0: lufia adriligi bogun. Iterame me le resi birubai bia milo, ganyi ti bia milo laun. Ahinte le resi birubai milo, abalidi, abalashigin abahuyo, abalaramu duni le sensun le yu budiri nyen. Sarago dan lari yen, abalagiri budun e yu budiri, abalagume saro aranse ahama luago sensu. Furumie, abaliabi le resi birubai sengu milo fiadru, abaledere gruni lun le yu budiri, lau sengu milo le laganyi rubai ligi bogun. Abalarinha gulun, ni yugudiri, sengu nye milu fiadru bichu gunu, aniha sengu milu naganyiru ligibu agun. Abalarinha gun, i yugudiri lun, buiti, abamusu buiti ani uwara wati buguye. Ke uwara wabu bai lidan le murusun ruguti, nichi ga gibeti mati la buguyon bariya ha. Ke mongunda buguye me uwara noma. Larigin, abaliyambi le resi birubai bian milu fiadru. Abalarinha gulun, ni yugudiri, bian nye milu fiadru bichu gunu, ani ha bia milu na ganyiru ligi bogon. Abalarinha gon li yubudiri lon, buiti aba musu buiti ani gunfliti buguye. Kei gunfli bu bai lidan le murusu ruguti, nichi ka gibeti labu gen bariya ha. Kei mon, gunda ba uwara noma. Ligia liabi le resi birubai milu fiadru. Abalarinha gon lon li yubudiri, ni yubudiri. Subuti gubai numuti lagu guguri ban here guti. Aluba ha ban lenyi lumuti mabuna guban. Abuta habugi ya lenyi lumuti mashagaru ba nikata. Ligia nanufu tadumbay, aba nidin aramu de bisensu labu gine mowa. Aniha lubay ti le bani. Aba larinya gun iyugu dirilun, musu salofuriti, mauniti. Subuti gubay binyali luagwa luba hana lenyi lumuti mabu naguna. Abuta ha au lenyi lubay mashaga hana nikata. Ligia lunti lubay yebe hamuga bichiguni nisensu mbanku rugun, lundala hamuga nagirbudun, neresi biruni le nani lau aganyiruni. Abalarinha gon honha nyembanya, gita humi sensu le luma bay lwey, ruhu mi lun le lau bay disi milu. Ladiga ladiga wi buiti lau le luma bay, li chuko ba lau un lun, aba me ligira gon lun, ahi le madiga bay buiti lau murusun le luma bay, lagi daruwa ba lwey. Musu ti mouni ti le, fui humi lidon luburi ga le lbogi di bay, le nyemba lubay la yahuwa ha akuni hame lari. Dame nagiri budon, au le uguri ga rewar gati ubawa gon, ni abi ba kai uruwe ga yego angeli gunau. Aba me na nyuno lwago nala lau uweiri guni lu na gusara go dunia sun gurige. Aba me haundara gun gurige halile na sun fulasu nigibu gine. Aba me na fani na guninya hawari wagua kai la fani na guninya huniru mudun mudun hata gine kabara. Aba me nishi guni hari chagwa banya ligibu ge bungi luwege nowene. Hauriba banya ligibu ge bungi luwege banya nubona. Narinya ga me hon haluwege banya nowene. Igogo, uge le binila lebe nuguchi, resibi humai aruwe ha nile aranse lalube huba lume ge ladugu ni bungi ubow. Ladiga dale nalama shubai, rutu egini no, dale magra ugu nubai, rutu duna no. Dale ibu ganyaha nubai keichi ludugati, rutu muna no. Dagati madagra guni nuagun, rutu dargu no. Dale nasandi rubai, nyututu arihana. Dale nadagru bai, nyututu arihana. Aba meti harinya go richagu wati hagiya no. Wabure me, ida bugagia wariha bu lau ilama, aba vichi ngwa igini bun. Ida bugagia wariha bu lau magrabo, aba vichi ngwa dona bun. Ida bugagia wariha bu keichi ludigati, aba vichi ngwa muna bun. O madora kunga, aba vichi ngwa dagwa bun. Ida bugagia wariha bu lau sandi o furisirgo, aba odin riha bu. Aba meti narinya go hon, ni narin hau, furime gwariga kate leha dugbe, lun aba hada gya namule no. Kala luna bumbay, nun ginyen hadugay. Naniga meti hon han luegen bayan nubona. Dise huma nwey, ugi le lumbay ha sufri no lun sunda. Eba lidon watu ga meti le menye gu chatibay, le aranse rubay luba mafi haulanigo. Ladiga dan le nalama shubay, michuntun egini no. Dan le namagra gu nubay, michuntun duna no. Ebu gati na kechi ludigati michuguntun muna no. Megeti na dagwa michuguntun no. Sangiti na, dawa au, miditon arihana. Aba me harinya go uriba tin hagi yano. Wabure me, ida bugagia wariha bu lau ilau mo o magrabu keichi ludugati o madoira gunga o lau sandi o furisi rugun lu midira gu wamani bu. Naniaga me hon, ni nare hau, luago furumi wari gila kate ile madugun hubay hon gurigia, ka la luna bu bay, madugun humuti gin yano. Aba meti haudi ha mafi ogati lu ha sufri runye lu sundan. Hameti rishago banyi ligibu ge bungiyo, aba me houdi sielun lun hagundaru nyen lun sundan.
1: San Mateo, capítulo 28.
2: Dale lasi gribe, luwe yure meragoni, ani arugo de inelinye weyo dimasu. Abati di Maria Magdalena, tumato aba Maria, arihe umuahu. Sodini, aba ladagaru aba harabaganali hereti ore ligia, lau lareiru aba lani wabure me angelis yelugi. Aba liabi luagu umuahu, aba lagidaru ni dibu le obe ladourua. Aba lanyuru luago. Miriti angeli ligia kei aba labiri heniga. Teabi ladegrego, ma lanari metiharu. Dale harihi bali sudarago, aba hadadagaru lau anufude. Aba herederu kama hilaguan. Aba tilariago angeli ligia hon uriya hagia.
3: Anufude da bumana. Subu setitum luago ala yenu ke susulege. Aga luago bilago duruwa. Ua tiga. Sarali ke lariya duni. Igo umarihi flasu legini nukwe litu du. Aba mehidi mpurese. Aba mehariye kuhu lani disipu. Lagu sarali la. Lagu anigira la hubaku wa kali leo. Nye iwa tarifi. Ani haa kuga ugadu la ilumbe litu kuniku.
2: Aba hodi uriya hagia. Ofu dagwena. Lau anufu de iluma saragu ugundani. Aba hodi eipa gwena ariye gain hodi disipulu. Sunti anyaha laa luago uma, nige larufu dagu hesusu lungu hon, aba labusuru hon, aba tihayara fadulun, aba hahudrogu lun, aba hoguru ni lugudi, aba lariyagu hon.
0: Manuhu dada huma, heba avisara nyanani gulun hodi gali leon, lagu nyimba laa harihana.
2: Dale hodi ya lubai uriya, nige hodi hadage sudara haonigiru balia, aba hodi uburugu. Aba habahu daguni le asusere dubai hon habutigu fadiru. Aba haudi abutigu ha adimureha hama wugurien weirigu telida hafinye hurio lu hebeluru hamo lido aba uwarani. Aba hichugu sarago sensu hon sudara. Aba hariangu hon.
4: Hariange me luagu dan la leunha la arumuga ariebu. Aba la hayabi lani Jesusu disipulugu. Aba hiberu hanilugu. Ahila subudira gumadi matikate le. Wadimu reha baluma luagu hufule isi luma dugu la nikata hau.
2: Aba tiheresi biruni suda rahagia sensu, aba haudi adiga ile wagu bailarinya waguwa hon, itaralinya harinya goni huriyo chilulumo dan le. Aba lubaiti haudi unsu disipulugu, Galileon luagu wubu le mehe wagu bailarinya ga Jesusu hon lu haudi, danti le harihi bali Jesusu, aba hahudro gulun, lausun anyahe ilan hadagia, Logo ti hafinya luago ligie la. Aba leabi Jesusu hawago, aba larinya go hon.
0: Rula li son upafu no siye luluma ubowaku. Heba lubai ti habuguri gurige halilu na sunfu lasu, adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungi ugu chile, lidan liri bungi irahe, luma liri sifiri sando. Arufu ta hahuguya me hon, luka kamba di hama lu sunle uwago bainarinya ga hon. Subudi humei, Luago anahi la huma sago weyu darime lagumuchun ubou. Itarala.
5: Uganu buiti lela buri haboi maru kosu luago Jesusu. Kapitulu aba.
6: Aniha uganu buiti luago ti Jesu Kristu. Lelira buingiu buri wanyulinya ti dan liliribu profeta Isaías.
7: Nona hanyin nona gile bubaragi. Lularan segani uma luba biago. Agambu o tiago umala linda flasu magenda bati larinyaga. Aran seguma uma luba babureme. Daraku ma uma suruti luba.
6: An itara linya liyambi bainhuan lidon flasu magaira wati. Apurichi hahon grigia. Lun hasakri han luferudin walan hafigon. Badise iwa hagiyami. Aba tiha hayabu in lida ge sun hudea luma sun Jerusalem agambu in la purichinha. Anti hale hagufe seruni hafigon aba hain labadi seruniya huan lida duna le giri bai hordan. Lauti meha lura kameyu la daira gua huan lauti gueru la girga liranagu. Chagagaru legi banya luma siru dule arabu. La niña gaha hon grigia lida la purichin.
8: Anitibayaba le gabafatimati nui, dari lu madina na ni lu nele mochu afara ga de tagir ga leke idi au lau duna nabad serang ahi legia labad serbad lau sefri sand
6: lidon bugati dan ligia aban lidi hesusu nasaret gie fula sule lidan bilimu ha galilea aban labad seruni wan lidan duna legiri boi hordan dan le lafri dun boi hesusu duna ruguginye aba la dara gun cielo aba larihi larei run sifiri sandu luagu kei hamuga aba unhu aba lagambu nua larinye gun aba umala le cielo gi
9: ugi niro le kisi bini le ombe ombe bula nubunda
6: lari gie aba lanuguni sifiri sandu esusu lidon fulasu magaira wati aba lere derun esusu biyami ve yunye hagana gwa anima lugu ganyuti. Aba ti loucha guni mafu ya nye. Lari ginye, aba hayabu yangeli gulun heservi duun lun. Lari ginye ladaru nuwa huwa, aba lidi hesusu galilea apurichi hauganu buiti lumage buingi. Aba lari yangu.
0: Siluha lidan, jarafa li laruwe habungi yo. Asakri ka huma, afinye huma luago uganu lelani na asalbaruni.
6: Logo abanweju, eibu gina linya Hesusu, laru laru duna, legiri boi Galilea. Aba larihini Simon Luma Andresi lelamule. Eseni hani luboibuga hawadigu mariboi. Haguru nyati oura ligi. Aba larinya gu hon.
0: Higo ugu, falahumana, aba menadugu lu hadia hagurigi ya no.
6: Aba higirunu haseni furese furese aba haudi luma. Aba tileibugu Hesusu murusu ya. Aba larihini Santiago le liru sevedeu. Luma huang le lamule. Tidanyanu aba ugune aramadahun haseni. Aba laguaru hon. Aba higiruni haguchi tida ugune hama ha idere gubalinya. Aba haudi luma Hesusu. Aba hachilirin lidon flasu le giribe kafar na umu. Lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Hesusu tidon haligili sinhuriyo. Aba lagume serun arufu daha hon. Weiri tu hanigi grigia lausun le larinye gubwe Hesusu. Hon ladiga larufu daha hon lau ubafu. Mama kai arufu daha tinya lilirudu Moises. Nyeyi aba wuguri tidan. Ligili stuguya lao aba sifiri uribati aba laguaragun lariyang.
10: Kame sabe mestera wamo, Hesusu Nazaretni, biya biya san luba giri shuguniwa. Subudi numuti katabula, luagu buguya la lira upungyu le sandubay.
6: Aba ladenga Hesusu lun, sifiri uribati ligia lariyanga lun.
0: Maniba, furiba lida agiya gurigia le.
6: Aba lowe hajuduni sifiri uribati ligia grigia ligia. Aba lafridu lida agen wagwaina. Sunha nyimbonya aba tawaridu hanigi aba halugu dagun hamagu.
11: Kate isale? Kate isa iseri arifu da hanile? Grigia le gabafu tiginye lun laguma diruninya sifiri guburibatinya aniagamba hamuti.
6: Aba lagambu honi walogu Hesusu lida sun Galilea frese frese. Dan le hafri dumbo iti dange ligili stuguya, aba lidin Hesusu Santiago Luma Juan, habien Simon Luma Andres. Ron tiante limie di Simon, tabiru hanyo. Aba hariyangun lun Hesusu logo sandinyon lan. Aba ti lidin tuagun, aba larigudini tuhabu. Aba linyuragun, lidan mime oura ligia aba antareidagun. Aba tasarun, aba tateni run hon. Dan le laludun veju gunyeli aba hanuguni wa sun sanditia ama sunha gawagu banya sifiri uribatinya lun Hesus. Aba hondaragu sun lila na fulasu lubadu ben. Arida guagdati Hesusu saragu sanditia halautinya amunye gwenerigu luoyeri sandi. Saga ligia saragu sifirigu uribatinya hawai grigi. migirunti mehati lun hadimure hasifri guagia ladiga subudi hamani katini la luba laruga da burigali abalasarun hesusu abalafri du borugudin loi uburugu lidun abafula sule magairewati lun lafuri edun lun buingi unye abalidin simon hama libirigu alwe danle hadari rubali aba harinyegu lun
12: anyahin tesaragu girigi alwa habu
6: aba larinyegu hon
0: keimon lidon buri fula sule jarafobe apurichi hanamu gaginye nye ladega lun lira niyabi ibowegu
6: itara linya luboiti ayibuga lumuti hesusu sungari lelea apurichi hena lidan buri haligili sinhuriyu lidan sun fulasu asaga hena ligia sifiri guribati ya hawai grigi aba liabuin aba grigi sanditi lau lepura aba lahudragun ligibugen hesusu aba layumuragu lun larinyaga
11: gayarati varei dagwagidna ahabu busen
6: aba lagude medagun lu hesusu aba laguru ni lau luhabu aba larinyagu
0: Pusentina, arida guaba.
6: Kei larinyangu itara, aba larida gusanditi ligi. Aba ati launahani Hesusu nyingi, lari ginyegua arinyaga ina lun.
0: Mabahu da guabaiti ya nikaun, nyuduri gubarufu da guabungwa lun hafadri huriyo. Aba mebichi guni badagara gudun luagu baruma dun keisi larinyangu nun liluru dun Moises. Itara luba harihi nigurigia luagu arida guati bulan.
6: Aba regulidi aba la bahuda guni sunle asusere dubai lun hon sun grigi legia lebubai lasinru lan lerederun hesusu furango lida ni aba flash aba lerederun le nyi lumuti uhama grigi lausun lira nyumbu imemetinya lida ge sun flashu arihe
1: San Marcos capítulo 2
6: Ati reveyu larigi aba ya lagiribu dun Hesusu uburugun kafar naumu aba hagambu grigia luagu giribu halila aba hondaragu saragu grigia darilun mabaranya la ni benab aba lapurichi hani uganu buiti lumagienti buingiyu hon aba ati hayabu ingadiru wugurinya baruna hagia aba wuguri le deregdali lugubu Kaiti sinye lubei hachiluru lenye lubei Hesusu. Ladiga hibe grigie. Aba hagidaru murusun loegye tablu gumuna. Lou ginye lenye lubei Hesusu. Aba hareira giduni sanditi nye nginye tida lubarari. Dan le larinyi bali Hesusu hafinye. Aba larinya gunlun le sandibwe.
0: Ninao, ferudu na wali bifigon.
6: Nyenye nu hada agen arufu da hatinya liliru du Moisesi. Ha nyu banya nye aba hasaminaru.
2: Kasa wagu la dimure he itara. La nabu guenga le bungyo. La diga uwati ni aba gayara ti ferudu na la figo loidi ge bungyo.
6: Subudi lumuti Hesusu le hasaminaru boy aba larinya gun hon.
0: Kasa wagu hasaminaru itara. Kate ti masa mene gubi larinya gunwa lu sanditi le. Ferudu na wali bifigon. Olarinya wagulu saraba budabu mbubarari baiba naruhu daliti hun lau gabafu na aule uguri garu warigoti luferut na nafigo
6: aba larinya gulu sandit
0: saraba budabu mbubarari baiba bubiyo
6: aba lasa anu sanditi lida oure ligia aba labudu nu lubarari aba lafri dunyengi ariya gusun hanyi banyalu Wairi tu hanigi hanyi banya lau kata ile. Aba hichugun wairi guni lumbuingi yu harinya gaili.
13: Manihi nyahagi idi wakata yitra buriti gaili.
6: Nyengi nye, aba lidi Hesusu laru duna. Dan le, hayara fadumba isaragu grigi ya lubadu. Aba larufu daha hon. Lasurun larufu daha hon. Aba lasigiru ni leibugun. Aba larihi ni lebi le liru alifeo. Nyu linya lenye ilubwe lagubura howa lisensu gumadi aba larinya gulun.
0: falabana.
6: Aba lasarun levi aban la falarun. Lari ginyeti, nyinyin Jesusu eiga lubinye levi, nyinyin nuginyeti sarago agubura hetinya lisenyin suna gumadi, hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma, hama lani disipulu, laduga sarago hanya afalaruti. Dan le harihin bali arufu dhatinya liluru du Moisesi, hafari seugu kala umalega aba hariyangu hon lani disipulu.
11: Idalinya sa legin bai kumaistru hama gubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya?
6: Dan le lagambu bali Jesusu kata ile aba lariyangu.
0: Hamasandi banya memege iruti nsorosi. Hasandi banya hagia mege banya sorosi. Mama lubeti niyabi ya alu hagurigi ya richagwati. Niyabi ya alu hanya haa gafigo ubanya.
6: Logo aba weju, dan le hayuna runglani guhua hama fariseo gu, luhagufu lirun luma bwingiu, aba hayabu ifiyu gurigi ya alu gide Jesusu harinya galun.
2: Kasa wagu hayuna rubai lani guhua hama fariseo gu luhagufu liru luma bwingiu, ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia?
6: Aba, launa bunia Jesus.
0: Gayara tifunage hayuna ruwa misra huti ya lidon aba amariye dalea nihin la adari nye hama. Anya nihin lubay adari nye sinyati hayuna ruwa lunti haigi. La chili ruba da lula nungunu wa adari hama gine ligia meti hadani lun hayuna ruwa. Mafada hutu daugo ubi nadu haru tau gamisa iseri. La diga le meme tife gamisa to iseri girubon Tahiri da gubon to binadu harubon dame le tadin ragon laweri da timaa bahairit. Meserunga to ginye diwen to iseri giri lidon aban aga iguero le binadu hali la diga tabousha gubay diwen iseri guero binadu dame le tinyuron. Feri di meti diwen, feri di me guero. Ligia lubay ti luti teseruno diwen iseri lidon guero iseri.
6: Logo aban lue yuri emera aguni, eibu gina linya Jesusu, Hau lani disipulu gu labad na guanadi, aba hatu ha lani disipulu gu tirigu dan le hasigiri, aba harinya gu fariseo gu lun Jesus.
4: Hariha ba hon bani gu, kasa wagu haduga wadagi mandule mong lumuti la dugun walida luwe yuremera guni?
6: Aba larinya gu hon.
0: Malay hagidun luagu leme la dugubi David luagu abadan, dan le lalama chumbay, Ligia hau son libi yugo. Aba lebelu no lubi umbungi yu dan le avi atare lan fadiru e le inyu timabai. Aba leigi no fein to sagrau bon, to maha wabon heigi no amu gurigi hawedigi a fadiru go, segun liluru do Moises. Ani ru ligia hon gurigi ha luma banya.
6: Aba ginye larinya gun Jesusu hon.
0: Lun wuguri la dugu wa luweyuri emera guni. Mama wuguri adugu bai lunweyu ligia. Ligia, gapafuti naginye aule wuguri garao warguti luagu luweyuri emeraguni.
1: San Marcos, capítulo 3.
6: Aba yelebelurun Jesusu tidon aban haligilisi huriyo. Nyinyin ti aban wuguri hilali aban luhab. Nyinyin ti fiyugrigia ariha ahen lagareni habalubai Jesusu lun lidan luweyuri emeraguni. Lun hadari run lidurun, aba lariyangu Jesusu, lun le hilali bai uhab.
0: Saraba, rara maba ya hagibu gine sungu bai.
6: Aba laligudu ninya hahibiri lariyanga on.
0: Kalumbi ladugunu lina luwele meraguni, buiti odi uribati, lesefruno ibagari odi lagidaron.
6: Sun hagia aba hamanichun, aba ati lariyangu niya Jesusu, Lau iganyu luma iruni, laduga tidere hanigi, aba lariyangu lun wuguri ligi.
0: Tuleba ibuhabu.
6: Aba latuleruni, aba lariidagu. Aba tihafridun fari sewugu, aba hagumeserun adimure hahamagua, luma hama lanigu erodesi, ida luba lan hafaruni Jesusu hilagubwe. Aba tilindi Jesusu, Haulani disipulu gu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigi ya Galileen. Dan le lagambu boi logo onwe buburi katari le ladigi boi. Aba hayabu ingwa grigi ya hudegi. Jerusalem gie, idume gie, lobo afurugu gie duna Jordan, tiru gie luma sidon gie, lun harihini. Ligia larinya gubai Jesus hon, lani disciplu gu, lun aran senyo hama aba ugune luba, lue hamur daguni saragu grigi hagi. Ladega kai gibenya lubai lari dagua gudun, sun santi tinya aba hagura gu hon gu luagu, lurungu haguruni lun larai dagua gudun. Danti hale lari harihini hagawagu banya sifiri gu uribatinya, aba hahuduragun ligibu gine, aba haguaragun sifiri guhada gine harinya.
10: Liro bungi buguya.
6: Aba leveri du niña Jesusu, lumarinya gun hamani katinyi la. Lari gine, aba lamuderun Jesusu logo aba wubu, nye lubaye, laguara hon ha umbanya labusea. Dan le ondara lanya, aba lanua dirun du su hadagin, lun luma banyalan sun andan, luma lun launa haniya apurishi. Aba lichugun ubafu hon, lun harai da guagudun sanditinya, luma lun hasaga han sifiri guguribati. Aniha ahiri du su wugurinya hagie. Simon le umbe lagua ha Jesusu Fedru, Santiago, lao huan le lamule, ha lirahunyun sebedeu. Ha umbanya lagua Jesusu buaner hesi minilan lira lirahanyu wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomasi, Santiago le lira Alifeu, Tadeu, Simon, aba meha wiguri le afaguati lun hawanse ruhuriyo. Luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesusu. Lari ige aba hagiri buduhari igun. Aba hebelurun tidung aba muna. Aba ya hondara go saragu grige nye. Dari lun madani hama ni lun haigi. Dan le hasugu dirubali liduhinyo Jesusu kala susere bai. Aba hayabu in lun yebe hanuguni. Laduga harinya go grige logo lulu halilan lao. Nye nye nu arufu da hatinya liluru du Moisesi ha achilurubanya Jerusalem yegi. Aba harinya go.
2: Wuguri le, ani he Belzebule mafia le habuti sifiri guguribate luma, laulu bafu mafia la saga sifiri guguribate.
6: Aba ati lagua run Jesusu hon, lun hayara fatun lubadun, aba lichugun aba hempulu hon, aba halariyagun.
0: Ida luba gayara la la saga runi mafia, mafia guanarigo. Fulmi aguari garubi hanile afani raguti lun, agenda guhama gua, laguni chakuba. Ani sinya begin haduna ru iduhenyu keisi duhenyu aha ya afani nago. Ahi hamuga ti afani nago wa mafia la genda wa meluma wa sinya be la dura no. Lagumu chakwa gu le rugu be lira. Uwa ti niya balu le belu no lubi apa uguri le here te lun la nugu ni lila gu ahi magura gu la uguri le here te ligia furumi. Itra rugu yin gayara la libero wa ni lila gu. Ni naru hau. La ugayana la ferudna wala sun fiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigi. Lwe dikien lun hadimure ha uriba lago sifiri sando. Sinyabi ferudna wala fiko lira. Lerede ruba haduno lun sundan.
6: La rinya gubali Jesusu lira la diga harinya gu logo lubafu la mafia lubafu sifiri sando le li dambay. La rigien aba tachilirun lugu chu Jesusu haula mule no le nye lubay Jesusu. Aba herede rumba uguti. Aba hona gudun luagu. Hati nyuba nyege yegu lau Jesusu, aba harinya gulu.
11: Anu hati abugu shuhau ba mule nu bogu di, halu hanyadi bu.
6: Aba larinya gun on.
0: Kagi anugu shubon hama na mule nu.
6: Aba larinya gun, hawagun ha nyuba nyege yegu lau, aba larinya gun.
0: Anya ha nugu shun hama na mule nu. Ladiga furume wariga hadiga ti lugunda abongi yu. Agia namule nubanya nitu nu tuma nuguchu.
1: San Marcos capítulo 4.
6: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba hondara gun saragu grige le nyin lubay. Ke gibe nya lubay grige nyin. Aba ladinu Jesusu tidon aba ugune to nyin bu dunaru. Aba lanyurun tida aba heredirun sun grige laru duna. Aba ti larufu da hasaragu katen hon lau hempulu larinya ga hon.
0: Agamba humano. Nyenye aba abu naguti abalafuri don abunago. Lida afur heina lani lila nadu, abalabur halida geluago uma. Abahayabi dunuro, abahegini. Libri, abalabur halabat naguan dubu lenyi lumuti uala sarago mua. Abalabochum furese la duga mahuli lila mua. Dale lasu duveyu, abalasurun keiti malagle lubei abalowe. Libri ilo, abalabur halabat naguan hiu. Abalawe na mudun hiu uwar loma. Abalanyara da guaguduni, magindu tinadligia. Anihinti lida agen, aburhati lida umua buiti. Abalabochum, abalawe na mudun malu buidun aluba houti lida agen. Anihin lida agen, ishigu tidarandi in luagu kara aba ilo, libri ruti uru wawen, libri sa.
6: Abati larinye gun hon.
0: Hagariga iruguba nyalu hagambo, agamba hama.
6: Lari gine, dan lelere de rube Jesus labugwa, aba hayabu indusu apostologu hama ibirilani gu, aba haligu duni kala lila bay hempulu le, aba lariye gun hon.
0: Huguya, subuti gu de lali bungi yu kati yaramu dogwati le lani na larue ya hon. Aha ya hama bere se banya lau lereru, lau hempulu la inye waguwa kati iluagu ti larue ya hon. Lundame la harihi, ibidi elamu gu hon kala lanichi kupi kati ile harihu bay. Dame hagambo, uwalamu kwa kufuna da hama, lulasi ya nuhagiribu dun lubungiyo, lunferudu na wala hafigon.
6: Aba, larinya gun hon.
0: Uwati saa kufuna da humani ile, idalubati kufuna da hamani libri hempulo. Le abu nukubali, lila nadu, itara linya keile apurisha habali le neru bungiyo. Anyehen gurigia, itara hanya keile la nadu le abu habu ilidun uma, aba hagambu ni le neru bungiyo, lari ke hagambu ni, aba leabi mafia, aba lagidaro ni dumuri le abu nube tida hanigi. Hibiri gurigia, itar hanya kei ilo le abu nuwa bai lagana go wadubu. Aba hagambu ni lereru bungiyo, aba heresi biru ni lau ugundani, gama lumon kei malag le lubai medere buguntia nati le hocha waguni wa o heiba honu ala luwege lereru bungiyo, aba heferi diru ni hafie. Hayabi hibiri, itar hanya kei ilo le abu nube lagana kwa hiyo, aba hagambu ni lereru bungiyo. Gama lumo, weri tumati hafudu la wakati le lani na ibagari le, aba leyedu niya linsi habu irisi ni. Aba habusi anu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lereru bungiyo tida ge hanigi. Mignu titi lun la luba hon, hada gurigi hagia. Gama lumo, anyahe gia gurigia, itar hanya kei ilo le abu nube lida mua buiti, aba hagambu ni lereru bungiyo, aba heresi biru ni, aluba huwa tikati buiti hada gien, ke ilila nadu le ichi gubi darandi agu luago aba ilo, uuru wa wen osa.
6: Aba larinya gun hon.
0: Beba tifunagi aba lampu lun lichi gunu wa tabu gien aba gafu wa tabu gien lagabana. Uwa, luago dabu la lichi gua lun laru wonga dagu dun, munada. Uwa ti lubaiti ni kata le ramu dagwati luma fura kwa gudun baila. Uwa ligia ni kata le ibidi wa tilo masubu diruwa baila. Agariga iruguba nye luha gambo, agamba hama.
6: Aniya gatiginye hon.
0: Teni humati ya lule hagambo bai. Ladiga le auti hamisra hamo, lau baginye hamisra hoa. Ruwa rui ya ligia me muruso lau. Itaralinya lubaiti, legamati, lichikuba lau lun. Ahiti le mamati, ibi ni muruso le luma bai, lagida ruba lwai.
6: Ariya gatiginye Jesus.
0: Itara linya lorwen habungiyo, ke le Jesus erdube lun aba wugure le abu nube lila nadu lida mua. Ligia meme lun aruma gunyu la, o agago duwa nyu la, ariya bula yebe, o weyue guyebe. Bo meme ti nadu ani weiri ligia, gama lumo, ibidi yeti lun abu naguti ida linya la la Jesus erdu. Mua gwa narigu arandarati, furumie aba lafridun idibu, nyingi aba legele weha. Nyenge aba labunchu ila we lau ila, dati le funale lila nadu, aba la tou honi wa laduga chiluha lila lidani la luba hon.
6: Arinya gatiginye Jesus.
0: Kasa le nega be laruwa habungiyo, o kaha muga himplu gayara be wayusurun lun warufu duni. Itara linya kei aba tila mosutasa le abu nu tilida mua. Ligia aba lidange ila le nyuri utimabwe ubogo. Kama lumo, dale labu nu, aba la weiridun, ligia weiri timabe itidage sun hidru gaiguwa tuto lidambon ichari. Weina muti lilimu dari lunga yara la hemera gudunuru labu gen la munyunga le lichigubai.
6: itara liyaha larufu dhaha Jesus logu laru inha buingiyo hon lau sarago hempulu libe le dari le nyi lumuti gayara la gufura ndaha ma. Marufu dhaha tini kata hon logu laru inha buingiyo mayusru ga hempulu. Aba lafura wagudu ni sun hempulu hon lani disipulu gu dan le hagiere gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba laniengu Jesusu hon lani disipulu gu.
0: Kemo lo bafuru gu laguno.
6: Aba ati higiru ni ya sun grigi hagia aba hanugu ni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwara hama. Aba lafura gu aba garabali hereti. Aba lebelu hatu na tido ugune dari lu yebe tabu inchu. Larumu kunyati Jesusu tiyu na ugune balanyu tuogu aba ichugubari. Aba hakaku tahani aba harinya gulu.
14: Maestro, me perese kutu pusala uwa tipira kuala.
6: Aba lasarun Jesusu, aba ladeni halu garabali, aba larinya gun lu lagunu.
0: Maniba, derege de guaba.
6: Aba lagalu madungarabali, aba darangi ilala sunkate. Aba atilariyo gunhon lani disipul.
0: Kasa wagu luenri bai hanufude. Kasa wagu mafinye hubai.
6: Aba herederu lao onwe bu hanufude, aba halgidagun hamagu.
15: Kata ifunasa ale. Ibi nilubai garabali luma barana, adiga hamuti le lubai bai?
1: San Marcos capítulo 5.
6: Aba hachilir lou bafu rugun lagunu lido flasu legiri beigadara. Lari ginyarugu lafridu Jesusu tida ange uguni. Aba liabu aba grigia kawogu te aba sifiri uribati luagun. Grigia ligia kapu santu ge lafrid. Ladiga nyi la laganowa. Ani uati ni aba ngayara ati laguraguni. Ni lau gringri. Lau sun gragwa nya hama li la lugudi luma luhabu. Lau gringri. Suanda latu muraguni uati ni aba ngayara ati lagalo maruni. Suanda ha leibugu ariabu vejuagu. Aguara hei na logu buri huibu luma buri gabu sandu. Iba gwei na ligia lungwa lau dibu. Dan le larihi imbalin grigia ligia Jesusu disegin. Aba leiba agu lubaru. Aba lahuduru agu ligibugi. Aba laguara agu lung.
10: Kasa wagu bemetera wamo. Jesusu lira ubungyo lenyu timabe.
6: Ayumra guati na bun luagu liri buingyo. Lung masufure gudin banin. Larinya gubai itara ladiga gumesele lan Jesusu arinya galung.
0: Sifri uribat, igira bai gurigi ale.
6: Aba lali gudini Jesus.
0: Kabiri.
6: Aba lona bun larinyaga.
10: Lehio ninya, diga kipetio.
6: Aba hayumara gun sifri hagia lun Jesusu. Lun mouna halani ya bau gudini luwa iflasu ligi. Kaiti nyanyi nyanu luba isarago buiruhu, eiga nyanyi logu wibu. Aba hayumara gun sifri guribat nya hagia lun harinyaga lun.
10: Una bawado biru hara. Rubo mawo luwe bel ruhado.
6: Aba tilitu bu Jesus u maho. Aba hafuri dun loi gri geligia. Aba rebelo ron adon buiru. Yeye no hawara bia mi lu buiru. Aba hagura gun buiru ho hagia hongu a loi gen wibu. Aba haburu ha barana ho. Aba hanyara tagu. Aba ti hanufu de dagun ha oni giru bali an buiru ho hagi. Aba haiba gun aba da goi le asusere da goi uburu go luma ara. Aba hayabu ingwa grigi ya arihe ikala asusere da goi. Dan le hachili rumboi le nyi lubai Jesusu. Aba harihi ni grigi ya le meha gawagu bai sifiri uribati ya nyu linyu. Tau nyinginye la tahiragu arihi da goali. Aba hanufu de dagu. Hati arihu bali aba habahu da goi le asusere da goi lun grigi ya le buga gawagu bai sifiri uribati ya luma hawagu tibuiri hu on. Aba ati hayumura gulu Jesusu lun lafri dun lida ange hagai. Dan le ladi nubai Jesusu tito uguni. Aba layumura gunguguri lebuga kawagu bai sifiri uribati ya lun lun lidi lun. Mahati Jesusu harinya garaguti lun.
0: Bai babubi yung hamon biduhin. Aba me babahu daguni sun le ladugubi babure me bumbi ubuagu lau lugude me habu bun.
6: Aba lidi aba lagu meserun aba hu dagu isungle ladigu be hesusu logu lida sun fula su deka polisi aba tawiri dun hanigi sungu ba dan le lagiri budu be hesusu tida uguni lo ba furugu gie duna aba hayabu igwa duribu nugrigi le nyinyi luboi aba lere deru nyi laru duna aba tilia bu aba hadagen tabuti haligili sihuriyo giri tihairi dan le larihi bali wugiri le hesusu aba lahu duragun lubadu lugudi aba layumuragu lun larinyaga
16: anu hinira utobe kemo bishiga buha butogo arigida gutamuga ani gabagiri tuguyeme
6: aba lidin hesusu luma saragu hanya grigia afaluruti aba buriti hamuru daguni hesusu hada anti saragu grigia ha nyenyun aba wuri sanditu duzu irumu tau lao lesen hajito tidagi. Sufri haru saragu hamagen surusiago ani vesitali sunle tumat. Marei dagunt. Gaon guenerugu ligia tisandu. Aba tagambu la dumure hon luagu hesusu. Aba tiabwe la naga agen hada saragu grigi. Aba tagunrunu la dairagu. La diga tariangu tunguarugu.
17: Laurugu mehena gurunu la dairagu. Narei daguba.
6: Lida ora ligia aba lere derun lesen ahito tuoi aba tasandira gutungwa logo areido gwaula aba ti lasandirun hesusu logo areido gwagu dalila ngrige la ulubafu aba lagara ragu hawagu ngrige ha lanaga gien banya aba lali gudaha larinya
0: kaguru bitau na dorago
6: aba harinya gun lani disiplu gunu
15: Aria gupinya telu kibe grigia ya alba gumuru hanya la. Algo da hagi di kala aguru bwa.
6: Aba laria gu Jesusu ke yegu lao. Alu akala aguru bwa luo. Aba tia bi uri tuya. Adada garena lao anufu. Subudi un te ile asu sere du baitu. Aba tahu dro gun ligi bugi. Aba tarinya guni sun inaru nilu. Aba laria gu Jesusu tu.
0: Nirao. Arida guadi buladuga bafie, baiba lauda rangilo, arida gunyulida ge bisandi.
6: Nyengil Jesusu adimureha, ligi hayabu in lubi egien wuguri lebuga nyumbu iboi augai, logu tisandi lirau, aba hariangu lun tuguchi irahu tuguya.
14: Hilati abira, igiragube be maestro lungu aguento?
6: Agamba lumuti Jesusu le hariangu bai, aba lariangu lun wuguri ligia.
0: Manufu dedaba, Afinya ruguba.
6: Mahati haudi ngamu luma, luidigia Fedru, Santiago luma huwa le lamule Santiago. Dan la chiluri mbae lubi yon wuguri ligia, aba larihini chagaguwe hama grigia ha ayaku mwanya aguara. Aba lebeluru aba lariyangu on.
0: Kasa wago harencha ayahu waburi hukui ya itara. Mwome tuti ya irahuto, tarumu garugunyi.
6: Aba hehere han lao. Aba tilafu idagiduni ya Jesusu sungu boi nyingi. Aba lanuguni tuguchi irahutuma tuguchu hama haa nyundu banya luma. Aba lebelurun le nyingi tuboi irahu. Aba larigiduni tuhabu, aba larinya guntun.
0: Talita kumi.
6: Mini lan lira, bu narinyaga saraba. Leda oura ligia, aba tasaru irahu tuguya, aba taibugu. Wairi uharu, duzu irumu tau. Aba tawiri du anigi grige ha nyimba. Aba lichu gu Jesusu dimure hereti hon. Lun mabahu dagu hamani ni kaun. Aba ginye larinya gu hon. Lun hichu gu egini tun.
1: San Marcos capítulo 6.
6: Aba lidi Jesusu nyenge. Aba lagiri budu lagairu. Aba haudi lani disipulu luma. Da lachilu rubayin lueyo emera aguni. Aba larufu dahan tida haligili singuri. Saragu hanya grigi ya agamboi. Aba tawari duhanigi lau larufu dahan. Aba harinyagu.
11: Aliafuna san la frendere grigi le sunle. Kasan luwe rilichu au le luagu bai. Ida liasa gayara lubai la dagu milagro. Saran fangai gale tireu maria le. Libu ganya Santiago, Jose, Huda siluma Simon. Ani wama yanu ginyan litunu.
6: Aba hichu gu mabauduni luagu. Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Gunta tinha sun gurigia lau aba profeta. Mama regali ligia lita agi hagaira o hadu hela o tila na la haba.
6: Ligia lasi anuba iladiga amu milagru nye, loidiga lichu gun luha buhawago, biyan aru sanditi. Abala reida guagudani. Wairi tuti lanigi lao mafinye hama. Lari igien abala leibuguni lirahu nyiflaso arufu da haina. Abala onaha hawago duu solani gu disipulu, lun lagume sarun onaha yan biyan biyan aban lichu gu ubafu hon, lugayara la hasaga hansifiri uribati, ruti dimure hon lun manugu hama, nikata logo haibugun loidige badu. Maulumuti genye hanugu ni feng, ni sagu, ni sensu. Lung gaidi gila hasabadu, lung mabia mata hasimisi, aringa katiginye hon.
0: Namelehe belu rutidon aba muna pusura, reide humanyi tida meme muna tuguya dari hafuri dun lida nge fulasu ligia. Ahun ti meresi lui huma lida aba fulasu, mahagie me hagambunu, ui humanyi gie, aba me hafuri duni kaliti lue gie hukudi, liseini me magunda ni hau lina na fulasu ligia. Igira humanya kei hadari ragu honwa, nenare hau, Lagu dame lala chilu no luwai rubungi lun laguse ragu dunia songu rigia. Ma wei nubai habai chunu wa Sodoma na hama Gomorra na kei lila na fulasu le meresi biru mbalun.
6: Aba ati hafridu, aba hapuri chinha hongu rigia logu lunti la hasan siru ni igaburi hausero. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai grigia. Hurugu wa hagia garaba hawagu saragu sanditi. Aba haraida guagaduni. Kai ti agamba ho wali lubai logo Jesus ulida sunflasu. Aba gen la chiluru, la rigeri gun uruwe erodesi, saragu hanya ariyo guti.
18: Saraya huale abati se bai lida ge oveni, lige lueni bai lubafu.
6: Hibiri ariyaga.
19: Elia si leme ha profeta le.
6: Hibiri ariyaga.
20: Aba profeta kei ha binat.
6: Dan le la gambu bali erodesi sunle, aba lariyagu.
18: Huan le meha na dira ga dibai chigle saraya lida ge oveni.
6: Le meha susera dubai au na hali meha erodesi adagri huan. Aba lagra guni lao gringri frisurugun tadiga erodias. Uri tuguya lani meha Felipe le la mule erodesi uirio. Aba lanugunu erodesi lumarime. Aba meha ladinya gun huan luon erodesi.
18: Moulu muti bagamare dunu lumariba mule.
6: Aba leyere gudun huan tun erodiasi. Aba antabuse erun tafaru ni hilagube. Gama lumu, siyantumuti ladiga hanufute tumeha erodesi luei. Ladiga aba la wuguri richaguati ani sanduti huan. Aba ati launigiruni, lausudala lagambu ni erodesi le lariangubin huan. Aba lerederun ibidio galun gaba lan ladiga. Agamba lumuti lau ugundani. Aban tadarinuni erodesi tichansi, dale lagufli rumboi erodesi iruni. Aba ladigun fedu hon kumadi matinya, ama habutin husudaraga, ama amu grigia, wairigutin ha galileba. Aba tebelurun tiro erodesi nyingi, luboi fedu le. Aba tabinaha, undati erodesi, ama sunha nyingbanya aiga luma, lau tabinaha irahu to, aba larinya guntun.
18: Amuri habai lebabusa runuma, nichukubu.
6: Runumu tilereru tun logu nichukubu ilan furumi gweru gukatei le tamuri ha luma tun. Ibi nilan tamuri ha ni lamida laruin ha. Aba tafuri dun aba tarinyangu ni tun kugushu.
21: Kapasa namuri ha lum.
6: Aba tarinyangu tun.
22: Amuri habai lichigu huwa lebati say habai luma.
6: Aba tebelunu irahuto furese lenye luboi uruwe, aba tarinya gun lun.
21: Busena lu bichu unilichigu huwale abadi sehabai nu lida aba siyad gwele gwele.
6: Aba liru tagun uruwe saragu, kama lumo kairula li luboi lereru ani agamba guhanya amisro hoti ulu. Mahati lun michu luboi la le tamuri habai luma tu. Furese furese aba launa ha uruwe aba sudara, Lau dimure ilu, lanikuni lichigu huan lu. Aba liki sudara ligia furisu lugu, aba ladiru ni lichigu huan. Aba lanikuni lida aba asiyed. Aba lichugu ni tun irahu tuguya, aba tichugu ni tun tugushu. Dale hagambu bali lani huan, aba hayabu ilu, hanikuni lugubu, aba habununi. Itra linya longwe huan. Larige hagiri budun lani Jesus apostoligu lida gen hapuri chihan, aba haundara guluma, aba habahu da guni sunle hadigu bailumale harufu da bailum aba lariye gun hesusu hon
0: igogo kemu wemera walida mafula sole darangilati
6: lariye go balilira ladiga nyinyinu la saragu grigia ibiri nyundu ibiri nyumbu darilum madani la hesusu hamalani disipulu nilu egi aba luboiti houdin tida aba uguni lidon aba flasu magaira wati kamalumu saragu hanya hadange ha aribali houdin asubu diriuti aba ti hayabu ingwa lida gesun liran huni flasu aibu gaina aba hachiluru lubarage lachiluru hesusu au lani disipu dale larairi umbe hesusu tida ge uguni aba larihi luagu agora bahanyi la saragu grigia aba hakute medagu gun ladiga itara hanya la kaimubun hamuni aba lagume serun arufu ta saragu kate hun na le tari hali aba hayabu ilani disipulu aba harinya gu nu
20: tari hali tia eni uoti ya gano uti elida flasule o una habanya girigi halu kou di lido buri nirahi flasule ya rafa bilu hagai hafen adiga uwa kinikata ya lu heidi
6: aba larinya gu hesusu
0: ruhu maigi ni hon
6: aba harinya gu lu
14: Gayara tifnagi ya wodi ya gaya hapei hon. Usea wa tehamuga, lebegi tinya asawe yu wadagi manu, luta gaya hapei hon suguru.
6: Larinya ga Jesusu hon.
0: Atri nyonge fein humu, hei bari hon.
6: Dale harihi baru, aba harinya gulu.
11: Sengu fein hama bia uduru.
6: Aba lanyura gudune gurigi ya sagadi hon. Aba hanyuru saa saa luma dimi saa. Kaisi larinya gulu hon. Aba la nigu ni Jesusu sengu fein to luha burugubon. Ama bia udru ha, aba la ligu sielu. Aba la tengu ni buingi utuagu. Aba la guba chagunu. Larige, aba la muru sohunu, lu lichu gunu hon lani disipulu. Luha fare hanu hada grigi hagi. Fare ingwa hama nyaginye bia udru hagi hada sungu bai. Houtien sung hagi ya kimule. Larige, aba habu incha gudun duzu faninye, lau tife fein, Luma udro igiragut. Sengu ya numilu ugurinya aigitinya baugudin hawaii urinya hama irahunyo. Abati ladina gudini ya Jesusu lani disipulugu. Tidon uguni lun hahinyorogu luba lun hachiluru betsaido. Suaniha la ayorogo hongrigia. Dale nyudu hanya abalidin logun wibu afriida lubu ingyo. Dalagunye dube. Lamida aruduna ugune au disipulu. Jesus uruga ali buga labu wa muaru. Aba larihi logo, ere guhali la honlun, ehe ha, ladiga, abaru nye la garabali. Luba laruga, aba lidi Jesusu hawagun aibuga ina ngibu wa gutuna. Lasu gura yebe hao. Dale harihi bali aibuga ligibu wa gutuna. Aba haritagun logo ufinyon la. Aba haguaragu. Ladiga sun hagia ariha hamut aba hanufu de dagu aba ladimura ya hon aba larinya
0: ganigu huma wei manu de da huma aule
6: aba ladinu ibu uguni hamu aba lagalu marungarabali aba tawairi du hanigi lau ladiga uwa gilila gufuranda hamani milagoro le latigu baita ufei logo gabafu la lu sun kate lererugu hanigi Aba hanyoro guni duna, aba hachiluru hena sareti. Aba hagirunu ugune laru duna. Kaili aubei hareiragu, tidage ugune, itara asubu diruni lila fulasu logo Jesusu la. Aba haiba agolito usun fulasu arinyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia anaha sanditinya, tida habarari le nyehi lubei hagamba logo nini la Jesusu nini. Suti flasu nyehi lumuti lebelura, kuburugu yebe, lirahu yebe flasu, arabu yebe. Aba hicha hon sadi tiya ume. Aba hamuri ha, luma lungu ligirunia, lurugu hagurunu sadi tiya hagia, luagu taru ladagiragu. Suti ha aguru banya luagu araida guati.
1: San Marcos, capítulo 8.
6: Lida dan ligia, Aba honda agu saragu grigia ani uati ni kata hama lun aigi. Aba lagoru Jesusu hon lani disipulu gu, aba larinya gun hon.
0: kudeme tinye gurigi hanu ladege uru wawe yu hau numa ya ani uwa li ni kata hama luhegi ahanya nona haagu yugu meigi ga ladagaru bafalalo hawago umada ladege anyahi hata agie lise tinyenye lumuti hayabi
3: aba hauna bunilani disiplu gu harinye galun
11: ida lubati hega guduni wajal
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: na nego bagin ya busika no lao au le ugori garo wergeti dame le nia bisielo ken lao luweiri go nuguchi hao angeli go hasandu bañe.
1: San Marcos capítulo 9.
2: Ariña gatigin ye Jesús su hon.
0: Ni naran hao, la guanya hen la hata ke haya baña guento, maun baña dari harih ni la chilo no la ruen habung yo lao ubafo.
2: Sisi wey yulari yin, aba lanug ni Jesus Fedro Santiago Luma Juan logo aba wibu inyuti. Aba lamu ye dagu lari hinye agibuki. Aba tamiri dun la dagragun, wairi titiharun dari lun uwa hama agrige ubowogu kayarati hachibun gamisa lun taharu dun ita. Aba harihini Elias Luma Moisesi ayanu haluma Jesus. Aba lariya gu Fedro lun Jesusu.
3: Maestro, li dadan vahala ya. Adiga ama irwa di basen, ababu, abalu Moises, abalu Elias.
2: Larinya gubali lira ladiga hanufu de disipulu gu, ani bidia tilu Fedro kala larinya gubai. Abalarari rundure lenye haboi, abaladoura gu hao, abalagambunu wa abaumala le lida geduro iligia le arinya gubai.
4: Ani hangiru le isi ye boi ne, adiga humoine lumboi boi ne.
2: Lida ora iligia, dan le hari hin bai geyego unye mari hin hanya amu unye loi dige Jesus dan le arai re ina hama loi ge wibu aba lere dun Jesus hawa gulu mabah dagun hama ni le hari bai ni ka un dari me sara lili dan ge uweni lige le wuguri gar wugut lige harai dubali ka ta ile ha dagwa alg daguro gutinya hama gwa ka tin lafuna asaru bai lida ge uweni aba ti halg duni Jesusu Harinya galun.
5: Kasa wago harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi lagulun tila liabin Elias i furumie lubaragi liabin le Kristu bai?
2: Aba launa bunia larinya ga hon.
0: Inaru ni le harinya gubi lagu Elias i bala nyubi furumie ani laranse rubi lan son kate. Kagya tarinya gubi lereru bungyo nuago awle ugari garo warguti. Harinya gatu lagu nasufri rubi lan sarago ani mabahu dunwa badina lan. Narinya hane hon Luago nyubi halila Elias, aba hadugu nigurige sunle habuse robe lao, kei tariengu nilereru bungi luago itera lubala la susero dunlo.
2: Lari gien, aba hagiri budun le nyengi habai hibiri disipulugu, aba harihi saragu grige geyegu hao. Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru du Moisesi, asike ne hamu. Dale harihi bali Jesusu, aba tawegi dun hanigi lao harihi ninyengi, aba haiba agun abusura lu. Aba tilalu guduninya larinya gahon.
0: Kawagu hasige ni hahama.
2: Aba lounabun, aba hadage hanyibun. Aba larinya gu.
6: Maestro, miha nero na nugu ipun. Ani haba sifri uriba tiluagu, mereru gudala. Nyelu muti larigu de sifri uriba tiligia, lahu churu ni muarugu. Aba lafuri ha hakoto limulu ugin. Aba lakuri ha lari, ladebilu dinyati itara. Amuri ahad na hama bane disipulu gu lu hasagro ni sifri uribatile loi siyahamut.
2: Aba lona bu Jesusu, aba larinya gu.
0: Gurigi mafia na ditinye. Atri bai saadda lu neredero ni huma. Ida me lagumu cha mafia ni lehida bai. Baruhu meirahu ligia nyahu.
2: Aba hanugu ni lu. Dale larinya bali sifri uribatiligia Jesusu. Aba lowe haguduni irahu ligia. Aba leikuwa tumuwa rugun. Aba lagara baha, aba lafri ha hakuto lili mlugugi. Aba lali gudini Jesusu luguchi, aba larinya gulun.
0: Atiri dan lau itara.
2: Aba larinya gun luguchi.
6: Luma genyiro gili. Gipel wayasu lahu churuni sifri uripatilige watu rugun oduno rugun lae belu lafaru ni hilagubay. Ahe lubayti, anihe lubayti gayara lubay batugi sumukate. Udeme wa mabun itara gobawa.
2: Aba larinya gu Jesusu lu.
0: Ka wago barinya ga ahin gayara lubay. Son kate gayara te lulen afinye bay.
2: Aba laguwa ragun lukuchi irahu ligi.
6: Afinye tina. Idra go bana lutima lagon undu nafinye.
2: Dale larinya ba Jesusu logo. Fresa timaha lila hakibe dungrigia. Aba leden halu sifri uriba tiligia. Aba larinya gu.
0: Sifri magamba diti. Marinya gati, aninya gati nabulu bafuridon, igre beirahile animebelu radigi aba lidon.
2: Aba laguwa ragun sifi, aba elowe hagduni irahu ligia, aba lafuridon, aba lerederu irahu ligia kama hilali, sara ko hanya ri ko tien logo hilala aba lar ko duni Jesus lo igen luka bu aba linyuro ko ni aba lararam aba ti lebelu ro Jesus muna don aba halu ko duni lani disciple ko dan le habo goro ganya luma aba harinya ko lu
7: kasa wago sinya wabali sifri uri batelge ya sagara
2: aba larinya gun on
0: lugundo libe sifri le lauro ko ni furi igi luma yundaro ni lu bungyo ga yara la la furi don
2: Dale houdi nyingi aba hasguru galilegi
7: mabusa eruti ti Jesusu lun la subdirunua halia en la dega la rufu de la hon lani discipulo arinya gaina ligia luago ledere gerubala ligia le vuguri garawargiti haha burugo vuguri uribati ani hafaru baila hilago bai aba mela lasarun lidange oveni luago lunua veyo
2: Uati gufranda hamani le larinya gubuihon ani hanufu detinya lun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafar na umu munada aba laligudani ya Jesus.
0: Kasa abuga uwago hadimure hadaibuga ina huma.
2: Aba herederu maninyu ladiga adimure hena hanya buga umada logo kala hada age wiri kutimawe. Aba tilanyuru Jesus aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadu aba larinya gunhon.
0: Le abusa eno tiligia la furumi eti, lunti agomo hon ni la hadan songo bay, ani lunginye le servidu hon songo bay.
2: Aba lanugun aba irahu, aba lichugu ni hamidangu, aba lanugun ni luhaburugu, aba laniyagun hon.
0: Gurugi ale resibi ruti aba irahu ke le lidan niri, resibi lumutina, ani mamar ginye au le resibir, resibi lumuti ginye nunguchi le ona habalina.
2: Aba laniyagun huan lun.
5: Maestro, arihati wa aba uguri asaga hati sifiri guburibatinya lida biri. Kei mama la wamanyi, aba weberi diruni lun madigun digia lani.
2: Aba laninya gun, Jesus.
0: Meberi dira humai, ladugu watini aba lea digati milagro lida niri lula dimbre ha uriba nuago. Le mama bay wagani, wamagi nyen. Nienaru hau. Lagu furumi guarga na le ishi guti ama weru dunda hon lida niri la diga lani gu huma Kristo le bihu ba afaye ruaha ubuiti. Furumi guarga le afigon guduti aba hada gen hai seri gen nyabanya lida hafinya nuago buiti mati hamuga lun la gurunu wa barana hon lau aba ome budubu le amuli gu le guranyo luagu ligina sigu lau la digu nikate ilira. Abu lafigo guta buha bu guanargu Buiti mati hamuga lu bibu guni, ladiga buiti mati hamuga bidi siye lun lauruga aba uhabu, sigo lau hamuga badaron lau biyangu bai buhabu mafi yogati, nyelu bai mawen hama heweru haigi balin hagubu hilanya menye gusha diligi ya watu. Ahabu gine lafigo guta bugudi guanarugu, buiti mati hamuga gine lu bibu guni, ladiga buiti mati hamuga bebelurun siye lun lau aba ugudi, sigo lau badaron mafi yogati lau biyangu bai bugudi. Lanyelu bai mawen hama heweru, Menye gusha diligi ya watu. Ahabu ginye lafigo guda bago, buiti mati lu basagaru ni. Latika buiti mati hamuga bebelu lulidon laruwe habungi ya lau aba agu. Sigu lau hamuga badarun mafi ya watu lau biangu bai bago, lenye lubai mowi hama heberu menye gusha diligi ya watu. Latika, hausua basungu bai lau watu gemeti. Buiti salu, gama lumu ahileferi dira lubaswa kabagi ya huu huu laa. Memegera la lubaiti salu hida gayara lamuga hagano lida darangilo humago.
1: San Marcos capítulo 10
2: Aba lafridu Jesusu kafar na umugie Aba lidi lobo agun judea luma luagun obo le nyingi lube la bauche veyu libidi duna horda Aba ya hondara gugrigi ya le nyingi lubei Aba ya larufu da hahon kanya haligabri Aba ti hayabu hada ge fariseugu logun Jesusu aluga ouchaguni lao haligudini ahi mariba lubo ilun ligira gungugiri tumalumar Aba lariya gu Jesusu hon
0: Kameha gi lariya gu bi Moisesi hon
2: Aba hariya gu lu
8: Ariya gati Moisesi logu gayara lati chugunu wa gara dalani na igira guni tumari
2: Aba lariya gu Jesusu hon
0: Lisi kumbali Moisesi kumadi lira hon laduga tidere hanigi. Ahi meha dale ladunga bali bungi son kate, uguri tuma wuri ladaganya. Lige ligru bai lubai uguri lugu chi tuma lugu chun lulaga naunu wa tuma lumari. Aba meherederon kei abare gugurigia. Mama anya lubai ti biyama, abare ganya. Lagi amon lubai lafari raguni wukuri le launda rubai pongi.
2: Dan le muna da hama abai haluk dini disiplu gulo katile. Aba larinya gu Jesus hong.
0: Le igri tulumari aba lagamari doamo lagabara hanyo. Ahigi tigi rawuri tumari aba tagamari doamo tagabara hanyengiye.
2: Aba hana hagri geira hanyo lu Jesus lu laguru hawagu. Aba hagume sun disiplu gu adenga hong ha ana habalin. Dale larini ni Jesusu magunda tilao. Aba larinya gun hon.
0: Igre homa lon hayabi iranhinyo numo. Mamahara homa, la daga hayitara manya, ke iranhinyo, hagiya lila na banya alaroen habungio. Ni narun hao, luago lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu, sinyabi lebelu run lidon laroen habungio.
2: Aba lanugu ni alaruna rugu, aba labini runia lau lichu ni luha buhawagu. Dale la sigiru bali Jesusu luweyesun, aba liabi aba wuguri eiba gwe na lubaru, aba lahu drogun ligibuge, aba lalugu duni larinya galun.
6: Maestro buit, kasa kati buit lube na dugni lun nibihini bagari magumo chadit.
2: Aba larinya gun Jesusu lun.
0: Kawagu barinya gano buit, aba rinyan buit, ungiyo. Subudi tigumati bon, magabara haba, mafar haba, miero haba, Madimre haba iye ni luago ni apa meye da banya gurigia inebe hama bagubri ubon.
2: Aba larinya gu wuguri ligi.
6: Maestro, gufulit na lau sun le luma genyira gidin.
2: Aba larinya gu ni Jesusu lau isiani, aba larinya gu lun.
0: Aba kati mege bay lumba dugani. Bayba, alura bay sun le bumu bay, aba me bichu ni le begi hongu demetio. Aba me bibini irisi ni siel, larigien biabime. Aba me bafala runina.
2: Dale lagambu bali wugiri ligie kata ile, aba liru damu. Aba lidi lao iru ni ladiga gibe tibuga lirisi. Aba larini Jesusu hawagu msungu bwe, aba larinya gunhon lani disipulu.
0: Lanare me sanlene gunhebelu nurisi telidon laruwe habongio.
2: Aba tawiri duhaniki disipulu gun, lao le larinya gubwe, aba ya larinya gunhon.
0: Nirahini, lene gun salebelu runu walidon laruwe habongio. Mene gunti mati lun aba kamaye lun lasigun lidage luhuyun aba agusa segu lau lebelun aba risiti lidon laruin habongi.
2: La hagambu bali kata ile, aba tawiri dunti mahanigi, aba haluk dagun hamago.
9: Kaba tia salva.
2: Aba ti lariya gunia Jesusu, lariya ga hon.
0: Sinyati ya salva rungurigi hongu. Ahin bongiyo, gaera ti la salva runia ladiga uwati ni kata lasin rubongiyo.
2: Aba tilarinya gun Feduru.
3: Babureme, wakia igra wa malte sun meha levama bailu wa falarunibu.
2: Aba larinya gun Jesus.
0: Ni narin hau, lagu furme warga na le igru tuloba, o la muleno, o libu ganyano, o lituno, o luguchi, o lugucho, o liranginyo, o lufula sun nuegien, o luegien la ugano le lani na salbaruni. Leresi biruba san wei asu sigu lau gwen to lidan ubole. Muna, amulenu, ibuganyanu, itunu, uguchuru, isanigu, lumafulasu lau sun leiba houniwa, resibi ligia me ibagari magumu chaditi sielo. Saragu hanyi hafurumi ya tinyabanya gwen to, hagia bagumu houni, ane saragu hanyi hagumu houni banya, hagia bafurumi ya tinyan.
2: Luagu nyanu umalun Jerusalem, Jesusu haba haba alani disiplu hu. Lao yanu tuweri anigi. Ani hibiri grigi haa fala rubalinya. Lao yanu anufudu. Aba yeti ladinyuru Jesusu au lani duusu disiplu hu. Awe hibiri grigi. Aba lagume serun arinya gaile lumba ila susere du lum. Aba larinya gun hon.
0: Ke lao bai harihei. Wa muderi ya lon Jerusalem. Lenyemba lubai nedere geruwa au leo gugiri geruwa rugutia. Hon habu te go hafadiri un kuriyo luma hon aruda atinya liluru du Moisese. Ha lubo nye hasia do runina lun nome. Aba mehederga runina hon ha mama bo nye huriyo lun hehera han nao. Ha boi chubadina, aswe ragu badina, aba me hafaru nina hilagu bai. Lago me luru aveyu, aba me nasarun lida gen oveni.
2: Aba ti hayabu in Santiago luma hua, alirangu nye sebe deo, aba harinya gu lun Jesus.
5: Maestro, Busenti wa lumba digun aba fulese iwon.
2: Aba tilarinya gun hon.
0: Kagi habusen rubi luna digun ni hon.
2: Aba harinya gun lun.
5: lun dame la barue ha lausun buerigun, lun banyura gudaniwa aba luegien bombere, aba luegien bubona.
2: Aba lania gu Jesusu hon.
0: Evite ti hon kalan hamuri ha be. Gayera be funa ge hatuni uni engivi tere lube natuni, o diha batise iron lau batise len lube ni behini.
2: Aba haunabun harinyag.
5: Gayara wabai.
2: Aba larinya gun hon.
0: Lonti hatuni uni engifiti len lube natuni, batise wahugie me lau batise len lube ni behini. Ahen luha nyuro aba luege nowere, aba luege nubona, mama au lube nishuguni. Lichugu bahon ha ubabanya, laransare bongio.
2: La lehagambu bali hahibiri disi disipulugu, aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba lagua run Jesusu hon sunkube lubadun aba larinya gun hon.
0: Ke hasobu dirun, haguma diha banya hada ha mama banya huriyo, aruhu da watin hongu wa kamaha muga haburi ya lila na fulasu ligia. Hati uina mu banya hada, aruhu da hamuti habafu, ahin hida, mama luba, leabun seritu luweiri gula hida, lunti le servi dunia hibiri. Furumi ya wari gu hida agia, le abun seritu lu ligia bala furumi ya te, lunti idamu ni la hon hibiri. Itara kei mama la niyabia au le wuguri garo warguti, lunaseri duni wa, niyabia lunaseri vidun luma lun nishiguni ni bagari le begi me hasalbarun saragu gurigia.
2: Aba ati hachilurun heriko, dan le afrideina lan Jesusu lida age flasu ligia hao lani disipulugu ama saragu gurigia, nye nyaba marinhi tigiriti bari timeo, lirau timeo, nyu laru uma amuria. Dan le lagambu boi luagu jarafa li lan Jesusu le Nazaretina. Aba lagume seru marinhi tiligia aguara. Lariñak.
10: Jesusu, le dega wagu Davidi, gudemi nabu.
2: Saragu hanya adain hatiyan lun, lun lamanichu. Ligia tuma laguara gu.
10: Le dega wagu David, gudemi nabu.
2: Aba larara magun Jesusu, aba lariñaku.
0: Wahuma lun liyabi no.
2: Aba haguaru lu marihi tiligia, aba harinya gulu.
11: Raga baguras, saraba, lagua haya bu.
2: Aba lachiru nulido, aba lachubaru, aba layara fadun lu Jesus. Aba lalik duni Jesusu larinya galu.
0: Kaba bu sarube nadungo bu.
2: Aba lona bu marihi tiligia larinya.
10: Maisturu, agi wagi da bai narihi no.
2: Aba larinya gun Jesusu lu.
0: Gayara tibidi, arida wadibu, laduga finya dibu nuagu.
2: Lidan oura ligia, aba gayara lan larihi marihi tiligi, aba lidi larigi Jesus.
1: San Marcos, capítulo 11.
2: Dale yarafanya lubo ilun Jerusalén, aba hachilirun ligibuge flasubure le beti fahe, luma betani, le una bubai libidi wibu olivu. Aba larinya gu Jesusu hon biya hada ange lani disipulu gu.
0: Eba li dan lirere audule wagibu ginye bay. Tamele hachiluru nye, adari ruba aba burigu guranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afara ga deyme, aba mehanugu ni nyahon. Ahon aligudu wakala wago hadige ile, harinya game lwagu busen lani Jesusu. Lwagu lagu jugudubi lan furesa.
2: Aba haudi, aba hadari runi, burig ligia granyu lubadu aba mbena baugdi luoi ima aba hafara gaduni aba harinya gun ada ge hanye banya ima darugu hon
5: ka hadig bai ka me hafara gadai burigle
2: aba hauna bunia kailarinya gu Jesusu hon aba higiru ni alu houdin lao aba hanugu ni burigu lu Jesusu aba hichugu nu hadai logu burigu ligi aba lawairu ni Jesusu Saragun hanya atuleru tu hada uma darugu, hibiri, aba hacho hantilimu wewe, aba hachaka hani luogu uma luba lasigun Jesusu ligibo gugini. Haubara ubanya hama haa ariji banya, aba hagume serun aguara.
10: Uwairi gunilu bongiu, biniwati wagiri le nyembebe li daliri wagule mebongiu, biniwati aruwe henile nyembebe le lumba itarala keisi meha laruwe hawaguchi Davidi, uwairi gunilu bongiu li dalinyo aga isielu.
2: Larigin aba lebelurun Jesusu Jerusalem beluligira templo rugun Larigin larihin Jesusu sunkate aba lidi Betanio au duzu discipulu go ladga taru halila Laruga dan le hafri dumbe Betanie gin aba la lama chun Jesus. Dice guiña aba harinha aba titibu igo gabanat. Aba lidi ariha ahi gin tubai. Kamalumo kubana rigunye la dari ratuago la duga mama gililan lidani tagindu. Aba tilarinha go Jesus tun titibu igo ligi.
0: Maginda digia ba.
2: Aba hagabuni lani discípulo. Dambaiti hachiluru Jerusalém. Aba lebelu Jesus templo rugo. Aba labuga gumi ha lugu habanya hama ha agani habanya nye. Aba lagara bahani hadabula ha asansi habanya sainsu hungrigia. Lum hala ha alugu habanya un. Migiru ti halun hasi gurun grigia templo rugo nye lao anugu. Aba larinya gun lida larufu na hahom.
0: Larinya hare bungi utida lereru. Luba na afure iduni ligia batiri nuba hon son neshani ayin huguya baru marukei haba hiverutinya.
2: Aba hagambu habu tigu fadiri guhama arufu datin liluru du Moisesi logu le larinya gubay. Aba hagume seron alu haida luba lan hafaru ni hila gubay. Ladiga hanufu detinya luwey. Lugundu sungrigia wiritu haniki laule larufu da habay. Dan le lagunye dun boy aba lafri dun Jesusu fulasuru guginyo. Laruga binafi, abalasa gun Jesus hama du sulani discípulo gun, lida gien meme uma ligi. Aba harihinu titibu igu logo seha la luma gien tilagu. Aba larita gu feduru logo bugale asusere duboi, aba larinha gun lun Jesus.
3: Maestro, ariha bantu titibu igu to biena gu bu gunyaru seha.
2: Aba larinha gu Jesus hon sungu boi.
0: Afinha huma logo bungio, ninaran hau. Logo furume guarga la le arinha gutelu wobu le gedaba yagin da buba barana hon ahi uwa lubei li logo afia nitida la nigi ani afia ligia logo lagun fliru balan le larinha gubei etara lobo ligia narinha gubei hon logo son la le hamuri haluma bungio ahi afia hubei logo recibi humali la etara lobo tamele hafuri edunya la ahi anihin lubei la diga aba grigi hon le misiti hon. Ferud na huma ilungi ferud na lanu hugu si bungi le sielu bai. Ahin uwa ferud na huma, uwe baigin ferud na lani hugu si bungi le sielu bai hifigong.
2: Aba hagiri budun Jerusalem. Dale aibugi na lubai Jesus templo rugu. Aba hayabu inhabu tigu fadirigu arufu datin liluru du Moises. Ama amu wuguri ya haa wairi butinya lita hafinya huriyo. Aba haliga duni arinya galu.
12: Ka ubafu badagwa isunle. Okai chukwe ubafu bulu badagini.
2: Aba launa bunia Jesusu, arinya gaina ligia hon.
0: Nala gudanda ginye abakate, aha na hauna ba, nene gube hon kala au ubafu nadugi burikate ile. Ka una habali huang abati seha, bungio odi wuguni.
2: Aba hagume serun, adimureha amagu, aba harinya gu.
13: Aha waniye ga, lagu bungi la una habali, larinya gubongo kala wago mafinya wabailu huwa. Aha waniye ga. Lagu hauna hala wuginia. Fugia bugu wagi.
2: Luhamuga. Hauna bu itara. Hanufu detinya hawai grigia. Ladiga subudi hamani sun grigia logu profeta la huwa. Aba ati harinya gu lun Jesus.
13: Ibidi ya ti won.
2: Aba ati gine larinya gu Jesus hon.
0: Marinya gu nubai gine hon kala au gubafu nadiga ikate ile.
1: San Marcos, capítulo 12.
2: Abate la gumeso un Jesús a dimre ha hon grigia ha nye baña la un himpulo, aba la niña gun hon.
0: Nye nye me ha aba uguri abu na guti titi bu bebe li shari rugo. Aba la yara gun lao. Adiga ligia aba age di na lularibi cha wakun tira bebe li don tuma aba muna lu onigi heti. Aba la ha yahani li shari hona dagmi tinye. Aba li diga woyason. Dale la chiluru bai dalu aluba hani abalona ha abalu musu amuri helufara hamagiya nadagi mitiye abar ga har gdni musu ligiya abahabule seruni abahona hani lari gon michutiya ni katalo aba yelona ha laburi mechari abanya musu aba hachamu rogon dubulwago bogo hamai lichigo anaba hamai aba yelona ha laburi me ichari abaya aba hafaruni hilagu bai lari gi abalona ha sarago Ulese hamanya hibiri afara wa hibiri hilagu bai. Ani watibuga aba lulona hane. Aba lirao hinsi ati lon. Lagumu hon oura aba lona hane. Aba larita kon lagu inebe bela hon ladiga lirao la. apa harinya guna dag meitinya hama kuwa ani halain lube libih ni alaga wafara lihi lagu bay wagi alamu ga labuni ya sunkate apa tiharg duni apa hafaru ni hilagu bay apa hasagaru ni lidag ya fulasu ligie
2: apa tilalg daha Jesus
0: kabati ladiga labure meichari liabi ba apa me lafara guniya na dag meitinya hilagu bay apa me lichi guni ichari hong amu Malinha humagilisa letarinho ubelereno bungio. Dubuleme ya auboi mebere sen hama abu nagutinya legia lidubule tima timati. Abure me adigubali kateile aniweiri tu wanigilau.
2: Aba habuse runu yebe hadaru ni Jesusu la dig hasubudiru ni luogu hawagu laa la yusro ejemplo le. Kei hanufu debe hawai grigie aba higiru ni lungwa aba hodi. Lari gine Aba hauna huni wa hada agen fariseo guhama hada agen lani gu erodesi Lumo Jesusu lun harinya guduni somu kate le gayara tihichu gu liduru ulao Aba hayabui aba harinya gu lun
8: Maestro, subudi wa muti logo harinya gabani inaruni Manufu de galoi ni aba ladiga ni kata la luweri gu grigye bun Ani barufu da hani lemeri bungi lo inaruni harinya gaba aba kate won Buiti za lula fae hon sensu lu warue tele roma na oni mabuidu
2: Subuti ilmute Yesusu logo binyaa wala hagipa, aba larinya gunghomu.
0: Kame sahicha hasadara no ba, baruka maaba lida ke sensu ligia no ariha namuge.
2: Aba hanugu ni lun, taanle larihi ni aba laligu du ninyo.
0: Kagia iyawa luma iri le luagu bay.
2: Aba harinya gun lun.
8: Liyawa luma liri uruwe romana.
2: Aba larinya gun on.
0: Ruhu maitilani uruwe lun uruwe. Ruhu meme lani bungi lo bungi yo.
2: Aba tawari duhanigi lao ligaburi launabuni. Aba haudi infiu sadu seo gu arihi Jesusu. Afinya tianti sadu seo gu logu ua laa asaru ni lidange oweni. Aba lubayuti arinya gu lu.
5: Maisturu, aburu hati meha Moisesi won luagu ahen la owe aba wuguri le maria iti masani ga tau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gula libuganya le owepe. Nyenye numeha ti sed gamule nuguatinya le furumieti aba lamare idun aba lowe marahunyiga. Le habia man aba lamare idun tu mawuri to buga lumari libuganya aba ginyen lowe marahunyiga. Ligie meme asusera da luma le horua. Mari itinya sed guboi hagia tuma uwa tini aba garuti tau. Lagumu hon aura abagnye towe wuri tuguya. Aniha le wagubay waligdaha. Dang me le hasarun hilanya lidage oweni lunya gabagari hama. Kabagye umari wuri tuguya hadange sedu ibiri guha. Larigye mari hama sun hagia tuma.
2: Aba laniya gu Jesusu hon.
0: Le guatun ladiga libinye tawuti lerenu bungi hon ni luaguti lubafu bungi. Dame le hasarun hilanya lunya habagari don. Amu halime habagari. Mamari do haba, michi kwa hamanya mehasani gulu marie keisi mamari do hama angeli gusielo. Ahinti luagu saraha mahilanya lunya habagari do, malinga humagi lusan liluru do Moisesi luagu ledumre habungi ulu lidagin aba bubu goti durungu muti, larinha re lun, au lubungi te boye aburamu, lubungi te isaku, lubungi te hakobu, animama habungi te hilagu anyabungi yu, habungi te mima aginye, ita lalinya lubaiti huguya weiriti habuli idagu.
2: Nyenye aba hada angi arufu dantia liluru do Moisesi le agambu balien hadimureha. Kaiti subudi lani logo au nabalani Jesusu buidu, aba liabui lubarun aba laliguduni larinya galun.
11: Kate salida ge liluru do bogi weiri gutimabai?
2: Aba larinya gun Jesusu lun.
0: Ani hale weiri gutimabai, agamba humana huguya Israelinu. Wabure me bungiu ligeri ginyin abure mei. Hinsi ya la lubaiti babure mele bubungi tebun tausumba nigi, tausumbu wani, lausumbi samina, lausumbere. Ligia kumadi le weirigu timabwe, anileli bia malida weirigu ni lenege le furumieti. Hinsi ya la bibiri bun kei binsi ya kwa bungu. Uwa tiamo kumadi weirigu ti loe biyama le.
2: Aba larinya gun arufu dahati ligia alun.
11: Buit baninya guni, maestu, binari luagu aba riginya ila bungi. Lagu uwa la amu, aniluti hisi ya la bungi umo tausumu wa nigi, lausumu wa samina, tausumu wa wani, lausumu were, luginye hinsi hama wabiri guwon kaisi winsi ya guwongo. Gebeki tisun lira ligibu gebongi yu sigilaw sung wadagara gudun lun luma sung kata ile agu dubay luagu latar. Dati lagambu Jesusu lona bun lau lichu au haba larinya gulun.
0: Madisi ya dibuluwe lila na baan laruwe inha bongi yu.
11: Aba maniki hanyala lun halu gudaha. Larufu dahayati Jesusu templu gu larinya.
0: Italiya san harinya gubaya rohu tahtinya liluru don Moisesi. Luago la dugo wagon la David Cristo. David guanare gu lau lubafu sifiri sando arinya gati iter. Larinya hare bongi yu luna bureme. Nyuruba luwege nonwere. Dari nichi gu niya baga niyo labu yon bugode. Ida lubati la dugo wagon la David Cristo ahin wa lubali David guanare gu Cristo na bureme.
11: Aba haga bahani biribu nubirigi ya hagia lao ugundani. Aba ha larinya gu Jesusu hon lida larufu dan.
0: Goni gi himati ya hawa ya rufu da hatinya li luru don Moisesi. Hinsi ya tihon lon haibu ngon tau dau wa dururu tu, loma lon labuse roguni wa hon uma da lau sarago inebese. Alwa hahamuti halau le hala weri gu tinya tida haligile sin huriyu, loma lubuidu agay ubaru li dan adineru ni. Gedaha mutu haba nwuri ya hahilanya banya umari hawa yi, luti ha daura gu lau sun lira, aba hadigun afuri itu ni le migina guti. Weri bai hasufri yun lagu sun le hadigu bai.
11: Loga ba weyo nyun liya Jesusu templu rugu tigibu nga gafu to laga isensu ariye go hicha hagrige sensu tido gibe ten risi tinha ichu ku ten sarago sensu ije tia bi aba fu jabu uri to hilaru umari aba tichu ku bia gawa no tido gafu tugui aba lagono Jesusu hon lani discipulu go lubadu aba larinha go hon
0: ninaru hau lago gibe ti mala tichu go uri to sugo hau sonha ichu ku manya sensu tido gafu to la duga sonha gia. Lida gele igre go bai hama hichiga. Aho tugu ya, lau tugu da meheru tu muti son le tuma bai luye betami mato.
1: San Marcos, capítulo 13.
11: Dan le lafri duen la Jesus templu rugu gien, aba larinha gun, aba hada gela ni disipulu gulun.
5: Maestro, ariha batun tu buidu wa templu, loma buri dubu le au bai tadugua. Mala nani me buri?
11: Aba launa buni Jesus.
0: Aria go hinya san lun tanari me templu to. Merede beitia ni aba dubu ligi bo waba, laguni cha wago ba sun le.
11: Aba ti houdi, logu wubu le giri boi olivu le tigibu gen boi templu. Danti le nyun linya luboi Jesus unyei, aba liabi Pedro, Santiago, Juan, Loma, Andresi, aba harinya go lun hagie go arugu.
14: Businti valu bariengu ni von, ida me la suser da sun le tu templu to. Kaba saseni luagu chiluha lila danu lagufli rusumburi kata ile.
11: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Goni gihuma, meyeda gwa lao ni aba, ladiga sarago haba nyubi itiha harinya game au Kristu bai. Ani sarago haba hegedun, huguya, dame le hagambu ni layano hon luagu uribu jarafa hon lumo ugano luagu tiburi, uribu tise huwei. Manude dagu wa huma, ladiga nyembi uribu sumada. Kama lumo, mama gilime lagumu chon uba ulira. Lagainda guba aba fulaso luma aba. Awuri kuhaligie me aba agairo luma amu. Nyembe iharaba ganali lida ansaragu fulaso ilama uchakagwa anisome burikati le lagume seharigo gilime le lobe ila sufri runwa. Goni gigwa huma hungwa, ladiga hedere geruwa balun lurdu, aba mehabule seirono tida burihaligili sinhuriyo. Anugu balun hagusa ragutuni wa hagibu gen gomadi matinya luma hagibu gen uruwe igu, nuwe igien. Itara luba gayara la hadimu reha nuwagu hagibu gen. Lubana gen lagomu chun ubou, lapuri chahua bauganu luagu tia sal baroni hon son nechane. Tame tile hanugu ni walun hedere gerunu wa hon uluru dugu. Magibe da la harita gon luagu kaba la harinyaga. Masami nirago bai humei. Aniyaga humei le larinyago bai bungi hon lida ore ligie. Ladiga mama bahugu ya dumrehe. Sifri sandu ligie badimureha. Hederege robanya uguni hamule no hama habu ganyan lun hafarunu wa hilagu bai. Derege hamanya me hagubri go hasani go. Hagara bagu bai sani go hawagun hagubri go aba me hafara gunia hilagu bai. Iere go duba lun sun ubo nuwegi. Le hafa aguti dari lumo lagumu hon ligie ba asalbara. Aburi hati profeta Danieli laukati iere habuti le gaguni chagwadi bai. Tamele harini kati ligie le nye lubai mou la lun nye la le alija bay ufuna dala hamet yahudea banya luti met ya hanura haluagu wubu grige ha bogu di banya mebelu rahamati ya muna donga sagara ni kata ha arabu banya magirubu da hama agu yuni anugu ha dauragu fugia bugu me wurinya ha dagayna teli don wei ligia ha mahagaran hinyutinya ha goraginya amuri ha huma luma bungio luma malagu nuburu la susere da sunle La diga lidani bay asufri ni kele masusra dugi li luma gen la dugi ni bungi yu obow. Masusra nudu digi ya li megi yen lari gien. Ahi hamuga madura gon lame hapure me bungi yu dan ligi ya. Uwa bay hamuga ni aban esefruti. Gama lumon, la dura gu bay luago linsi ya bohon lani go hanua dira lanya banya. Ahi ti aninya wagu wa hon, ariha huma aniha kristu bay. O aningi ta, mafin era huma. La diga hayabi bay yehati aninya ga hawogo lagu kristu lan hagia. Hibri aninya ga hagia me luago profeta gu hama. Ani haya ni me. La diga basay ni luma milagro lun heye da guniye ibi ni hanua dira lanya banya bungi yu ahi nga yara. Aransi ni huma. Aniya ga nali hon lubara me giyo. Lido me weyu ligia, lari gie me asufiru ni ligia, aba me laburi ga dun weyu, maruni halime hati. Eigwa duba warugu masielu gie, aba me latada garun sun sielu, aba meti nari hinua, au le ugiri garu warguti, ni abi lida duweri lau onwebu ubafu luma uweiri guni. Aba me nona hania angelu go ondani ya sun hana nuwa dirubanya lida ge gadiru larige ubou, Luma gya lidisi agay ubaw dari lumo lidisi agay sielo. Ufuna ta humi himplu le tog titidibu igu. Dale nyugi li tilimu aba la bochi utubana. Aba tiha subutiruni lagwa nite li la lidani lubachogo. Itara meme, dame gien harini sumburi kati le, subuti humi la ujarafa li la niyabi ni narahaw. La ulasuse du balan sun le lubana gen homi gungurigi ya halani na tan le. La sigriba sielo lumo ubaw. Ahi nerero, Merede bay magunfulirunga. Ahinti weju luma oure len lubi la susero du sun kati le. Ibidi yeti ni ka on, ni hon lani bungi o angeli go ha sielu banya, ni lun lirau, bungi ruginye le ukuti le asubu direi. Lunti lubay ti aranse nyu huma, akago duanyu, afuri da lun bungi yu. La daga ibidi yeti hon ida mela la chilire oure ligie. Itra luba kei aba uguri len nyudu bay luagu aba weya su disiti. Lobara gen lafuri don lubin egen, abalichi guni sun kate haa burungu lumusu niya, ani ru ligi ya hawadi gumari. Ariya ga ligi ya lule lagu bi bena lun louni giron. Agago duwa nyo huma lubayti, ladaga bidi yeti hun kabala awra nagiri buda. Ahin gunyo ba lubay lumon ari bubala, o lubala laruga o binafi la. Nyubi yudugu niya sodni, nadari ra ume arumuga. Le nariya gubay hun ariya ga numuti hun sungu bay, agago duwa nyo huma.
1: San Marcos, capítulo 14.
2: Bien riga aliveyo luba alueyiru esefurini. Lida gie fedu le nyi lubei taigua feinto magana bolebin. Abati halu ha habuti gufadirigu hama arufu daten liluru du Moisesi. Ida luba la harigudini Jesusu. Lu ejera waguni lu hafaru ni hilago bai. Aba harinyagu.
15: Marigda umay lida fedu loi hafudu girigi.
2: Betania yin Jesus lubien Simon le meha gawagu bay lepra. Dati le nyu linya lubo ilogu dabula. Abatia bi aba wori lao aba budin, bun lao ibin le emet, le seruti, abatadara uni budin, abateseruni ibin labulugun Jesus. Aba haganyu dun hada yin, anyin banya, aba harinya gun hamagu.
11: Kame sale feri diru ibin emet le? Gayara ti hamuga gu lalugurun luagu saragu sinsu, lu hidera ugugu demetien.
2: Aba hebe chumi. Aba larinya gu Jesus.
0: Igir homon. Kawawu hanyawari hatun. Aba kati buiti leta digu bainu. Suwa da nyemba ya lagu demeti homa lun hidera guniya da le abusero. Ahin au, mama ba suwa da humana. Adiga tali uri toleti yara bai. Huruku aru ibinyi luagu nugubu lubanabu na hon. Ani ninari hau luagu lida la furumi ya wari kufulasu lida suwa mbou. Lenye lumuti la purichi hawa ugano le lani na salbaro ni la bahu da wagu baginye le tadugubu iwuri to lun larita wagu tuagun.
2: Abatilidi hudasi iskariote le aba hada agen duusu lani Jesusu disiplu gu adimure hama habuti gufadiri gu lun la dugun daradu hama lule deregeru ni Jesusu hon. Dale hagan bubali, aba hagun daragun, aba harinyagun, lun logu hichu bala sain sulun. Aba lagume serun juda si aluha ida lubala le dere geruni Jesus suhon. E frumi atiwe yulida, fedu le nyin luba iteigu afeinto magana to lebini, lue yuru lafarun mudun le lanina lue yuru ya sefruni. Aba halu gudini disipulu gu Jesus.
14: Halia sababu sere lubou di arensere wa barwa, Luwegi ne egini le lani na luwei de asefuruni?
2: Aba lona habia hada age lani disipulu gu. Aba larinya gu hon lubare gen haudi.
0: Hei ba uburu gu. Hadono gu ba luma aba uguri nyen tau aba di na lauduna. Hidi me larigi. Lemeti nyehi lumuti le belura, aba me harinya gu notabure me muna. Larinya hare maestro, agon nege rumu to lubo nyen la leigi egini lani na luwei yuri asefuruni hau lani disipulu gu. Aba melaruvu don aba rumu weiri tu hon, togin wamuna to aranse nyutin, aba mete aranse roni egini waba nyen.
2: Aba hafuri don disipulu gu, da hachini rumbay uburu gu, aba hadari roni sungu bay kaye larinya gu Jesus hon. Aba haranse roni egini lani na luwei yuri asefuruni nyen. Dan le lagunye du bay, aba lachini ron Jesus hau du su disipulu. Dan tile, luagu yanu lubay dabula, eiga, Aba larinya gu hon.
0: Ninaren hau, luagu la lunguru badina la aba hida agien. Aba le egi bay noma.
2: Aba hiru dagun, aba hagume seru alg daguwe, aba harinya gu.
14: Aufu na san.
2: Aba larinya gu Jesus hon.
0: Aba hida agien du su gu bay. Le ederu tu leiga fein noma lida asiedu. Nidin lu bay ti, au le uguri garo uergu ti, Laule tenye kubilere rubungi no au. Gamalomo, fugia butele lugrutina, buiti mati hamuga lu wuguri ligia, lu magre honi wagube la.
2: Dale anyaha lubaiga, abala nugunu Jesusu fein luha burugu, abala tengiruni buingi tuago, lari gien, laguba chagunu, abalichugunu hon, arinyagai.
0: Oh huma, nugu bule.
2: Lari gen abala nugu aba veru tau diwen, luhaburu. Lari gen leteri guni buingi utuago, aba lichugu nuhon, aba hatu sunhagia, tidage diwen tuguya. Aba larinya gun hon.
0: Nitale, le nani na iseri darado. Le gen awi ruwa bui hawagu sarago. Nidaren hao, lagu matu digia na la diwen, Darime weile lube natu no iseri tu uyeri diwen lida laruwe ha bungi yu sielo.
2: Lasuru heremu ha uremu lubungi yu, aba haudin logu wibu le giri boi olivu. Aba tilaniya gu Jesusu hon.
0: Sun huguya hanura haba. Igre humana me ariye bule, ladiga tarinya harelere rubungi yu. Nafaru boi hauniru mudun hilagu boi, aba me herederu mudun chagago. Lari gie me nasaron lidagi oweni, niti bagali lea hubaragi.
2: Aba ti larinya gu feduru lu.
14: Kayara ti higiru ni busun ha, ahin au, migiru nubadibu.
2: Aba larinya gu Jesus lu.
0: Ninaru bau, arye bumeme le, lubaraga la yugura hagayu pia wei aso, uru alime wei aso beyeta gunao.
2: Aba larinya gu.
14: Ni ahin lulu bay no me buma, me ye da gumba dina bau.
2: Ligie meme ginye harinya ga sungu bay. Aba te hachilu rion lidon aba flasu giriti, heto samani, aba larinya gu Jesusu hon lani disipulu.
0: Nuru humaya, neibuga afuri de lubungi.
2: Aba lanugu niya feduru Santiago luma huwa luma guwa, aba ladijeru du larita gu sarago. Sandi ligia aba igari gu, wairiti tida lanigi. Aba larinya gu.
0: Sanditi na aba iru ni wiriti lelani no owe ni tida nuani. Raide ihuma ya, anigagagu duwa ihuma.
2: Aba tilidin Jesusu, luboru ogon memeru, aba labulu chagumuwa rugun, aba lamuri haluma buingiu ahingayara lubwe, masufuri runlani le lumbwe la susere dulun lida ora ligi. Aba larinya gu lida lafuri edu.
0: Bungi baba, Gaira bumuti sun kate. Sefu bano lwe uniye gifitile. Kama lumo, mama la keina buseron. Keila pa buseron.
2: Aba lidi, aba ladari no nia discípulo go arumo aba larinha go lum fedo
0: simão barumo go nyasa siati sabu ga beredero nia ba ora ka go duanyo aga go duanyo homa afuri de hugu ye meloi hai go don lido o chawaguni inar ni luago aran senyelia la sefere ahi ugo po debilite
2: aba ya lidi afuri de lubu ingio arinha ga na meme lei di murele larinha go bai furumi Dan ya lagiri budu, aba ya ladari yonia arumuga, ladiga luwari litabu hagu. Ibidi ya tihon gaba la au nabagle lung. Aba lidi, liru wa weyasu, aba larinya gunhon.
0: Arumugu nye memesa, emera wa huguya. Buidirigali, shiluhali aura luna derege runwa aule wugir garu warigote, aha burugun kafigo uti. Sarahuma, keimon, anitele le lube le derege runina.
2: Yengil Jesus adi muriha liga la chilu runhuda sile aba hada gen dus discípulo ko lia bui ha usara gu grigia tau efen luma vive au na habu ti gufadri gu arugu da ti ni lulu du Moses ama amu gudri en weiri gutia li da hafin huri ariya gali ti buga huda si hon ita
11: le gu gri le na churo ligia au me har gu dunia ba me hanidi
2: ita la linya lubai ti dan le la chilu rubai Aba la yera fa dun kuda si lu hususu aba la rien gulu
11: maestro
2: aba la churu ni aba hari gu duni hususu aba hanu ni adoy kama lumu aba la lu junu aba hada ge anyi be elefante aba libu guni aba la riga i lumu su fadri le inu ki mabe aba ti la rien gu hususu hon gri ge hage
0: ka wau bi yabi tau efen luma webe lu hanu guni na adoy kama hamu ga hiwerutin Sabe nha veio fuma na templo do barufo da Rahon, Madal Ramotina, Gamalumo, la sucerdo pelé luta com flirão lerero bongi.
2: Abati Higiruni, sun discípulo do Jesus o Labuwa, aba Anuraha. Nhenhe aba, nibuente a falaruti Jesus. Darugo laugua, tarugo aba sidi, aba harigudini, Gamalumo, aba lesefurun hawei, aba leiba gusuruso, igira sidi. Aba hanuguni Jesusu ligibu gion fadri le inyu timabai. Aba hondara gusun habu tigu fadri gu. Hama arufu da hatinya liluru du Moisesi. Hama amu wugiri ya haa wairi gutinya lida hafinye huriyo. Aba ati lafalaru ni feduru Jesusu dise gien. Chilu tubururu gion luba fadri le inyu timabai. Aba lerederu nyu hama unigiri tunyu tempulu abachara gua lariduru gu watu. Halu hati habu tigu fadri gu luma sun linyu aga iluru du lidurun Jesusu. Lugayara abailan hasiye duruni lumu lafaruno hilagubay. Kama lumu madari tiya liduru. Saragu haya yebe adimur hatiya yeni. Luagu. Mura du tiya laule harinyagubay. Nyenye nujeye tiyo asaru tiya harinyag.
11: Agamba tuwa larinyagu. Nagirisha gumo templu to. To hadigumo ugari. Aba menarana magudu. Aba templu lida iru weyo. To mama hadiga ugari.
2: Ni itara. Muara dunti alau le harinya gupe. Aba ati lasa arun fadri le inyu tumabai hada agen sun hagia. Aba larinya gu lun Jesus.
12: Muna butibusa ni kata? Ida le asa le harinya gupe ibuagu.
2: Aba lerederun Jesus u maninyu. Muna buga ni kata. Aba elaligu dini fadri inyu tumati.
12: Bugi esa Kristu bai le lirubungi u? Le lupa ila salbaru ni agrigi alida agen hafigo?
2: Aba larinya gu Jesus u lun.
0: Aha. Au, ani huguya arihubadna aule wuguri garo waruguti nyuluwege longwene sunti kabafu ariha humime niyabi lida duweri siyalu gini
2: Aba ati leheri itagunu fadiri inyu tumati ladagragu leli ganyo, aba larinyagu
12: Kamu wabuse rubui, lulichu gofe lagu gweto Agambo humuti lanabagu nibungi yu, laulerenu, idalien harihi lulido
2: Aba habutu hasungu bailu lafarunu ahilagu Aba buriti hagume seru hibiru asure guwe. Atogura gualau ligibu, abule serewe, harinya kati. Harinya kabaige kala kayo haboibu wago. Aba buri hakayo waha sudara ligibu wago. Nye inyi feduru bururugu, ligia tiabu ya aba lumusu mfadri le inyu tumabe. La letarihi bali abachara guwala rigurugu watu. Aba tariya guli. Aba tariya gulun.
16: Maluma ya dibugia buga Jesus le Nazaretuna.
2: Aba leye dagun Pedro larinya.
14: ibidi ati grigi ligeno ibidi ngu baiti no kalawagu badimra
2: abaladire ru lida ke flaso lenyi luboy la bachara walu la yara fadulun lubenere barier abate la yuguru ha abangayu abaya tarihi ni musu tuguya aba tarinya gu on anyimba
16: aba gete hada gelani gu hesusu le
2: aba leye dogu murusu ora larige aba ya harinya gu anyimba nyalun fedru
17: inaru ni duya aba hada ge tadiga gali le na buguya itara ni badimure akai kage
2: aba lagume serun fedru inyara gua luma afinyur
14: ibidi antigirige la wago be hadimure hanu
2: lida ora ligia aba la yuguru hagayo logo libia mawayas aba tilarita ku feduru logo le larinya ku boibuga esusu lu
0: lo baragin la yuguru hagayo bia wayaso be yeda ku bana urwa wayas
14: danti le larita kun loagun aba la yahu
1: San Marcos capítulo 15
2: La ruga binafi aba honda ragu habu tiku fadiri ku hama arufu tatinya liluru du Moisesi Hama amu uguri ha wairi kutia lida hafinya huriyo. Lumasun hibiri linyo hangi lurudu. Ariha gabala hadiga lun hasiyadiru ni Jesus. Aba hanugu ni girago aba hetere garuni lun Pilato. Aba lali kutini Pilato Jesusu larinya galun.
6: Kukuya saharuwa itapai huriyo?
2: Aba launabu Jesusu larinya.
0: Kukuya kwana rugu larinya kubali.
2: Aba buri lichu kuhabu tifadiri kusaragu liduru. Aba itilali kudini Pilato, aba larinya gulun.
6: Mwona butiku sanikata. Ariha batu nila biduru ichu kuti.
2: Mwona bu memeti Jesusu nikata, aba tawiri du laniki Pilato laulira. Hejo ti Pilato igira kuda aba adawiruti sagu fedu lelwe yure sefuruni. Le hamuri hagrige hadage adawiruti. Nyinyi ti aba adawiruti giri ti barawasi. Uwara hama amu haa afara habanyo grige ilagubwe. Lida inyura guni lua gungumadi. Aba tihajabu igirigia, aba harinya gulu Pilato luu ladugu kainya haladugu. Aba laligu duni.
6: Usea tisa lu nigira gudini haruwe tehuriyu.
2: Larinya gubali Pilato lira, ladugu subudi lani luogu, ladugu la gimugu ederege habu tifadiri. Kurigu ta hamanya habu tifadiri gugirigia, harinya gahon, luu hamuri halu ligira wagudu na barawasi. Aba tilarinya gom Pilato.
6: Lati habu sarube na tugu laule wagu bay harinya ga haruwe tehuri.
2: Aba hagua ragu.
17: Dago bay lagu guru.
16: Dago bay lagu guru. Dago bay lagu guru. Dago bay.
2: Aba larinya gom Pilato hong.
6: Lati huri batu la tugu.
2: Aba ya hagua ragu.
17: Dago bay lagu guru.
16: Dago bay lagu guru. Dago bay lagu guru. Dago bay.
2: Kaiti pusing la Pilato le rederon kuitu hama grigia. Aba ligira kutini barawasi, lari kieti, launa ha aboichi Jesus. Aba letere geruni, lulatara wagun logu guru. Aba tihanugu ni sudara lidun kuduru luluma uruwe. Aba hondaru niwa sun sudara. Aba hadugira kwa kutini tau aba dugu funatu. Aba hadugu ni aba rigi lao kibibi. Aba hitu duni labulu. Aba hakume seru aguara halu harinya.
17: Gapagari la haruwe te huriyu.
2: Aba ihagayo ha labu lugun la aba wewe. Aba haswe raguni. Aba hakudu ragun abusu ralu. Lari igine heher halau itara. Aba haraka chuno dago funatu to hadawiru bon luago. Aba hadawiru nu ladawiru ragun luago. Aba hasagaru ni lun hadaraguni luago guru. Nyenye aba uguri sirene na giri kisimo. Lugu cha Alejandro luma rufu. Yebu nye Arabu gini. Tanle lasu giri ube nyingi. Aba hafosuru ni lumu lanugu ni luguri wa Jesus. Aba hanugu ni Jesus ulido ngaba flasu giri ti. Golu gota. Mini la lira lubara labu ugubu. Aba hichubu diwei migi sinyo lau mira lumu. Gama lumu matu lumutu. Aba tihadara guni logu guruwa. Aba haure runsudara ubunuru ni luharihi gabala hadagin eredera tau ladawira. Ladawiru nefu binafu hadara gwen Jesusu logu guru. Aba laburu dunua lidunu unyei.
6: Haruwe te huriyu.
2: Dago tiang gen biya hiberu tiang logo gurua uara luma aba luai gen lomere aba luai gen ubagun. Dan le buriti hasu gringri gya aba hangi hani hachug lau aba anabuni hariya.
8: Bugelerinya gue logo fui bong mela templo aba yelame barara magdun lida uru obeyu sefu gue ba bungwa rariba luai gen gurua.
2: Aba gini heera habu tiku.
18: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, carífuna y quechí.
2: Lau, abajar.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Casa wogu bigira. Nyenye no hada agen ha nyenye banya agambuti aban harinyego.
2: Agamba huma, lagu angelu profeta Elias.
1: Aba leiba agun aban hada agen, aban mudusi tau diwen garihutu. Aban lichugu ni luagu aban wewe, aban lichugu nu lun Jesusu ula churu nu harinyegati.
3: Igira wama ingweto, waria ahi nyubi Eliasi areire gudei.
1: Abatila dugun Jesusu aba aguara gumi hereti aba longwe. Abatahari dagun tubelu templu lida bia murusu inyuge lu unabu. Dalagambu bali abuti sudara romana le rarabu iligibuke Jesusu laguara gumi. Ariha le italian la longwe aba lariyamu.
4: Inarani luago lirau lambungi ugari le.
1: Nyenye nuginye urinya ariya gutinya disegi. Nyenyo Maria Magdalena, Salome, Tuma Maria to Luguchu Santiago, le rinyiru Tuma Gilibu, Luguchu Gini Jose. Uriya ha falamuti Jesusu al itere go hamuti tameha le Galilean Lubei. Nyenyo Luginye Sarago amu uriya anyungu ibanya Jerusalem ge uara luma Jesusu. Lubare gen lalidun weyo abaliyabu Jose abawuguri inebe wati hada gen linyo aga ilurudu le agura babali lagume serun larungi hapungi utawusun lanigi. Lila na fulasu le giribe ari metea. Kaiti luweyi lulubaye, aranse hani luba luweyi emera aguni. Aba lebeluru le nyi lubaye pilatu amuri ya hilugubu Jesusu. Uo gani murusu anufute ilida. Aba tawiri dun laniki pilatu dan le lagambu ubaye logo hilala Jesusu. Aba launa ha logo aba habu tisudara lulali guduni ahi inaru ni lubaye logo hilala. Dan le larinya gubaye lun logo inaru ni la. Aba lichugu ni pilatu lugubu Jesusu lun Jose. Aba tilaganyi ya Jose aba angamisa finu tu. Aba lareira guduni he lugubu Jesusu loige gurua. Aba lobura guni tau. Aba lichugu ni lidong aba umuho achikiti logu dibu. Aba ladoru ni lau aba dibu. Aba titi Maria Magdalena tuma Maria to luguchu Jose arihi furasule nyi lubwe labonua Jesusu.
5: San Marcos Capítulo 16.
1: Dan le las grube luey emera aguni. Aba hagañe ha María Magdalena, María to luguchu Santiago, tuma Salome, y bin lu houdi ahuru de luago lugubu Jesús. Leyu di maso, lafuna de la ruga, aba houdi luago lumua. Aba de hariñagu, amagua.
6: Caba sangidre dubu leke luben riumua.
1: Da harinbe ua lila, umebu dubu ligia, lita lubara. Aba hebeluru lidon umuho. Aba harihi aba wuguri nibure njili. Nyunye iluegi ya lomere tau aba gounu arutu. Aba hanufude dagu aba larinya gunhon.
7: Manufude dago huma. Halu ahinsa Jesus le Nazaret na leatar wagube logu gurua. Uwa tia. Sara lida geoveni. Arihi huma isa flos le nyelube lichugua. Heiba. Harinya gme hulani disipulugu. Lutima feduru. Logo anigira la luago ima lugale leon hubaragi. Harihube nye kei lariyagu ni hun.
1: Aba houdi mburinya hagia aiba kwee na nye nye ladiga lebeloro aba unwe bu anufude hon. Maria gutinye ti ni kata ni ka un ladiga anufude. Lari ginye Lazaru Jesusu lida geoveni dimasu binafu. Aba larufuda gun lungu afurumie tun Maria Magdalena. Tomeha Weibon la sagara sedu sifiri guribati. Aba tidi, aba tavisaru ne haa eibu gubanya meha luma. Dan le tadari rubalinya, hayahu hanya ladiga lanirime iru ni hadan logo longwe. Dan le hagambu bali logo vinwa ajali la. Logo arihatani mafinyeti. Lari ginye, aba larufutago Jesusu lungo hon bian hadagin ha meha eibu gubanya luma. Houdin ya arabun. Aba houdin, aba havisaru niya, ha hibi, gamalumu, ni hon, mafinyeti. Lari gien, ligye larufu dagun Jesusu lungo hon, unsu disipulugu, hagie dale nyu hama logu dabul. Aba ladenga hon logu lilogu hafinye, luma tidere hanigi. Ladiga mafinye hama hon ha, arigubali lari gie lasarun lidage oweni. Aba lariyagun hon.

0: Hei ba li na son ubau apuri ci hei uganu luagu tia salbaru ni hon son gurigi. Ha finyo ni tia luagu, batisei hagia me ha salbaru ba. Ha mafinya tia ha siadirua ba. Ani ha say ni len lube harufu tini ha afinya banyan nuagu. Asaka ha ba si firigu guriba tia hawe gurigi li da niri. Ha dimar ha ba amu dimure ilue heneru. Aha ya arigita hewe haha burugo o aha ya la atakate peisi niti madugu bai uriba ti hon. Lawon sun lira, ishi kupi haha bu hawagun sandi tiyan, aba me hara idagon.
1: Lari ige la dimure ya hon, aba linyuru no Jesusu sielu, aba linyuru lwe ige ya longwe ne buingiu. Aba hafri dun disipulu gu, aba hapuri chihani uganu luagu ti asalbaru ni lida sun fulasu. Jesus meme idara walumutinya ani chauru gudale uganu le apuri chaboi lau milagro le buri adugubai.
2: Uganu buiti le la buri haboi Lucas luagu Jesusu. Kapitulu Aba. Lu Teofilu le wairigubai. Giben ya garike ochu tiyan haburu hakate lebri la dugubai bungi waganagwa. Afaguatinha haburu ha itara kei harufu daani ha arihibali brikate iligia. Lumagela gume seru, apurichi ha hagia luago, au alag dahadi naginye buidu buidu, ligbuguri sunkate ile asusere dubai, lumagela gume seru, ani afinyatin luago mariba lalu naburu hanu gara datobu kei lubudubu. Subudi bamugei linaru kate ile arufu da habai bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe Judea, nyeye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti Sakariasi. Hada geti fadiri guha lanina abiasi, Isabeli tiribe lumari, hada geti gine la duga wagu Aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bungiu, gumfuli tiyan luma, adiga humaisun le lubaibe, luguma di abureme. Masani gutinya, la duga siyan la tagaru du Isabeli, ani derebugu ganya ginye biangu bai, lagaba veju, lidali dani heseribi du lani gu Sakariasi kei fadirigu ligibuge bungiu, segun hagaburi, abahanua da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugun, aguda hakupali ligibuge bungiu, abalaburi haluagu Sakariasi, sunti ania la kupali aguda hoa, anyaha garigia bongu di afuria idalu bungiu, abatila salirago aba lani wabure me angeli lu Sakariasi, rara loegen lonvere latari lenyi lubai kupali. Dan le larihi bali Sakariasi angeli ligia, abata weri du lanigi aba lanufu de dun, aba lariagun angeli ligia lun.
3: Malufu de daba Sakariasi, ladiga akamba lali kwenji bayumarugu. Tagari duba kumare aba irahi, aba mebichu kuhuwa lirime. Takwenchu babanigi lau unda ni wago. Ani sarabu hapa ginya uda rutinya lau lagu ahu. Ladiga uwele kubi birawe ligibu ye bwenju. Matu kwe diwenyu ni bimu. Ani buin luba lau sifri sandu luma ye mbareka lagu ahu. Ladiga balungu hakiri kudu sarabu hata di Israelu na luka bunyo te. Lidi ba luba luba kureme lau lubafu luma lani profeta Elia si sifri. Lu laranda la gubni ya gubri muhama isana bu. Lu gini kufune delu ha mabuchi habanya lukagama kubanya lana. Itara luba laransa runia luba haresi kuruni hapure.
2: Abalaria gu Sakariasi lu angeli ligia.
4: Itala bagi na choro ni kata ile. Au tausu numari direbu gugadiwa.
2: Abalaria gu angeli ligia lu.
3: Gabriele au lubuwe mwenyu. Ligeuna hapule na adimara hapungu lu nichu kwenye ugano kuitilebo. Kweto ke mafiero kwa iwago le narie kwa ibumu. Bereda ra merero za darime lagu rahu birewe. Gagufle bakate le lidane dana.
2: Sundan le, hanya hati buka gerige bongu di agura bahi Sakariasi. Wairiti hanigi luago li lusan duari rugu. Dan le lafuri duboi, sinyan la dimure hahon. Abati hasubu diruni luago saligu ala somu kate ilu lusan duari rugu. La dimure hati hon lau seini, la dega maria gadiha lila. Dan le lagumu chuboi, dan le lubai le seribi dun Sakariasi templurgu, aba lidi lubiyon. Larige kate ile, aba tadaganya du Isabeli to lumari, aba mafridu la tau lubiange luagu sengu hati, tarienga ti tungu rugu.
5: La diganya ibungi lubui du kate ile nungu ele, lu lagidaru ni nibusi gari hagibuge grigi.
2: Sisi hati larige, aba lohnahani bungi u angeli, Gabrieli li don aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisi don aba niburitu to laugiru tinyu giritu Maria. Uritugu ya gadara dunyo luma aba wuguri giriti Jose lutamari du luma. La diga wagu uruwai Davidi wuguri ligia abati lebeluru angeli ligia lenyihun tubai abalariye gutun.
6: Flase watibu Maria anehi amore mengu.
2: Dale tagambu bali angeli ligia abata wedi dutanigi la ulelariye gubai abata alugu dago tungwa kala wagu labusura tu itara. Abati lariye gu angeli ligia tun.
6: Manufu da daba Maria, flase ladi bubunyu. Patagay nada aba me bagare du aba irahu aba me bichu gu Jesus luagu. Wairi gubai, lere bunyu le inyu bai lupa lagua runyu. Ani larue gudu bai wabore me bunyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma diru bai Israel lu sunta ani magumo chati bai larue ha.
2: Abati tariye gu Maria lu angeli ligia.
7: Ida lubai ala susare dukate le. Mama rigidi nagu?
2: Abati lariye gu angeli ligia tun.
6: Yadi pasifiri santu guagu. Aba me lubura guni bulbapa bunyu le inyu utmabi. Ligia santu bai lubai irahle lubai bagadu guni. Nira bunyu lupa laguaru. Yadi bidu heto isabele. Dagai narugi lausu wayarula. Itara linya lubai ki. Tomeha wago go harie ga lwago sinyala tabari guni. Ani hei sisi hati dagai le itwago. Ladiga uwa tunikata nasa rubungi.
2: Abati tariye gu Maria.
7: Lidamu nabure me bungi unugui. Aduga leile baniye gu beinao.
2: Larige aba lidi angeli. Lidondan ligia, abati di Maria furese lidon aba uburugu le labadni no wabai buri wubu Judea, abata beluru lubion Zakariasi, abata busuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutiru turagirugu, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariye gu lo umala li hereti.
5: Binila dibubungi usugu hausung hinyari. Binila liginye irahile bidamboy. Kata inya dina lutiabi luguchu nabure mebisidana. Lau nagambu ni babusuru abalahi gichagun nirahu nuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu ya le afinya rubai luagu lagunfuli rubala kata ile larinya gube wabure mebu.
2: Abati tania gu Maria.
7: Rutu nuwani weiri gunilo na bureme. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salbara gile. Lugundu gudeme habuhali nu, nugu ya lili damu. Umagi ngele, harinya gubasungri ige lwa gufulese iwadi na la. Nadigadiga ali bungi yu, le sunti gabafu. Kate weina muburiti nida, sandu tiliri. Anisuwa nda gudeme habubei la honha inebe habubanya lu. Adiga li onwe buburi kate ilau lubafu. Adiga li luni kata hamaha barugu obanya hongu. Gidala anya haga bafu banyalida ge hawairigo. Abala digi ni ha unabugu banya luwairigo hama. Habu galama banya, buingi da lumuti ya lau ilago. Ahinti harisi banya, michu ti nikata hon. Idra ga lumuti ya Israeli na halu buwengu. Lularufudu ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishagu. Avramu lumahun ladiga wagu lusundang.
2: Aba terederu Maria keiburi uru wa hati inyi, larige abata giri budu habiyo. Aba lagufli rudan lo tagarudun Isabeli, aba tagarudu aba wuguri irahu. Dan le hagambu bali tubeshi nagu hamati duhanyun luagu lubuidu kate ilela diga bai bongi yutun. Aba hagunda ragu uwaratuma, luagu lividu veyu, aba le resibiru niseini tuagu loustarun, busetin yebeti hichugu Zakariasi luagu ke liri luguchin. Aba tariyagu luguchun.
5: Uwa aba liri.
2: Aba larinya gutun.
8: Kagiye wagu, uwa tini aba hadage bidunha yugiri tihuan.
2: Aba halige dene luguchi irahu la useini, kala iri labuse rubu lichugu luagu. Aba laburi ha aba murusu mfulansu, aba laburi ha luagu, huan liri bai. Aba taweri duhanigi sungu bai la ukate ile, didameme ora ligia, aba ganyara halila ladimune ha Zakariasi, aba lichugu uweiri gu nilu bungiu, aba taweiri du hanigi besinagu la ukate ile, aba labahu dagu kate ile lida sun fulasu lege yegu baihau. Sunha agambu bali, aba herederu asaminara, aba halugu dagu hamagwa harinyaga.
8: Kate ibe funasa irahule, ladega rufu dolo mutu bungi lu bafu lida.
2: Aba la buinchu sakariasi, le luguchi irahu ligia lausi firisando, aba la gume seru ariñaga.
4: Alawa wamei wabureme le habungi te israelina, ladega nyubi heliwon, wagie le lanigo, ani salba ladio. Ladega ruha liaba esefura gulei, le gabafu tiwon hadage, ladega wagun Davidi, le meha lubuen. Itralia meha frama selani bungiu, hadage laniku profeta. Lumage meha, binaduda. Lagu la salba rubadi wala hawei waga niyo, luma hawei sun ha yere habuma yamo. Itralia, gude meha bula bungiu hon wagachaku. Arufu dalei, lagu mabuli edagun la, luei lidara dole sandubay. Anihale meha, larinya gubay, lu waguchi Abraham. Lagu le sefu rubadi wala hawei waga niyo. Lugayana baila veseri vidun lu manufu dem. Lau uwe nani, derege gwenye wagie wongu wa lu, sunda le wabagari dubai. Ani bugia nisani ra, lani bungi ule inyu bai profeta luba bagu warunio. Ladiga barase haba uma luba waburemi. Subuti gida ba mugai hon lani gu, lagu ferudu na lani hafigu, ruligia asal baruni hon. Lami rigudu bai wabungi ute, lileiti wa wagu sielugi. Lau nisi habuluma lugude mehabu. Lularugo ngadagdu hau halida maya luburi galuma hau halida maya lamunya le lani na oweni. Luma lu ladun dehani waibugun lidon uma le lani na darangile.
2: Awairi daina ligia irahu ligia, awairi daina ligia ginye lida sifiri. Abalagano lida fulasu magaire wati, dari luma veyu le larufu da guba ilungu ahon Israelina.
9: San Lucas, capítulo 2.
2: Lidon bugadan ligia abalariengo urue Augusto, lujaburu du sun grigia halabuge banya luguma di urue Romana, furumie meha la dugunu wakata ile, dan meha le sireniu la aguma di abai Siria, sunti grigia mosuhi di hageira lunyi la haburu duwa. Lige la furidubai Jose Nazaretu gine, lobo wagugine Galilea, Aba lidi lobo wagu hodea lidon fulasu le giri bai Belen, le nyi lubai laguru hoa Davidi, ke ile ladiga wagu lubai Davidi Jose. Aba lidi Belen, lu laburu dun, uwera tuma Maria, to gadara du boluma lu hamari du, ani dagay na nyon. Dan le anyaha la nyi Belen, aba la chiliri dan lu taguraha Maria. Aba tagaru du ni tigirah manyi, aba toburu guni tida lagay, Aba tarono gudani nyi lida flasu le hege gile ibinya nigu, ladiga uwati la ubaru hutida haba chuludugutinya. Arabu bongu di loi Belen, nyenu onigirutinya mudun, bowlaruga ho onigirinya halugani mudun. Sodini aba la saliragu aba lani wabureme bongi u angeli, sielu genhon, aba larungo gadagudun, loerigu bongi huau, aba hanufu de dagun, aba lariengu angeli ligia hon.
6: Manufu kata huma, ladiga anihe yoganu buiti na nilu humu, lepo na basarabu kunda ni humu sugrigi. Luangu agro huwa lila aba salbara gule humu unye, ladeira Dawidi, Kristu le hapureme. Kailisengi nile naria ngwe humu, atari rubairahu ligia uburo kutida lage, romu lida haiku gile ibia nilu.
2: Ida ora ligia, aba hasali ragu saragu angeligu luruga bufurumiati angeli, Aba hichugu uwerigu nilu bongiu harinyaga.
10: Uwerigu nilu bongiu ida liwa misiyan. Darangi lukumaru hata kriki ha ibinyu bali lukulese.
2: Dantile hagiri budubai angeligu harigun sielu. Aba harinyagu honiri mudun hamagwa.
11: Kemun beleng, arihe ikati le susre dubai. Le wagu bila subudira gudda wa burme bongiu vong.
2: Aba hodi fresha gwaina, aba hadariru no Maria luma Jose, luma irahu, ron lida hega gile ibinya nigu. Dan le harihi bali irahu ligia, aba habauda gunile arinya gubay hon lubugri. Sunti ha agambu balinya, weri tuha nigi lau le harinya gubay hon niri mudun. Ahaiti Maria, areida nyuntiali sun kate le tida tanigi. Samina tuguya lubugri, aba tihagiri budu hon niri mudun, Aremu heina luma ichigay na uwerigu ni lubungiu luagu sun le hagambu bay luma le harihi bay ladiga la suseredu itara kei larinya waguni wa hon. Luagu lividu veyu, abaleresi biru ni seini tuagu lousterun, abalichu gun Jesus luago iri memele liri dubai angeli tu Maria lubare geta daga inadun. Dan le lagufu lirubai lidani harumadu lagubrigu Jesusu segun li luru du Moisesi abaha nugani irahu ligia uburugu Jerusalem luhanua diru ni lubungiu. Hadugu bali lira la daga larinya hanyane tida li liru dubungiu.
6: Sumu mungiri irahu le igira manuwa diruba luwa dureme.
2: Abalubai tihodi adagara gdei le wagubai larinyaga li liru dubungiu biyan wagugwa o biyan la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyi meha aba wuguri Jerusalem giri tisemeon. Wuguri ligia, aba wuguri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu wa lubungiu, ani aguraba lumuti liabi hesefuru Israelina, nyi nsifiri sandu luma Simeon. Ani arufuda lali lun, luagumonwe bela marihi galei Kristu le lubai luna hani wabureme bungiu. Abala dunde hani sifiri sandu wugiri ligia lulidi templu rugun. Danti le houdi bai lagubrigu Jesusu lau templu rugun. Lula rufu dun, abaloyo hani Simeon. Abalichu gwa tenkiru ni lubungiu arinye gina ligia.
12: Nabureme gayara halibigiru ni na lunowe lau darangilu au le bubuin. Adiga gumfuli bali le furama se bubuin nu. Ariha nali wasalba ragile lau nagu. Asal baragile le bona habai hon sungrigia. Itara luba kaisi aba lampu lu larufudu ni inari ni hon ha mama banya huriyu. Ruli geme uweri guni hon Israelina habu mutuni.
2: Abata weri du lanigi Jose tausun Maria laulera lenya gubai Simeon luagu irahu len. Abati labini runia Simeon abalarinya gutu Maria tolugu chu Jesusu.
12: Irahu le lebuna bea sugera guni hon saragu Israelina. Lebuna baginya asal baruni hon hibiri. Itara luba kaisi aba seni le lumba igibe hama mahati heresi biruni. Itara luba la subu diruni wa le larita gubai kada aba tida lanigi luagu Kristu. Ani itara luba sunkate ile bukei aba efe into asho urutu tuagu buwani.
2: Ninyoginye aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguya lireu penuli, hada gien ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tuguya, ani nibure giru meha tamari dubai. Sedini irumu tau luma tumari abalonwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau mafri dutu templu ruginye abateredaru nye eseribida lubongiu. Ari ebuve yogu ayunara luma afuri idalun. Abati abi ana lida meme ora ligia abatetengiru ni bongiu luagu Jesusu adimurehina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le larinya gubai liluru dubungiu, abatagiri budu Maria, Jose, luma Jesusu, Galileon lidun hageira le giribai Nazaretu. Aweri deina ligia irahu le, ere deina ligia, abunchi ina ligia lau lichu au, anibinilu mutibungiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luvejuri asefuruni. Dan le lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, abahodi sungu bai Jerusalem ke le hagaburi lida fedu ligia. Dan ti le hagiribu du bai lariginye lagumuchu fedu, abalerederu Jesusu Jerusalem ibidin yohun lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi hahari gibanya, itralin hadugu abaveyu eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari hamuti. Abati hagiri budu uburugu Jerusalem aluohe. Uruoveyu loegia ligie hadairu ni templu rugun. Nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi. Agamba hanya luma ali dogwanya. Sunti ha agambu bali. Weri tihanigi luagu lichu lau. Luma luagu burilou na bagule. Dan le harihi bali lagubrigun. Abata weri du hanigi aba tarinya gulugu chulun.
7: Kame sabaduge kata inlewo niragu. Lugia luma bugu chi walu hanyadi buti alau idiheri.
2: Abati larinye gu Jesusu hon.
13: Kagi ya wogu halu hon. Ibiti ya tisa hon. Luagu lungu tilana teni ilu lungu kata ile lani nuguji.
2: Wati gumfaranda hamani ile larinye gu bai hon. Abati lagiri budu hama nasaredu. Abalasigiru lau meme lagamba di ho. Abati biri taredu ni lugu chusun kata ile tida atanigi. Aniha meme ti Jesusu awairi deina dandu lida lugubu keisi lida samina. Ani richati dandu ligibuge bongiu kei hagibuge gurigia.
9: San Lucas, capítulo 3.
14: Didali kensi liri mudere laguma di hativeriu, Ponsiu Pilatu meha gumada bai Judea, Herodesi gumada Galilea, Felipe le lamule, ligie meha gumada bai Iturea, Lumatera conitide, Lisaniasi, gumada Abilene. Anasi luma gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, abati lichu gubungi aba uganu lu Juan le lirel Sakariasi, lida flasu magairewati. Aba leibugu ni Juan son flasu lebre lubadu bai duna le Jordan. Ariengi na hungurigia, luago lunti la hasakria lida ge hafigon, luferudu no ala hafigon, susere tikata ile itara keimeha labure duni profeta Isaiasi, lariega.
15: Agambu wati aba umalale, agura halida flasu magaira wati. Aranse huma uma lubaba bureme, taraku ma uma suruti lubaka, labuincha wagiduba, son flasu wayaka. Son rubu larari da wagiduba, uma brile segebe, lasu da wagiduba, uma brile muara guti, luara wagwagiduba. Larihi bai sunu boa salvaruni, le lona ha bai bungi wono.
14: Dan le hayabi serago grigi e luhu an lula badi seruninha, abaha larinha gunhon.
16: Arasan hewe huguyele, ka arinha gubai hunka yara la hesefurun loe, lanerme bai chuni le yarafa alibai, igira humai binadi gabri. Abagari da huma lu gayara la larihi buidu logo sansi gwali la higabul. Maria ga huma hidna gwa la diga gwa abra wagi. La diga ninarin hao logo gayara la la diga buingiu la diga gwa abra mu lida ge buri dibule. Aran serugin harawa lu tachu gumi tidi buwewe lu magin lilagul. Sun idi bule mabui dun tili la chuguba. Aba me lagu dun.
14: Abati harinya gu grigi hagi lung.
17: Kata iti lumbai wadigni.
14: Aba larinha gu huan hon.
16: Le biamba isimisi, luti lichu gwa balun le uwa bunia balum. Le geyi mboi, luti lafare nguni luma le maigi mboi.
14: Nyimbiti nginye agubur hatinya lisensu na gumadi, luha badi serun, aba harinha gu lun.
17: Maestro, kate lube wadigani?
14: Larinha gu huan hon.
16: Magubur ha huma, louge le lumboi hagubur hani.
14: Arinha gatinya ginye fiu sudara gu lun.
11: Agia wagia. Kagia lubai wadigani?
14: Laniya gahong.
16: Magidara huma ni kata ni kawai. Ni lau siadi, ni lau lichugun liduru grigia le maduru. Gufuru mahuma lau hafaya iruaha.
14: Hanya hati grigia, medera guagudu ha, aito goluma alagudago hongwa ahi huan lubai kristubai. Aba laniya gu huan hong.
16: Au, lau duna nabadi serau. Gama lumo, anite bayaba le lumbai labadi serunu. Lau sifiri sandu luma lau watu gemet, ligie Kristu be. Gabafu timati nui, dari luma dina na ni luna nafaraga duni taguru ga ligeidi. Anu ingharu chobu li luhaburu, luna laruma da gudini trigu. Aba me lanua diruni lida age ife, aba me larei duni trigu tidon lagai. Aba me lagu duni ife, lida watu gemeti le menye guchati.
14: Lau igaburi le, lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huan uganu buiti hon grigia. Erera tiginye lu Herodesi, le meha aguma dieboi lida dan ligia, luagu lagano tuma Herodiasi tolumari Felipe le libiri. Luma luagu amubri kate uribati le ladigubai. Lubarage ladigu Herodesi gasu lau, adigarga ligia aba kate uribati ladiru ni huan furisurugun. Lubarage bai ladiru nuwa huan, dan le labadi se hebani ya grigia, badise watiginye Jesusu. Dantile anian lubai Jesusu afuri da lubongiu, abaladaru sielu, abalarihini walarari rusifiri sandu luagu, kamahamuga aba uhu, abalagambuni walariengu aba umalali sielu gie.
15: Ukuya niraldu, le hisie beinu, le aubi nagundana.
14: Kebiridarandi irumu lau Jesusu, dale lagume serubali luadi mari, arita ugua ti luagu lirau la Jose, Jose lirau Eli, Ani anyaha lagucha gubanya Jose, Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Joseku, Hoyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Judá, José, Onamu, Eliekimu, Melea, Mena, Matata, Natan, Davidi, Ese, Ovedi, Bosu, Sela, Nason,

0: Bara beba bubium.
1: Nida ora ligia, aba lasaru sandi ti ligia, hagi bugien, aba labudu nulubare li, tobuga ida bon larora, aba lidi lubium, adimure reina lago lueri gubungiu. Aba ta weri du hanigi sunguboi, aba hadimure lago lueri gubungiu, aba harinha gun, lautueni anigi.
2: Ariha adivacate weri gutiu gunye.
1: Larige kate ile, aba lafri du Jesusu lida geflasu ligia, aba larihi aba agubra ti licensu gumadi, giriti levi. Nyu li lida lubara, lenyi luboi lagubura ha, aba lariagu Jesusu lum.
0: Falabana, keimo numa keisinani disipulu.
1: Aba ti Lázaro levi, aba ligiru isun kate ile lani na binade libagari, aba lidi luma Jesusu keisilani disipulu, luma ge ora ligia. Larige aba la degu levi aba ome bufedu lu Jesusu lubien. Ninha no titaragu agubura tinha licenso na gumadi, hamai amu grigia nyun lagu dabula, hama. Aba hagume seru fariseugu, hama arufda tinha liluru du Moisesi, adimun relagu Jesusu, hama lani discípulo, aba harinha guhom.
3: Kasa wagu heigi be hama agubura tinha licenso na gumadi luma hama amu gafigo tinha.
1: Larinha ga Jesusu hom.
0: Hamagadi ebanya, memegi ruti surusia. Hasandi banya, agia megi banya surusia. Mama lubiti ni abia alu hagurigi ya rishagwa tia. Ni abia alu hanyahaga figu banya luhasakri ya bala.
1: Aba tiharinya gulu Jesusu.
4: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseu. Afure idahagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu houtinyo gura hagia suanda.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Kayara tifunagia hayuna ragadunia gurike haha misira han lidon aba maria isuani hala adari hama nye. La chiluru badan lun lidin adari, aba meti hayunaron.
1: Dutiginye Jesusu aba hempulu, hon, laniaga.
0: Uwati ibuguti murusun gamisa tuegin aba dunigu iseriti lun lafadaron aba dunigu nyuluharu tau. Ahin ladiga itara, tagaderi bon tau iseri bon, ani merede bonginye murusun gamisa iseri tuguya buidu tuagu dago nyuluharu tuguya. Michigun tiginye diwein iseri lidon guero binadhali, ahin adiguwa itara, Taheri da gubei diwen iseri uero binadhali. Feri di meti diwen, feri di me uero. Liga lunti lubei tijigun diwen iseri tidon uero iseri. Itara luba le serivi dun uero serivi me diwen. Ua tiginye atu ti diwen, to binadu lun labuse ruba lan to iseri lariginye. Larinha guba, buiti matu to binadu.
5: San Lucas, capítulo 8.
1: Larige kate ile. Nyenditi Jesusu lidon sarago uburugu, lumaburi lirahin yung fulasu, ichigay ugano buiti luago larui habungiu. Nyenditi adusu disipulu guluma, hama wariya ha, lareda guagi dubanya handa gasifiri guribatia, luma sandi, ninyo maria, to giribu magdalena, hada, to ida gebon hafrida, sedu sifiri guribatia. Ninyo ginye Juana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi. Ninyo susana, Hama ya saragu amuha idara gubali laule hamati. Saragu hanya gerigia, nyimbitin lidage saragu fulasu luharihi ni Jesusu. Danti le ondera guanya, abala dimure ha Jesusu hou lau hempulu laniya gahon.
0: Furiti aban abu nagote abu nagolila nadu, dale afuru hei nalani abalabur han lidage luagu umo. Aba hadugura guni asugretin, aba hegi ni dunuru. Libiri, Aba labrun ha labad na gondubu, dante le labouchon, aba lasarun la duga lumabay fulaso. Aba labrun ha libri labad na gong hiyo, aba lafarun hiyo le ahuchibay uwara luma. Kama lumon, nyenye gen lida gen abrha ti lidon mua le buiti. Tane la wina mudubay, gen ligia buiti la luba hon, kada ila ruti san ago.
1: Lari gen, lariye guni Jesusu kate ile, aba lariye gu hon, la umala li hereti.
0: Agarige rigutin luha gambo, agamba humana.
1: Abati hali gudini lani disipulu gu, kala lila boy hempulu le, lania gahon.
0: Uguya, subuti gudalali bungi yu kati eramu da guati le luagu ti bailarue hahon. Aha ya hama bere sebanya lau lereno, lau hempulu lania wago wakati luagu ti larue ha bungi yu hon, lun ibidia bailan lila kati le harihi bay hon, lungi uwa lagufuna da hamani kati le hagambu bay.
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
0: Aniha lila hempulu ligia. Lila nadu lereno bungi. Ila uti le abur habu lidan uma. agia gari ke ha gambu bali lenero bungi abalia bi mafia abalagi daro niti dage hanige lu mafiro hama masal baro hagiye me ilale abro be lagano gondubu agia gari ke ha gambu bali lenero bungi abahere si biruni lau gundani gamalumo malagle te hada buidu afinya tin lago murusunda gamalumo ndale hocho wago mawandu hamute ile nadule abro be lidun hiyu agia gari ke ha gambu bali lenero bungi gamalumo muruso muruso apa bule dena hamale la de gaidi heri irisi ni lumo gunda ni lelani na ubole sinyate ti la luba hon hadage ainti lela nadle abur hobe lido mu obuiti agi agri ge ha gambu bali lereru bungi tawa ni ge buit adag hagi kasu law lereru ebu ga hagi kai lubudu aluba ho ti kate buiti hadage
1: aba la niga con Jesusu
0: uate guri ge ebe do ti lampo abaladora gun lau lau somu kate olishi guni la tabu gen gabana. Inyu lichi ge lun larigo gadago domona da. Luga yara la harihin hai belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramda guati luma furan gudnubi la. Uwa ni kata laibidi wati luma chulu bila da lula subudirunu wa luma lula furan gudun. Agamba huma lubaiti buidu. Le gama ti libihu balaun le luma bai. Ahinti le mama bai. Ibi ni le wagu bila rita gwa lwagu anihin la luma. Lagi daruwa baluwe.
1: Abati tachiliru lugu chu Jesusu, hama lamulenu, lenyi lubai Jesusu, sinyati hayara fadulun, ladiga hibe girigi. Aba larinya wagu lun.
6: Anuhate bugu chu hama bamulenu bogudi, anibusente harihi nibu.
1: Aba larinya guhon.
0: Hagambu balin lenenu bungiyo, aniadiga hama ile lubai bay, hagia nugu chu banya, hagia namulenu.
1: Logaba veyu, aba ladinu Jesusu tidun aba uguni haulani disipulu gu aba larinya gu hon
0: kemo lo bafuru gun laguno
1: aba hodi dale anyaha lubai ahiro gua aba larumu gu Jesusu aba lafuru aba garabal here tihau lagunu gu aba lagume seruduna ebelu hatinu agune jarafa lu hadibiru gu aba ti hodi agagu de Jesusu aba harinya gu lun
7: maestro maestro wadibira gua
1: Abati Lazaru Jesusu abala denha lu garabali, luma lulugu di barana, abala galmu gadun, abadarangi lula sunkate. Abati larinya guhon disipulu gu.
0: Hagay sa hafinye.
1: Abahalu gadagu hamagwa, lau anufudei, luma tuwairi anigi, harinya ga.
8: Kati funasa wagirile, gumadi lubalin garabali, luma duna eniagamba hamay?
1: Abahachiliru, lobo wugu gerasa, Le lo bafuru guboi lagunu, le gibu ge Galilea. Dan le larani ruboi, Jesusu, abali abi aba wuguri lila na fulasu ligia, lubadun. Luho li wuguri ligia, au sifiri guguri batinya, madalti dogu, magano ligia ti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan le larihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu duragun, le gibu ge aba lagua ragu lariaga.
9: Ka wagu bametera nomo? Jesusu lira ubungi le inyu gutimabwe. Ayumura guati napulu masufri ragudu banina.
1: Larinya gubay itara, ladiga laguma drinyoin la Jesusu sifiri ligia, lulafri du lidage. Sarago hawai yasu, larga dani sifiri uribati ligia, abaha, hagura guni girigia, luhabu, lumalugudi, lau giringiri, luledera guagadun. Abaha latu maruguni, abala nura hagaduni sifiri lidon flasu magairwati, Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Kabir.
1: Aba larinya gu.
9: Lehiyo, liribay.
1: Larinya gu bay luagu ligye la liribay. La diga gibe hama sifiri gu uribati ya ha ebelu bayin lidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya lumo Jesusu. Lumona halani ya mafio gati. Kanyinya nula saragu buiruhu. Eiga luagu aba wubu. Jarafa aba hayumuno gu sifiri hagaya lun. Lulona hani ya hadon buiruhu hagaya. Aba lanharu Jesusu, aba ti hafri du sifiri uribati ya hagiya loibu giri ligia, aba hebelu ruhadon buiruhu, aba ti hagurugu buiruhu hagiya hongua, loigi aba gudungu, aba haburu halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiruhu kate ile suse dubai, aba hanufide dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Aba ti hodi go girigia, arihi kate ile asuse dubai, dan lehachili rubai lenyin lubai Jesusu, Aba hadari ru ni wugiri le ida gebe hafri da sifiri uribatinya nyun lubadu lugudi Jesusu ta ula dorugu are ida gwali. Aba hanufi da dagun, hatibuga arihi balin, aba habagu da guni luagu tilare ida gu wugiri le gawagu boy sifiri uri batin hon. Aba hayumuna gu lile na fulasu ligie lu Jesusu lu lidi nyingi la diga hanufude. Aba ti ladi nun Jesusu tidon uguni lu lidi. Aba la yumuna gu bugiri le idagebe hafrida sifiri gu lun lu lidi luma. Aba la rinagu Jesusu lun lu leredenu la rinaga lun.
0: Giribu babo biyon. Aba me babahu da guni son le la diga bai bungi yubon.
1: Aba lidi. Aba labar da gunin ladig bai Jesus lun lida sun fulasun ligia. Dan la giri budu bai Jesus lo bafurugun laguna, aba heresi biruni grigia la ugundani ladiga sun haguya, agora banyu hanyali, aba tiliabi aba wagiri giri ti hairo, aba hadaga tabu ti guhaligili si huriyu, aba lahu drogun lubadu lugudi Jesus, aba la yumrogu lun lulidi lubien, ladiga aba ragunyon liru, Kebri dosu irumutau, tonwe, dan leliabi bai Jesusu, aba hafalaru ni sarago grigia, darelun, hamuru doguni. Ninyonti aba wori hada, dosu irumutau, laulesen hahita tidagi. Vesi tali sun tisensu hawago surusiegun, siya hamutu areida wagda. Aba tayara fadulun Jesusu, la nagagi, aba taguru nuitaru la dauragun, lidameme ora ligia, aba tareidagun, aba tilariengu Jesusu,
0: Kaguru benuago.
1: Keisun la hagia, arinha logo maguru no la luago, abalarinha go fedru hama libirigo.
8: Maestro, murugo mayati ela diga ribe girigia, algo da hagi de bucala guru beibuago?
1: Abalarinha go Jesusu.
0: Guru alinuago, la diga sandita na lafrido o bafo nidanguinha.
1: Dan leta subo de rubari uri tuguia, logo subo de wali la, abatiabi adada garena, abatahu drogun lubado lugudi Jesusu. Aba tagufe serulun, hagibu ge sun girigia. Kala lebu na baitagunu luagu, ani aba la tareida gulida meme ora ligia. Aba laria gu Jesusu tun.
0: Nirao, arida wadi buladuga bafinyoro nuagu, bai baadarangi lenye.
1: Nyingi li Jesusu adimuriha, ligela chiliru aba lubia ge hairo, aba laria gu lu hairo.
7: Hila abira, mabere sedigi eba lu maestu.
1: Dan le lagambu bali Jesusu le, aba laria gu lu.
0: Manufu de daba, afinyo riguba, aba metare da gumbira.
1: Dan le lachili ruboi Jesusu lubi un hairo, migiru ti luhe beluru amu luma, loidige fedru Santiago luma huan. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimba nya tarigi, aba lariengu Jesusu hon.
0: Mayahu wahuma, mowintu tarumu garugunya.
1: Aba hehere halau, ladiga subudi hamani luagu ilata. Aba larigu duni Jesusu tuhubu, Aba larinya gu lau umala li hereti.
0: Irahu, saraba.
1: Aba tagu yugun, aba tasaru lida meme ora ligia. Aba larinya gu Jesusu lunhichu gu egini tun. Weriti hanigi, taguburigu, aba larinya gu Jesusu hon. Lumabahu dagu hamani lesus erduboi nikaun.
5: San Lucas, capítulo 9.
1: Aba londero niya Jesusu la nidusu disipulugun, aba lichu ubafu luma gumadi hon, luha sagaru sunha uya resifiri uribatinya, luma lun, hareida guagadu sanditinya, aba lona haniya apurichi ahuganu, luago tilaruwa ihambungiyu, luma areida guagadu sanditinya, larinya gahon.
0: Manega huma ni kata huma gwa luago huweyesa, ni badu, ni sagu, ni fein, ni senso, ni amu daugo toito huagubon. Por meu guarda comum no tonhinho no muti hachelura, rei de Romani, dario hidi lida que fulasu ligia. Lenhe no muti merece biruni wa huma, tamele hafur do lida que fulasu ligia, aba me hafur do nil kali que luegue hugudi, aru da humamo que luago magunda huma lau hagabri lila na fulasu ligia, igre humania que hadari ragun hongo.
1: Abati hafur do discípulo guhaguia, aba rei bugunisun lirahi fulasu apurichi rei ne hugano luago ti asal baroni. Areida guaga da hagia sanditinha lida sun fulasu lenin lumuti houdin. Aba la gambu gumadi mati erodesi, la usun kata ilela diga bai Jesusu. Ibidia tilu kaba la larita gua, la diga nyinya nuariengu tinha luago sara la huan lida age oveni. Hibiri arienga luago profeta la Eliasi achi lagu bai. Hibiri arienga tinha, luago aba la hada age hibiri binadu profeta gun le asa arutin lida age oveni. Aba larinha gun erodesi.
10: Au gonargu ou naha baya dure ili chigu huan. Kate funat le wago bai nagan aba labaha da wago sarago kate?
1: Aba ti louchu erodesi larihini Jesusu. dan le hagiri budu apostologu, aba habaudagu lu Jesusu lagu sun le hadugubay. Abati la nuganyan lidon fulasu magayra wati, jara falu betu saida, dan le hasubu diruba li girigia, aba hafalaru ni, aba le seri bidunia Jesusu, aba la dimure hahon luagu larui habungiu, areida guagda lanya sanditia. Dan le lagu meserubay atarida, aba hayabi lani Jesusu dusu disipulu lumun, aba harinya gu lum.
8: Ona habaya girigia ha, nyindu hamamu ga alu ga habara lu hemenagu. Alu ha hagia me, egi ni lidaburi lirahi odu, luma lidaburi fulasu jarafati, adiga uati ni kata ya.
1: Larinyaga Jesusu hon,
0: ruhu ma egi ni hon,
1: harinyaga lun.
7: Sen girigia ofen wama, hama bia udra, hawa gubari gijida gai ha egi ni hon su girigia ha.
1: Hawana yanu sengu milu ugirinya, abalarengo Jesus hon lani discípulo gu
0: nyurugo da homanya dimi dimisa
1: abaha dugni itara abaha nyuru sungubai abatila nugnu Jesus sengu fein tuguya luha burugu hamabia udir abalari hisielu abalatengiru ni bungiu larige la guba chagu no fein luma ui abalichu gu ni hon lani discípulo gu luha fanen ha hada grige houtinye sungubai kimule dale habuda habaru igira gutun. Bungida tinha duço faninha tal. Logo a veio, na lelafri de alboi Jesusu, labugua, ninha no lani discípulo gu, disser lui, abalarinha gu hon.
0: E da linha sanharita gu gurugia noau, katana sa segon hagia.
1: Abaharinha gu lum.
11: Anha hengarinha gu tinha, luago huan lale, abadisse e rabai buguia. Hibiri, arinha ga Elias. Anha henginha arinha gu tinha, logo abala hadage binado profeta gu. Asaruti lidage oweni buguye.
1: Abati larinya gu hon.
0: Age huguye. Katana gya lidan harita gu.
1: Larinya ga feduru lun.
8: Kristu. Lelona habi bungiu lun la salvaru niya girigia buguye.
1: Aba larinya gu Jesusu hon. Lau eregu. Lumarinya gu hamani kate leni ka un. Aba larinya gu hon.
0: Nasufri ruba sarago. Aule uguri garo warigote. Anego bena uguri ya weri gu tenlita hafinya huriyo. Haputi kufadri go, hamaruhu tatinya liluru do Moisesi kai ni kata. Na faruwa bohilagu bai, haba menasaron lidangi owe ni luagu luru wa weju.
1: Larige, haba larinya gu honsungu bai.
0: Lebusente la falaru ni na, bulie ilai kate nye la, barule iluguru wa falalana. Ladega lebusen rute lesefru ni libagari, leferidiru bai. Ahin leferidiru ti libagari nuwegin, lesefru bai. Kage hula lungu riga laganyiru ni sungu bau, ahin eferidira, o laguni chagun la longu le anigo ti busiga no nuago luma luago nereron au le uguri garo urgati ni busiga ribadi neginya lau dame le niabi kei uruwe lau luweri gunnugu chin hama angheli go hasandu bany ni narun hau luagwanya hin la hata ge haya bonyo kwento mawe banya marihe ga hamai laruwe ha bongi
1: kebri vidu veyu larigen larinya guni Jesusu kata ile aba la muda iru luago aba vubu afuri da lu bongiu barulumu ti feduru Santiago, Luma Juan, Lumogo. Dan le aniha lubai Jesusu afuriida, aba lamu ye dagu ligibu, aba taharudu ladaragu, aba tamiridu. Aba ti hasaliragu Moisesi, Lumo Eliasi, ayanuha luma, geyegu linya aba larungu nga weri tihau, hayanuha ya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni lidabu lagu fedru, hama libirigu, marumugu tinya, Ariha hamuti luwerigu Jesusu, hama biyan wugunia ha lumabayin. Dale adisa deinanya, biyan wuguri hagia loy Jesusu, abalariengo federu lun.
8: Maestro, lida daa wahana ya, adiga oma uruwa dibasenja, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
1: Gama lumon, ibidi eti meha lu federu, kalalariengo bay, sunti aniha la adimureha, abaliabi abaduweri, oburoguanya, Aba hanufu de dagun, ladiga hadari ragu hongwa luragirgu dueri ligi. Aba tiha gambu aba umalali, ariyaguti lidage dueri ligia.
12: Ani hanilu, lehisi ebinu, agamba humei lelubaybe.
1: Larige ladimureha umalali ligia, aba harihin disipulugu luagu labugo riga lila Jesusu, aba herederu maninyu, mariyagu hamuti kate le harihibay, Luni aba lida dan ligi. Laruga, dan le hagiri budubay, luegen wubu, Sarago hanya gerige nyendo tien lubarung Jesusu, aba lagur ha aba vugiri hadagien lau umala lihere ti lariega.
13: Maestro, flesa ya bubano, ariga bay nire le ligier gunye bay, ani aba sifiri uriba ti luago, dale larig duni, aba lagur aguag duni, aba lome ha, afri ha ligia hakuto liyum luginya, anyawari halumuti animaha ti ligiruni. Ayumuro guadi na hon bani disipulu gu, lu hasagaru disifri uriba ti le luay siahamuti.
1: Aba louna bu Jesusu laniega.
14: Uguya gurigia mafiere de tia ani uriba tia. Atri bay sa dan nenedero huma luba gayara la hafiero nuago. Ida me laguma cha mafia ni le hida bay. Barubay bero yaho.
1: Danye bele lidi irahu ligia lun. Aba lahu churuni sifri uriba ti muarugun. Aba lowe ha gudini. Aba laden ha Jesusu lu sifri uriba ti ligia. Aba lareida guagudini irahu. Aba le deregeruni lu luguchi. Aba ta weri du hanigi sungu bay lau luweni gu bungi. Sunga nya ha la, lau tuweni hanigi, lau lela digu bay Jesusu, aba laniye gu hon lani disipulu gu.
0: Agamba humay kate le boido, na dere geru waba, au le ugari garo wargate, aha burugu nagani.
1: Uwati gom faranda hamani disipulu gu, le laniye gu bay, la diga darunyo liya hasamina, lu kate le, ani hanufu detinya, lu harinya gu lun, Lula funa guagadani le larinya gubay hon. Aba hagumeseru disipulu gu, asigene hama gua, luagu kala wairi gu timabay hada. Ke ila subu diruni Jesusu hasamina, aba lanigu aba irahu lubadun, aba larinya gu hon.
0: Le resibiru ti aba irahu kaisi irahu le lida niri, resibi lumutina. Le resibiru tina, resibi lumuti gine launa habalina. Le lubay ti unabugu timabay hida, Dege wiri kutima abai.
1: Abati larinya guhuan lu Jesusu.
2: Maestro, arihati wa aba wagiri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diruni ladiga mama la aba wadagi.
1: Larinya ga Jesusu lun.
0: Meveri dira humay. Ladiga le mama bay wagani wama gianyay.
1: Dan le layara fadu bay, dan lu lanagani wa Jesusu sielun. Aba larig di anigi. Lula digni luwaya su Jerusalem. Aba louna ha louna gle luba. Aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria. Luo halo ha muna luba. Mahatien Samaria na heresi biruni. La diga harihi lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihi bali Santiago luma Juan. Lagu maha hama Samaria na heresi biruni. Aba harinya gun lun.
2: Wabureme. Buseti busan lungwa muria ha lung larayun watu gemeti sielu gien lung lagumuchu hao kei meha la digni profeta Eliasi?
1: Abati, la digira gu Jesusu hawagun, aba la den ha hon.
0: Mama niyabia aule wugiri garu wargati aguni chagwai ha bagari garigia. Niyabia asal baranya.
1: Aba houdi lidon amu liriru fulasu. Sun eibu gaina hama, aba larinya gu aba wugiri lu Jesusu.
8: Nabureme. Busenti na nafalaru nibu, le njihin lumuti bidi.
1: Lariyanga Jesusu lun.
0: Dariti nga kasiga muhuyo lun hagana unyin. Gadi buhagia dunuru. Ainti awle wagiri garo wargati, uwati ni halia bala na bala chagudai nishigo.
1: Lariyanga ya Jesusu lun, aba.
0: Falabana.
1: Lariyanga lun.
6: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi. Larigeme, aba me nafalaru nibu.
1: Aba lariyangu Jesusu.
0: Igira banya hilagwanya luhabunu niya hegeburi. Ahi buguya, baiba apuche uganu lagu tilaruwa inhabungiyo.
1: Aba ya tilariyegu aba lun.
4: Nambure me, buseti na nafala unibu. Gama lumon, naibuga yebya yorogon honha wabiebanyo.
1: Lariyega Jesusu lun.
0: Le ishi kutiluha bulagu wa wawuhugulei. Larigen aba larihi larigon, mabuiduti lulila na me laruwa inhabungiyo.
5: San Lucas, capítulo 10.
1: Larigue kate le, aba la nua diru Jesusu uruwa ven dusu hadage lanigu, aba launa hanian lubarun bian bian, lidon sun ageiru luma fulasu le lumbay lidinyi. Larigue gahon.
0: Inaruni, gibetu nadu le lumbay la luba honua, ane logu watinyo nadagme itinye. Lige lunti lubay hamuri ha luma bungi lulona nadagme itinye hagana wong. Heiba, Nona hanyadon kaisi mudun hadon anima lugu ganyitin. Manegu huma sagu humagua. Ni senso, ni gaidi, meredera gung huguya me ayanu han ni ka uma darugu. damele hebelo ruti don aba muna busuhu mafurumi arinya game darangilo hon tila na muna to ahi anyahe lubai gurigi ahi sinya buti lu darangilo ti da muna to guya eresi biruba don lau ukundani ahi uwa habai giribugu da.
15: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Muna tuguya toñin lubai heresi birua.

0: bien sens le denario. Abalishi uni luta bure mamuna. Larinya galu. Goni bibei wugurile. Aha bua gastar amu loile nichi kubai bun luago. Na fire ubai bun damele na girbudu.
1: Abati lalga duni Jesusu arufu da atiligia.
0: Kage hada gen urwa uguni ha arufu du balin luago libre lale uwe believer ho walida barita kun.
1: Larinya galu.
2: Le gudem he bubailu.
1: Larinya gayati Jesusu lun.
0: Baiba. Ani ligia memela badiga.
1: Abala sigiru Jesusu luagu luwayesun. Abala chilere lidon aba lirere flasu. Lenye lubai teresi beri aba uri giri tu Marta. Tubi. Ninyon abata mule lua Marta giri tu Maria. Abata nyuru lubadu Jesusu. Luta gambu ni le larinya gubai. Ahunti Marta. Weriti teteniru lutu bere segun. Abata riengu Marta lu Jesusu.
3: Nabureme, me berese tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun berese gu nabuga, arinyaga batun lu tidara gunina.
1: Aba lo nabu Jesusu, larinyaga tun.
0: Marta, Marta, nidihari tibu anibafudin lagu sarago kate. Gama lumun, aba argiyen kate mega iwatima. Anianua diratali Maria lubidu aga kate ilen luba imagida rumba ilatwe.
4: San Lucas, capítulo 12.
1: Aba hondere gusarago girigia, gibetia, darilu habuguha hawogua, aba lagumeseru Jesusu adimuni hon, lani disipulu furumi.
0: Goni vihumati ya lwe halebi ni fariseugu, lememe biangwa la igibu, ladiga uwa ti ni kata darugwa ti lau, lumafura agudumba ila, uwa ligia ni kata, aramu dagwati lumasubu dirumwa baila. Itara linya lubaiti, son leharinya gube labu gen luburiga, lagambuwa balida larugonga. Le harinya gubai darugu bena hao, laguwa rahoa bataablu guginye muna. Narinya hare hao nomadagu, maun lumuti hanuhu da dun hawai girige haa gabafu banyan lun hafaru no hilagu bai, lari gen lira siyan hadugun amu kate hao. Narinya gali hon kala uwe lun bai hanuhu da dun. Hanuhu da huma lwe le gabafu bai lu louna hanu huwani mafi ugaati lari gen lagidaru ni hibagari, lwe ila hanuhu da dun. Ma lugruwa tiya sengu du nuru lagu bina gawanu, lausun lira, Mabuli induti bungi ni aba hadagi. Ainti huguya, ibini idiburi le habulu ubeya bahu dalali bungi yu aba aba. Manubu deda humalu baiti, gebegi tunusugu hau saragu dunuru. Narinya hare hon, luago sun laha gufesaruti hagibu ge gurige luago nani guhama. Narinya gubaginya luago nani guhama hagibu ge lani bungi yu angeliku. Aha ya harinya gubayin hagibu ge gurige luago mama hama nani gu. Narinya gubaginya hagibu ge lani bungi yu angeliku luago mama hama nani gu. Furumi aguari gale arinya guti kati uribati nuago au le uguri garewari guti, gayara tiferudu na wala. Ahi ile anaba guti sifi risando, sinya tiferudu na wala. Dame le hanigun ligibu giyon luludu luha gusero, o hagibu giyon la tabu tegu haligili sinhuriyo. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala harinyaga. Dame le lachiruno aura luha dimuraha, la rufu dubai sifi risando le lumba inharinya guni hon.
1: Aba larinya gun, Aba hada ge girigi hagiya lu Jesusu.
5: Maistur, arinya ga ba lu nibu ganya, lu lichuguni nifana nu lida ge alaga.
1: Larinya ga Jesusu lu.
0: Kagia ichigo bali na keya gusera guduti o keya farin hati hida.
1: Arinya ga tigien itara.
0: Konigi gwa huma hungu wa loy igadu wa ladika mama loy gen libe luma ti girigi ya labagarida.
1: Aba ti lichugu hempulu le hon, larinya ga.
0: Nyenye meha aba wugiri risiti, Aba lichi gu lichari aluba hou ni buiti. Aba te larinya gu risiti le longwa rugu. Kaba sanfu na nadiga. Ibidia ti nu halia bala nareide isun le na luba habai. Aba larinya gu subudi nali kaba la nadiga. Naguni chagwaru sun nareide gu le ilu. Aba me nadiga amu weina mutimato. Aba me nareidu ni na luba ha luma sun le numa baitida. Aba meti larinya gu nuni gua. Buiti da bon. Anihin sarago kati areida nyubuma lun sarago da. Emera waba. Houb, gurab, gunda guaba. Gamaluma ularinha gabungi ulun. Uguri bidio guatau. Bowe aria buto. Anisun le buma bayareidanyo. Kaba saun le reder. Itara linha la susera dun lugu rigele ondara guagudeti. Irisi ni luni uwa. Gamaluma gudemeti ligibu gen bungi.
1: Aba larinha gu Jesus hon lani disipulu.
0: Arinha gatina lubaiti hon. Madihire do huma luago hibagari. Kaba la haiga. Ni luago hugubu kaba la hadara. Gebegi timate ibagari sugu lau egini, gebegi ugubu sugu tau daugo. Ari huma hondu nur, mabu naguntia, malubaha, mage ligia hegi, lausun lira, ou da lomutinha bungio. Me begi ti mato funagia segui haudo nuro. Ua teni aba hida agenha gaiara teligico ni ibini aba ora, laun li bagari kalaya be luweni li diheri luago. Ahen lubeiti sinha lubei hadugni le mene gubei, ka uago hadiheri de luago buri libri katei. Ariha huma idelin ala lahuchin fulur. Mawadigi mariti, mahucha gon ligi ala daureko. Ani lausun lira, kei narinha guni hun, ni mehe urui Salomon lausun luendego, me vende tuti kei aba li dagenha. Ahen ti itera linha lubei, La daura kwa gudani bungi sagadi le anihin be ugunya arabo an haruga lagu dunya ugiya diga me sama daura kwa gudun la logu tafiye hugiya le madihri da huma lubaiti lagu nikata ni lau kabala heiga ni lau kabala hata la diga lirahin yu ubole larigi ya nuburi kata ile ahin huguya anihin aba hugu chin le subuti ha bubu ilu sun le hemegi rubai alwa ha umai lubaiti ha laruwa ha bungi yufurumie aba me lichi guni sun le hemegi rubai hong Manufu de da huma lubaiti nirahinyo, lau sumibe huma gunda ati bungi ilon lichi guni larua iha hong. Alugra humile humate, hizi ke imele begi hongu demeti. Lau lira, adugu yon laga isensu toma uya datitu. Luma irisi ni magumu cha diti jagu tasielo. Lenye lubai sinyalahe belu nuhibiru tia, uwa hagea hamuti li nye ilon haigini. Nariya gubali le hong, laduga le nye lumuti hirisi nye bonginye hanigi. Aransi anyo huma durungu hilampu, lubana giribu dun sielu gen. Itera huma kei musu hagura banyu banyan liabin hayubu dirilida ge aba mariye, luhadaru ni bena luba, leora laguaron. Ulesi wabanyo musu ha ladari rubanyan hayubu diri agagu duwenyu dan lela chiluron. Ni nari hau, iyubu diri meme lanyura gudubanya luagu dabula, aba melehere gohon. Ibi ni amidi la ariabu la chilura o lubala laruga, ahi ya ladari ra agagu duwenyu, ulesi wabanyo musu haguye. Subudi humai, luago nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la chulura hiviritu ya iveruha. Agago dunyu linya hamuga. Miki nuti hamuga luta daron luba, luliveru hon lumege. Huguya, aranse nyu huma ginye. Ladiga lida me magara daha huma ligia me nagiribudu ubawagun aule wuguri garo warguti.
1: Abati laliga duni Fedru Jesusu lanye galun.
6: Nabure me, wawonu gunye mbichi ge hemplu le, odi hon sungubay.
1: La niega wabude me Jesus ulun.
0: Non furmi aguari go onigriti gonfliti. Ufana da ligia, le ligru be liyubu dire lon larihin hautile na luba, lo leiga gudunia li danda. Fulese wabi musu le ladari rube liyubu dire agunflira lau luwadi kumari dan le la chiluron. Nenaren hau, lo agu lichi gube lan liyubu dire lon ligia la ariha lau son lumege. Ahin arita gwa musu ligia lo agu lugi le lan liabi liyubu dire, aba me lagume sono austena ya hibiri musu, Halabu gien banya laria ha uriba, leredera me eiga, ata, abacharu wada. Ligeme liyabi liyubdiri, lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lo. Aba me lichigu ni lueri age ya baichuni luago. La siya direi me lun la sufri luni, le ha sufri rube ha magunfuli banya. Musu le, subudi hebuba ilun, kala labusen rube liyubdiri, ani maranse ronti, mabahu din le, la baichu basarago. Ahinti musu le ibindi yeti lun, Aba ladugun kati leburi lunti la baichun luegien. Mawiri ube la baichun. Le unti lichiguwa gibeti, gibebe aluguti lumagien. Le gibeti igiruti labu gien lariyanha, gibeti mabe aluguti lumagien. Niyabian aduna kwaguta watu ubowogu. Ani busenha dina hamuga ndurungwa lila watu ligie. Lunti nasigun luegien aba onwebun ocha waguni. Memeni ananigi lagumuchun. Harita kwa tunsa luagu niyabian la ichiga darangi la ubowogun. Manugo tina darangilo, fari nguwa una nugubi. Lumagin kwento, sengi kwa tida haba muna, hafani naguba uruwa hawe biyama. Biyama hawe uruwa nuwaigini. Lagara baguba uguchili luagu lirau. Isani luagu uguchili. Uguchuru tuagu tirau. Isani tuagu tuguchun. Idinyu tuagu taguru. Aguru tuagu tidinyu.
1: Alinyega tigine Jesusu hongirigia itara.
0: Dalen harinhi laburi gadun sielo, Aba harinya go luagu lahu ya lan huye, anilige asusereda. Danti le lafurun suedi, aba harinya go luagu laro ga da lan, anilige asusereda. Bian gwa tigibu huguye le, subudi hamuti luagu ti ligabri la sansere go dan sielo lumo muargo. Ka wagu ibidinye lubei luagu ti ligabri dan le gata abalun hung. Ka wagu sinya lubei hasubu diruni kate le uwara wabai hungo. Ahinya guware gida aba gurige buago, aba bidin luma ligibu yun lurudu, Hocha ba baran sergu bungwa luma luago uma lubarege hachiluron. Manika lamu gabu ligi bugion agusere goduti, lele dere gerunibu agusere goduti lun sudara. Aba me ladaru nibu furisurugon, narin hane bon, lagu mafri dumba di bola nyegien, darai ba fayeruni lagu mohon bigawanu.
4: San Lucas, capítulo 13.
1: Lidon meha dan ligia, aba hayabi grigia, abau da golu Jesusu, hawagu bugiri en Galileena, halafara gubanya Pilatu, uwara hama anima alugu, ha afara wagubanya, luhadagara gedunua, lubungiu. Aba laringu Jesusu hon.
0: Harita watusa, luagu ladiga na lueri hafigon Galilea na hagia, sigu hao hibiri lila na hageira la susra dobe lira hon. Uwa, mama luegen lira. Lausun lira, narin ane hon, luagu ahon la masakri ha, hoa kubaginya son huwe. Agia disi vidu hagir ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi loeba ihawagon. Harita watun, luagu ueri timalan hadunu sigu hao hibiri haga noba in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, narin ane hon, luagu ahon la masakri ha, hoa kubaginya son huwe.
1: Aba labau dagunin Jesusu hemplu le hon, laringa.
0: Nyenye aba wagiri, ganadriti aba tidibu igu, aba lidin ariha ahin ginye tubay. Madariti ni kata tuwago. Aba telarinya gulule onigirubali lichari. Ariha basa, urwali irumu gabuguri wa niyabi alwa igu tuwago idibuto. Madaritina. Chaubon, kaba uwago teleda nye luwago ni kata. Aba lounabu nile onigirubali ichari. Aba larinya gu. Ni yugu diri, igra yabon lau irumu le. Ni cha uamua luwago ntugudina. Awoha au metao. Hafu gata gindun itara. Ahuma gindun, aba metachugun.
1: Lagaba veju, le emera guagli, nyin Jesusu arufu tatida haligili si huriu, ninyunti aba uri disi vidu irumu tau, lau aba sifiri uribati tuagu, le muharu la duga sifiri ligia, sinyati tasururun ni murusu, dan le larihi baru Jesusu, aba laguoru tun larinye gatun.
0: Wuri arida guadib.
1: Aba ti lichuku ni luha butuagu, lida ora ligia, aba tasurun, aba tagume serun adimure haboidu lagu bungiu, Abati lagahin do tabu ti templo, la de galarita guagda no Jesusu, di da lue yuru emera guni. Abalarinha go hongrige hanyi banya.
5: Anie sisi weyo lida di mas lugayara la luadi ge marino, nyubi huma lida sisi weyo legia, lulagara ni honhu, mama lida lue yuru emera guni.
1: Abalarinha go wabure me Jesusu lun.
0: Biangwa tikibu huguja le, ma farara humuti hilugu bagaso o hilugu la burigu, lun hanuguni ata duna lida lue yuru emera guni. Wuri to la dega wagun Abrahamu, regularu mafia lau sandi, disi vidu irumu tau lau, mon lu muti funage yebelu tareida wagwagu dun lida lue yuru emera guni.
1: Dan lelaniye gubali Jesusu kate ile, abani busi garigu hamasun laganigu, ahenye sun hibiri grigia, gunda atien lau kate weirigu tilela dega bai Jesusu. Abati laniye gu Jesusu.
0: Ida linye li Gabriel larue habongi. Kakate umu bai gayara la nou shagwe. Itera linya kei aba lirere tila mostasa, le lagu nubai aba wuguri li sharirigu, aba la boshon, aba la weritun dari lun liabin lun aba bai la tidibu wewe, aba hadugun du nuru hadibu lwagu luburebu.
1: Aba yelaniye gu Jesusu.
0: Kakate umu bai gayara la nou shagwe ni laruwa inhabungiyo. Itera linya kei lebi ni le tichiku bai aba wuri tidon uruwa liburu fuluwaro, Aba teresi runsungu bai.
1: Aba le sigiru ni Jesusu luwoye su Jerusalem. Arufu dahei na ligia, lida buri sun odu lumalirahin fulasu le nyingel bai lasigra. Aba larinye gu aba wagiri lu Jesusu.
2: Nabure me, mibe desan halu bai hasalbaro.
1: Aba louna buni Jesusu.
0: Bururu ti lubena risielu. Hoche huma luga yara bai la hebelurun lida gen. La diga kainarinye gu ni hon, sarago haba busenti hebelurun sinyabai. Larigen la doru ni tabure me muna lubenari, huge le bogu di bai hadan haba lagu bena haringa me. Wabure me, daraba bena waba, aba me louna bunu, laringa me hon. Ibitinye tunu, ibitinye tiginye nu halia na huma, aba me ti hagume seron haringa. Hou hati wa, gura wagiye buma, aruta habugiye wang umadarugu. Aba me ti louna bunu, laringa me. Haringa nali hon, lagu ibitinye huma nu, ibitinye nu halia na huma. Dise huma nui, sun huge le dugu bi uribani. Ligia bahayahu ha, akun hiya mehari dame harihini Abrahamu, Isaac luma Jacob. Hama hibiri profeta gu lida laruwa inha bungi. Hugia me asagaruwa bogu di. Hayabi bagariga luwege obo le nyenge lubei la bocha weyu, luma luwege le nyenge lubei laluda, luego en norte, luego en sur, luego en yuro, ega lida loro en abungio. Nimbaña te hada que ha gumbo honi bañaguento, agueba furumietia, ametia furumietia bañaguento, agueba agumbo honi.
1: Didame me veyo ligia, abahayabi fariseugo, abaharinha gulu jesusu.
2: Bay bayagi, la diga busente eros la from ibuhilagube.
1: Abalarinha gohon.
0: Hey ba, haria gamelu ugui bibuti ligia. Ugunya luma haruga na saga hasi firiguriba tinha hada gya grigia areida kwagda aume sandi tinha larigi haruga lasora nwadigmari luti na sigiru ni nuwaya sun ugunya haruga luma larigi haruga la dega mama luti la farunu aba profeta hilagu bai baugu din loi Jerusalem
1: aba la yahu Jesusu hawagu lile na Jerusalem itara
0: uguya Jerusalem na afara kwa humanya profeta chamugu huguya dubu hawagu halona habanya bungiyo Lau ugano buiti hong. Saragun yung weya sun nalugo noni gero no kitoi no gero niya gayo tirahin labu niya taruna. Mahatun. Igera lahat ng pungi. Ani nariya ne hong lagu marihin digi ya humadi na la tarime la chuluru dan lo hariya gong. Biniwati le nyibu bay le dan liri wapure me.
4: San Lucas, capítulo 14.
1: Lagaba veyu le emera guagale. Abalidi Jesusu ega lubie aba fariseu weriguti. Ani sunha nyibanya, aba haria guni Jesusu, nyinginye aba vugiri sandinye lau ginene. Aba ti lalgadania Jesusu, arufuda tiyan liluru do muisesi ama fariseu gu laniye gahon.
0: Gayara ti larida wakwagadun aba vugiri lida luweiri emera guni odisinyati.
1: Aba herederu maninyo, aba ti lanugani Jesusu sandi tiligia, aba larida guagadani, Abalarinha gulun, lulidin, abalarinha gulun fariseu gulun.
0: Furume guarga hidanguinha, an egua de liligun bagasu, o liligun la burigo lidan abafuso lidan luiri emeraguni, la sagaru banhenguinha furesa.
1: Abahasin elogu hongua, luhou na boni. Dan lelarihi bai Jesusu, hanua daani amisuro houtinha ubaru burile, hubara ha, werigu timabanha, abalarinha gulun.
0: Tamen leba misuro houn lidan abafedu lani na marie. Malu haboy lubido agay ubaro, nyubu yin liyan aba ya misro houti weirigo timati boy. Aba me liyabin le a misro habalo, larinya game bon. Rubo yi bubara lungu gurile, aba me tibidin lao busigano a nyura lidan luna bu agay ubaro. Tamele ba misro houn lidon aba fedu, nyuruba lidon luna bu agay ubaro. Ludame la liyabin le a misro habalibo, larinya game bon. Numada, seguba lidon aba ubaro weirigo timati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gien sunha nyumba nye lwagu dabulu. Le inyubay lanangu lungwa, lunabu da wagu dawaba. Le unabuti lanangu lungwa, weiribay lanugun.
1: Ariye gatiginye lugu giri le amisu rahabali.
0: Dame le bichi gwa aba adineru ni ofedu, ma misu rahabanya bumadago, ni bamulenu, ni bibu ganyanu, ni hibiri biduhenyu, ni bubesi na nigo harisitia. Ladega hamisu rahabadi buginye, bibi ubati bafayiru waha. Damele badugun fedu, a misur ha banya ha gudeme banya, a sinyanko banyo ungua, a danima banya, a marihi banya, a ba megunda ba, ladiga sinyati ha fayiru nibu, bibi ubeiti ba fayiru waha, damele hasaron ha richagwa banya lidage oweni.
1: Danele gambu bali aba hadage, ha nyumba ya lagu dabula, katile, aba larinya gulu Jesusu.
3: Fulese wa banya grige ha, egi banya lidan laruwen ha bungiu.
1: Abati larinya go Jesusu lun.
0: Nyinyi aba wuguri ishi guti aba onwe bu adineru ni aba lona ha amisura ha sarago girigi. Dale chiluhili ore lun adineru ni aba lona ha ni lumuso arinya ka ho amisura ho tiyan. Keimon aranse li son kate. Son hagia aba harinya go lwago sinya la houdin. Darinya ka furumi yeti son liya naganye ha aba fulasu monsu nidi arihi. Ferud na bana sinyati nidi. Larinya ka aba aganye hadi na sengu feru baga so lani na wadagmanu. Nebuga ochenye, adiga bafulesi inu ferud na bana, sinyati nidi. Larinya gaya aba, sunliye na mari idu, ligia sinya lubay nidi. Dale lagirubu dubay musu, aba labahu da uni sun kati ile lun liyubudiri. Aba di laganyi du liyubudiri, aba larinya gu lun musu, baiba lida sun uma le uburu ubay. Banuga nye meha agudeme banya, asinyako banya ungwa, adanima banya, hama hamarihi banya. Larinya ladiguni, aba larinya gu musu lun liyubudiri. Nabure me, adiga nali le bubay beino ani aniha meme kwa ubaru. Abatilarinya gu iyubudiri lu musu ligia, baiba lida son umo bogu din luwe uburu gu, lo ma son fulasu ke yego lao. Aba me ba fosur ne son ha batari.

0: agabarahani.
1: Ariye gatigi en Jesusu.
0: Nyinyi me haba wugiri risite, dawa ufinu tuto wende go tola dawra gubon. Sag hawe yu la dinera gudun lau sarago wende go. Nyinyi gine aba gudeme tigiri ti Lazaro. Son lura lau gumei. La nyura tiburi muwar gutu benere luba risiti ligia aluga leigini life eigini le eigwa titilwege le dabula risiti. Abatia hayabi only ehulu hei lugumei. Logaba weyu, abalowe gudeme tiligia, abahanugu ni angeligu lumon abramu. Aba gine lowe risiti aba labuno. Dale la sufri ni ala risiti ligia lida fulasu lenye habe hilanya. Aba linyuru ni larihi. Aba larihi ni abramu dise gine luma Lazaro nyu loba gine. Aba ti laguwa rugun larinyaga. Nugu si abramu, gudeme na bu, ouna habe Lazaro lula dudra guduni ligi buluha bulau duna. Nyubi in lamu ge edere tuagu ninyenye. La diga na sufri ni ya sarago lida watu kemetile. Aba larinya go abramu lun. Nirau. Harita kwa ba luwa kubuidu lame ya da buon li da ibibagare. Ahe lun Lazaro, uri bati meha da. Kwento, buiti da lun ya. Gugu ya asufrira. Bogu digi ya lui lira. Anihi aba gudungu afani ra guawa huma. Ahamuga busenti ya haudi yagi ya lun nyehi sinyati. Ni hanyemba nya sinyati hayabi nyaho. Abati larinya gurisiti. Amuri hatina buma nuguchi abramo. Lobona hani Lazaro lubi ya nuguchi. Anyahi sengu na mule nunye. Lola dumre ha hon miabi ha mamu gagine lidon fulaso lani na sufri runile. Abalarinya go Abramu lo. Anihi le labur ha bai Moisesi hama profeta go hama nyi. Adika ha maa gasu lau. Abaluna bun risiti larinya ga. Binaru nugu chi Abramu. Gamalumo, ahenyudu aba hada ge hilanya dimure ha hon. Hasakri henya ha muga. Larinya ga Abramu lo. Ahi maha ha bai ha duga gasu lau le larinya go bai Moisesi hama profeta go. Mafinye banyagin ni ahi asara aba hadage hilanya lo lidin adimure ha hon.
2: San Lucas, capítulo 17.
1: Abalariengu Jesusu hon lani disipulu gu.
0: Sunwada anihi bilaburi kati Afrika guduti gurigi. Gamalumu, fugiabu gurigi ale Afrika guduti amu. Buiti mati hamuga lun, lun la gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina. Sigulaw lafigo gudun aba hada gen nyuburiginye banya ha. Gouni ki huma lubayti, ahin adiga ba mule, o bibu ganye uriba ni bun, weri di bay, ahin asakri ha ferudu na bay, ahin adiga uriba ni bun, sedu wey asu lida aba weyu, sedu wey asu liyabi arinyaga bun luagu asakri ha lila, lunti ferudu na bani.
1: Aba harinyago apostologu lu Jesusu.
3: Wabure me, ruba lamun wafinye.
1: Aba tilarinyago wabure me Jesusu hon.
0: Lo hamuga nihi la murun sara afinye ni hida, ibidi hamuga nyere re la keisi aba tila mostasa. Kayera ti hamuga harinye gultun titibu webe to, gidaba yagi ya lau sun bilagle, baiba ahicha barana ha, ani lasusere dunya hamuga. Anihi funagi aba hida ge harinye gultilu lumusu, dale lagiri budon arabu gine, larige la woha oloni gironiye ibinye nigo, beluba nyuruba eiga. Uwa, harinye garigubi lun, aranse bay neigi, Arense nyubugia me lun beteni runu sun anahala eiga luma ata. Larigie me, gayera halime baigi luma batu. Serebi lumuti funagi iyugu diri musu luagu ladugu nile lubai bilun. Uwa, uya ginyati, dame lasu lun hadugu nile uwagu bilarinya gabungi hun lun hadugu ni, lunti harinya gun, musu mauni tiya wagia. Ladiga leri gunyi lubai wadugu ni wadiga.
1: Didala sigiru Jesusu, luoye su Jerusalem. Aba lasgiri labadi na guage Samaria luma Galilea. Dan le lachili rubailida aba liriru fulasu. Aba hayabi disi vugiria gawagu tinyo lepura lubaron. Aba herederu disi loi. Aba hagu waragun lun itere.
4: Jesusu, maestro, gudeme wa mabu.
1: Dan le lalehi balinya Jesusu aba larinye guhon.
0: Hei ba ahuda guahon guahon fadirigo.
1: Dan le houdinye lubai aba hareidago. Yinti aba hadage. Dan lelarihi bilagu areida guala, abalagiri budu lenyin lubai Jesusu, adimurehina buiti lagu bungiu, lau umala liheriti. Abalahu duragun, darila dagaru ligibu muwarugun, lulichugu etengiru ni lun. Ani samari na uguri ligie. Abatilariengu Jesusu.
0: Madisi nya no areida gutinya, aganya ge hahibiri nefu, ani ha gubairi gu lubai terenche le agiri budu etengiri bungiu.
1: Abatilariengu lu uguri ligia.
0: Saraba. Baiba, arita wadi wuladiga pafinye.
1: Aba hali gudu ni fariseu gu Jesusu. Ida balala gumesera larui habungi abalarinye gu hon.
0: Damele lagumesera larui habungi yo. Mari hibai. Mari wakubai aniha o anigita. Ladiga lida linaru kate. Anihi hali larui habungi yo hagana guwa.
1: Aba tilarinye gu hon lani disipulu gu.
0: La chiluru bada lumemeni hali lame hanigi lu huma badinala. Ibi ni luaguru ga aba weyu. Gamalumo masusera dube lida da ligie. Larinye wakuba hon aniha Kristu ya. O anigita yagata. Midi huma harigi. Mafala ron humanyame. Ladiga itra kilari hii aba labiri haniga luige aba luba sielo. Lunluwagun le aba. Itra luba dame le nagirbudun ubowagun au le waguri garowarigati. Ani luti na sufri ron sarago furumi. Mebene se hagia megurigi halani na dale nao. Kimi hala susera dun lida lidani noe. Itra lubagi hala susera dun lida burime weyu le niyabigule. Au le waguri garowarigati. Dame haligia. Heredere meha gurigi eiga, ata, amari eida, isha hanya harahan ye luon hamari eidon dari uweyu le beluru noe tidon ugune. Aba liabi igura, aba hanyara dagun sungu bai. Itara luba ginye keila susera dun lida lidani lotu. Heredere gurigi eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagua, adagua muna. Danle lafuri dun bai lotu, uburugu ginye Sodoma, aba laburha watu ke meti luma sufru sielu ginye. Aba lafaragu ninye sungu bai. Itera luba dame le niabi au le waguri karuwarigati. Lidame weyu ligia, le gurige le bogdi baitoe luba, ahi anihi lubai lumege munada mebelu rala sagare. Le gurige le arabu bai lida aura ligia, magiribu dala lubium. Arita kwa huma luago le susaru bai tun lumari loto. Le aluguti le sefrun libagari jau ubogu, le feridi rubai. Le feridi riti libagari jau ubogu, nuwegi libihu bai ibagari magumu chaditi. Narihane hon, luago Arya bulame ligia, nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana. La nuguba aba hata agie, igruwa mele aba. Nyimba nyabia urinya amulihe lida aba. Ta nuguba aba hata agie, igruwa meto aba. Nyimba nyabia ugurinya arabu. La nuguba aba hata agie, igruwa mele aba.
1: Dale hagambu bali kate ile, aba halugu duni hanie galun.
4: Halia basa la susede da kate ile wabureme.
1: La rinye gahon.
0: Lenye lumuti luku buhilali, nye bahondra kwa wadubi.
2: San Lucas, capítulo 18.
1: Aba labawi dago Jesusu aba hempulu hon, do larufu da hon, lo agulunti la hafuri idun lubungiu, suwanda, mefeidi rahamamu gay, hagura asun, lariega hon.
0: Nye meha aba agusara guduti lidaba fulasu, minebe linyo bungiu lon, mebene seligia lau ni aba gurigi. Nyenyongi aba wuri lida fulas ligia hilame hatumari sagwoye tidi lumo agusere goduti le lulichi guni tiricha tun luago aba tuuri bun luma batagan luago sarago da mahati ebeleteni ruton larigia abalarinya gon longo rugu lausu minebe la bungi no minebe hagia gurigi no ke yanu hameme la wuri to asu da gudai nichigu nichi gal tiricha tun ebe lam gatiabi gumuli nugurasa
1: abalarinya gon Jesusu
0: Aniha alarinya kubai agusara guduti le uribabai. Gubu meti lichi kai bungi yu haricha lani guhon. Hayumura gutinye lo ariye buwe yugu. Lalu duba funagi ye luba launabunia. Narinya hare hon. Lagu lichi kubai la haricha hon. Ani badara se habai. Gamalumon. Damele nagiri budon aule uguri garu warigati ubowa gon. Nadari ruba funasa afia ni hada agurigi ha ubowa gubanya.
1: Ruyati Jesusu aba hempul hon. Ha arita kubanya lagu richagu hama ligibge bungiu, anaganya amu garigye kei nikata, lariega.
0: Aba hodin biya uguniya templu rugo afuriyeda lu bungiu. Aba fariseu, lumaba agubur hati lisensu nagumadi. Le fariseu, rara linya la furiyedun, lariega, bungiu. Seremi numuti blagu mitana na kei hibiri gurigi. Hibiru tinya, salufri tinya, gagabara hatinya, ni kei agubur hati lisensu nagumadi le. Ayunda ratina biya weya solida di maso luna gunfli rumbuma. Runu mutiginye disi lida ge kada sale belu ritu nubun. Ahinti agubra hati lesensi nagumadi, aba lerederu disi. Mabun seruti ni luli nyuru ni larihin sinyelun, le luenu luna bun lanangu lungu. Abohari guleila niguwa gulau igarigu, larinyaga, bungiu, gudeme na bun, au le gafiguti. Narinya hane hun, luagu giribu la agubra hati ligia lubion, resibi nyulei bungiu. Mama fariseu ligia. Ladegalea nagu ti lungu wa weiri. Una bubaila nagu. ahile una bubila nangu lungwa wei bela nugu.
1: Anahowa tiengine irahi inlu Jesusu lulaguru ruhawagu dan leharihi bali disiplu gata ile abahadain hahonha ananha balinya irahiya. Abalarinye gu Jesusu hon luhasigiru ananha ya irahi inlu abalarinye gu hon lanigu.
0: Igir huma lunha yabi irahi inyumo mamahara huma ladaka haitara banya kei irahi inyo hagi elilinda banya laruwe habungiyo. Ninaru hau, lagu lela meresi biru lumuti laruwe habungiyo ke aba irahu mebelu bailidon.
1: Aba lalige dani aba hadage abutigu Jesusu laniye galung.
5: Maestro buit, ka lungu ina duguni lunga yara la nibihini ibagari magumuchadit?
1: Laniye ga Jesusu lung.
0: Ka wagu barinye ga no buiti, abar gunyan buiti, bungiyo. Subudi bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafara haba, miweru haba, meye haba lwagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
1: Laniye ga wugiri ligie lung.
5: Gunfuli tina lao sunle luma ge nyuro gidin.
1: Dan lagambu bali Jesusu kate ile abalariye gulun.
0: Mege gili aba kate ilun badugune. Alugura bai sunle buma bai, aba me bichi guni lebegi hongu demetiyo. Aba me garisi ba sielo. Aba me bagir budon, aba me bafalarunina.
1: Dan le lagambu bali wuguri le kate ile, aba liru dagun, ladiga gibeti lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun, aba lariye gun.
0: Hene gutilun hebelu nun risi tina lidon laruwe habongiyo. Mene gutima atilun lasigrin aba kamayu lidage luhunyu aba agusa, sigulaw lebelu nun aba risi tina lidon laruwe habongiyo.
1: Aba hariyego ha agambu bali.
6: Kati tigayara binasalbaro.
1: Lariyega Jesusu hon.
0: Le hasin yorube gurige adiga, gayara lumuti bongiyo.
1: Lariyega feduru lun.
3: Wabureme, igira wa mali sun levama tilun wa falaru nipu.
1: Abalarinya gu Jesusu hon.
0: Ninaru hau, lwagu furumi warga na le igiru tuluba, o laguburigu, o libuganyano, o lamuleno, o lumari, o liranginyi, lwagu laruwe habungi, libihu batima saragu wei asu logi lida ubo le, ibiha leme ibagari magumucha diti jaga tasijelu.
1: Abalaguaru Jesusu hon lani dusu disipulu gu, habugua abalarinya gu hon.
0: Weibuka Jerusalem gueto. Lenyemba lubai lagunfira son le habur habai profeta go nuago awle wugure garo wargati. Hedere geru barna hon ha mama banye huriyo. Ehera banau anaba hamana me suwegua habai chubadina. Lari gine aba me hafaru nina hilagu bai. Gamalumo na asaro balidange owe ni luago luru wa weyo luya na bagari don.
1: Uwati gunfaranda hamani kata lidage kata ilem. Ibidye gubaiti hon kala wago la dimure ya hon. Darugu ati lanichi gukate ile lania gubai hon. Dan le achili reinali Jesusu uburu guheriko. Nyi amba marihiti nyunlaru uma amuriaha. Dan le lagambu bali marihiti ligia hasigri sarago girigia abalalig daha kala susere bai. Aba harie gulun laguania la Jesusu le Nazaretna asigre nyingi. Aba ti laguwa raha lania ga.
7: Jesusu ladiga wagu Davidi. Kudeme nabu.
1: Haluba luba banya. Aba hadain halun. Lulama nichu. Ligie tumalaguwa raha.
7: Ladiga gawu Davidi. Kudeme nabu.
1: Aba ti larara magu Jesusu. Aba louna ha anigay. Dan le jarafa lilun. Aba larinye gulun.
0: Kapa buse rumbe nadiga bu.
1: Aba larinye gulun.
7: Nabureme buseti na narihi.
1: Larinye ga Jesusu lun.
0: Ibihe bai barihi. Arita guadibu la duga bafinye.
1: Lida meme ora ligia, aba larihi marihi tiligia. Aba la falaru ni Jesusu, ichigay na uwerigo ni lubungiu, sungirigia, ha ariye gubali kati ile, aba gien hichugo uwerigo ni lubungiu.
2: San Lucas, capítulo 19.
1: Aba tile beluru Jesusu uburugu heriko, aba lagumesiru asugara uburugu ginye, Nyin aba wuguri, disi tigiri ti Sakeu, abuti agubura atien lisensu gumadi. Buseti Sakeu larihini Jesusu, lula subo diruni. Sinyati larihini, la diga nyuro ti lugub, anigibe tiye girige. Luti ganyara la larihini, aba la ibagun, lula wanse ruhaba, aba la wariru toga batidu buwewe, sikomuru, jarafalu uma, le nyinge lubai lasigre Jesusu. Dan le lasigre ubai Jesusu, nyingi, Aba larihini inyo, a bailarina gulu Saqueo.
0: Saqueo, arriba furece, la diga nuti nereda ro bubi ogunye.
1: A batilarari do Saqueo furece, a balerece biruni Jesus lubinye, la ugundani. Danti leharihini hibiri grigia kate le, a bahagume seru adimuneha, la gulidi Jesus eredera lubi abagafigoti. A balarara mu Saqueo, a bailarina gu lu Jesus.
8: Nabureme. Nichika la mita le nuobe hongu demeti. Ani ahi ibiru hadna lube loi somu grige lawa yera aguni. Nagu yi gudiba gadri waya su sigur lau lu.
1: La riega Jesus lu.
0: Selukali asalbaru ni tidon muna tau ugunye. Lugundu, la diga wagunginye Abrahamu bukuye. Ligia niabi beyu bau wagun awle wagiri garu wargute. Lu nalu hanya, luma luna salbaru ni haya beferi di hanyabanya.
1: Dale anyaha lube grigia. Agamba hen larinha guni buri Jesus ukate ile. Aba la bagda gu aba hen pulu hon. La diga, ayara fadei na lila lu, Jerusalem. Ani arita gotinha, luagu lagume sera la laru iha bongiu dan ligin. Aba ti larinha gu hon.
0: Nyenye aba wuguri inyu gutinha lidun henyo, leibu ati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti, lu lichi gunu wa luru ite melagaira. Aba ya melagiri budun. Lubarage lafridun, Aba luna ha hawagu disi hadange lumusuni. Aba ledere geron aba sensu lege begiti sarago lukala aba. Aba larinya gu hon. Agara baha humei sensu le darina girubudu. Keiti liene gubi uugiri ligia hon lile na fulaso. Aba huna ha larigi. Luhaninya gu lun le lube lichigu ni ubaru lun. Luagu mabuse run hamani lun haruwa iteme. Lausun lira ruwati uruwa ime. Aba lagirubudu lagairon. Danle lachulu rubai. Aba luna hawagu lumusu ni ahabuga umba nye lichige sensu luna la subu diruni atri nye la laganye no kala aba. Aba liabi nye lefurumi yate, aba larinye gong. Nabure me, ganyi nti nadisi weya su ligibu akumu bisensu. Larinye gong uruwa ilon, buiti, aba musu buiti buguye. Ke igunfli bubei lidan le murusu nrugote, nichika dibu aguma diha lidan disi fulasu. Aba ya liabi nye habia ma, aba larinye gong, nabure me. Ganye ti na sengu weya su ligibu agun bisenso. Aba ginye larinya gulun, bagoma di halida sengu fulaso. Aba ti liabi aba, aba larinya gulun, nabureme, aniha bisenso. Arida numuti tida aba pakiti laduga nanufu de boy. Laduga aba aba wuguri dereti laguma diha. Reidi ti bulau kate ile mamadigi mariti buluago. Aluba habuguya le nyi lumuti mabu na gumba. Aba ti larinya gulun uruwe ilun, musu uribati. Luago guanari guberenu na gusere gudabu. Kistubuti bubali luago aba na uguri deretu gumadi, luago rede ina lau kati ile mawadigi mariti na luago, alupa hau lenye lumuti mabu na guna, kati wago michugu bubali ni sensu bankuru gun, luhamuga lagamu dun, dale nagiri budun.
1: Aba larinye gu honha nyimbanya.
0: Gidahu mai sensu lwe, ruhu mai lule disi bai luma.
1: Aba harinye gu lun.
0: Wabure me, anihi hali disi luma.
1: Aba larinye gu uruwe.
0: Narinha ne hon, Luago sunla le gamati, li chukuba laun lun. Le mamati, ibi ni le luma bay, la gida ruba lwe. Anye ti naga niyo, haye be mabuse rumba nye lun uruwe ina. Baruhu manya nyahun, afara kwa humanya hilagu bay nigibu ginye.
1: Larige lanie gu Jesus ukate ile, abala sigiru ni luweye su Jerusalem, haulani gu, ligia haba haba. Dan le chilu meme li lidon buri fulasu le, betu fahe, luma Betania, Jerafa luvubu le giribay olivu, aba larinye gu hon biyan hadage lani disipulu gu.
0: Heba lidan lirere ufulasu le wagibu gien bay. Dame le hachilu runyen, hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile. Hafara gadey me, aba me hanugu ni nyahon. Ahon alugu dugu wakala wago hafara gadey, haniaga me luagu busen lani habure me.
1: Aba hodi, aba hadari ru itara ke larinye gu Jesus hon. Danti le anyaha lubay, Afaraga de burigu, abahalaga dunia laburinha, harinhaga hon.
9: Kawagu hafaraga de burigu le?
1: Abahona bunia, harinhaga hon.
10: Ladiga mega ilani wabureme.
1: Abati hanugani lu Jesusu, abahichugunu hadaura gula naga wagu burigu, abahawaira gaduni Jesusu luagun, ke awain serena la Jesusu, atuleheina hamon hadaura gun, umadara guluba. Dan la yarafanya, Lularari ruvubule olivu, abahagume serusunha afala rubali aguaraha la ugundani, luma adimureha, luagu luwairi gubungiu, luagu burimilagru le harihibe, hariaga.
11: Biniwa ti huruwe le himbi beidida liri wabureme. Abati
1: harinya gu fariseu gu hanyimbanya hagana gu gerige lu.
2: Maestro, harinya ga bahombani gu luhama nicu.
1: Larinya ga Jesus hon.
0: Nenaru hau, lo ahanya la amanisha ha. Lagu ada hapa labu di dubu nuaga.
1: Dan lelajara fadubu lu Jerusalem, dan lelarihin bali uburu gu ligia, abala yahuwa ha, hawagu lila nafulasu ligia larinya ga.
0: Nuhamuga gufuna dahumani ugunye. Kala gayara beliche kundarangi lo hun, buiti hamuga, kamalumon, aramu dagulinya huwe anisinyati harihemia. Ige la chilurba lubei uwe yuburi uribati hon, hatiga mehaga ni aba baria ruge yegu alawe huburi gute, lunsinyala hafridu nyingi, aba mehaga indagun huma lidage sun aubo. Agunisha kubai fulasu sun suwe na kubai, migri umbanyani aba dubu ligiba gudubu. Hafara waguba sun huguye. Ladiga mebere sen huma lau orale liabi bai bungi yo asal baron.
1: Abati lebeluru Jesusu templu rugun. Aba la sagaro niya ha alugura habanya nyi larinya gahon.
0: Larinya haretida leneru bungi yo. Luba na fure iduni ligia batiri nuba. Ahi huguya baruhu marikei haba hiveru tiyo.
1: Sagaburi veyu larufu da Jesusu templu rugun. Hanya hati habutigu hafadirigu huriyu. Hama arufu da atien liluru du Moisesi, hama ginye labu tigu fulasu, aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tiyan ida luba la hadigini, ladiga wairi la hora bahonu wa sungirigia, luha gambu ni lerenu.
2: San Lucas, Capítulo 20.
1: Lagaba veyu, dan le templu rugulubay Jesusu, arufu da ahongirigia, apuri chihei na huganu luagu ti asal baruni, Ligi hayabi habutigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du Moisesi, hama wagini ya wairi gutien lida hafinye huriyu, aba harinya gulun.
12: Harinya gabe uon kala au ubafu badiga ikate le, ani kala ichi gubani ubafu le bun.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Nala gudandu ginya aba kate, auna bahumana. Kauna habali huang abati sehe, luna habungiyu, o di huna hawaguniya.
1: Aba hagume siru harinya ga hama agwa.
12: Kabasa wariaga, awa ariaga lo wago launa hala bungio, larinya wago waba wong kala wago mafiyano wabailon. Awa ariaga lo wago hona hala wugurinya, hachamura guba dibu wawago, ladiga choru hamuti lo wago profeta lame ya huang.
1: Abati hariyagu, lo wago ibidi ya lan hon, kala meha ona habali huang abadi seha, abalariyagu Jesusu hon.
0: Mariyagu nube ginyati hon kala au ubafu na dige burikata ile.
1: Aba lagume seru Jesusu adimuri ya hon girigia, aba labauda gu aba hempulu legibe bailaniki gu hon, ania hempulu ligia.
0: Nyenye meha aba uguri abu na guti baibe lichari rugu, larigia aba laha ya hani lichari hon nadagi meitinya, aba lidi lido amu fulasu lagu sarago dan. Dan lelachiri rubai lidani ya luba hani, aba lona ha aba lumusu anugi lufara, aba habule seru ni nadagi meitinya musu ligia. Aba hona hani larigon, michuga ni katalo. Aba ya tilona ha aba ya musu, aba gen hanabuni bulesi hamei ona hamei michuga ni katalo. Aba ya lona ha aba ya gen habulesi iruni, aba habugu ni nyengi. Aba larinya gulabure meichari lungwa rugu, kaba funasa nadiga, nona halinira lehinsi ya timaba inu, hafu ga inebe beihon, aba lona hani. Dale harinya bali, aba harinya guhamagua. Ani hale lumbe ileresi biruni alaga, wafara alihilagube. Wagia lamu ga laburi ya sunkate. Aba ti hasagaru ni lida gen fulasu ligia, aba hafaru ni hilagu bai.
1: Aba ti laliga da haa Jesusu ulariyega.
0: Kaba ti ladiga labure meichari, liabi ba, aba me lafara gunia nadagi meitinya hagia hilagu bai, aba me lichi guni ishari haung amu.
1: Dan lehagambu bali kate ile, aba hariyegun.
6: Masuse reda lamu ga itar.
1: Aba lariyo gunia Jesusu, aba lariyegu hon.
0: Kati lila bile buru wa nyubaiti na lereru bungiyo lenye lubai larinyaga. Dibu le me au bai mebere sen hama abu na gutinya, ligi al dibu le timati mati. Purumi uwarig le chogari guti lwagu dibu ligia la nyori daguba. Leti uwagu ti labur ha labure chagubai.
1: Didameme ora ligia, aba haligu habutigu uriyu, hama arufu datien liluru du Moisesi, harigu duni Jesusu, ladiga hasubu diruni lwagu, Hawagu ti la hempulu le larinya gubay. Gamalumum, madiga hamuti la diga hanufu de hawai girigie. abati hagura baha amudan, abati hona hafiu grigia, ha afama lutia kama hamuga harumatia, luharia hani hesusu, luharia gagaduni, katele auti ganyana la hicha gudun liduru, luhedere geruni, lugumadimati, ligihal guduboli, haria galun.
2: Maestro, subudi wamuti logo inaru ni la le barinha gubay luma le barufu da habay. La daga masun si hati bu kaba la un barinha gay inaru ni anilu anilau inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Arinha gaba abakati won. Buiti funasa lu wafaye ha lisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
1: Abala subudi runi hesusu luriba haritogun abalarinha guhon.
0: Kasa wagu habusen rahishi ga sadara no ba. Aruta huma abalida ga sensu ligia no. Kagia iyawa luma ire le burinyu bai luago.
1: Harinya galun.
2: Liyawa uruwe luma liri.
1: Abati larinya guhun.
0: Lelani uruwe ruhu me lun uruwe. Lelani bungiyu ruhu me lu bungiyu.
1: Siyahamuti abri guda tidon hasadara. Lau lebri larinya gubai. Hagibu ge grigia. Weriguti hanigi lau luna bagule hon abahama nichu. Larige abahodi sadu seugu. Ariye Jesusu. Hariye hanyale sadu seugu. Lagu masa rubo ya la hilanya lidage oveni. Abati haria gulu Jesusu.
10: Maestro, larinya hane Moisesi won tida li liburun. Lagu ahen la ove aba wuguri. Aba ligir nu lumari marahunyiga ligie tau. Lun tila lamari dun libiri tuma lun garahunyi la tau. Gadiga wagun laamu ga libiri le ovebei. Nyenye numeha ti sedu wugurinya gamule nuguatinya. Aba lamari dun le furumieti aba lowe marahunyiga. Aba lamari idun le habia matuma bugalumari ibuganya, aba ginye lowe marahunyiga. Aba ti lamari idun le haruwa tuma, chilulumu le hasedu. Hilagwa meme hagia marahunyiga tau, larigin aba ginye towe wuri tuguya. Aniaga ba aba kate iwon, dame ti le hasarun lidage oweni, kaba ti tumari wuri to hadanginye, larigin maria ita hama sedu guboy?
1: Aba lariyagu Jesusu hon.
0: Lidan ubole, Maria tinha uguria hama urinha. A hain lida medale lube liabi, ua bei amare do ni cielo hada hagaricha banha lun asaro ni lidage oweni, lumba lun rebelo no cielo agana wanyen lun sundan. Mamare idu banha nyen. Micha ha hamanya me harahan yelun Maria. Laduga, mou e digi ayame gurigia cielo. Itra anyame keyangeligu, lirahan yanyame bungio hasaranya lidage oweni. Moisesi guanarigu, aruta lumuti logo anin la asaro ni lidage oweni, Lidan le labur habay li buguru bubuga ti durungu umuti. Larinya harenye, luago bungi la lubungi tebe Abrahamu, Isaac luma Jacob. Laudimuri ligia, aruda lumuti Moisesi luago vive aginya la Abrahamu, Isaac luma Jacob. Lausun hila la hagubu, laduga mama habungi te hilanya bungi. Habungi te ha vima aginya banya. Vima aginya la nugunia bungi sungarigia.
1: Abati hariengu aruda tien liluru du Moisesi.
2: Buiti barinha guni maestro.
1: Aba malugu dagun hamalila. Aba larinha gu Jesusu hon.
0: Izalinha san harinha gu biluagu la duga wagun la David Cristo. Larinha hare David guanargu tida liburu togiru bon salumu. Larinha hare bungi luna bureme. Nyuruba luege nonwene. Dari nichi guni abaga ni labu giyombu gode. Ida lubati la duga wagun la David Cristo. Ani harinha gati David guanargu luna Cristo na bureme.
1: Nye nusarago garige agamba Yesusu, aba hagambu larinye guhon lani disipulu gu.
0: Gaunigi guwahuma hongu wa hawe ya rufu tahtinya liluru do Moisesi. Ganigi tin haibu kon tag daugwa dururu tu, busen hagi ya lula busuru hong lau inebese umadarigu. Alwa hahamai ubaru leha bara wirigu tinya templu rugu, luma lubuidu agai ubaru lidan adinaruni. Gidaha mutuginye haba awurinya hahilanya banya umari hawe, lunti hadora gon lau luriba hadagu, Aba hadango furia gi migina gu buriti. Weiri ti mabu ya bai chun luago sun le hadango bai.
2: San Lucas, capítulo 22.
1: Jara falifedu, le lidani nantegi fen, toma nugubun lebini. Le meme lufedu, luwe yure sefuruni. Aba ti halua ha, hafadiri gu huriu, ama arufu da tiene luru do Moisesi, ida luba la, hafadu ni Jesusu hilago bai. Ibidi yoga hon grigia, la diga hanufu de Hawaii, abati la ganyi luni mafia, la rita guhudo asiskariote, le aba hada gelani Jesusu disipulugu, abalidi adiga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriyu, hama habutigu tisudara nigu templu, luledere giruni Jesusu hon. abahagun daragun, abaharinya guluhuda sin, luago hichu gubala sen sulun. Abaladug daradu hama, abalagun meseru aluha, ida lubala ganyala la ledere geru nihon, damela uwa hama grigi. Abalachiliru fedu, le ida beitengu feng magano tulebini, nyin luboy ginye, la dagara wagduwa.
11: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Fedoru,

0: Eli dage la furi dun, abala dare runye disipulu arumuga, la ruma gudun iruni, abati la rinye guhon.
1: Ka wagu harumuga, sarahuma, hafuri yeida, maburha humamuga lidon ocha waguni.
0: Nyingili Jesusu adimuneha, lige hayabi sarago gerigia, hudasi le abahadage dulsu disipulugu, haba haba, abala yara fadulu Jesusu, lula churuni, abati la rinye gu Jesusu lun.
1: Hudasi, lausa apa chuti balungurana, au le wagiri garoburgote.
0: Danti le harihi bali, halumo banye Jesusu, kabala susereda, aba harinye gulun.
2: Mabure me, afra guamanya sato efen.
0: Aba libuguni, aba hadage lani gu Jesusu, larige ilumusu fadiri inyu tumati, le lonvene, aba larinye gu Jesusu.
1: Igir humanya, buidiru gali.
0: Aba tila guru ni, Jesusu larige imusu ligia, aba lareida gu. Abalarinha guhon, habuti gufadiri guhon, honvuguni e weiri gutinha, lida hafinha huriu, lumahon habuti gutisudarani gutempulu, hanyembi banya anugai.
1: Hayabi e sanuago tau efei luma webe kamahamuga hiverutina, daleme e huma na templu rugusago weio, margo do humutina, gamalumon, anihahidani luha duguni hugunda nao, ora lelum laguma de hale labureme bei luburiga.
0: Abati harigo duni Jesusu. Aba hanugani lumi mfadiri le inyu tumabe, aba tila falaro ni fedru disegi. Aba hafurugu watu nyi, lamida go bururu, aba hanyuru geye gulao. Aba genla nyuru fedru hada, kititarihini, aba musu, nyu larugurugu watu, aba terederu ariyagoi, aba tariyagu.
3: Luma nyibuga ginye Jesusu girigi ele.
0: Aba layeda gu fedru, lariyaga.
2: Ibidi antivu giri ligiano.
0: Maluti loige, aba elarihini aba. Aba larinyegu.
2: Hani guginye bugwe.
0: Aba larinyegu fedru.
2: Mama hani gu au.
0: Keiburi aba ora larigye. Aba ye larinyegu aba.
4: Inarini logu luma nye hanye ila. Ugiri le laduga galilea na ginye.
0: Aba ti larinyegu fedru.
2: Ibidi antinu kalawagu badimreha.
0: Lida meme ora legia. Dale aniyogo la fedru adimreha. Aba la juguru haba gayu. Aba la dikiregu wabure me Jesusu. Arihe lago fedru. Aba larito gu fedru lagu lebu galarinha gu bai Jesusu lun.
1: Lubara gen la yugru hagayu ugunye. Beyede gu banau urwa weyas.
0: Aba ti lafuri du fedru, aba la yahu alau igarigu. Ehere hetinya, ugiri ha onigiru bali Jesusu lau, bulese ihamai. Aba hagura gu nin lagu, aba hagayu aha ligibu agun, arinha gen hagaya.
4: Kei buge la Kristu bai, le profeta, arinha gu bai ge kalagayu hawai buogu.
0: Aba barihanabuni, la uhaniyegu sarago amukate. Danela ruga duboi, aba hondaragu ugirinya weiri gutinya, lida hafinye huriyu, habutigu hafadirigu huriyu, ama arufu datinya liluru du Moises. Aba hanugini Jesusu, ligibu gen hadamuri, lelinyu aga iluru du, aba harinyegu lungi.
5: Arinyega baivon, buguya sa Kristu bai.
0: Aba larinyegu hon.
1: Aha narinyega hon lwago au la, mafinye badono. Aho nalegu dagua, munu buhubadna migregudun humaname, nariyaga aba kate hon, lumagya kweto, nanyura awle wuguri karuwergati, luege longwere bungi ule sunti kabafu.
0: Aba ti halegu duni sungu bai,
5: bugie lubai tilirayu bai bungi yu.
0: Aba lariyegu Jesusu hon.
1: Huguya guanaregu ariyegu humali lagu awla.
0: Aba ti hariyegu.
5: Mabuse runga do gefe hama amu won, wagye guanaregu agambo wa mali liyumu lugugye.
6: San Lucas, capítulo 23.
0: Abati hasaru sungubai, abahanugini Jesusu ligibu gion Pilatu, abahagome seru ichiga lidunu, harinyaga.
5: Dariwa malibugiri le ashagara guagdanya grigia, larinyere logu mon la lu wafai hasensu lu uruwe romana, arinyaga tigie logu ligie la Kristu baile la nuwa dirubai bungi uru la salba runia grigia, arinyaga ligie logu uruwe ila.
0: Abati larinyago Pilatu lun,
7: buguya sa harue tabai huriyu,
0: Larinyega Jesusu lun.
1: Buguya guanarigu arinyegu bali.
0: Abati larinyegu Pilatu hon habutigu fadirigu, luma hon hibiri girigia.
7: Madarit na duru logu wagarile.
0: Abati maharinyegu here.
5: La chagara guagu diano sun girigia hudea na lau ligabri la rufudaha. Lagume seragali leagia, aniha memegu wa adiga ichilu yahon.
0: Dale lagambu bali Pilatu kata ile, abalaligu daha ahingali leena lubai wagariligia. Dantile haniyegu bailu gali leena la, aba launa hanilu Herodesi le gumada Galilea, la deganyinye la Herodesi Jerusalem lida dan ligie, aba lagunda ragu Herodesi dan le larihini Jesusu, la dega agamba nyahali la luagu, aniluha la buseru larihini, agura batiti larihin la dega milagru, aba lalaga duni luagu saragu katei, mona batuti Jesusu nikata. Nyinye nuhabu tigu fadirigu, hama arufu da atien liluru du muisesi, magumu tihichugu lidunu, abati louseru ni Herodesi, hau lizudara nigu keinikata. Ehere hegie lau, abati hadaure guagaduni, tau dongu, vendegutu, keiladaure gu urue, abaye louna hani Herodesi lu pilatu, veju ligia, abagamada go la Herodesi luma pilatu, la dega gaga niguanya atia lubare gelir. Abati londero ni pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu grigia, abalarinya gu hum.
7: Huku ya nukubali ugrile nu, harinya ka logo chaka ugdala aninya grigi. Alaga tagua nali hikibu gen, ani yariha humuti logo madari na ni murusu duru luagu lita gele harinya gubay luagu. Madari tiginye Herodesi li duru, giribu gdala mon. Hariha humali luagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bay luagi. Nabai chakdali lubaiti lari geme aba nigira gudini.
0: Gagaburi tiha pilatu, lunga ligira gudu aba ada riti fedurugun, aba haguwa la sungu bai lidan aba.
8: Afara bai le,
9: ligira gudu bai barawasi.
0: Barawasi ligia, la darinya la duga ligia aba hada geha inyoro gubanya hongwa, lagu gumadi, lumanwege lafara ha. Buseti ebe pilatu ligira gudini Jesusu, aba yaladimu reha hon, ligia tumahaguwa ragun.
10: Dago
0: pilatu hon lagu luru wa wayasun
7: katuri batla degbe madari tinale buna la faru hilagu bai na bai chakdali aba menigira gudini
0: aba ti mahaguara ha luladara guno lagu guruha here ti haguara ha haguya ama habu ti fadirigo aba habihini le habu serubai aba gubai ti ladegni pilatu le habu serubai Abati ligira gudini ugiri le habu serubai, le ada rubai loge inyora guni luma afara hani, abati ledera geruni Jesusu hon, luhadiguni hagunda lau. Dan le houdi ala lau Jesusu, luladara wagu lagu guruwa, abahare gudu aba wuguri sirenena giriti Simon, liabinya arabu gen, abahanuga gudini guruwa lun, abalidi lau larigi Jesusu. Saragu hanya grigi afala ruti, Ama saragu uriya hada ayahu heina aguara heina lau iruni luagu abaladikira gu Jesusu hawagu abalaniya gu hon
11: uriya Jerusalena mayahu humanuagu ayahu huogu lumahawagu hirangu laduga liabi bawe yu damele lariya wagu fulese watinya asinyabu hagaru ama ginya ha barahin hanyabu ama ha mata gu dahabanya Abameti harinya gugurige nu ubu inyute abu habawa wago aniga hagia me nu ubu unabute darugwa bahawau ladiga aniga diga habali isunle lau tidigu webe le tidu gili kabagia madiga hama laule mabwe hali
0: Bariti yeginye biyan gafara hatinya luhafaru uwara lumu Jesusu dale hachili rubai idon filasu le giribai lubara labu ugubu aba hadara guni Jesusu lagu guruwa Hama ginye biyan gafara hatinye hagaya, aba loege lovere, aba loege lubona. Dantile anyaha la adara goi Jesusu lagu guruwa, aba larinyagun.
11: Nugu chen, ferud nabanya, laduga, ibiti yeti hon kala hadugu bai.
0: Aba hahore rusu daragu, ubu nuruni, luharhi kaba la unhada agen teredera ladaura gu Jesusu. Nyinye nugrigia ariyagua, nyinye nuginye gumadi matinya, ehereha lau harinyaga.
5: Salva ti amo, salva golaginha lungua. Ai naru ni lubai logo ligue la Cristo vele la nua di rubai bungi lula salva runia grigia.
0: Ehere hati nyeginye su daragulau, lau hayara fadu ichi gabini galun, lulatunu, harinya gabrilun.
7: Ai haruete bubai horiu, salva goba bungu.
0: Nye ti aba, aburu honi loige lichigu, larinya harenye.
4: Aniha, haruete huri.
0: Abala nabuni aba hadagen, Gafare hati yang hadawa gu ben lagu guruwa Jesus ulariyaga.
12: Ahen buge lubai Kristu bai. Salba gu waba bungwa, salba bawa me.
0: Aba ladenha leaba lu loba lariyaga lu.
13: Manufu de tibu salwe bungiu. Bugu yele labu gebe yaba me sufuri. Luma? Wagia, gadine tua luwa sufriru. La diga wafai haya luago le wadigi bay. Ahi ti wugiri le, madigi ti ni kata uribate.
0: Abati lani yagun.
13: Jesus, hari tuwa bati nuago, damele lagu meseru baru waya.
0: Lani yaga Jesus ulun.
11: Ninaru bau, luago numa bati pula, sielu, ugunye meme.
0: Ami dirigu, abalaburi gadu sungu bau, dari ladang ru uru waraban veyu. Abalaburi gadu veyu, abataheri dagu tubelu templu tamida tumagua. Abati lagu waragu Jesusu.
11: Nugu che, derega numoto, nuani, buha buru.
0: Ke larinye gu itara, abalonwe. Dan le larinhi bali, abu tisu daragu romana, le Jesuser dubai, abalichu gu uerigu nilubongiu larinye gu.
10: Inarani. Maduron ti boga ugeri le.
0: Sun gerigi ha nyibanya. Ha arihi balile susir Dubai. Aba houdi nyigi. Afara hei na hamai hani guagu. Ahanya sun lumada gu Jesusu. Hamaginye wurinya ha nyibi banya uwara luma gali lege. Aba herede rudise arihi burikate le. Nyiye aba wagiri giri ti Jose. Dida geti fulasu le giribe arimatea. Le hafula suhuriyu. Buiti ligaburi wagiri ligia. Richagwa tiligibuge bungiu. Lida nye linyo wage ihaluru dun huriyu. Agura banyo liali laru ihabungiyu. Magunda ati lubaiti lao kate ile. Ladigiba ilinyo wage luru du lao Jesus. Abati lidi lumo mpilatu. Aba lamuri hane lugu bu Jesusu luma. Larige larari ragedini luege guruwa. Aba loburu gunitao aba gamisa. Aba lacharo nilidon aba umuohu. Achigiti lo aga aba dubu. Lenye lubai uwagi lilani aba abunuti. Wandara diveyo ligia. Luweyuri aranse hane luba luweyuri emeraguni. Ani yarafa libuga lagomeseru. Aba hafalaru ni wuri ya hanyebi banyi luma Jesusu Galilea gine. Jose, ariha hamai umuahu, ariha hamai buidu idalinya la lichuguno lugubu Jesusu lidon umuahu. Dan le hagiri buduba ihabiyon, aba haranse hani ibinye brile ichuguba ihawago hilanya. Aba ti hemera agun, didaveyu le emera guagale ke ilarinya guni liluru du Moises.
6: San Lucas, capítulo 24.
0: Veyu dimasu, abahagiri buduwurinya luagu umuohu binafigiu. Barina hamai, ibinye le haranse ruboi hamogwa, dan le hachili ruboi, mama lilida lubara, dubu le lida umuohu. Abahebelu lulidon umuohu ligia, madari hamuti lugu buwabure me Jesusunye. Sunti anya halanyi, arita gohagei lafuna, ligie harihi ibinya wugirinya, rara harugabu, taudaugu umiritu. Keiti habuli chogulau hagibu unabu, Buinla wanufude, abaharinya guvugani ya hagi ya hon.
14: Kawa muhalo helegiwa baihata hilay, uwa tiya sarali vida gyowe. Rito guhuma logule me halariya guhum dale kanile ugi me. Logule lugu la susar gugu, ligia le ugiri garu wadibuti. Lut na ledere garum haha hugu kafigu tiya. Aba me hata ngari logu kuruwa, aba me lasa rulita gyowe ni logu liruwa we.
0: Aba ti harito gulagu dimuri lelariya gubai Jesusu. Larige hagiri budun lidage umuohu, aba habau da guni sun kate ile Jesusu duboi hon unsu apostolugu, luma hon hibiri lanigu Jesusu. Ha anugu bali uganu le hon apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, ha maha hibiri uriya. Dan le harinya gubali brikate ile hon apostolugu, aba hanungu ni kei lilulu au, mafinye tiye hon. Aba lafuri du Feduru, aba lidi eiba agwena lagu umuohu. Dan le larihi bailura gerugu, gamisa rigaru nye uwali ugubu. Aba lidi lubion, lautuweni anigi, laukate ile larihi bai. Lagu meme veyu ligia, houdin ya bian hada ge lanigu Jesusu, didon aba liriru fulasu giriti Emausu, uruwa ora eibuguni Jerusalengi. Adimure heina hanya lagu sunkate ile Jesuser dubai, sunti adimure heina hama, aba la yarafa du Jesusu hon, aba lagume seru eibuga uwara hama. Lausung ariha hamani, siyati hasubu diruni lagu Jesusu la. Abati lania guhon.
11: Kansa le wagu bai hadumri ha sun eibu gai na huma.
0: Aba harara mungulau iruni, aba lona bu aba hada ge giriti kiliofasi, aba larinya gu.
15: Sun grige subu di hamuti le susere dubai, Jerusalem lido ubriweyu le. Bugu ya gubai rigi hada ge terencha hanyi banya ibidi habulu.
0: Abati lania guhon.
11: Kagi ya susere dubai,
0: harinya galun.
15: Luago ti Jesusu le Nazaretna, aba mehe profeta lau ubafu, luago le ladiga bay luma luago lereru ligi buge bungyu luma hagi buge sungrige abati hedere geruni habutigu wafadirigu hama wani gumadi matulu la sia dirunu wa lulome luma luladara wagu luago grua ruwa mutiyebe wemeni gi luago ligi abala asefure israeli uruwa weyu gueto luwege la susere dukate ile gama lumo wirigi dahamaru hadage wirinya ha wama banyewanigi Lau hodi buga arihe umuha luba laruga. Gama lumo madari hamuti lugu bunyei. Dabai hagiri budu abah hayabi abah dogo won luagu ariha hama aiheli gunyei. Ariha gahama hon luagu viwa la hesusu. Abah hodi hadage vibirigu arihe umuha. Abah hadari runi itara kai hariha guni wiriya hagia. Marihi hamuti hesusu.
0: Abati laniegu hesusu hon.
11: Logo tike kufuran da huma, luti gin luba hafia no lago leme ha harinya go bi profeta go. Mafu na gya luti me ha la sufri ni Kristo sun kate ile lubara gin le resibiru ni luweiri go.
0: Abati lagume seru afuna gwa gde isun le tanien go bele reno bungi u lago hon. Lagume seru tuma ge buri li liburu Moisesi, tuma sun ha liburu profeta go. Dane hachili ribo di don flasu le nyihi banya lubai. Aba la dugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugu. Aba here dun lago, lulere deru hama, harinya galun.
15: Raidei bawama, ladiga latari dunya anigunya memeli.
0: Abati lebeluru Jesusu lulerede ruhama, danti lenyuruha lihama lagu dabula, abala nuginu fein luha burugu, abale tengiru nibungi tuagu, abala guba chagunu, abali chugunu hon. Lidan ora ligia, abala daru ni wahagu, abahasubu diruni lagu Jesusu la. Gamalumu, abala gumu chogu hagibuginye, abati harinya guhama gwa.
15: Masandi tuatadu hawanigi le wagunda, Dale adimurahe na lubai wong umad. Arinya galei tila lere rubungi wong.
0: Aba timagura bahahanya la, aba hari gedeni umalu hagiri budu uburugu Jerusalem. Lenyi lubai hadairanya unsu apostolugu ondaragu ama ginye hibiri lanigu. Aba hariyagu ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
16: Inaru ni luagu sarali lan wabura me Jesusu lidage owe ni lunya labagaridu. Ariha lali Simon.
0: Aba tihabagdagu ni Bien wuguri hagiya le susir dubai hon umada, luma luagu hasubu diruni luagu Jesusu la, dan le laguba chogu no fein. Nyegi nye adimure ha, luagu brikate ile, lige la chilagu Jesusu hagana guon, aba labusuru hon ariyegina.
11: Darangi lau hon.
0: Aba tabuinchu hanigi lau saragu anufudei, haritagu luagu pantu la harihibai, aba lariyegu Jesusu hon.
11: Ka wagu hanufude dago, ka wagu li lau wabi hafinya tida hanigi. Ariha humai nuha buluma nugudi. Au memele. Guru humana. Magriguti pantu. Mabuligia anati au.
0: Dan lania gubali lira. Aba larufuduni luha bu luma lugudi hon. Keiti mafinye meme ginya la. Ladiga ugunda ni luma tuweri anigi le hawagubai. Aba lania gu Jesusu hon.
11: Anihisa egini humaya.
0: Aba hichugu murusu udiru sutilun. Luma sirudu. Aba lanigini. Aba leigini hagibuginye sun hagiye. Larige aba lanie guhon.
11: Le asusnero dubai no, ligi ele mehe wagu bin narie gahon dame hale huma gidina. Lagu lagun flerua bala son le buruwa yu bin nuago titan li liburu Moisesi, titan ha liburu profeta go, luma titan liburu togiri bon salumu.
0: Aba ti ladaru ni hasamina, lugun faranda hamani lerenu bongiu, aba lanie guhon.
11: Buruwa yu linye luago lunti la lome Kristo, aba lame lasaron lidage owe ni luago luruwa weyu lunja la bagaridon. Lunti lagi la purji hon lidan liri hon sungurigi ubogu, lun hasakri han lun ferud na wala hafigon. Lagume serinya apurji hani ligi ya uburugu gin Jerusalem. Uguya, ke fentun lagu burikate ile. Nona habai sifiri sando, le frama se lubai nugu chi bungi hon. Itara linya lubaiti, rede humaya uburugu Jerusalem, dari meheresi biruni ubafu luma ge bungi yo le siya lubai.
0: Abatila nigini Jesusu bongu di ilo uburugu, chilubetanie. Aba lenyuru ni luhabu, aba labiniru ni. Sunti ya ni ala abiniranya, aba ladinyuru hawai, aba lanuguni wasie lun. Larige hahu durogu lun, aba hagiribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda. Suwandati templu rugenya nula, ichigo werigu ni lubungi. Huganu buiti lela buri habai huan luagu Jesusu. Kapitulu Aba.
17: Dale lagume serube sun katei, ani halime ha dimure, ani luma yin bungi ule dimurebe, ani bungi umeme dimure, Dita lubai tila kume seru bai sun kate luma yin bungi ugu chili dimure. Lita gye nadugai bungi sun kate. Uwati ni kata adugu tile mama ladugu. Lige ichigu bai bagari lu sun kate. Ani ligia arungu gandagu du bai hau gerige. Arungu gandagu dati lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enye kuchi. Nyei nyei meha aba ugeri lona ha bungi yo. Giri tihuan. Le nyubi bai lu lichu gufe luagu larungonga. Lu gayara bai la hafinya no sungri gya lidagi. Mama huwa le lu bai larungonga dagdu au grigi. Aba ugiri ligia le ona hou bai lu ladimuri habala luagu larungonga. Le abinya meti lampu tima tima ti le larungonga dagdu bai hau sungri gya ubogu. Lida hali meha ubogu ani lau sung lidagi la Ladege bungi ubo, masubu dinu hamuti ubo wako. Lagairo yebe liabi, gamalumo meresi biru hamuti lila na lagairo. Ahiti hon ha eresi biru bali, afinye hagea luago, lulu muti ubafu hon, unirahi ya bayala bungi. Nirahi ya bungi uhagea, mama luago, agura huu hama, kei furumi guari kukirige o laula, lugoda haba ugari. Nirahi haba ya bungi u, ladega, ladega niya, nirahi yume. Leti dimure ibai saligwati ugurime. Aba labagari dun waganagu. Ariha wa mali luweirigu. Weirigu nile leresi birubai lumagia. Bungi uguchili. Ladiga ligia la liregubai le abaragati. Le buimbai lau insia ni luma inarani. Adimure te hua luagu. Aba laniagu.
18: Aniha alenya hawa wagubai na dimure ya huu. Dale narinya kubai. Logulela ubaba inaranse huma Wairi kutima la sugunau Ladiga anihe halela meha nubara geginye
17: Suun wakia ibiha duwa saragu abiniruni lidage luwairi lirisi Ladiga luma gen moisesi leresi birua liluru dumbungi Ahiti insia ni luma inaruni lidage Jesu Kristu liabi Uwagili ni aba arihiti bungi Lire le aba rugubai le yarafa bai tunla nigi Ligia rufu dubani Idalia la. Aniha lania gubai hua dabai hona ha huriyo ha Jerusalem na fadiri guhama ugani ya hadage ladiga wagon levi algudai kate ingi la. Aba lania guhon fura.
18: Mama au Kristu bai.
17: Aba yeti hali gudani.
16: Tata buti, profeta lia si buguya.
17: Lania gahon.
18: Uwa mama au.
17: Aba ya haria gulun.
16: Buguya sa profeta ligira le luba iliabi.
17: Aba, larinya gu hon.
18: Mama ginye au.
17: Aba, tiharinya gu no.
16: Kata buti, moso tia wanegu ni bona bagile konka auna habaliba, tagi e gayara baibaniya gu won guogu.
17: Aba, launa bunia laumeme dimuri leme ha, larinya gu bai profeta Isaías.
18: Au, umala lile aguwa raba ilidan flasu magaira wat. Darahu ma uma suruti luba liabu iwaburemi.
17: Hanya itu banyak dimun heluma hua lani guhadamu ni fariseu. Abati harinya gulun.
16: Ahinti mama lubai Kristu, ni Eliasi, ni profeta ligia, kati wagu babadi seha.
17: Aba larinya guhon.
18: Au, lauduna nabadi se. Anihi aba ibidi yati hun paganagu. Liabu iba narigi, wugiri ligia, madina tina ni lun hamuga, nafaraga duni tagiriga ligaidi.
17: Sun kata ile lida, Pula sulai giri bayi Betania la susere. Lui nge ubo le nyinge lubai la bucha weyu libiti duna horda. Le nyin lubai la badisi huwa. Laruga, aba larihi huwa liyabi Jesus wa yara fadaina lu. Aba larihi gu hon lani gu.
18: Aniha amudun le launa habayi buingiu lu la gitaru ni hafika ungrigi. Luwagu nyaha nadumureha dan le narihi gu boi. Liyabi baba wagiri nari gie le weiri kutisugu nao. Ladiga ni ngalila meha nubaragi. Ni au ibidi yati meha wugiri ligia nu. Kama lumu, abati sehad na lau duna. Lung hasubu diruni Israelitin.
17: Ariha gati gie hua.
18: Ariha numuti sifiri sandu kama aba unhu. Larai runsiye lugi, aba larara mugun labulu. Ibidi yati yebe nu kata ila wugiri ligi. Ariha gairugiti meha le auna habalina abati seha lau duna nu. Dame le barihi larai runsifiri sandu. abai melarara mulabu lugu ita ka buguri ligi ya buguri ligi le abati se abai lau sifiri sandu ari hana aliti gefen au luogo ligi la lirai bui buingi
17: laruga nyenye ye huwa hama bia hada gelani dale lari hi bai huwa las gun hesusu aba lari yego
18: ani ha mudun le la no adiru bai buingi
17: aba hagabu ni bia lani huwa disipulu gulari yego hitar aba hafalaru ni Jesus aba ti la digira go Jesus lari go kei lari hi hafalaru ni aba lani ego ho
11: kaharia habai
17: aba hania go lu
15: maestro halia bagana
17: aba lani ego Jesus ho
11: ego go hari hei
17: aba hodi aba hari hi ni halia la lagano aba hasgrini libri veyo ligia luma Ladiga keiburi helilna gadri rabame yore lige. Andresi le namule Simon Fedulu lige aba hada ye bia ha gabu wani le larinya kubi huwa aba hafalaru ni Jesus. Lubare ge amu kate aba lidi Andresi alu hei Simon Fedulu le libu ganya aba larinya gulo.
15: Dariwa mali Kristu.
17: Aba lanugu ni Andresi Simon le nyihi lubai Jesus. Aba lariye guni Jesus Simon ligi bogo. Aba lariye gulu.
11: Simon bugu ya le liru Juan. Kwento sefa si babiri. Mini la irile Fedor.
17: Laruga, aba larita gu Jesus lidi lo bogo Galilea. Aba ladura gu luma Felipe. Aba lariye gulu.
11: Falabana.
17: Felipe ligia Bethsaidana. Lenye lubai gie la gana wa Andresi la usun Fedor. Abati lidi Felipe alu wa hei Natanaeli aba larinye gulu.
19: Ei, ari hawa mali gile wago bai laburu ha Moises tida liburu to lani na liluru dubungi. Le ginye wago bai haburu ha profeta. Jesusu le lirau Josele Nazaretna.
17: Aba larinye gu Natanaeli.
20: Ani hen funagi Nazaret na buiti.
17: Aba larinya ku Felipe lu.
19: Higabu bariha.
17: Dale larinya Jesus la yara fadu Natanaeli. Aba larinya ku.
11: Ani te aba la duga wa kun Israel le tima timat. Uati yego au lida.
17: Aba larinya ku Natanaeli lu.
2: Ida liangi ya basubu diruni.
17: Aba larinya ku Jesus lu.
11: Ariha no mutu bulubare ngelo guwaru Felipe bu. Dale tabu gianyati bula titi bu igu.
17: Aba ti larinya ku Natanaeli lu.
2: Maestro, buguya lirau boi bungi, buguya harua itabai Israelina.
17: Aba larinya gu Jesus lu.
11: Pafinu bai nu la dugar gu narinya gu bu, lagu ariha nani bu tabu ngati di bu igu. Barihu bati kate weinu muti mati luile.
17: Ariya katigia Jesus.
11: Ni narin hau, lagu harihu bai na sielu darago, anyaha melani bungi angeli gu amudeha luma arari hanau gi aule lirau uguri.
6: San Juan, capítulo 3.
17: Nyenye aba wuguri lida geti hadamu ni fariseugu. Aba hada ge habu tiguhurio giriti Nicodemo. Aba lidi Nicodemo ayanu haluma Jesusu guunyo aba lanie gulu.
2: Maestru, subudi wa muti lagu bungi ula ona habalibu arufu da havon. Ladiga uwa tini aba, luganyara la larufu duni lubafu la useini kay badugne ahi uwalo bay bungi uluma
17: aba larinya go Jesus ulu
11: ni naru bau lagune la magra ho yate siate le beluron lidon la ruin ha bungi
17: aba larinya go Nicodemo ulu
2: idal bagi lagura ho ya aba wugiri weyali kayara ti funagi le beluron ya turage irgun luguchu lu ya tagura hani
17: aba larinya go Jesus ulu
11: ni naru bau La ulela magra hoti lida gie duna luma lida gie sifiri sando Sinyati le belurun lidon laru in habungi Le agura haubei hata gie agubri gu hagurigi banya Itra linye ligaburi keisi hagaburi gurigi Le agura haubei lida gie sifiri sando Itra linye ligaburi keisi ligaburi sifiri sando Maweri data lubeiti banigi Lagu naringu mu lagu luti laya hagura hauni wa sungurigi Itra gie lafuno garabali le nyengie lumuti labusera Agamba bai la muri, ani ibidi ya tibu halia gen la liabi, ni halion la lidi,
3: y trañaki en son agra joven y lida que si firisando.
17: Abayati, la riña con Nicodemo no.
2: ¿Y de lubasa cata y le?
17: Aba la riña con Jesús no.
3: Aba hombre bu maestro Israel en Buguya, y viste ti cata y le bon. Dinaro bao, la ulen lava subo di rube, liga lava dimore jabe, que fema guía luago le arija guamalibe. Huía fariseo go, mafinha tun luago le warinha go bei hon. Ahi mafinha hupe no, dan le nadimore a hon luago buricate le lani no bao. Ita lubagi hafinha no luago le lani na cielo. Uagil niaba amu de ruticielo, lari niaba larari no nyenge luga yara la que fen lan luago. No itigia aule lira uaguri. Itera keme halinyuru no Moises iti yawa hever luago webe lida fulaso magaira wati. Luha salboro balan sunha arihit yatuago. Itra linyagia ni iruwa bala luago guruwa. Lunson lale afinha riti nuago. Meferi dunu hamamuga. Kabagari rugu hamamuga aba ibagari le magumu chaditi.
17: Aba la sigiru Jesus wariyaga.
3: La duga wairi ti hisi ya guri ki haubuwa gubanya lubungiyo. Dari lun louna hani lirau le aba riguti. Lun louwe luago hafigon. Lunson la hafinha riti luago. Meferi dunu hamamuga. Kabagari rugu hamamuga aba ibagari le magumu chaditi. Mauna halu muti bungi lirau ubowa gung lulichi mung hadunu gurigi. Launa hani luha salbaru ha ubowa gubanya luwago. Le afinya ti luwago, masia di ruwati. Ahi le mafinya ti, siyadi wali laduga mafinya la luwago lirau bungi le abang rigote. Ha mafinya banya, siyadi wanya, laduga dambuga le liyabi bay larugon ka ubowa gung lu narugo gadagudun la ubowu. Hime iti maha muti lila na ubowu, luburi ga sugulau larugon ka. Laduga kati la uripati hatago bay. Son hadig banya kati uribati iere uti larugonga hon aba hadisa ton loi larugonga ligia loi la sub diru no kati uribati le hadig bay hadig bale lugunda bungiyo inse ti hon lo lita hamala rugonga lo larikino lagu haruma la le hadig bay la ulu bafu bungi
17: lari yesun kati le abali di Jesus hao lani disipulu go fodeo aba le redenu atiri danyen abadise Nyenye gie huwa abadi sehelida fulasu le giribe eno Jarafa lunu salim Natuga nyenye ila sarago duna Aba buriti hayabi wa grigia aba abadi seiru Nubarege la deiru huwa la sustere da sun kate ile Abati hakume seiru Hada nge lani ku huwa asige neluma aba Huri uluagu igaburi le lani na arumani Abati hodi aniye galu huwa
15: Ariha basa maestro Ugiri le buga buma bay luago obule nyinge lubay labouche veyu libiti duna hordan ligira le meha uago bay badimure hawon gueto labadi sanye grigia ani hafalaru nyin sungrigi
17: abalani ko huwa ho
18: siyati la res birun grigia nikata ahi mama lubay lichu kubungi ulun agamba humuti lubay gya nariye ko hun furangu logo mama la au kristu logo au la abale huna ho bay luba Niyati la res birun grigia nikata ahi mama lubai lichu kubungi ulun. Agamba humuti lubai gya nariye kuhun furangu. Logo mama la au kristu. Logo au la haban le una hobo iluba. Lida amba marie adari taube iladari. Leti lumada adari le nyei bui agambu. Wiri tiligunda la ulagambu ni ladimureha. Itara niya ginyati dayari halinigunda ngueto. Ligia lunti la wiri gudunti ma. Au lun nuna buduntima. Jesusu, le nyingu ibaisia lugien, ou genyum sun gregi. Ahi le ubo woguna, lere gunye lani na ubo ufura andala, ani luago layano. Ahi le nyingu ibaisia lugien, ou genyum sun gregi. Luago ginye le ariha lalibwe, luma le agamba lalibwe ladimure. Gama lumo, mi betinya afinye ruti luago le larinyegu. Ahi tile afinye ruti, La choru bay logo inari ni la le larinya ku bibuingi. Le launa ha bibuingi u, le reru buingi u la dimre ha bay. La duga, mebe hati lichu kuni buingi u la ni sifiri lun. Hinsi hati le reru buingi u lun, ruha liginye ubafu lun logo sun kate. Le afinya bay logo le reru buingi u, kabagari ti le magumu chadi. Ahi le maha bay la finya nu logo le reru buingi u, mabagari bay libe ibagari ligi ani mebelu bay siyelu. Labur harug ba liganyo buingi u luagu.
6: San Juan capítulo 4.
17: Abahagambo fariseo glo gibet mahama lani ku Jesusu sigau lani ku Juan. Aba gibet mahama grige nyibitelu. Lu habadi seiru. Lausung mama la Jesusu abadi sei habai lani go abadi sei habai dale la subu diru bali hesusu kataile aba lafuri du udea gi lu lagiri budu galileo las gribati lobo uge samaria lida waya suligi itraniati la chilera lido aba flasu samaria giriti sikar jarafa lu mole meha ligiri bi hakobu lu hose le lira nyenye fusu le umbe haguara lufusu hakob kaiti buchala luagu Jesus oibuga aba lanyuru la rufusu ligi kaiburi ya midiri gora ligi aba titia bi aba uri samaria na dabura duna lidage fusu le aba lania gu Jesus tu
1: rumba morusu duna no
17: anyangra tibuga lani disipulu gu aganyi haigi ni uburu abati tarinya guburi samari na tolu hesusu
21: ida lage bamuni hamba iduna numa lari ya huriba nuge samarian misi ya wati ya gahuri hongu wa hama samarian
17: abalariya gu hesusu tu
1: nuhamuga subuti bani ya deuha ni le lichi ubaibungi yu subuti bai hamuga kati na le amuri hawa iduna buma bamuni ya hanyi hamuga numa aba hamuga nichi kwa aba luhuja riduna le gayara ti lichi kwa ibagari bun bun
17: abataniya gu lu
22: Uwa gubaiti kabala au badabura duna ani hulili tifusule. Ida lubati bichigu ni luya riduna ligie nu. Hako uleme hau wagucha igiru balifusule won. Gurati meha duna lidage hau sun lirahinye hama liniba afago. Wairi gutibufunage sugilau hako.
17: Abalariye gu Jesusu tu.
1: Sonha atu tia lidage duna le amagra budayaba. Ahile atu ti lidage duna le nichigu bai, ma sandiru dugi ya lime magrabu. La diga duna le lubi nichigu ni lun, gesen sebe lidan lu lichigu I bagari magumu cha titilun.
17: Aba tarinya gu lun.
22: Ruba I duna ligi enu, ma sandiru digi ya namu ga magrabu, miabi nuguya me ya fusuru ga dabura duna.
17: Aba lariya gu Jesusu tu.
1: Bai ba oge bumari, aba me biabi.
17: Aba tarinya gu lun.
22: Mamari tina.
17: Aba ti lariya gu Jesusu tu.
1: Binaru lau bariya gu lagu mamari ba. La diga sengi hanya wugunia umati ya bagana wu. Ani mama bumari le umabu I bagana wu eto. Inari ni le bariya gu bai.
17: Da tagabu bali uri to kata ile. Aba tariya gu lu.
22: Afinye tina lagu profeta ba. Wagicha gu ha Samaria na. Hudugu atiame halu bungi uja. Luagu wubu ligita. Ahe inhugu ya huriyo. Arinya katun luagu Jerusalem la fulasu le lumbe nye la wahuduragua lumbungi.
17: Aba larinya gu Jesusu tu.
1: Afinye banu, lagu anita bila da lumbe wahuduragua lumbungi yu, mindi ga huguya luagu wubu ligita ni hidi Jerusalem. Huguya Samaria na, ibiti yeti hun kala un wahuduragua. Ahi wagia, subuti wa muti kala un wahuduragua ladika hada agi huriju liabi ya salbaruni. La chiliruba ora, ani aniha ora ligia, lun lau duragua bala lu bungio lau sifiri luma inarini. La diga itera linya la busenru uguchili, lun lau duragun lun, sifiri bungi. Aniha u duraguba nya lun, lun tihadugni lau sun hani sifiri luma hanarin.
17: Aba taniya gu lun.
22: Subudi tinu luagu liabi bala Kristo, dame ti liabi la fura guagdu bay sun kata iwo.
17: Aba lariya gu Jesusu tu.
1: Au Kristu bai, le meme ayanu habai buma.
17: Ligeti hachili rilani disipulu. Aba tawiri duhani gilao hadari nu Jesusu adimur hatuma aba uri. Uwati niyaba gani gitilu lali gudaha kalna tabuseru bai o kalna wagu layanu hatuma. Aba ti tigur ni uri tugia taga idna aba tidi uburugu oga ya grigia. Aba tarinya gu hon.
22: Higo guhariha aba eyeri arinya gutisun kata ile adiga nali bainu. Mama digu funasa ligi ya Kristu bai.
17: Aba tihodi wa uburu gugelu le nyihi lubai Jesus. Anya hatibugo disipulugu ayumuru walu Jesus ulu leigi. Lania gahon.
1: Anihi aba eigi ni numa le ibidi ya tihon.
17: Aba tihaguba seru disipulugu aligu dagua hama gua aba hania gu.
2: Mafu na sabaru hiyegi nilu.
17: Aba lariya gu Jesusu hon.
1: Nadugu nilugunda leona habali na lumandagumu chini luwati kumari ligia neigi bai.
3: Bugu yarinya gatu mege iki ligadur hati luba luba hane ai au narin hane hung ari ha humain nad idani hale la luba hon rasibi lali aluba hati la fair waha ani aluba hale in lani na ibagari magum chaditi wetoti dando abu naguti ke aluba hati gunda gwati lida aba ke lubai be larinya wagon amule abu nagubai amule aluba habai ona hanadun aluba hale nyi lubai mabu nagun huma amuna dag mi banya ani huguya aluba habali lebegi hawadi gimare
17: saraguhanya lila na fulasu ligia lelani samaria finyeru tien luago Jesus lao tania gun uri tuguya hon luago aniye galani sunle adiga tali bai tu dati le hachili rubai samaria na lenyi lubai Jesus aba hayumuro gunu lu lere denu hama aba lere denu bia be yunye aba ya hafinya no saragu grigia dale hagabu bali le lariye gubai aba ti haniye gutu uri tuguya
7: mama rigale logle bariye gubai mo finyara ladiga agamba wa mali ginye lumagi ani subuti wa muti logo ligia la Kristu bai le la salba hobo
17: bia be yulariye aba lafri du Jesus samaria gi aba la sigiruni luwe Yesu lobo gun galile midi ti lagaira kai lariye gunu Jesus guanar luago me perece un atila la waba profeta la gaira guanari da la chile ribai galilea recibi hamu tilila na fula subuid la diga nyedu hamagien lida nufedu lueyuri esefuru ni Jerusalem ani yariha hamu tisunle la diga bai lida fedu ligi abayati lagiri budu Jesusu lida fula sule kana le lida bai galilea le nyei lubai la sali reguaga da duna ludimeime Nyenye iti aba uguri weri uti. Nadagi me iti luma uruwe. Aniha aba lira sandi ti lida fulasule giri bai kafaru na un. Da lagabu bai uguri ligia logu nyubi halila Jesus hudea gen lu galileo. Aba lidi arihe. Aba la yumra gun lu lidi lubie lu larei da guagudu ni lira. Ladiga madise lila lu lowe. Aba lariye go Jesus lu.
3: Kugu ya hau marihi seine luma milagro mafinya tu.
17: Lariye ga wugri ligye lo.
2: Keimo furese, lubara gen lowe nira.
17: Abat lariye go Jesus lo.
3: Giribu babu ubiyon, areta kwa libira.
17: Aba la finye no wugri ligye lo agu le, lariye go be Jesus lo. Aba lidi, da la yara fadu bai tun luba, aba hayabi lumusu nye lubano. Aba hariye go lo.
2: Areta kwa libira.
17: Aba lalgu dunia, kala aura lagomisere lira areta. Aba hariye go lo.
7: Gunyar la dengre a barabume yo la gidara biri wolwai.
17: Aba la rita gunni luago ligia la ore la niña gun. Jesus lo luago arei da guali la lira. Aba la finye no luago Jesus. Hausun tila na luba. Ligia libia ma seini le la digba Jesus. Da le la giri budu bai hudea gine lu Galileo.
6: San Juan capítulo 6
17: Lari gien abalidi Jesus lo bua furugun duna le Galilea. Le meme gien duna le giri bai Tiberias. Saraguhaya grigia afala ruti laduga. Hari hini buri milagru le ladugu bai. Lau larei da guag dunia sandu tia. Abati lawari nu Jesus lo agu haba wub. Aba la nyuru nye hama lani disipulu. Dali gia jarapali lueyuri esefunu. Le hafedu hurio. Da lariye be Jesus luago sarago haya la griga pala biti aba lariye gulo Felipe.
3: Ale basan wagani haigi ni hon son griga ha.
17: Lariye go bali lira lur gula gambu kabala lariye ga Felipe. Jesus subudi lali buga kabala la dig. Aba lariye go Felipe lu.
19: Ni bien san fiadil fein logo bon lu tafani honiwa murusu murusu hada sun griga ha.
17: Aba lariye go Andres aba ge hada ge discipulo. Le lemole Simon Pedro no.
15: Ani haba irahia. Anu hiseng fein luma hama bia udre. Gama lumo logo belira hon sarago grege ha.
17: Aba tilarinya go Jesus.
3: Anya go ma hon song belu hanyoro.
17: Ye no hawara seng mil ugonia bogudi hawai unia hama irahu. Keiti nye nye la sarago sagadi dina flasu ligia. Aba hanyoro. Abat lanugunu Jesus fein luha bulugu. Lari gien lichugu tengiru ni lubungi aba lichugu nuhon landi disipulu aba hafani hanu disipulu guhada sumpa nyumba ligie meme la digar hao udira ruina lei sunle abu serube hon dale kimule ya aba lania gu Jesus hon landi disipulu
5: abota humai sunle igir gubei me feri dinu lamu gani kata
17: aba habuda hani aba habuncha gudu duzu fani la ultife fei le igre gubei tida ge sengu fei dati le harihi bali grige milagro le la dugbe Jesusu aba haniye ga
7: inare ni logo ni hala profeta le me halu be le bi bogo gu
17: ke tida subdiru ni Jesusu logo bu se hama hanu gni la ere lo hadug ni uru ime aba lidi labugwa logo wobu Tale lagunya dubai aba haraga chulani disipulu gularun dun aba hadi na guti do aba ugune aba hagume seru ahiro golo achili nu kafar naum buri galiti machili te Jesus ham aba lagume seru garabali afuro go her aba lero gadu dale awasi luara sengu o 6 kilometro le yari helia bi Jesus to agungune Eibu gana ligi bogu dono. Aba hanufu de dago. Aba laniye gu hon.
5: Manufu de dago ma. Au le.
17: Aba ti heresi biru ni lau ugonda ni tida ugone. Aba hachulu ni lida unflasu le nyihin lubai houdin lida murusu ngor. Laruga aba harihi grigi ha eredere mbe lo bafuru gu. Logu nyudu halabu ga disipulu gu tida ugone ito nyimbo. Ani tuguye rigunyo nyei. Ani midi nila Jesus ulhama. Suti daligia. Aba tiabi gogune. Uburugu getiveria silu lido aba flaso. Yarafa lule nye lubei. Hei gonfein. Larige letengiru Jesus tuago. Dati harinhe begrige logo. Uwala Jesus unyei. Nilani disipulu gu. Aba hadi nagutido ugone ipuritugui. Aba houdi kafar na umu aluhai. Halela chile lubei lubafru guduna. Aba hadari nu Jesus. Aba hania gulo.
2: Maestro. Ida buga sambi abi.
17: Aba laria go Jesus hon.
5: Ninar hau. Lau la diga la heigi dari hakim le do halo hana. Mama la diga gufano da humani la nichi go buri milagro. Ma dihere da huma lo ago eigi ni lega go mucha dite. Alo a huma eigi ni le lani na ibagri ma go mucha dite. Dige eigi ni le lube nichi go ni hon. Aula le ro gugure. La de garur ali bungi ugu chiru bafu no lo ni chigu ni ibagari ligi.
17: Aba ti haniya go lo.
7: Ida lubasa wa diga luo di laule lubai bai bungi.
17: Aba laniya go Jesus ho.
5: De la busa ro bai bungi yo lu hafiya ro nuago aule lo na habai.
17: Haniya ga ti lo.
16: Taba gi esei ni gayara barufu du won lu hafiya ro buago. Kagi kata ibadigu bai. Oha mutumeha wagucha go fainto gilbo mana lida flas magheira wati. Que itania gunilereno bungio ogu dalmotinha feinto cielo vinheto.
17: Abalaria go Jesus hon.
5: Ninaran hao. Lago mama la Moises ichi gubaron fein cielo geto tuguia hon. Nuguti ichi gubaron fein cielo geto totima tima tu hon. La diga feinto lichi gubun bungio. Tuguia to arari lubon cielo gen. Ani ruto guia ibagari hon lila no ubo.
17: Abati harinha go lun.
7: Rubo fein tuguia un sun anda.
17: Abalaria go Jesus hon.
5: Ao feito ichigubon ibagari, le nyubu itinumon, malama duguya lime. Le afinyo itinuago, mamagrabu duguya lime gine. Kaile nubai baihon, uguya mafinyo tu lauson ariha humadi nala, songurigi hali ichigubon ya nugu chinu, nyubu itinu, hati nyubu itinumon, mabugu nubanya. Mama niabi ya sielu gen luna dugu ni nugunda, niabi ya luna dugu ni lugunda leona habalina. Leti labusa yruba inugu chin leona habalina, Lumeferi dirona niaba hata ge halichi kubanyanu. Lumsaraga darigona ni elida ge owe ni lida melagumu hon uveyu. Lelabuse rube ilauna habalina. Lumsun laha nugutu na kesi lirau bungio afin hagia nuago. Lumkabagari hama le magumu chadite. Ani naa saraga dubanya lida ge owe ni lida lagumu hon uveyu.
17: Aba hakume seru huriyo agili liha luago Jesus ladiga larinye gu luago ligie la feinto arari rimonsielu. Aba harinye gu.
15: Mafunage Jesus le lire Jose le. Subudi wa muti lugu shi tuma lugu shu. Ida liati larinya gubay. Logu sielu ge la lararira.
17: Abati larinya gu Jesus hon.
5: Magulu luha humanu wago.
3: Sinyati liabi ni aba numon ahi mama lubai lanugun bungi ugu chile launa habalina. Ani nasara gudubi lidage oweni lidan lagumu honuweyu. Larinya haryatida libru tohereru profeta go, larufu tahapa bungi hon songu bai. Son lubai tihagambu bali bungi ugu chile furende hagia lumagien nyubu itia numon. Mama hamuga tia luagwa nihin la arihiti bungi ugu chile. Aule nyubu bai lumage bungi yu, auru gini arihei. Ni narunhau, luago lela afinya tinuago kabagari ti le magumu chaditi. Au feni to ichi gubon ibagari. Houti hagucha gu feni to mana li dan fulaso magaira wate ane lao son luwu yari hilago wate. Gamalumon, anuha feni to arari rubon siyelu gen, mawe gu hamamu ga ha eigit nye tita gen. Au meme feni wima tutuguya to arari rubon siyelu gen, le eigit tita gen feni tuguya la bagari duba son adan. Feni to lumbu nichigu nu, nugu bugu anarigu, nichigu belunga yara belan ha bagari dungu rigia.
17: Abati, herede nuhuri yu adimune ha hamagwa, abahariyagu.
4: Ida lubasa laiga gudini le lugirigu guanarigu wong.
17: Lariyaga Jesus hong.
3: Ninarang hao, lagu ahon la maigi linyage nugu bu awle liro wuguri, matun humi me nita, ma bagari dubadun. Le egiti nugirigu, gura lei nita, ka bagari tile makumu chaditi. Ani nasara gudubi lidagen oweni lidan lagumu honuweyu. Lugundu egini le timati nugubu, uni le timati nita. Le egiti nugurugu, gura lei nita, lidan yin abanuma, lidan nuguya abanluma. Itra kei lounahanina uguchili vimati ani kabagari nuguya lidagenye. Itra memeginye le egiti nidagenye, kabagari bei nidagenye. Anuha feinto arari rubon siyelugenye. Houtin haguchaku feinto mana, lausun luwuyeri. Ilaguatin le egiti tidagin fento la bagari do balun sunda
17: lida adamri daguni tida haligli sihuri to kafar na umbo la rufu de jesusu katile saraguha ya hadagin ha fala do bali jesusu dale hagambu bali rufu da hanile aba haniye ko
8: ere gute rufu da hanile kaba saharalu
17: aba la subdiruni jesusu lagu hagulu mehela lagu katiligi Aba la niya guhon.
3: Choke guwa guda lumutun san lira. Kaba hamuga funati asusereda ahana hamuga hariha au wuguri garo wargati. Amuda ile nari gong siyalun lemehe nyin lubay furumi. Ruti sifiri ibagari. Ahin ugrigu mebegiti nikata. Ani sumbri kate ile nari gubin hon lani na sifiri lumay ibagari. Ananyahin wahidna agen mafinyati.
17: Laduga lumage furumi atida. Subudi lanya Jesusu kata nyala mafinyabaya. Luma kabala lugure. Aba la niyego.
3: Ligia na niyego bai hon luago sinyala liabi ni aba numo ahi mama lupai nugu chibungi aguwa rupai lu.
17: Luma geta ligia saragu hanya hada geha afala rubani Jesusu aba higiru. Aba maibu hanya la luma. Aba ti la niyego Jesusu hon du su disipuli go.
3: Agi huguya. Busentu gia hidi noye.
17: Aba lona bu simo la niyego.
2: Kaba gia umo wodi. Dimuri burile barinye gupai, lani na ibagari magumu chaditi. Wagia, afinye diva. Ani subudi wa muti, luago buguya la Kristu pa ilali raubungi vivati.
17: Aba larinye gu Jesusu hon.
3: Masa au anua dirubadu dusu gupai huguya, lausun lira, ani abahita agien, lani mafia.
17: Da larinye gu bali Jesusu lira, luago inhudasi, leli rau Simon Iskariota. Ladiga ligia bala buga lugure. Lausu abala hadage dusu disipulu.
6: San Juan capítulo 7.
17: Lari Jesu katile aba ebuga yala Jesusu lobo Galilea. Babu seru tilere de un Judea laduga habu seru huri u hafaru ni hilagube. Keiti yara falila aba lidage hafedu huri u legiri bei tufedu dibasen. Aba hariego lamule nulu.
2: Mere de revaya, baiba judeo, arija hamamu ge guiñe bani guja ñei baña, kati lebri badigbe, dan le busen laba girigi a la subu diruniva, madigin lumuti buri kati aramu do guargi, keiti adiga ba, kati libe na le, adiga bai ligibu guiñe sun ubo.
17: Ni ibini lamuleno, mafinya tia luago, abat laniego Jesusu hon.
3: Masirgi li dan lu nidin Jerusalem luago fedu ligia. Ahin hon, buiti furume warg ora. Siyati hiere gudu hon halani no ubole, anati au yere gutina hon, la duga ruda no muti luagu uriba laburi kati leha dugubai. Hei balida afedu, au, midi badina kwento, machirgili nidani lu nidi.
17: Larige lania gunisun le hon, abalerete nungalile.
9: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
17: Fe Duligue.

0: duro
1: mamau
0: iti diliga lubay abahafro go musu ha masudara go wat rara hanya tinye abachara go nyenye ge fedur hama abachara go larigir go wat abala go masur fadri le yuti ma ba yalga go hesusu kata yala lani go bay disipul kata ilagi e larufu da habay lariye ga hesusu lo
2: bau kutina dumre haligibu ge songo bau Sun ada naru da hati da ligili se luma templo rogo lenyen lubai honda rogo sun huri. Madugun gid na lubai tini kata ramu da guar. Ka wago au lubai balgad. Alg da bain ha gambu balina. Agi ala rinya gele wau be na dumre he hon. Subuti ha muti len narinya gubai hon.
0: Da la rinya gubali Jesus kata ile. Aba lia bi aba hada Jesus da rogo ha. Kani na templo. Aba lagai o ha ligi bogo. Aba la rinya gulo.
3: Itra linya sabu no bunifadri lenyu tumabui.
0: Larinya ga Jesus lo.
2: Ahi arinya ga nobai uribate. Arinya ga bai halia nyila luriba. Ahi ti buitu lo bai lenari ga bai. Kagi ya wagu bagayo hanuago.
0: Aba ti lona ne na se grago lo gai fas. Fadi lein ti ma bai di dai rumu ligi. Suti dale ane go bu fedura bachara go lari grigo wat. Aba hani go lo.
4: Masa bu ge aba hada ge lani grigi le disipulu gu.
0: Aba la yeda go feduru aba lani go.
1: Mamau.
0: Abati lalgu dani aba hada ge lumusu ne fadiri le inyu tima bai. Aba lidu hele libu gubai fedru wari gai.
3: Mafu nage aria numuti bulu mali dan flasu le burinye lubai tidi bualiu.
0: Aba ye le ye dago fedru. Lida ora ligi aba la yuguru hagai. Aba te hanungin Jesusu lubai ge gai fasi lu lubi on gumada. Aruka dina liati. Mevelu te huri upalasi rugu lui haviyatu. Sinyali me gada lania adine ni le lanina Wei resefurun, ligia, lafri do bay pilaku no la dimone ha ham, abalaniya gun hon,
5: tasa le duro bay grigale hum,
0: abahariya gun lo,
5: luhamuga madu gula uri bani, medere geru wamuti amuga bun,
0: abati laniya gun pilaku hon,
5: baru hum, aku sedang tu humai kay laniya gun ni hilu tu guanar,
0: hariya gun huri ulo,
6: wagiya huri yo, maricha tiwal no wasiya dirunia bay grigia lun longwe.
0: Italia la gufliru le laria gube Jesus luago ida lubala longe. Aba le belo no pilato palacio go. Aba la gua no Jesus. Aba laria gulo.
5: Puguya sa haru eta bai horiu.
0: Aba laria go Jesus no.
2: Luago bani bungo balga ta haluago lira o de la dega hania go ni amu bunu ago.
0: Laria ga pilato no.
5: Horiu funa ge au. Binasio go hama habatu go fadrigo. Hagia dera gro bali bunu. Kage biduro bai.
0: Abati lariya go Jesus no.
2: Mama lani na obole na ruha. Luhamuga itraniya la. Agente go nyahamuga nani go lume dere ge runu ana hon lurdu go huri. Mama yana na ruha.
0: Abati lariya go pilatu no.
5: Uruwe lupa iti buguya.
0: Lariya ga Jesus no.
2: Buguya ariya go bilwa go uruwe na. Lule nagar ho. Lule niyabi lidon obole. Lule nariya go nile inaru nibe. Zonhaga gamba di banya lu inaru ni agamba hamuti le nariya go pilatu.
0: Mariega pilato lo
5: kate dinare nebe
0: lariga ladigni pilato algu dahani le aba elafri do dimre ha mahuri aba laniya go ho
5: madarit nani murus duru logo wagri le kai hechu huma lu nigira gadu aba dan riti hu lida fedu le lueiru e safruni husent lu nigira gadu ni hasus le harwe ta huriu
0: aba ya hagwara go so hagi
7: migira gadu baile barawas la bigira gadu
0: barawas ligia Aba Hibert.
8: San Juan, capítulo 19.
0: Abati la nega ni pilato Jesuso, abalona ha abai chagre. Aba hichu gusuda la aba ridi lauti hiyo lablu Jesus. Aba hadere guagde ni tau aba dugu color guch. Da meme jerafa ya lubado ariye gaina.
3: Ui, kapagari la haru ete huri.
0: Aba hagayo haligi bogo. Aba yati lafri no pilato. Aba laniya go hon huriyo.
5: Nasagara liyahu. Luha subduruni luagu madare na duru luagu.
0: Aba lafri do Jesus lauri di lauti hiyo lablu. Tau la daura go koloru guchu. Aba ti laniya go pilato hon.
5: Aniha wagiri ligia.
0: Da hariye bali haputi ku fadri go hau sun sudara go. Aba hagume seru aguara.
7: Dago be la guru. Dago be la guru.
0: Lariya ga pilatu ho
5: baru hamaiti dago homai logo guru ladiga au madaret na ni murusu duru luago
0: abajaria con jorio lo
9: wagie galuru dutiwa ani segun waluru du lu tilome la de galarinha gulugo lo gulire la bungia
0: da la gambo bani pilatule abatimala no fudutu aba ele belo no palacio rugo aba la nia go lu jesus
5: halia na sabuguya
0: mona bu jesus nikat abat la nia go pilatu no
5: mona bu bumut na sa bidet sabun logo gabafuna lu nigira go tnibo gabafwa o lu nadara go go tnibo logo guruwa
0: La niega Jesus lu.
2: Uoti hamuga ni muruso ubafu buma nuago lu hamuga micho lani bungi ubon. Ligia weri ti malubi li figon le ederege rubali na bun sugu bau.
0: Numuga ora ligia, aba lalgo pilato ida lubala ligira gudoni Jesus. Aba hagua rego huri ulu.
6: Ahin bigira gud, mama buguya lumada urua romana. Furumi aguar glearinha guti luogo lago urua ila lagani urua romana.
0: Talagabo bali pilato lira, Abalona asagari Jesus, abalanyuru lagu halule agusiragle. Ubaru leo beharinya ga dubu, gabata alida herenu hurir. Da midi heli, leabawe lubalwe yuresefuruni, abalanyo gupilatu hon hurir.
5: Aniha huruwaita.
0: Aba haguaragu.
7: Ilala, aha, ilala, dagwa bela uguruwa.
10: Dagwa bela, dagwa bela, dagwa bela.
0: Lanyo gupilatu hon.
5: Você é tufo na guia nada logo nem huruwa e logo guru?
0: Aria gahabu te gufadri gulu.
6: Maruwa e tatio amo lua yuruwa e romana.
0: Laulira, aba ledera geruni pilatu hon lu. Ladra wagun logo guru. Aba hanugani. Aba de lafri de Jesusu, barina le luguru a lu lidi lidon fulasu le ubei, aria galo fulasu un labu ugubu. Golu gota lida herenu hurir. Nyei hadara guai logo guru. Dago hage bia ugunya uaralum. Aba loege ka lob. Aba lona hapila tuichi gaguda. Aba aburi honi luagu gurua. Darie ganyei.
3: Jesusu Nazaret na aruwaite huri.
0: Sarago hae hada ge huri wali hati. Aburi honi ligi. Nadiga flasule nye lubai. Hadara go Jesusu luagu gurua. Madisi tuburu gugi. Anilida hebreo. Griye guluma lati. Naburi du. Ligi haria gubai habuti kuhafadini huriyo lu pilato.
6: Maburi daba nyei haruwaite huriyo. Buruba le haria gubai lagu haruwaite la huriyo.
0: Awa lania gu pilato hon.
5: Le brunali bai brunali.
0: Larigi hadra gu ni sudara gu Jesusu logu guruwa. Aba handugu nu ladoura gu. Aba handugu gadiru fani titao. Aba fani tinu kada sudara. Aba gie handugu nu lisimisi. Ki maucha wagon tubai. Aba argunyo fiesu, iyo gilu unabu. Aba haria gusuda ragu hamago.
3: Mahari itagua wamo, aure wama tuogo. Haria wama muga gabala aganyi iru.
0: Itarania lagunfuli nule tania gubelene nubungi.
11: Fari kwa hafuku na dalara gukama. Akure rehabuya tuwako nisimisi gabala aganyi iru.
0: Itarania nubaiti hadugu nisuda. Nyenyo lugu chesusu ya rafa luguruwa tumatamuleli. Maria Tolumari Cleofas, como Maria Magdalena. Da larinha para Jesus lugu churara luba do discípulo le. Isso é bem no sarago. Aba larinha go to lugu chu.
2: Lugu chu. Aniha. Bira.
0: Aba larinha go no discípulo.
2: Anuha. Lugu chu.
0: Lama que ora ligia, aba lares biru no discípulo ligia lugu. Lari Jesus kate ile. Kaisi budi lani Jesus lagu gumpul lani lah, sun lenu bay ladeg ni, lagu asal baru, awal lani aku, lalu lagu gumpul lirun, le tani aku bay lerenu punya.
2: Magar buhadina.
0: Yang ia bafu tu tau dime garuh itu. Abah hati teragut tu abah mudu siti dah dime itu gua, abah hichu guni lagu abah wewe, abah hichu ni lagu liom, abah latu nu Jesus dime garuh itu tu gua, abah lani aku.
2: Gumpul ya. Kata.
0: Aba labulu chago, aba longwe. Wei ligia, aba wei lubalu wei resefuruni. Mabuse rute tihuri yulu, lerede nuhagu bugirigi ya luagu guru wa lida wei riemera aguni. Ladiga wei ti wei ligia. Ligia hamuni ya haba iluma pilatu, nulona ha ahala hei hayada ha dawa gonyubanya luagu guru wa, lugie lagida nuhagu bunyegi. Aba dihodi suda ragu, Aba hala chuni liya da furumeti ugari hadangi ha. Dawa go imaya logo guruwa uwara luma Yesus. Lari gye, aba hala chuni liya da leaba. Dale hayara fatumbay, nu Yesusu, aba harihi logo hilali la. Lige mahala chu hamali lubay liya da. Aba liya biya ba sudara, aba liminu ni Yesus lobo ogun tau aba efen. Aba lafri du hita luma du na nyengi. Leari hubalin le, lige abah da gubani. Ani aniye galumuti inarun. Subudi lumuti lagu aniye galani inarun ilugiye hafinyer. Laduga lasusar du bay burikate ile lu lagun fulenule taniye go beleren ubungi.
12: Mahala chuma bay niya ba abuwa.
0: Aniye gatiki atida leren ubungi u.
12: Hari ku bay le kimi lagu bay.
0: Lari gesun kate ile nyanya ba ugiri ari metena. Giri ti Jose. Falal mo dimeh ugiri ligi Jesus. La usu aram da guar gilna la dugay, la duga la nuf dehawai huri. Aba la muri hani lugu bo Jesus luma Pilato. Aba lichi guni lo. Aba la nengu ni Jose lugu bo Jesus. Aba gien le abi Nicodemo, le me hani du bay. Aya nu haluma Jesus kunyo. Aba le abi la usara gui bini. Aba ti hani guni Jose luma Nicodemo, lugu bo Jesus. Aba hoburu ni tau gamisa to tuwa gotu lau ibinye ligye segun hagaburi huri yu luba habuna ha. Nyenye aba fuluri aga ilida fulasu le nye ilubayi hadara gwe Jesusu luagu guruwa. Lida ti fulasu ligia nyenye aba umuwa hu iseri le mayusurungi. Nyihi hichi ga ilugu bu Jesusu. Naduga jarafa la umuwa hu ligia naduga ginye lagume seralabu ga luwe yuri ya mera aguni.
8: San Juan, capítulo 20.
0: Veio de março, no balaruga da lé buri gagili, abatidi Maria Magdalena arihe umoha, da tachili rubanyi, uali dubu lele da umoha nye. Abatidi ei baguena, le nye wabai, au, numa Simon Fedoro, abatania gumo.
13: Barama Jesus, me da gel umoha, ali eu funaza hichigai.
0: Abati wafrido, Bawodi luagun umuha. Uwara wodi biyangwe wagia iba agwaini. Foreset na lui Fedoro, aba nachili rafurumie luagun umuha. Aba nele mchuwari hanyehi, gamisa rigunyo nari hanyehi, mebelutini. Lari gi aba lachili na Simon Fedoro, aba lebelu nulido umuha. Gamisa toa ubon, lagira waguwa Jesusu, tuge rigunyo gine lari hanyehi. Gamisa ti toa ubon lobro ugo lichigu Jesusu, Mama lida yang abah tuma buri tau bon lagu lagu, hau berkutinya tabu ko. Aba get nebeluru, aba nari hini le Yesus terdubai, aba nafinya ro lagu sarah lila Yesus lida gawu ni. Ligi aliti gufuna dana ni le, taninya gubelena rubung yul lagu lasa rubala Yesusu lida gawu ni. Aba ti wagiri budung wabiyo. Aho ti Maria, aba terede rubogu de Yahwa, lubaduru muah. Sun, anuhala Yahwa, abatele mucho ariha lido umuha. Abatarihi biya angeligu harutu hadagrago. Nyu lenye ilubaybuga lugu bu Jesus. Abalichigu gie, abalugudi gie. Abahariye gu angeligu hagie tu.
14: Kawagu ba Yahwa.
0: Tariye gahon.
13: Baruha manaburema. Bide tinuhale lahichigu.
0: Kei tariye gu itara, aba tadikiragu. Aba tarihi ni Jesusu wa ni hala nye. Ibide titun lagu ligia la. Aba tilariye gu Jesusu tu.
2: Ka wagu ba Yahuwa ha. Ka balu ha bay.
0: Sunti tariye gu lagu le la. Oni girubali fuluri aga edimuri ha baytu. Aba tariye gu lo.
13: Ahi ba naga lu bay. Aniya ga bay nu hale la bichi gay. Baru namu gay.
0: Aba tilariye gu Jesusu tu.
2: Maria.
0: Aba tagara ragun, aba tariye gu lu lida herenu huriyu.
15: Rabuni.
0: Mini lalira maestro. Tariye gu Jesusu tu.
2: Magura ba nuagu. Ladega mamuda irugi rina le nyehi lubay nugu shin. Baiba, baniya ga mehon nani disipulu gu lagu naibuga la le nyehi lubay nugu shin. Leginye hugu shin. Nubungi yete, leginye hubungi yete.
0: Aba titidi Maria Magdalena avisa nya disciple gulu agu ariya tali la Jesus ani ariya galani burikate le tu lo tariya guni ho Bayi memeligia gunyo ondra guhaya disiplu. Gelin yuliati bena hao la daga hanufu de hawai huri. Ligia lebelurun Jesus. Aba larana mu hamida agu. Aba labusurun hon itara.
2: Nye la darangilu hita.
0: Larige la nye gunilira. Aba larufu duni luhabu luma loba hon. Aba hagunda arangu disiplu gulau harihini Jesus. Aba elaniye gu Jesus hon.
2: Nye la darangilu hita. Itra keilona nina nuguchi. Itra linya genona hana.
0: Aba tilafuru hawagu. Aba laniye gu hon.
2: Recibi humei sifiri sando. Ahin ferud na huma hafigon amo. Ferud na wale. Ahin uwa ferud na humani. Redi hali uwa ga ferud na wala.
0: Tomasi aba hada ge dusu disipulugu. Leon ba ihaniye gamado. Uwa tihama da leliabi ba Jesus. Lari gen aba haniye gu hahi bi disipulugu lu.
6: Ariha wa mali wabude me Jesus.
0: Laniye ga Tomasi hon.
7: Ahi marihina lari igurabu luagu luhabu. Danime ni finga lidon huyu le lari igurabu. Danu hobu lidon luba siyambi na finyeru.
0: Widiwe yu lari gen. Ondra guhaya disipulugu tida aba amundu. Nyenye ti Tomasi hama dan ligye. Lausu gelen yu lien labe na hau. Aba lebelurun Jesus. Aba larana muhamida agwa. Aba labusuru hon itara.
2: Nye la darangilo hita.
0: Aba lariye gulun Tomasi.
2: Dabi bifiga nyaho. Ariha bayi menuhabu. Dabi bayi mebuhabu lidon nauba. Masigira balauli logwa afinya ni. Afinya ba.
0: Aba ti lariye gu Tomasi.
7: Nabure me. Nubungi yute.
0: Lariye ga Jesus ulu.
2: Tomasi. Afinya di buweto. Dadiga ariha bati nala. Fulaisi watinya hafinya rubanya marihi ga hagia.
0: Adiga yati Jesusu. Amu saragu milaguru hagibu genlani disipulu. Lewa bayi buru nyiti dali buruto. La buri dung bayi buri le. Lu hafinya ru log Jesusu la Kristu be. Lelira bungi. Lu gine gabagari huma. Keisi lani gulau hafinya no.
8: San Juan, capítulo 21.
0: Larige, aba ya larufu dago Jesus ulu guahau lani disipulu gularu duna legiri bei Tiberias. Aniha ligaburi ladugani. Lida ya nuaba Simon Federu, Tomasi leube haniye gamado, Natanaeli lelila na kana le lani Galilea. Nilahi yu sebedeu, hama ya bia hada ya lani Jesusu disipulu. Aba lariye gu Simon Federu hon.
16: Neibuga esenia.
0: Aba haniye gu ulu.
6: Waibu gaginye buma.
0: Aba hadi lutido hagune, aba hodi. Suwari obligia manyugu tia ni kat. Dale aruga dene lubai, aba harini Jesusu nye ilaru dunu. Ibida tiebe hon disipulu gu luagu Jesusu la. Aba tilaniya gu hon.
2: Numata go, manyugu gitu sa.
0: Haria galu.
6: Ua.
0: Aba tilaniya gu Jesusu hon.
2: Sigo maluegen tonwere ugune, hanyugu bo.
0: Aba haguna, lari gye. Siyaye behachawarunu, seni dunarugugie, lehibe udiru tida. Abad naniyegu, au huwa lu Federu.
6: Jesusu tiale.
0: Ke ilagambu simo Federu, luagu Jesusu la, abaladaurunu ladaurugu, abalachubaru dunarugu. Hahibiri disipulugu, abahudi larun beye taugune. Aduru hain hamo seni buiha udiru. Ke abarugugie la, sa metru, hadise lo ibeya. Dale, harari nubai muarugu. Aba hadari nu watu gemet lau enyegura lau aba udro ligibogu tumafen aba laniego Jesus hon
2: baruhu mafiyo hata ye udro ha hadige banyo
0: aba ladinu simo Federu tido ugune aba ladurgu dunu seni larun beya buinha udro wainamiti saadi misa irwayan lau sun hibe mahei dogutu sen aba tlariego Jesus hon
2: higo gu hata pachati.
0: Uat niaba hada ke disipulu gu algu dagutu kate ila. Ladaga subudi hamane luagu Jesusu la. Aba liabi, aba lanigu nu fein luha burugu, aba lichugu nu hon. Ligia meme ladaga lau udure. Ligia lirua, larufu dagu Jesusu lu gu hon lani disipulu gu larige lasaru lida ge uveni. Larige hatu bachati, aba lariegu Jesusu lu Simon Federu.
2: Simon, lira Juan, hisi ti nasa abonsu gu lau nisi hon ha.
0: Lariega Federu lo.
16: Aha na bureme. Subudi tubun lagu hisi embanu.
0: Lariega Jesus lo.
2: Goni gibanya tenani.
0: Aba elalgu dini lagu libia mawayas.
2: Simon, liran Juan. Insi tinasa abun leti mati mati.
0: Larinha gafé durulu.
16: Aha na bureme. Subudi tibun lagu hisi embanu.
0: Larinha galu.
2: Goni gibanya tinani.
0: Aba ya lal gudni lagu liru awayas.
2: Simon, liru Juan. Hisi tinasa pon.
0: Aba liru da gafé duru ladiga lal gudni Jesus lagu liru awayas ahin. Hisi lubailu. Aba larinha gulu.
16: Na bureme. Subudi tisun kata ibu. Subuse tibu lagu hisi embanu.
0: Aba larinha go Jesus lu.
2: Goni gibanya tinani go. Ninaro bao. Lao nalame ha nibure ngidu bo. Sansi guati bo apabidi lengi lumuti babusera. Gamalumo. Damele weya di bo. Iyura rugu bali me baruna. Aba melaguru nibu sombadi. Aba melanugu nibu lengi lumuti babusera ubabidi.
0: Lao larinha go Jesus kata ile. La subu diragu di ida lubala ligabri longe fedor. Lulichugu uweri gune lubungi lao. Lari gen, aba larinha gulu.
2: Falabana.
0: Da la digira gumba ifeduru, aba larihin logo anitela disipulu le hisi etimaba ilu Jesusu harigi harigi. Le meme anyuru bai loba gen Jesusu lida adinerama. Le gine aligu dubali Jesusu kabala wada gen ederegere. Da larihin bali feduru, aba larinha gulu Jesusu luago.
16: Nabureme, asan le, kapasa asuser dalu?
0: Larinha gen Jesusu lu.
2: Ahana busne la bagari don darime nagir budon kame ge bomo buguya falaban
0: abati leiba gu dimure hada hibri lani go Jesusu luago moe bailani ge disipulu ligi Maria gu Jesusu luago moe baila ari ge rguti
2: ahana busne la bagari don dari lumo nagir budon kame ge bomo
0: ligi me disipulu ligi le chol bani bri kata ile abur ha barugi gara dato to halli ha mungueto Ani subudi wati luagu inare nila le larinha guba. Ani higien saragu kata ila daga Jesus. Ahi hamuga aburu hawa aba aba. Afia wati luagu mabarata hamuga buri liburu to aburu hau tu lau lida sumubo.
17: Hawade gimari apostolugu. Kapitulu aba.
18: Luntiofolo. Aburi hati na bun ti da furumetu nigara da luago sun le la digu bai Jesusu luma le la rufu da habai. Luma ge lagume se ha luadigi mari. Dari luma uweyo le la muda iru bai sielo. Lubara ge bai lidi sielo, lau lubafu sifiri sandu ruti dimure hon apostolo go ha me halanua dirubayo. Lida bian wenweyo le lau bai ubowa go lari ge lasaru lida ge oweni, Arufu da guati lungo furango hon sarago weya so luago winwa la. Aba buriti la dimure han hon luago la rua iha bungio. Dame han le hama gele lubay apostolo go Jesusu. Arinha gati me han hon lu mafri du hama lida ge uburu go Jerusalem. Larinha ga hon.
19: Aguna ba huma la gufi ru furama se le lishi ube nungu si hun. Le wago ve narinha ga hon. Subuti humuti luago badise gita la huan la uduna. Gama lungo. Na sobu di rang di hong, bago malu ha dalagi ni ahu batise walau sifi isana.
18: Dati le ondara gunyuhaya la apostolo guluma Jesuso, aba hal gudani.
20: Wabureme, anihasa dale lumbe, bichu guni ya Israeli lun laruwe ha?
18: Lariega Jesuso hong.
19: Sinyati ha sobu di roni kala meyo, o kala dala lundi ube lumu chin lau lupafo, lula dugu ni kata ile. Kamalumo, Tameleliadi sifri santo huago, tibigo baubafu lugu enfermo manu agu tanto Jerusalem, kilogo ugudea, Samaria, chirunugu lidisi agi fulasu kubogo.
18: Lari ge lariago ni Jesusu kata ile, sun ayanha la ariagwe, aba liyuruniwa, aba leabi aba duwairi, aba ladoura gulao, aba marihi hamali la. Yeyenu ariagwa sielo sun amude reina la Jesusu. Ligie hasali ragu biyama wugiri ya harugabu harutu hadau ragu. Aba haria guhon.
19: Wugiri ya gali lea. Kawagu herete haria guselu. Jesus meme lea munde rupai sielu humagi. Liabi ya ba itala meme kai harihi ni lidi.
18: Aba ti hagiri budu apostolo guloige wubu le giri bai olio lu uburu gu Jerusalem. Yarafa ti kaiburi milu metru. Danle hachili rupai uburu gu. Aba hamudeiro lido rumo inyoti. Yenyen Fedro hada, Santiago, Juan, Anduresi, Felipe, Tomasi, Bartolomé, Mateo, Santiago le lire Alfeo, Simon le lida bei Adamurini le giribe canonicite, Luma Judas le lamule Santiago. Ondere guanyuhaya, sun hage sun adan lu hafuria idu hama ha hibri wuria, Maria to lugusu Jesusu hama lamulenu. Lago aba weyo lida dan ligia, aba laramu Pedro hagibuge sun afinyetia hayenbaya, hawara san wengrige, aba laria guhon.
16: Idu hanyu, un tipo gala gufiru le laria gubisi frisandu li umu nukukinye David tida lerenu bungi, lida le ladumre habi lago Judasi. Le adun de habali ha anigbalin Jesus adaira. Aba meha ha da giwani gu Judasi. Eni gafana ti meha lida wawadi gimari. Gamalumo, aba lidi, aba lagain haba fulasu lausensu le afai rube ilu lagu uribani le la digube. Aba labur ha inyugie, aba la fonte, aba lafri du sun lisasa. Tali hagambu balin girige ha ganoba in Jerusalem. Aba hatu ni fulasu ligia, Aseli dama, mini la lida herenu, lufula sum hitu. La diga burua nyulinya tida liliburu salumu, rei de Italuba maluga. Ua hama aganouti ya tida, aringa tiginye nyen. Lua la lubara lu amu. Itaralia lubaiti, lunti wanua daha aba bugiri wadagie, le meha vama tisun dan le vama lubai Jesusu. Luma gie dale la badi se rubalen Juan Jesusu, darilumu dale la mu de rube cielo, lule megu ala Judasi, lukanyara baila lichugun fe uarabama, luagu lagu yugun Jesusu lida gie oweni.
18: Aba tihiri du biama hadaga, Jose, lememe gire bei Barusuasi, lememe gie gire bei Justo, luma Matias, aba hafure idu itere.
20: Wabureme. Bubuya le subudi habu bai tunha nigi sungriya. Arufu da bai wa unkala hada ge bian wugiria ha banua diru bai. Lun le seri viduni bukaisi apostolu le venye gua Judas. La diga feridi la li Judas I lubara la diga la figon ha. Ani nyudu ha lidu fulasu le la duna bai.
18: Aba ti hadigi ubunu runi aba labri haluago Matias. Luma ge ora ligia. Aba halila hada gi apostologo.
8: Hechos capítulo 2.
18: Da la tilribe liwei rufedo le pentecostese, onde regunhanya sun lanigo Jesus lida aba fulaso. Sodini, aba lagambu aba arinti ni nyubu itisielo ge keidale lafuru aba garaba liherete. Aba lagambu tido sunu le toye habayi. Aba la salira gu watu gemeti kama hamuga iyeye lounje hachige. Afare huo yu, lounje kada aba hadage. Aba habunchi suha ge lo sifri sandu. Aba hagume seru adumre halida buri amu liwiri iyeye luwei hereru segun la dumre gedun ya sifri sandu. Lida uburi dan ligia, yei buriyano kuri u Jerusalenge hagunfu lite lida hafie. Nyibu itie ge lida ge sufu lasu bongo. Dale hagambu bali arenchi ni ligia, aba hondero gugo grigia, ibidi heho kaba la hasami na ladega kada la aba hada ge grigia hagia agamba hamuti le ariyo waguwa bai lida hereno guanarigi. Aba taweri duhanigi, aba haria guhama guwa.
3: Mafu megi ya Galilea na haa adimure habanyi. Ida niyati wagambu bali ya adimure halida lereno kada aba wadagi. Anyehi grigia parutu ya na ya, media na, elamu na, Mesopotamia na, Judea na, Kapadosia na, Pontu na, ama Asia, Surigia na, Pamfilia na, Egipto na, Lumalida ngebi furasu Afrika, lejaguru meme boilo isirena. Anyini ginye Roma na, agano utia ya. Anyini hada ginye huriyo, laduga huriyo, ama hazuburiyo. Ibiri, tariga maliligaburi hafini huriyo. Anyini ginye Grigia, Kureta na, ama Arabia na, Sungwagia agamba wa mutinya adimuri haluagu uluwari gumbungi ulida vereru mguanari.
18: Weri tihanigi sungubai, ibidi haho kaba la hasamina, aba buriti haligu da guhamo we.
20: Taswa mini la sunle?
18: Hibiri, aba hehera haho lanigu Jesusu, aba haria go.
6: Bacharu wa nyamiru guhani.
18: Aba tilaraya mufedro, hama ha hibiri unsu apostolo go, aba laria go lo umala liherete,
16: Uguri ya kuzena, hama sunha aganoba in Jerusalem, agamba humele lube inariegu ni hon buidu. Subudi kumamu ke kala lila bekate le harihu bai. Mabachar wati mwagiri hake haritagun. Ladana gubai gili nefu binafi gueto. Kate le harihi bai. Ligia meha le wago bai ladumre ha joeli le profeta dan le laria gubai. Lidon burime lagum hon veju linya laria gubungyu. Nona ha beinani sifiri havagu sungirigia. Hadimre ha bahisani gluegie nobadina. Kevene dubanya wenya nyamutu, harihi baniburi inti arufu duni. Lidumburime veyu ligia, nona habeginye nani sifiri hawagu idamuni, aba menadimeneha hayumulu kukinye. Narufu daba, onwe mbubri kate buiti sielu, adiga nuguye me milagru lidamua. Narufu dubaginya hita, watu gemeti, luma duweiri lau gumulali ubowo. Laburi gaduba veyu, Lafu na dubahati ke hita. Dubarage la chiliru luweiri wabureme veju weiriti ani hanari meti. Ani sume haa guwar tuliri bungiu ha salva ruba. Agamba humai lubeiti le lube naniya guni. Hukuya vuguri nya Israelina. Kele hisubudi, Jesusu le Nazaretna, aba meha vuguri le anua diruti eni arufuda lumuti bungi luagu gabafun la lau milagru luma buriseini lela digbe hagana gua lidagi. Lau sunlira, da lela deregerua bi hun, aba hafaru ni hilagu bai, lau ke deregeru ni hun vuguri ya gafigo utia, luhadara guni luagu gurua itara kei ligaburi aranse hani lela ritagu bai bungi luma gie frumi etida. Aba la sefru ni bungi lidage lubafu oweni, Agu yu guagda lumuti hada ge hilanya. La diga sinyala gabafula oweni luagu. La rian hane uruwe David. Dale la dumre ha luagu Jesusu. Sun anda narihi ni nabure me nuba nuba. La ubungyu luay gie lomere. Uwa bay egwa gudutina. Ligia tagunda rube nanigi. Eremu hantuguya ni nyenye buin lau ugundani. La bagar du basun nuku bu lau emenigini. La diga migirum bubadi na lida umuahu. Migirum badi bulu la nyala du lugubu bubuen le sandubay. Barufu dubay lemeri ibagarinu. Eni bagunda raguag dubadina lau binyua. Iduhenyu, lunti na dumre ha hun furangu lagu uruwe Davidi. La diga hilala meha waguche Davidi. Bunava ligia eni gayara gili warikini lumua tilu ilumo uveyule. Davidi, Aba meha profeta ligia, ani subudi lumuti meha lagu frama selali la bungi lu, lau afi yuruni, lagu lichigu bala aba handa gen la diga wagun lu uruwe ime. Adumre hati lubeti David lagu lasana u Kristu lida ge oveni, lagu ginye meredebu la luani lida habara hilanya, manyala dun ligia me lugubu. Saragda lumuti lubeti bungi u Jesusu meme ligia lida ge oveni, Ani sun wagiye ke fenti volagu lira. Larige lanyura guduni mbungi luegie lomere, la usaragu uweiri guni. Aba le resi biruni sifiri sandu le frama se lubei von lumagie uguchili. Aba tilona hani sifiri sandu ligia wawagun. Ligia kate le arija humali bai, luma le agamba humali bai gueto. Mama David amude irubei sielun. Ariengati David iguanarigu. Larian hare bungyu luna bureme, nyuruba luegie novere, dari nichigunia baga ninyu labu gyom bugudi. Lunti kasubu diruni sunhunguya Israelina, luagu Jesusu meme la lehadara gubei luagu guruwa, adiga lali la bungyu luligia balava salbara gile, ligia meginye mabureme.
18: Dahagambu bali katele, aba lebeluru igairu gutido hanigi, Aba harinya gulu Fedro luma hon Hebrew apostolo go.
3: Wadu enyu nu, kapa san waduk.
18: Aba lerinya gulu Fedro hon.
16: Asakri kakuma. Badise huguye me kada aba lida liri Jesu Kristu. Ferudu nu alamu gahifigon. Rulamu ge bungi usifiri sandu hun. Ladiga frama se kali bungi lagulichi gube laginye sifiri sandu hun. Luma hon hadiga wagun. Luma hon ha agana ubanya dise. Luma hon sunha la gora boya bungyu lun lani guhama.
18: Lowburi dimure le luma buri amu la dimure he fedru hon, aba larinya guhon.
16: Direi kuma, havei ha gibiri grigia salufuri tinya ha.
18: itara liati aba habadi seiru ha adigu banya gasu lo lerero aba hayabi kebiri iru wa milu grigi ya lu hafienu luwagu Yesu Kristu weyu ligia aba hedere geregu hongwa lu hafure indiru ni le harufu dhabai apostolo guhon afare hii na hamai hamati ondara guhagia lu heigi fein luma lu hafure ya idun Lowe no tuweri anigi sungu bai luwagu buri seini luma buri milagro le ladigu bai bungi uhaganda kwa apostolo. Sunha afinye rubaya, lida ya no aba, aba buriti hafare inhani le hamati hadago. Halugure ya hafula su luma le hamati, aba hafare inhani lebegi segu lemege rukada aba. Sagu weyu hondara kwa tempolo rugulu hakudrogulu bungi u, lari gya, Aba hondarago lubi aba hadage lu heigi nu fein lida aba lau ugunda ni luma una buguni. Aba ha halawaha ni bungio, aba ti hinsi ha ma hongrige, aba ti ha anahi na lania bungio ha asalba rubaya haun.
8: Hechos capítulo 3
18: Luago aba weyo, aba lidi Pedro luma huang tempulu ruguladangri irwa robo weyo, le lorete afure iduni lu bungio. Sagu weyo, yenye aba wuguri, maibugu tiluma ge laguri ya hon. Baru wugutiha, lobado tibena ritempuli le giri bai bena buidu meruti. Luon lamuri ha hama ebeluri te tempuli rukun. Danle larihi bali, maibugu tilige Pedro luma huang hebeluri la tempuli rukun. Aba lamuri ha sensu hama. Aba ti larihi Pedro luma huang luagu. Aba lariago Pedro luon.
4: Ariha baba wagu.
18: Aba larihi hawagu. Agura ba yabe hichi gu sensu loo. Aba larinya gu Pedro loo.
4: Masensu tina. Gama lumu nichiga lile numa tibu. Idaliri Jesu Kristu le Nazaret na saraba baibuga.
18: Aba larinya gu ni Pedro loige luho bule lowere. Aba linyura gu ni ora ligia. Aba ledere bugudun lugudi luma lumuru gute. Aba te lachubaru lularamu. Aba leibugu. Aba lebedru hama tempu lugun. Eibuga ino. Achuba hena, adimure hena luwago luweri gubungi. Aba harini sungrige eibuga luma adimure he luwago luweri gubungi. Weri tihanigi luwago lea susare dube ino. Kei subudi habali wigiri ligia. Subudi hamei luwago ligia la leya ha anyuru bai amuri ha tubeneri tempulu. Le giri bai bena buidu mereuti. Migire gde lumuti ya maibugu ti le arida gubai. Pedro luma huang. Sunti grigia, aba heibago lo tuweri hanige luago tubara nda tempolo le girebe lubara nda salamon. Le nyen habe. Dale larihi bali Pedro katele, aba larinya gu hong grigia.
4: Huguya Israelina, kawagu taweri da hanigi. Kawagu haria gu wakama hamunga wagia reida wagu tubalimbu girile. Eibuga gde la wabafu o luago la uara gu woma. Mama linya. Bungu leha bungu te wagutagu, Abrahamu, Isaaku, Luma Hakobu, ligi areida guagu dubalimu giri le, lun lichigu ni linyu agei uweirigu ni lun Jesu Kristu le lirau. Ligira, le meha hedere gerubai hon lurudugu, ani da lalugun pilatu ligira guduni mahatu. Lubara geka muria halu ligira wagudun Jesusu le sandubai eni richagua, Amuria harigu huguya lu ligira wagdun aba gafara hati. Itara linye hafaru ni le ichigu balin ibagari le tima timati. Gamalumon, aba lagu yu guagdu ni bungyu eni gefenti walagu lira. Aniha wugiri le harihibay, eni subudi kumay, lau lubafu meme kesusu ligia le resibira erey. Afini luagu kesusu, ligia reida guagdu balin kei harihini. Subudi nali ni duenyo, Luago bidi ya la meha hun kala hadigu be dale hafaru balin Jesusu, huguya hama habuti. La usun lira, gufli lumuti bungi ule meha lariengu behada gen profetagu, luago lunti la sufri rubala Kristu, ligia lubeiti asakri gakuma, giribu huguya melu bungiu, tibaba lamu gahifigo. Aba meti ganyara la lichigu bungiu emera gunitu nguwani, la ulona hanen Jesusu le Kristu, Le anua diruba ilubara ge frumi etida. La usun nunti la lereda nun Jesu Kristu sielu gueto. Tarime laran serunei bungi usun kate le lariengu bihada gien profeta guha sandu banya. Ha abagari du banya, lida meha dan le seguhilibe. Itara lian lubeiti, arinya ga timeha Moisesi hon wagichagu. Lona ha bababure me bungi aba profeta hidang ye guanargu ke lona hanina. Gagamba di huma lu sunle lube larinya guni hun. Adiga sungha madigiti yang gasu laule larinya gu bay profeta ligia. Hagi daru bahada ge lani gu bungi. Itaralinya lubaiti. Sum profeta gu luma ge Samuel lulubaru wago. Adimere hatinya. Libugiri burikate le lumbe la susera de lidon buriveyule. Huguya lumbe ingeresi virunin, sun le laringo bibungi hada gen profeta gu. Lagu tiginye hafule sei, daradu lemeha la digu bibungi uhama wagichagu, da le laringo belu Abrahamu. Nabini du mayasun grigi ya hao ubo gubanya, hao badiga wagun. Abala nuwa dahani bungi lirau, lulona hani hon frumye, lula binirun, kadaba hida gen, Laula sagar nang lida gie luriba higabul.
8: Hechos capítulo 4.
18: Yengi e Pedro luma Juan adimure hongrigia lige hayabi hafadir guhurio hama habuti gusudara ha onigiro baro templo hama ha lida banya hadamuri saduseugo. Gaintia ladiga harufu da ha Pedro luma Juan hongrigia Arienga hagia, luago arufu duwa la, luago hasa aruba la grigia lida ge oweni, luya habagari dun, ladiga sarala Jesuso. Aba ti hanigu niya adangra. Aba hadaru niya frisi rugun, dari laruga kei dari halilubay. Gama lumo, saragu haya hadage ha agambu bali uganu le hichigubay apostologu afinyeru tiye luago. Ha afinyeru baya, harigu wuguria kei buriyanu sengi milu. Laruga, Aba hondara gu habuti gu hurio, wugiri ya wairi gu te lida hafie, hama arufu da te lulurudu Moises Jerusalem. Yen yengie Anasi, le fadri le inyo timabe, Geifasi, Juan, Alejandro, hama sunha hadageba ya liduhenyo Anasi. Aba ti haunaha anigei Pedro luma Juan. Aba hichugu niya lamida gu hadamuri, aba haria gu hon,
3: Ka ubafu o ka ida iri hari da guag de uguri le?
18: Binyu Pedro lo sifri sando abalaria guhon.
4: Habuti guhuri uhama vuguri nya wedi gutinya lida hafinye ke halgu duniva lo agubuiti le digu bay lun aba vuguri sanditi. Ida liya la larida o guag dun usienti valuha subu dirunin huguya hama sungirige ha Israelina lo agulau la lubafu Jesu Kristu le Nazaretna Aniha lubai vugiri le ya higibu gine arei da guanyo. Jesu Kristu, le meme hadara gubai luagu guruba, le lasara gudubai bungi lidage oweni. Jesusu ligia, ligia dubu le umbei hichiga mebereseni, huguya ha abu no gutinya muna. Gamalumu, nyubu gele lun ligia bala dubu le timatimat, uwa ti amu lula salbaru ni valoedige Jesu Kristu. Adiga michu tibungi amu iri ubowo gulu ganyara lava salbaru luweginye.
18: Da harihi bali gumadi matia luwago adimrihe la Pedro luma huang manufu de gani muruso. Ani subudi hamei luwago mama hama grige aturihe tia sarago. Luwago grige hama hafrumi guarege. Aba taweri duhanigi. Aba ti hasubu diruni luwago hada getia la hameha eibu gubanya luma Jesuso. Keiti yenye lubai wuguri le areida wagwaga dubai hama. Rara ligia, siyati haria gu luru du nikata, abati honahania luru du Pedro, luma huang, luma wuguri le areida guale bai bogudi lue hadamuri, lugayara bai la hayanu hahamagua. Haria gati?
3: Kabasan waduga hau wuguri ha? Subuti hamuti sunha ganoba in Jerusalem, logo aduga hama lila milagru le, ani siyati veyee da gun lao. Lumaburu cha kunla uganu logo kate ile lida sunfulasu veveri dianya luma dimure handige hama ni ka un lida liri Jesusu luma gien ugunye.
18: Aba ti hagua ruhon luhebeluru. Aba haria guhon luma dimure hama. Marufu da hagia me lida liri Jesusu. Aba haria gu Pedro luma huang hon.
4: Samina huma hungwa. Ahin richalu beligibu ge bungi lula digun le hubeibe. Igira le lubeibe bungi. Wagia, sinyati wama ni chulau kate le arika wa malibe, luma le agamba wa malibe.
18: Aba yati heweri dirunia gumadi matia, aba higira gedunia. Madari tia ida luba la hadiga ni kata ho, ladiga dimure hetia burigrige buiti luago bungi luago kate le asusere dubei. Wugiri le ari dagubai lau milagro ligia. Wari ale sigi lau biyan wen irumu lau. Dale lafuri dubai fedru luma huang frisi rugugia. Aba haudi le yehi habai hapanago. Aba habahi daguni sun le harinya gubai habuti gufadiri guhama wugiri ya weri gutihon. Da hagambu bali, aba hafuri idun sun hage lubungio. Aba harinya gu.
3: Wabure mebungi ubwe le adugu bali sielu ubo ubarana luma sunkati. Arinya katibu lau lubafu sifri sandu liumu luguge David le meha bubuwe. Malati hachakara gunecha anu hagibe bwe ubugite. Malati hasami narun hada agwa kate ile meseri wini. Awugri hoa tinya uruwe guhama kumadu matinya halani na ubo ule. Ondara kwa hagi ya lu eleda gun kontra wabure mebungi. Luma kontra uruwe ile lanua diriwe. Ani susara tiitara Ondara guatinya Herodesi luma Pontius Pilato. Hidan uburu gule hama hama mabai huriyo. Luma hama Israelina luhadigu uriba ni lumbiro Jesus le sandu bai le banua diru bai. Laulira adiga hamuti sungle baransi haboi lula susere du bala. Wentonti wabureme ari haboi hasia duruniwa. Ruba nigi wong wagie le bubuingu lu wadumere habuagu manufu devu. Arufu da bai bubafu laubarei da guagu dine sandi tinya. Ani adago bugu ya saini luma milagro li dan liri Jesusu bubu ile sandube.
18: Da lasu rube hafuri ya idu. Aba langi gichu fulasu le yen lube hondrago. Aba habunchu sun hagie lo lubafu sifri sandu. Aba hapuri chihani lere rubungi yo manufu dega. Sun ha afinye rubaya. Aba labu haritago. Aba labu habusero. Uwetini aba ariyegu tiluago lomege luago lani la labugwa. Sun kate hani sungwa luago. Abati hasigiru apostologo adimruhe luago lasaru wabureme Jesusu lidage oweni lo sarago ubafu. Abati labiniru ne bungi sun hagia. Uweti ni aba hadage emegeruti ni kata ladiga sun haga fula subanya o gaba. Aba buri halugurunu. Aba hanigu ni tebegi. Aba hederegeruni hon apostologo lo lafare hon hada ha emegerutinye. Yenyenti aba hadage ladigu wago lewi giriti hose. Agura houti loago ubohu le giribe tipure. Aba hatu ni apostologo beru nave. Mini la lira le ichigu bai digu dagul. Wugiri ligia aba la luguru ni lufulaso. Aba la nigu ni sainso edere gere hon apostologo.
8: Hechos capítulo 5.
18: Yenyenge aba wuguri giriti ananiasi, tuma safira, tolumari, aba haluguru, aba fulasu. Wuguri ligia, aba lanigu lidage sensu. Aba lidi lo libri hon apostologo, la famura kama hamuga ligia rigunye libihe luago fulasu, ani subuse titi sunkate itulumari. Aba tilarinya gufedru lu.
4: Ananiasi. Kawagu bigira lu laganyi runu mafia baningi lu ladigu lu beyedu ni sifri sandu. Lau baredaru lau libiri sensu le afai rubi bu luago fulasu. Mafunagi ebi fulasu meha fulasu. Larigi en baluguru ne. Mabi sensu lu badigu ni le babu serubi lau. Kawagu basami na badigu ni kate le. Bungi balgu be beyeragu. Mama wugirinya.
18: Da lagambu bani anania si kate le. Aba labri ha hilago bai. Sunti ha asubu diruba li kate ile. Aba hanufu dedago. Aba ti hayabi ni bure ingia. Aba haubura guni ananiasi. Aba haniga ni abuna. Kaiburi iruwa ore larigia. Aba tebeliru lumari ananiasi. Ibide ni kate tun luago le asustere dubai. Aba lariengu fedru tun.
4: Arienga bai nu. Ahi luago lubai ebegi le hariengu bai haluguri fulasu.
18: Aba tariyago.
1: Aha, luago ebegi ligi.
18: Aba lariyago Pedro.
4: Kasa wagu hebelu lalido uwarani, luhochago nilani bungi usifiri itar, anyate hanigu balimbumari abuna, hanigu adibuginye.
18: Lida meme ore ligia, aba taburi hahilago bai lubadu lugudi Pedro, da hebelu bai niburi ingia hagia, adariro hilaro, Aba hasagarunu, aba habununu loba getumari. Sunti grige ha afiyeme loo Kristo, hama sun ha asubidruba ni katele. Aba hanufu de dago sarago. Adago atiaguri apostolo bu sarago seni, luma milagur hada grige. Aba tiburi hondra go sua fine te lida fulasu le gire be lugar anda salamon tempo lugo. Ua te meha ni aba hada ye ha mama bai afinye te hondra go tia hama afinye te la diga manufo. Lau sun hisi hama sua fine te hongri ye sarago. Eibu yeyo, eibu hayabi gridi ya luha fine ro luago Jesu Christi. Dandu wugurinya, keisi wurinya. Aba ha hasagara gunia gridia sandi te uma darugun, tida habara le luba lasigre fedro. Gayara lamuga, hareida gu lourugu tadagaru liawa di hawagun. Yimbu itinye gien, sarago grige lida geburi fulasu jarafa te lu Jerusalem, hao sandi tia hama ha gawago tia sifiri gu guriba tia. Sun hagia, areida guatia. Aba te labuncho fadri le inyo timabai, hama hanigo sadu seogo, haluma banya lau gimugo. Aba harga duni apostologo, lu hadarunia. Gama luma, aba ladaruni, aba lani wabureme angeli tibene refurisi yu aria boligia, aba lafri da gudunia, aba larinya guhon.
9: Hei ba, hararama me taipu yu, aba me hapagata guhon grigi logo nyungu sulane na ipaga ile lishu kwa Jesu Kristu.
18: Da hagambu bali kate ile, aba haudi tempu durugun laruga binafi giwa, aba hagumesteru arufudaha. Aba ti londaru niya fadri le inyo tumabwe hama haluma baya, sun linyo aga ilurudu, hama abutigu Israelina, aba haunaha anigaya apostologu frisi ruguginya. Da hatilurubay sudarugu frisi rugu, madari hamuti anyen, aba hagribudu, aba harinyagu,
21: Darunu linha o adariru no friso. Minha no sudara bena boa nigue. Gama luma. Dan leu a belo rubai. Madariru tiva ni abahada gen apostolo go nye imunada.
18: Dale hagambu bali habuti go fadri go luma habuti sudara ha onigiru balu tempo lo kate ele. Aba haligo dago hongwa kabalafu na ida lebe da kate ele. Lida ora ligia. Ligia liabi aba wuguri aba larinha go hong.
22: Hanya yang begini yang hadir banyak frisrugu, arufu dah hong gerigi templuru.
18: Aba ti lidi habu ti oni girutia hosu dara, aba hanugunia lo buido, ladega hanufu de luai hacamura gu gerigi dibu hawagun. Dan hatil ribai hau, aba hici gunia ligi buge linyo age lurudu, aba larinya gu fadri le inyo timabai hong.
3: Meri di wamadu, numarufu dah hadir gi yahuma, lidan liri Yesusu, anika hadir. Bungi dah huma asun Jerusalem laule harufu dah boy, ane businya itu hitung ni dulu wawagu logo longe guguri lagi.
18: Abati longa bu Pedro, ama ha Hebrew apostol itu.
23: Nunti bagamu ni bungi lau wadik ni lelarian gupe, lu barage leharian gupe guguri. Leha bungi te wagucagu, lagi asara gudu beling Yesusu, le meme hafar bu lau hadar guni lagu abang guru ba, guru lali bungi oeri guni lung. Nyurugu da lei luegien lomere. Adiga lali abuti me luma salbara gile me. Gayara lamu ga hasakiri ha Israelina. Luma ginye ferudu no balaha figo. Gefenti bolagu lira. Gefenti ginye sifiri sandu le lichu kwe bungi honha nyudu banya laule larinya gubay.
18: Da hagambu bali linyu aga nduru dukate le. Aba hagayitu. Aba yebe habuseru hafara gunia hilagu bay. Yenye aba fariseo hada lurudugu, giriti Gamalieli, maestru lida lirudu Moisesi. Inebe tihon grige starago, aba lararamu, aba lariagu, luhanuguni wa apostolugu lidage adamurini luagu murusu ora, gayara lamuga ladimure ha hamarege lurudugu. Aba lariagu hongu madimatia.
0: Uguri ya Israelina, gouni gihumati ya laule lubai hadugni hau uguri ya ha. Harito go humati logo inyoro go lame ha teuda si lungwa ariga logo aba la uguri wairi gutiligia aba ha falaru ni gadir sa ugurnya ani afaruoti hilagube sunti ha falaru bali aba haware dagu aba lagumuchu sunkate larige lida lidani ha bahduni ugurigia ligia linyoro go hudasi le galilea na lungu Sarago haya afalaru tilida labusa erunye be lagara bagun luagun kumadi. Afaruwa tiginye, abaginye, hawari dagun sun haa afalaru bali. Igire humanya lubaiti ugini ya haa, madarago huma hungwa hamu. Ladiga ahing hani lubai ugini ya haa, katele harufu da habai lumale hadiga bai lagumu chogo gamalumo ahilani lubai bungiu hasinya rubai agani chogo goni gi huma loi hagain da goyala luma bungiu
18: aba haha rusungu bai lawle larinya gubai aba te hebela ga dunia apostolo go aba habai chuni aba harinya go hon lu habela hadimre halida liri yesusu larinya aba hi.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
18: Ohama y el Lurudugu,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Gine oti loege no dise. Aba la gumestero aduruho ugune. Kaiti siala wa wansero lubaron garabale. Aba wigre gwage de wongo lula nugane. Aba wasigre loege suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. De yen lobo mere la lafu ha garabale. Aba wadi nagaduno tisalufu wagune. To atohu ina wabon. Lo aba lere go. Larige wiru no ugune irugo. Aba lasigre gaduni wa guru de tabu gege ugune no aguru no dere bugu tamu wa. Kaiti hanufu de bai, lue wodi adagara luago sandala le giri bai sirite. Aba hagidara guni bira. Aba higiru no ugune no lanaha no garabali. Laruga kai here meme gili lubai da. Aba hagumesteru achaga hai tila ugune barana ho. Luago liru wa weyo, aba hachaga halida ge tumege gu ugune barana ho. Lo haha buguana rige. Marihi tuwa weyo, ni warugo malida sarago weyo. Lauti onwe buluri badale, feridi wamali suwe menigi luago wa sefiru bala. Kaiti sigura diwa lubai sarago da meigiga, aba larara mopabu luwada, aba lariago.
2: Wagirinya, arinya gatina yebehun lumiabi wama kireta gini. Buiti mati hamuga, buga luai wa sufri ni damichile. Ani feridi wamai walago, gamalumu, Gagura sukuma, uobe niaba lida ge obeti. Lausun teferi dirbalan ugune. Chiliga liaba lani bungu angeli numu ari ebuto. Launa ha bungu le naburem, leginye umbe ineseri vida. Lania hari angeli legia nu, manufu de daba pablo. Ladiga barufu da goba bungu wa ligibugen uruwe sesa wa augusto. Ani buago ba lesefura nya bungu, suha tida ba ugune, buma luei oweni. Gagura sukuma lubaiti, ladiga. Hemeni gitina luagu bungi, ani choru numuti luagu itara lubala kei laniye guni angeli nu. Lausun, wadaga rubala luagu aba ubohu.
1: Biyadi masu uo luagu awe yesu, parana hayadiwa anduratiko. Labare inhe meme yadu agaraba liligia, amidi ariyabu, aba hasandiragu madulugu luagu achilireina wanyala luagu muwa. Aba hamisturahani luhulili duna, darandi sisi metru luhulili. Aba ya hamistro ha habaru ngo memere, uwe nsedi metro. Leti hanufu de luwe habugushu, luago dubu. Aba haguru gadru onguru tiyuna geogune. Aba hagura baha, laruga du lo idihari. Sunti dale, ayahati madu lugu asamina raluhe sefura guhongwa, lo hanura hatida geogune. Aba hagumesteru arere gudon salufu duna rugu. Hadiga kama hagura onguru tigiru gugien ugune. Aba lawisteru ni pabulu habuti sudara, Hama lisudaro nigo, laringa hong.
2: Ahanya merede ha tida ugune, sinyaba iwe sefuru.
1: Aba hibugu nisudara tuguru du salufo, aba higire gudunu dunarugun. Lubal laruga, aba laringa pabu lu hong sungubay, luhegi, laringa hong.
2: Bia dimasi gweto lumage marumugu huma buidu, maigin buidu, ladiga idigeri lehu wagubay. Ayumura guati na hong luhegi. Lichuguba ere hun lun esefurun. Choru numuti hun luagu uwa bailan ni aba eferi diruti libagari.
1: Larige larengo ni pablo katele. Aba lanugu aba fein luha burugu. Aba lichugu etenkiru nilu bungi uhagibu gesungu bai. Aba te laguba chagono, aba leigi. Aba harigu duha hibiri guraso. Aba gen heigi. Biyan sanya diwa uruwa wain disi grige tida ugune. Dante le hoho ye kimule hagia. Aba hachagaru ni trigu barana ho, luti matawali dun ugune. Dale laruga dubai, ibidi etifulasu lenyei habai lu ni aba hadage malu dugu. Aba harihi aba baidi gabia rati. Aba hauchu lu hanigunu ugune nyehe. Aba hibugu ni laguriga onguru, aba higiru ni barana ha. Aba hasilekiru ni fagayu le esteriwi dubai lu habuguru nu ugune. Aba tihawari ragaduni lugu bubira. Aba tagumestero ugune ayara fahowa lularu beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyin lubai biyangwa la even. Aba tadagaru. Siyan lahingishu tigiri ni murusu. Aba tagumestero abaucha kwa tiyunage le lere lugu di barana. Aba yebe habuseru sudara hafara guni ya dengrite hilago bai luwe.

0: Anuraha afulihena. Gamalomo, kai busien lubai habuti sudarago, la sefru ni pabulo, migiruti lu hadugani sudarago le haritago bai. Abati lariago, lungla hachubarago ha gafuli hadibaya, barana ho frumia, lu hachilru muargo. Hame hibiri, haudi me ligibuago burifulanso, luma buritife ugune, itarale hachilru sungu bai muargo sefonyo.
1: Hechos. Capítulo 28.
0: Dan le sefu hedi wa sun wa gila rubeya. Ligye wa subudiru ni lwa gomali ta la liribay ubohu ligye. Buiti hoseru no grige ha agana uba nyen. Aba hafura gu aba onwe mbu watu kei diliga lubay. Ani aniha huya ahuya. Aba hagumbri hanua sun wa gila lwa bachara gu. Aba tilabuda ha pabu lwa watu mabaiti. Lichigu nyenye be watu rugu. Ligye atafuridu aba hewe. Tanura hen lue lara watu, aba tadawara gu luagu luhabu. Dan le harihi barun, lila na fulasu hiwe to dawagu luagu luhabu pabulu. Aba harinya gu hamagwa.
2: Mosu aba la vugiri gafara hati vugiri le. La usun le sefuru barana haginye, mabuse ruti bungi lula bagaridu.
0: Aba lafuru dunu pabulu, hewe watu rugun. Masusere duti ni katalun. Agura batianye be sungu be lalu du luhabu. O labri hala hilagu bai. Lilu wagu hagura baha, dale harihin luagu masusare dula ni katalun. Aba hasansiru ni haritagu. Aba hagumesteru ariyaga, luagu aba la bungi upabulu. Yarafa lufulasu lugia, yenye lufulasu aba wugiri le wari tumabe lida sun ubo ligia. Publi uliri bai, resibili mutu alubion, seriwi lawa buidu luagu uru wawiyo. Ron liati luguchu publi lo sandi. Abiruo luma denesi. Aba lebeliru pabulu arihe. Lasuru lafuria idu lu bungyo luago. Aba lichugu ni luho buluago. Aba lareidagun. Lari gelira. Aba gine hayabigwa hibri sanditia. Halida banya fulasu ligia. Aba hareidagun. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won. Edewe hetiange saragu kate won. Lari gine. Da latiliru baidan luya wadi nagulu wa sigiru ni wawoyesun. Aba hichugu ni sunle wemegeru bay won. Lun wawoyesun. Larige iruwa hati wo luagu bohu ligia. Aba wadi nagun, tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen luagu bohu ligia. Alihan duriana ugune ituguya. Yenyenu hayawa biyangu wairiwa luagu tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, polusu. Aba wachiliru uburugu sirakusu. Aba werederu iruwa weyo nyen. Yenge wasigira, laru laru dari wachiliru uburugu rehyo. Laruga, aba lafu hasuedi. Lago libia maweyo, aba wachidiru lido liriru udile giribu iposuole. Yen wadarira atiri afinyatia. Aba hamisru haniwa luwerederu aba dimansu hama. Larigia, aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agamba ya afinyatia ha Roma baya wawago, lago awangure la. Aba hodi wabaro, hibiri chili lumo fulasu le giribu iforo, le luwagu bay uma giriti apio. Hibiri, Dungwa te wama lida fulasu le giri bai iru wa haba chili digitia. Dan le larihi bali pabolo, aba lichugu atengiru ni lubungyo, aba largi duguraso. Dan le wachiliru bai Roma, aba le deregerune habuti sudarugu adangrutia lu habuti onigirutia. Ahiti pabolo, igire lumuti lu lerederu labugwa lo aba sudara onigire. Iru wa weyu larige la chiliru pabolo, aba launaha hawagu huriyo wairigutia ha Roma bai. Dale Adam Riguanya, aba larinya kuhon.
2: Niduhanyu, lausun madigu na nikata uribati hon huriyu, nilun le wagu bai hechu da waguchagu, dawatina. Nyengi aba nederegeru hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halgi dagunina, aluga tinyajebe higira gudunina, ladiga madari hama niduru le luntil nafaruni wa hilagu bai luegi. Kamalumu mahati ya huriyu, lun nigira wagudun. Aba namuri halun uruwa ibala Cesar agusera gudana, lausun maduru hama ni nasi unu, ligia lubaiti nauna agudu bai huagu, lun narihinu luma lun nadimore hahun, ladiga luegin kate ile uagu bai, wemeni gida wagia Israel na anaha lubai girago lau gringiri le.
0: Aba haria gulun,
3: wagia, meresi biru gidi wani aba gara da buagu hudi agia. Uwa gilgie ni aba wapaisa nuhada geha nyumbi banyanyengi adimure hati uribo mwambu agu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. kadega subudi wa muti lagu adimure ho wala wuriba lagu iseri adamuri nile lelani na lemeri Jesusu lida sunflasu.
0: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliri saragu grige le nyei lubei lagana wa pabolo, aba ladimire hahon lagu laruwa ihabungyo, luma gebinafi dari robo weyo. Businya titi lula fiere gudunia lagu Jesusu la asalbara galeibei lau la yusuru ni ludurudu Moisese luma le haburiha bei profeta bu. Hibiri afiente lagu le larinya kubei pabulu, hibiri mafiente. Kaiti mure duha mahama gwa lida haritagu, aba hagume staru nyudugu, aba telarinya kubei pabulu hon.
2: Lige lanya kubei sifiri sandu hon wagucha lida ge profeta Isaías. Baiba, barinya ga mehon grigia. Huguya hagambuba gamalumu uo baigun faranda huma. Hariguba gamalumu ibidye baihun ka lalila baile harihubai. Ladiga tidere hanigi. Dehali hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau. Magambu lau hariga irugu. Uwa gun faranda huma tau hanigi. Magara agun huguya menu lu nareida guagudinu. Subudi humai luagu ouna halalila bungi uganu lagu ti Jesusu le meme. Wasalbara gulle baihun ha mama banyahuriyu. Ani hagia haharubalu.
0: Dala larinya gubai pabulu itara, aba hodi gwa hurio, adimure hei na hamagwa luago kata ile. Reide iti pabulu bia irumu dayari te tida muna to laha ya habon, resibi lumuti ya sunha yidu bai arihe. Apuriti hati luago larue habungi lo lufurago, arufu dhaligia luago wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalu.
4: Ligara da Paulu hon Romana, kapitulu aba.
2: Anaha au, Pablo, naburan yu gara da tohun hugu ya lani gubungyo haa ganauba ya uburi gu Roma. Aba eseri bitutilu Kristu au, anua dira lumuti na bungyo lun lani batina lan apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subuti gida lumuti bungyo uganu le luma ge binaru hada ge profeta gu luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaru ni ligia won lidangi wabure me Jesu Kristu, keisi grigia hada ginyeti meha ladegwa gun uruwe Davidi. Arufu duwa tiluagu lirag la bungio, lau lueiri milagru le ladegube, lau lasara gdini Jesu Kristu lidangi oweni. Fulese ilumuti na bungio lidangi Jesu Kristu, lau lona hanina lida liri lun na subdira gdini hong grigia, kajara lamu gahafinyeru luagu. Adiga hameime le lubaibe. Unhei hagana gwa grigi hagia, huguya le unbei lagua rabungyo lun lani gu huma Jesu Kristu. Naburihen lubei tihun, huguya le agana ubei uburi gu Roma, hahinsinye banya lun bungyo, waligia hun lun lumutini nyabadun la, ibiga huma abiniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungyo luma ge wabureme Jesu Kristu. Furime tikate le nabusen rumbei hasubudirun, luagu luenri netengiruni nubungyo te lidangi Jesu Kristu huagu, Sun huguya, lugundu adimure hoa ti luago hafinye luago Jesu Kristo lida sun fulasu. Ani bungiu le umbe neseri bida tau sun nanigi apuriche yuganu luago ti lirel gefeinti luago luenri nafuri idun huago sun wada. Amuri atina luma bungiu sun wada, luma dise baila weju ligia lun, gayara baila nidi arihun. Ahi ligia lubai lugunda bai, lugundu buset na narihinu, lun nafareha, Abiniruni meme le lichugu beilani bungyu sifirinu. Luntima heredun lida hafinye. Lunginye wichugu ngurasu woni wagwa lau afinye ni le wawagu bai. Niduhenyu, busetina na hasubu diruni luagu aluga adina la nidi arihon sarago weyasu gama lumo sinyagil nidi. Aluga adina nidi lun nidaragu nun lida hawanseru lida haibugun luma bungyu. Keisi narihini hawanseru hibiri afinye tinya lida buri amu fulasu. Lunti nideragu ninya sun grigia, dandu ha chiluguwa tinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chu tau keisi bidia gwa tau, luegin lubaiti naubadina busenti na ginya luna pulichi ani uganu laguti wasalbara gile hun, huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu laguti wasalbara gile. Lugundu inihe la lubafu bungi lida lun la salbaru ninya sun ha afinya bain luagu, huriyu furumie, Lariginye, haa mama banyi huriyo. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la, laricha raguagudu ninya bungyo grigia ligibugye. La uhafinye ru luma gie lagumese ha, lumu lebeha, itara linya taniya guni lerenu bungyo.
5: Laricha guwa bayi, laula fia ru labaga liguwa.
2: Ariha muti luago abrihala la nari meligani bungyo sielugin, luagun hafigun, luma hariba, sun grigia ha, migirubanya lun la subudirunu alinaru bungyo, la dega hariba. Subudi hamuti lega yarabe la subudiruni o lago bungyo, buidu buidu, lugundu ligie guanarig, arufu dalali hon. Le marihibe luago bungyo, gayarati la subudiruniwa, la ubricate le la digube. Arihu alifrangu lumage lagumeserun ubo, luago bungyo la ligie, la uginya magumcha di la lubafu. Gaduru hen lubaiti uribatinya luago hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungyu, michu gunginya inebese ilu kaisi bungyu. Metengiru hamei, lubarage lira, reide hanya asaminara libidio niga au, ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun alinya gahama luago chun la hau, ibidia guati hau. Lubarage hahudura gun lubungyu le wairi gubai, le moweda dibai, hahudura guarega hon hayawa grigia ha, goweda ditinya. Luma ginye hon hayawa dunuru, anima alugu, aduru ha regutinya, muarugu hama anima alugu ha, gadirigu atugudi. Lige igira lanya lubai bungyu lao luriba igabri le gadan balinya. Dari lumburi hadegun kateiburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi hamali linaru bungyu lago ijeni, lao haku duragun lumburi katei le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adigubali katei ligi haku duragua. Lega dunabe inebesei lun suada, itarala. Lige igira lanya luboi bungyu lun hadago kate nibusi garidunati. Ibini burinya adago atinya kate burihama burinya haledigu lubarege hamuga hagamaridun wuguri, keisi lubudubu. Itara memeginye igira hamali wugunia hayusuru burinya lun hayusura gun hongwa. Adago atinya wugunia kate burinibusi garidunati hamagwa abati hasufiriruni lafaye ruaha hafigun hawogwa. Kaisi ti mabuse runhanya la hichugu nililuga rubungyu lung, igira lanya ti lao lagubri hasamina, lung hadigni lemon lubai hadigni, buin hanya lao sun luwujeri maricha, salufuri, vuribani, memeni habu, iyeri habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa vuribu, iyere guni, ibibuni, marasu wa lugu, adimri hatinya vuriba hawago hibiri grigia, iyere guti bungyu hon, emenebene habutinya, barugu atinya hongwa, Panta tinya, adagwa tinya kate uribati, mabahudun hamuti ya hagubrigu, ibidi ya guati hao, magumfliru hamuti hereru, misi ya habutinya, nika un, uwati ferudu na hama, magudeme habutinya, subudi hamuti lalariya gubaibungi buidu buidu, subudi hamuti luago hala adigati burikate ile, lunti la howe luegi, lausun lira, adiga meme hamuti, darin lugunda hama, dan leharihi amu grigia adigai.
1: Romanos capítulo 2.
2: Buguya tinumada, gaduru untibu, danle bichugun liduru amu, mebere segunga, katanya dibula, lugundu danle bichugun liduru amu, anyadigabe lememe ladigabe, basia diagunya bungwa. Subudi wamuti lagu laula inarini, lagusera gada bungyu, danle lasie diruninya ha digiba liburikate ile. Buguya tile ichugube, hadurun, ha digiba liburikate uribatile. Aniligia meme ginye badigubai, harita guatibu saan luago besefuru balan luei lagusera gudun bungyu? Odi mebere sen tibu lau lareini bungyu le magumcha dibai luma lugurasun? Ibidi ya tisa bun luago arufu dalani bungyu lareini bun lugayara baila basakariha? Gama lumu ladiga tidere banigi, maha tibu basakariha. Ligie abunha lubai agawa undagida lafayeha bifigun lubame lueyuri alagusera gudun bungyu. Dame liabin lu lasie diha lau iricha. Dame le lafaye runi kadaba segun le ladigubai. Lichugubai bagari magumcha di honha alua habalin ueiriguni inebesei luma kate leburi magumcha di tijagata sielu lau hadigni le buidubai sun ada ja ubowagu. Ahaya sun grigia ha magamba dibanya lu bungyu. Ha maha banya lu hafala runi linaru bungyu. Hafala re maricha labaitu banya bungyu lau liganyi. Nyembe ya sufuru ni luma igariku hon sun ha adigubali le vuribabai. Hon huriyu furumi, luma ginye hon ha maabai huriyu. Ayenti hon sun ha adigubali le buidubai, lichuguba bungyu uweiriguni inebese luma darangilo. Huriyu furumi, luma ginye hon ha maabai huriyu, lugundu aba lala negni ya bungyu sun girigi. Sun ha figon habanya ibidi ya ugalilurudu Moises hon, hagusera gduwa ba, bogu ni loe lurudu ligia. Hati ya figo habanya lausun subudi hamani lurudu Moisesi, laumeba lurudu ligia hagusera waguda. Lugundu mama haa gambari gubali lurudu, aricha ragu banya ligibunge bungyo ana atiha agumfri rubali hati mama banya huriyo haibidi habu banya lunludu Moises gayara tiha digun nile lubaybay bungyo lau rugu lariyagu ni harita gunguana rugu hon lau hagabure arufu daha muti luagu anihen ilale lurudu bungyo buruwa yuti daha nigi ani lariyagu bay harita gu hon ahen gadurun habay lumu madurun hama Weju me laguse ragdani bungyu sun kate aramu da guati lehadan bay grigia lidangi Jesu Kristu itara luba segun uganu lagu tia salbaruni le napulichi habay. Ahen buguya le pantabay la uhuriyu ba afinye buguya lagu le luridu Moisesi lum basalbarun luma bungyu la le inaru niti bu bungyu te bay subudi bumuti lugunda bungyu ani arufu da hati le luridu Moisesi bun lum Banua dahani kate le buidu timabe. Harita guatibu bungu alau gayara la badunde ha marihin tinya. Luma alau gayara la bichugun larugunga hon ha eibu gubanyalida luburiga. Harita guatibu alau gayara la barufu daha hon ibidia guatau luma hon irahuni. Keisi barita gun luago ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida liluridun Moisesi. Ahen lubai tia rufu daha bubai hon amu. Kage wago marufu daha bubai buni wagwa. Ain apuri chabubai luagu lunti la miweru hon la kage wagu biberuha ain ariya gabubai luagu mon lumuti la la diguni wa agabara hani kamege badige ain yere guha bai guari wa bun kamege biweruha itirisin haliglisi panta tibu lao liluru no bungiu gama lumu ruti bu minebe sa ilu bungiu la umagunfli rubani tinaru lerenu bungiu dan le tariya gubai
5: Kita kiat ini dimarah habe, hamau be, huri huri balok bunyi.
2: Gebagai tisai ni tuag austaruni, ahin bagun flir lurdu, gamalumu ahin bahal cagua, kai gubai rigu meresi binubani. Ahin lubai ti lagun flir ale meresi binubali tisai ni lurdu, lanuguba kamahamu gar resi binlumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali tisai ni tuag austaruni, gamalumu gunfli tinya luma lurdu bungyu. Agusera gdubadun, huguya le resibi humali bai seini, tuagu haustanun, animagunfliru hamuti lerenu bungyu. Lausun hun la, laburduwa. Le huriu bai le timati, mama bogu di gneri giti libiti huriu la. Mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti, wabiti veresibira seini, luagu wagubu. Lubara gien lira, huriu ha timatima bai hagia huriu ha, muna da gnye bai habiti. Ha resibi hamali saini tuagu hanigi, ani laniri gnye bungyu sifiri adiga ilira, sinyalu muti lurudu adiga. Aba ati grigia le itarati, gunda ati bungyu lau, mama amu grigia.
1: Romanos capítulo 3
2: Keisi itara linya lubai, halia nyenti haganya ragile grigia luegnye huriu hama, o luegnye heresibiruni saini tuagu hostanu. Sarago linya, Ani gibeti ginye lebuna. Furime tikatei. Rulumu tibungyu lereru hon huriyu. Ahanya nye hadage huriyu. Alogwa duti afinye. Magunfli rumbe funage bungyu lao lereru ladiga lira. Mamalinya. Lubarage lira lagunfli rumbe bungyu lao lereru lao sun. Maraso alugu hamasun grigia ubowagu. Tanihe lereru bungyu.
5: Wapaga duba krisi rishati lida lebaria ubi. Ani buidu bai bafrugun dame le bagosera wadudu.
2: Aba ya alge dahani. Ahin seribi lubai wariba lun larufudni luagu richagu wala bungyu. Kabage warinyega, maricha tila bungyu dan le labai chuniwa. Nadimu hanyati ya keisi grigia. Mama linya, lugundu lun hamuga maricha la bungyu. Ida linya hamuga gie laguse ragdininya grigia. Ahin ginya seribi lubai wayeni lun weirigu tima la linaru bungyu. Kati wagu larinya wagua wagu la ugafigon wama. Lun tilubai hamuga ladegun uribani. Lun lari hini wale buidbay. Anihe inkate le harinya gubay saragu grigia luagu ligia la warufu daha bay. Grigia ha, harinya gubali itara, lun tihamuga hasia diruniwa. Idali nyagia, buiti mati wa wagi ya huriyu sugu hau grigia ha mabay huriyu. Uwa, lugundu warufu da wamali luagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figo. Tarihe lere rubungyu.
5: Uwati niyamba grigia chagwati. Ni ibini abal, wot ni aba ahoti lugu furandala, wot ni aba alwa hati bungyu, duri kwa ya sungu bay, nyidu ya lido feriti, wot ni aba adugati le buitu bay, ni ibini aba,
6: itara niya hakler buke apa umuhole ore umuti maraso lugutu hanyeye aramo de tiya pais ni hewe yumulu wi liya hajumba lawo inyera wakuni luma mabundani frasa se lugutu leo hodi afala gringo luma ikali buli dabe hemeli ani bidia di luma lani na tarangi lakum marita kukubi tiya logu linebe wakungi mu
2: Sobudi wa mutu lagu sun lale larinya gube liru du bongiyo. Hon la ha labu nge banya luru du ligia larinya ge. Luhama ni chusungu bay, ani abri ha hagia me sun, girigia labu n lagu sera gudu bongiyo. Lugundu uwa bay niyaba irederu ti richago ligibu ge bongiyo, loegi nirigi ladigi nile lubay bay luru du. Lungu la subudi runuwa luru du won, luago gafigon wama le seribida. Gama lomo bogu din loe luru du, Arufu dalali bungi won idalinya la laricara guagu duniwa ani gayarati warihini lidali lurdu moisesi luma tidan halibnu profetagu. La wafinye ulagu kristu gayaran la veredenu richagu wanyu ligibu ge bungi. Ani aba la ladigni bungi lira hon sungrigia ladiga figo hanya sungrigia ani disenya luei lueirigu bungi. Gama lumun lau larini bungi richagu wa diwa mafaye haga nikata ladiga afaye hali kristu. Adiga ti bungi ulun lebu na baila ferudun Kristu la ulonwe luago wafigon, anilida ge wafinyiru luago veresi birei ferudun ligia. Itara linya labuseru bungi, la rufu duni won ida linya la lalichara guago duniwa, la uferudun alani wafigon. Ladiga gagura suti anibusenti buga la rufu duni won lida dan le ida linya la lalichara guago duniwa. Ladiga itara kei richagwa la, richagwa gudalumuti waginye, Hafinya ba lagu Jesusu. Keiti itara linya lubai, katia susere dubai lun hapanta ha grigia, lagu lubui dun ha gabri, gumugu ati. Kage wago, mama lagu wagunfliu ni lurdu, lagu wafinya ru lagu Kristu, wasalbara. Subudi wa male lubai ti buidu lagu richagu wagda laninya bungyu grigia lau hafinya ru. Mama lagu hadigu ni le lubai bai li lurdu moisesi. Habungi terigunye funage huriyu bungyu, Mafu nagi habungi teginye ha mama banyi huriyu. Habungi teginye. Lugundu abarginye bungiyu. Le arichara guagu du balinya ha finye banyi. Mebere senga ligia ahen resibi habalin seini. Tuagu hostarun lumo meresibiru hamani. Wajusuri nye lubaitu ya finye ni. Luagu kristu lungu warufudu ni luagu. Mebegi la luru du gueto. Uwa. Lubaragia lida warufudu nye luagu. Buidu meme la luru du ligia.
1: Romanos capítulo 5.
2: Kaisi ti richagua gada ladi wa lubai bungyo la wafinya no luago. Resibi hadi wa darangilo luma bungyo lidage wa bureme Jesu Kristu. Ladiga luegin ye Kristu gayara lubai wayara fadun lubungyo la wafinya no. Lungwadeiru ni lufule sei ani derebu kunyu wanya gunda wagia lao emenigi ni luago gafaran badiwa la lida lueirigun bungyo. Ani mama rigin lida gunda ati waginya lida wasufirinu ya ubowago. Lugundu subudi wa muti lagu rula asufiru ni gurasu won. Ruligia gurasu derebugu. Ruligia derebugu emenigini. Ani maniga gudun lubadi wa emenigidun busiganu. Ladiga bungi da laru bungi wanigi lau linsi habu. Lau sifiri sandu le rula alibai won. Ladiga linsi habu bungi won. Kei meha le mabafu wabai lun wasal baragun. Wongu wa lida ge figo le gada ambaliwa. Abalona ani kristu lida aura le lanua dirubai lun lonwe wawagu. Wagia lega figon bay. Mama kata imene guti lun ligira guagu du haba grigia lungwa lun lonwe luago haba grigia le richaguati. Lausun anihen la grigia gayara ti hamunga lonwe luegin haba grigia le buiti le tima timati. Ahen ti bungyu arufu da lumuti lueini lisin habu won lau lona hani Jesu Kristu lun lonwe wawagu. Lausun meha gafigon gidi wala guetoti lau richagua gudaladi wala lau lonwe Kristu wawagu. Cholo timati luago vesefuru balan lue liganyi bungyu le lumbe labriha hawagun gafigonti lida me lueyuri aguseroni. Lugundu ahen arandara gida lubadiwa bungyu lumagwa lau lonwe lira gida meha le lagani gidiwa. Cholo timati luago la salva rubadiwa la sunsui nagubahi. Lau gabagari la lira. Ani mama ruginye le gunda ati waginye lama bungyu lidon buridan le. Lidange wabure me Jesu Kristu le ida ginye bei warandara luma bungyu. Itara kei lidange la meha aba wagiri lebelura figo uboagun. Belu ligia owe ni lidange figo. Itara linya ginye howe gubalubai sun grigia lugundu afigo hanya sungguh bayi. Lebaran yang meha nying la lurdu, aning halim meha figo ubowo. Ladiga nying lumuti uala lurdu, uatiginya duru lagu figo. Lausun lira lumagi meha lidani adang dari lumun lidani Moisesi. Hilatnya gerigi lagu hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon habai keisi ladiga ni adang le nyumbi ubai lumbuga liyawa bayi lan le lumbai liyabi. Gama lumun mitara te debe se lelichu bayi bungyu, ke ilumaga abadi adang. Ladiga ahin hilagu habai saragu lagu lifigon abanrigu. Gawon guati lugude mehabu luma lidebe se bungyu hon saragu lagu lugude mehabu abanrigu. Jesu Kristu. Mitara tiginya lida lidebe se bungyu ke lida likesin adan. Ladiga inaru ni lagu lida gen la aba wuguri liabi kusei le lan na oveni. Gama lumun ladiga lonwe Kristu ferudna wa lubai wafigon le gibebe. Itara linya waricharagun. Inaru ni lagu aruwe hala oveni hawagu sungrigia ladiga lidunu abanrigu wuguri. Adan, gamalumon wairigu timati le ladigube Jesu Kristu. Ani sungrigi ha, larichara guagu dubanya bungyu lau lareini, harue iha ba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara keisi lidage la, lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sungrigi. Itara meme ginye lidage la, larichara gun aba gajara lubai, harichara gun sungrigi. Lichagu ule anegube ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri, Nyungu itinye sungrigi lun hafigon habala. Itara meme ginye, ladiga lagamba di abanrigu wuguri, gajara tikayabi sungrigi lun richagwa banyala ligibuge bungyu. Ruwati lurudu lun lagavondu figo, gama lumu dambay lagavondu figo, abatima laweidu lareini bungyu. Itara tikaisi gabafula meha figo, lula nigini oweni, itara linya ginye gabafula lareini bungyu, lula richara guagudu ninya grigi. Luma lun lichugun ibagari magumuta ditihon lidage wabureme Jesu Kristu.
1: Romanos capítulo 7.
2: Niduhanyo, huguya le subude bubay lulurudu, subudi humali luagu dan riginye la vinwa gili aba grigye ligi labginye la lurudu. Kei hamuga, aba uri to marietu, rulumutu lurudu labun laguma diha tumari sun dan le vinwa gili la. Ain owe tumari, Bogu di haruloi lurudu le, ichu gubarun labu gye laguma diha tumari. Ahon lubaiti ya gana wa luma amu buguri, sun wiwa giri la tumari, tadiginya figo le giri bay agabara hani. Ahin owe tumari, gidaru labu gye ginye lurudu ligie. Ani gayara ati tamare idun luma amu buguri. Madiguntu agabara hani, itara ginye huguya, niduhanyu. Laulonwe Kristu, friha dun labu gye ginye laguma diha lurudu Moisesi, keisi wuri to hilaru tumari. Aba tamari idun luma amu. Gweto, lani hadun Kristu le asaru bay lidage oweni, lugayara bay la, heseri bidun lum bungyu sun suina gubay. Ladiga dam meha lida gili figo wabagari, seribiti meha lilurudun Moisesi lun, lagagu dun ni luriba aritaguni wada. Ani ligia kate le anagubaliwa lidun oweni, ainti gweto, hiladi wa lun lurudun le meha gama baliwa labugye lubafu, Gweto sefu hadiwa lun weseri bidun lubungyu lida iseri ibagari tausun wanigi. Lau ubafu lelichu gubay sifiri sandu won, mama keisi idamuni lun aba lurudu binadihali. Wanya guba lubaiti lagu figo la lurudu? Mama linya, lausun lira lurudu wa subudira gudubali figo nu. Ibide dihamuga nu lagu figo la lawama dirun hamege amu ahin hamuga marinya guti lurudu. Ladiga meme gumadi le, lagagu dumbali ibagari lan na figo le nida bay. Sun luwiyari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu, larumugu yebe lubafu figo. Anihe meha aba da, nabagari du sin lurudu, gama lumun da na subudiru ni gumadi, aba lagagu dum figo le nida bay. Aba nonwe, itara linya, lurudu le hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagari nu, Baririgu lumutu na lidon oweni. Lugundu largudun igaburi lan na figo le nidabay luwegen lurudu ligie. Aba le yeera gunina lun na digni levuribabay. Aba la nigun na lidon feridi lau meme lurudu ligie. Sanduti lubayti le lurudu bungyu lidangwa. Sanduti ginye sungumadi le lidabay. Richaguati, ani buidu ligia, ligia funasa akata ibuiti le nigu balina lidon oweni? Mama linya. Ni figo afaru balina, Lau le buidubay. Itarati aba larufudu ni gumadi la narime duriba figo. subudi wa muti lwagu lani na la sifiri lurudu ainti au ugrigu au ani aluguru wanyu ninya lufigo wati gumfaranda nani kala susere bainu madigu numuti kate ibuitile na buserube nadiga irigu kate le iere gubainu ainti le lubain mabuseru nubai nadigu ligie nadiga arufu da numuti lwagu baru nani lurudu kai kate ibuiti mama adina lubaiti ya wadigu bali kate uribati le nadigu bai igabri lana figo le nida bai ligi ya digu bali subudi numuti lwagu uwa lani kata buiti nida keisi wuguri la diga lau sun jebe busena na digu ni le buidu bai sinya numuti ya diga madigu numuti kate buiti le na buseru bai na digu na sigida diga adiga uribati le mabuseru nubai na digu ainti le lubai mabuseru nubai na digu ligi na diga lida linaru kate mama awa digu bali figo le nida bai ligi ya digu bali darinu muti lubai ti lurudu le dan le busena na digu ni le buidu bai uriba tiri gunye la na diga. Lida nisamina, hinsi ya tili lurudu bongi yonu. Gama lumo, arigati na luagu inihi la abaya lurudu lida nugubu, agen da guati luma nisamina. Kata iligia, igabri lan na figo le nidabe, le gama balina dawanyo. Fugiabu au, kaba sa esefuna na lida ge igabri lan na figo le nidabe, le anegu balina lidon oweni, bongi yu gubayri gulida ge wabure me Jesu Kristu, tenki ni alu bongi yu, Gumfaranda numuti lubaiti, luagu au la lau nani nungwa, uoga lubafu Kristu nuagu, busenti na hamuga na gumfuli yun luma liluru du bungi. Gama lumu, sinyanu muti ladiga igabri lana figo le nidabe. Seribiri gutina lun figo, keisi lidamu.
1: Romanos, capítulo 9.
2: Inarni nile luba inarinya gunigueto, au keisi aba finyati luagu Kristu. Ani meye hatina. Ariega tumuti nanigi nu to uwera guabon luma sifiri sandu luago inaru nila. Weiri tiniru, ani sunwa da imihi la gari titida nanigi. Busen gubai tina hamuga lunginye labugie na inyera waguni, disenyo lue Kristu, ani hamuga gayarati nidera guninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladega wagun Israeli hagia, ani resibi lumutinya bongyu keisi lirahuni, Rede timeha bungyu hada lausun lueirigun ani rulu mutiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladiga wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liabin Kristu le bungyu bai, leginye sunti bai gabafu, le gadinama bai lun linyuru nua liri lun sun da itarala. Mamati anarinya gunya luago magunfliru la lani bungyu furamasei hon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israelina lani gubungyu le tima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu lun lirahani hama ha tima timati. Aniyega timeha bungyu lun Abrahamu.
7: Lida gyeri giba isaku gaduga wagu bama.
2: Mini la lida harigu nyanu la agura houbanya lida ge furamase ladiga wagun banya Abrahamu ha tima tima banya. Mama ha agura houbanya lida ge ugrigu. Lugundu aniha furamase le lichigubay bungyu lun Abrahamu.
7: Niebi ba dame na chulere dalikia, aba me tagaru sara aba irahi.
2: Ani mama regine lira, biang bai meha tirahin Rebeka aba haguchi, Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura hau ginya, madunga ginya ginya ni kata, ni buiti ni vuribati, aba larinya gubungyu tun Rebeka.
7: Le damu bai amule nye le ibuganyo.
2: Uwara guati ginya lira, luma le alinya wagubai tida lerenu bungyu.
7: Hisa timeha hakobu nu, ahi yasa uhu iere kutinu.
2: Itara linya, gufirma wala liricha bungi ulun, lanua daha ninya ha umbanya labusera, laguwarun lun lani guhama keisi labuseruni, mebere segunga ligia kala hadigubai. Kabati warinyaga, warinyaga bafunage luagu muwara la bungi, uwa, lugundu larinya hare lun Moises.
7: Gudeme habubadina lule unt nabusera, sandiyao me ihirigu, Laule unut na buser.
2: Itara linya lubaiti, mama lida nye wabuserun o wafagun, lugude mehabu bungi won, lida nye lugunda. Biruwa yun linya dimure le larinya gubailun uruwe ehikna tida larenu bungi.
7: Nadugi balibu uruwe ime, lu narufuduni nubafu buwagu, luginye nasugudera gudini niri lida sun flasu.
2: Gude mehabu ti lubaiti bungi lun le labuserun, gude mehabu la. Deregu dalon lanigi le unti labusera, Ledera gdunu. Baniya guba lubaiti nu, ain itara linya lubai kati wagu lichiga bungi duru hawagu grigia. Kagi gajara abe ladungi kata ibogu diti luai lugunda bungi. Well, kata bunya dibu gia lun pasige ne haluma bungi, laningi bufunage saudi ru lun lea digu bali.
7: Kame badiga na itara.
2: Garicha ti lea digu bai saudi ru lun la digni le la busa erun lau lubunye saudi ru. Gajara ti la digun aba saudi ru le dise guati la yusurun. Luma aba lea yusuruti lun furumi yeguari kata ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya. Gabafuti bungi hawau grigia, aransi yu linya lun la rufuduni luwenri ligani hawau grigia ha gadina banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba la usaragu gurasu darigu eto. Luru gajara la rufuduni luwenri gun won, wagia leumba ikudemi habula. Haginya laransi rubanya luma gebinaru lugafana mbadiwa la lida luwenri gun. Wati bungi won, hibiri hadangi huriyu, hibiri hadangi hamawai huriyu. Kaisi lania gubungu tida lilibur oseasi.
7: Hameha mama bae numutunia, naria gubahon numutunia. Grige meha ha misie bayanu, naria gubahon misie kumu.
2: Anilida mime fulasu lenye lbe lania wagua hon.
7: Mama nani kuhugui, nyini balaria wagua hon, lirahi gubungu le wimabai.
2: Ainti hawagu Israelina, hameme huriyu lania har Isaias.
7: Lausu gipe hama latika wako Israeli kai sagu la rubeya fiyuru guba ya hada ya salvara. Lugundu lagufle rubay buinyo lararu ligibu wako sumu bau lau lufuresa.
2: Kaisi meha lania gu meme Isaias.
7: Luha muga meha migiru la sute gbafu hada ya watika wako mungu. Itra wanya hamuga kaisi uburu gu Sodoma luma Gomora.
2: Kabati walinya galwagu hala mama bayi huriyu. Ha malu ahamba nya haricharagun, richagu wanya gueto lau hafinye lulago Kristu. Ahanya ti Israelina haafa gubanya lun heresi biruniwa keisi grige richagu watinya laurugu hagunflu ni lurdu bungiu meresi birun watinya. Kage wagu lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinye. Hadige rigu lau kate le guanarugu hadigu bai. Lige hachugira gumbai luagu dubu le achugira guagle. Larin haritida lerenu bungyu.
7: Rutina aba dubule achugere gwagle isiyon. Aba dubule abre gudu tigrigi. Le afinye rutiluagu masatri hade.
1: Romanos, capítulo 10.
2: Niduhanyo, kate ile tayuma habo inanigi, anile wagu wa inayumu na gwa lubungyu hawagu Israelina, lunga salbaru bala. Anine gatina luagu hafulesei, luago anihin la aba onwe bugunfuli hada luma bungiu. Gama lumu mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la larichara guago du ninya bungiu grigia. Lau igabri le habuse irumbai haluaha harichara gu. Madingu ga hamai le labuse irubai. Lugundu Kristu lebe habai lagunfuli runi wale lurdu Moisesi. Ainadiga ti lun harichara gu sunha afinya banya luago. Luago harichara gu lau hagunfuli runi lurdu. Larinya hare Moises.
7: Grige ha agufle tatinya luru tu sonsu na gubai habaga ndapa luago.
2: Lagu ti harichara gong grige ya luago hafinye larinya hare.
7: Maria gaba tita panigi. Kapa amudi ala selu. Kaisi gubaire gribarebe kitinye lana Kristi selu.
2: Maria gaba ginye.
7: Kapa ararira lenyehi habai hilanya.
2: Kaisi gubaire gu bamudera gudinye la Kristu hadage hilanya itara. Uwati ni kata nuwa digni loidige nuwa finye nuluwagu. Kata iti lari nyingu bai bungyu?
7: Yarafati ugano lani na salbaru ni bung. Panihi biumuru guluma tida banigi.
2: Dimude ile ligia, ugano lani na finye nile wapulichi habai. Aha buwarinyega lau biuma lau Jesusu la babure mebai. Afinye bugunya tida banigi luago saragi dalani bungi lidage oweni ba salbaruba. Ladiga lau bafinye lutau sun banigi leresi birabu bungyu keisirige richaguati. Lau bagufa serun lau biuma ba salbara. Tariha lerero bungiu.
7: Le afinye rutilogu Jesu Kristu masatre haba ilarigi.
2: Aba habu huriyu hama hama aba inhuriyu. Wabune me Jesu Kristu ligia habune me baisungu bai. Anifulesa ilumuti ya sunha aguwa rubalini. Itara linya kei larinya waguntida lerero bungiu.
7: Sunha aguwa rutiliri wabune me asalbaruba.
2: Ida lubati gayara la haguwa runilun la salbaru ninya ahi mafinye ruginya lubai luago. Ida luba ginyeti gayara la hafinye luluago. Ahi magambu ginya lubai luago. Ida lubati gayara la hagambu luago. Ahi uwa habai ya pulichi ya tiugano hon. ida lubati gine gayara laha pulichiha grigia hong ahin uwa kabala auna hanya pulichiha kaisi larima gutida lerenu bongiu
7: ma lupu idu hachilereha anugabali uganu puiti
2: gamalumo masutinya grigia ebere serutinya lau uganu lana salba urni le agamba hamalibe kaisi larima guni isaias tida liliburu
7: wakurele kaafiru wanya lau hagambu ni uganu le wapulichiha bai
2: itara linya lubaiti lidage hagambu ni grigia uganu hafinyara anilereru kristu uganu ligia. Aba narinyago, magambu hamuti funasa uganu, agamba hamuti, tarinha lereru bungio.
7: Agambu ali hamala lilida sun fulasu, chiluha li hereru lidun lagumu hon lariga yubo.
2: Aba narinyago, uwa gil funasa gun faranda hamani israelina, gun faranda hamali, lugundu lida furume tikate larinya hare moisesi.
7: Na meide gudu badun, diga aba necha liha mamanani. Nagainga gudu badun, diga aba necha liha mahatinya gufuranda hama.
2: Arinya gatiginya isaiasi.
7: Dari humatina ha malu ha balina. Arufuda wako na nungwa hon ha malu ha bayin mawa.
2: Abe larinya gu hawagu israelina.
7: Tularni muti nuha busuwe yu hon grigi ya magamba ditinya ani mabocha hatinya.
1: Romanos capítulo 11.
2: Anigat nati gueto, mahali funasa bungi hon lumutuninya, mamalinya. Au guanarg Israel na au, hada gnetnia lirasa Abramu, hada gine ladigabagu Benjamin. Barul mutinya bungi Israel na keisi lanigu, lumage binari. Gueto, mamahati hon, magambu hamuti le taniagu elerenu bungi, lago eliasi, lemeha profeta. Lagu lichu guniduru hawago Israelina lida lafuri idun lubungyo lariñaga.
7: Nabule me, afara kwa hama profeta, gri kwa hama ikuli ibani latari, awru gali erede rahata gibani kuli, ani busiye tiyagi hafaru na hilabule.
2: Aba lariñago bungyo lum.
7: Anu dirada na sebe milu kukriya nubalu wa, hama hudro kukia, gri kukia, lewa hundi mule baali.
2: Itara memeginye, lida mburiwe yule, Reide hanya ati rihadange huriyu ha anua diralanya banya bungyu lau lareini. Ainti lau lubai lareini bungyu lanua dinanya. Mama li lau kate leliyara ati grigia guanarga adiga. Lugundu luhamuga itara linyati mama li hamuga areini lareini bungyu. Itara linya lubaiti madari hamuti sun israelina lehalu habai. Anati ha lanua dirubanya bungyu dari hamuti. Ha hibiri deregda waru hanigi keisi tarinya golerero bungyu.
7: Adega lumuti ya bunyu uru dereta hanigi. Ruti ya agu le mali hiti hon. Ariga li gule magamu. Itra liyate chigiru mutale.
2: Ariya gati Davidi.
7: Garaba gualamu wa hadine rulu sada. Lu hagu ya hakidu lu hasufu. Darulamu wa hagu marihi hamamala. Sekuku wa lamu ya dunye hanaga lu sunda.
2: Nalga da hati gueto. Lau hachugra gunghuriyu. Haigua tinya funasa. Sunsui nagubai, mama linya, lubaregen lira, lau hamaharu huriyu lu heresibi runi Kristu, hayabi hamaharu bain huriyu lu habihu bai la asalba runi, lu hameidi gudu ninya Israelina. Ainti seribi lubai duru lehadigu bai huriyu buiti me lu ubou, ani ahin buiti lubai lanagubai hachugira gu hong hamaharu bain huriyu buiti mambai lubai ti lelumbai lanagni hasalba runi sun huriyu. Ani hengini aba kate lenaniyagu bai hong, Kuguya le maa bai huriyo, ke launa hanya dina lubai bungu ya purisi ya hong haa maa bai huriyo, wairi tilisi ya nuwadig marinu, busayatina lu hemeidi da gudininya nirasa, luginye hasalbanu. Ayan ladiga lubai la maharu bungu ya hong huriyo, hayabi haa maa bai huriyo lu harandaru luma bungu ya. Ida tima lubati dame leheresi biruniwa, itara luba keisi asaru ni hadage hilanya. Ayan derege watu bai furume tufain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lumbungiyo. Derege watu gine sun fuluwaru nyon wagua tuto ida gine butiabi fain tuguya. Ayan gine derege walubai tilagile aba tidibuwewe lumbungiyo. Derege wanyulinya gine tilimu. Inaru ni lagu chonwa la fiu tilimu tidibolivu. Aba bichugun lida lufulasun lausun tilimu la olivu arabu napuguya. Itara liya hiabin lugabara huma lida. Tila gile luma lida tibagari olivu. Marita go humati ya luagu buidu ti maa huma luwe limu le nyingu bai bai meha. Aon arita go luagu buidu ti maa huma, harita go huma luagu mama lahuguya agida habali ila gile. lagu ilag lela agdhabanu hafu gaharnya guba
8: aha gamalumo changwati fiu limu lumvichugu levenye guame lagu olivu
2: hinaru lagu gidawa hama gamalumo hagida rumbe lugundu mafinye hama hugujati gabara hubenye ladiga hafinye managwa huma lubai tihungwa hanufu derigu huma lugundu ahin uwa lubai ferudna lani nyabungi huriyu kai furumiyat nyalimu uwa baiginya ferudna lanu huguya le mama bai huriyu ariga humai lubai ti luenri larei nibungi gama lumu direg dati ginye direg dati hon ha mafinye banya arei dati hon ha afinye banya lunti hasigiru lida larei ni lausun hafinye luagu ahin madigu huma itara hachu guba ginye aya nyumbi huriyu lu hafinye luagu kristu Hichugua ya balidon habara, luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lun ya lichugu ninya harigon. Huguya le maabai huriyu, chanwa tutwege aba olivu to arabuna, aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladiguwa haon huriyu ha, tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubudiru nikate le luagu tilaransi ya bungyu lemeha Aramu da guabi, luma panta huma lagu chula hau, lagu derege da la rula bungu hanigi Israeli na murusun, darige dame le gumuha liheresi bruni hama ba inhuriyu Kristu, dame le la susere dun lira, aba mehasalba rusun Israeli na, lugundu tarinha lerenu bungu.
9: Yedi ba asalba rugule sioni, aba mehlegi da rumuri ba ni hata ge nani muhako, ni haba ni dera tahama, dame le legi da rumuri hafigu.
2: Lagu ganu le lagu tia salbaruni, barua tia huriyu keisi laga ni ubungyu lagu kufulese, lausun lira. Hisi ya ginya lubungyu lugundu anua dira lumuti nya haguchagu. Lugundu kate le lichu kubai bungyu magida lumuti. Girigi ya haa lanua diru banya lun lanigu hama, lanigu meme banya. Huguya magamba ditumeha lun bungyu gama lumu gweto, lau hamaharu huriyu hagambuni, aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditia huriyu lubungyu gweto. Ahen lira, lungrugu gudemi habula bungyu hon keisi gudemi habula hun. Igira lumuti nya bungyu sungu bay, lung magambu hamani, lugayara bay la gudemi habula hon. Luenri lareini bungyu, luma lichu lao, sinyati wasubudiru ni lisamina, sinya gun faranda wa mani lemeri. Kage gun faranda bali lisamina bungyu? Kage arufu daha bay lung? Kage grigi arruha li bay somu kate lu bungyu furumye lung leresi binu faye tilarigi? Watini yaba, luma ge bungyu li abi sun kate, Ligie ginye agda habali sun kate ani lungwa ginye ladigay. Weirigu ni lubungyu lung sunda itarala.
1: Romanos, capítulo 12.
2: Amuriat na lubay tihuma ni duhenyo, lunghetere gira guhungwa sun suina gubay lubungyu keisi adagara gudini viwati, sanduti ani le auti lagundara bungyu. Ani ha lichuguniwa weirigu ni le lungbay hichuguni, hebe habagari du keisi lirahanyo bo le, Lubara gien lira, sansi humi ligabri hisamina, sansi lamga ginye ligabri habagaridun, itara lubahiyabi luhasubudiruni le lugunda bay bungyu hun, le buidu bay le uara guabe. Keisi humaisturun lagu lareini bungyu nun, aninya gatina hun, sun huguya, lun uala niyaba hidangi arita guti luogwa weiri sigur lau le lubaybe. Lubara gien lira, lunti lasubudira gun kada aba lungwa, segun afieni le rula li bay bungyu lun, Lugundu itara kei gibe la umege guni luagu abangrigu ugubu, ani mama abangwe lifisu te sun umege guni ligia, itara wanya ginye lau sun gibe wa ma abangrigu nyadi wa ugubu lida aba luma kristu, ani sun wagia amunya gwenarigu lumege gu abameme ugubu. Ruka libungu amunya gwenarigu ubafu won keisi labusa irun lichu guni lun kada aba, ani ruka li lubai bungu ubafu won lun ladimuni hawayumulu uginye, lun tiwadiguni segun afinye ni le wadambe. Ayan ruha li lubay ubafu won lun beseri bidun hon amu, lunti beseri bidun buidu. Le garufu da hadibay, lunti lichagun lungwa lun arufu da hani. Le gichiga di ti digda go hon amu, lunti lichagun lungwa lun la digni. Le debe hati, lunti magura bula lagu yun lun. Le abuti bay, lunti laguma diha, lau saragu gounigi. Le idera guti amu, lunti la digni lau ugundani. Hisi hama hiduhanyu luege Jesu Kristu hun, Lau insia ni le inaru niti, yere gu lau riba ni hun, falahu me le buidubay. Lunti hise gu huma huma gua, keisi iduhenyu. Hime gua huma hungua, inebe gua huguya me huniwa gua. mamagwa ligu huma lida luwati gimari wabudeme, seribi huma itaw sun hanigi. Abaga lida huma gundanyo lao emenigi ni lehuagube, gagura su huma dan leha sufrirun, furie huma etengire ibungyo sunwada. Iderago humanya finyatinya lida hemegeirun, resibi humanya gawea sutinya lao ugundani. Bini humanya haa auserutun guriba, amuria huma biniruni hon, mama guribani. Gunda huma hama haa gunda abanya, hajahua hama haa yahua abanya. Abaga lida huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua. Gamada gua huma hama haa gudeme banya, marita gua huma huo gua keisi chutao. Mafaira huma guribani luagu guribani luni aba, afa gua huma lun hadigni le buidube hagibugin sungube. Adiga huma isun le huwara ati lun habaga lidun lida darangil hama sungube. Niduga nyuhisi atinyanu. Magu yuguda humai wuribani igira humai lu bungi la afaya yuguda luago. Tarina lerenu bungi.
10: Au lu bai mafai da gud negri ge rogo hariba linya burimi.
2: Arinya gati ginya bungi.
10: Ahi lama habai bagadun ruba igi ni hum. Ahi maga gu habai ruba duna hum. Yetara lupa badugun lu laika gunia busibani.
2: Migira guaguda ba bungua lun laganya iru nibu wuribani. Lubaragi lira ganyi be wuribani lao buiri.
1: Romanos capítulo 13.
2: Sun grigia lun tiga gamba di hama hon gumadi matinya. La diga ua tinya gumadi matinya lun mama bala bungyu ichi ganya. Ani la busa erun bungyu anyahin lubai. Grigia lubai tiha awugri hau tinya lun gumadi muwara tinya lao le larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matia nufo de hon ha adigubali le buidubai, ana hon ha adigubali le vuribabai. Pusenti bu babagali du manufo de galoi lurudu? Buidu la bauseru, abame buidu ba luma lurudu. Lugundu leseri bidunya lubungyu luagu bufulesei. Ahen vuriba bauseru, lunti hanufo de ba, ladiga mama la luagu nikata gabafula lurudu. Ki leseri bidunya la lubungyu lun lafayira guduni le adigubai vuribati luagu liduru. Lige lunti lubai uaragua wama luma lelurudun wageira. Mama ligu lun mabiruha la sufiruni wawagu, lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Ligia ginye lebu bai hafaye ha sensu lukumadi, lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kara grigia hon, faye humei le lagubra habai gumadi luagu hafulasun, luma amu burikate libe inalira. Faye humei le lunti hafaye urni luagu kate le nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya, ruhu guyame inebe sai hon keisi lubudubu. Madua ira huma ni kata ni ka un, hinsi ya guarigu huma humagua, le hinsi ya buti ilu grigia liladi adiga la alisun le lubai bai lelurdu bungyu, taniha lereru bungyu.
10: Magamari taba grigia maria kia, maafara hapa, miweru hapa, maria kaba yeye rogu ni yaba, mawama dala kumege grigia bungyu.
2: Gunfli wa maa alisun gumadi le lumaburi le libiri, la wa gunfli run luma lelurdu bungyu le arinya gubai.
10: Hisi la grigia bila dikumu kesi hisi ya kwa bungyu.
2: Le hinsi ya bubai madigun ti wuribati luni aba. Aha wa lubai ti hinsi ya habu gunfuli wa maali sun li lurudu bungyu keisi lubudubu. Lun ti itara la li gabri wabagari du lugundu wabagari dunya lida lagumu honda. Danhali lun wagagu dun lida ge idabagu. Lugundu yarafati maali oura lun lagiribu dun wasalbara gile upowagu. Sigu lauda meha le wafinyan ubai luagu uganu luagu ti asalbaruni. Arie buhali yarafai lula rugadun. Lige lunti lubai wigiru ni wadigni kate guribati lea digubai labugin luburiga. Lun wadouru nu wadagragun keisi sudara ha labugi bayan larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagarida wama lida bacharuo, luma buri lanari mefedu, ni lida salufri luma ibije, ni lida gaganigu luma gimugo. Lubaragia lira, ruhumai kristu guanargu ubaraginya lida sunkate. Masaminara huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
1: Romanos capítulo 14.
2: Ahen debile lubayaba grigia lida lafinye, recibi humei mania gunga ni kata lun luago kate le uagubai machorun la. Anyain harita guatinya luago gayara la hegin hafinye tinya furume guadu kate, anyain hibiri debili tinya lida hafinye, maigi tinya uwi. Le egi ti furume guadu kate, mon lumuti unabula la negini le maigi balin. Le ginye mahabai legin furume guadu kate, mon lumuti ginye lichugun lidurun le egi balin. Lugundu resibi lali bungyu grigia ligie. kata bunya dibu gie lun bichugun lidunu lubuin am, ahin eredera buidu wa uriba, labure me lumbu ilarihi lau lira. Ani leredera ba buidu lugundu gabafuti bungi u lun, leredera gudani buidu. Ani ha ya aba hempulu, anyahin grigia uiriguti hanigni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinya tiyan lwagu aba la labu sun weyu. Kada aba lunti la choo ni le wagu bi laritagwa. Lereidu bi somu weyu, ladigien lu lichugun nebese lubu.
11: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Leguen el ulichu y neves

0: Lau ugunda ni lu madarangi lida hafinye ru luago. Lu mbunyo huma lau emenigini lau lubafu siferi sandu. Niduhanyo, choro guatina nungwa lagu buin hinya la lau areini luma subudi, lau ginye gichiga di huma di murei buiti hon hibirigu. Abir haadina hon lau lufunago titagara dato lagu burikata ile, luma bulie idun humani. Nadigien luago wadagimanu le rula alibai bungyu nu lau lareini. Lun eseri bidun lun Jesu Kristu hagana gwa hama bai huriyu. Eseri bidun ille na digubai, na purichia ni uganu luma gienti bungyu lagu wa salbara gile, luna nagubai nyala hama bai huriyu lun bungyu. Lun leresi biru ninya keisi deve se ille auti lagundara bungyu. Le haruma gdala li sifiri sandu. Itara lina lubaiti, au keisi aba afinyati lau Jesu Kristu, gebu na tigunda na lida eseri bidun lun bungyu. Luago lugunye mburikate le ladigubai Kristu guanarigu nidangie na dimureha. Lung hayabi hamabai huriyu, lung hagambubai la bungyu. Jusu laali Kristu nerenu luma nafagu, lau luweina mburiseini luma buri milagru le ladigubai lau lubafu sifirisandu nida. Lung nanigni hamabai huriyu lumu. Lau igabri le hosta gudanali la pulichion uganu luago tia salbaruni lidangie Kristu luma giherusalengie dari lobuagun iliria. Itara linya afa agwad na la lung na pulichia ni uganu laguti wasalbara gile lenye lumuti magambugi li la liri Kristu. Mabusa irunti na nuwadigi maridu lung Kristu lida fulasu lenye lumuti chiliko li la amu la uganu nubaragi. Nubaragi lira itara keitania guni lereno bungyu.
1: Ha magabu ya haji ya bayan luago hagamba luago ufura nda hagie me luago.
0: Ladiga neseri bidunya la lung Kristu lida amu fulasu sinyagi li lubai nidi bisidon. Lausun gibeli la weyasu nabusa iruna digni, gwetoti kei gumuna ali la nuadigime luegin obo le, ani kei lumagi la binaru nabusa iranidi arihon. Agura batina nasigino bisidon dame le nidin esupanya, larige me ariha nadun la lun wagunda aragon wamagua murusunro, agura batina lun hidera gubadina la luagun nuweyasu. Ahi gweto, neibuga Jerusalem, barini nakate hon waduhanyo luegin Jesu Kristo nyei. Lugundu waduhin ha Macedonia banya hama ha Akaya banya, harita guanya hondarun sensu hadangwa luhona hani hon iduganyo gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya lagu buidu la lun hadigni kate le, ani richatinya lugundu duwe hamutinya hon le timatimat. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya ha huriyu harisin lan nasielu hama ha maabain huriyu, lun tiginyati hidaraguni afinyatinya ha maabain huriyu, afinyati hahuriyu luago hemege irunja ubowigu. Dame lubaiti gumuna alikata ile, derege neime sensu le hon, aba menidi lun esupanyo, bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti luago dan lame na childiru humo, na childiru bala buin lau abiniruni lumagia Kristu. Niduhanyu, ajumura watu na hon luago hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu, lumo luago hinsi ya nile lichu kubaisifiri sandu won, lun huwara dun numa lida afaguni afuri idei na lubungyo nuago. Amuria huma luma bungi ulu lesefuru na Hawaii mafinyeti ya hahudea banya. Lugunye buidu la leresi biruni wa idara waguni le na negu baihon waduhu ni haa Jerusalem banya. Luligiru bungi ulu na chiliru humu la ugundani emera agwa naa muga murusu. Ahin ligie lubai lugunda bai bungi. Huma la bungi ule ichu kubai darangi le itarala.
2: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to, na subudira gudunyo mfebe, waduhe luegnye Kristu to, eseri bidubon wama tida ligilis to, sen kreabo, hun. Dame le tachildin humo, resibi humo buidu lida liri wabureme, keisi lunti la ladigun, hada iduhanyo lida afinyani. Iderago humo me lida furume gari kate le temegeiru, lugundu tuguya, sarago hea tideragun, iderago taad nagini. Mabuiga niatun purisika, luma lung akila ni duhanyo lida neseri bidun lung, Jesu Kristu, hagia, ruha muti habagari guanarigu lida lene guga, luka salbaru nini bagari, tenkinia lubaiti hon, ani mamarigu au, sungie waduhanyu hatila na haligilisi hamaba inhuriyu, ruha muti hetengiru hon luagu lira, mabuiga ninya ginye hon waduhanyu haondara gubanya habie purisika luma akila. Mabuiga ninya lun numada epenetu, lehinsie bainu, lefurumie beafine luti luagu Kristu, uburugu akaya. Mabuiga ninya tu Maria to, nadagi mengharubu sarago huago, huguya romana. Mabuiga ninya hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri halani Kristu apostolu hawagu, hagie ginye afinye rubanya luagu Kristu nuparagi. Mabuiga ninyan lu ampuliatu, numada hisieti nu keisi lanigu Kristu. Mabuiga ninyan lu urubanu, kwa pana lida wawadigimari luagu Jesu Kristu, luma lu esu takisi, numada le hisie bainu. Mabuiga ninyan lu apelesi, le arufu dalali bai lafinye luagu Kristu saragu weyasu. Mabuiga ninyan ginye hon tila na luba ariso tobulu, Mabuga niya lun no paisa no erodion, luma hon tila na luba narusisu ha finye rubanya luago wabureme. Mabuga niya hon turifena, tuma, turifosa, hanyadagi me imbanya lida luadgi mari wabureme, luma gine tun waduhe perusida to hisie bon won, to adiga arbon saragu lida liri Kristu. Mabuga niya lun rufu, wogiri le buidubai igabri le tima tima tiligibge Kristu. Mabuga niya gine tun luguchu, to ginye itara harubon kei aba uguchurunu. Mabuiga niye hon asinkritu fulegonte erumesi paturobasi erumasi luma hon waduhun ha hamabanya. Mabuiga niye ginye lun filologu luma tun julia lun nereu luma tun litu lun olimpasi luma hon sun waduhunyo luegen Kristu ha hamabanya. Busugwa humahungwa lauchuti lesanduti lidaliri wabureme. Mabuiga hanya sun tila na liligili sin Kristu hun. Niduhanyo, ayumra watu na hun lun harihi ninya katanya la ha afari ina guagudu banya grigia. Ruha gia chugira guagle lun hafinye. Muwara ati le hadugubay luma le arufu da houbay hun. Disa kuma hawai grigia hagia. Lugundu grigia hagia meseri biduntia lunga bulem Jesu Kristu. Hongwa guana rigu heseri bida. Heedenya ti grigia ha una bugutinya. Lauburi linyulu luma lubuidu lagambu herero. Subudi hamuti sun grigio lau gagamba di huma. Gunda ati na luagu houseru. Buset na ginye lun harufudun lichu au lun hadigni le buidubay. Mama lun le uribabay. Bungi le ichugu balin darangilo. Laganyi ragudu badun luagu mafia. Purese. Binila wabureme Jesu Kristu. Mabu iga linya Timoteo hun. Lenu pa na lida wadagimanu. Mabu iga hanya ginye Lucio hason luma sosipateru ha nupaisanu hun.
3: Auterusiu, le aburi habaru gara dato, mabuga linye ginye hon ni duhenyu luege wabureme. Mabuga linye gayu hun, naganoye tida luba, togien lafone derubo hun suntila na ligilisi, mabuga linye ginye erasu tu hun, le agda bali lisensu fulasu, luma ginye waduhe kwarutu, binilo wabureme Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
0: Wetoti ruwa maineve sei lubungiu, le gayara bei la dignu l'ultima derigdagu huma lida hafinya, segun uganu lagu tia salva orni le napulici abai, lumarufu da hanil lagu Jesu Kristu. Aramu da guati meha alarancia bungiu laguti wa salva un lumagi lubaragi en lagumesen ubou, lausun abirga hama meha profeta gu lagu. Gamalumu weto, lau luguma di bungiu le vima bei lun sun da, subudi gdawali luagu wa salva ragile hon sun grigia, lugayara la hafinya luagu gagamba di hageme lubungiu. Weirigu ni lubungiu le aban riguti, le ligie riguti chu au, weirigu ni lun lidangi Jesu Kristu lun sun da itarala.
3: Furumie tu ligara da Paulu hon Korintuna. Capitulu aba.
0: Au Paulu, wala dina bungiu lau lugunda, luma babadina la lani Jesu Kristu apostolu, naburuhinyo garada to hun uwara luma wabiri sostenesi. Hun huguya ha tila na banya lili iglisi bungiu to uburugu bo Korintu. Ha lida hanyabanya aba luma Jesu Kristu. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Kristu lida sun fulasu. Ligi ha bureme bai, ani wabureme ginya. Resibi kumei abini runi luma darangilo luma ge waguchi bungiu luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Sun adane tengiu ni bungiu huagu, luago abini runi le rula libai hun lau lareimi, lidangi Jesu Kristu. Ladiga lida nyadun la aba luma Kristu. Ruha li bungiu sun luhujeri irisi nye lan na sielu hun, dandu lida hadimureha kei lida hisubudi. Itara linya gefein huma luago inaru nye lan le warinyagu bai hun, luago Kristu. Lau igabri le, uati ubafu lida gela lichu bai sifiri hemegeru. Sun unha la, agura bahai weju le lumbe lagiribudun, wabureme Jesu Kristu boagun. Ani lagda habadun, deregda gulida hafinye, dari lumun lagumuhon, lu uwala ni aba ichiguti hiduru lagu nikata dame le liabi wabune me Jesu Kristu. Kumfli lu muti bungyu le farama se lubay ani ligia agua rubay hun lu lida huma aba luma Jesu Kristu le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guat na hun lida liri wabureme Jesu Kristu lu huwara dun lu uwala faringu hida. Abagari da huma lida uwara ni le gumuti lau aba meme luwiri samino luma arita guni. Nani gubali le niduhanyu lugundu aninya ganya ha hada gnyeba niduhanyu kuloe luago imihe ilanege muwara ni hagana gua. Amu ya guayna regulanege kate ilarinya gukada aba hidange anyahe nege hidange aninya gutinya au lani gu Pablo au hibri aninya ga au lani gu Apollos au hibri aninya ga au lani gu Cephas au hibri aninya ga au lani gu Kristu au. Fani wagua nyulinya funagi ya Kristu, da waguati na funagi ya luagu guruwa, luagu hufulesei, odilida niri habadi seira, tenki niya lubungi luagu mabadi seira gudun na niyaba hidange, loidige kurisipu luma gayu. Itara uwati niaba lun larinye gulagu lida la niri labadi seira, lun nani gula. Narita gunye gueto luagu badise gda nani ginye esutefa nasi, hausun tila na luba. Marita guntina ahin badise gida nubay amu. Mauna halumbuti na Krista badise iha. Launa hanyadi na apuriche yuganu lagu ti la salba runinya grigi. Mama lau apuriche ani lau lichu hao ugirinya. Lue lagida nulida angela nichi gulonwe Kristu lau guruwa. Itara linya uganu lagu ti lonwe Kristu lau guruwa. Kei libidio niga au hon ha lumbay heferidun. Ahin won wagiele lumbay wa salba no lubafu bungi. Laria haretida lerenu bungi.
1: Nadine chakubwa ni juu hawa chuko nyawa, nadine kwa kafrenge kafrenge ya luni katana.
0: Kati un hula le chubai au, ole arufa dahabai liludu Moisesi, ole la gasike ne hadi balin burikate le lana bole. Adiga lali bungi li chula ubo, le lun libidio niga me au, lugundu linda li chula ubungi, migirun lumuti ya grigi ya lun hasubu diruni lau guanarig li chuhau, lubarege lira, aba laranse oni lun, le sefuru ninya lau hafinye luluagu uganu buitile wapurichi habai lele negebe libidio niga au. Ladiga amuriha atinya huriyu milagru, alu wahagia hamabai huriyu lichu au, ahin wagia wapurichi hanulagu Kristu le adara wagubai lau guruwa, le abambai dubu achugira guagle hon huriyu, libidio niga ligia au hon hamabai huriyu, ahin ti hon ha laguwa rubanya bungyu lun lanigu hama dandu huriyu kei griegu, Kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu. Leha muga gajara bai lenege la libido niga au lida bungyu. Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani leha muga lenege debili lida bungyu. Here timati sigu lau ere le ubo wagubai. Niduhanyu, lunti hasubu diruni luagu wahali la bungyu hun lau sun mibe hama hidage chuti hau segun ubo. Ni wairi gutinya. O hada ginyetnya la iduhanyu inyu gutinya. Anua dira lanya bungyu ha ibidi ya wabanya au segun ubo lulichugun busigan hon ha chubanya au. Anua dira lanya ginye ha debili banya segun ubo lulichugun busigan hon ha gabafu banya. Anua dira lanya bungyu ha unabugu banya ubo wagu ha au banya mebere sawala ha nikata banya lung lagini chaguni ha sudini banya segun ubo. Uwati lubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finye tinya lida aban luma Jesu Kristu, adiga liginye lun Kristu la lichu wau. Lun ligia la ginye waricha, lun direnyu wama lun ginye ligia la wesefura gile. Itara linya lubaiti, adiga wamei kei taniye guni lerenu bungyu.
1: Lebusinye tila nangu lungu, barugu wala lungu logu lela tigu be Kristu.
2: 1 Corintios, capítulo 2.
0: Niduhanyo da meha le nidi bai luna dimule hahun luagu linareo bungyo adiga numuti mayusuno ga dimure inyo guburiti. Dan le meha huma nubai malugun tina meha napurichia luagu amukate loidige luagu Jesu Kristu le adara wagubi luagu guruwa. Aba narufu da gun nungu ahigibu gen keisi aba wagiri gudeme guti. Adada garei na lau anufude. Da meha le nadimule habai hun aba napurichia ni lerenu bungyo hun malu hati na naganyi runu lauburi dimure le hadimure ha wagiri nya chutao. Lubarege lira, laurugu lubafu lani bungyu sifiri na dimure ya hun. Itara linya lubaiti, mama lida lichu hao grigia lanyura hafinye. Lida lubafu bungyu lanyura. lausun lira justi wa dimure lelana lichua au honha waina muhanyabanya lida hafinye kama lumu lichua au ligia mama lana ubole mama ginye hani ha aguma dihabanya ya ubogu ha madisa ilibai hagumu chagu lagu lichu lau bungiu le aramu da guabai wa dimure ha lichua au le darugu nyubai lau hawai girigi le meme lanua dirubai bungiu lung wa wei gumeme lumagi lubaragi la digni ubogu Hati gumadi matinya lanna ubole, sinyati gumfaranda hamani laranse habungiu, lugundu lunghamuga gumfaranda hamani, madara gumhamuti hamuga Kristu lagu guruwa, itara linya keji tarinya gunilereru ubungiu.
4: Kata ile marihi wanyahagiri, ni ile magambu wanyahagiri, lebo limeberu gilititu nganiki girigia, likie buri laranse haboi bungiu, onhanise habungunya lungu.
0: Aba la subu diragudoni bungiu won lida gelani sifiri, Ladega aria halumuti sifiri sunkate, ibini lilulin age larita gumbungyu. Kahadange grige gayara bilasubdi unikala tida bilanigi aba grige, loidige sifiri lelida bay grige ligia, itara linya ginye. Lanirigunye bungyu sifiri asubdi rei sunkate lelida bay bungyu. Wagia finyatinya, mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai, sifiri le nyumbi bay lumage bungyu lige veresi birubai. Lungun faranda amani le rula le bai bungi won lau la reini. Adimuri hatiwa, lagu la reini bungi lauburi dimuri le la rufu da bai sifiri won. Mama lauburi dimuri le wafurende irun lau lichu wahu. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu. Wafuna aguagade linarun bungi hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi bihun lumuti kate le lanina lani bungi sifiri. Lugundu libidio niga au la nigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ila burile, lauru gunye lubafu sifiri sandu kayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, gabafuti lugun faranda lani sun kate, gamalumo uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi. Keisi larinyo wa gutida lerenu bungyo.
4: Ka gufranda hamali weli sandu na bungi, ka kayara abuila rufu taha lumbungi.
0: Gamalumo wagia finyetinya, anihi ilisami na Kristu wada.
2: 1 Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa keisi e servidutinya lun Kristu, ha ichugubanya lun harufu dhani linaru bungiu le me haramu da guabe hun. Le lubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti ladigini buidu lun larufu duni luagu gaduna lan lun le menigidu liyubu dini luagu. Ahin luaiginye nobadina, mawairiti nebereserun luagu idalinya la hadigini ne servidun lun bungiu. Ni huguya, ni furumi warig le ubo waguna. Ni awa nadigi, sinyati nariyangu ahin buidu lubai neseri bidun lung. O ahin inihin lubai megi iti luagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagun. Mama luigin lira lung madunu badina lan, ladiga bungu ya gusera gudubalina. Ma gusera gida huma lubai iti luagu burikata ilubara gieda. Agura ba huma, lagiri budun wagulem Jesu Kristu bo wagun, lung lasagaru nikata ilia ramu da guabai, lidun larugonga. La subdira gudube wabureme tarita gu kada anigi, aba meti lichuguni bungi uweiriguni le latina maikada aba lung. Nibirigu, nadimuni haba ihun lagu burikata ile, lung meme buiti hun. Anirugu atinanungu wa luma apolosu keisi hempulu hun. Narinya gunye lung hafurenderu waweiginye, lung midi huma jagiru meme lue ile buriwa nyubai. Lung ginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu flese habula aba ani Liyere gudame le aba lung. Kagi ya digu balibu, buidu hawaiha hibiri. Kakate bumu bay le mama bay lichugu bungi bun. Ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibun. Kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubumuti. Haganao kamaha muga risi hadun. Ibiga humali sun le gayara bay habusa iruni. Sandigwa tunhungwa kamaha muga urua igu huguya. Hame mege iruntia ni kata wa magi. Urua igu digu hamuga huguya. Lugafana wa malida haruweha. Lagano nu lwago igira laadi wa lambungi wagi apostolu gulida lagumu hon ubaru. Keisi grigia ha siadi wanyabanya lung oweni. Nyumbi hadiwa lung aba abadiwa la aria wasei hon sun lida na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Baruwa tiwa keisi bidia gotao luegen weseri bidun lu Kristu. Sun harita gunyu huma huogua lwago chun la hau Lida kate luagu ti Kristu, wagia debilitiwa, huguya heretun. Baruha mutiwa grigia kei ni kata, an huguya inebetun hon. Chililumu weyule afagadiwa ilamu magrabu luma madura guni. Uribati hose uniwa grigi mabatiwa. Weriti wa wadigi marila wahabu darilun labuchadu wa wago. Danle hinyara guniwa aba wabiniru ninya. Danle weiba hon aba wawanduni. Danle hadimure ha uriba wa wago. Ruti wa dimure buiti hon laugurasu. Chililumu weyule ousera hamutiwa kama lifeduna ubo. Kei kate le mabuse iru hamali grigia. Mama na buruhanye le hun lung hanegu pusiganu. Na buruhanye hun lung narufudaha hun keisi hun nisanigu hinsinyat nyanu. Lausun hamuga anyahe la disi milu maisuru warufudaha tinya hun luagu kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anegu balin uganu hun luagu wasalbara gile luka yaramba ila hafinye lu luagu. Amuri hatina lubaiti kuma lung haje hanina. Lige nona habali Timoteo lung lidera gunu, nire hinsi ya tinu, legun fuliwa ilu mabungiu. Larita guwa gudu badun luago ligaburi na bagali dun keisi ya finyati luago Kristu, lung haje hani, le meme luhujeri igaburi le narufu da habai tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahe hita age, apanta hatinya, halita guwa tinya luago midi badina la bisidun le nanufude. Gama lumu nidi bariho madise, ahim buse wabuleme. Aba meti narihini kala hayara bai barugu watungu hagi adiga. Mama rigile kayara habai alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kata itihime hubai, lunabai chunodame le na chuliru, odilu nidi arihon lau insiani, luma lau sifir lana nyuruguo.
2: 1 Corintios, capítulo 5.
0: Agambua lulagu inihi la aba hidangi, lagamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebu iviye lira, le maha wabai lu ni hada ha mafinye banya lagu Kristu. Ani lausun lira, anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun, grigia le digbalin lanari me iviye le, lunti labugun hagana guaginye, lausun uwa na huma le nyi hubai, anahin huma lida sifiri, ani agusera gdana li le adigbalin figo le, kama hamuga nyenya dina huma. Gueto, lelumbe hadigni, lunghonda ragun lida lidi wabudeme Jesu Kristu, nyemba dina huma lida sifiri, nyemba iginye lubafu wabudeme Jesusu huma. Derege huma iwugiri ligia lumafia, lao hasagaru ni lida nge hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame le lagiri budun wabudeme Jesusu ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa, lagu le hadigubay. Ibide sahun resi gidalanu murusun levi ni sunfuluwa rito, idambon lichugua. Gidahume lubaiti binadi lebini hagana guaginye lun aba huma fuluwaru iseri itara kei hubai. Magana uga lebini. Ladiga ibini Kristu le mudumba ilani na wesefuru dawa guwali wawago. Itara linya lubaiti lunti wefeduha ni luweyu resefuru ni lau uwara ni luma inaru ni le itara bai kei fein magana tu lebini. Mama lun wefeduha ni lau uribani luma salufuri. Leitara bai keifeng gagana tu binadu lebin. Aniyaga tina meha hun tida to aba nigarada lagu mula lung hondara gun hamaha ahoru habanya. Mama meha nariya gunya hun lung hadise dun sun suina gubai hawai sun lirahun yubo le. Ha ahoru habanya o hala igadu habanya o hiveru tinya o ahudura gutinya hon sandu lugundu lung hamuga itara la gasu hamuga hafri dun ubo aguginya. Le nabusa irube nariye guhun, lumondara guhuma luma ni aba le aniye gutu lagu iduha ila luegi Jesu Kristu ani gamari ti mamari idunga. O igadu wati, o udugu wati honguariwa, o marasu wa luguti, pacharu wati, o hiveruti, mon lumuti nirgu lunghaigi luma iduha ile itarati. Kaba ge wagu nagusera gdanya ha bogu dibanya luei Kristu, mafu nagi agusera gda humutinya ha munadabanya, bungi uba agusera gdanya ha bogu dibanya. Bugahume ilubaiti salufuri tiligia hagana guaginya.
2: 1 Corintios capítulo 6.
0: Danle anihin la kate ilunti larinya ha aba hidange liri amul luago. Kage wagu hidin hamu agusera gdutinya ha ibidia bubanya lu Kristu lubaragi hamuga hidin hamun ha sandubanya. Odibidia tihun luago hagusera gduba ila lani gubungi ubo, ainti hagusera gudubanya lubai lani gubo sinyahu mutisa kate nyumbri tile aransera ibide sa hon luago wagusera gudubanya la gini angeligu gubu meti gayara la wagusera guduni burikate lan naibagari le ahi inihe lubai uribu hagana gulagu burikate le lan naibagari le kama igi halu waha agusera gudutinya ha mama tila na ligilisi naniya gunyan le lung hanegu busigan uwa tifunage ibini aba chutau hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Jesu Kristu Lunti funage lidi aba iduhe, arian haliri liduhe, honga gusera gudutinya ha mafinya bai lagu Kristu. Laurugu hauri buha hamagwa, aban halimabuidu ni legu mutilira. Buiti mati luha wandu ni maricha le adigubai hun sigil lau hagendagun luegi. Buiti mati lunhigiru lun liberu hon huay, ain huguya lubaragin lira adigatun maricha iberu huguya ibini hawai hibiri guguanarga. Ibide sa hun luago mafana banyala ha maricha banyalida larui ha bungyu. Meye da guagu da huma hongua. Ni ha gamari dubanya mamari itunga. Ni ha ahudura gubanya honguariwa. Ni ha agabara hatinya hamarigu. Ni magusi. Ni ha agamari dutinya wuginya haledigu. Ni hiverutinya. Ni igaadua tinya. Ni bacharu watinya. Ni ha nigba lihala guamu lao ibibuni. Sunha adagu banyalibe buri uriba nile. Siyabe hebeluru lidon larue habungu cielo, añahe hidange itarahinya meha, ahingueto, chibaba lihifigo, harumag dawadun, richaguadun, ladiga le ladigbe wabureme Jesusu huagu, lumasun le ladigbe lani bungu sifi. Aniewa guati, gayarat nadig nile nabuserun, inare nilira, gamalumu umasun kate lubuidu la lanig, gayarat nadig nile nabuserun, Gamalumon mon lumuti nigira guagudu nungua lun lamudira gunina nikata. Lun gien egini uragirgu. Gamalumon lagumucha guagudu bai bungu biangu bai kate le. Ainti wagubu madigun ti lun ahoruhani. Ladigun wagubu lun wabureme. Wabureme lun wagubu. Itarakei lasara guduni bungu Kristu lidage oweni lasara gudu badiwa ginye lau lubafu. Ibide san hon luago libiri la lugubu Kristu huguya. Na nega imeti libiri lugubu Kristu luna digani libiri metugu waba horu, ma digani nubai. Odi ibidi ya tihun luagu dan la londarun aba wugiri tumu aba horu, biangu bihagia, nyumbi tinyalu itara haba la kei aba meme ugubu, tarinhara lerenu bungia.
4: Ayabu iba biangu bilu itara hama kei aba lugugirigi.
0: Gama lumon le ondaruti lumon Kristu aba meme la sifiri luma. Anura huma lubaiti lue ya horuhani, Furme gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di lei hagubu la diga damichi. Anganya ha edere gara guti nya hongwa lunga horu hani. Hadiga nya figo luagu hagubu guanarga. Ibidi nya tifunagi hun luagu luba la sifiri sandu wagubu. Le lichu gubai bungi won lun lagano wada. Mama wagia laburia me wagubu. Bungi laburia me bai. Aganyi halumuti wa bungi seru lun lani guama. Ligia lunti lubai wichugun uairigun ilu bungyu lao wagubu.
2: 1 Corintios capítulo 7
0: Gueto nona bali leburi uagubai halig dana tida higarada to haburi habun nun. Inanu ni lagu buiti ya muga la lun wugiri lun magamari dun la. Gamalumu ke inihin lubai saragu ahoruhani buiti mati lun wugiri lun lagamari dun. Lun ginye tagamari dun wuri. Sunga da lao amari iduni. Lunti lagunfliru wuguri tuma lumari keisi umari. Lunti gie tagunfliru wuri luma tumari keisi umari. Mama wuri labureme bai tugubu guanarigu. Tumari labureme bai. Mama ginye wuguri labureme bai lugubu guanarigu. Lumari labureme bai. Mama hada huma huni wagwa. Ahon gubairigu adiga daradu lun. Mayusuragun huma hungua luagu atiri dan lun. Hijagun hungua lunrugu hafuri idun. Larigia lira. Lunti ya hayusura gun hungwa, luwai lasinyaru hagda gun hungwa, afigongo da linyalung mafia. Mama nariyangu ya lagu lunti la hamari idun, gamalumu gayarati hadigni ahon buse. Au buset na hamuga lu gayara la hagda gun sungrigia hungwa, lu magamari du hamakei au, gamalumu subudi numuti lagu sinyala litaradu. Ruka libungu ya umu ya gwenye gubafu lu kala aba luwiri hon hibiri, amu hon hibiri. Ha mama riginya banya hama urinya ha hilagwanya umari. Aninya gatina hon luago buidu lahamuga lun herederu mamariga kai au. Gamalumu ahin sinyalu boi hagudagun hongua marii hama. Ladiga buiti mati hamare idu sugu lau hagudun lau ayumahani. Ahai ha marii hanya banya anegati na hon lumigiru tani wuri tumari. Gumadi le lidan lubudubu mama nugumadi lugumadi wabureme. Lausun lira ahin tigira wuri tumari lun titerederu mamariga. O tarandaru la luma tumari. Mon lumuti genya ligiru nubuguri lumari. Hon hibiri aniya gatina kaisi dimure le nani mamalani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari aba lea finye tulau Kristu. Ani gunda atulu tasigiru agana wa luma. Mon lumuti ligirunu. Ahin ginye mafinye lubai tumari aba wuri. Tua finye tulagu Kristu. Ani gunda atilun lasigiru agana wa tuma. Mon lumuti tigiruni. Wugiri le mafinye bai. Barua ti kei sandu luegne taubatna lumari to afinye bo luagu Kristu. Wuri ti to mafinye tu barua tu kei sandu luegne laubatna tumari le afinye bo luagu Kristu. Lung hamuga mama linya la maruma ti hamuga harahanya. Ayin ti gwe to sandu hanya lumbungyo. Ayin busai lubai umari le mafinye bo luagu Kristu. Lung ligirunu lumari oburi to mafinye bo lutigiruni tumari. Igira gwa hama lida obo lira. Mon lumuti hafosu runinya. Ha afinye banya ha mafinye banya lun herederu hama. Lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo. Aba ginye kate, kage babusa irubai, bugu ya wuri, ahindu gayara lubai basalbaru ni bumari, o kage babusa irubai bugu ya wuguri, ahindu gayara lubai basalbaru ni bumari, lausun luguyeri, lun tilabagari dun kada aba kei lichuguni wabure me lun. Ani kei lubai meha ginye, dan le lagua rubai bungi lun lani gulan. Itera linya nariya guni tida sun ligilisi. Ahinya guwara bungi ulun aba grigia le resibi lalbe isaini. Tuagu loustanu lunte le rederun itara. Ahingine aguwara lun aba le meresibi nun lagle saini tuagu loustanu. Rede laginye itara. Mebere se wati ahin resibi lubali isaini tuagu loustanu. Lumo meresibi nun lani. Le busenwa bai lulagun fuliruni wa luguma di bungi. Kada grigia lunte le rederun lida I gabri le meha gama balini dale. Laguna rubai bungi lun lun lani gula. Ahin meha idamuni bubai dan le laguna rubai bungi bung. Madihe riba lagu lira. Ahin rigi linyati gayara lubai. Bafri du lida ge idamuni ba adiga bai. Le meha idamuni bai lun labure meja ubogu. Dan le laguna rubai lun lun lafinye ru lagu Kristu. Gidali luai lubafu figo lun le seribi dun lua bure me Jesu Kristu. Itera meme ginye. Le meha mao bai idamuni lun aba grigi ubogu. Dan le laguna rubai lun. Lidamu hali Kristu, ligia li labureme. Aganyi haladun bungyu luagu onwebu ebegi. Migira huma lun hanegunu bugirnya lidamu me hagunda. Lidamu huma lugunda bungyu. Itara linya lubaiti niduhanyu. Reide huma ligibugnya bungyu lidameme igabri lemeha gadan balun danle lagua rubai hun. Hau grigia ha mama liginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga lumagnyeti wabureme. Nariya gali le naritagu. Au keisi aba le gaduna tilun la finye runi wa nuagu. Luagu la reini wabureme le ruha libai murusun lidage lichu lau nu. Lida naritagu lun tile redenu grigia kei lubai la diga buri lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai malu gaba bigiragu. Ahin mamari bubai malu gaba bamari idu. Gamalumu ahabu amari ida mama figou. Ahin ginye amari ida aba nibune itu. Mama ginya figou lausun lira nyeimbe isaragu lene guga honha Maria ibanya ani busenti na hamuga masusere dunla lira. Niduhenyu ani hale na busa irubai nariyago. Murusun gali dan waba lumage lubaiti gweto ha Maria ibanya lunti hesari bitu lubungyu tausun hanigi kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya kama hamuga magunda arunti. Ha aganyi habanya kama hamuga uoti ni kata hama. Ha gadan lubanya kata ilana ubole lunti habagaridu kama hamuga madan lumuti. Ladiga ubole le warihi bai lagumu chaguba. Busenti na lu madige ila haritagun lagu ni kata. Dan le mama rigili aba ugiri laritagun lagu burikata ile lagu tibungyu. Luma ida luba la lagunda arun bungyu lau. Ainti dan le gamari hali laritagun lagu burikata ile lana ibagari le. Luma lun le seri bidunu luma ribuidu. Biangu wa nyinkata ilun le teniru lun. Amu tiginye tauserun guri maria itu toito mamari idumbo. To mamari idumbo e tarita con luogo buricata e le luogo ti wabure me bungio. L'undere guagno ta tungo a lo bungio, dando l'autugubu che isi tautanigi. Ahun ti to Maria ibon, tarita con luogo buri berese go lanna i bagari le. L'uma l'un te serbi d'un buido l'un tumari. Narina guagno le hun luogo hufulese, mamma narina guagno l'un mamari idun huma. Narina guagno l'un habagari dun lida abba i gabri le buiti. E seri bideina l'un wapureme. Dere guanyu hungu wa l'un, marita gu gasaragu laukate lanna i bagari le. Agubrigu ha arita gu banya, lagu buiti mati la l'un tamari du harau, lugundu tawaya dunya la, ani nyahen buiti mati lubai lira, l'un ti hadigun ni le wagu bai harita gua, lagu buidu la. Gayara ti hichu gunu l'un tadari l'un tamari du luma, mama figo lira. Ani nyahen lubai amu agubrigu, deregu da guatinya lida harita gu, Luago mon lumutila lu tamari du haru, gayarati hadigani le habusa irumbe. Buiti hadiga lu michugu hamanu haru lu tamari du. Halubaiti ichugu tu haru lu tamari du buiti hadiga, ha michuguntu buiti mati hadiga. Guri to marietu, labuge nyon le reri hatumari, sun iwa gilila, ahi owe tumari, gayarati tamari du luma le tabusa irum. Afine ti regali ligia luago Cristo. Lausun lira, buiti maboi hamuga lun mamari dunya tan, ligia narita gumboi, ani afinyet na luago inihin la lani bungyu sifiri nida.
2: 1 Corintios, capítulo 8.
0: Gueto, nadimori ha luago igini le adagara wagduti hon guario. Inara ni luago inihin la subudi wada, gama lumon wingida lumutinya subudi grigia lao ananguni unguo, Ain insieni awanse gita lumutinya lida lubuidun i gabri. Le arita guti luago inihin la subudirun, ibidinye gili reglinya lun keisi lubudu. Ain lehinsi abubay lubungyu, subudi lumuti bungyu grigia ligia keisi lanigu. Luago ti lubaiti legi egini le adagara wagduti hon guariwa, inaru ni luago ni kata hama guariwa ubowagu. Mama hama bungyugu ladiga subudi wamuti luago abarginye la bungyu. Gama lumu ibini hamuga anyahin la bungigu hama abule megu sielu hama yebe o ubuogu yebe ki anyahin lubai sarago bungigu hama sarago abule megu ahin won abargin bungyu le wagu chibai ligia digibali sunkate ani ligia le umbe weseri bida abargin ginye wabule me le Jesu Kristu le ida giebe la digiwa sunkate ibini wagia guanarigu Gama lumon masutinya subdiruti inaruni. Anyahin ha meha hechubanya ahudura guwa hon guariwa. Hau hamagi leigini legia keisi kate adagara wagduti hon guariwa. Keiti loguwa lubai hafinya lau gayara la haigini hafinya tinya egini legia. Aba mabuidun la hasandira gu hongwa ligibuge bungyu. Inaruni leharinya gubai luago mama la kate lewegibe gayara agdubali leresi biruni wa bungyu. Mabuidun timaba diwa ligibuge bungyu luegin weigin. Mariba dun tima wagia me luegi e maigin wama. Gama lumu lunti riglinya gonigi huma luei hachugira guagudu ninya ha debili banya afinye lau igabri le. Kei hamuga gueto, buguia le subudia bubai luago gayara la baigi furumio garugu eigini, banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa, lariha buaba iduhe le debili te lafinye luago burikate le, nyein. La nigu bagurasu buago lunginye leigini lida age eigini le adagara waguduti hon guariwa. Iterati, la diga bisubude, feri di gida bmuti biduhe, le debili bai lida la finye, le gine uegine bai longe Kristu. Dan lubeiti hafigon ha kontura hibiri itara, anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani, hafigon ha nyaginye kontura Kristu. Ligia, ahen lubei nabere gida niduhe lidon figo, la diga kate le negi bai, buiti mati lu meigini digia na uvi lue na figon aguduni.
2: 1 Corintios, capítulo 9.
0: Ma funagi gayara tina digni le nabuseru? Maricha tina funagi ke isiaba apostolo? Ma funagi erika nali wabureme Jesusu? Ani huguya guanari glimbe inuadig marlida wabureme? Hafuga manugu habad na hibi di ke isi apostolo? Ahinti huguya gasu hanuguni na ke isi apostolo. Lugundu lau hafinye lagu Kristu, larufu duwa lagu aba na apostolo. Ani ha nona maglewe hon ha achura gubalina. Maricha ti wafunagi lun veresi biruni sunle ichu gubai won lun weigi luma lun watu ni keisi wafai ruaha lua wawadi ki maridu luagu kufulesei? Maricha ti wafunagi elu wa maridu tu maaba uri tu wafinya tu lau Kristu? Lunginye wanigu nuwama kwa lau wa oye sunkei la digi ni Feduru hama hahibiri apostolugu? Hama ginye halamule nuwabuleme? Odi harita watun luagu auri ginye la luma Bernabe maricha lu beresi biruni lebu ina wabagari humagi? Kagi suda rafai rubalini kate leburi la yusuru bai? Kagi abu nagu bai bai bai lumaigi bai la tidangi? Kagi unigiru bai mudun lung matu bai la lidangi miligi le la miligi habai? Ani marita guwa humatia luago nania gunya la le keisi gubairi harita gu grigia. Lugundu aliega lumuti ginya lurudu. Laria haretida li liburu na lurudu.
4: Michi ka huma kusabi logu li yumu kulu baga sotanle mwadu maridu ngida lefere honu wa lila nadi.
0: Mama laria gunye bungi ulira hawaguru gubagasu. Laria gunye ginye keisi yaba hempu luon. Luago wafule sen laburu duwa lurudu le. Lugundu dandu le awoha balimua. Kaisi le efere habali lila nadu, lunti hadigini lau emenigini, lau heresi birubai la hafana lidange alubahani. Kaisi tibunago wa mali lubai lelan nasifiri tida hanigi, gibe tifunagi larihin hun lun walubaha murusun kate humagi, ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha timatiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragen lira, afaga wa mali sun lewe megi lubai luei lehere du hon agambe wapulichi hani lerenu bongyo. Ibidi ya tisan hon, lida gen la le tempulurugu bai hawinwa ndaha eseri bidubanya tempulurugu. Mafu nage lida gen le luwagu bai lataru hawinwa ndaha eteni rubanya lun lataru. Itara linya ginya laninya guni wabure mehesusu, lun hala apulichi ya bali uganu lan na salbaruni, luginya lida gen la uganu ligia hawinwa nda. Au, mayusu nugidina ni apa lidange iricha le. Mama gine na buruhanye le hun lun hichugun somu kate inu. Hime inumuti nowe lubarege nadigini. Mama kate lun tinapantaha lun napulichia ni uganu lagu tia salbaru ni hun. Lugundu mosu nadigini. Fugiabu au ahi mapulichia na uganu le. Ladiga ahi nadiga lau nugunda. Gafaya iruahatina hamuga. Gamalumu ahi nadiga lau sun magundani. Nagunfli rarigunya la wadagima no le lichigubay bongi yonu. Kati na fayiru ahabay, lugayara la napulichi han luagu wa salbara gule. Magubura hanga ni kata, marigu dunga nei niricha keisi apulichi hati. Lausun mama na lidamu ni aba ya ubowagu, rugwa dunanungu wa hadamu mesungubay. Lunaganyi irun sarago girigia lo Kristu, dan lehagana gwa na huriyu, aba nadigin kama huriyu au. Lunaganyi irun ninya lo Kristu. Dan leha gana guanyadi na la ha labu gine banya li lurudu Moisesi rugwa tina nungwa labu gine lurudu ligia lu naganyi runinya lausu mama nyadi na la labu gine lurudu ligia lu naganyi runinya ha mama banya labu gine li lurudu Moisesi rugwa tina nungwa kai hagia lausu labu gine yadi na la li lurudu bungi kai labu gine yadi na lubai li lurudu Kristu dan leha manna ha lugwa banya finye apa nadigin kai hagia lugajara la naganyi runinya. Rugwa dina nungwa keisi kada hawujeri grigia lugajara la nesefurun fiu hadagi la ufurumie guwarigu igaburi. Ani nadigini sunle luagu linsinye ugano le lanina asalba uninu, lunga faramba dina la lida. Subudi humuti lau gibe hama ibagu tinya lida aba ibagu ni, ani aba arginye hadagi aganye ira. Ibagu wa huma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri lunga yarabu ila haganye iru ni ledewe habungi hun. Sunha aransi habanya lun hebeluru lidon huraru, hauchatinya lun madigu hamani kata le gayara abay lasinyara gudini hahureru. Ani hadiguni lun haganyiru aba ridi gagada irati, ahinti wagia wafagunya lun wabihi aba ridi sielu le magada irati. Au naibagunya lida ibagari le, brunyu nainarihi luagu ubuiduni le lunbe lichuguni bungi yunu sielu. Mitara tina keisi agenda guti le agayu habay garaba lirugu. Lubaragin lira, bainu mutinugubu, fosu nei lun lagambu nina, luei lubaigie, neferi durubala larigin buga apulichi haadina la hon amu.
2: 1 Corintios, capítulo 10.
0: Niduhanyo, mabusa irutina lun wabule iduni lagu ibuga hama waguchagu, labugi aba dueri, ani hinyugu hamani barana funati, ani badise iwatinya ginye uwa luma Moisesi. Lida dueri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia lida gi abameme egini le lichu gubay bungi hon sialugi. Gurati nye ginya lida ge apa meme duna, la diga lida ge apa meme dubu hata. Le uwa reinabe hama lida hawayesu ani Kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe age lugunda bungiu. Aba lamagu danru bungiu hama. Ligia ti howe gubay lida fulasu mageida wati. Sun le sere dubay hon, aba hempulu won, luma yuma hawa ma burikate uribati kei mea hadigani. Ligia mahudira gwa huma lubai hong gwariwa kei meha hadiga fiu hadage kei sitania goni lerenu bungyo.
4: Aba hanyun igrige higa luma ata, lari die aba hagume seru ngadaha gwa marichara goni.
0: Mo lumuti wa horuha kei meha hadiga fiu hadage. Aba larufud ni bungyo lagu uriba lan le hadigubay lau lafara gwa wein urwa milu hadage lida aba weyu. Mo lumuti ginye walua ni lebe lugura sun wabureme, won lau luriba wagaburi, kai hadigini fiu hadagi, aba hawegun lau lagra gudini hon hewe. Magili liha huguya meginya luagu bungyu kai hadiga fiu hadagi, aba launa hani bungyu lani angeli lun lafaragun ya hilagubay. Susere tisun lehon waguchagu, aba laburidun tida lerenu bungyu kai siarufo dahani won, wagie lemiwa bay lida lagumuhon danle. Lelubay ti haritago bay luagu deregda gwala leibugun luma bungyu, Gowni gila, abiru hadig linyen. Masufri rungi dun niyaba ochaba guni le hasin yarun grigi ya wanda. Gunfuli ti bungyu, migiru bay luhi bihin ochaba guni le hasin yarun wanda. Lubara gien lira, dame liabi ochaba guni, larufu dubay gien bungyu hun ida luba la hafri du lidage, itara luba gayara la hawanduni. Lige lubay ti, niduhen hisi yati nyanu, anura ahuma luay lahudura guni wa hon gwariwa. Nadimuri hanya hun, Kaisi hong grigi ya gun faranda tinya. Samina huma hungua ayin buidu lubay le narian gubay hung lumo ma buidu la. Dan le watun lidage uninye le uagubay wichiga etengiruni lubungi. Mafunage wafani hanya lidage lita kristu. Dan le weigi tidage feinto waguba chagubon. Mafunage wafani hanya lidage lugubu kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wa sungu bwe lida ge aba meme fein.
5: Ariha huma hon Israeli na ha egi bwe lida ge egi ni leburi adagara wa guduti lubungi logu latari.
0: Mafu nage hafani hanya lida ge latari? Mama narinya gunya luago winwa hama gwariwa, marinya gutina ginye luago wairi gutima la uwi le adagara wa guduba ikon sigu lau amu uwi. Le narinya gubay luago dan la le hadagara gudun hai bidia ubanya lubungiyo Hongwariwa, hong mafia nu hadagara gida, mama lubungiu. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafia nu. Sinyati hatu lida ge likopu wabureme Jesu Kristu, uhame ata lida ge hakopu mafia nu. Sinyati ginye heigin luagu lidabla wabureme Jesu Kristu, uhame eiga luagu hadabla mafia nu. Odibusentu hemeidi gudni wabureme, here tunfunagi luei? Inare nile arinyo wagubay, Gayara ti nadig ni le nabuseron, gama lumu mama sunkate lubuidu la lanagun. Gayara ti nadig ni le nabuseron, gama lumu mama sunkate lun lawanzira gudniwa lida kate le lan nasifi. Mon lumu ti waloha ni le buidubay wongwa, lun ti waloha ni le buidubay hong amu. Houhuma lina ge sun uwi le alugura houbay magi durugu. Malag dahanga huguya, nyen lamuga nyurugu ti dahanigi, kei tania gulereru bongiu.
4: Lugundo lani wabure memua lau sunle lidama.
0: Ahon la misura haba grigi ya le mafinya ti lau kristu lunhidi eiga luma ani aba hudi. Houhume le ichuguti hun malig dahanga nikata lunye la nyurugu hida. Ahen aninye waguwa hun luagu dagagda wali la egin niligia hon gwariwa. Maiga humei, reha digi damichi lunle aninye gubali hun. Lue ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba. Mama luagu baritagun. Gayara ati hamuga funa larinya go grigia.
4: Tasa wago lunti lugoi lafaru ni aba grigia laritagun amu. Ahen gayara lugoi nitu yetengi luni lugwingi ulogo le neji boi. Kaba gia wago hatimure hanuago loige neji ni le wago we nichi ka sereme.
0: Ahon lubai tiaiga owata o hadigun furume gwaru ikate adiga huma isungu bai luhichu gu uweri guni lubungi. Michiga huma lebu na igwa duni luni aba ni honkuriyu ni honha mama bai huriyu, ni honha lani gubungiu. Au, hauchati na lun, nagunda raguago do ninha sungubai lida sun katai mamar gine nuogu anarita gua harita gua tina gine hawago hibiri lun gayara baila hayabi lun hafinye ruluago Jesu Cristo lun hasalbaru.
2: 1 Corintios capítulo 11.
0: Niduhanyo gunda tina hao luago sunwa dan la harita gunuago lumo luago falahu mani arufu dani le nichu gubai hun gueto ani amo arufu dani le nabusa irubai lungun faranda humani luago Cristo la lichigudina bai kada wugari wugari tichigudina lumari itara kai bungyu la lichigudina bai Cristo nibusi garidina tilun la doura gun aba wugari lau lichigu dan le la furiidu o dan la le la dimure ha bungyu liumru guginye wugari legi la diga lau lira lichugunya minebesei lun le wairi gubai hada sun grigi nibusi garidina tiginye lun madoura gutan wuri lau tichigu dan le ta furiidu e tengirei bungyu lida hadamuri afinye tinya o dan la le la dimure ha bungyu tiumru guginye la diga lau lira keisi gubairi gahamuga la sarun tidiburi kei wugari. Aho madoura gun aba wuri lau tichugu, buiti mati lun tasaruni sun tidiburi. Ani ahin busiga nu lubai tasaruni wuri tidiburi, darugu ata lau tichugu. Mon lumuti ladoura gun wugari lau lichugu lida hadamuri afinya tinya, lugundu liyawa bongyu ligia. Ani arifuda lumuti luweiri gun bongyu. Ahun ti wuri arifuda tumuti luweiri gun wugari. Lugundu dale ladegun bali bongyu wugari, mama tidange wuri ladegai. Wuri ladegu wo lidange wuguri. Adiga lumutu bongiu wuri lung wuguri. Mama wuguri tung wuri. Luago lubaiti kata ile luma hawagu angeligu. Lung titadora gung wuri lau tichugu. Lida hadamu ni afinyat niya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wuguri. Lausun lida lida wabagari keisi afinyat niya. Mege lumutu wuguri wuri. Mege tumuti ginye wuri wuguri. Keisi naru ni la luago lidange la wuguri tadegu wa wuri itara linya ginye inaru ni la luago wuri la ichugu balin wuguri ubo wagu ani sun kate lumage bungyu liabi itara linya lubaiti samina huma hungu wa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamuri ni madoura gunga lau tichugu ibini gabri le aubi ladege bungyu sun kate arufu dhati won luago ni busi garidu na la lun migina gula lidiburi wuguri ahon wuri aban uende ni tun lun migina gula tidiburi. Lige lichugumbe idiburi migina guti tun lun tadoura gun lau tichugu. Ahin inihe lubai busenti la sigene ha luago kata ile lun tila subudi uni luago ni la wagia ni ha hibiri tila na liligilisi bongyu ma subudi runti wa amu igaburi luai lira. Na burga ya hun gueto luago aba kata ile sinyabe inarinya gu luago buidu la hadigini. Lugundu genege lumuti luago adiga lan buri hondaragun uribati hun lubaregi hamuga ladigun buiti. Furumi etikate, aniewa guwati nun luago dan la le hondaragun anihin la faringu hida. Ani afinyatina luago anihin la inarini lidan le aniewa gubai. Hafuga, lun tinye la faringu hida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya hatima timati. Lauburi faringu le, dan le honda ragun lu heigi luago lidabla wabude me Jesu Cristo, sinyati heigi lau aba igabri le ichu gubai inebesei lun. Lugundu dan le la children oura lun heigi, meigi tunnege lida aba, lubaregin lira, kada aba lofu dahan egi egi ni le la nigubai. Ha sinyabai hanigun gibeti, aba heredenun lau halama. Anyahin hidange, aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin luhegin lumalun hatun nye. Lau igabri le, baruka mutinya tila na lilegilisi bungyu kei nikata. Ruhu manya ha uwa bai nikata hama lidon busiganu. Kabage narinya gahun luagu lira. Lunti sa nagundarun hau, uwa sinyati. Lumage guana rugu wabure me Jesu Cristo neresi birei igabri le arufu daha nali bai hun. Luagu le la aryebu le la lugurun bai wabure me. Aba la nugu nufain, luka burugu, lasurun lichugun etengiru ni lubungyu tuagu, aba la gubachagu nu lun la fani iragu nu hadan lanigu, aba larinyagu.
1: Oho, nugu gule, lene terenge lupuyi luagu kufule se, adika memi humui kate ile, arita guagu leme nuagu.
0: Itara ginye, larigin heigin nufain, aba la nugu ni kopu, taudivain luka burugu, aba larinyagu.
1: Kopu le tau di wito, li seini iseri li dara di bungi huma. Le shoro rua bai lau nita. Saga me hatu di, adegu me lungarita gunuago.
0: Ita la linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubobago, saga me heigu infain, gurahu guya me diwe into, harita guagle luago, Jesusu, harufu di nye luago ti longwe Jesusu, wawagu darime liabi. Furumi ugarigle.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Tolani wabude me.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ibini dale la baixo ni wawabureme, la digne lira lun, wafurende irun, luay meme, waferi dirun, uwarahama lirahun ubo. Itara linya lubaiti ni duhany, dale hondaragun lu haigin, agura bagua huma hungua. Halamatinya, hoja mahabin, mabaichu lamu ganye bungi lago luriba, ligabri hondaragun. Naranse rubai leburi libri kate, dame le nidi, arihon.
2: 1 Corintios, capítulo 12.
1: Nidugeño, buset na luja subudirun libugiru buri ubafu le lichu gubay sifiri sandu. Subudi humunti buidu lagu dan la meja le mamagidun lanigu Kristu, ada hovatu meja lun haibugun harigi guariugu ha maniaga dibanya. Lige na busa irubay lun ha subudiruni gueto lagu uwa la gayarati lariagu.
3: Inyara waguwa Jesus.
1: Ani lumagie lubai sifiri sandu la dimureha, ani uwa tiginye lunti lariago.
3: Jesus uwabure mebai.
1: Ani mama lubai lao lubafu sifiri sandu la janoha. Gibeti luwujerigu ubafu, gama lumu aba meme sifiri. Ani insaragu luwujeri li gabri eseri biduni, gama lumu aba meme abureme. Lidaginye saragu luwujeri wayusure ubafu virile rua libai wong. Gamalum aba meme bungyu adigbali sun kate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadangi lau ubafu le lichugubay won. Lugayara la videra guninya sungubay. Anyahin hibiri, ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimureha lau lichu au. Anyahin untinya lichiga ubafu lung hadimureha lau lilulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani lumaginya meme sifiri sandu ligi. Hibiri resibitinya ubafu lung harida wagadu sanditinya. Anyahin resibit ya ubafu lung hadigun milagru, hibiri lung ladimuri ha bungu yu hayumul guginye, hong hibiri ruti ubafu lung hasubudiru ni ahin lumagye lubai sifiri sandu o lumagye la amu sifiri ladimuri ha abangirige. Hibiri ibihat ya ubafu lung hadimuri ha dimure buri terencha, anyahin ibihat ya ubafu lumagye sifiri sandu lung hafuna guagadni le arinya wagube lida buri dimure terencha ligia. Gamalu monsumburi kate le, aba meme sifiri sandu adigu bali, le afani habali amu ya gwaina ligu ubafu ligia lunkara grigia keisi labuserun. Gibeti umege guni lida wagubu, gamalu monsun umege guni ligia aba ligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbe waguara lugubu Kristu. Sun wagia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni, sun wagia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama ligini aba umegegu luagu wagubu, gibeti umegegu ni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
3: Mama au libiri ugubu, lugundu mama na uhabu.
1: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Ain la hamuga aringa arige.
3: Mama au libiri ugubu, lugundu mama na agu.
1: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Lun hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu, olun hamuga arige irgula sun ugubu, ida linya hamuga gia virimichun. Rula alibungyu kada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lun hamuga aba arginye la umege ni luagu ugubu, mousta nuti hamuga ugubu, lausun gibe la lumege gun ugubu, aba arginye ugubu. Sinyati larinya gu agun lun uhabu.
3: Memege irun lumutibu.
1: Sinyati ginya larinya gu ichigulun ugudi.
3: Memege inu numutu.
1: Lubarege lira, leburi lumege gun ugubu le arihubai kama debiliti, ligieti maburi mege wabai. Leburi lumege gun ugubu le wanugubai keimi kata, ligieti ma wadogra wagudubai lau saragu gounigi. Leburiti libiri lumege gun wagubu le maria wasebei, ligieti ma wadogra gubai lau duari. Ain buriti libiri lumege gun wagubu le garia wasebei, memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseru ni bungi ugubu, lun le la buri libiri umegeguni, le anagubai keini kata, ligia tima la wairigu. Luanihi la aba uwarani luagu ugubu lida le, luadigi maridun sun umegeguni lida aba. Lau aba gaunigi, honi wagua. Ahinga sufurira aba lidangi lumegegun ugubu, sufuri tiginye buri le libiri. Ahingi

0: E au serua aba lidange buidu, aba lagunda arun leburi libiri lumu. Itera meme linye ginye, lugubu Kristu huguya, ani kala aba hidange, lumege gun ugubu ligie. Ruka libungiu nadagime tinya tidali liglisi, furumie tinya apostolgu, habiyama profetagu, horua arufudaha tinya luagu kate luagu tibungiu, larigi haa dagubanya milagru, larigi haa reida guagudubanya sandi tinya, haa ideha banya, haa dundeha banya, hama haa ibihu banya ubafu lunha dimure ha dimure iburi leterencha. Apostolgu funagie sungubai, profetagu funagie sungubai, arufudaha tinya sungubai, Odi sunha gia adagua tia milagru, gabafu tinha funagi e sungu bai lun arei da guagu de sandi tinha, adimuri ha tinha sungu bai dimurei buri terencha, gayara hamuti funagi e sungu bai lila buri dimurei ligia arinhaga, ua, afa agua huma lubai ti lun, ibihini lubui du agai buri ubafu. Guetoti, narufu daha aba uma buiti mati hun.
1: 1 Corintios, capítulo 14.
0: Afagua huma lubaiti luhisi habu huma. Hocha huma ginya lun lichugun bungyu ubafu lidage sifir sandu hun. Leti malanna ladimure ha bungyu hayumlu uginya grigi. Le adimure ha tidimure buristerencha, lu bungyu ladimure ha mamahon grigi. Lugundu uati gun farandati li ladimure le ladimure ha bay. Le larinya gu bay, lidage sifiri larinya gay. Ainti lanichigu aramu daguati loi hasubudin grigi. Ainti le iyumlu uginye bay la dimuri ha bungyu, adimuri hati lau hererun ha gambu balin, lun lawansi ragudu ninya lida kate lani na bungyu, lun lichugun dugu dago hon luma gurasu. Le adimuri hati dimuri terencha, lun guari gunye le seribida. Ainti le iyumlu uginye bay la dimuri ha bungyu, awansi gida lumutu ligilis. Busenti na hamuga lun gabafu huma sun huguya, lun hadimuri ha dimuri terencha, gama lumo, Busenti mati na hamuga lun gayara la ladimuri ha bungyu hiyumlu guginye. Lugundu buiti mati lira sigur lau ladimuri hon dimure terencha. Ahin gubairi garinya wagua kala lila bai dimure ligia lun gayara la hawanserun tila na ligilisi. Lige lubaiti niduhanyu, ahana nyandu bisidon na dimuri ha me hun lau dimure terencha. Meseri bimbe lira hun lun nikata. Ahana gubairi gu ichiga somu arufudu ni hun. Subudi nyonsu luma ginyeti bungyu o arufu dahani la. Ruwa mei hala gu afaru tinya kei aba hempul. Ain hamuga mamati amu ya gweina tamuri buri ila guto lani na afaru ni kei buri fidu arupa. Ida luba jebegie wa subudiru ni kala hafarube. Ahen miviru fidu aba imiru ni furanguti uriburugu uabai ni aba aranseruti lun lidi agendagua. Ligie meme ginye asusere dubai wama. Aho amaninya gu dimure le gayara ti gun faranda wala. Ida lubagi la subu dirunu wa kala waninya gubai. Wa dimure hanya lun garabali. Gibeti lubujeri inyenye ubo wagu. Anisun inyenye ligia richati honha gun faranda balin. Ahi uwa lubai gun faranda nani inyenye le aube la dimure howa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habai nun. Ani terencha baiginye grigia ligia nun. Ligia. Kei weiri lubai habuse irun lunhi bihi lidage ubafu le lichu gubai sifiri san hon afinya tinya. Afa agwa huma hibihi ni ubafu le gayara habai lawansera gudu ninya tila naligilis. Grigia lubai ti le adimuri hati dimure iterencha lun tila muri ha luma bungyo lun lichu gu ubafu lun lafuna guagudu ni le larinya gubai lida dimure iligia. Aha na furia ida lida dimure iterencha inaru ni luagu na furia idunya la lida nani sifiri. Gama lumon ibidi eti lila le narinya gubainu. Kata iti lumbai wadigani, lida adamurini gayarati wafuri idun lida dimure iterencha. Gama lumon lunti ginye wafuri idun lida dimure le gunfura andawati. Gayarati veremuka lida dimure iterencha. Gama lumon lunti ginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahemba dimure hanya lubai lida dimure iterencha lubungyo, luago luwe irigun. Girigia una bugutinya ha agambu balibu, Sinyabe huwara dumbuma, lugundu uwati gumfaranda hamani le barinya gubai. Gayara tiaba la etengiruni buiti le bichu gubai lubungyu lida dimure iterencha, gama lumo midera gun lumutinya hibiri grigia laulira. Tenki numuti bungyu lau gayara la na dimure ha dimure iterencha sigu hausun huguya. Gama lumo kimei numuti narinya gu sengu dimure le gumfaranda wati lida hondera gun tila naligilit. lugayara la jafuren de irun numagi. Lubarege narinya gu disi milu dimure terencha le uwati gun faranda lani ni aba. Niduhanyu, masami nerahuma ke irahanyu lagu burikate ile. Itara huma ke irahanyu lun burikate ile vuribati, itara huwia meke isi waina muhanya lida ligaburi hasami neru. Lariya hane tida liliburun lurudu.
2: Nadimu lewa hau lila nafulasu le lila amul uye dimure. Numa hayumu nigungi terenji. Ani ni itara nebele sebanya nao. Linya lariya gu apure miligungi.
0: Seribiti lubaiti ladimu lehoni wa amu ya guena rigu dimure. Saini me honha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ahinti ladimu reha bungi u hayumu luginya gerigia. Seribiti saini me hon afinya tinya luago Jesu Kristu. Mama honha mafinya banya. Dan lubai ti le ondara guhanya la sun tila na ligilisi. Ain hadimuri hanya lubai sun huguya dimure terencha. Aba hebeluru mafinya tinya hawon. O grigia la ha ibidi nye gili bai luagu ti ubafu le hon. Maharinya gubo luagu lulu hali la hau. Gamalumo, ahin ladimuri hanya lubai bungi huyumu luguginya. Aba lebeluru aba le mafinya ti. Ladari ra gubo lungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gubai. Itara luba lafura gudun kate aramu daguati le tida bai lanigi. Aba me lahu duragun iti gai nebesa ilu bungi. Aniye galegiye me lagu inihe ila bungi huma le tima timati. Niduhenyo, aniha lubaiti le lumbai hadiguni lida hidamuri. Dan le honda ragun lun hahu duragun lu bungi. Nyeimbanya hidange la uremu o arufu dahani o kate le lasubudira gudun bungi hum. O adimuri hani lida adimuri terencha, o lafuna guagu duni wa adimuri hani ligie. Sun lida adiga humei lumeme hawanse rutila na ligilisi lida kate ile luagu tibungi. Dan le ladimuri hon lida adimuri terencha, bian rigu hama grigia adimuri ha. O urua, ani aban aban la ginye adimuri ha. Lung tiginye anihi la aban lung lafuna guagu duni le harinya gubai. Ain uwa lubai niyaba le gayara lumuti afuna guaguda. Guiti mati luma dimure hon la lida dimure terencha lida adamurini. La dimure hakada aba luma gua luma lumbungi. Ain ginye luaguti lubai la dimure ha bungu yu hayumulugu ginye gerigia. Biyanrigu o uruwa hama gerigia adimure ha. Ha hibiri lum harihin ahin luma ginyati lubai bungu le aninye wagubai lumu mama la luma ginyati. Ain asubudira gida bungu abakate lun amu grigia le nyun umuti lun lichugu ni lun gririgo lun ti lama ni chun le adimuri habai lun lichugu dan lun ladimuri ha. Itara sun huguya le iyumlu uginya bai ladimuri habungu gayara bai hadimuri ha aba lun hafurenda iru sungu bai ragu huguya megurasu. Ha iyumlu uginya banya ladimuri habungu lun ti hagda guhungu. Lugundu bungu aba bungu lanna darangile, mama lanna chagaguo. Keisi hagabri hibiri waduhanyu lida wafinye dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimuri ha urinya lida hadamuri afinyatia lugundu maha wati lunukata ile. Lunti gagamba di hama keisi laniyaguni lilurudun bungu. Ain buseha bai hasubudirun aba kate, aligida hamei hamari habinye. Lugundu mabuiduti laria hon luta dimureha abaguri lida hadamuri afinyatinya. Lunti hasubudiruni luagu mama la huma lagume sera lereru bungi. Ani mama yugugidun ginye huguya eresi bire. Le haritogo boi lagu gabafu la lun la dimureha bungi liyumuluku ginye. O haritogo lan luagu rula sifiri sandu amu ubafu lun. Lunti lasubudiruni luagu aba la luguma di wabureme Jesu Kristu kate le naburi habai hun. Ahe manegu la itara, reide la lida libidio niga lau. Itara linya lubaiti niduhanyu, afa guwa huma luga yara la ladimure ha bungiu, hiyumu lugu ginyu. Mamahara huma lu ladimure hon lida dimure terencha, adigarigu huma isunkate lida lubudubu.
1: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti niduhanyu, busentina lu harita gun lagu ganu lemeha apurici anali behun, luago Jesucristo le wa salvara gule. Le ginye idabe le dera guagda hafinye. Le ginye ugano le ida ginyebe ha salvara. Ain hafalara le wagobe na purchi ya hun. Ain ginye lau lubei hinari hafinye. Ain mitara lubei luago ni kata hafinye. Furumie tikate, arufu daha nali le frende inali bei luago wa salvara gule hun. lagu hilala Kristu lagu wafigon, heji tarinya gunilerenu bungyu, lagu lunti lala suseredun. Larige meha lonwe, aba labunu, aba lasaro lidage oveni, lagu luru anveyu keisi tarinya gunilerenu bungyu, lagu le lumbe la suseredun. Ligia larufu da gun lungwa, lun sefasi, larigine, hon hibiri apostologu. Aba gine larufu da gun lungwa hon, sigu hau sengu sanga finyatinya, ha ondera gunyubanya, lida aba. Ani anyahengu wa saragu hadange, viwa aginya chululumo danle, ha hibiri hilagwa. Larigin aba larufu da gunlungwa lun Santiago, luma honsun apostologu. Larigin aba aginya larufu da gunlungwa nun, lausun itana ninyan lakei aba le agura houti mama lida lidani. Lugundu au la ni katati mawe hada apostologu. Madunatina ni lun na negin keisi apostolu. Lugundu eibaha numutinya meha tilana liliglisi bungyu. Gama lumo itara nubai gueto, lugundu areidati bungyu numa. Ani meredati arei niligia masagarunga ni kata buiti nitage. Lubaragin lira, nadagi meihadi na sigu hao hibiri apostologu lausun mama na au nadagi meibei. Bungyu le numa bai lau lareini. Ligia nadagi meibei nitage. Mebene setina ka lantima nadagi meihanya banya. Agia la o aula, aniha uganu le wapulichi habai luagu lasarun Kristu lidage oweni, ananiha ginya le uagu bai hafinya. Keisi wapulichi ha luagu sarala Hesu Kristu lidage oweni, idali nyati anyaha hilubai hitagie aninya gatinya luagu masarun hama hibiri hilanya. Ahi masaru habai hilanya, masarunti lubai ginya Kristu lidage oweni, ani ahinti masaru lubai Kristu lidage oweni, Malati ugano le wapulichi habai luagu asalbaruni. Malati gina afinya ni le huwagu bai. Lung hamuga itara linya la, gefenti ni hamuga jeti ni awagia. Lugundu anya gadiwa la luagu saragda lani bungyu Kristu lidage oweni. Ani iyeni hamuga, ahi masaru habai hilanya lidage oweni. Lugundu ahi masaru habai hilanya ni Kristu masaru ntiginye lidage oweni. Ani ahi nti hilanyo gili lubai Kristu, Meseni binti hafinye lu nikata, lida gidu hifigon. Ani ahen itara linya lubai, feridi nyuhanya ginye ha owe gubanya lau hafinye lagu Kristu. Ahen luntile gulubai ibagari le wemeni gin lagu Kristu, fugiabu wagie hadage sungu bai. Gama lumo le inaro niti bai, sarati Kristu lidage oweni, ligia furumia tibai asaruti lidage oweni. Itara ke lidagen la aba wugiri liabi oweni ubo wagun, Itara ginye, lidagen la aba wugiri liabi hasaron hilany. Itara kei howe gusungu bai, ladiga lidagen la adan hayabi. Itara luba ginye gabagaliya, hama sungu bai larigen me oweni, ladiga lanigu hama Kristu. Lungti lasaron kala aba lida lidani. Furumye ti meha asaruti Kristu. Larigen damele lagiribudun Kristu bowagu, ligie meha asaron lanigu lidage oweni. Ligie bati liabi in lagumu chagle sun kate. Aba me lagani chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwei hani, ubafu luma ere le ubo wagubai. Aba me lederegeru ni aruwei hani lubungi uguchile. Ladega laruwe haba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabu gion lugodi. Oweni ligia ba lagumu hon agani agani chawaguti. Rula libungi sun kate ilabu gion lubafu Kristu, dan letarine gulere lubungi luagu rua la sun kate labu gion lubafu, subudi wati luagu uwa la bungi labu gen lubafu. Lugundu bungiu ichugubali sun kate labun lubafu Kristu. Dame ti le reide hali sun kate labu gen lubafu Kristu. Aba me lerederu Kristu le liro bungiu labu gen lubafu bungiu. Le ichugubali sun kate ilun Kristu. Lubungiu rugubala sun kate hada sungubai. Ain uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya. Kagi haganya irunya ha abadi seirubanya hawago hilanya. Ahi magu yugu habai hilanya, kage wagu habadi seira hawagu, kage wagu waiba hawa suwada, sagu weu yarafa wa malung wome, inaro niti lira niduhini. Keisi ugundani le nasandiru bai huwagu keisi afinya tina luagu wagurem Hesu Kristu, agenda guatinya wugirinya ha itarabanya kei anima alugu hanari metinya ya Efesu numa. Ladega misi ya la kate le napulichi ya bai hon, kage nagaya rubai lau lira, Ahi hamuga inaro ni lubai luagu uo bai la ibagari larigen oweni richati nye hamuga ha arinya gubanya.
2: Owo ma, gulawa ma,
3: lugundu haruga wowe
0: meyede go huma aniye waguwati
3: feri dikuta hamuti hagubu yumada go lubuidu ndabu
0: inaru nilira darigo huma hungwa giribu huma lun aba ibagari lesuruti mafigon ha huma anyahe hidage ibidia tibungi hong nariya gunyele lun hanaga busigano hafu ganyembe arinya guti
4: idelu basa ligabri hasa aruhilanya kaba saluwe ugu buhawagu
0: libidio niga lao alig dahani lira dan le labu nun aba ilu gasu lanyala du labu gya mua furumye lubaga jala la labochu mama nadu le lumbe lahuchun abu nube ilu abu nube furumye gwarugu luuyeribe larigin labu nuniwa hilali gia aba lichugu ni bungi ugubu le labu senrumbe luago ilu ligia aba lichugu ni ugubu le lumbe kada ilu mama aba labu sun ugubu amu luuyeri hagubu grigia amu hagubu animalugu amu hagubu dunuru amu hagubu uduru anie inginye bulikate isielu na keisi weju hati waruguma keisi gubairigu inihe ila ubuwaguna gamalumu amu luende sielu na amu luende ubuwaguna amu laruni weju lue laruni hati amu ginye haruni waruguma ani hada guanarigu waruguma amu ya guainarigu haruni hawari waguwa itara luba ginye lida hasaru hilanya amu boi hagubu labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibai lasara me le manyala dadibai labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati lasara me aba le wairiguti labu nuwa aba ugubu le debiliti lasara me aba le gabafuti labu nuwa aba ugubu le idabai wabagalida ya ubowagu lasara me aba ugubu le lumbe idabala wabagalida ya gutasielu ayin ibihi wabali wagubu lani na ubowu yuhi beginye wagubu lani na sielu itara linya taniye gulereru bungi
3: adhan lefrile tibuduri aba meha uduri yima
0: ahin ti kristu le ginye giri bai lagumu adhan aba sifiri ligia le ichugu bai ibagari furumye ibihe wa muti ibagari le ubuwa guna lari ginye aba mevibihi ni ibagari le lani na sielu le meha furumye tibuguri le adigu bai laumua ubuwa guna meha libia ma wugiri le wabune me Jesu Kristu sieluna sungrige ubuwagu itara linya hagubu kei lugubu adhan le adigubu ilaumua sun lanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sieluna bai wagubu gueto libe lugubu adhan le lana ubu gama lumu la chilir babeyu lumbibihi amu luwiri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu le naninya gubai niduhanyu lagu sinyala hebelu no grigia lau hagubu le ubuogu na lidon laruha bungi usielu lugundu kate le gowe da dibai sinyati gabara la lidan fulasu lenye lubai uwa la oweni buset na luha subu diruni kate le meha aramu da guabe mama sun lanigu Kristu lun howe gubala hasansi la waguba sungube lidan mulusu oura lidan aba lefegechun luma lamurudun agu dame le lagambuni watumala lifidu tin viruba fidu aba me hasa nun lanigu Kristu ha hilanya banyalun mowe digiya nyala aba me hasan sirabagun ha mowe ginya banya lida meme oura ligie wagubu le wagubu ile gayara be la nyala du la san siraguba lidon aba luguye le sinyabe la nyala du wagubu le gomi da dibai la san siraguba lidon le mowe da dibai dame le san sigwali wagubu le gowe da dibai lidon le mowe da dibai aba meti la gunflerun le buruan beti da lerenun bongio.
3: Ulu la aganye mihi luban fowe. Owe ni agaygi buka fulu baganye ni, agaygi didir agu.
0: Figo limira gulle bai owe ni, ani lurudu lubafu bai figo. Tenki wanya lo bongio luago, la ganye ragduni wa lida sumburi kate ile, lao lubafu wa bodeme Jesu Kristu. Lige lubai tini duhenyo, hisinya tinya nun, itara meme kuma deregu dagu lida hafinye, meredera gunga ligia huwadigi mari sunwa da gawon guwei narigu lida luwadigi mari wabureme lugundu subudi humuti luagu mama la luagu nikata hadigai wadagi manu le hadigibai lida aba luma wabureme Jesu Kristu.
1: 1 Corintios, capítulo 16.
0: Luagu londarun sensu hon waduhenyo luegi Jesu Kristu hagu deme banyajagata Jerusalén adiga huma ikei narufu dhani tida sun ligilisi lobo wagu galasi. Sagdi masu, lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidange le laganyi rubai. Aba me lareidu ni lun dame la nachulirun, merede dume onderagwa sensu. Dame ti le nachulirun, nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalem. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le honderagubai hon wadukanyu ha nyeinbanya. Ahen ginya lunti lubai nidi houdi banoma. Lida nuwe yesu, nasigiru ba lobo wa uginye Macedonia, lunerederu fiuwe yu nyei. Nachiliru ba lubaiti uburugu Korintu, laiginye. Hafuga nerederagun huma fiu dan, o nasigiru ni la sun lidani huya nyei. Gayara baiti hideragunina lida nuwe yesu, leme nyihi lumuti nidi larigen nebeluha humo. Mabuse erunti na chiligu erigina arihan, busent na nerederagun fiu dan huma, ahen buse wabureme. Nerederu baja uburugu Efesu dari lueyuri Pentecostesu, lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja, lausun anyahin lasaragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu, haucha huma lun gunda la haganagua, lugundu luadigi marinya luagu wabureme Jesu Kristu keisi au, managa huma ikeini kata, dame le gumula li lidani huma, hidera gweime lugayara la lagiribudu numu lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyi ja Efesu hausun hibiri waduhanyu luegi Jesu Kristu halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura wadna yebe lun Apolosu lun lidi hama hibiri waduhanyu arihun mahati lidi ngueto kama lumu lidi badame le gayara la. Agaguduanyu meme huma deregu dagu lida hafinye agaburi da huma kei ugirinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sun kate le hadigubai adiga humai lau insinye habuni. Niduhenyu, subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba furuminye banya lobu wa guakaya igiru tinya binadi hagaburi lun heresi biruni Kristu. Luago ginye derege guanya la hongua lun heseri bidun hong waduhenyu lida afinyani. Busenti na lubaiti luginye hichagun hungwa hon, luma hon sunha idehabanya, nadagi meihagia. Gunda tina lau hayabin esu tefanasi, foru tunatu luma akaiku nyahun. Ladiga ruha mutile mega hasinye lubai sun huguya ichiga nun. Ruha nya gurasu nun. Ani afinye tina luagu haniguba laginye gurasu hamagye luagu hadimuri ha hun nuagu. Lunti hetengi ni bungi hawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili si burito lobo wagubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tinya luagu Kristu. Mabu igahanya sun iduha nyuha jarafa banya hun. Busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le naburiha bai lau nuhabu luma niletina. Le misi habuti lungwa bule wa Jesu Kristu, reide ila labu gen linyara gung bungi, giribu ba furese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi habu lida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
5: Tibie maligara da Paulu hon Korintuna, kapitulu Aba.
0: Au Paulo, lani Jesu Kristo apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, naburu hanyo gara da to hun huguya le tila na beiligilisi to uburu gubo Korintu. Luma hon sun ha lani gubungio ha lobo wa gubanya akaya. Resibi huma biniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Kristo. Alawa ho wala bungio le luguchi bai wabureme Jesu Kristo. Lige wagu chibai le kudemi habubai won, aniaran senyo linya lun lichu gugurasu won sunwa da. Ruti ginye digidago won lida sun wasufriru, lun ginye gayara la waforende iru ida lubala gayara la, wichu gung digidago hon amu ha asufriru banya. Lida meme luwuyeri, igabiri la lichu gubai won. Lugundu itara kei luwenri wasufriru lagu liri Kristu, itara linya ginye veresibirun aba onwebu digidago lumagi. Ahin lubaiti sufri wabai, la susere dumbe itara, lungu gayara la heresi birun digdago luma asalbaruni. ahinginya ti rasibi wabai digidago lunu ginya heresibi ruba la digidago lunu kajara la hawando ni asufuriru ni le wasigirubai hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyulida hafinye lausun wairi la hasufuriru heresibi ruba ginya digidago luma ginya bungiyo niduhanyo busenti walun hasubudirun lagu saragu lene guga le wasufuriru logu wagu asia dereti ucha waguni ligia Darie belun mere di bala lun wawanduni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe luago wowe gubala. Sandigu atiwa yebe wongu wa kai grigi ha siadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won. Lun wemeni gidu luago bungi le kabafube lun lasara gidu ninya hilanya. Mama lun wawogu ala wemeni gida. Sefu lumuti wa bungi ani le sefu na meme badiva lidange dencho lana oweni. Ani ruwa mali wemeni gidu luago. Lagu lesefu na meme badiwa la. Aha wahidara guwa lau hafuri idu wawagu. Ani aha nya afuri ida sarago grigi ya wawagu lubungiyo. Sarago banyechu gutinye tengiru ni lubungiyo. Lagu fulese ilani wa lau edievese ile veresi birubai lumagia. Ani yaba kate ilebu na wanangu wongua. Tadimuri hawanigi wongu lagu lubuidu ligabri wabagaridu. Hagana guatima. Lagu waibugu lau unabuguni luma furangu. Le lichu kubai bungi won lau lareini, mama lau lichu wao. Lidan le waburi habai hun tida wa garada, uwati ni kata ramu da guati nyen le hasinyeru aliha o gunfaranda. Aniagura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani, lungwagia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa, lidan meweyu le lagiri budagile Jesu Kristu ubo wagun. Kei simeha choru nubalin lira, harita guatina yebe nidin arihon furumi, lun heresi birun abini runi lau bisida nanu bian weyesu. Harita guatina yebe na chilagun arihon lida nuweyesu Macedonio. Dan hamuga tile nagiri budun abaye hamuga na chilagun arihon. Itara ni hamuga gayara la, itara gunina lun nasigiruni nuweyesu hudeon. Madigo numuti itara, lau funagie lofu dagun wadigai katei? Masami narun numuti funasa kei lubudubu danle meha narinya gubai hun luago nadigubai la kata ile. Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahuni ubou ha arinya gubanya aba kate ani magunfuli rutinya lau hereru. Gefein tibungi luago marinya guwama aba kate hun lau biasamina. Aha luma ua. Ladiga Jesu Kristu lelirau bungi le meme wapulichi abai hun au si lubano luma Timoteo. Mama aha luma uwa larinya gubai. Sunwa da la digni le larinya gubai. Lida Kristu lagunflira sun le frama se lubai bungiu hon lanigu. Lige lebu bai warinyagu itara la. Dan la le walawahani luweiri gu bungiu lida liri Jesu Kristu. Bungiu ya digu bai lun diregdagu wama lida wafinya lagu Jesu Kristu. Lige anua dirubaliwa lun beseri bidun lun sungua luagu. Rula li lumaku wawagu. Rula isifiri sando tida waningi, kei siachoyuru ni luago veresi birubai la sunle laranse abai waba. Ahinti midi gidna lubai Korintu arihon kei yebe naritaguni ladigaragu hugude menu. Gefenti bungi luago lira, ahi mama lubai linya aranse tina lun naunabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse erunya walinya guhun ani haba hafinyera, ladiga deregda guadun lida hafinye. Busen irigutiwa widera gunu luntima lagamondu kugunda.
1: Segunda Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midin ya nubai arihon luei niru da guagudunu. Lugundu kabasan agundara guagudana ahim mama lubai huguya ha hiru da guaguda nanya banya. Ligia naburiha bai hun itara. Ludame lamuga nachilirun. Mibihi namuga iruni humage. Huguya le lumbai hagunda ra guagudu nina. Ladiga choru nani luago gunda huma ginye dan le gunda na. Dan meha le naburiha barun garada tuguya hun. Weriti meha ni diheri huago. Dari lun na yahun lida le naburiha barun. Mama meha lun niru da guagudu nu naburiha hun itara. Naburiha nu lun hasubudiru ni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene, mama ligini nu lichiga iruni, rulmu tiginye hun lida aba luvuyeri. Narinya gubai lida aba luvuyeri, lumma weiri la na woyi dagwagu dini hun. Buidiri guti ebe chuni le meha hichugu bayi lwagu garigi ya ligia lida hidamuri. Gweto, lunti ferudi na humani, ruhugu ya megurasu lun luwe la digin saragu iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbay hun lun ya harufu duni hisi habu lun. Abiri hadina meha hun lwagu kate le lunginye na subudiru ni ahin gumfuli hubay lau le nubay bay hun. Gwetoti, le unti ferudi na huma furumi yegwaru kate Ferudna nubai ginye, ahen ginye, anihen lubai kate le lunti ferudna nani dirigia ligia luagu, ferudna numuti huwai ginye ligibugin Kristu. Lung manegu la mafia lugaru wawagu, ladega subudi wamani luriba laritagu. Dami hale na childu nubai uburugu, turoadu, lung napulicha ni uganu luagu ti Kristu, aba ni bihi aba onwe buchansi nye, lung nuwadigi maridu luagu wabureme. Gamalumu uwati darangila la naritagun lugundu madari nani waduhe titu nyei, lun nagambu huagun luma. Ligena yora gubay hon waduhe nyu, aba nidin lobo agun Macedonia. Anisereme wamuti bungiu le anegu baliwa sunwa da lau agany runi, ladega waweginye lasubu diragudei uganu laguti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuniwa ihemeni buiti. Lugundu itarawanya kei kupali le lagu dagubei Kristu lumbungi. Hagana gwa haa lumba yin hasalbaru hama haa eferi dirubanya. Hon haa meresi birumba li uganu ligia itaralinya kei aba ihemeni le gafara hati. Ahin hon haa eresi birubali itaralinya kei aba ihemeni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bei lung la subdira gudini uganu laguti Kristu. Ladiga mitara atiwa kei siarufu da hatinya jeti ya haa asanzi ragubali lereru bungi. Lungharihi kabala haganyira lidangi. Lubarege lira, apurichi hatiwa lao inaruni keisi launa glegu bungiu halida banya aba luma Kristu.
1: Segunda Corintios, capítulo 3.
0: Dale wariña gunikate le, genege tifunagi hun luago bichu gunyala uweiri guni woniwagua. Odigasu warufudu gara da hama ginyatu amu girege hun, O gasu wa muri ya garda to arufu dubani lubuidu wa gabri humage hon amu grigia kei hadiga hibiri. Uwa, lugundu huguya meme garda to adimure habon luagu lubuidu wa wadigi maridu hagana guwa. Aba garda to buruwanyutu tida wanigi to gayara abo haliha nusun grigia asubudira gidei kata wala. Furangu ti larihini wa luagu itara hinya la keisi aba garda to laburha Kristu guanarigu. Aba garada tuguye to aburu houbun lau lani bungyu leyuma bay sifiri, mama lau tinta. Anitida hanigi ladige sifiri wadagi manuligia, mama luagu dubu. Waniyagu bali le, ladiga hemeni gitiwa luagu bungyu lidangi wabure me Jesu Kristu. Mabafu tiwa luni kata lau wani wongwa, sunle wayara bayadiga, lumage bungyu liabi. Lememe ichugu bay iyare uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti, luma ginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu, afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le, aburu houti luagu dubu, dan le lesbi ubali Moisesi lurudu ligia, luma ge bungiu lun lichuguni hon Israelina. Nyenye yaba onwe bularugonga ligibogu, darilu sinyala meha haria guni grigia hagia ligibogu. Lugundu weiriti lamiridun ligibu. Ainti lau lubai sarago uweirigu niliabi lurudu leasia dihabai lung oweni. Weiriti maati luweirigu uganu lela negubai sifiri sandu uon luagu wasalbara gule. Ain weiri lubai luweirigu meha lurudu le eseribi dubai lung larufudu ni wadurun ligibuge bungi uon. Weiriti maati luweirigu uganu luagu wasalbara gule learichara guagu dubaliwa ligibuge bungi. Ni kata luweirigu lurudu ligibuge uweirigu ni le guetoti bai. Ainti weirigu lubai meha daradu le lumbai laduranu murusun rigudan, weirigu timati luweirigu daradu le lumbai laduranu lunsun da. Ladega nihin la emenigini le wawagu, lege wapurichi habai lau lufuragu. Madegunti wakai meha Moisesi, adora gwa lau ligibu tau aba belu, lum marihin hamani Israelina agumu chagwen na linya la amiriduni ligia murusun. Gama lumu uwati gumfaranda hamani itara daga lumu danle. Dan le haliha tidange binadu daradu migiru tumutinya belu tuguya lungun faranda hamani lanichigu binadu lidara do bungi hon. la diga Kristu rugunye la lagidarunu belu tuguye. Chililumu dan le halija nu liburu burito la buru habon Moisesi, darugu atuaba belu lau hasamina loigun faranda hama. Ainti dan le recibiu ni aba grigia Kristu, aba tagidarun belu tuguye luay. Wabure me Kristu, lige sifir le ichugubay ibagari. Ani le nyen lumuti lani wabure me sifir, ani henge sefuru ni nyen. Lige sun lubay wagia, gidawa rubelu loy wagibu, arufu deinei luweiri gubungyu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi la gwena wagieti lun lenege badiwala. Ladiga agawon deina linya luweiri gubungyu wada. Lasusere dube itara, ladiga ladigni wabure me lau lani sifir.
1: 2 Corintios, capítulo 4.
0: Mabir halal lubuiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun wariha, lau lareini. Lubaragi alira, rua maliwanaga lagule, nibusi garidu nabai ladigun aramu daguarigi. Mose nutiwa lau iyeni, masansir wamei lerenu bungi. Lubaragi alira, lau lufuna agun warufu dahai inarini, tugia wagara dabo lani narufu dahani hongrigia, lida linyua arubungi. Ai mafuna agu lubai verenu lagu tinyun sulan na salbaruni, hongri gunye iha lun banya heferi dinu mafuna agu la. Keiti le mafinye habai, darugu ali lubungi tibo le lau harihi, luma hasami na lumarihi hamani, lamiri hali leiti lererun Kristu le weiri gubai, lele nege bungi. Ladega mama wa wogwa wapulijiha, lagu Hesu Kristu wapulijiha, keisi wabureme. Andaniaga wa muti lagu veseri bidari gunya la hun. Luago linsi habu Jesusu. Lugundu, bungi umeme leichu gubali lampu sielu, lun lagida runi wa luburiga. Ligia ginya duna guagu di balin li lampu tida wanigi. Lunga yara vila wasubu diruni, luweiri gubungi u le amiri habei ligibogu Jesu Kristu. Gamalumo lida anye wagubu irisini ligia le itara baike aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luago lumagin la bungi li abionwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wa maa sun luwiri lene guga, madaru tibena wa wei. Anihe da, weiri lau wa diheri, gamalumo mahu churuntiwa. Eiba hawa tiwa, gamalumo miginu lumutiwa bungi hon. Uchuwa tiwa, gamalumo magni chagun hamutiwa. Lenye lumuti wa udi, barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sun adan. Lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia, sun awaha la bagari da, jerafa nyuwanya lun, Wonwe furumi e guargu veju luegi Jesusu, lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gowe dadibai. Itara lian lubaiti, lau ladigini oweni luadigi mari wada, ladigi ibagari luadigi mari hida. Larihari David tida lerenu bungi.
2: Afinyati, nijen latinu rehama.
0: Itara ginyati, afinyati wa luagu bungi lau meme ligabri afinyini lemeha luagu bei Davidi. Ligie wadimu rehabi luagu. Lugundu subudi wa muti lagu bungi la le asara gudu balin Jesusu lidage oweni la asara gudu badiwa la ginye uwara luma Jesusu. Aba me la negniwa uwara huma ligibu ginyon. Lagu hufulesei na sufurirei sunkate lugayara la hagibe dunha eresi birubalin la reini bungi. Saragu hamamu ga ginye ichugutinya sereme ilun luweirigu bungi. Lige maburiha lubai waruna labusun agumu chagwe na linya la wagubu. Murusu, iseri de inawanya munadage wabiti sagwei. Le wasufiri rubai lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigrin. Kamalumu uweiri guni le magumu chaditi lanigubai won. Weiriti anigibeti mati. Ladiga meteni runtiwa lun kate le arihuwa bai. Luidige luagun le marihiwa bai. Ladiga sun kate le arihuwa bai gasigirati. Kamalumu le marihiwa bai ligia dura rubai lun sunwada.
1: 2 Corintios, capítulo 5.
0: Itara linya wagubu ke aba muna to, muarugu na kei hamuga aba kiampu to, mamatu lung lutida. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya, luagu anuhi harula aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to ladegu ngugiri, aba aba muna to luntu taduranu lung suwada. Leli naru aba kate, busenti wa hamuga, Tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagu bule lani na sielu. Lau me iseri ugu buligia wawagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugu butahu. Sunga wahan la abagrida la ugu bule wawagu bai.
6: dariti wa megi itiluago, sandigu wa wagia wongwa lao idiheri, mama hamoga wabusa irunya uwegu lumveredenu kei uwani uoga ugubutau. Le wabusa irumbe lun la sansi ragun wago bulle gagumu chadibai furese furese lidon wago bulle magumu chadibai. Mowega wagia, bungi wa ranze rubaliwa lugabagari wa maa le magumu chaditi, anirula alisifiri sandu wong keisi achoiruruni luagu le lumbe veresi biruni. Hemeni kitiwa luboi tisun wada, lau sun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagu budisenyo waba la luwe wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu, gayara aligiti wa finyero luagu, gama lumu hemeni kitiwa lau sun hamuga himi wa mani lun wigiru ni ugu bule ja ubuwagu luwodi agana wa lumu wabureme Jesu Kristu sielu. Ligie wafa agube ilun wadigu ni lugunda wabureme sun wada. Ja wagia jebe ubuwagu, jagu ta wagia jebe sielu. Lugundu sun wagia, wararan baligibu ya Kristu lun laguse ragduniwa, lun leresi biruni kada aba la faye ruaha, segun buiti o uribati le meha wadigube, dan meha le ubuwagu gidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyu, afa agwati walun wafinye ragduninya sun grigia, subudi lali bungyu kata wala, aniagura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wa ogwa, vichugunye aba chansi hun lun hasandira gun hungwa gundanyo wao. Lugayara la hauna buninya arufu da atinya haganagwa, haapanta habanya lwagu lubuidu arufu da gun hungwa bogu di habiti, anitida hanigi mabuidu tinya. Ain lili halilubai wao, lwagu lufulesen bungyu. Ain ti malu lun lubai wao, lwagu hufulesen. Gumadi lumuti wa linsi habu Kristu, ladiga choru wa muti hilala aba wa wagu sungubai, hilagu wati wa lubaiti sungubai. Hilati Kristu wa wagu sungwagia, lun sun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wa narigu habagari. Lun habagari dun lun le owe bai hawagu, sarali gia lidage oweni. Lumage lubaiti kweton lun lubaru wa gong, manigu wa maya grigi ya kei hanigu ni ya lirahanya ubou, segun harihiniwa. Luagu meha abada, baruwa mutimeha Kristu kei hanigu ni lirahanya ubou, gama lumu mitaran hali gweto. Le lubaiti lidan halibei aba luma Kristu, aba haligrige iseri, gumuha sun kate le binadubai, labagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sun kate le, gagani guati wa meha luma bungyu ladiga wafigun, aba luna ni Kristu lun lachibu ni wafigun, gayara lamu ga waranda run luma. Rulu muti wadagmunu ligie won lun waranda ragidininya sun grige luma. Mabagu dun lumuti bungyu hafigun grigia, ani busenti haranda run sun grigia luma lidangi Jesu Kristu. Rulu muti wadagmunu ligia won lun waranda ragidininya sun grigia luma. Wayabia lubaiti keisi vigrinya ha launa habanya Kristu, keisi gubairig hamuga la yumura gubungyu guanarig hun wadagia. Ayumura wati wa lubaiti hun luegien lobad na Kristu, arandara huma luma bungyu. Madiganti Kristu ni aba figou, gama lumun rulumuti bungyu kei kafigonti wawago, lukayara abila veresi biruni lirita bungyu lidagin.
1: 2 Corintios, capítulo 6.
6: Guetoti, wagia keisi idha tinya lida luadig maribungyu, ayumura wati wa hun, lun meresi birun humani, la reini itara guarega, la rihani bungi utina lereru.
2: Chiluti talo na rufu tingi na reini bungu, aba nono bungu. Chiluti lue yiru esefru ni, aba nitere guni.
6: Chilika lilidani bungi, lun la rufu tingi la reini, aniha lue yuri esefru ni. Michuti wa lebu na, la chugera gun niaba, merede lamu ga wawadi gimari, uriba. Busenri gutiwa, warufu tingi lida sun kate, luago eseribi tutinya la lun bungi wagia. La luwendi wagura sun lun wawandu ni asufriru ni, mege luma leni guga. Baiha madiwa, dagha mawa, incha hoa tia grigia lun heiba haniwa. Hereti wawadi gimari lun bungyo, darin lu wasandiru onwebu lubucha uwagu. Reidei hadiwa marumo gunga, afaga wage ilamu, arufu da wamuti ginye luagu eseribi dutinya la lun bungyo wagia lau laruma wabagari. Lau lisubudin linaru bungyu won. Lau wagura asun luma wareini. Lau warufuduni lubafu sifiri sandu le wadabai. Lau winsi habu le tima timati. Lau uganu lana inaruni. Luma lau lubafu bungyu wada. Jusu wamuti larumate na lubuidu igaburi. Dandu luodi habano waganinyo keilun wararamu ninya dan le hayabi wabaron. anihenda ibihatiwa inebese, anihenda anaba waguatiwa, anihenda adimere hoati buidu wawagu, anihenda adimere hoati uribati. Ousera hamuti wa kei jietinya, lausun anihenga wamani inaroni, ousera hamuti wa kei ibidinya watinya, lausun subudiwa wama buidu, ousera hamuti wa kei ha hila memenya gamalumu viwanyu wanya. Baiha mutiwa, gamalumu masia dirunga lung oweni. Aniren hauseruniwa kama hirutiwa, gamalumu gunda memetiwa, anihen kei gudemetia, gamalumu risigudatiwa sarago. Anihen kei uwati nikata wama, lausun gama wamani sungubai. Waduhunyu korintuna, adimure hadiwa hun furango, darawa maru wanigi hun le gumuti, le luweiri hisye won, masansi ragunti mise habu hun, gamalumu hugia sansi guali hisye habu won. Ayumura guatina hun kei layumura gun aba ugutili hun lirahunye. Lun hisye habu huma won kei si winsye habu hun. Mondara huma lida aba hama grigia ha mafinye tinya luago Kristu. Gayarati funagie gamada gola richagu luma maricha. Odi gayarati gamada gola larugon galuma luburiga. Gayarati funasa nyin la uarani lida Kristu luma mafia. Ida lubagi luwara dun aba finyati luago Kristu luma aba lema finyati. Kage ida tuwara dagua li tempulu bungyu hama guariu. Ani li tempulu bungyu lebima bayi wagia kei larinya gu bungyu guanarigu.
2: Nakana ubu hakana guwa, ibu gaume hakana gu. Au gu habugi ute hageme mutini.
6: Furiku malubayi tiagana gu ginye hama finya banya.
2: Disi huma hawe linya habule. Magulo huma nikata hiye. Aba meneresu irunu.
6: Aba me aba na uguchili hun.
2: Uguye benerangu yu, dinya larinya gumo abuye bisufi kabafa.
1: Segunda Corintios, capítulo 7.
6: Itera linya lubaiti, ni duhe nyo hisi ya tinyanu. Ani haburi farama sele la digu bai bungi uon. Lige lunti lubai wachibu nisun, luwuyeri, iwiye wawariwa. Dandu loi wagubu keitwe wawani. Haucha wama lu sandu wama ligibu ge bungyu la luweiri inebe seile wa wagubai lu. Ruhuma aba ubaro won tida hanigi. Madungu ngidi wa damichi lu ni aba. Mariba dagadun wagia ni aba meye dagun. Mama narinyagun le lu nichugun hiduru. Lugundu keibuga narinyaguni hun. Tida nyadun nanigi. Lida nyadi wa aba insi habuni le mebe hati. Lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Wairi tinemenigi, luma nanangu nungwa huwagu. Labadina kwa sunle na sufri rubai. Sanditi na digdago, anibuin ninya ginye lau ugundani huwaji. Luma gemeha wachili no Macedonio, memera agungi diwa, dariri gutiwa lene guga lida sun fulasu, gayegua wao. Gayegua tiburibu wao, luma idiheri wada. Sereme ibungyo, leichu gubai gurasu honha, magura sunbanya. Aba lichu gun gurasu won lau la chilunu titu. Ani mama rigi lau la chilunu. Lagu ginye gurasu le leresi birubai hidangi. Aniega ti won lagu luweiri habuse irun harikiniwa. Abahi da gualigia won lagu hirun luma hadiheri dun wawagu. Aba tima nagunda arun lau lira. Lau sun hiru guahuma tadiga garda to naburi habon hun. Masakri hanti na lagu gueto. Asakri hatina meha furumie. Lau nasubu diruni luagu hiru guwa huma tadiga garda tuguya luagu fiu dan. Gweto gunda atina, mama ladiga hiru dagun, ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higabri. Afaga humuti iru ni ligia lida aba igabri le auba ilagunda rabungyu. Itaralinya lubaiti madigun tiwa ni murusu damichi hun. Lugundu dale wichugu uma lubungyu, lulayusur ni iru ni le wawagu bai lungwasakri ha. Barulu mutiwa lidon asal baruni. Ani mariba ti iru ni ligie won, ahin ti iru ni le lichugu bai ubo bariti oweni. Aria humaiti lea susere dubai gweto, lida ange hawando ni iru ni le nyumbi bai luma ge bungyu. Adiga ti lung harihi ni kata iligia lida lubudubu, ani aba ginye hanegu patiu naugin. Ganyi gida lumutu ani hanufu da guagu da laun, larigin aba habuse irun harihi nina. Aba hemeidi ha nao, ani aba habaichu ni le gadunu bai. Lau tisun le hadigubai, aruvu da humuti, madurun huma lida kesi le. dan lubaiti le na buri habarun meha garda tukura hun mama digia hamuga ladiga na sami na runyala saragu lau grigi ele digi ban livuri ban ni luagu leya sufri rubai luigi na buri habarun luge fein kuma ligibu ge bungyu luagu luweiri hidiheri wawagu lige ragugwa diwa lubai wongwa laun sungurasu le barua maalibai huagu onwe buwagunda la warihini luagu gunda la titu idara guahuma li sunguya lun leresi binongurasu adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu anigunfuli humuti nerenu huagu ke inaru ni la sun le arinyaga wa maalibai hun itara linya ginye inaru ni la le warinyagu bai lun titu luagu barugu wa wama wongu wa hau ani wairi timati hisie lun dan le laritagun luagu hadiguni sun huguya le lamuri habai huma luma luagu heresi biruni lau aba inebesei gunda atina lau gajara la na finyeru sun suinagu bai huagu.
1: Segunda Corintios capítulo 8
6: Gueto niduhen busenti wa wabahu dagun hun luagu larei ni bungi hon tila na sun ligilisi burito lobo wagubu Macedonia lausun aba la onwebu ocha waguni lun hafinye lene guga lehadari rubai gunda tinya buitu ani lausun gudeme hama ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem kama hamuga risitinya gefent na luagu ruha malila sun le hayara bai lausun taruma hanigi ruha gia sigu lau leyebe hayara bai ayumura guati nya saragu won lun vigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegi Jesu Kristu adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga furumie aba hedere gira gun hongua le gumuti lun wabureme Jesu Kristu larigin aba hedere gira gu hongua won keisi lugunda bongi weliti habuse erun hichugun dari lun hayumuragun lutitu le meha agume serubali wadagimanu le hida lun lasiginu ondara guagde idebesei lan insiani le haganagu huguya ubarubi lida sunkate lida hafinye lida hisubudin luagu lederun bungyu luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu lida habuse erun heseribidun lun Kristu luma lida insiabuni uon lun tilubai tiginye ubaru huma lida idehani le mama narinya gunye le kun kei aba gumadi busen irigutina hasubudiruni hayumaha hahibiri lun idehabala lugayara baila ginye harufu duni hisi habu lau hichugun tausun hanigi kei hagia halitago huma luagu lareini wabureme Jesu Kristu won lausun risila aba lagudeme dun luagu wafulesei lugajara baila wayabi lun warisi dun lidage lugudeme luagu hufulesei naniege naritagun hun luagu kateile gumesetun buidu lida irumu le asagirubai mamarig lau hatatirun ondara guagda idebesei adiga humuti ginye tau sun hanigi gueto lubaiti itera meme huma dari hagumuchuni wadagimanu lau meme ugundani le meha huagubai lumage furumieti ichige na segun le humati lugundu ahen ichiga aba grigie sun le liyarati segun le lumabai lau sun lugunda gunda ati bungyu lau ani resibi lumuti le lichugubai grigia ligie mamuria ha lumuti bungyu le uati hama grigie mama lun hafagun mege iguo ladiga hideragun amu le busei wabai lun uwa hama mege habutinya haganagu gueto anihin huma lun hasuturu ni le hemege rubai amu lidame amu da anihin bai hama lun hasuturu ni le hemege rubai itara luba nyin la uwarani kei tania gun lereru bungyu
3: migi agotu luma le gibe bai abudu malomu guantuguya luma le nibe bai abudu
6: tenki numuti bungyu luagu lichuguni aritaguni meme le lichugubai nidon tidon lanigi titu lun lideragunu gunda atititu lunya lidi arihon kei namuriahani luma ani afinyetina luagu weiri la labuseerun lunya larihinu dari lun leibugala arihon lau lugunda uwera luma titu wonahanya aba iduhe le uagubai buidu la hadimureha tila na sun ligilisi luagu lubuidun luadigimari lun laburu chagu uganu luagu wasalbara gile ani mamarigu lira anua dira hamuti ginye tila na buri ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida launda runiwa idebese. Wadugine wadagima nule, le lana idehani, lun wichugun uwerigu ni lubungiu, luginye walufu ni luagu busen hama, afinyatunya lun hita naguninya haduhanyu. Waranseru nyei sun kate lebe ilun, michugun wama lugaro lun, wachura waguniwa, luege launda run idebese, le wadugibay. Wafa agunya lun wadugine.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés.

0: ungwa lung heye dun lida haritagun. Loi heseri bidun lausun hugunfuli lung rugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luagwamu Kristu hun loi le uagubai wapuricheha. Oheresi bilun la amu sifiri loi le resibi humali bai. Oheresi bilun la amu uganu lanina asalbaruni loi le resibi humali bai wamaginye. Haharunya hamugalun. Afinyatina luago munabunna sigu hau apostologu weiri gutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lau ligabri na dimweha. Gamalumu mabidio nigati lau nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwada lida sunle adiga wamali bei. Odiburibati nadiga na pulicha ni uganu lana salba uni hun magubura hanga au nikata. Unabugwagu da nungu wa itara lun nichugu inebesei hun. Bariti na sensu hamage tira na amuburi ligilisi lau neresi biruni le hafaye rubai nun. Luna yusuruni eseri bida hun. Ani dan le meka anihi la nemege iru dan le huma nubai merede tina kei ihirigu luni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugu bali le nemege iru bai nun. Itara linya nafagun lun mama badina la ihirigu hun lidan nikata. Ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure ha itara? Ladega funasa hinsi nyanu? Subuditi luweiri hinsi nyanu lun bongiu. Nadega meme bai le nadegu bai lumichugu na luga aruhon arufuda hatinya hagia. Ha alu wahabanya luga jarabai la halinya gulago itara meme linya la heseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristo una balinya jeti hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigo Kristo apostolu hagia. Ani mama kata iterenchati le lugundu arufu dagwati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichukumbalin larugonga. Lige ginyati hafamaru bai ha eseri bidubanya lun keisi grigi ha adigitinya buiti. Gama lumu la chiliru baweju lun heresi biruni le hadina bai luago uriba ni le hadigu bai. Narinya gunyaya hun uwa la niyaba aritagoti luago ladiga la lili la nao nadimuri habai hun itara. Ain haritago hubali itara igira humana lun nadimuri ha hun kei aba lili tau. Lunginye gajara la napantaha murusun. Dan le nadimureha buitin wogwa, madimureha tina kei ligabri ladimureha Kristu, nadimureha kei hadimureha ibidi ya guatinya au. Kei si hapantaha arufuda hatinya haganagwa, lauburi kate le lanna ubo le, napantaha baginye. Kei lanarime bai lichu hau, awanda humutinya, lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha, afosuru balun luheseri bidun hon. Hamaginye ha, asagaru balin le humati. Ha anegu balun kei hadamu. Ha auseru balun kei mikata. Ha agayu wahabanya higibwagun. Lausun nibusi garina lun narinyaguni. Weri tibuga wedebilin lun wadigni kate leira. Ainti gayara lubai hanangu hungua. Gayara tiginye nanangu nungua. Nadimure hamemenya kei siyaba lilitau. Harasa ebreu na hagia. Ausun. Linasio na Israel hagia, au sun. Ladiga wagun Avram hagia, au sun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia. Sigiti matina hau lau sun nadimuri hanyala keisi aba lili tau dan le narinya guni. Nadagi minghadna sigu hau. Baywa adina sigu hau. Dawa adina sigu hau. Saragu haliweyasu jarafa na lun nowe. Sengi haliweyasu habaitu nina huriyo lau darandi nefu baiti. Uruwa weyasu hicha agun Roma na wewe nwagu. Aba weyasu hachamuna agun huri yudibu nwagu. Uruwa weyasu tabulu chunguna ito idabu nadiga weyasu nao. Aba weyasu sigutina aba alie buluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chunguna inao. Aweyasu hadina saragu luagu luadigmari wabureme. Ani luagu buri weyasu ligia darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hibertinya, hada nupaisanu. Luma hada terencha, darigu adina nungu walida dencha uburugu, arabu, luma baranaha, luma lida den chag hada grigia aninya gutinya lagu iduka nyuhama luweginya Jesu Kristu le hajeni. Derete nuwadigi maridu lau saragu lene guga, reidi hadina marumugunga saragu weyasu, sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumra guadina saragu, sufri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din loi buri kate le luma buri amu kate, sagu weyu nasandi uni lihuru nidiheri hawagu tila nasun ligilisi. Ain debili lubai aba grigia, sanditina kamaha muga au debili bai. Ain abriha aba grigia lidon figou, weriti nigarigo luago. Ain lunti lubai napantaha, napantaha ba lau buri kate le arufu du balin ni debili. Bungi le lubungi te, ani luguchi wabudem Jesu Kristu, le umbe lunti la lichuguni wa uweriguni lunsunda, subudi lumuti lagu inarini la nariyagu bai. Dameha le uburugu nubai damasuku, aba lichugon gumadimati le eseribi dubai lun uruwe aretasi aunigiru tinya lagu buri lubeneri fulasu ligia lun hanegunina adoira. Gamalumu aba naraira wagudun lida aba faninye lidagi aba lufune deren lubarieru uburugu. Itara linya nesefuru hahaburugu ginye naganinyo.
1: 2 Corintios, capítulo 12.
0: Magaña iruti grigue ni kata lau ladimare ha buidu luogo, lau sun lira, nabaje da guajun gueto, lagu buricata ile meja larufu dobe Jesus no. Katoro sirumu gueto, luegi nanuguniwa lidon luruwa cielo, au le afinyebai lagu Kristu. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu nidin, lumu mama lan lau, bungu ya subu dirubali, subudi numuti lagu baruwa na lidon luru wa sielo. Ibidi yeti nun ahin lausun lubai nugubu o mama la lausun nugubu. Bungi rigunye asubu direi. Nyen sielo le meme girbi para isu. Arufu dati bungi ukata inun leburi uagubi sinyala na dimoreha nika un ladiga aramu da guati burikata iligia luai asubu din grigie. Gayara tihamuga napanta luagu narihini burikata ilira. Gamalumun sinyati napanta ha nuogua. Nadimuri hanrigu lwagu luwenri mabafu na numa wagua. Lausun, aha na la hamuga buse, nadimuri habuidu nuogua, mama hamuga libidio niga au lira, lugundu inari ni la hamuga le narinya gubai. Gamalumu, madigu nubai, lungwa la niyaba anigitina weiri, sigur lau larihinina, o sigur lau la le lagambu bai narinya gu. Buidu buriti bugaha kate leburi larufu dubai bungi yuno sielu, dari hamuga lung gajara la, na pantaha luagu. Gamalumu lumitara la, aba lichugu aba sandi nuagu, kamaha muga aba hiju charunyu nuagu. Liabin kei aba lounagle mafia, lun la sufrira gdnina. Uruwali weyasu namuri ya haluma nabure me Kristu lun, lagida unisandi ligia nuai, laniega nabure menu.
2: Anani guma lau nisi nuagu, anikuiti witilira lomba watu nisun asufiru ni. Witi mati lari ni nubafu huwago dale debili bana.
0: Gunda atina lubaiti lau ni debili, lun larufudu ni Kristu lubafu nuwago. Ligena gunda arubai lau debili, anabuni, megei, eiba honi, luma buri lere guga le nasufri rubai lwago neseri bidun lu Kristu. Lugundu datima le debili na abatima neredun. Usera adina kei aba ibidi ya guatao, lau nadimure habuiti nuogwa. Ani huguya adiga gudu balinu. Lugundu huguya yebe lumbe hadimure habuidu nuago. Muna buntina sigu hau apostol lugu weiri gutinya haha fala rubanya. Lau sunni katana. Lida wadagmanu le nadigubai lau sarago gurasu haganagwa. Arufu duwati lau seini luma milagru weiri te le nadigubai lwagu aban la apostolu tima timati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi. Ahen gubairigu lau lubai merede na kei aba ihirigu hun ferudna humana lwagu lida. Gweto aranse dina lunidi bisidan luruwa weyasu. Ani mama badina aba ihirigu ni hun. Mama nalugu nye le humabai huguya nalugu bai. Itarahinya nu keisi isanigu. Ani agubirigu lumba nya hondaragu sensu haba hasanigu. Mama isanigu haba agubirigu. Nevesiru bai le numa bai lau ugundani huagu. Ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luago hufule se lausun genege lani luago lida timala le hisnye humanu misnye timatina hun subudi humuti luago merede na kei aba ihirugu hun lausun lida anyahe arinya gutinya luago abirigda nanu tidon sadara lau ibibuni yeda numutun funagi lau aba hadage grigi ha nouna habanya hun amuri hatina luma titu lun lidi bisidon auna hau aba iduhe iluma yego alumutun funagi titu ma aba lau wosenun wagia biangube ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa hafu gaharita guatun luago wamuri hanya la ferudun huma gama lumu mama linya lubarigen lida wadimuri hanya ligibuge bungu keisi lanigu kristu sunle ariyaga wa mali we niduhenyo hisinya tinyanu wariya gunya lunugu hawanserun lida haibugun luma bungyo nidihe ritina loi dan lame nidi arihon hafuga madarirun nubadun agaburi da keisi nabuserun hamuga nadarirunu aba me magunda abadun la lau ebechuni lelumbe nichuguni huwagu nidihe ritina loi nadarirunu agendagua lau gimugo iganyi gaganigo maraswalugu achuraguni anabaha ni luma chagago lau hafa agun lun hawanserun lau huna budagudunina hiduhenyo luege Jesu Kristu lau marasu walugu adimuleha hawagu hiduhenyo lau panto luma lida chagago nidige ritina lue lida alame nidinya bisidon laniga gudunina nobungyute busiga no hau luegunye na yahun hawagu sarago hidange ha afigon habanya luma ge binaru ani midiru hamagili ibije agamari duni mamari idunga lumaburi amu lubujeri uribani le umbai derege guanya la hongu.
1: Segunda Corintios, capítulo 13.
0: Ani hame luru aweyasu nidi bisidon sun kesi wakuti habai ahin anyahin lubai biyama ohuru wa gefentinya luago. Luago meha libiyama nuweyasu humo Weri di numuti ya meha ha adagwa banyaguriba ni lun Hasan siraguni hagabri Lausun disa na huwa igweto Narinya gunyanya honsun ha Asigiru banya adagwa uribani Lagu dame la nidi bisidan Luagu luru wa weyasu Magude mehabu badina la Buseha dun lubaigia Narufu duni hun Luagu adimuri hala Kristu nidagien Ani medebilinti Kristu lida ligabri loserunu Arufu darigu lumuti luweniri lubafu haganagua. Inaru ni luago hila lan luago gurua keisi debiliti. Gama lumu aba labagari dun lao lubafu bungyu. Itera meme ginye gafana wa ma lida li debili gama lumu luago lubafu bungyu. Wawiyo aduba luma kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa ahen derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Haucha gwa huma hungwa ibide disa hun Luago anihi la Kristu hida, ahen gubayrigu uriba lidin hun lidan hauchagun hungua. Agura batina hasubudiruni luago buidula lidi won lidabay wauchagun wongua. Ane yumra guatna lubungi ulun madegun huma nikata uribati. Mama lun warufuduni luago buidula lidin won lidabay wauchagun wongua. Busenrigu tiwa lun hadigubay la le buidubay lausun hamuga veredenun kei hamuga uribati Lidin won lidan bai wauchagun wongu. Ladiga sinyati wadiga ni kata muwarati luma inarani. Loidigi luagu lufulese inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubai. Ani wafuri da memeba lun hiabi lun habuiduru sun suina gubai. Naburu hanyogara da tohun lubarege nidi arihun. Lun lidan lame nidi humu lumerede bai la nauserunu. Segun ubafu lelichigu bai bungyu nun lun nideragunu mama lun naguni chagunu. Gwetoti niduhenyu, gunda huma, aluga huma lun habuidurun suinsuina gubai lida higabri. Ragu huma digudagu abagari da huma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma bai la bungyu lau lidanangilu luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme. Lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhanyo lida afinya ni hun. Resibi humai labini ya gile Jesusu luma linsi habu bungyu. Ani huma la sifiri sandu itarala.
3: Ligara da Paulu hong Galacien, capitulu aba.
0: Au Paulu, apostolo le mama hanua di nubugirinha, Cristo guanarigu, luma bungi uguchili, le asara gudubalin hadange hilanya, anua di rubalina. Au hamasun waduhanyo luegi Jesu Cristo, ha numa banya. Waburuhanyo gara da to hun, huguya le tilana sun ligilis to Galaciabu. Ibiha huma areini luma darangile, luma ge waguchi bungyo luma luma ge wabureme Jesu Cristo. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigo. Gayara laamuga wasalbanu lidage lubafu vuribani lelana ubo le. Keisi labuse runi waguchi bungyo. Weiriguni lu bungyo lun sunda itarala. Weiri tunanigi lau lufurese higiruni bungyo le agua rubaihun luagu lareini Cristo. Lun hasgirun lidon amu uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Cristo. Gama lumu ibini ahe nyundu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichia aba uganu luagu tia salbaruni amu luwele apulichia wa maalibai inyera waguwala. Kei meha waninya guni, aninya ga numuti gwento. Lea pulichi hati amu uganu luagu tia salbaroni, hun, loele resibi kumalibai, reide ila labuge inyera waguni. Dan le naninya guni le, mama nalugunya neredenu buidu hagibunya grigie, busentina neredenu buidu ligibunya bungyu, busentina funage neredenu buidu hagibunya grigia, lunha muga ligie la nabusa erumbai, mama adina hamuga aba eseri biduti lun Cristo. Busent na hasubu diruni ni duhenyo, luagu gano la luagu tia salbaru ni le wagu bai napulichiha, mama la hadange grigia liabi, mama lumage niaba grigia ni bihe, Jesu Cristo guanargo asubu dira gudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime neibahania tila na liliglis ni bungi. Afago au lu, nagumu chagwagu duninyo. Lida ligabri hagunfuliru huriyu, luma bungyu, sigigwa numutia meha sarago hadange nupaisa nuha, madise guati hagura honuma. Ladiga, deregu datimati na meha lida nagunfuliru, lau hagabri naguchagu. Gama lumu anua diraladi na meha bungyu lubarange nagura hon luneseri bidun lumu. Aba lagua nunu, luagu luenri lareini, dambe ilabuseru. Aba la subdira gudni lirau nu, lun napulichiha ni ugano lan na salbaruni honha mama bai huriyo. Ani malig dahanti na nika uma, midi au Jerusalem arihanya ha apostol lubanya nubaragi. Lubaragi lira, aba nidi furese lobo wagun Arabia, lariginye aba ya nagiribudun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu lariginye, ligye nidi Jerusalem, ligiyati nasubu diruni Feduru, aba nerederagun keinsi weyu luma, marihi tina amu hadage apostolugu loidige Santiago, lelamule wabureme Jesusu, ni naru hau ligibuge bungyu luagu i naru ni la le naburu haboihun. Larigen lira aba nidi lobu agun Siria, luma Silisia, marihi hamagi dina meka waduhanyu loigin Kristu, hatidan banya liliglisin Kristu to lobu agubon Judea, lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
4: Wugiri le mehe eiba habaliwa, la prishenye uganu lani na afieni, le meha labuse ruba ilagumu chagwagadu.
0: Aba hichugun uweiri guni lo bungiyo nuagu.
1: Galatas, capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin, aba yanidi Jerusalem, uwera luma beiru nave, barunu mutiginye titu numagwa. Nidi ubainyen ladega arufu dalali la bungyu nun, luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyen hamarigu abutigu afinyatinya. Aba nabahu dagu nihon idalinya la napuriji ha hon ha mamabain kuriyu, lue lerederun nafagu kei mikata. Ani nititu le nobabai mafosuru hamuti lun leresibirun seini luagu lugubu, lausun mama lan kuriyu. Anyahen ibirigu ha mama tima tima tinya ebel rutinya wagana gon aramu daguarg lun hariahani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Busentinya yebe lunya hadigun lu idamuni wama lun lurudu. Gama lumun migra guagudun tiwa wongua hon ladiga busen wama lun huma meme lan inaruni lan na uganu lagutia salbaruni. Ha subu dirua banya keisi abutigu lausun meberese na lau katanya nula ladiga masue si hanti bungi ugrigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri lubujeri arufu dahani nun. Lubaragin lira subu dirugu hamuti lagu bungi la ichugu balin wadagman ule lan na lapurijion uganu lagu tia salbaruni hon ha maa banya huriyo nun. Itara keibuga lichuguni wadagman ulun feduru lun lapurija ni uganu meme ligia hon huriyo. Ariha umali lwagu bungi meme la le na dagi meimbei lidange Feduru, keisi apostolu hada huriyo, ligia meme la ginye na dagi meimbei nidange keisi apostolu hada ha mama banya huriyo. Keisi subudi lani Santiago, Feduru, Luma Juan, ha anugu banya kei weiri gutimaatinya, lwagu bungi la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu, aba hichuguni hahabu won, au luma beru nawe. Keisi hanigu lida luwadigu mari Kristu. Lau ginye gunda hama lun wodi nadagime hageira hama bai huriyu. Sunga nyaha la nadagime hada huriyu. Amuri hari gutinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le nouchubai nadigun lau saragu gounigi. Dan le lidi bai Feduru uburugu Antiochia, aba nadenha lun ligibuagun, lugundu mabuidun la le la digubay. Furumi ye meha, houti meha hama finyati ya ha mama bayin huriyo. Ayinti larigi hachildinu grigia lona ha Santiago, aba lagumes lerun Feduru adiseta Hawaii ha mama bayin huriyo. Aba megi halila hama, la diga la nufu de loe le gayera bay harinyagu huriyo. Hati hibiri huriyo ha afinye banya lagu Kristu, aba huwaradun luma Feduru lao biangwa la ligibu. Aba ginye luwaradun beru nawe hama lida kate ligia. Dan le narihin boi luago maibugu hama uwara luma inarini le larufu daha boi uganu luago tia salbaruni. Aba nariyago lu Feduru ligibuge sun adamurini. Buguya le huriyo, babima andunya kei ha mama bayi huriyo. Ida linyati babusa irumbay bafosuru ninya ha mama bayi huriyo lunhabagari du kei huri. Aba nasigiru arinya gahon. Huri wagiye lumagi wagura hon, mama wagiye gafikontia kei ha mama banya huriyo, ha agura hou banya bogu di loe lurudu. Lausun lira, subudi wamuti luagu uo baylani aba arichara guti, luagu ladiga nile lubay bay lurudu, lauru gubay la finyeru luagu Jesu Kristu la richara gua. Ligia ginye lebu bay wafinyeru luagu Jesu Kristu, lun gayana bayla warichara gun lidangi afinyani le. Mama lidangi wadiga nile lubay bay lurudu. Lugundu uwa bay miyaba arichara guti luagurugu ladigani le lubay bay lurudu. Itara linya lubayti, ahi waluhanya lubay verederun richagu ligibuge bungyu lida ginyerigu Jesu Kristu, aba warihin luagu gafigon meme wama, afigon guda lumuti wa lubay Kristu, wa mitarati. Ladiga ahana agini chagu aba kate, nyingie naransira guay, au guanarigu gadunu bay. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagari dun lun bungyu. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubayiti au meme abagarida, Kristu hali abagarida nida. Ibagari na bagari dubay lida nugubu, na bagari dunye lau sun na finye, luagu lirau bungyu le hinsi nha bubay nu. Aba ledere gira gu lungwa lun lonwe nuagu. Mabusa irunti na lubayiti, na maharun lun lareini bungyu, lugundu lunha muga gayara la, larichara gun grigia lau lagunfliru luma lurudu ligia. Uwa tihamuga hula longwe Kristu.
1: Galatas, capítulo 3.
0: Galasiana ibidi ya gotau. Kasa abinyara gubadu. Lida meha wapurichi ha hun. Arufu da wamuti laniche gu longwe Kristu luagu luguru wa hun. Furangu. Aniga humaikata ilenu. Luegi esa hagunfliru luma lurudu heresi beresi firisandu. Odi luegi hafinyeru lagu le hagambu bai lagu Kristu. Ida linya sa itara lubai humaga abadin. gumeset ng aibuga lao lubafu si Filisando, gueto gusent ng aibugo lao hubafu hungua. Marufu da hangi li sansun le hasufiri lubay hun, arufu da ha li laamuga hun. Dan le lichugu ni bungu lani sifiri hun, adiga ligia milagru haganagwa, kasa wagu ladigay? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladigay. Ladigun bali lugundu afinye huma luagu ganu le agamba humalibay. Harita gwa huma luagu abramu.
5: Afinye ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba wagiri richagwa.
0: Lige lubay ti huguya, Lunti hasubu diruni lulagu hala afinya banya hagiela ladiga wagun banya Abramu ha tima timati. Kei subudi lani bungyu lubara megiwa, lulagu nyein banya la hadangi ha mama banyi huriyu arichara gutinya lau hafinya lulagu Jesu Kristu. Aba larinya guni ugano buiti lun Abramu lubara megiwa, kei si buruanyu la tida liliburu.
5: Habini ruwa ba sunnecha ni ubo wagu bidanga.
0: Itara linya lubaiti ha afinya banya, Biniwa tinya uwara luma Abramu le afinya rubai luagu bungi. Ha afinya rubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurudu, bulie iguatinya labu genyanu linyara gumbungi. Lugundu taniha elerenu bungi.
5: Inyara wagua tinya sunha magufuli rutinya lau lurudu sunsu ina gube.
0: Furangu ti lubai ti luagu uwala ni aba, arichara guti luagu lagunfuli runi lurudu, lugundu taniha elerenu bungi.
5: Harichago wabanya luagu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu afinye ni la nyura, la diga la niña hari.
5: Le agufuli rutisun lurudu le la bagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba la nigni inyara waguni luo gun, bebenya guwa lida le longwe bay luagu guruwa, lugundu taniha elarenu bungyu.
5: Inyara wagua tisun le adara wagu bay luagu guruwa.
0: La susere dube lira, luga jara la ginye, heresi biruni hama bay kuriyu abini runi le, Farama se lubai bungyu lun Abramu, lidage Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye, beresi beresi filisandu le farama se lalibai bungyu. Niduhanyo, nichiga aba kempu lukun lidagieti habagari grigia. Dan le ladegun wugiri aba daradu, aba la seiniruni, uwatini aba lu gajara la lagulu luduni, ni lun lichugun ni katalaun. Itara linya ginye, Adiga tibugaha bungu aba frama se lun Abramu, luma lun ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungu hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti sarago grigi, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira aba anriga grigi, le Kristu. Aniha le naninya gubai, adiga tibungu aba daradu luma Abramu, aba lacho uruni gama lumu gadir san darandi irumu larigin, Aba lichugu ni lelurudun lu Moises, lu lafuna wagudu ni hon grigi, legia daradu le meha, la digu bay bungyu luma Abramu, sinyati lagulu luduniwa, lau aba lurudu le, nyumbu yubay gadir san darandi irumu larigi. Lun ligiru ni lani bungyu farama se lun Abramu mebegiga. Lun hamuga lina ginye la, agunfuru ni luma lelurudun Moisesi le farama se lubay bungyu, mama li hamuga aba farama se, ahinti le, Lichugu bay bungyu lun Abramu, rulumuti lun ladiga farama se lali la meha lun. Kati yun le seribida lurudu? Nyumbiti lurudu ligia laligin lun, larufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin ladiga wagun Abramu, leginye umbe lichuguwa farama se ligia. Rulumuti bungyu li lurudu kong angeligu, lun hichugu ni lun Moises, keisi abuye hati. Gama lumu memege inuti abuye hati lida Aba arigunye la grigi, ani aba arigunye bungyu. Larinya gunya funagye le luagu mura dun la lani bungyu faramase luma liluru dun Moises. Mama linya, lun hamuga rula luru di bagari won, gajarati hamuga hayabi grigi ya lun harichara gun lau hagunfli urni le luboybe iluru du ligia. Gama lumu keisi larinya gu bungyu tida lererun.
5: Sun grigi ya labu genyanu lubafu figo.
0: Lugajara la heresi biruni ha afinye bany lagu Jesu Kristu faramase le lichugu bay bungyu. Lubara ginye bay liyabi afinye ni, labu genyadi wabuga lubafu lurudu, agura baha liyabi afinye ni lun wasubu diruni. Itara linya meha lurudu won kesi hauniri irahunye, dari liyabi Kristu lun wabihini irito lau afinye ni. Gwetoti ke chulihari lubay afinye ni, mama adiwa labu ginye, launi girun lurudu. lidahun ibong di sunhu guya luago hafinya luago Kristo, ani lida nyadun aba luma. Lugundu lau hondarun luma Kristo, lau habadi sairun, itala linya hamuga kei hadauragun lau Kristo, kei tau iseri dugu. Mebede senwali lau huriyu huma o mama huma huriyu, o idamuni o mama idamuni, wuguri o wuri, ladiga lau lida nyadun la aba luma Kristo Jesusu, sunhuguya aba hadun ugubu. Ahin lani guhubai Kristo, ladiga wagun Abramu huguya, heresi birubai ginye le framase lubai bungi ulun Abramu kei halagante.
1: Galatas, capítulo 4.
0: Ani hale nabusa ilumbai naniyagu. Isani nirugiri le lumbai le resi biruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hau lumusuni luguchi. Lausun ligia la laburime bai alaga. Ladiga nyahin girigia onigiru tirahu ligia. Gaunigi hamai lalagante darila chilir dan le liri dubai luguchi lun le resi biruni. Itara linya ginye lasusere dun wama. Dan meha le nyumbiri gidiwa labu genyadiwa meha lubafu luru du le aguma diha bai ja ubowagu. Dan le lagunfu lirumbai dan abalona ani bungyu lirau le agura hobai titage abawuri abaliabi kai kuriyu labu gen liluru du moisesi. Liabi bai itara lun la sagaru niwa labu ginye ginye luru du ligia. Lun le resi biru niwa bungyu kei si lirahin. Kei ti lirahin hadiwa la bungyu abalona ani lani lirau sifiri titan wanigi. Ani agua hati sifiri ligia wadangi.
6: Bungyu baba.
0: Mama adibu lubaiti idamuni, lirau hadibu bungyu. Ainti lirau bubai bungyu, garicha tibu lun alaga lidagia Kristu. Dan meha le ibidia gili bungyu hun, hadamu nyadun meha bungyu gu. Ahin gweto, kei subudi humali la bungyu, o kei subudi ladun la bungyu, ida ya lubasa kayara la haritagun lunya hichagun hungu kei sidamuni labugyun lurudu lumaburi ikaburi le mabafu bailun ladigun ni kata hun. Efedu hamuti meha itaga weyu, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luei meseri bidun la wadagman nule nadigu bai hagana gwa lun ni kata. Niduhanyo, ayumura watna hun lun itara huma kei au, ladiga au, itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu vuriba ni nun, kei hasubu diruni ladiga meha aba sandi le nuago bai gayara lubai neredero huma furumia tidan lun napulicha ni ugano lan nasalba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bai aba meha ocha waguni hun. Muna bunti hanagini na luago lira. Lubarage lira. Aba heresi biruni na keisi aba lani bungu angeli. Kama hamuga Jesu Kristu guana rugu au. Kasu sere bai lun ugunda ni le meha hasandiru bai nuago. Gayara ti hamuga narinya gu luago ufulesei. Luago ahin la hamuga meha. Gayara ti hasagaru nye la hamuga meha hagu lun hichugu ni nu. Gweto hagani hadina funagie. Luwei girigu narinya guni inaru ni hun. Weri ti huwama hon girigia ha gama lumu mabuidu ti haritagu huba. Le habuse rubai lun hadisa da gudunu wawai lun hau halilame heberesera. Buiti lun heberesera un hau amu lau lubuidu aritaguni. Ani lun ti hadiguni sunwa da mama rigilida anaha la huma. Nirahunya nasufrirunya igarigu lanina agaro duni huwagu. Ani itara meme nuba asufrira darime lun harufudu ni luago anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lun anahen la huma gweto lugayara la nadimureha hun lau amu luwujeri. Ibidinyeti nun kaba la narita gua huago. Huguya le busenbe hicha agun hungwa labu gion lurudu aniga humei kate le nun. Magambu humagli san le larinya gubay lurudu. Larin hari luago garahuni la meha Abramu bian irahuni. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni, le tira idamuni, itara linya lagura hon kei hagura hon sun irahuni. Ahin le tira to mama bo idamuni, lagura hon lun lagunfli rubalan le framase lubai bungi lun Abramu. Ani ha larinya gubai sun le, biyama urinya hagiya, harufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya wububo sinai, tuguya agarubon, to lugu chu lebu galumbe idamu nila. Wubu lesi na ye, lige agarubay lida flasu le giribay Arabia. Ani lige Jerusalembe gwento, ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamuni. Ahinti Jerusalem le sieluna, mama idamuni ligia, ani lirahunye wagia. Tarinya harilerenu bungiyo.
5: Gunda goba wuri marau hitu to marau. Wago ba lau gundani, buge ele bidye bayagari dunibun. Lugundu, gibe timabanya tirahin to mebele sen wabu ngawo, sikuta wuri to gama ibun.
0: Niduhanyo, itarahinya kei Isaku, huguya irahunye ha furama se lubanya bungiyo, itara kei meha dan ligia, isani le agura hobe lida aba igaburi, kei furumye gwaragu, agura houni, Eiba halumuti meha isani le agura hobe lau lubafu sifiri sandu. Itara linya ginye la susere dun gueto. Kate isa tania gube lerenu bungi, tarinya hare.
5: Bogabo idamu ni lau sun tirau. Lugundu sinyeti gafara la tirau idamu ni lida alaga aluma tirau to mama bo idamu ni.
0: Niduhenyo, mama lubaiti tirahunye idamu ni wagia, tirahunye wuri to mama bo idamu ni.
1: Gálatas capítulo 5.
0: Se fulá dio a Cristo, lun libre badio la, direg dagua huma lubeiti lida libre ligia. Micha aguaya huma hungua idamuni me. Agamba humana. Au Pablo aniangatina hun, luago ahan la icha agua hungua, labugion echuni lalan naseini luago ugubu. Meseri bidumba i Cristo lun ni kata hun. Naninha gayali lun furumi aguarga uguri, Le eresi birubali nseini luago ugubu, luago lumtila lagunfliruni lurudu sunsuina gubei. Huguya le harita gubei luago richagua huma lau hagunfliruni lurudu, igira huma ali Kristu. Dise edun lue ilareini bungiu. Wagia, lau lubafu sifirisandu luma wafinye, hemenigiti wa luago warichara gubala, ahen lida nyadi wa lubei aba luma Kristu Jesusu. Mala ti veresi biru nisei ni luago ugubu luma umeresi biru wamani. Le busei wabai luma finye wama luago Jesu Kristu luma lungu warufutu ni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugun ka igira gudubali lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu le aguwa rubai hun adigubali lira. Mabule ida humei luago resi gidalanu murusun lebi ni sunfulu waruto anyonda wagubon lau. Hemenigit na luago wabureme, luago masami na rumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani la baitu baibungi ule anyawari hati hun mebere senga kate inye ila. Niduhanyo, ahi hamuga apurichi hati na luago lunti la heresi biruni grigia seini luago hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu, lun hamuga na purichi hani seini luago ugubu, mariba ati hamuga labri hadimure luago tilonwe Kristu luago guruwa hon. Ainti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luago lunti la heresi biruni seini luago ugubu. Gunda atina hamuga lun hasafun ragun hongu. Ainti huguya niduhenyo agua atibungi hun lun libere badun la. Manega humairigu linyati libere lun lebu na megayara la hasigiruni ugundani burile lana ubole. Lubaragian lira seribi guwa huma huni wagua lau insinya habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
5: Isi ya la agrige bila dibun kaisi bisi nye guwabungu.
0: Goni gi huma, ahu agenda guwa huma guwa, hagumu chagwaga duba huni wagwa. Aniha kate le naniya gubay hun, abagra de huma kei labuse iruni sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrigu. Ladiga mura dunti sifiri luma la yumaha ugrigu. Mura dun lige ugrigu luma la jumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbe hadig ni kate li habuse rube yebe hadig. Gama lumu ahin sifiri lube adunde habalun. Mama adun ginye labu gen lurudu. Mene guti larihini wakate ila burikate ile hadigwe ha afala rubalin la jumaha ugrigu. Agabara hani. Gama ri guati hama gua mamari idunga. Ada guatinya burikate vijeti, mabusi garitinya lau hasalufuri, kudu guatinya honguariwa, abinyera hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga nigo luma emeidini, mene nguti haganyidu, hawogo rigunye harita guasunwa da, farin gwag da hamuti adamurini gimugatinya gafarakadi gatadi waina muhaygi adiga hagi amuburikate lenege burile naninya gunye khun kai naninya guni lubare megiwa lwagu mebelu nubanya la ha adiga balikate le lidon la ruhe abungi ahinti igabri lelchuk bai sifiri insi habuni ugundani darangilo gagura suni areiduni lubuidun igaburi uwaraguni una buguni raguguo unguo uwaraguati buri igabri le luma furumi yeguari gulurudu halani gubanya kristu daguwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugirigu luagu guruwa itara kei wabagari dun lida ge sifiri lun tigunye wigirun lun la donde haniwa sifiri lida sun le wadigubay minyu la wanangu wongwa magri ha wagia me gaga nigo nigimugo waganagu.
1: Galatas capítulo 6.
0: Niduhenyo, ahon ariha luagu aburu hali la aba hidange lidon figo. Huguya le eibugu bay lida sifiri, lunti hidera guni lun lagidaron lidage figo ligie. Adiga humay lau insi habuni. Lunti gine gonigi gua huma hungua lue gine haburu ha lidon figo kei ligie. Idera go huma huma wagua lun hawanduni hihirgu itara luba hagunflirun luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asaminera grigia luogua lagu weiri gula ani nikata ligia leyeda gunya lungua. Kadaba grigia lunti lariagun lungua ida linya la ligabri lauserun. Ahin ti adarira go lungua buidunyu gayara ti lanangu lungua lagu le ladigbe. Metenirunga lun le hadigbe amu. Lugundu kadaban lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbe in la rufu da hoa le rerun bungiu, lunti la farin hani sun luguyeri katei buiti le libihin luma le arufu da habay lun. Me yeda go huma hungua, ua te adigu ti bulla lau bungiu, le labuna go bai girigia ligie baginia la lubaha. Ahen abuna gua aba girigia katei le la yumaha ugirigu, lichuguba aba alubahani le lan onweni lun. Ahen abuna gua aba girigia katei le la yumaha sifiri, lichuguba sifiri aba alubahani lelana ibagari magumo chaditilun. Mon lumuti lubaiti labucha dun wawagu adiga ikate le buidubay, lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame lela chuliru dan lun veresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubay hon sungubay sagu gayara la honti ma waduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwei na muletera le aubei na burika hun gueto lau nukabu guanaregu. Haabusa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadigi ya lunrugu herederu bujitu hagibu ge huriyu. Lun maiba honi wa hama luwei gini hamuga alharinya gu luagu lida ginyeri gini la lonwe Kristu wa salbara. Ni haa aseini rubali hagubu madigi hamuti sunle larinya gubay lurudu. Buseiri gitinya lun huguya la iresi birei seini luagu hugubu lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibihini seini ligia. Ahinti au, mabuseirunti na napantaha nika wagu abarigini kate wagu tinadimuri hawaidi luagu lonwe wabureme Jesu Kristu wa wagu luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu hilanyu linya kate le lana ubou nun ani hilanyu ninya ginya lun kate le lana ubou. Mebegiti ahin ibiha wabali nseini luagu ugubu lumo mibihi wabani. Lege begibay lun iseri wama grigi ya lida Kristu. Sun haa abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungiu le tima timati. Resibi kuma lubaiti darangilo luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon mabuse irunti na lun hichugun lidere dan nu. Ladega anihe iburi luonu Kristu luagu nugubu. Niduhenyu. Binilo wabude me Jesu Kristu sun huguya itarala.
3: Ligara da Paulo hon Efesuna. Capítulo Aba.
0: Au Pablo lelani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungio. Naburi ganyo garda to hun huguya ha lani gubanya bungio ha afinya ban lago Kristu Jesusu lida uburugu le Efesu. Resibi kuma areini luma darangile, luma ge wagu chibungyu, luma ge wabureme Jesu Kristu. Ruwa mawairigu ni lubungyu, lugu chibwabureme Jesu Kristu, lugundu lau lida wama aba luma wabureme Jesu Kristu, binila di walau sun luwuyeri abini runi le siya luginyati. Lubaragin bay meha ladigini bungyu ubo, anuwa dira lumuti wa lun lani gubadi wala lau le lumbay ladigini Kristu wawagu. Lun sandu badi wala ligibugin, uwa ligieme daseiti wawagu. Dire lumuti wa lumage binaru lau linsi habu, lun leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie lan lugunda bay won. Lige lunti lubay wichugun uwerigun ni lubungyu luagu luwenri lareni le lichugu bay won lidagen lirag lehinsia bay lun. Ligia afaye habay wawagu lau lita. Ferudna le wafigun segun luwenri lareni. Le larufu du bay bungyu won lau lichugun sun luwuyeri subudi luma gun farando won. Subudi gda lalin laranse ha le meha aramundu nyubay won. Uwarita guni lan le lasamina rubay ladigun. Lung buga londa rubay lan sun kate lida Kristu. Dame buga lagun fuliruni dan ligia, dan du leburi sieluway, keile ubowe kubay. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungyu lumage binare lung veresi biruni wafana lidan le lumbay lichuguni. Ani sun le, lida nyin lugunda bungyu le adigumbali sun kate kei labuseruni. Wagie lubayti le ichugubaliwe menigi lago Kristu furumie, lung ti wichugun uweriguni lu bungyu, Huguya ginye dan le hagambu balin ugano le lanna inareni, ugano le anegu balin asalba unikun, aba hafinyeru makuwatun lau liseini sifiri sandu le farama sewalibay. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won luago veresi birubay la alaga le lumbay lichuguni bungyu won, dame la salba uniwa sun suina gubay, wagia le lani gubay, lun linyuruni waliri luago luwayirigun. Ligia dan le lubay, nagambu bay luago afinye ni le hidan bay luago wabudeme Jesusu. Lomo luago nisi habuni le huwago bay hon sunha lani gubaya bungyu. Masu tinetengiru ni bungyu huwago dan le naritagon huwago lida nafuri idolo. Amuri atina luma lubungye te wabudeme Jesu Kristu, uguchi li wairi guti, lun lichugun subudi inyu ginyati hun lun gun faranda kumani le la subudi ra gudubay hun. Lun ginye ha subudi runi tima bungyu buidu. Amuri atina luma bungyu lun larugon gadagadini hisamina lun hasubudiruni kala emenigini le idon bay laguarun bungyu. Luma ida linya la luwairigu luma lirisi alagan le lichugu bay bungyu hon lanigu ha sandu banya. Amuri atina ginya luma lun lasubudiragduni hun ida linya lan luwairi lubaf le mebeha bay le nadagime imbay wada wagia le afinya bay luagu. Ubafu le ligia meme la rufu du bay bungyu lau sarago ere dan le Lazara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba lanyura gudu ni luegien lomwere jagita sielu. Rulu muti louge sun gumadi, ubafu, ere luma aruweha ni leburi sielu bay, luma louge sun le gayara bay liridun. Dandu lida dan le keisi lidan le lumbay liabi. Rulu muti sun kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanar gulun ligia bala ichigdi nautun. Ladega ligilisi lugububon Kristu, ani tidanyen Kristu, le oustara gudu balin sun kate.
1: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo, le idan bay haganaba. Ladega falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adega ilugunda sifir le agumadi habay garaba lirgu. Le nadagime bay hadangi ha magamba dibanya lubungyu. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luagwabada. Afalarei lagubri waritagun. Agunfliro luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi girigia garu warigutina. Ligia lunti lubayyebe labri ha lanari meligani bungyu wawagun. Keisi hahibiri. Gama lumu weriti wagudeme luma vinsinye lubungyu. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyu gidiwa lan ladiga wafigun. Salbatun lubayiti lagularei ni bungyu. Saragada lumuti wa ginye bungyu lidage oweni uwara luma Kristu, aba larue hagduni wa luma Kristu jagta sielu. Ladigumbali lira lun larufudni luweni wisye lun luma lareini won lida Kristu Jesusu lida medanle lubay liabi. Ladiga luagu lareini bungyu wa salbara, luagu wafinya luagu, mama hamuga bakate le wagie guana regubay adigumbali. Bungyu edewe habalin wa salbaru won, mama lagu kate le hamuga ladiga grigia, lun uwa lan niaba apanta hati luegi. Lugundu bungyu adigu baliwa iseri hadiwa lida Kristu Jesusu luma adigu kate yubuiti kei larita guni lumagi binari. Harita guahuma lubaiti ulagu amuda huguya lemawa ikuriju Grigia maseini ruti hagubu hanya meha ha seini wabanya ugubu hun. Seini le hadiga ugirinyo. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogi dunyadun meha lui lidarado bongyu hamalanigo luma frama seile labugin ebe idarado ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga, ibidinye gabungyu hun. Ahinti gueto, ke lida nyadun lubay aba luma Kristu Jesusu, huguya meha le disebe lui bungyu gueto jarafadun lun. Lau lonwe Kristu. Barila diwa Kristu lidon arande runi. Ladiga adiga lanya huriyu hama hama mama bayin huriyu lung aba meme hama nechani. Ani lida lugubu guwana riga gringuwa lumuti gaga nigo le meha afani ragubalinya. Gumugwa gida lumuti lurudu lausumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga ina lanya huriyu hama hama mama bayin huriyu lung aba banyala lida. Itara linya ladiga ni aranda uni wadagua. Lau lonwe Kristu lau guruwa. Aba lagumu chagwagudu ni uribu le meha hadan bai kuriyu hama hama bai kuriyu. Aba laranda ragudu ninya biyangu bai luma bungyu. Adiga ina lanya biyangu bai lung aba arigu hama ugubu. Nyambu iti Kristu aba lapuricha ni uganu lagu ti aranda uni. Dandu hun huguya hameha dise banya kei won wagia hameha jarafa banya. Gayarati wa yarafadu lung bungyu lida agia Kristu sun wagia. Dandu huriyu kei hama bai kuriyu. Lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruweha kei sunka lani gubanya. Tila na adun luba bungyu, sun huguya, itarahinya kei aba muna, ani ligibu agunyadun ebu le hichu gubai apostolo gu hama profeta gu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabin lung ababo la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna, uwar hama hahibiri, lung luba badun la bungyo laulani sifiri.
1: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba ihuma, au lea dairuba iluay gen luadig mari Kristu, lung hausera gunhungua kei lung tila hadigni ha umbanya wahali la bungyo lung lani guhama kei lagua runhun. Unabugu huma, hinsi nyahabu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu. Houcha huma lun lida huma aba sunwa da lau lideha sifiri. Lida darangila le onda rubaliwa sungubay. Aba rigin ugubu, aba rigu sifiri. Itarake aba rigla emenigini le idonbay haguwaruwa. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei. Aba rigu bungyu haguchi sungubay, le hauginyebay sungubay. Nadagimen ligia hau sungubay, ani anihen ligia hada sungubay. Kadaba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubay Kristu lichugun lung. Ligia larin wagubay tida lerenu bungyu.
5: Mude tiinyu baru na la nyadu ruti lumago. Aba buri lichugu ubafu hong gregi.
0: Kati mini la mude iti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu buri le unna butimabay ubowagu. Le arari rubai ligia memeginya le amude rubai lidon linyu agai sielu lun labuncha guduni sunkate. Ani ligia meme ichugubai ubafu hon fiu lun apostolu hama, hibir lun profeta guhama, hibir lu houdin apuriche ugano buiti lan asalbaruni, hibir lu fadiri hama luma lun maisturu guhama. Itara linya laranseru ninya lanigu lun gayara baila eseri biduni buidu luma lun edere buda guduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wama aba lida wafinye. Luma lida lisubudin wa Jesu Kristu lalira ubungyu. Itara luba grigia wama waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga waina muduba dari wachulduru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wame ke irahunye lumere gula wasansika lun laduru haniwa ligaraba linfurumia gwarga iseri luwujeri. Arufu dahani lun waburu ha lidon hajeni grigia sumaditinya ha abuse rumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida wadimu ya habe inarini lau insieni lun wawansiru lida sun luwejeri lida aba luma Kristu le ichigu dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati wa lida aba labuge laguma diha Kristu. Karaba wadage gayarati wideragu ninya ha wibirigu. Itara luba gayara la wawanse rusungube lida waibugun luma Kristu awanse wagiame lida insinyani. Aniha lubai tikate le nani ngubai khun lida liri wabureme. Lu hebela habagari du kai ha ibidi ha pubanya lubungi. Ha habagari du banya uwara gua luma hasamina le malabai. Darugu linya lau hasamina uwa tibagari le nyumbi bai luma ge bungi uhada lugundu ibidi tini kata khun ladiga tideri hanigi. Feri di hamali habusi igari. Derege guanya hongu wa lun feri di guo. Adiga tiansun luwujari ibijei lau ugundani. Ahinti huguya mama linya hafurende iru luma ge Kristu.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Cristo,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: El de la bello, hau, gaño. Mi chica juma lugar lo mafia. Le me cajiberubay, jebe liberuja. Lo adigui marida la arumani, lun la gria gun lungua, lun gnie gallara la lidera gun niña ha gudeme baña. Manabaha huma, lubare gelira, hadimure hadimure buiti, le idera gutinya ha hibiri lida hafinya. Abini runi legie mehonha agambu balun. Miru da guda humai sifiri sandu, le auba hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana igani, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, kudeme buhuguya me humagua, ferudna gua huma humagua, itara kai ferudna lanu bungyu lida Kristu.
2: Efesios capítulo 5.
1: El diango ni hubai bungyu ha hisnya tinyalu, haucha huma haje hani, hisnya gua huma huni bagua, itara kai misnya dulun Kristu, abaledere gera gulungu awagu keisi ideve sei luma adagara gaduni le buitilike men lu bungyu. Ilani kuhuma bungyo, molu muti ni lun hadimore haluagu salufuri ni amu luhuyeri ibijei le ni igadu. Mavie la hiyuma, marinye kuhuguye me libidio niga au, ni dimure imalati, ladiga mabuyitu tiburikate ile. Lubara gelira, jusu huma hiyuma lun hichugwe tengiruni lubungyo, subudi humuti luagu le la agamari duti mamari idunga, o ladiga la burikate ibijeti, o labagari dun lida igadu, le itara baikei la nguni wa irisini kei bungi. Sinyati gafana la lida la ruwe ha Kristu luma bungi. Uwa la niaba ayedutun lao dimure imalati. Lugundo la diga burikate iuribati le, laburi halanari meliganyi bungi hawagun ha magamba dibanya lun. Dire huma lubaiti hawai grigia itara tinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingweto ke lida nyadun la aba luma waburiame, lida hadun la rugunga. Itara linya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibu gubanya lida la rugonga. Grigia hagia areida tinya, suruti habagari, hinsinya ti inarani hon. Haucha huma hafurende iruni kala hinsinya bailun wabureme. Madan la uburi kate malati lehadigu bai ha lani gubanya luburiga. Sagari guhume lidon la rugonga. Ruti busiganu ibini lun ladimu rekoni wa lagu buri kate le hadigu bai aramu da guarigu. Gamalumu ari huwati sun kate idanle lafuna guagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sun kate ligie larinya wagubai.
3: Agaku duwa ba mbuye lea rungu bai, saraba kata giginani, aba me larugonga daku dun Kristu bawa.
1: Goni ki huma lubaiti buidu ida linya la hauseru, mabagari da huma kei ibidi ya gotau, habagari da kei chutau, jusu humai kidani lida kate buiti lugundu uriba alidani. Mabidi oniga dala hau, haucha kuma gun faranda kumani kala lugunda bai wabureme. Mabacha ruada kuma, lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi, lubarage lira, buinhu malau sifiri sandu, adimure huma huma gua luagu luweiri gubungyu, lau salumu, luma uremu. Heremu kalungu wabureme, alawa hakumeime tida hanigi. Ruku maetengiru ni lubungyu uguchili sun wada luagu sun kate lida liri wabureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagwa, itara luba harufu dni linebe Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lun wabureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigudina bai lumari itara kei Kristu la tichigudina bai liliglisi. Hameme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilewe. Itara kei hagamba di afinya tinya lun Kristu. Itara linya ginye lunti la gagamba di hama urinya hon hamarigu lida sun kate. Hisia ta lumari ugiri lun kei luweni visia lu Kristu wagia lele ligilisi. Aba lichugu ni libagari wa wagu. Ladegu bani lida lun lanua dirunu lun bungi. Lun laruma dagudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lereru. Lun larufu dunu ligibu ginye keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uo ganikata dasa itituagu. Uwa nikata mege itituagu. Lun sandutan ani uwara guatuguyame. Itara linya lunti la, tinsinye du lumari wugiri lun kei linsinye lugu buguana rigu lun.

0: Hisi abuti tun lumari hisi yeguati lungu. Uwa tigrigia mebere senti lau lugu buguana rigu. Hougu da rigu lumuti gauni gilei itara linya ginye la diga Kristu tun liligilisi. La diga lugu buta. Ani wagia libiri ugu buligia. La rinya hane tida lerenu bungi.
1: Ligia lili ubailuwe uguri lugu chituma lugu chundu la mari edituma lumari. Aba ngayogi lugitara makai aba ngugirigi.
0: Ani aba onwe bu inaru ni aramu da guate lida dimure ligia. Ani ya gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya bunya ginya dimure ligia luagu kada la aba hidage lung tila hisi ya ta lumari lung kei linsi ya gualungu. Lungye inebe la tumari wuri tu.
2: Efesios capítulo 6.
0: Isanigo. Lelun behadigni keisi afinya tinya lun gagamba di kuma hon hagubrigu. Lugundu lige richabe. Aniha aba gumadi weiriti lidage lugumadi bungyu le anigubai buiti won lau wagunfuliruni.
1: Inebe la buku chituma buku chungu. Lugwiku la tabun ani mejife ligia mebibagari ya go.
0: Huguya agubrigu. Magani dagda humanya hisanigu. Agri harigu humanya buidu lau gagamba di hama. Arufu dahei na hon kei labusa iruni wabureme. Ubuwe rigu, gagamba di huma hon kiyubu dirigu ya ubowagu lau inebesei. Lau duari, uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamuga lun Kristu heseribida. Seribi humanya buidu, mama rigu danle ariegu hanya la hun lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwada kei eseribidu tinya lun Kristu. Adigi na lugunda bungyu tausun hanigi. Adiga humai huadigi mari lau ugundani. Kama hamuga lun wabure mehadige mama hon grigi. Ladiga subudi humali lau kada lan aba hidage dandu idamuni kei libere tinya lafai rubai lau wabure mesegun buitile ladigubai. Huguya iyubu dirigu. Buidu laginya hauseroniya hubuengu masia dira humanya. Harita go huma lagu dandu la huguya kei hagia labu genyadun la laguma diha wabure mele sielubai. Ani aban la lau la nigni ya bungi sun gerigia. Gwetoti ni duhanyu, here huma lidanyu aba luma wabureme, lau lubafu le mebe habai. Dauhumu sun daugu uto lichugu bo bungi hon sun lani gulun, deregu dagu huma lue leye dagu nun mafia. Lugundu mama hama gerigia ha lau tinya ugrigu luma abun wagendagua. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uribani jagata inyu wagendagua. Luma hama gumadi, Luri dugu luma ubafu lanina luburiga lida ubo le. Raguhumo lubaiti sun dugu lanina asudarahani to, lichugubo bungi hun lunga jara la hawandu ni uriba ni lida meweju le uriba bai. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, dugu lao inaru ni keisi lao aba beli tele giragu umuti buidu luagu hiranagua. Arei duanyo lao isuru ni kei lao kate le adoura gubai lao lanigwa gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lunha pulicha ni uganu lagu tiwa salvara gile le ichu gubai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la douru no lisabadu. Laugye sun kate barihu mei hafinye kei larigu dani sudara li dandina ligibugi. Lunharara munu sun gimara durungu watuto la chuhabo mafia huagu. Bariku mei hemenigi dun luagu hasalbanu kei la dairu ni sudara lubuni din lu louni giru ni lichugu. Bariku mei melerenu bungyu kei efein to lichugu bo sifiri hun. Adiga humei sun le lau saragu ayumuragu ni lubungyu lun lideragu nun. Afuri da huma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri agagu duanyu huma gagura su huma. Afuri da huma hawagu sun ha lanigu banya bungyu. Afuri da huma ginye nuagu lun. Lichugu bungyu dimure nu dan le na dimure ha. Lung ginye na dimure ha lau manufude lung na subudira gudni uganu aramu da wati le luagu ti Kristu. Ouna halad na bungyu lung na pulicha ni uganu le. Le uweginye bay na dagruwa gweto. Afuri da huma lung na pulicha ni uganu le lau manufude keisi lobudubu. Tikiku waduhe hinsia tiwon. Le idera gubaliwa buidu lida luadig mari wabureme. Ligia ba itiga ugano hun nuagu luma luagu le nadigubai. Ligia nauna ha bali hun lun laninyaguni hun ida wanya la lun lichugun digudagu hun. rula bungi ugu chili luma wabude me Jesu Kristu darangi la luma insiye ni lau afinye ni hong waduka nyulwegi Jesu Kristu. Bini lanya me bungi usunga hinsi ya bubanya lungu wabude me Jesu Kristu lau aba insiye ni le masansi la gwaditi. Itarala.
3: Ligara da Paulu, Hom Filipuna, Capitulu, Aba.
0: Au Paulu, Luma Timoteu, e seri bidutinha wogia lu Jesu Cristo, wabura nyo gara da to hum. Kuguya iduka nyo ha, Filipu banya, luma ginha hon sun, alidi hatinya hama, tabu tigu ligilis. Recibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyo, luma luma ge wabure me Jesu Cristo. Saga narita gon huago netengiru ni nubungyo te, Sua dana yumra gulum bungi huago la ugundani. La narita gun lago luenri hidera gunina, aburu chaguago de ugano lelan na salvaruni, luma gefurumi etiweyo chulu lumo veyu le ugunyewe. Choro numuti lago bungi ulale agume serube, adige lubuidun luadigi marihida, la sigira me bala, adige darime veyu le liabi gle Jesu Cristo. Richati lun narita gu huago itara, lugundu barun mututida nanegi. La dega gafana tu numa li dan la reini bungiu, dandu dan le furisun rugunyadi na lan, keisirig dan le nararamun ligibuge lurudu, lun nachoruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungiu lagu weri lan nalugun huago la luenri insinye habuni le lichugu bai Jesu Cristo nu. Amuri atina li dan ayumra gulu bungiu huago luntima la weri du insinye habu li dan subudi lumagun farandu li dan sunkate. Lukayara la hanua dahani kate le buidubai sunwa da lun habagari dun harumani. Maduru hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari lau lin iricha le lichugubai Jesu Kristu. Lun lichuguni wa uairiguni lubungio luagu. Niduhanyo, busenti na hasubu diruni luagu kate ilaburile suserebai nu, nyumbu ihali lun lideha lida lapulichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hama sun hahibiri luago na doirinya la luegine neseribidun lun Kristu. Hati hibiri iduhenyo, lau harihin luago na doirinya la luegine na purichi ani uganu luago Kristu, ragukanya nigi lun hapurichi hani meme uganu ligia manufu deiwa. Lautima afini luago Kristu. Inaruni luago anyahi la adimuri hatinyo luago Kristu la dega hagimuga. Busen hagia hanigininya, Gerigi ya hanigume, ahanya hibiri hapulichi ya luago Kristu lau lubuidu aritaguni. Gerigi ya hagia, luago insi ya habuni hapulichi ha, lugundu subudi hamani luago rulad na la bungiu lun nagendagu luago uganu le lanina asalbaruni. Ahanya ha hibiri, mama lau hanarin hapulichi ha, lun harihini wa weirigu hadigai, luma lun hichugun idiheri nun gueto lida na doiru. Gama luma uwati megiti luago lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luago Kristu hadimureha, anigunda atina luago lira, aninagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luago esefurunibe ila sun kate ilenu, sereme ilu hayumura gulubungi unuago luma ladiga lidera gunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate ilena buse irubai, luma le nagurabubai, lun madigu na ni kata lun hamuga na negu busiga nuluago. Gayara riglamuga nadimureha manufu deuga. Ari huwa memetima lamuga luweirigun Kristu nuago gueto keisuada. Viwanyu auyebe hilanyu auyebe. Lugundu Kristu abagari dunibai nu. Aganyi iruni ligie oweni. Ahinti gayara lubai nasigiru nadagime luago ulufulese inabureme Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi nyali nu kabala nanuadaha. Ladiga nachawa honya luege biyangbai obo. Lida aba obo. Buset na hamuga nonwe lun nidi eredera luma Kristu, lugundu buiti mati hamuga lira nu, lida leaba obo buiti mati hun lun nasigiru abagarida, anikei choru nani ikatei le, subudi numuti luago neredera meme bala huma lun nidera gunun lun hasigiru hubaru agon, lugin hagunda aruntima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribudu humu garicha timaha dume lun hagunda arun lida Kristu nuago. Houcha huma lun uwara wala ligabri habagari dun luma la rufudaha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihon o ahen disanyu ninya lubai huwai luagambari guna huwago. Gayara lamuga nagambu luago deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agwa sungubai lida aba lun laburu chagun afieni luego Jesucristo que se va a salvar a Gile. Manufo de Dagunga, huguya me hawei haganiño, le aban baiseini lana feridigo hon, gama lumo lana salvaruni hon, ani lumage bungu liabi katile, la diga Cristo, gallarati mama regulun hafinero luago, gallarati guine hasuferion luegui. Huguya numa, lida añadio abameme afagoni, arika kumali meja ida linya la nafago, gueto agambatun luago ida linya meme la nafago.
2: Filipenses, capítulo 2.
0: Ayin ti ruja le lubei Cristo bafu hun lu hichu gun gurasu, ahin idara go lubalun, linsin habulun hichu gun dugda go hun amu, ahin gafana hubei sungu bei lida abameme sifiri, ahin inike lubei gudeme butida hanigi, gunda guagda humana, lau hakano lida uarani luma insin habuni huma wagua, ondaranyo lau abameme sifiri luma abameme samino. Madiga humani kata, Hogu rugu lung hanuguni wa wei, ni lau panto. Lubarege lida lau la una buguni, ani buidu la hanuguni amu grigia huei guanarg. Mama rigla kate le buidu bei hun haluha, alo humei ginya le buidu bei hun amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kei meha ligabri la saminaru Cristo Jesusu. Lau sung meha bungu irahu la ligia, malugunti largu ni lirincha kei bungu. Lubarege lida aba ligiu ni le lani bei. Aba la degun kei ubueni lau lagura hon kei wuguri. Danti le itara hali kei wuguri, aba luna budagwagu dun tima lungwa, ani la diga lagambadi, aba longwe lau guruwa, lau sun nibusi garidu na la oweni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungyu linyu age uwerigu ni lung, luma iri le uwerigu timaba ilidage sungubay. Lung dame la hagambu ni sunha sielu banya, hamua rugu banya, hamahalabu gine banya mua liri Jesusu, Lung hakuduragun lung, gufese tuguya mesun inyanyay, luago Jesucristo la wabure mebay, lung luweirigu bungyo uguchili. Itara linya lubay tiniduhanyo hisinya tinya nun, itara kay agamba humani na sun wada, dan le meha humanya dinala, agamba tima humana gweto dan le disena. Awadigi marida meme huma lau duari lumay nebesay, dariha subudiruni kala asalbaruni bay le tima timati. Bungu ichu gubali lubuidu aritagu ni hun lung haibugun luma. Idera gualon lung hadiga ni kei labuse iruni. Adiga humai sun katei magili luhanga ani masike ni hanga huguyame. Madari iruni walamu ga duru huwago ni megeiti. Liranga ni humaa muga bungu ha harumatinya hagana gwa grigia uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugon gadaga datun hagana gwa grigia hagia kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari, dame tiliabi Jesu Kristu, gunda abadina huagu, launa subudiruni lagu mama la lagu nikata nafagwa luma nuwadigi marida haganagwa. Ibini lunla nichugu ni nibagari guanarigu lun loustarun idevesei buiti le hichugu bai lun bungyu lagu hafinye, gunda abadina uwara huma lagu, lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubei wabuleme Jesu Kristu, nona habei Timoteo arihon madise. Lugayara habei la nagunda arun dame le lagiribudun la ugano nu huagu. Ladiga uoti amu numa le asaminaruti kei au. Le afa aguti lung buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugu origunyi haritagua mama le labuse lubei Kristu Jesusu. Ahen ti Timoteo subuditi ligabri hun. Luma ida linya la le seribitu numa lida la pulici hon ugano le lana salvaruni kei siaba isani le idera guti luguchi. Agura batina lubaiti nonahani arihon lariginye me nasubudiruni kaba la suserdenu. Lausunga finya na luago aniha la lugunda abaibungyo lunidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la nonahani nibiri Epafroditu larigon humon kei hasubudirun. Lige nauba bai lida luwadig mari Kristu, luma lida afa aguni, le hona bai huguya guanarigo nun lun le teniru lun le nemege iru bai. Weriti lalugun huagu ani gibeti laritagun ladiga hagambu luagu lisandi, inari ni luagu sandi la meha jarafa lun longwe, gama lumun aba gudeme habula bungyu lun, luma nun lun mibihi na iru ni lawun le nuagu bai, aba larida guagudani. Ligeti ma nabusa irun bai nonaha ni lun hagunda arun lau harihini luma lun maweiri la niru. Resibi humai lau sun ugunda ni keisi iduhai luegi wa bude me Jesu Kristu, ani hisi hagi me sunka itarbanya kei ligia hun suwada. Kei chilulu bai yarafa lu longwe la diga leseri bidun lu Kristu, dereye guati lungwa me bere segunga kaba la suser da lun, lun leseri bidun nu, kate ile hasien ubai adiga lugundu disenyu hinya la nuwe.
2: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagum hon kate ni duhanyo, gunda huma lida wabuleme, mabucha tinuagu abirha ile abirha nalibe hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungu wa hawe only, haburi adaagu banyaguribani, ha ibaagu balin ugubu. Ladiga wagia eresibiru balin seini lagu ugubu le tima timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lao lubafu lani sifiri le wadabe. Wagia le gunda abai lao wabagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti we menigi lao kate le luaguti ugubu. Lao sunga yara la hamuga ne menigi du luagu. Ainsamina lobo isomu badi lao garicha la lun le menigi dun luagu burikate ligia. Garicha timatina. Widu weyu larige nagura hon lige neresi biruni seini luagu nugubu. Lugundu hada ginyetina harasa israelina. Hada ginyetina lani benjamin turibu. Evreu au lumage nagura hon. Ebreu guginye nagubrigu. Fariseu meha au lida ligabrigun faranda nani halurudun huriyu. Hanari meti meha nemeidi dari neibaha ninya afinyatina luagu Jesu Kristu. Luagu ti lisunu ibagari segun halurudun huriyu. Uo ti meha niyaba lun gajara lalariyagu nikata nuagu. Ahin ti gueto sumburi meha kata ile. Le meha gebegibay nu barunu mutikei nikata lu gajara baila nasigiru ni Kristu. Segu lau lira sun kata ile gajara baihamuga anihan la numa. Runu mutikei ni kata ligibugin onwe buwagani runi le luagubay na subudiruni wabudeme Kristu Jesusu. Feri dinali sumburi kata ile ladiga na subudiruni Kristu. Ani barunu mutisungubay kei ifei lu nagani runi Kristu. Lu nadari lagunungu walida aba luma. Gueto, gumuha nafa agun lu nerederun richagu ligibuge bungyu luagu lubuidu nagunfli nun luma lilurudun. Lugundu barila adina bungyu richagu ligibugin lau na finyeru luagu Jesusu. Richagu ligia aba kata ile lida agieti bungyu, ani luagu afinyeni la nyura. Sun le nabuse enubay, lun nasubudiru ni Kristu buidu. Lun nasande unilubafu meme bungyu le asara gudubalin Jesusu lida age oweni nuogu. Luma lun nasufriru luagu keisi la sufriru nuagu. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luagu nasa arubala lida age oweni kei ligia. Mama naria gu yonlagu chiluka dinala lumu lebe ya sunkate le. Maria gutina ginye lwagu uwa alila mege iti lida nigabri. Le nadigu bai, nubaru agon meme nya dina lida neiba agon luna ganyi irun la diga ganyi ila adina Kristu. Niduhanyo, Maria gutina lwagu ibiha na alila sunkate le. Le nadigu bai, nabule iduni sun le erederu bai arigi luna nafa agon luna narigu duni le nigibu ginye bai. Luna chiliru lumu lebe ya iba agoni. Ani resipi neime le lumbe lichuguni bungyu sielu lun le aganyiruti lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibe lida wafinye lunti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luguyeri lida somu kate larufu dubaiginye bungyu kate le hun. Lau sun luguyeri lunti wabagalidun uwaragu luma kate le frende wamalibe. Niduhanyu aye gahumana ariga humanya ginye ha abagalidubanya segun hempulu le wichugubay hun. Ladiga gibe tinya eibu gutinya kei nania gunihun sarago weyasu. Gueto nania ganyali lao aguiro. Luago laga ninyo la Kristu hagia. Feri diguo hebe habai grige hagia. Hawama habu habungi utebai. Apanta hatinya lao burikate le hamuga lumbe nibusi gari hama lao. Luago reginye burikate ubo wago na harita gua. Ahi wagia, sielu na wagia. Ani waguda bonya liabi wabure mehesu Kristu le wasalbara gile sielu ginye. Lida meweyu ligia. La sansi rubai wagubu le goweta dibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani la digubai laumeme ubafu le luagubai lu lichugu ni sunkate labuge lagumadiha.
2: Filipenses, capítulo 4.
0: Lige luwai tiniduha nyuhisi ya tinyanu, hau wagubanya wairi la nalugun nugunda luma na fairu waha. Itara meme huma deregi dagu luma wabureme. Ayumura watu na tu evodia tu masintike. Lun harandaru hamagwa keisi idukanyo luegi ya Kristu. Ahin bun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bidera guninya itu nuha lun gamadagwa hama. Lugundu afa aguatia noba gien lida la pulicien ugano le lana sal baroni, uara luma, clemente, hama hibiri ha, idera gubalina. Burua alihiri sun hagia, tida le libun na ibagari magumu taditi. Gunda huma sun wada, la diga lida nyadun la aba luma wabureme, agu yugwagda numuti, gunda huma, subudi wa huma kei gerigi aridatinya la diga, madise le liabin Kristu. Madihari da huma lagu nikata, anyaga de gohuma isun kata ilu bungi isun wada dan le hafuria idun. Amuria huma luma, mabule idagunga lun hichugun etengi runi lun. Aba meti lichuguni bungi u lidara gilan hun, le weri timaba ilu isun subudi, lu louni giru nu hanigi luma sun hisamina, la diga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hun kata imidukanyo, samina huma lagu sun le inari nibay, sun le gadina bay inebesei, sun le richabay, sun le haruma bay, sun le gundawa bay lao, sun le uago bay buidu la ladimu rehon, samina huma luago sun le buidu bay, luma sun le gadina bay uwe iriguni. Falako may sun le rufu danali bay hon, luma sun le resibi huma li bay numagye. Gunfli huma lao le nariyago bay hon, ayega huma ini gabri, aba me huma la lubungyute darangi le. Onwe bunugunda lida wabureme luago harita guayadun la nuago, Maria gutina luago buli ikumad na layebe, madari gohinyali ligabri ida luba la hidaragunina. Mabusa iruti na hamuga harita gun luago mege nyadina la, lugundu furende ihadina lun gunda nyona laule numati, subudi numuti labagari dunu lida gudeme, subudi neginye gama wala gibe, furende ihadina lawanduni wa furumi ya gwargu igabri ilamu yebe o kimule, aniha layebe dari lun ligiragun o uwala nikata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugubay ere nu. Lau sun lira, buiti hadiga lau hidera gunina lida lene guga nu. Kei siginye hasubu diruni huguya Filipuna, larigi meha napulicha ni uganu le lan na salba unihun, aba nafridu Macedonia ge, huguya ruginyadun tila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile, luagu neseri bidun hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika, Ouna hatunge debe ani nu lun le nemegirubai ani mama rigu aba wayasu. Mama hamuga na samina run lun gubairigu nibihi somu kate. Le nabusa irumbai lun ti malagawon dun le lunbe hibihi ni luma gebungyu. Au, resibi na li sungubai luma sigu lau yebe lunbe ne resibiruni. Lau le hona habai nu luma epafroditu igira guati numa. Le hona habai nu itara linya kei likeme kupali le aguda hoti lun bungyu. Aba idebe se ilele resi birubai lau ugundani. Lichugubai lubai tinubungye te sun lehemege irubai kun kaisi buri luweirigu lirisi lidange Kristu Jesusu. Uweirigu ni luwagu chibungyu lun sun da itarala. Rukume inu mabu igo lidan liri Jesu Kristu hon sun ha lanigubai bungyu. Mabu iga hanya wadukanyo luwege Jesu Kristu ha yabanya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jabanya Roma ha lanigubungyu. Hati matila na luba uruwe hun. Vinilo wabureme Jesucristo sun huguya.
3: Ligara da Paulo, hon Colosana, capítulo aba.
0: Au, Paulo, le aban bailani Jesucristo apóstolo lau lugunda bungiu. Uwera luma Timoteo le waduje luegue Jesucristo. Nabirhanyo garda to hun huguya idukanyo ha Colosa baña. Ha gunfli baña luma Cristo le wago bai hafiñera. Resibi huma areimi luma darangilo luma ge waguchi bungyu. Sun wada watengiru ni bungyu le luguchi wabureme Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huwagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Kristu Jesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungyu. Lidange emenigi ni le huwagu bay lagu le arei duanyu bay huba sielu. Le meme wagu bay hagamba lida uganu le lagu tia salvaruni le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bay hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubo. Itara kei la susere don hida lumage hagambu ni ladimu rehon luagu linsi habu bungyu. Aba hasubu diru ni luagu inayru ni tila insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habai epafura si le hinsi ya bai won. Leginya nadagi menghali bai wama. Ani subudi wa muti luagu gajara la meka we menigidu luagu le seribi dubala lung Kristu buidu haganagua. Bariha liugano won huagu luma luagu insi habuni le ruhla liba isifiri hun. Ligia luma ge lubai weyu le wasubu dirubali kate le merede ti wayumu lagun lubungi huagu. Luma wamuri ha luma lun la subu diragu duni lugunda hun buidu. Luligeme sun luyeri subudi luma gun farando hun, luagu kate le la rufu dhabai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasuada. Arufu deina sun luyeri igabri buiti, lungien hasubudi runi tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun, lau luenri lubafu lugajara la hawandu ni sun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungi nhe tengiru ni waguchi bungi ulagu aranse ladi wala lung, veresi biru ni wafana lidange le lumbu ilichugu ni hun lanigu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi ulidange lubafu luburiga, aba lichugu ni wa lidon laruweha lidag le hinsinye bai lung, le asalbaru baliwa lau lungwe chiba le wafigo. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bai, lige igira mau bai le lauginye bai sun kate le adegu bai. Lida ge Kristu ladegai bungyu sun kate le sielu bai luma le ubowa gu bai. Dandu buri kate le marihin bai ke le arihuwa bai. Lida ge Kristu ladegai aruwehani, gumadi, lurudu buri luma buri ubafu, ani lunginye Kristu ladeguwa. Lubaregenye bai sun kate aninha limeha Kristu, ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lida, Kristu tichigit na bai li liglisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furumye bai asara, lida ge oweni, lun mowe digia li la, lun ligia lan lau furumye ti ubaru lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, lun lida bala Kristu lagana wa sun lubafu, lida ge Kristu aba larandara gudini bungyu sun ubou, dayargu bai lumagua, dandu burikate le ubogu bai keiburi le sielu bai. Adiga lumuti aranda uniligia lau lumwe Kristu lagu gurua. Terencha buri meha huguya lubungyu. Laga nigu meha huguya tida hanigi ladiga kate uribati le hadigibai. Ahin tigueto aranda la gudaladun bungyu lumagua lau lumwe Kristu lung larufudunun sandunyu. Madasa irunga ani madurunga ligibugi. Gama lumun lunti herederun diregda gulida hafinye. Migirunga humei emenigine le huagubai. Le lichugu bai ugano lan na salbaru ni le hagambu bai. Lege ugano le apurichi hou bai lida sungu bau. Leginye na apurichi ya bai au Pablo. Gweto gundati na lau le na sufriru bai huagu. Lugundu lau igabri le. Gayarati nidiragun lau nugubu guanarigu lung. Laustaragu duniwa le lungi le bai la sufriru ni Kristu. Tuagu le ligilisi to meme lugubu. Nyubu ihadina lung ababadina la hadagi ha. Eseri bidu banya hon lanigo Kristu, luago wadagmano le lichugu bai bungyu non luago hufulese. Lunapulicha ni lerenu bungyu hon kei lubudubu. Uganu ligia, kate le meha aramu danyo lubai bungyu lumage saraguda. Gama lumon gueto, subudi gda laali hon lanigo. Hon labusera bungyu la subudira gdini luweiri irisine le lida bai kate aramu daguati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu daguati ligia, ani anihei hida. Niligia le uago bai hichige hemenige luago uweirigu nile lumbai hibihini sielu. Luago Kristu wapulichiha, eberi diheina, arufu daha wagia hon lung gunfaranda hama buidu buidu, lung warufu duninya kei girigia richagu watin ligibuge Kristu. Lige nuwadig maridu mbai, afa agwaina lausun ere luma ubafu le lichugu bai Kristu nu.
2: Colosenses, capítulo 2.
0: Buset na lubaiti lung hasubu diruni luago weili la nafagu huagu, luma hawagu afinya tinya haa laodisea banya. Luma hawagu sunga afinya tinya haa marihin hamagi dinabe. Weri tina yuma haa lung gagura sun huma tida hanigi, lung lida huma aba lao insi habuni, lung gunfaranda humani linaru bungyu buidu buidu lung deregdagu huma lidan le wagu bai hafinyira. Gajara alamu hasubu diruni laransi habungyu le meha aramu da guabai le luagu ti Kristu guanarigu. Le ida bai aramu da nyula sun lichu au luma subudi. Nania guyeburi kata ile kun lun meyedun lanu niaba lauburi dimure buidu buriti. Lau sun uwa na higibu ginye, lu gajara la hamuga harihinina, anaha inkuma lida nani sifi. Ani gunda atina lau narihini luagu lida nyula da sun kata ikuma ani deregdagu hinya la lida hafinye luago Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabure mehesu Kristu lau sun hafinye luago, lunti itara la habagari du lida aba luma. Lun ragunye la hibagari luago, deregdagu lida hafinye itara keizi larufu da honi wa hun, lau etengiruni lu bungyu sun wada. Goni ki huma, migira wakida huma hongwa honka busemba ya heyeha lauburi arufu dahani malati. Mama luma ginyeti Kristu kata ile karufu dahabai, lida ginyeti binadu yechuni luma buri ligabri harita gongrigi ya lana ubo ule. Ladiga buin linya Kristu lausun lubafu bungyu, ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu. Leli chikudu na boy sun ubafu luma gumadi. Lauginya lida nyadun la aba luma Kristu, kaisi gubairigu resibi humaa lila seini luagu ugubu mama aba seini le hadigun grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira. Le aubai hasalbara lidange igaburi lana figo le hidambai. Lau habadi sairun, arufu da humuti luagu bunawa humaa luma Kristu, saratan ginya luma ladiga hafinyiru luagu lubafu bongyu le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha aba dan, hilanyu hinya meha lida hifigon. Ladiga meha habagari dina la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bongyu. Agunfli reina luma sun luriba haritagon. Ainti gueto, ruhali bongyu iseri bagari hun uwara luma Kristu, le ida ginyebe ferudna lani sun wafigon. Ani gumugwa gida lehi wadue ha segun lurudu. Aba lagumu chagwago dini bungyu lurudu luma burisun gumadi le kontera baywawago lau ladara guni luagu guruwa. Ganye lumutinya Kristu ubafu buri hama gumadi matinya dan le lonwe baywawago guruwa. Hawei aba luna budagudu ninya ligibu nye gridigo aba lanegu ninya kei adairutinya lida laganyeru. Uwalani aba anyawari hatun luagu burikata ile lumbay heigini o lela lumbay hatuni. O luagu lamburi fedu le harita guagle luagu iseri rumu, luma iseri hati, o luagu lan lueyuri emera agune. Sumburi kate le liyawa dirigunye le lumbi liabi, Kristu ligia linarumbi. Migira guagu da huma hongu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hong angeligu, lunga negni haganyi ruhuei. Weiriti hadimuri ha luagu nege burikate le ayawa da guti hong, aba buri hanangu hongwa, luagu ligabri hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu, le ichigudina. Le awansira gudubalini ugubu, lau lichuguni kada omega gulida lubara, keisi labuse iruni bungi. Ainhiladun lubai luma Kristu, kagi uwagu habagari dumbi kamaha muga, lani gugidun ubo. Ichagwa hungu wa lun ligabri ubo, lun hagunfliru luma bungi, keiburi hamuga lurudu le arinya wagubai.
4: Magura baile, meiga bailira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kata ile gagumu chaditi, lau la yusurun. Ani mama amu kata ilue gumadi buri luma arufu dahani le khani grigi. Inairu ni lau gayara la genege lani buri kata ilani na subudi lugundu la busenruni wa agunfuliruni luma unabuguni lun lagunfuliruni wa lau. Ani dereti lida won, lau sun lida. Mabafu tiluru duburi ligi ya lun le rederu ninya grigi ya loil hadigni le harita gubai hadigni.
2: Colosenses, capítulo 3.
0: Ahinti saradun lubai luma Kristu, alua humai burikata ile lana sielu le nyen lubai Kristu nyun luegi ya lonvere bungi. Samina huma luagu burikata ile lana sielu, mama luagu burile lani na ubo. Hilatun luma Kristu, gueto, anihen hibagari aramu danyu luma Kristu lida bungyu. Kristu hibagari beile timati. Dameti lagiri budun hachila agubaginye luma aba mei gafana kuma lida luwe irigun. Igira humaisun le higabri bai le lanina bai ubo le. Uwa lani aba hidange agamari duti mamari idunga. Madegun huguya mekate iwieti. Mafalara humai luriba haritagu. Igira humai me igaaduo. Le meme itara bai kei la nguni wa irisi ni kei bungyu. Lege burikata ile labri ha lanari meliganyi bungyu kontra ha magamba di banya lun. Huguya adiga buri humuti meha kata ile lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto igira huma isun burikata ile iganyi, yeri habuni, uribani, anabahani, luma buri dimure iwijeti. Maniga huma ieni humagua kei igira huma lila binadu higaburi luma leburi meha hadigubi. Iseri hali higaburi le iseri deinabai kei meme ligaburi bungyu guanarig le adigubalin darime hasubudiruni bungyu buidu buidu. Iseri bagari ligia mama likata ilani na huriyu huma o mama huma huriyo ni lanina heresi biruni saini luag hugubu o meresi biru humani ni lanina terencha huma. Machoila aguntinya idamune o liberetinya. Kristu ligie sun katibay ani anihe ginye hadan sun lanigu. Hisietin lubungyu ani anua dahaladun lun lanigume. Iteralien lubaiti avagrida huma keisi lanigu lagudeme habu areiduni unabuguni gagamba di luma gagura suni. Gagura su huma hubaru wagwa, ferudna guahuguya me huma wagwa, itara kei ferudna lanun Kristu, itara ginye hadiga. Logien sun kate, hinsi habu huma, lege kate le ichugubalin sun kate lida aba. Aruei halali darangi le Kristu tida hanigi, ladiga ligie laguan rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu, abagari deina lau darangi le, geten giradi huma ginye. Bwingi da lau lugano te Kristu hanigi legumuti, arufu da huma huma wagwa, eberi diragua huguya me huma wagwa lau licho au. Heremu ka luago luweiri gubungi, lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi ya waru kate le hadiga ole la harinyagu, adiga huma ilun hichugu inebese ilun wabure me Jesu Kristu, etengireine bungi uguchili lidagie Jesu Kristu. Urinya, gagamba di huma hon humarigu, lege kate buiti le lumbe hadigni keisi afinya tiyan lago wabure me Kristu. Ugurinya, hinsi hama humarigu hun, mausera humanya vuriba. Isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, ladiga ligie hinsi bai lumbungu. Agubrigu, masigra guala haguma diruninya hisanigu, raguhanyi magura suni. Ubuengu, gagamba di huma hon ki yubudirigu lida sun kate. Mama rugdan le ariya guhanya la hun lun herede no buidu hagibuge. Adiga humay sunwa da tau sun hanigi ladiga luenri linebe bungi hun. Furumyo garu kate le hadiga, adiga humay lau ugundani kamaha muga hadigin lun wabudeme Kristu mama hun girigie. Subudi huma li luagu lichugu baila bungi alaga hun keisi hafai ruaha. Ladiga lun wabudeme Kristu le habudeme le tima tima ti heseribida. Ahinti le adigati wuribati, le resibiru bai la fayiru aha wuribati le la digubai, ani aban lau la nignia bungyu sun girigia.
2: Colosenses, capítulo 4.
0: Iyubu dirigu, lunti buidu la higaburi hama hubuengu, ausira humanya la uarani luma iricha. Haritago huma luagu anihen la ginye aba habureme yagta siyalu. Itar meme huma, afuri ida sarago, agago duanyo etengirei bungyu. Afuri ida huma ginye wawago lun ladaru bungyu bena waba lun wapuri chani uganu lelan na salbaroni luma lun wasubudira gudunye laranse ya Kristu le aramu da guabe. Le ginye uwe ginye bay nadaruwa. Afuri ida huma lun nasubudira gudunye furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama haa mafinye banya. Jusu huma ihidani lida kate le buidubu. Lunti gunda wala lau hiyanu suwada, lunti ginye semela, lunti ginye hasubudiruni ida lubala haunabu ninya grigi. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun, hinsinye tibugiri ligia won sarago, ligia aba ide hati buiti, le ginye eseribi dubai lun wabureme Kristu numa. Ligia nauna habali hun, lun larinye guhun ida wanya la, lun ginye lichugu ngurasu hun. Aningira ginye onesimu luma, waduhe uwaraguati lehinsie baiwon, lehupaisano, hagia baabahida wahun luago sun le susere dubai ya. Mabui galinya arisu taruku le nauba furisu nruguhun, mabui galinya ginye marukosu le liduhe beru nawehun. Aniye wagua lehun luago marukosu, ahen nyindu arihun resibi humai buidu. Mabui galinya ginye Jesusu le ginye giribai justu hun. Hagia rignyanu hadangi huriyo afinyatinya haa nyadagi meibanya numa luago larue habungi. Ani hayabi nu kei aba onwe budugidago. Mabu igalinya epafurasi hupaisano le eseribi dubai lu Kristu hun. Ligia suwa da lafure idun huago lun deregu dago huma lida hafinye ani derege gunyu hungua buidu buidu lun hadigini lugunda bungi. Gefentina luago haritago la epafurasi huago luma ginye hawagun ha uburgo ban Laodicea, luma iera polisi. Mabu igalinya lukasi le wasurusi ya le hinsia bai won, hun, luma ginye demasi, Mabuiga niña hon, iduja nyo luegue Cristo ha uburugu banya Laodicea. Ruhu maginya mabuigo tun ninfa, luma hon sun afinya tiñe ha ondera gubanya tubie, lun haju duragun lun bungi. Lasuru me halija nugarda to humagua, hona hon me, lun halija nutila na ligilis Laodicea, alija humon me ginya garda to achulirubo hon. Aniega huma lun airukipu, lun la digni wadagmanu le rula libe wabure me Cristo lun buidu. Aniha numabu igo le naburuha bai hun lau nuha buguanargu, au pavulu, haritago huma luagu na dairunya la, binilo ubungiu itarala.
3: Tibia maligara da Paulo, hon Tesalonikana, capítulo aba.
0: Au pavulu luma silibanu labu Timoteu. Wabira nyongara da tohun huguya tila na ligili isto uburugu bon Tesalonika halani gubanyo wagu chibungiu luma wabureme Jesu Kristu. Resibi kuma areini luma darangilu luma ge bungiu uguchili luma ge wabureme Jesu Kristu. Niduhanyo, lunti seremi wamani bungiu sunwa da huwagu keisi laduna tila lugundu laweri dunya hafinye saragu. Ani insi ni lehida abai ubaru agua aweri deina tima linya sunwada. Adimuri hatiwa bui tihuagu titamburi liligili si bungiu, luagu gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi Kristu. Harufu da lumuti kate le luagu uwaragua la bungiu lida ligabri lagusera gudun. Lau lanegnu kei garichatnya lung hebelurun lidon larueha le uagu bai hasufrire. La diga richati ginye lun la sufri na gudu ninye bungyu sunha a sufri na gudu balun. Luma ginye lun lichugu emera aguni hun, huguya le a sufri rubai itara kei wagia. Lida meweyu le lumbay la chila agun wabureme Jesusu, sieluge lida watu gemeti haulani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baichu ni ha masubu dirun bali bungyu, madigu hagia gasu la uganu lagu tia salba runi luma ge wabureme Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligie ba habai chua gle, habu guba dise loe larihin bungi. Lueiri gu luma lubafu, dame le liabi in Kristu, larihuba lueiri gu hada lanigu. Aba me taweiri dunhanigi sunha afinye bain luagu, ani huguya. Hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gubai hun luagu. Ligie lebu bai sunwa da la wafuri du huagu, amuria wagia luma wabungi te lun, harufu din lau garicha huma lun hada badin la ha umbanya laguara. Lun lagunfli run sun lubui dun haritagun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigubai ladega hafinye. Lun lichugun uweiriguni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Rua meginye uweiriguni hun luagu lareini wabungyute luma wabure me Jesu Kristu.
2: Segunda Tesalonicenses Capítulo 2.
0: Guetoti niduhanyo, libugiri lagiribudun wabuneme Jesu Kristu, lun wondaragun luma, amuri atiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagun itara umerengu, ma louchun hugia me luagu ni aba uganu. Odimure iburi le uaguti larinya wagua luagu luma gieti la bungiu, nituagu garda to uagu bun harinyaga luagu wamaginyetu la. To harinya gubo luagu chiluhali la lue yuri, lagiri budun wabore me ubo wagun. Migira wagu da huma hungua lun heye duniwa itara. Lugundu lubara gine me la childunu weyu ligia gibe bany agara ba agutinya luagun bungiu. La chilagu baginye laga ni Kristu le siya diwali bay lu feri digu. Lige laga ni bay bungiu. Lenyura guba lungwa luagu sunkate le luagu ti bungiu. La childiru baginye ichige lala na larue hatida li tempulu bungiu. Icha agwe na lungwa kama bungiu. Marita gumumuti sa luagu ania ganyaha nani meha burikate le kun da meka le humagidina. Subudi humuti ginye anihi la erede hati. Miabin la mga lubara gien lidani. Luwadig marinya vulibani gueto. Aramudagu. Ani lunti lagida runi wa le erede habalin lagani Kristu ligia lubara gie gajara la lafuridun lidon la rugunga. Ligia ba lafu wa chungu giri salufuri tiligia. Gama lumo laguni chagubai wabure me Jesusu lau aba dimure luma lau luweirigo dame lagiribudu. Ladiga ba mafia liabin lagani Kristu ligia. la childiru balau saragu bafu, la degba buriseini luma milagru dieti. La yusuru basun luwujari wulibani lun leyehani ha lida bai uma lun feri digo. Kei maha habai lun heresibiruni inarani lagu kristu lun hasal barun. Ligia lichungu balia bungio lidan poliego lun heye duniwa luma lun hafinya ulagu iyeni. Lun hasie diruniwa sun ka maha bai hafinya ulagu inarani. Hinsin erigligia wulibani hon. Ainti wagia, wadukanyu hinsie tinyan lun kristu. Sun ada lun tila sereme wamani bungi huwagu. Lugundu anuwa da halumutun lun huguya bala furumia tinya asalbaru tinya. Lau sifiri le aruma da giduba lun. Luma lau inare ni le wagu bai hafinyere. Lige lagun arubai bungi hun, lun hasalbaru lau uganu le wapuliti ya bai. Lun gafara abadun la lidan luweiri wabureme Jesu Kristu. Itara nian lubai tini dukanyu. Derebu gumeme kuma, mabule idagun huguya me luai buri. Arufu dahani le rua maliba ikun lau dimure luma tau garda. Wabure meguana rigu Jesu Kristu luma wagu chibungi, le arufu dalali bai linsi abu won lau lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi, derebu gudalong me lun haninya guni luma lun hadigi ni sun le buidu bai.
2: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hun kate ni duhanyu. Afuri da huma wawagu, burugu wa lamu ga uganu luagu ti wasalba ragule, furese lida sun fulasu. Resibi waligie me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri da huma ginye luga jara la wesefurun hawei ugini ya salufuri tiye. Lugundu masu tiye grigye ubo wagu afinye rutinya luagu kristu. Gama lumu gunfuli tibungyu, anilichugu ba ere ikun, arei da long me luai vuribani. Hemeni gitiba luago wabune mebungi luago adiga humani le waninyagu baihun ani luago adiga meme baila. Idera gualong bungi lun hinsi habu huma kei ligia, luma lunga gura su huma luago hasufirinu kei Kristu. Niduhenyo, aninyaga tina hun lida liri wabune me Jesu Kristu, lun hadisa dun luai furumi ya gwarigu hitagin le mahati luadigi maridun. Le mabagari dun ti uwara gualuma arufu dahani le hibihu bai wamagin. Subudi kumuti dalinya la luwuyeri wabagari dun haganagua lun hafalaruni wani hempulu. Meredetiwa mawadigi mariga haganagua. Meigin wamuti haigin mafayen iruga wamei lubaragin lira nadagi meitiwa afagua wagia ari ebuweyogu lun mamabadiwa la aba ikhiriguni lun ni aba hidagi. Lausun garicha wama yebe lun wamuri hahuma lun hideraguniwa. Nyadagi meirigitiwa lun wichugu aba kempulu hun lun hafalaruni. Dan meha le huma wama, ruwa muti meha gumadi le hun. Le maha be luadigi maridun maiga la. Gama lumun agambati wa luagu anyahin la hidangin maha tin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, eteni ya lun le mon lubai heteni ro lun. Warinya gunya hon burigirigi ya hagia, lau luguma din wabune me Jesu Kristu. Lun hawadigi maridun darangi lanyu lun haganyiru no haiga afein. Niduhenyo, mabucha da la huwagu wa diga buiti. Ahe nyi aba le madigunti gasu lao le waniyangu buiti da garda to. Ariha humai kata ila, monda ya huma luma, bari lamu ga busiganu. Manuga humai kei agani, erira rigi huma lun keisi ibiri. Wabure mememe Jesu Kristu le lana darangilo, rula darangilo hun lida sun luwuyeri sun wada. Huma la sun huguya wabureme, lun sun wada. Au Pablo na birhanye mabuigo le hun lau nukabu guanarigu luma niletira. Itara luba hasubudi uni luagu au la auna habaru ngara dato binilo wabure me Jesu Kristu sun huguya itara la.
2: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luagu kabala dan la susere da burikate le nidugenyu. Memegen ru wati na burha hun. Subudi humali buidu buidu lagu la chulir balan veju ligia dame magura buni bala. Keisi liabi aba iberu hati aliebu. Dame nyaha la grigi yarinyaga.
4: Lida yin darangi le luma choruruni sunkate.
0: Ligia me liabi gringuo hawagon sodini ke liabi agali dunitun wuri dageinatu. Sinyaba iti hesefurun. Ahinti huguya ni duhanyo ha finya ban lagu Jesu Kristu, mama lida nyadun luburiga lagu kate lagu tibungiyo, lun larga dunu lueyuri liabin Kristu kei hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya, mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligia mon lubay lun warumugun kei hibiri, lun tegagu dunwa yuwama suru anyu wagiame, ha arumugu banya ariabu harumuga, ha abacharwa dubanya ariabu habacharwa da. Ahin wagia leweyu aguna, lunti suru anyu wama, lunti wadauragun waugua lau afinyani luma lau insiyani keisi ladauragun sudara lau lanigwa gulun lounigiruni. Lunti ginye hemenigi wama luagu wasalbaru leitera baikei bunidi le aubei ladaurei sudara litigu lun lounigiruni. Mama lun labaychuni wabungiyo lanua dirawa. Lumi bihini asalbaru ni litangi wabudeme Jesu Kristo lanua dirawa. Hilati Jesu Kristo wawago lun wabagari dun uwara luma. Winwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia, rumeme huma lubai kurasu luma erei huni wagwa itara kei hadigini gwento. Niduhenyu, ayumura wati wahun lun inebe hama ha nyadagime mbanya hagana guwahun ha adunde habalun. Adimure hagia hun lida liri Kristu. Lun tihinsi ya hama hun saragu lago wadagimanu le hadigubai. Abagari da huma lida darangi le huma guwa. Aniega tibaginye hun niduhenyu, lun hererun hon ha mahatinya hawadik maridun, lun hichugun gurasu hon ha magura sumbanya, lun hidera guninya ha debili banya lida hafinye, luginye gagurasu huma haba sungubay. Uwalani yaba afayiru tiburibani lwagu buribani, houcharigu huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sungrigia. Gunda huma sunwa da, afurida huma lubungyu sunda, ruku masereme lun lwagu sun lesusere duti, ani hale labu serbi bungu yu huma gen keisi afinya tiyan lagu Jesu Kristu. Meredera huma ilu adig marisifi risandu. Michiga huma mebere seni ilun di mure lelarinya gubay bungu yu hayum lugnye hiduga nyo luegye Jesu Kristu. Houcha gua huma isun arufu dahani, aba me herederun lau le buidwe. Disa huma lua isun luguyeri uribani. Bungu yu guanarigu le ichuk bali darangila derege guagu dalon hungua lun sun suina gubay. Arei dalome huwani hanigi luma hugubu dayargu harumanyo luba liabin wabureme Jesu Kristu. Gunfuliti bungyu le aguwa rubay hun ani lagumuchu bay ladigani sun katay le hida. Niduhanyo, afuriye da huma lu bungyu wawagu. Busugwa huma hungwa lau chuti le sanduti. Aniyagatina hun lau lugumadin wabureme. Lunhalihanu garda to hon sun waduhanyo luege Jesu Kristu. Binilo wabureme Jesu Kristu.
3: Frumetu ligara da Paulu, lu Timoteu. Capitulu, Aba.
0: Au Pablo, lani Jesu Kristu apostolu, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalbara gile luma wabureme Jesu Kristu, le wagubai wemenigida. Naburi hanyongara da tobun, Timoteu, nirag le tima timati lida wafinye, luago Jesu Kristu. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangilu, luma ge waguchi bungiu, luma ge Jesu Kristu, le wabureme. Kei meha na yumura gubun, da meha le nidi bai Macedonia, reide meme ba uburugu Efesu, lumbarinye go hon fiu grigia, lumarufu da hama kate le marichati. Meteni hagieme lumburi uraga le magumuchatiti hawagu haguchagu binadu mutu. Kata iburi le, barudegu tisigene ile malati. Ani midera gun lumutin ya grigia, lun heseri biduni bungiu lau hafinyeru luagu. Le lumbai barufu da hani honga finyatin ya hagia, lun hinsien gua hama hongua, lugundu haruma aruta hanigi. Michu hali harita gun duru hawagu. Ani buidu hali hafinyeru. Anyahin, adire irutinya loiburi kata ile, aba hicha gun hongua lidon buri sigene malati. Busetin ya buri lun arufu da hatinya hama lidan lurudu le lichu gubay bungyu lun Moisesi. Uwa tigun faranda hamani ni le guwana rigu harinya gubay ni le harufu da habay luagu lurudu ligia lau saragu acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la lurudu jusu wa rigali ligia kei lubudubu. Lun ti la subudi runiwa luagu mama la hon ha adigimba ni le buidu bay la digu wa lurudu. Lurudu hon ti ha uribabanya. Ha magamba di banya, ha me berese banya lau bungiu, ha gafigo banya, ha mineba bai bungiu luma kate laguti bungiu hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagubai, hon sung ha gafara hadibanya, hon ha agamari dubanya mamari dunga, o ha agamari dubanya wugiri hale digu, hon ha alugura habanya idamuni, hon ha ye banya, hama ha afinye rubanya luago iyeni. Hon tigunye sunha adigubanya amukate le muara dunti luma rufudahani harumati. Arufudahani harumati le meme uganu buiti luaguti asalbaruni le wagu.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés,

0: na lupa aguma dina buidu, lunginye la degun lun gagamba di hama lirahun, inebe habu hagiame, lugundu ahin maguma dinu lubalinya, wugirinya tila na lupa, ida lubagi gayara la larihin hau tila na ligli simbungi, mon lumuti lubaiti alidiha tila aba iseri afinya tiluay lanangu lungwa saragu luagu lubara, aba me laburiha labuginyo inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri, lunti gine inebe la hon ha mafinye banya, loy la dimure hon guriba luagu. Aba me labriha tidon lisadara mafia, lun la gini chawaguni wa lubuidun liri. Ha gine eseri bidu banya ligili sirugu, lunti u gini hama ha inebe watinya, lunti ha gunfliru lau hererun, mon lumuti ha bacharu wadun, ni lun lise dun marasun wie tihon. Lunti harga dini inaru ni lan na finya ni le arufu daulali bai bungi uon, buidu. Lunginye harumata hanigi. Lunti houchun, lariginye me ahin uwa lubai mege iti luagu lubuidun hagaburi. Ligia ba gajara la heseri bidun ligili sirugu. Urinya ha heseri bidubanya ligili sirugu, lunti ginye inebe wa hama, lunti seri u hama. Mon lumuti adimure digu hama, mon lumuti ginye gata di hama. Lunti deregi da hama lida sun kate, aba eseri biduti ligili sirugu, lunti tumari lan aba ariguguri, lunti gien laguma diru ninya liranhinyu buidu, hau sun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu, ha adiguba li hawadigumari buidu, buidu bai ladimure honi wa hawagu, ani raguti matinya anigi lun hadimure ha luagu hafinye luagu Jesu Kristu. Naburu hanyun garda tobun, aguda baina nidi arihabu madise. Gama lumu, ahana adara saragua, naburu hanyabun lun basubu diruni ida luba la louseno grigia, hada liranhanyu bungyu. To ligili sibo, bungyu lebima bai lun sunda. Ligili sin bungyu to agda habali linari, to nigitei inari ni ligia buidu. Sinyati la sigene runiwa, luagu weirigula inari ni le arufu dubai won libugiru wafinye.
1: Arufu dagwati lungu wa kaisi grigi. Richagwa gdalei sifiri. Ariha hamae angali. Apurichi hawa ti luagu hon unechani. Afinye wa luagu leda sun ubou. Resibi waligia sielu.
2: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frangu tilarinya guni sifiri. Luagu lidon lame lagumu honda. Anyahin banyala grigia igiru ti hafinye luagu Kristu. Hafadara me sifiri guha eyeha tinya luma arufudhani le hamaginyeti mafian. Heteni rubalun arufudhani hamaginyeti grigia biyangwa tigibu, jie tinya. Hamasandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia alinyaga tinya luagu mabuidu la lun hagamari dun grigia. Alinyaga hagia luagu anihi la egini mon lumuti leigin. Lausun la diga la bungyu egini ligia lun heigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaroni. Lau etengiru ni lu bungyu luagu. Sun kate le la diga bai bungyu buiti. Mon lumuti wa maharun lun ni kata lidage. Lun ti waharun lun sun le adiga lali bai. Tenki wa maime luagu. Lugundu harumag da lumuti lererun bungyu luma afuria iduni. Ahin barufu da hakate le kong waduha nyu luegi Jesu Kristu. Aba badibu eseri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu le duba lauburi dimuri le lani na wafinye. Luma arufu dhani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asigeni haluagu buri libidi egun uraga le ni katati ligibu gen bungiu. Lubare gen lira afa agwa ba lun bagunfulirun luma bungiu. Lausun hun la lahingi chagun ugubu huu timati bahingi chagun bungu walida bagunfulirun luma bungiu. Lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbay wabihini. Inaru ni kata ile, ani lunti hafinyeru sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu, afa agwa wagia, lugundu ruwa mali la wimenigi luagu bungyu le vima bay. Le kasal baragile sungu rigia, hatima afinya bay luagu. Lige burikata ilumbay barufu dahani lun hagunfulirun grigia lau. Migira ba lun banuguni wa kei ni kata luege ni bure ngidi bula. Lubara gen lira, lun ti aba ba hempu lubuiti hon ha afinya banya. Lida ligabri badimore ha luma bouserun. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubaragnye na chilri, rugo babungwa lun balihanu lerenu bungyu lun adamurini. Ichiga gurasu kong waduhanyu lida hafalaruni. Alidihanya darime na chilri. Yusubay ubafu le lichugubay bungyu bung da meka le hichugun bali tabuti guligilisi hahabu babulugu. Adimure heina hagia dimure lumagnyati bungyu bung. Samina ba lagu burikata ile. Derege guaba bungwa lun. Lugayara la larihini wa bawanseru. Gonigi guaba buari ogua, luma laule barufu dahabai. Itara meme ba, deregdagu lida sunkate. Ahin badiga itara, basal baruba, salba hagie meginye ha, agambu balibu.
2: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Madein haba lun aba uiri imutu, lubaregen lira, Adimure haba lun kama hamuga lun buguchi. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu buguchu. Ousera banyame urinya nibune inginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera guabanya urinya ha hilagu anyabanya umarigu. Ha arihuwa bai luagu megi hama idemoi. Ahengarangu nitubai aba uri to hila alitumari. Gabanya tuguya, lun tiha furende irun irahan hagia lun heten irun furumie lun lekemege irubai hadukanyo luma lun hagu yuguduni insinye habuni le hadua irubai hon haguburigu. Lugundu buiti kata ile, gunda atiginye bungyu lao, uri to hilali tumari, to erede rubon tabu guwa sun suina gubai, rutu muti temeni gin luagu bungyu, merede tiginye tafuri idun ariabu weyu agu. Ahun tito edegira gubon tungwa lun ugunda nilana ubo le, hilanyu tinya lun kata iluagu tibungyu la usun wiwa agiru la. Aninya gabayburi ginye kata ile hon, madein hon laamuga hon luagu nikata. Le maritangu tihawagu lanigu, hatima liduhanyu, jegwa li lau lafinye, uriba timati sigu lau ama grigia le mafinyeti. Lun laburu duni watiri uri to hilali baitumari, tida garda lanna idera waguni, toru gubon anini hale lumage uru wawen irumu tahu. Lung ginye abar gugili la meka tumari. Lung tita subudiruni wa lagu buiti leta digu bai keiburi hamuga ahen meha agriha tubalinya tirahunyu buidu. Ahen buidu lubai tauseru hamaha achildiru banya tubinye. Ahen seribi tubalinya iduhanyu lege Kristu manangu gatungua. Ahen idera wago tubalinya ha asufri rubanya o ahen adiga tuboi furumia gwaru amu katei buiti. Ahanya tiburinya ni bune nginya ha hilanya banya hamarigu, maburi dabai hiji tida garada. Lugundu la chilir badan lunya habuse irung hamari, aba meti higiru ni heseri bidun lubungyu ligini sirugu luya hamare idu. Aba meti gadurun kama ladiga hadura aguni hadaradun luma bungyu. Aba hayabin lun hamagwa ligudun lun herederun eibu ganya hadigu, mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Ada hai hayuma lidon sun katei, adimure hakatei le mon lumuti. Ligem nabusa inumbe luk hamari idun ya urinya nibune iginya banya ha hilanya umarigu. Lun garangani hama, lun honigiru nukhaba, lun michugun hama lugaru honka mafinye banya lun hadimure ha uriba hawagu. Anyahi urinya hilanya umari, igira hama alibungyu. Aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahin habai urinya ha hilanya banya hamari guhada idukanyu aba afinya tuwuri o wuguri lunti lideragu ninya. Migirun ligia me lun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hideragu ninya tila na ligilisi urinya ha busen banya hidara wagun. Abu tigu ha adunde habarun ligilisi ha adigubali hawadig maribuidu lunti hafaya iruni wa buidu. Hatima gafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani, tanini harelereru mbungyu.
1: Michiga huma abusali logo ni yuma bulu baga sudan lelu watu maridu lita alefe ya honu wa lila nada.
0: Alinya gatuginye.
1: Garicha tinadagi meiti lulibigi nilafaye iruaba.
0: Madiga bagasu luagu lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe luagu lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida figou. Lunti baden ha hon hagibuge sunga finyetinya lun hanufu de dun sungu bai lwe hafigun ha. ayumura guati na bun ligibugi bungyu luma wabure me Jesu Cristo luma hagibugi angel liguha la nua dirubanya lung bagonfli nun luma burigumati le lung aba la lao haneguniwa sun grigi manua diraba niaba keisi alidihati tida ligilisi lida lofudagun lung tibaturia ne ligabri buidu luaidig gafigon la Larihiwa meti kama gunda atibu lao lifigon, dise ba lwe sun le uribabwe. Kei sun ada la gari la buraga irugu, mata ba dunarugu, guraba ginye muruso divenye. Anyahen girigi ya arihuwa ti hafigon furangu lubarege haguseru. Anyahen ginye marihiti hafigon dari larigin. Itara meme linye ginye, kate buiti le hadigwe girigi ya arihuwa ti furangu. Ain ti le mabuidu bai, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
2: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tiña ha musu banya, lun ti wairi la hinebe hayubu ndirigu hon. Lun madimure hon la vuriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu daha bai. Ahen anyahen lubai eseri bidu tiña, gayubu ndiri tiña afinya tiña, Mon lumuti logu wala hinebe hon la digarigu haduka nyuhama luegne Kristu, lubaregen lira, lunti heseri bidun ninya buidu tima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya, iduka nyuginye hisinye gutinya. Arufu da habai kata ile apurichi habaime. Ayin arufu da haba garigi ya kata imarichati animuwa na tiluma laruma arufu da nilelani wabure me Jesu Kristu, leidara gubaliwa agunfuli raluma bungiu, Aba barugu wa tungu wa grigi ya ligia, le ibidi ya tini kata lung. Ganigi tila sigene haa luagu buri dimure, lida aginyeti sigene ile liyabi buri gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinya ni hawagu grigi ya, luma buri uribu magumu chaditi hada grigi ya haa uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lung inaruni, harita watinye luagu lebu na laa laganyi niru irisi ni agunfuliru ni luma bungi. Ani inari ni luagu aba la omebu irisi ni agonfli uni luma bungyu lule gufuru mabai lau le luma bai. Ladiga manigu ti wa ni kata wa magua nyahun ubogun. Sinyabai ginye wa nigu ni kata yagi. Ahen gaigin wa bai gadawiragun lunti gufuru mawama lau lira. Ahanya ha busembanya harisi dun mawandu hamuti ocha waguni. Aba haburu hatidon lisadara na saragu lagubri aritago nile anegu balinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsinya gu sensu ligia lila glebai sun luguya rivunibani. Anenyayen saragu grigia ladiga hauchun habihin sensu aba higiruni hafinye lagu Kristu bungida hamaliti habagari guanarigu lau asufariruni. Ahen ti buguya Timoteo keisi aba luugrinye bungiyo. Anura haba loiburi kata ile. Baru baba ibagari le suruti, le lan na gunfuli luma bungiyo, afinyani, insinyani, gagura asuni luma areiduni. Agenda gobai uribu buiti le lan na wafinye, aba mebaganiruni ibagari le magumu chaditi. Le wagu bain laguara bungiyo bun da meha le barufu dumbali hagibu gine sarago grigia, luago aranse nyubinya lan lun bafalaruni Kristu. Gweto, Ligibuge bungyu le ichugubai ibagari lunsun kate luma ligibuge Jesu Kristu le meha ginye gefembi lagu le inari nibai ligibuge Pilatu. Busenti na lubidi lau le nubai bai bun tausun taruma banigi ua lamuga kabala uago laden hoa bun darili yabi wabure me Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia le lanua dirubai bungyu. Lagiribu duba Kristu ubowagu bungyu rugunye wairigu sunti gabafu haruwa ite uruwaigu Habureme abureme ligia rigini mowe dadi le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayara fadun la niaba. Marihin lagil niaba grigi ya bungyu, sinyati ginye larihini wa, ruwa la uweirigu ni lun, arufu duwa la lubafu lun sunda itara la. Ha gama banya irisi ni lana ubou le, anye gaba hon lun manangu hama hongwa luagu. Michugun hamaime hemenigi luagu irisi ni machoru tiligia, Lung hichugu ni hemenigi luago bungyu, le vivambai, ani rulei sun kate won gibe lung wagunda arun luago. Aniya gabahon lung risi hama lida le buidubai, lung buidu la houserun le timat. Lung aranse yung hama lung hichugun luma lung hafanin hani le hamabai. itara luba hondaragun irisini hongwa sielule adura rubai lunsunda itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteu, gonigi baile ichugubai labugin bariaha, magamba badimure burile lanna li subudin ubo, nisigene le lanna kate le giri digubai subudi, le igira gudubalin hafinye ha afala rubalin luwuyeri subudi le, binila bubungyu itarala.
3: Tibia maligara da Paulo, lo Timoteu, capítulo, aba.
0: Ao Paulo, lani Jesus Cristo apóstolo, não na honha luago lugunda bungio, segun frama se lanina e bagare le lidam bai Jesus Cristo. Na birhanyo garda to bun, Timoteu, le nanegu bai keisi nirag le hinsinha bai nu, recibi ba areini, gudeme habu, luma darangilo luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesus Cristo. Dan le na yumuragun lubungiu wago saga na furiidu arie buweyuago, tenki numuti bungiu le umbe ineseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da naritagun lagu bayahun, busenti na hamuga narigini bulun na buinchu lau ugundani. Haritagu atina lagu afinyani inairu niti le buwagu bay, loida to bagutu tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu balin afinyani le furumie, ani chauru numuti luagu anihi laginye bida. Ligenania gubaibun lungba yusuru ni meme ubafu le lichi gubaibun gubun da meka le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungu aba sifiri lana anufu deywon, aba sifiri lana ubafu insiyani luma raguguo unguo lichi gubaibun. Mabusi garida ba lubaiti lungba pulichi ani le larufu da habai Kristu, mabuzi garida ba ginye nao au le adairu bai luwa ginye. Lubare ginye lira, aranse nyuba lun basufri runwama luagu gano le lana wasalbanu. Lugundu lichugu babungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wabungyu wali gia won lun wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luwa ginye anihin la kata ibuiti wadiga, ladiga itara linya la laranse runi lubare gen ladiga ni ubo lun larufudu ni lareini luma linsi habu won lidangi Jesus Christu. Gweto, larufudu bai insieni le lau lona hani Jesus Christu le wasalbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni ruligia ubafu won lun wibihini ibagari magumu chaditi lau weresi biruni uganu buiti. Rulumuti na bungi yu lun napurijani uganu le au nahalana kei apostolo luma kei arufuda hati. Lige na sufri rumbal nisun kata ile, lausun lira, uati nibusi garina, lugundu subuditi nun kala wago nichigei nafinye, ani choro numuti lau gabafu lan lun louni giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu weyu ligie. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun, abagari daba lau bafinye lago Kristu, arufu daina insieni le vibihi bai lumage Jesus Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gonigi bai arufu dahani le lichugu bai bungiu labun bariaha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa, anihin fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habu la bungiu hon lidukanyu onesiforu, lugundu sunga da meha la negni guraso nu, uwa tiginye nibusi gari la lao na dairunya la. Lubare gen lira, dan leliabi bai uburigu Roma, meredeti lalua hanina darila dairi runina. Dari lamugei lugude mehabu bungiu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya la lida raguniwa uburugu Efesu.
2: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, resibi ba ere lidage abiniruni le wibihibei lau lida nyadiwa la aba luma Jesus Christu, le kate le agamba balibei nariyangu hagibu gen salagu gefeintinya arufu dahabai hongu girinya ha afinye wati hawagu, hagayara ati harufu dahani hong amu. Awanda bai lubaiti sufuri kai aba li sudara Jesus Christu le buiti. Uwati sudara le eseri biduti adara gutilungu walidon amu kate lui le lana asudara hani, lugundu gaso lerede nusun suina gubai labuge lerere han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara gutilungua lidon huraru, siyaben laganya ilun ahen mahurarun segun lilurudun huraru. Le abu nagubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidangi alubahani. Samina ba luagu le nariyangubai bun, aba megun faranda gdalani wabure mesungu baibun. Harita goba lagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwe Davidi, ani sarag dalumuti bung yulida ge oweni segun uganu le napulichi habai. Le uagu bai nawanda asuperiruni, darilu nagira wagun lagu gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madairuntu lerenu bungiu. Ligie nawandu bali sun kate, lagu hafule seiha anua dahalanya banya bungiu. Lungi habikini ya salbaruni luma, weiri guni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kate ile.
1: Ahi hilado lubai luma, wabagari dubagi yen luma. Aha wa awanda sufuri luegye, warue habagi yen luma. Aha wa yeda gwa lao, le yeda gubagi yen wao. Aha wa magufulirun, ligie lagufulira meme. Lugundu siyanti magufulirun la luma wago.
0: Harita gwaga dabai kate le honha afinye banya, ani arinya gaba hon ligibu ge wabure melun, masingene ha hama luagu burikate luagu tidimure. Mabuidun buriti sigene le lun nikata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha baisun bubafu lun barufu da gubungu wa ligibu ge bungi ukeisi yaba anyadagime intibuiti. Le uwa tikaba la uagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaruni kei lubudubu. Dise ba lwe dimure burimalati le lana ubo le, Lugundu ha adimure habanya itara, haudi intima anyalidon uribani, aba me laburu chagun harufu da hankei kanser, aniha lesu serebe lu imeniu luma filetu. Igira hamaali inaruni harinya galuagu siguhali la lidani asaroni lidage oweni, hagini chagunyinti hafinye sarago grige itara, gama lumon rukali bungu aba ebu derebu guti, le sinyati lahingi chuniwa, buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
1: Subuti lumuti nya wabure mebuingi ulani, ani sumha aguwa rubali liri buingi u, lumuti hadise dunloi uribani.
0: Tidaba muna weritu, mama regini umegeni golu opulata nye, anihe ginye le lauti fulansu luma lauti mua, anihe lunti luweiri age ayusuruni, anihe lunti furumi eguare gujusu. Gamalumu ahen aruma dagwaga da grigia lungwa, aba abayweru lani na uweiri guni, Lederege guatilungu wa lung bungiu, huligie lung, aransenyo lung furumi yeguari guwadagi manubuiti. Anura haba lubaiti lue luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lanina richaguo, afinyeni insi habuni luma darangilo uwarahama sungha aguwa rubalini wabune mekristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lausigeni malati, subudi bali luagu barila lida uribu. Ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwe mbungyo, lubara gelira, lunti buidu la hama sun grigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia, lunti gagura sula, lunti la arufu da ha honha mabucha habanya tau anigi unabugutu, lunga yara baila la sansiru ni bungyo ligabri hasaminaru, lunkanha nubala lunle inaru nibe, lunga yara baila hagagudun ani sefu hagie metidange lisadara mafia, Tomeha gada mbalinya lun ladigani labuse irun hau.
2: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Narinya gunyabun ligibu nye bungyu luma wabure me Jesu Kristu, le lumba iliabi kei uruwe agusera gdanya wima aginya hama hilagwanya. Lumba digani kata ile, apurichi ya bai dimure, adiga bai sunwa da, busen hagie yebe grigi ya hagambuni mabuse irun, afinye gdabanya, adeng haba, Erere habuguyame, arufu da hon lao gurasu. Lugundu la childru badan luma wandu khamani grigi arufu da ani harumati. Lubarege me lira, halu habay arufu da ani le gunfuli bay luma luriba haritagun. Aba me halu gun saragu arufu da atinya, lung arufu da ani lerig habu serun bay hagambu hon. Hichugu bay hanagan lago inairuni, aba me hadegan gasu lao sun, luwuyeri uraga. Ahin buguya, buidu la bisamina sun wada, awanda baya sufuri runi, Rugwa ba bungwa lungu ba pulichi ya ni ugano lelala na salbaruni gumfuli ba buidu lau buwadi gimani. Au, mali hali luweyuri nedere geruni wa keisi ya dagara gudini. Yarafa li nonwe, adiga na leni yarati lida ibagu nile, ibagu wadu na chilulumu lebeha, areida nali arufu da ni lelala na wafinye harumanyu, gweto, laguda bahanyadi na aba ridi lana richagu, lelumba inibihi ni luma geo naburi yame, Agusera gduti le richagu wabai, lida meweyu ligia. Ani mama riguba nu lichige, lichuguba iginye honsun ha agura bahabali liyabin lau insi habuni. Houcha babi yabin ya riha na furese, igira ladna demasi, hisinya timati kate le lanna ubo le lun, nyenduha ti uburugun Tesalonika, nyenduha kresente lobo wagun Galacia, nyendu titu lobo wagun Dalumasia, luka sirigunye numa ya, alu ahabay marikosu, banega ime bumagua, gayara abay lidera gunina lida wadagimanu. Auna hana tikiku uburugun Efesu, dame biabi banegome idau to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Barubon meginya buriliburu, totima adigubon laulura gabara. Adigali Alejandro le nadagime bei grabu sarago uribani nun. La fayeru bei bungyu ke ligabri kate lela digubai. Gonigi guaba bungu aluei, lugundu garaba guale luagun ganu lewa puritia bai. Dan le furumia tinadimore hanuegnye gua ligibunye lurudu, ua teniaba idera gutina, igira hamuti na sungubai, agura batina lun mabahu dun lani bungyu kate le hon. Lausun lira, idera go lumuti na wabuleme, abalichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulicha ni ugano le lana salbaroni, agamba gudanei hon sun grigi ya hamaabain huriyu, itara linya le sefurunina nabuleme loe oweni. Ani le sefuru badina loe sun uribani, arei dalana me luba la ruwe ha sielu. Rua la uweirigu ni lun suwa da itarala. Mabu igatun purisika, luma lun akila, luma hon liduha nyu onesiforu. Reideha erasutu uburugu korintu. Igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi yabien lubarage laribo ugadun, mabu igalinya eubulu bun. Pudente, linu, Claudia, hamasun waduha nyu luegen Jesu Kristu. Bumalamu ga wabureme Jesu Kristu, binilaume bungyu sun huguya ha aliha barungara dato itarala.
3: Ligara da Paulu lu Titu. Capitulu Aba.
0: Au, Pablo, eseribi duti lu bungyu aba gine lani Jesu Kristu apostolu, ouna ha lumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungyu kei lanigu, lunginye gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemenigi dun luagu habagari dubala sunwa da luma bungyu. Bungyu le meye habai, ani farama se lumuti bagari magumucha dite le won luma gen lubara gen la digni ubo. Gwe toti, kei chiliha li la da, subudigi da la liuganu lani na salbaru ni won, abati launa hanina bungyu le wasalbara gile, luna puricha ni uganu ligie, na buri hanyogara da to bung, Titu, le na nagubai kaisi nirau le tima te lida afinyeni. Wedit na busa irun lubibihin areini, luma darangi le luma gen waguchi bungyu, luma gen wabudeme Jesu Kristu le wasalbara gile. Lebu bai nigiru ni bulagu ubohu le giri bai kureta, lumbaranseru ni le mege gili bai lun laranseru, luma lumbichugun aba alidihati lida kada fulasu kaisi nariyagu nibun. Aba alidihati lunti labagari nubuidu, ua lamu ganikata wagu tilere rua lun. Lunti aba anigita lumari, lunti afinye hama liranhu ni luagu Kristu, gagamba di, lunginye buidu la houserun luoi gayara la lichuguni wa haduru. Labu genye laria ha alidihati luadig maribungi, lige lunti lubei labagari dun aba ibagari richaguati. Lunti derege guanyula lungu wa hon amu, mon lumuti ganyi la, mon lumuti ginye gata di la, manigi ligia uribu, uwa ligie me iga adua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aranse nyo la suwa da lule resibi nubisida tinya lubi. Lunti aba la wugiri le hinsi habuti lunle buidube. Lumbuidu la lichugu, richagu wa ligie me. Derege guanyo lungu wa lubungyu, la ubafu lun larga da gun lungu. Lunti larga dun luagu uganu inariniti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugun dugu da gu hon amu la arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudininya ha asike nerubali. Lungundu anyahin saragu mabucha hatinya, hada antima harasa akuliju ha arufu dahabanya libidio niga au, ye dahamanya gerigi. Lunti lado uruni wa hayuma, ladiga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau harufu dahani lemon lubai. Lunghaganya irusensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana, lenye mbubai gueto hawagu lupai sanu.
1: Grigia Kretan, suanda jehama, machila angunti, haliluati, maguali hagi.
0: Ani inairo ni larinya gubai, lige lubaiti baden ha hon here, lung houdi lau arufudahani le richabai luagu wafinye. Lung gie meperese hama lau buri ura galle hadagu huriyu, ni lau haguma di grigia, hatima ichugu balin hanaga luagu inarini. Keisi larinya waguniwa, haruma tisun kate hon ha haruma bain anigi, ain hon grigia ha ichugu balin hanaga luagu inarini, ani viye tuguya hanigi, uwa tini kata haruma tikon, ladiga viye ti hasamina, viye tuginye hanigi, arinya gatinya luago subudi la bungi hon, gama lumu lauburi kata ile hadigubi, harufu da hamuti luago ibidinya la hon, lugundu misinya habutinya, magamba jitinya, sinyagu watinya hongua lung hadigu nile buidubi.
2: Tito, capítulo 2.
0: Ahen buguya Tito, lunti barufu du nile uwara guabe, Aninya gabahon alidi hatinya luagu lunti la derega dagula hauserun. Inebe wahagieme buidu hachigu derega dagulida hafinya luagu Kristu. Buin lau insi habuni luma gurasu lun hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginya gurinya ha weyanya lunti ginya buidu la hauserun keisi lani gubungiu. Lunti mamara sualugu hama mabacharu adun hagieme. Lunti hichugun hempulu buiti lau habagalidun luma hererun. Lung harufu da hahon urinya nibune iginya lung hisi hama hamari guhon, hisi harahuni hon. Lung buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekon hamari gu, lung uwa hama ni aba adimure hatinya uriba luago luganu tebungi. Harufu da haba hon nibune iginya lung buidu la hachugu, ruba aba hempulu buiti hon lida sun kate. Arufu da habay lerig inayru nibay hon lau aba igabri deregdati. Adimre heina lau aba igabri harumati le uaguti la sinyaruwa la darirun megeiti. Itar luba hanagun bagani nyubusiganu ani sinyabay hadimre ha uriba wawagu. Veri di banya ubuengu lungagamba di hama hon hayubudirigu lida sun kate lung buidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame. Lung miveruhun hama lung haruma la hagabri le gumuti hama Hayubu dirigu. Lung lari hini wa lida ligabri habagaridu. Luagu buidu la arufu da hani le luagu ti bungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da la li bungyu la reini won. Le ida ginyebe igayara la hasal barun sun grigia. Arufu da haina won lung wigiru ni uribani luma igabri lan na ubou. Lugu bagaridu aba ibagari le buiti lida dan le. Ragugu wanyu wongua ani lau gudeme habu. Sume wagura bahane la lagunfli nuwe menigi. Lagiri budun wabungyu te. Wasal baragile Jesu Kristu ubo wagun lausun luweirigun. Derege guatilungwa lun longwe wawagu, lun la salbaru niwa lida gesun guribani, luma lun la ruma dagudniwa le gumuti, lun lumutu ni nya wama, aransenyo lun wadiguni le buidubay. Ani haburi kata ilumbay barufu dahani, itiga ina gurasu, erere heina lausun ubafu, michiga ba lugar luba nuguni wakai mi kata.
2: Tito, capítulo 3.
0: Harita guagada banya finyatinya, luago lunti la hagunfliru hama gumadimatinya, luma hama lurudugu. Lunga gamba di hama hon, aranse nyo hagia me lunha degun furumiye guari kata ibuiti. Luma dimre ha hama uriba luago niaba, lun dili la hauserun, areida hagia me, lun unabugu hama lida hauserun ninya sun grigi. Lugundu ibidia guati meha ginye wao, mabucha ha wagia, Baruti wa meha aba uma lan na feri di go. Lidamo meha sun luwiri lagubri arita guni luma lagubri ugundani wagia. Hechuti wa meha adiga uribani hon amu. Wabagari dunya meha lida gimugo. Iere gutiwa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti da lela rufu dubali bungi wa salbara gul la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga ladiga wadiga nsomu kate buiti. Ladiga wagudeme lun. Salba lumuti wa lau lachibu ni wafigo, ruti sifiri sandu iseri ibagari won, lugundu rula alibungyu sifiri sandu won lidage wa salba ragile Jesu Kristu, lau larichara guagu dhani wa bungyu ligibu gen lau larini. Galaga ante wabai lida ibagari magumu cha ditile wagura bahabai lumage bungyu sielu. Inari ni kata ile, busenti na lung meme barufu dahanibu ni kata ile lau aba deregdo, lung hala afinye bain lagu bungyu, Lung sunwa dan la hicha agun hongwa lung hadigni kate ile buidubay. Buiti kate ile, ani huu ti hong sun grigie. Dise ba luay sigene iburi le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo luma buri buribu luegin lilurdu Moisesi, sun kata ilira manigun tibuiti luni aba. Ahen anihen lubai aba tila naligilisi le adagu tifare nguo, erere ba lun aba o bia weyasu, ahen madigu gasu bao lunti babuguni. Subudi bali luago igira lali lan wugir ligia uma le surubai ani lasia dirunyen la lifigon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabun, buset na biabi arihana nikopolisi lugundu nyen banasigre lidani luriboga. Idera gobei senasi le subudi habubai lun lurdu, luma apolosu lidasun le biarati. Rubai me le hemege rubai kon lun hasigiruni haweyasun. Frende hama ginye sun wanigu lun adigni kate le buidubai, ide hagie me dan le mege iwala. Kulamu gahabagari lida Kristu. Mabui gahanya sunha numa banya bun, mabui gawanya honha hinsi ya bubanya won keisi iduha nyulwegi ya Kristu. Binilo ubungi sunhu guya ha aliha barungara dato itarala.
3: Ligara da Pablo, Lufilimon.
0: Au Pablo, lena doirunya bai luegi na puliji ya luago Jesu Kristu. Na buri hanyungara dato, uwara luma Timoteo, le waduhe luegin Kristu, bun. Filemon, le wairibay insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Gara dato, hontu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubinye, keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afagoni. Resibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu, luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Tenki numuti bungi suwanda lida le narita kon buwago, lida nafuri idun. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu, hon sunha lani gubanya bungi luma bafinye luago wabune me Jesusu. Amuri adina luma bungi lun ha lan afinye banya luago Kristu ladiga bafinye, lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le wabihi bay luma ge Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digidago le nida bay luago binsi inhabu, Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye bai lagu Kristu bidangi. Lausunga richana lida Kristu lunanie guni le lumbai badigni bun. Hime inumuti ayumura gwarig na bun lagu nisi ya buni le wadan bai woni wagua. Au Pablo le weyali bai le ginye dawa nyubai luegi na purichi ya lagu Jesu Kristu. Amuri atina buma lun badigun abaflese inu lun onesimu. Le itara halibai keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisun rugu. Lida meha dan le sigi halibai, aba meha idamuni mouniti onesimu bun. Ainti gueto, gebegiti bun keisi nun. Nona hanyein bun larigon, resibi bai lubaiti lau ugundani kamaha muga au guanarigu beresibiru bai. Gunda atina hamuga lun, leredenu numa ya, lun hamuga leseribidun nun bevenyagua, sun anahala adaurua. Luege na purichani ugano lelani na salbaruni. Gamalumo mabusa iruntina na digu nikata magundaga buguya lao. Luma mala lauti afosu runi flese ile badigba inu lau hamuga bigiruni numa. Lun lauti la bugunda guanarigu. Hafuga lanuru mbwe onesimu mbwe luagu atirida. Lun buma bwe la gweto lun sunda. Gweto mamarigu keisi aba idamuni keisi katei buiti mati lue idamuni. Keisi aba idukai hinsinye guti. Wedi titi linsinye nun, lunti hinsinye tima la bun, mamarigu keisi grigia, keisi gini aba idukai lida Kristu. Ayin lubaiti barubu bali na keisi paana, resibi bai keisi gubairig hamuga au la beresi birubai. Ayin adigali lubai damichi bun, o ahen duwei lubadibu agubura habana, au Pablo, na birig hanyi murusun kate le lau nukabu luma niletira. Na faye rubai bun, Lausun gajara la hamuga narita guago de ni bulago duwe iguabab ginye bungwa nu. Aha, ni duhe. Adiga bai flese ile nu. Ama liha bon na nigi keisi iduhe ilida Kristu. Naburi haya bun lugundu choruna luago bagambadi. Ani subuditi nu luago badiga bala sigur laule uago bai namuri abuma. Aranse haba ginye ubaro nuba. Lugundu aguda batina luago lida lame launabuni bungyu hafuri idun lun. Nafuri dun furisun rugogin, laharu balun nidi arihon. Mabu galinya epafura sibun, lenoba furisun rugu luege la purichiha luago Jesu Kristu. Mabu galinya ginye maruko subun, arisutaruku demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binila waburame Jesu Kristu itarala.
3: Gara da honra adimure habali eboreu. Capítulo Aba.
1: Lida meha dan le sugu haliboi. Adimure hati meha buingi hon waguchagu. Sarago waiasu. Luma lida sarago luyer. Hadagin profeta. Quento lidomburi lagumu hudan le. Adimure hali won lida ge liro. Le ida ge boi ladugai ubo. Anirule luligia bala kalaganti sunkati. Arufuda lumuti liro buingiu luerugu luguchi luogu. Ligia meme buingiu bai. Ligia dugbali sun kate laulerero le kabafu bai. Lari ge lachibu ni wafigon aba lanyuru luege longwere lala buingiu le sunti kabafu siel. Nyubu hali liro buingiu luerugu bai la Hawaii angeli. Lasibi lali kaisi alaga aba iri inyugu timati Hawaii. Mariangu ti buingiu ni aba waiyasu lu ni aba angeli.
4: Nire uguguye, ugunye, bugu jihadina.
1: Maria guligia, logu ni aba angeli.
4: Aba badina ugu jinu, ligie me aba isani ni.
1: Ahi tida meha le launa habali ligira maubo wagu arinya gati.
4: Utuku huma sunani angeli gunu.
1: Lania gahawagu angeli gu.
4: Adugati, lupiter hamalani angeli gu kamagarabali.
1: Adega ligelu
4: iter
1: hama
4: eseri
1: virutinya
4: lung kama watu gemeti.
1: Ahe
4: ti lung lirau arinya gati etar. Bungiu, magumu eni ama aruiha ni le lani na richagu. Hisi eti le buitu buipun, yere go ligele buipa buipun. Lige niti bubai, au le bubungi te, gibe ti ma ugunda ni bidum, sudu hau bibiru.
1: Arinya gati ginye.
4: Buguya, abulemi, Dida lagu mesehan, adaga pumuti bobo, laubuha bu adaga isiebe. Lagu mucu basielu, lumo bobo. Ahi buguya, berakir wadu sundan. Lawaya tuku bikai dalu, babaru cha buboi, keya babi dalu. Lasan siluwa ba, kei dalu. Ahi buguya, aba meme badibu. Magu mucu boi bibahgan.
1: Marinya kuti buingju ni aba wayasu, lu ni aba angheli.
4: Yoruba lege nungwere. Dari nikibu niye baga ni lamu ni umugudi.
1: Sunga heli gu, sifiri gu ya servi duti nya lung buingi hagi. Auna huti nya lung, hidera gu niya ha lung banya heresi biruni asalbaruni kaisi alaga.
2: Hebreos capítulo 2.
1: Lung ti luboiti, veteni runtima lung uganu le agamba wa maliboy. Madire iru wa mamu ga luwe umu. Chauru wati liluru du buingi ule meha ichuguboy hada age angele gu. Lita meha amuda ani ha adira gubali madugu hagia gasu lao abru hatiliganyu buingi hawagun lao iriche gubu meti wafaye halogu wafigon ahi munigiru wama onwe basalbaru nile resibi wamali boy wabure megwana rugu Yesu Kristu adimure boy logo asalbaru nile furumi lari gien ha agambu bali aba hachouru ni un logo inaru nila Choru kudala aliginye buingiu uganu ligien won, lau burisaini luma saragu milaguru, luma lau sifiri sandu le lichugu bain won, lau amu nyegwenu luye ubafu kaisi labuse runi. Michugun lumuti buingiu uba ule lumbo iliabui, le meme wagubui wadimure ha, labu hakumati ha angali, lubare gelira larien hentida lereru.
4: Kata yanu sa ubire lubasa unerbala hawagu. Kata yang disantiri gelu beber sebelah hap, atau kebumuti yang kena bubah hawai ahli, dama lumu dagu kata bumuti lau wairi guni lumai nebesi, rubu mutinya lau gye sung kate.
1: Dan lubaiti le licu guni bunju sung kate labu ginyo laguma dihan gerigia, migiru tini kata lumu le mama bayi lan labu gini. Lau sung lira, hari hawa muti logo, mama gili lan sung kate nyundu ti lau le lubai bayi wuguri. Gama lumu, Ariho amuti Jesus le adugu boy una bugu hawe angeli dugu lao weri guni luma inebese ilogu owe ni le la sufuri boy la ulweri lisi habu bungi won aha ti lu lonwe Kristu hawo gu sungrigi sunkate ani hin lu bungi ani lida gieti ginye ani busienti buingi ulun gafara hama sun liranyu lidan luerigu. Ligia lunti luboi buga la sufu irun lire buingi le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia lun ligia balan aba asal baragir legumut. Ligia dandu luboi le ona haboi kaiha anua dirubanya lani aba meme uguchili. Ligia uwa luboi nibusi garilan lire buingi ulun lulaguarunia kai ibirigu. Arinya gaini.
5: Nadimu na papa wangu hundi biu. Nere mpapa wangu kweli hundi na adamu ni.
1: Arinya gati ginye.
5: Nemeni kitu papa wangu kungi.
1: Arinya gati ginye.
5: Anaha ama isani uhalishi kuma ya kungi yuno.
1: Itara, kai aba meme hama hito hasani kwa aba idunyenyo. Itara liyengye, wugiri la meha ginye garau wuguti Jesusu. Lumeha gayara abo ilan longwe. Kayara lamuga lagrincha uni lubafu mafia le ida ngebo iliabi owe ni hong grigi. Itra linya gidalu muti Jesu Kristu hanufu de grigia ha meha aganobo nya kai idamuni. Laduga hanufu de luwe owe ni. Mia binti Kristu lun lidere gunia angeligu. Lun lidere gunia laduga ogun Abraham liabi. Lun tilira gasu meha itara lubala kaisi libiri. Luliabi bala lun aba mela fadri inyutimati. Le guflit, lau gudeme habu hongrigi. Lunginye la chibu ni hafigo hongrigia, lau ledere geragun lungwa logu guruwa. Ani kaiti sufri luboi, ani hauche guwale mafia, gwento gayarati ginye lidere gunuwa lida le wocha wagun.
2: Hebreos capítulo 4.
1: Gwento luboiti, kaya niye kwa la bena kurenyu uon lu gayara la webeluru, lidon emera aguni le erense la libi buingyo, lunti kouniki wama. Sinyadu kliye ime webeluru, aba wadagi, dame la chiluru oura. Lugun duwa puri chuhu waliginye uganu, logu ta salbaru ni uon kaisi kubayrigu, hon wagichaku. Gama lumu, meseri winti hon hagambu ni ladiga mafinye nutinya luago. Ahiti wagele afinye liboi webelu balido ngemera agunile uwagu bailarinya kapu ingi.
5: Ligie na afinye liboi, lila niganyi, lwagu mebelu kwa yala, lido mfulasu le emera kwa gali.
1: Lausun, gumulani buingi luadigi mailuma geveju le lagumu chubali ladigi ni ubou. Kaisi laburu dunu watida lereru buingi luagu lisedu nweju.
5: Aba lemera kukungi ulida gesun luadi mari luagu lisedu nweju.
1: Arinya wagua ya ligia tida lereru itara.
5: Mebelu kwenye nidon fulashu le emera kwa gari.
1: Laudimure iburile, subuti wa muti luogu aransi ruwa la fulashu lani na emera aguni. Haba agrigia, ha wagichagu. Hafrumi atibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiya ladiga magamba dile hawagu bwe lubu ingyu. Ligia laransi rubu ingyu amudan lunga yara abu ilan hebeluru isi grigia lidon emera agun. Lugundu, Adimure hati buingiyo, lida gen le meha larinya kubay Davidi, saragu dan lari gen, tidan lereru buingiyo.
5: Ugunye, ahi hagamba le larinya kubay buingiyo, madara gada homo muhanigi lung.
1: Ladiga, lung hamuga rulumuti hoswe fulasu lani na emera aguni honhu Israeli na, madimure hayati hamuga buingiyo logo amuweyu. Itara linya lubay iti, anihi ingwa aba emera aguni le gumuti hon lani gu buingiyo. Lugundu, le ebeluri te emera agwa luma buingiyo, emera agwa ti luwa iluwadi gumeri, itara kai le emera agwa meha buingiyo luwa iluwadi gumeri. Lunti luboyi ti wafa agun luwe ebeluru lidung emera agwa niligia, falati gulianli aba wadage hani ha meha mafinye rubali hempulu. Ladiga, miwa tulereru buingiyo ani gabafu tugoya. Hamana tu sigutao aba efeinto binyan agwa ti tamana. Belu tuguya chilutumu wawani luma wani sifiri. Furaa kwa gida tumuti sun waritagu luma sun le wabuse rubay. Harufu datay kala tida bay wanigi. Uwati ni kata adigi warigiti lugayara la larama dagun loy larihi buingiyo. Furaa kuti sun kate lun le lumbay laguse lagadunio. Jesusu le liru buingiyo, le beluha libay sielun, ligia wafati ebayin le tima tima. Ligia lunti lubay derega dagu meme wama lidan ligaburi wafinye. Kayara ati kudeme hebulan Jesu Kristu, le wafadi yewon logu wedebili. Lugundu ligie gwanarugu sufriti sunluwe ya ucha waguni kai wagia. Gama lumu mafiku unhati. Ligia lun ti lube wayara fa dun lao afinya ni lun lala na la ruin habuingi ule insi habubi won. Lugudeme habula won, idere go lawa me lau la reini lida vemegeirun.
2: Hebreos capítulo 5.
1: La diga sun fadir le inyu timabwe anua da horo yugiti wada agen lun ligia bala wachigidu na ligibu ge buingi. Lun ginye lichugu ni idewe se ilu buingi uloa igine hauba dinagrigi. Luma atakara gudu ni loa gufigo. Kai debi li lan fadir guwana rigu kai furumi guwa rigu grigia. Kayera ati gudeme hebu lan hon kafigo utia hama achara gadu tinya. Ani la diga li debi linguana rigu kai si furumi guwa rigu grigia. Gasu ginye la dagara gudun luogu lifigon guanarigu kai gubarigu luogu hafigon hibiri grigi. Sinyati la daragun aba grigia lungu fadrime le inyu tumati laulani lungu. Buingi wanua dirubalia, rulei ubaro le lung kai simeha la susere du lung araon. Itara linya la susere du luma krispu. Mama ligia icha gube lungu fadrime inyu tumati laulani lungu. Buingi ichu gubalini ubaro wairi guti le lung kai buga larinya guni lung.
5: Nirawe kubwe, ugunye, ugu shibari.
1: Arinya katiginye, tida meme liburu to lereru mbuingyo.
5: Fadir kubuya, lusunda, itreke melu kisedeko.
1: Da meha le lagana ube Kristu ya ubo ogo, afurie idati ayumuro kwa ligia meha la umala lihereti, luma sarago agu iro lubuingyo le gabafu bai, lule sefuru ni lida agen oweni le lumbe la sufuri ni. Aba lagambu ni buingyo la diga dereke kwa inyo linya la lungwa lung lugunda buingyo. Lau sun liro la buingyo Kristu, chiluti dan lung la rufudu ni lagamba di, lau la wandu ni asufri yoni. Damba iti uwara kwa li sun sui na gubay, lau la sufri yon, nyumbu iti lung lebu na bayla asalbaru ni le magumu cha di hon sun ha gagamba di banya lung. Aba lanugu ni buingyo Kristu kai fadiri inyo tumati itara kai Melkisedek. Gibeti lunti warinya guni hun. Ani heri yangu tilarinya wagun furangu. Lugundu sinya langu furande humani. Sigu halisaragu dan luma gen hasalbaru. Lunti hamunga gayara halilan harufu dahani lereru buingi hon amu. Gama lumo mege gidu narufu dahani ya burikata ile tima meri yangu boi tida ge lereru buingi hun. Irahi gidu lida hafinye. Kaisi irahi yin ha gasu ben hatu miligi lubarage hamunga haigin haigin ile digdati. Afinya tiyan ha guragi ya banya miligi kai irahunyu uwa gili gufranda hamani lereru buingi buidu. Gama lumo, aiki nile digdati haunti ha waina muhaya banya lida hafinye. Ha subuti habu banya lu lereru buingi buidu. Subuti hamai arufu dahani ile buidu bai lumo le uribabai.
2: Hebreos capítulo 6.
1: Waboru ogon wama lubai ti lida wa subuti un tuagu lereru buingi. Igira wama mugai arufu dahani le meri ngubai lebuguru Kristu. Marita kwa wama luaguru gu lebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malat lumaburi afinye ni luagu buingyo. Arufu dahani luagu badise lichuguno uhabu habu lugu afinye tinya. Hasa aru hilanya lida angia uwe ni luma lagumu hon lagusera gudini ya buingyo grigi. Ani ligi ya ba wadiga ahi businye buingyo. Grigi ya haresibi hama libe ilarugo uga abaya weyasu. Ha haucha hamali bai lubafu wingyo, ha resibi hamali bai sifiri sandu, gefenti ya logu ugunda nile hasandiru bai lau halihanu leleru mbwingyo. Luma lubafu ubo ule lumba iliabi. Ahanya abiruha, here gubai ya hasakriha. Ladiga kaisi gubairi guhamunga hadara gunyinya la Kristu logu guruwa. Hadigu ya ginya lumu hehere ha grigi ya lau. Ladiga mua le achuru balin huya le ahu yubai luagu, ruligia aba alubahani buiti honha nedegi mibali resibi iti wabini runi luma ge buingyo. Gama lumo ahi ahisha gda hiyu luma lagubri hiduru uwati hula luni kata. Labri haba labu linya rago buingyo aba melagudu. Lausun wadimra haitara niduhi yunu hinsi yati yanu. Afinya tiwa logo itara huba la kai mua le ichugubai nadu buiti. Ani hibi hubai sun abini runi le nyumbu ibai wangu logu wa salbaru. Lugundu richakwa tibu ingyo, ani mabule idu lubai le adiga humali bai. Loma isi habuni le arufa da humali bai, lun lau hidere gunia hidu henyu logu afinyani. Kata ile ahungwa lubai adiga. Businti wa lun itra meme la ka aba hidagen, arufu de afinyani le dari lumu lagumu hon. Lugayara bai la hibihi ni le hagura bubai. ma buseru ti walu hamagwali du busera gutu walu haye hani hakaburi ha meha afinya bonya logo bwingyo amada hamai sun asufri ni luago aba heresi biruni le frama selubai bwingyo hon dame hale frama selubai bwingyo lu avran logo labini rubaila finyuti luago gwanere liri ladiga uwala amu wairi kutimati loi lu lafinyuru luago aba lariyago
5: nabini rubadi busarago adiga aume lukibe hama baduga wagun
1: agura bahati Abraham la uguraso abaleresi biruni le frama selubai bwingi ulu dale hafi yunugrigi.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Anichoru en el

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Le wawani derek dagu kaisi lagda hanu unguruguni ani emenigini ligia inyuguati jagurung meme tuwei belu tida li templu buingiu jagata sielu. Le nyehi lubai lebelua hesusu aba wayasu wawagu luladaru ni uma waba. Ani henyi ngueto afadiri ha wawagu ligibuge buingiu kaisi aba fadiri inyu tumati le libe Melkisedek.
2: Hebreos capítulo 7.
1: Melkisedek, le uru elida meha fulasu le giri bai salimo, lufadiri ginye buingi ule inyu timabe. Dan le lagiri budube Abrahamu uriburugu ginye, larige laganye uni uribu hawagu uriwego, aba lafuri du Melkisedek lubaru, aba labiniruni. Aba lichuguni Abrahamu aba lidage lidisi farinti lidage le laganye rubai lida uribulu. Mini la iri Melkisedek lida furumi etikate uruwe richagwati. Gama lumu, subuti watimeha kai luruwe te salem. Mini la lira, luruwe te darangilu. Ibidi wati katanya la meha lagubri gubanya. Ibidi ya tiginye ka la lagucha gubanya. Ibidi ya wati ni kata lubuguru lagura hon, ni lubuguru lomwe. Liye wa lira buingi uligia, aba fadiri lusunda. Ariha huma iti logo wairi gula meha Melkisedek. Abrahamu, gwana rigule meha wagucha. Rulu muti lidisi fare iti lun lidage, le laganye rubai hawai uruwe guleda uribu. Segun liluru du Moisesi, fadiri guha ladiga wagun lewe lunti haguburu hani lidisi farenti hama gen grigia lidage sumkate lausun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Ahenti Melkisedek lausun mama lan ladiga wagun lewe haguburu halumuti lidisi farenti lue Abrahamu aba labini luni Melkisedek Abraham le meme buga eresi birubali furama seluma gen buingiu. Ani siente la sigene runi ni aban luagun weiri gutima lan le abini habai sige lau le abini rubai. Ja wada, fadiri guha resi rubali ka lidi si farenti wugurin gowe ditin. Ahenti logo Melkisedek tatimur halere rubuingi logo kai logo aban le vin wangeli. Ani gayarati larinya wagun logo levi hausun fadiri guha ladiga wagun ha agubura habali kada lidi si farenti gwento logo faji hamani ginye lu Melkisedek lida aura le la faye rubari Abrahamu lu. Lugundu lida aba obu barulu mutiabuga Abrahamu la diga wagun hamagoro hongi yabanya lida lugu budan le lafuri dumbwe Melkisedek lubaru. Hada ange fadiri guha la diga wagun lebi heresi birei Israeli na liluru du Moises. Lung hamuga buidu la awadiga marikai fadiri gu bemeke ruwa li hamuga la chila agun amu fadiri. Mama libe Aaron, libe Melkisedek. Lugundu, dan le la sansi runga fadiri hani, sansi tiginye lurudu. Tarihe le renru buingi ulogu, lida gen la amu tribu Israel na liebe in Kristu. Aba adiga waguni le uwa gilibwe ni aba hadage afadiri hati. Lugundu, subudi wati buidu, logu hadage la diga wagu huda liebe wabure mehesu Kristu. Ani maria nguti Moisesi ni kata hawagu, dan le la dimure hambu ilogu afadiri hani. Ani furangu tumati dan le liebu Yesu Kristu lu la fadiri haba kaisi Melkisedek. Mama la waba luru dule ariyan gube gaba la ida gen adiga wagun liebu. Liebu lu la fadiri haba la lugundu gabafu la lu la bagari du lu sunda. Ani ha le la riyan gube buingiu logu Yesu Kristu.
3: Aba fadiri buguya lu sunga na iter emelu Kisedek.
1: Gumugu wati lubo iti binadi gumadi le liluru du Moisesi la diga debiliti ani meseri miti. Mabafuti luru duligi ya lun la salbaru ninya grige lidage afigo. Lemeye goti ani aba iseri emenigini le buiti mati le idangebe gayara la wayara fadulu buingiu. Ani la aba finyu la chowri buingiu emenigini le lun Jesus bala wafadiri ha hibiri fadirigu mafinyuru wati da le lichugumbo habara hon. Ahinti logo Jesus le laubo finyu lichugua lubara lu, larihe tida lereru mwingiu.
3: Fiju bali mwingiu, le abure mi, ani masansi rego luboi, laritamu, aba fadiri mwuya, lusu manda.
1: Ligia Jesus luboi, achoru luboi, aba daradu buiti mati, lwele frumieti. Hameha hibiri fadiri gu,

0: ਪਿਤਿਆਂ ਅਗੀ ਬੇ ਦਗਵਾ ਲੋਗੋਂ ਦੁਕਈ ਆ ਬਾਲਾ ਬੁਰੀ ਹੋਵੇਗੂ ਸਿਆਂ ਤੇ ਹਸੀ ਗਿਰੋ ਆਹੀ ਤੇ ਹਸੂਸੁ ਕਈਵੀ ਵਾਲਾ ਆਲੂ ਸੁੰਦਾ ਮਸ ਗਿਰ ਬੈਲੀ ਫੀਸ ਤੇ ਕਈ ਸਿਫਾ ਦਿਰੇ ਲੁਮ ਆਮ ਲਿਗੇ ਗਾਇਰ ਆਲੂ ਬੋਏ ਲਾ ਸਾਲ ਬਰੂ ਨੀਆ ਹਾ ਆਯਾਰ ਫਤ ਬਾਈ ਲੁ ਬੁਈ ਕਿਉ ਲੀ ਦਾਂ ਗੇਲੇ ਤੀ ਮਾਤੀ ਮਾਤੀ ਲੁ ਸੁ ਆਂਦਾ ਲੋਗੋਂ ਦੁ ਗੱਬਾ ਗਰੀ ਤੀ ਸੁ ਆਂਦਾ ਲੁ ਲਾਯੁ ਮਾ ਗੋ ਲੁ ਬੁਈ ਕਿਉ ਆਵਾਗ ਹਸੂਸ ਲੁ ਬਈ ਤੀ ਫਾਦਰੀ ਬੋਏ ਇਨ ਯੂ ਤਮਾਤੀ ਲੇ ਵਸੁਬ ਦਿਰੂ ਬਈ ਹਰੂ ਮਲਿਕੀਆ ਉਤਿ ਉਰੀ ਬਨੀ ਲੀਦਾ ਨੀ ਫਿਗੋ ਮੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀ ਕਈ ਗਫੀ ਗੋ ਤੀ ਇੰਜੂ ਰੂ ਅਲਗੀਆ ਇੰਜੂ ਤੁਮਾ ਲੋ ਇਸੁਮ ਕਾ ਤੇ ਸੇਲੋ ਮੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀ ਕਹੀ ਬਿਰ ਫਾਦਰ ਇੰਜੂ ਤੁਮਾ ਤੀਆ ਹਗਾ ਸੁਬੇ ਹਦਾ ਕਰ ਗਦ ਸਾਗ ਵੇਜੋ ਫੁਰੂ ਮੇ ਲੋਗ ਹਫੀ ਗੋ ਗੋ ਨਰਗ ਲਾਰੀ ਗੇ ਲੋਗ ਹਫੀ ਗੋ ਹੀ ਬਿਰ ਗਰੀ ਗੀ ਲੁਬਾਰ ਗੇ ਲੀਰਾ ਅਦ ਗਲ ਮੁਤਿ ਹਸੂਸੁ ਅਦ ਕਰ ਗਦ ਨੀ ਆ ਬਾਨ ਗ ਵਈਆ ਲੁਸੁਨ ਦਾ ਦਾਲੇ ਲੀ ਚਾ ਗੋ ਬੇ ਲੂੰਗਵਾ ਲੁ ਲੋ ਮੇ ਲੋਗ ਹਫੀ ਗੋ ਗਰੀ ਗੀ ਉਗਰ ਯਹਾ ਦੇ ਬਲੀ ਬਣਿਆ ਹਗੇ ਅਲੀ ਚੁਗ ਬਣਿਆ ਲੀਲੂ ਰੁਦੂ ਮੋਇਸੇ ਸੀ ਕਈ ਸੀ ਫਾਦਰੀ ਆਹੇ ਤਿਲਾਰੀ ਗੇ ਲਿਦਾਨ ਲੀਲੂ ਰੁਦੂ ਆਬਾ ਲਾਫੀ ਰੁਬੂਈ ਗੀ ਲੋਗ ਲੀਰ ਲੂੰ ਲਦਗ ਨੀ ਫਾਦਰੀ ਮੇ ਲੇ ਉਹ ਬਈ ਮੈਂ ਗਈ ਤੀ ਲੋਗ ਲੂੰ ਸੁਆਦਾ
1: Hebreos capítulo 8.
0: Le su din tima beli da ge sun le wariyo ko bai. Logani he la ma fadri inyu tumati wa ma le itarat. Ani nyuru hali luwe ge lo mere lala na la ruwe ha buingi sielu. Ani le servi du nya kaisi fadri li da flasu le sandu tima bai. Ti da sandu ariyo tima tima tu to la digu bon wa bure me buingi. Mama to hadiga grigi. Sun fadri inyu tumati li chugun niwa. Lun li chugun idewe sei. Luma dagara gudunni lun buingiu. Lige gasu luboi, ginye anihi la som kate lunti la dagara gudunni Hesu Kristu lubuingiu. Lu hamuga nyanyi la Hesu Kristu bowagu, mama nyi hamuga fadiri lugundu, anyi guwa fadiri gu adagara gudutinya segun lirudu Moises. Fadiri gu hagia, hadugunni hawadigrimai, lumburi kate liyawari guti leburi siyalubai. Subudi wamuti logu iyawa ula, lugundu, Lubaba ila dugunu Moisesi luba buingiyo, aba larinya gong buingiyo lun.
2: Adiga boitia, sunkatei, kisi iya watona lufu dugumbu, lagu vugu.
0: Gama lumu, wairi guti la fadiri ha Hesu Kristu, sigilaw ha fadiri ha fadiri gu ubowo. Buitu mati daradu le wogu bai labuye iha luma buingiyo, ani buiti mati ginye, furama asele lichu gu bai isari daradu ligi. Lugundu, Lun hamuga meha buidu lan furumi eti daradu le sun sun ina gubi, memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gama lumu, magunda atibuga buingi ula furumi eti daradu, ladiga mabafu hama wagichegu lun hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilaria gutida lereru.
2: Lania nanyari habule mebungiyo, lachili goveyo, lunadudu iseri darada, amalila na hula luma Israele. Mita abai kai daradu le na dadu bai hama hagu chagu, le veyu le nare dadubo ni hahabu, lu nasadaro ni ehi tugiye, magufu li bukamuti meha ni daradu. Le yeti nigi rubani ya hongua, ni yalariye bu abure me.
0: Niha daradu le lumbo ina dugu ni hama, li nasi yung Israeli lari gemi buri veyu ligi. Linya lariye gu abure me.
2: Nichu kubo ini lurudu, litong hasanyu Aba me na buru ga nitida hanigi, au wa ti habungi te, hagie me nana. Me mege nuo boi, lula rufu da honi wa nuago, maria mu boi wugiri luli tuhe, ni luli bini, subudi boi bungi le abule me, lugundu ha subudi ruba na sungu boi, lumo ge le jiri tima gidi boi, dari lumo le wairi tima boi, adagi. Ferudu na nu boi, guriba ni le hadaka boi, marita kutugi adiname, lwaku hafigo, lusunda.
0: Adimure ha aliligie buingi ulogo haba iseri daradu, rura alirigu linya le furumieti kai binadu. Anikata ile binadu haliboi wei ya ligia, ya rafa alirigu linya lunlongwe.
1: Hebreos capítulo 10.
0: Ladiga liluru no Moisesi, liyawa di iriguinye, meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu ongrigi. Haluboiti ayarafa dubanya lumbu ingiyo, Leda agen hata anima lule adagara wagudu bai lumbu ingiyo segun liluru du Moisesi. Siyanti meha uwara go hama sun sui na gubai etar. Lunghamuga gayara ala laruma da gudunia luru du luda agen hafigun masandere guhanya hamuga hongwa lau duru. Aba hamuga masigiru hama adagara gudu. Gama lumu sariviti adagara gudu niburile lu larita kwa gudu ni aluagu hafigun sagu irumu. Kai sinyan luboye lagitaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya kubay Kristu lubu ingyo dale lebelu ruboye ubo wagun.
2: Mapusa nukibu adakara gudu ni iberesa. Rulu kutibu awa ungu bunu. Mabuna atibu lagu ni adakara gudu ni gudawarebo. Nibu ni lauk adakara gudu ni lagu figo. Apa di larinya bu, miyupi hatina ubo wagun. Luna dugu ni bugunda mpungi ito. Itarakesi buru ni ala mwagu tita belenu.
0: Furumie, larinya galuagu mabuse erun la buingiu, magunda aligia lao adagara guduni, ni hao anima alugu ichuguti ya lun, ni adagara guduni gudawa guti. Logu figo, lao sun ligie la burikata ile uogu bai larinya ga buingiu, lidangia Moisesi hongrigia lun hadugani. Larinya ga Kristu lari igie.
2: Nyubi hatina lona dugu ni bugunda mpungiu.
0: Mini la lira, Nyubu hali lan Kristu bo wagun, lun lagumu chagwa guduni igaburi le lanina hadagara guduni wa animal. Lun lichu guiseri lewenyegu. Nige lugunda baibuingiu lun larumada guduni wa ligibu gen lau lunwe Jesu Kristu aban weyasu lu sun dan logo wafigun. Sun fadri guhuriyu, sagweyu haduguni aban meme adagara guduni, lau sun sinyan lan lagidaruni adagara guduni ligi yafigo. Ahinti Jesu Kristu, Abar gunye weyasun licha agun lungwa logu figo ulun sunda. Abati lagiri budun sielun, abal layunru loige lonwere buingiyo. Anihi inye ngueto, agura baha lichu kunia buingiyo laga niyon labu ginyon lugudi. Lau ladagara gudun abar gu weyasun, abal labu idura gudun niya lani gu buingiyo sunsui na guboy lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligi ya won. Danle lariyangu.
2: Anja darat le nuve na dugni hama lari kepri me layu ligi linya lariya kuwa pare. Nechu kubai ni luru du tito hanigi abahe na bulet ni lita hasamina.
0: Lari ginye lariyanga.
2: Marita bu dugi adine me logo hafikon ni logo kuri uribat le hadugu.
0: Dan lubai le ferudi na wali figo lusunda memeke ruwa li amu adakara gudini logo figo. Lige lubai tini duhenu La ulome Kristu logu guruwa, kayara haliwe belu rumlidu mfulasule santu timaboy. Kweige belu to meme lugu bu Kristu. Tarati aba iseri ima wong lumu mbuingiu. Aba ima le anugi baliwa lidu ibagari magumu chaditi. Jesusu wafadiri yeboe inyu tumati tidan luba buingiu. Lige lunti lubai, wayara fadun lubu ingiu, tau taruma wanigi. Luma lau sun wafinye deregu dagu luagu. Haruma gudalaru wanigi, Luma santi ragu wa ma wongwa lauduru logu figo lari gen la chibunwa lauduna harumat. Itara meme wa ma derek dagulida wafinye masansi ragu ngalida wemenigi. Lugundu lagufu lirubai la buingi ule furamase la alibu. Lunti ginye wafangu viteregu ninyo vibirigu luhinsi habu hama luma lun hadugu nile buidubui. Wagia afinyatia maulumunti wafalaruni hempulo hani haa. Hechu banya lumiti ama alida wadamuridagu. Lubara gelira, ruwa magurasu honvibirigu, gwentoti malao ariha wamani luago jarafa lelan lueyuru wabureme Jesu Kristu. Lugundu, aha wasigira figo ha, lau wagunda larigen wasubudiruni inaruni, uwa leamu lueyari adagara guduni lumferudu na lani wafigo. Aba ariga alikate ilun wagura bahani, lunlagusera guduni wabuingio, Lau ama laneri meiganyu luma watu gemeti, le lumbwe lagrincha kuninya laga ni mbwingyo. Dale ladira aguni aba angrigia lilurudu Moisesi, lunyeng hama biyama oiru agefeyente luago, ariangati lilurudu Moisesi luago lunti la lomwe ngrigia ligi. Wairi timati sufri le adina boiha mebere sebanya lau lirubwingyo. Mebere se hagia lau lita, anaba hamai sifiri sandu le hinsi habubo inhon. Lita Jesu Kristu, Lige achouru balin lidara dubungi wama, le arumata gudubaliwa ligibugi. Subudi wamuti ligaburi wabure mebungi ule ariyangubai.
2: Aulelubu ila baincha biduni ya gerigi, aulelubu ila fayere biduni ya lagu hafigu.
0: Ariyangatiginye.
2: Nagusere biduba ya numutu nye.
0: Fugiabu gerigi ele waguti laburi haliganyu bungi ule vingwabai. Haritako huma logu buriwe ule Sigu halibai dan meha le heresi birubali larugonga. Wairi ti meha hasufuri run lidon dan ligi. Ani awanda hamuti sun kate laugrasu. Anyang hida agye anabuatinya oseru agye uriba ligibugye guriru ladega khaybugu luma Christ. Ibiri sufritinya ladega gamata go hama hamaha uriba banya oseru niw. Gudeme habutun meha honha furisurgu bany. Igira gwagda tunhungwa laugundani no lagidarun le huma boyhuay. Subudinyu humoy logani la kate huma sielu le buitimat. Lesian boy lagidarun huay. Gwentoti, meferi dire humay lubaiti hemenigi luagu buingyo. Lugundu heresibiru baaba onwebu afaye ruahu sielu. Gagura asu huma, lulari gie mela hawantu ni asufuriru ni kaisi labuseru buingyo. Kayara la muga heresibiru ni farama sele lumbe lichuguni buingyo hun sielu. Tariya hene lereru buingyo logo lagiri bidun Kristu bo wagun.
2: Maala hali, afan hirbi le lube liyabi. Madale se hagubo isaragu tanga. Ahele nariki rabadu bilagu lafinye, labaga idu. Ahele feri dira lafinye, magunda abadina lumu.
0: Wagia, mitra anti wa kaidurige ha agiribu dubanya hari gon. Aba heferi diru, hata angieti wa haa esefuru banya, ladiga afinye.
1: Hebreos capítulo 11.
0: Afinyani, achouru ni le gumuti, logu wabihi bailan le wagura bubai. Loma wachouru ni le gumuti logu, anire ila burikate, lausun marihi wamani. Ladiga hafinye wagichagu, lagunda arubai buingi uhao. Lau afinyani, wasubudirei logu buingi ula adigu bali ubo, larugu lereru, le lubaiti ubo ule warihu bai kwento. Mama lida angie kate ile meha arihu bai ladiguwa. Lau lafinye aveli, lichiga ba dagara gaduni buiti mati sige lau le la dagara gadu bai kain lu buingiu. Lige leresi biru bali buingiu kaisi richagwati. Aba leresi biru ni la dagara gadun. Lau sun lubaiti hilala aveli, aniha guwa adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku, laniguwa sielu mwinga. Ani madarin wati lugubu lugundu buingiu anigu bali. Ani tarienhe lereru buingiu, logo lubara ke boi la meha lanigun enoku gunda la buingiu lau ya ubo wogu. Ani siyanti la gunda aru buingiu wau ahin mafinye wa boi luagu. Lugundu lun wayarafatu lu buingiu gasu wafinye lu luagu anihe ila ani lichuku bala afaye iruaha haa alu habali. Lau lafinyo noe na le lawisa rubali buingiu logo lataka rubala aba onwe bugura lau sumarihi gili la gura aba ladigu ni le lubai bai buingiu. Aba ladaragun aba unwe buguni lun la salbaru hausun tila na luba. Itara linya la siya diruni noe ubo. Aba lubai le resi biruni buingiu kaisi aba wuguri richagwati logo lafinye. Lau lafinye Abrahamu dale lagua rubai buingiu lun luligiru ni lagaira lulidi lidong amu flaso le frama se lubai lun. Aba ladigu ni le lubai bai buingiu. Aba lafridun lagaire gien ibidi ogalun halion bayila. Aba lagana un lida iseri fulasu ligia, lausun terecha la nyen, ladiga la finye. Aba lagana un tida ankiampo, ligia meme ginye, ladiga ba isaku, le lire uluma hakovu, le libari. Ladiga resibi hamuti la, frama se meme ligia, luma ge buingio. Adiga lumuti Abrahamu sun lira, ladiga agura bahala lebeluru lidon, lubuidun uburu gule, derebu gubai, ebu. Uburu gule la digu be buingiu. Lau ginye tafinye sara, lau sumehe waiya ruta, lu tagarudu, resibi tuere ilumage buingiu, lu tagarudu. Garudu aba irahu la diga tafinye runluagu, lagufli rubai la buingiu le frama se lubai. Lau sun lubai ti waiya le la Abrahamu, lu garu la. Nyubu iti lu gadiga wagumbu la sarago. Kei waruguma hasielu banya, kei ginye laguburi sagon le, larubai beya le sinyabai labahudun. Hilagwati ya sungurige ha, meresi birunga hamoi sunle frama selubai buingi hon. Gamalumo, ariha hamuti liyabu indisege, ani aba hasubu diruni. Aba ati harinyagun luagu mama la hagaira ubo ule. Hayabu irigunya la ebeluha kaisi terencha ya ubo uo. Gurige harita kumanyaita, arufu da hamuti luagu halu hameme ya la aba agairu lu hagaira me. Luhamuga fulasu la le nyinge lubai hafuri da hagaira bai le halu habai gayarati hamuga hagiri budu hari go nyehi. Aba ambuga agaira bui tumati habuse rubai agaira ule siya lubai. ligi ya uo lubai nibuse gari la buingio lu habugi yute boi la aba laranseru aba uburugu aba tamehale la ucha gubali buingio Abrahamu la ularia gulun lu lafaru nilire ule Isaku hila gubailun la takara guduni lun afinya memeti lu agu buingio rugu atiebe lungwa lu ledere geruni lire ule aba naguti la usun ania galilabuga buingi ulun lu agu saragu mayla la duke wagun lidange Isaku Subudiri gulinyali Abrahamu logu gabafula buingiu lun lasara gudni hilanya lidange uweni ani itagaro yebe la duguni buingiu la ulichuguni Isaku lari gu lu Abrahamu lubaregen yebe lafaruni la ulafinye Isaku framase lubai abiniruni lun hakowu luma Esau la ulafinye hakowu dame hale lowe la binilumutika aba hadange lirahunyo hose aba ladimure han luogu lueri gu buingiu Ragunyu logu ligiri lubadu. La ulafinye Jose, lubarege boi lumi, ariangati logu hafri dubala, Israeli na hiptugi. Ariyanga ligia, lun hanugu ni labu hamagwa dame le, higiru ni fulasu ligi. La uhafinye lagubri gumoisesi. Tale lagiri hobi, aba haramu duni logu iru hati. Laduga harihi logu, buitu meire ula. Manufu detinya lue iluru dule, lichugu boi uruwe. La ulafinye Moisesi, dale wugiri hali, maa tilula nugunu wa kaisi, tirau lirau, luruwe tehibdu. Hime ilumuti, la sufri ruhama lumutu ni buingiu, lubaregen lagano mbuidu, tida luba uruwe to lani na figo. Risi timati la sandira gulungwa, la ula sufri ru unabuguni, luigen Kristu le lumbu iliabwi. Sigu la ulagano, lida sun lirisi ehibdu. Lugundu, Logo afaye ruwaho le lumbe lichu ni buingi ulu, lichiga ilaritagu. La ulafinye Moisesi logo buingi u, aba ligiru ni Egiptu, manufu deiga lue iliganyu uruwe. Reide iti, dereka dagulida laritagu, kama hamuga, aria gulinya lu buingi ule marihimbe. La ulafinye Moisesi, ladiga ifedu le giribe lue yiru eseforuni. Aba launa ha, aba hichagwe, tubene rihaba Israelina, Lau hitu ludame la le lasuguru angeli le lanin oweni. Mafaru la mganiaba hagirima Israelina. Laduga hafinye Israelina, sugu hamuti barana funati eibugena kama hamuga mua le mabait. Danti le habuse rumbo Egiptu na lunginye hasuguru kai hagia aba ladoro guduna hau, aba hanyaratagu. Lau hafinye Israelina logu buingio, aba heibugun geyego lau lubarieru uburugu heriko, Sagu binafu logu sedu veyo. Aba leigu wadu, loba lubarieru uburu guligi. Logu tafinye raabu, tomeha horu, mowe tubai uwa rahama haa, magamba dibanyo. Laduga, taramu dunia aria hatinya Israeli na tubi. Kaba hamuga kate inariyak, logu obaidanu lun na buruha logu hedion. Baraku, Sanson, Hefute, Davidi, Samueli, luma hawagu profetagu. La hafinye, Ganye iti ya buri fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama selubai buingi uhon. Darulu muti buingi uhayuma linyu uhawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tiya luwe hafara wagun hilagu bai tau efeng. Aba here dun hamere banyi. Nyubu iti ya luga bafu bayala uriburugu, aba haganye reguni ya hagani. Nyenye nuhurinya, saragu dawatinya hadunhenyu lidange owe ni hon. Anyehe gine hibiri, Hilagwa tinya leda lueri ya sufuri uni maha tinya higira wagudu niwa. Lugayara abaila hagu yugun lido ngaba ibagari le buitimati. Hibiri afaga tinya lehera hon hao. Aba ichuni agira waguni lau gringri luma adauru ni furisu. Afara wagua tinya lau dubu asira hoa tinya hamida hamagwa. Afara wagua tinya tau efeng rede itinya eibu ganya hadugu darugu hau wagua. Larugu haura mudun, luma haura gabara. Gudeme tinya meha, nidiheri tinya meha. Ouse ruwa hagia uriba. Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia. Eibu ganyadugu hanya meha lidamburi fulasu magairawati. Arabu, lidamburi lagadabu gendubu wainamuti, luma lidamburi huyu le muaruguti. Sun hagia, lau sun buidula afinya nile hawagu boi, ligibuge buingiu, Meresi birun hamuti le meha frama sewa liboy, laduga aranse libuga buingyo aba kati buitimati won. Lun lida ruguba la aba wama Abuidula sunsui na gube.
1: Hebreos capítulo 13.
0: Hinsi ego meme huma huma guakaisi ibirigu. Mabule ida humaye lu hebela gdunia achilurutia hubion la ugundani. Saraguhanya grigia ruhanya ubaru hon angelego la hadugni kataile ibidion hon. Harita go huma hawagun adurutia kaisi kubairigu hamunga genye hadurunya la hama. Harita go huma hawago ha asufri ubanya kama hamunga hasufri ya uara hama. Inebela Maria hun sungube. Lunti ginye hagufuliru umarigu hama gwalao uwarani. Lugundu lagusera gudubanya ginye buingyu haa agamari dutinya mamari edunga hama haa agabara habanya. Mishika huma hinsi habu logu sensu gunda huma lao le humat. Lugundu lichukube buingyu le emege rubai hun. Arinya gali.
2: Naume girubadi hun, migiru nubadi.
0: Kayara ati lubaiti warinya gun lao afinyani.
3: Nabule mabungi witele kubalene, manufu tapadine. Kapati bayara maagiriga adiganalu.
0: Harita kwa huma hawagu haadunde habalu, haapuriche bali luganu tebuingi hun. Samina huma alibuguru, idalinya la meha, habagari ani aje ya huma afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru, ugunye, luma, suanda. Meye dagwaga da huma hungwa, lun amu, luujari, arufu dahani. Buiti mati lun, teresi birun wawani ere, lau lisi habu buingyo. Mama lau wagufulirun, lau luru duburi, logut egini. Echu ni ligia, mia buiti lun, ladigba la, buiti hon ha, afala rubalin. Sinyati gafana hama fadirigu, ha eseri widubanya, tida hatempulu huriyu, lida agien, adakara gaduni le ichugubu iluago wani lataru. Belugu dalumuti hafadirin huriyo le inyu tumabwe hata anima alugu lidon fulasu sandu timati. Barilei atakara guduni luagu figo. Ahenti hagubu anima aluhagia baugu ditu ikiampu agai lagudu. Italalinya ginye baugu di loi uburugu lowe hesusu lulachibu ni wafigon laulita guanarek. Kaimo luboiti lung hesusu baugu ditu ikiampu agai asufuru reina unabuguni. Logo liri keisi la sufuri run wawagu. Lidan uba ule, uwati ni yaba uburugu wama le adura roti lu sunda. Walu hanye uburugu le lumbo inyehi badi walan lari igien ibagari le. Ligia lunti lubai wichugu etengi uni lubu ingi sunda lidange Yesu Kristo. Etengi uni ligia luuye ribai atakara gudunu le labuse rubai buingi wamagi. Ruwama lubai ti uweri guni lun lao wayuma. Mabule ita huma hadugni le buiti boy. Luma lun hafare iruni humati hada haa mibihi bany. Lugundu ligye burikate ile awwe lagunda rabuingyo. Kakambati huma hon haa arufuta habanya hon. Derege kwa huma hungu wa hon. Lugundu hagia auni girubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguserun ligibuge buingyo logu hauni girunu. Hocha huma lun metere gudun humani hawadige mari. Lugundu mabui duboi hamuga ginye lira hun. Afuri ida huma lubu ingi wawagu. Choru wamuti logo darangi lanyu linya la warita gun. Kei busiye wabai buidu la wawuserun lida sunkate. Amuri hatina huma luhayumaragu lubu ingi lunga yara abai la nidi arihang madisa. Ayumaragu watina lubu ingi lelani nandarangi lo lenginye asara gudubali wabure me Yesu Kristo. Lidange oweni hauniri mudun le weritimabai. Le achoro rubalin lidara dubu ingyo laulita. Lun luadig maridu hida lida sunkate lida ange Yesu Kristo. Lungayara abaila hadiguni lugunda. Weriguni lun Kristo lun sunda itrala. Niduhinu ayumura guwati na lun heresibiruni dimure le abirha na alibe hun tida murusungara dato. Nasubu dira gudu nye ginye hun logu furiha lila waduhe Timoteo furisu gugi. Ahinyumbu ifrese Nanugubai numagwa damele nidi arihong. Mabuiga ninya honsun tabutigu ligilisi luma honsun ibiri waduhinyu lidan wafinye. Mabuiga hanya italia na hon. Binela ubuingyo sun huguya itarala.
1: Santiago capítulo 2.
4: Niduhinyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu wabure me Yesu Kristu le wairigubai. mon lumuti amula hanugu aba grigi hawe hibiri kaibri hamagalu lebeluru aba vuguri lidon hadamuri laubagu golu tumadogu finutu beluli geginye aba gudemeti tau dogo huchecheru aha etenira lule finu beadaira gubuidu lunharinha gulun
5: niruba ya lida obaru buiti
4: harinha galule gudemebe
5: buguya redi barara o niruba ya muwarugu niruga bugenu gudu
4: Hanugu nya aba grige amu loile aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhu nyu hinsia tenu, agamba humekatele. Ani odira lanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugien heresi biruni aruwe hani leframa se lubayhon ha hinsi habobanyalu. Ahiti huguya, ruhu mutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risi tia ha buriba behoseranu. Ani baruh mau aduru hei na ligi bugion lurudu. Mama funagi hagi adimure habanya wuriba logu liri Kristu, le inebe beihun, le umbai hedere gerago hungua. Ahi inaru ni lubai logu gufuli humani linyu agi lurudu kai sitarinya guni lereru bungiu.
6: Hisi ala kirigi bile di bung, ke bisi ango bungua.
4: Buiti haduga. Ahi mama lubai aba lau, hanugu ni sungurigia, hadugu nya figo. Drugo muti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufli raba grigia lau sun lurudu. Igira lagunfli raba lida gen. Gadurun ti lagu ladura aguni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele ariengu bai.
7: Magaba rahaba.
4: Arinya gatiginya.
7: Mafa rahaba.
4: Ahi lubai ti madugu grigia agaba rahani. Gama lumon, afa rahati. Midi ti lau le lubai be lurudu. Huguya luti hadimureha. Agabri da hugieme kaisi lunti hagusera gudu lau lurudu le esefuru baliwa loi lubafu figo. Ha magude mehabu banya hon amu, magude mehabu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ayin hagude mehabu banya, buidu behafridu lida me lidani aguseruni. Niduhenyo, kasa hula laringu grigie logu afine la, ahin madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaruni afine niligia. Kai hamuga gwento, anihe aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu luma igini. Laren gaba hida gelu.
5: Buidu la lidi bu. Darugu aba baugwa, hobu yeme.
4: En michu lumuti lele megi rubailu. Kage hu la lira. Itera len la susre du luma fieni. Ahi marufu du hama grigia lau kate ile hadigbe. Afieni labu gorugu itera linya ke aba kate hilali. Hafuga nihe bearinya guti.
5: Buguya afinyeti. Au aduga numuti le buidu bai.
4: Au arinya gati nalui duha iligia.
5: Arufu da baiti bafinye nu bogu di loi buiti le badugu bai. Narufu da ime na finye bu lau buiti le nadugu bai.
4: Afinyeti bulogu aba rigunye la bungio. Buiti baduga. Gama lumun afinyeti gie mafia nu lagulira. Adada garahagia lau anufu de loi. Mahati bo bafinyeru ibidio gotau buge le. Logu hilanyu lia la lafinye grigie ahi marufu du la lau le ladugu bai. Resibi lumuti bungiu Abrahamu le wagusha, kaisi richagwa tiligibu ke luagu le la dugu bei dan le laharu bei luyebe lafaruni Isaku le liru hilagu bei kaisi adagara giduni. Ariha bali luagu arufu dalani Abrahamu lafinye laukate le la dugu bei. Ani nyimbu iti lafinye ludayari bei la laukate le la dugu bei. Itara lien lagufliru le burungwa njibaitida lereru bungiu.
6: Afinye timeha Abrahamu luagu bungiu, aba labahu du kaisi gugiri richagwa ti.
4: Nyariya wagua ti luagu Abrahamu lumada bungiu. Ariya humali lubaiti luagu richagwa labu giri luagu buiti le la dugbe. Ani mama regu luagu lafinye. Ligia meme meha asusere dubai tu urabu. To horu lida dan le siguhalbe. Resibi lumutu bungiu kaisi richagwa tu luagu kate le ta dugbe dan meha le tarufu dine tafinye lautaramu dine luna gulegu hoswe. Abatidi regunia luha giri budu lida gen amu uma. Itra ke hilanyu lia la ugubu ahi uwa tubai uwani lida. Hilanyu liye ginye hafinye ahi marufu duhuma laukate buitile hadugbe.
1: Santiago, capítulo 3.
4: Niduhenyu, molu muti anyahi la saragu hida ichagu tenhongu arufu da tieme lereru bungiu. Lugundu subudi humali logu deregu da timabe ila wagusiru wagudun. Wagia lerufu da habe. Sun wagia charati wa. Ahi anihi lube aba grigia masharuti lida lela ringu bai. Aba wugiri buitile gumuti ligia. Legie gayara bei labuguru ni sun lugubu. Talevichu gufrenu luagu hayuma gabayu lu agambu niwa gayarati wabuguru nisun hagubu. Ariha humo buriginye uguni. Lausun weina muta ani here buriti garaba lile ada habaru abugura lumutu abuguru tul aba liruru simunu lenyenhi lumutu labusera. Itera tia ginye mwanyenya. Aba katu nyurutu. Gamalumu gayarati tadugu saragu kate weina muti. Lamurusu watu gemeti gayarati lagudu aba umi buarabu. Itera tia mwanyenye ke aba watu gemeti. Aba ubu lani na wuribani. Lida nyo wagubu ane afuru hatumuti wuribani wada. Gudatu muti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati lamasuru wuguri sun hawuya rinima luguganyitia. Dunuru, heve, ama anima lubaranahana. Ani adagalali, gamalumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba wuribani tugeto migira guagudubu tungwa, ani buitia lau peisi nile gafarahati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gien vinye ragwanya grigi hale nege ben bungiu la dugnia. Lida gememe aba iyumu lafuri da bini runi ilumu inye raguni. Niduhenyu, mulu muti itera la katile. Gayarati funage lafuri duduna bimeti iluma duna gifiti lida ge aba meme lise seduna. Gayarati sa tagindu aba tidibu igu faluma, odi gayarati tagindu tidibu beibe igu. Siati geti lafuri duduna bimeti iluma duna basu ati lida ge aba meme lise seduna. Aya nihi lubui aba shu tauhida, gufaranda ligia arufu dale lau lubui du loseru, la una buguni le lichu gubei lichu lau lum. Gama lumon aya nihi lubui gimugo tida hanigi. Ani hadugini kate lau harita guhuagu guanragu, mon lumuti lubui ti hanangu hungu wa lagu lichu hau, lugundu iye nilira. Mama lige luwiri be lichu au le nyumbi be luma ge bungiu, aba lichu au le lani na ubo lira, le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugu luma gagani go, anihi chagagu unye luma sun luwiri wuribani. Ahaya ha, gama balilichu au le luma gebe bungiu. Furumi anihi aba ibagari harumati hawagu. Galumatia areidatia, gagamba ditia, gudemi habutia, adiga hamuti le buidube. Aba labu hanugine sun grigia. Furangutia. Halu habali darangilu, bunagwate ilu lu la luba honu aba ibagari le richagwa tihada, luma hada amu.
1: Santiago capítulo 4.
4: Kabri wege habusera hawuri buha luma hagendagu. La diga buri luriba yuma hanire hida bay suwanda. Busentu somukate. Kesi siyan humani ibiha aba hafraha. Gimugatu logu somukate. Keti siyan humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habuseri ubay lugundu mamuri ya humani luma bungiu. Ahi hamuri ha, mibihi humuti lugundu luriba hamuri ha. Habuseru ni lu hevesiru ni luagu lagubri hugunda. Grige mumara tinya, ibide tisahun luago anhi la gamadago uba ilumo bou, hagani ila bungiu. Haritago tunsa luago malala le tarinye gube lereru bungiu luago burikate ile. Hinsia tisifiri le lichu gube bungiu wada lum. Gama lumo, weri timati ide mo ele lichu gube bungiu, la duga tarinye lereru bungiu.
6: Lumo tibungiu lanaga hawagu ha barugo banya hongwa. Eni idera go lumuti ha unabugu banya.
4: Rugo huma lubai tihungu wa labu gion lerere habungiu. Kagibugu huma luma mafia. Aba melanura hawei. Yarafa huma lubungiu aba megine la yarafa duhun. Gafigo te shibahu maihuhabu. Ani tihuguya biango tigibu haruma gida humo hanigi. Hiru guo huma, wago huma. Ayahu wa huguyame. Sansigo la hehere ha lu ayahu nime. Sansigo ligeme hugunda luiru nime luagu hifigo. Una buguagu da huma hungwa ligibuge bungiu. Aba melichu gnulida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhenyu, madimure hama vuriba hawagu hibirigu. Lea dimure hati vuriba luagu liduhe, o ladari rula liduru, la dimure henye vuriba luagu liluru du Kristu. Ani ladari runye mege iti luagu. Ain haduga lira lubarage hadugu nile lubaibe lurudu, hicha gunya hungwa kaisi agusera gudati. Aba rigunya gusara gudati le ichu gubali luru duligia. Lerigu gabafu bay lula salbaha, o lula gunichagu. Ahi buguya katinye dibuge lu badari ruliduru amu. Bwento agambo humei kate le huguye le ariengube.
5: Wodi balida aita gafulasu ugunya waharuga. Aba mewerederu nyei, aba airumu. Wadagu bamaraso lau wasainsu nyei, lu wabihi lau.
4: Idalensa hasubu diruni kabala susire dharuga. katengenge hibagari. Itera lenke hemere dule salira guboi luagu murusu dan larige aba lagu mushagun. Ariye garigutu hamuga.
5: Ahi buse bungiyo wabagaridu. Aba me wadugu nile olir.
4: Ahi tihuguya hadimure halau pantu luagu katele harita guboi hadugu. Ani sun pantu ile mabuiduti. Lelu baiti subudi habubai lu ladugu buiti eni madugu lumuti ladugu nyafigo.
1: Santiago capítulo 5.
4: Agamba humai katele, ugi erisi ten ha vuriba bei gaburi. Tuluha liora lu hayahua ha. Wago huge me luagu buri la misa lule lu bai hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, hugha maru hamuti rihadagiragu tofinubo. Gahu alihigo lulu mahani plata. Aniligie babu ya rang. Aba meha gurincha wagu loige kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu irisi ni lido buri lagu muho dangle. Lausum lira, mafai iru humuti ya haa nyadagi mebali hichari. Lagua haa nyalubai tifai itiligie ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri ya haa nyadagi metia hagie huago. Rugu wadu hungo lu aba ibagari lani na wende, luma ugunda ni yao bowagu. Ani dibuni idukea nima aluha aransa nyalu hafaru. Siadi humanya haa maduru mbanya, afarago humanya hilagube, madiguga hagia ni kata hawege guwa. Lige luboiti niduhenyu, gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abu nagutile agura bube libihi alubaha nibuiti, lunti lagura bani furume tihuya luagu lila linadirigu, luma lagumho huya luagu lu lafunadu. Gagura suhuma ginye, terebu guhugeme luguntu madise liliabi wabure me. Niduhenyu, mekehara huma hawagu hiduhenyu luegen Hesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lu lagusira gudu. Niduhenyu, Baruhu mwenye profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu luagwa sufuriruni. Wagia, baruhu mutiha awandu bale sufuriruni kaisi girige gundatia. Agamba dungu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gie ida lia la fulesi lani bungiu lagumu ho ora. Lugundu areida tibungiu gudeme habuligia. Luge sunkate iniduhenyu. Mafira huma ni luagu liri sielu ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afinyiruni luhachoru ni hereru. Dame le hariyegu aha lu aha la. Dame ge le hariyegu uwa lu ginye uwa la. Masie diru lamga ubungiu. Ahin la sufuri rinye luboy aban hida gen. Lunti la furi idu lubungiu. Ahin gunda luboy lunti le remuha uremu lani netengiruni. Ahin sandin luboy lunti la guoron hon tabuti guligili si luha furi idu luagu. Luma lu hahuru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lao afinyeni. Aba me la reida guagdu ni bungi usanditi inyuro gualeime. Ani ahi gini ya figo hali lubai, ferudu na wabai lifigon. Ligia gufese humai lubai hifigo huni wagua, ani afuri da hugue me huo gua lu hareida gu. Wairi tilubafu afuri iduni le ladugu bai grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Eliasi kai wagia. Nali lamuri haba ilida la furi idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yuga uruwa irumu dimi. Lari ge dan yale la furi idu, aba ya lahu yu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubowagu. Niduhinyu, ahi egeye da aba hida gului umaleri shabai, liyabi amu lu lagiri budaguduni, subudi humoi logu furume gwaru gula agiri budaguduti lea figo halbe lida geluriba lemeri, la salba rubun la luwani lui oweni ani ferudu na guda leime sun li figon.
7: Furumie tu ligara da Feduru. Capítulo Aba.
6: Ao Feduru, Aba lani Jesu Cristo apóstolo, namburga yungara da tohun, huguya lani gubungi ha chagagu banya, bou gudi luei hageira, loubo guponto, Galacia, Capadocia, Asia luma Bitinia. Huguya le, anua diralaya baya bungiu uguchili, luma guiameha binaru, La diga ligia la labusa rubai. Sandu guda ladu lani sifiri sandu. Luga gamba di huma luma lun la numa da gudunu la ulita Jesu Cristo. Ibiga huma lubeiti saragu areini luma darangilu luma giebungiu. Ruba ma uedi guni lubungiu. Le lugu chibei wabure me Jesu Cristo. Luago luweni lugu de me hambu von. Ruga li seri bagari von lau. Lasara gudini Jesu Kristu lida ge oweni. Ligia buintinya lubai wanigi lau aba emeni gini vimati. Ani ladigba, luwa vihi ve la alaga le aranse lalibe wabas sielu.
8: aba alagan, le lubi la dura ru lusundan, le sinabi la daseiru, sinaligin la feri druni lubuidum. Goningi lumuti wa bungi lau lubafu, la diga afinyo wa maluagu. Luginyana baila, wabihi ni asalba rune le aranse lalibi waba. Le lube la rufu dune, lido me lagumu houda. Ligia lebu baibunhinya la lau ugundani, lau sun lunti lafuna, asufri nu saragu ocha waguni luagu murusunda. La diga itara linya la hafinya kei golu. Lunti lau chunu wa lau watu gemeti, lun larihini va ka lalu uyeri bai. Afinya ni le avandati ocha waguni ligia, gebegi timati sigi lau golu. Lugundu gagumu chaditi golu. Lau lubaiti havandu ne laucha wagun hafinye. La dimre ba Jesu Kristu buiti huwagu. Daime le la giri budu ubo wagun. Ibihu baginye uwairi guni luma inebesei luma gin. Hisi atin Jesu Kristu hun. Lausun hun manihi humagi lulan. Eni lausun lira afinye di luagu. Eni gundanti lau aba ome bu gundani. Le sinyahu muti ariye galau dimurei. Adiga heresi biruni tasalbaru huwani lau luweiri hafinye luago Kristu. Luago meha salbaru ni le halgudaha eni aturi ahagia profete gu lau saragu duari. Adumure hetinya meha luago areini lebu galumbe ilichigu ni bungi hun. Subudigi dalumuti halani sifiri sandu honu guri ahagia le lube la sufri rune Kristu lubare megiu. Luma weiri guni, le lube libihine lari gine. Agiati, aba hochu hasubu diruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susere da kate ile. Le wagu bilarienga sifiri sandu, e hada baihon. Aba la subu diragdu nimbungi hon luagu, mama balali da hadani, lagufli rua buri kate ile. Lagulida balava dani. Asalbaru ni le meha wagu beha dimreha. Ligia meme la wagu beha purichi ha girigia hun lidon buridan le. Aulu bafu sifiri sandu, le nyibu be sielu gie. Ibini angeligu, busenti hamuga ginya gufananda hamani burikata ile. Ligia lubeiti, aranse nyuhuma eni jusu kumei lubuidu haritagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru ni le lube lichugu ni bungiu hun. Lau la reini damele la giribu du Jesu Kristu ubo wogun. Keisi sanigo gagamba ditinya, mabagari da huma, keima haligabri habagari du lubaragi hasubu diruni bungi. Lubaragi enlira, abagari da huma abay bagari sandu tile gumuti. Lugundu bungi le aguare beikun, lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hanerelerun bungi,
3: sandu huma. Lugundu au, sandu tina.
8: Aha, guara lubungiu keisi huguchi. Bungiu le ababai, labuli gaburi, lagusara guduni ya sungirigia. Lunti huwara du luma lau inebese sunda le lubai habagari dunei ja ubogu. Salba ladu bungiu, lida gien la gubri ibagari le meha hafurinda rubai hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu luagu mama la lau kate gagumu chaditi la fairu waha lebegi asalbaru nile. Kei burigolu o pulata, lau lita Kristu la fairua. Le adagara gudua bei kei aba mundun le uwa timege iti luagu. Luma gie lubara gie mbuga la digine ibungi ubo. Aba laranseru lung Kristu bala wasalbara gile. Luagu lubeiti hafule sei la chila gua Kristu lido lagumu hou dale. Lida gine Kristu, aba hiabi nuha finye nuluagu bungi le asare gudubale in Kristu lida gine oveni, ruligia uweri guni lung. Itara linya hiabi, lung hafinye nung eni ruhu mei sung hemeni giluagu. Wento, lau gagamba di humalu linanu bungi lau lubafu sifiri sandu, haruma ruhanigi luganyana bela gisi nyendung, iduhe nyulwegi Jesu Kristu hun le timati. Lunti lebeiti hisi yangu humahungo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu, iseri girigia huguya. mama de hasani gua gubri guha goe de ditinha. Lirahi ha du bungyu, lau ha gambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Le ginye, adura rubei lu sunda, tarinha hare lerenu bungyu.
9: Itar hain sungirigia te hidu, liabi haweri te lufuliri hidu. Dan le lasam du hidu abalaburi lufuliri.
8: Ahi lerenu bungyu, duratu lu sunda. Ani dimuri le, ligie uganu le lanin la asalbaruni, le wagu bei larinyo agua hun.
1: Primera Pedro capítulo 2.
8: Ligie lubeiti, igira humei sun luwiyeri buribani, sun igeni, bianguala igibu, gimugu, luma sun luwiyeri marasu alugu, itara kei habuseruni, irahinyi ufigiginya mili giharumati luga nyana baila hawena mudu. Itara laginye habuse run, aturi hanulerenu bungi ubuidu luga nyana baila ledere bugudun hafinye luago Kristu eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei letima timati luago buidula abureme. Ayara fahowa humale lubei tilu Kristu, dubu vimati. Le aube membere se hama girigia. Ahinti lu bungiu, itara linha kei aba dubu, anua diruti lege begiti saragu. Itara linha lubeiti, huguia kei dubu vimati, igre guagda huma hungwa lu Kristu, lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginha itara huma kei fadirugu, ha sandutinha, ha ishugu balin, adagar gduni le aube lagundara lun. Lida gien Jesu Kristu. Lige gien taniengu bilerenu bungiu.
9: Nichi gaba dubu siung. Dubu leti matimati. Aba dubu anuwa dahunti lege begiti. Ani haafinye niti yoloago. Buidu belili hon.
8: Weli ti lebegi dubu ligia hon. Huguya le afinye libe. Ahenti ho ha mafinye banya. Gufli hali le taniengu bilerenu bungiu.
9: Dubu le augu mebere se hama abunu utinya. Ligia le duble timati.
8: Ariega tiginye.
9: Abadubu achuge wagli ligia. Abadubu le ego da vitu tigirigia.
8: Hamadugu banyagasu lo uganu lanina asalbaruni. Tugego tinyeluagu. Feridi hagu ya lusunda. Keisi laranseruni bungyu. Ahinti huguya le finye biluagu Kristu. Aba rasa nua da hunti ya huguya. Fadiriguha esere biduti en lu uruwe le bungiu. Necha niha derega guanya hongwa lu bungiu. Lumuti niya bungiu. Anua diru andu, lunga dumreha luago burikati buiti le ladigbe bungiu. Le agure bihun lidagien luburiga, lu lido lueiri larugunga le lichugube. Mama meha lumutu niya bungiu huguya. Gueto, lumutu niya hadun. Uwa tia meha gudeme ya butinya hun. Ahin gueto, gudeme ya buha li bungi hun. Niduhi uhisi tienu, huguya keisi terencha lida ubole, aganoa tia bongu di luei hageira. Ayumura guati na hun lu, migira guagudu huma hungwa luburi la yumaha ugrigu le agenda gobei tuma huwani. Buidu la hose ruhada ha ibidi habuba ya lubungiu. Itara luba, lausun la adumre hama vuriba huwagu, wento kama hamunga vuribatu, harihube buiti leha digube, aba mehichugu weiri guni lubungyu, daime la chidinu veyu, lu lagusara gudun. Keisilani guwa ma wabure me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma, lu sun gumadi ja ubobogu. Gufuli huma luma lugunda uruwei, ke ligia la inyu timabei ubara. Lumahama gumadi matia ha, louna habanya lu habai chunia ha salufri banya, luma luhichugu uweiri gunu hon ha adiga banya buiti. Ladiga busienti bungiu, luha diga ni le lubeibei. Luhama ni chagudinia, haibide ya wabanya au, habusien banya hadumane haburiba huwagu. Abagari dehuma keisi girigia, livre tinha. Gamalu momo sera kumei livrei lunha digi ni leburi babay. Ubara gen lira, abagali da hama keisi li damu bungiu. Inebe hama sun girigi hun keisi lubudubu. Isi hama hiduenyo luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungiu hun. Inebe la ginye uruwe hun. Ubuengu, inebe hama hiyubidurugu hun keisi lubudubu. Mamarugu habuidu banya huma, ibi niginye hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungiu. Ahan avanda a sufri nunile mebunati. Subudin humei luagu ligia la lugunda abai. Gamalumo, ahan adiga kati guribati, abai chua luagu, kage lisidu ni beha vandune a sufri runin lira laugurasu. Ahan a sufri ra lueginye adiga kati buiti, abaha vandune laugurasu, buiti lira ligibuge bungiu. Lunluwuyer igaburi le lagura bungiu huagu, keisi sufri lubei Kristu huagu laugurasu. Ichi gaba hemplu hun lu hafalaruni. Madugunti Kristu niaba figou, mayeha ligia niaba weyasu. Aleha nabunin, mona butilou anabahani. Taleha sufri gudunin, masiediru lumutinya lubaragien lira, derege guaraguti, lungwa lubungiu le agusere gudupai lau isuruni. Barilu muti Kristo guanarugu wafigon luogwa luagu guruwa luverederun hilanyu lumfigo. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristo lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudunha feridihani. Ahengueto, nyubi hadun lung Kristo le onigirubalan keisi honiri mudun gonigilou huani.
1: Primera Pedro capítulo 3.
8: Itaraginya huguya burinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu. Luahen la mahaginya lubei lun uganu lanina asalbaruni. Kayara lamu gahayabi lun hafinya nuluago Kristo. Luago rigu husa. Laurugu meharikini lubuidu houseru lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei bogu di tihibiti hevendeda. Tida la hanigi hevendeda. Le ababai ubuidu ni le meferdi da wadibai. Aba si firi galumati. Darangila ligia katei gebegibai sarago ligibu gebungiu. Itara linya meha ligaburi hevendedu urinya ha meha derege guabanya hongua lubungiu. Lida meha dan le seguhalibai. Afinya tia meha loagu bungiu. Gagamba di hagia hong hamariku. Itaratia meha sara. Gagamba di tulu Abrahamu. Aba taguwaru lung nabureme. Hiabi balu tirahinyu huma ahin hadigale buidubai. Manufu deuga luei nikata. Uguya ginya wugirinya. Afa guhama lu gufananda humania humariku. Ruha meha fula sunhon. Mamargi luei ginye. Mereti mahama wurinya. Lugundu ginye rulani bungiu ibagari meme magumu jaditile lichigubi hon lau lareini hon. Adiga humai itara ua lamuga nikata lularedarunum lida haforidu. Abagri da hama sun huguya lida uaruni luma lau gudeme habu hidangua. Hisi angua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mangu yuguda huma. Vuribani, luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Ubargen lira. Agu yuguda huma abini runi. Lugundu, lungheresi biru abini runi lumagie bungiu, laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungiu.
9: Lebuseti, la bagaribu abai bagari buiti. Lumagini abai bagari lani nan kundan lunti lumi giri nungi nyenye wila dimuri amribani marinya galiginya me iyeni disela loi uribani aduga lele buudibani alu halai terangilu awame lafalabani ladiga gongi rumoti ya wabore me bubi haru chago bani agamba lai hafori ya idundu anganya haadigubani uribati magunda tibungi hau.
8: Kapagi ganyana la dig buriba tihun, ahang icha go hung wa luha digane buiti sumada? Gamalumo, flesi watu ahang asufirira la diga suru la hikaburi. Mandufu de dahuma loy niaba. Madihi religia me haritagun. Rurugu huma inebasi ilu Kristu keisi habureme tidan hanigi. Aransenyu huma sumanda lu hona.
10: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
8: Ebuna bei hemenigi.

0: Fulé se batu, ahun anabu loigie lani guhuma Kristo. Lugundu, arufu dalumuti lira luagu anihi la sifiri sandu le weri gubahida, ahin ya sufri raba hida gie. Lumama la loigie la farha, o loigie la liberuha, ni loigie la dura aguni libiri lurudu, ni loigie le metere ulidu kate le miabi tilu midi, ahin ti ya sufri ramuti loigie lani gula Kristo. Mon lumuti la nege busiganu. Lunti lichigu ueri guni lubungiu luagu lira. Tiluha li dan lula gumeseru, aguseru ni anihama ginya guanari gulani gubungiu la gumesera. Ahinti vama giba lube la gumesera aguseru ni, ida habame ti ha maha banya heresi biruni lerenu bungiu. Ahinti hene gulube ha salvaru ha richagu wa banya. Halia bagie hebe da ha salufri banya. Hama haga figo banya. Halubeiti ya sufri rubanya segun lugunda bungiu, luunti itara meme hama adige le buidubai. Derega hamome habani, luha burugu bungiu le agda habalinya, lugundu ngunfliti bungiu.
1: Primera Pedro, capítulo 5.
0: Neveri dirinya du, huguya le abuti gulida hadamuri ya finyatinya, ke si abuti la ginye, ani gefenti na lagu la sufriru Kristu, eni gafana badina ginye lida ueri guni le lube iliabi, goni guhumanya lirahinyu bungiu halabu gebanya hariaha, keisi honi girunya honi ni mudun mudun. Adiga humei lau uguna ni keisi labu seruni bungiu. Mama ladiga hafosurunya la, adiga humei ladiga busen huma heseri bidulu bungiu. Mama ladiga lisien sensu hun. Moseru huma kama hamuga, haburi ya halabu gebanya haria ha huguya. Houcharugu huma, lu aba huma hemplu buitihon, itara luba, tame leliabi Jesu Kristu. Lehoni ni mudun le tima timati, hibihuba aba ridi weriguti. Lelube meferidunu lubei la limiri, huguya ni buri itinya. Gagamba di huma hon waya nyamutu. Lunti heseri vidagun sungu beikoni ogwa, lau una buguni, lugundu tarihane lerenu bungiu.
2: Maguda til bungiu hau ha, walubo beikongu, gamalumu, idarago lumutiu ha, una bugu banya.
0: Rugu wa humalu beiti hungwa, una bugu labu ginye luka bubungiu leka bafu bei. Luga nyara la lichiguni uweiriguni hun demele la chiliru danligia. Madihire huma lagu ni kata. Igira hamaisun kata ilu bungiu. Lugundu, loni grunyadun le timati mati. Agagudu anyu huma, ragugu anyu huma hungwa. Lugundu, ebuga henyadu gulinya mafia, lehaga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua. Migire kwagudu huma hungwa lung. Deregudagu huma lida hafinye. Subudu in humei lagu ligia meme laginye, asufri rubai iduhenyu luegine Kristu lida sun fulasu. Larigeme sufri hadu la luagu murusu dan, ladugu babungiu lu uwa la mege iti luagu lubuidu higaburi. Deregdagu lida hafinye, herenyu eni chorunyu. Ligiameme bungiu le ishigubali sun abiniru nivon, leginye aguwa rubai von, luga fara wa ma lida luweni gule magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Kristu, lun la ubafu, sun wandan, itarala. Nona hanyon tiruru gara dato hun luma lun silubanu. Lena nigu bekesi aba iduhe uaraguati, lun nichugu dugu dago lun hafinye, gefe aume, hun luagu aniha la larini bungiu le tima tima tibai. Derege daguwa meme, huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tiyaha Babilonia baya hun. Haginya lanua dirubanya bungiu lu lani guhama, keisi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marko suhun, le itarabai kama hamuga nirau. Busugu wa huma hungwa lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi yu huma sun huguya le lani gubai Kesu Kristu itarala.
3: Tibia maligara da Feduru. Capítulo Aba.
0: au Simon Pedro, aba servidut lu Jesu Cristo au, aba ginye lani apostolo. Na buru yungara da tohun, huwia lea finya libe kei waguya. Lugundum, richago ti wabungi uteni wa salbaragule Jesu Cristo. Ibiha huma saragu areini luma darangilo, luegi ya subu diruni wagu chibungiu luma wabure me Jesusu. Rula lubungi sunle memege ruboi von, lau lubafu luwa bagari dukei lugunda, lau la subu diragudne in Jesu Cristo, lea goro bivon luga fana wa malida lueningu luma lareini. Lau bricate le lagufle ribungi sun le frama se lo vivon. Le buri weina mubribe eni weiri ligia le begi. Lunga nyana la gafana huma lida ligabri bungiu, luma lunga sefuru lue lagubri igabri lanina ubole. Ligia lunti lubei hafagun, luhichu lubidu igabri lamon hafinye. Subudi lamon lubidu igabri. Ragugwa ungwa lamon subudi. Gurasu lamon ragugwa. Ungwa. Edere geraguni ungwa lubungyu lamon gurasu. Gamadago lamon edere geraguni ungwa lubungyu. Isi ehabuni lamon gamadago. Ahenihi lubei burikate lira hida le timati. Mama bei itara guargu higaburi. Eni mama beginye luagu nikata hisubudin luagu Kristu. Ahintile uwa bei kate buri lira lida. Itara linya kei aba marihiti. O aban la chati tarihi, bulie la luagu chibaba li la binadu li figon. Ligia lubeiti ni duhenyo, afagu hama luhen dere buguduntima, lau achoruni luagu bungyu la agua rubalun. Eni anua dira lung, ani handiga itara, maburi handigu badu. Itara luba, uwa la nikata asia na gudu ti hebelu rulido larui hawabureme wa salbaragule Jesu Kristu. Lema gumucha dibei. Ligia narita guagu da meme badin lubei luagu. Aung su subudi humali la. Ani heibu la lida inaru ni ligia. Aung sun lida, sun viva gidi na la. Afinya tina luagu buidu la lu narita guagu dunun, luagu luwiyari ibagari le lubei habagari duni. Subudi gudalali wabure me Jesu Kristu nun, luagu yarafa li la veyu lunowe. Italia lubeiti, Na dugu bei nuarante lu ibini lame, larige hiladina la, lu sunwa andan la haritagun luagu burikate ile. Arufu dahani levichigu bei hun, luagu lagiri budu wabure me Jesu Kristu ubo ogu, lausun lueini lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueini gu lau waku, ariha omuti dan lelichigu bei bungi ugu chili nebesei luma ueiri guni lun. Aba larien gulumale libungi lu lida gie weiri guni lani na sielu.
3: Ariha dire lehisi ebenye, le aube ume bulano bunda.
0: Agambo amuti umala li ligia sielu gie. Tameha luma ye divalaba bureme luagu vubu le sandube. Anihi ginye aba katei, choru timati vama. Ligia uganu le habiru habi profetagu. Buiti hadiga luha turi hanin herenu vugini haguya. La diga itara linya uganu ligia keisi aba lampu, le duranguti lida aba flasu le burigati, dari larugadun. Aritafri du warugu matolani na binafi, lutarugu ngadagudun tau hanigi. Laugin yasun katei, lunti hasubu diruni, luagu ua lani aba ganyarati, la dariruni lanichugu katei le buruha malibi profetegu laulani lungua. Lugundun, Madumre hati ya meha vuguni ya haguya lauhani hongwa. Haguya, ke meha vuguni ya habei derega gotia hongwa lubungyu. Dimuri buriluma geti bungyu hadumre habei lugundu sifiri sandu la adunde habalinya.
1: Segunda Pedro, capítulo 2.
0: Añahi meha profeta guyeti en handa varasa. Itara luba gini añahi bayalahida. Hadaruba ijeni lagana guarufu danile inaru nibai, lu lagade irunen hafinye. Jeda guhagie melau Kristu guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba gini chaguni frese hon guanaru gu lau lira. Giba banyafala rutien lida alivie hemeri. Aniladumre hoba uriba luagu umale inaru nibai hadiga. Laulisi ya sensu hon. Hasagaruba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tulagu hagusa na gudua bala, eni siadi vanya lumagia binar. Ua tiferudu na lani ya bungiu angeli hameha afigo habanya. Aba la chagaru niya mafio gati. Aba ligiru niya adaruva lida luburi ganyen, agura bahe lueiri lagusa na guduninya. Ua tiginya ferudu na lani ya bungiu hameha bababanya. Aba lona haniguna hawagu girigi haguya, Noer gynien le purchi e vei honga figo tien luha sakri ha, hama ya sed grigi lavung a salvara. Si adi lumut meha gynie uburgu Sodoma, luma Gomorra, lung giringu. Aba lagu duni flasuburi ligia darilu lerederu baligime, lu hemplu me hong girigia uriba tien ha luba ya hayabi hari gie. Gama lumung, salva lumut meha lotu, aba meha vugiri buiti, Leweri be lidikere luagu livi e hagaburi girigia vuriba tien lida flasu ligia. Sagu havei la sufri ru vagiri buiti ligia ti dan lanigi, lo larihine iluma lagamu ni kate buri vuriba ti leha digubei. Salba lumuti en lubeiti bungi uha dereka ko banya hongu alun, luei ou chavaguni. Igira laia ha vuriba banya, labu gea sufri ru nin luba hasia dirunu va, lu sunda lidame lueiuri aguseruni. La sufri raguda timaba ya bungi uha afala urbanin luriba hayumaha, ruha gaya meberese ni luagu le lubeibai bungi u. Arufu da hatia magamba di tia ha hagana goa banya, barugua tia hongua, meberese tia launikata, marufu du hagia inebe se hong bafu ha sieluna, anabarugu hamanya. Ibini angeligu, da usunghere timahama, gabafu hagia, michugu tia hadurun, Ubafu tsielu na haguya ligibu gebungiu lau anabuni. Ahanya rufu da hatinya ha. Itara haya kesi anima lugu, ua tigunfaran da hama. Hagu rahong, luhargu dunu wa luhafaru. Adumra hatinya vuriba lagu burikate le ua tigunfaran da hamani. Honwegu ba kesi, honwegu anima lugu. Asufri reina, luege hasufri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen. La gubri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi gariduna tia. Da le huwarudu huma lida hefedun. Agundara lida hayeni guanarig. Sianti hariha baburi. Luma wama diru hamanu. Mabucha tia wagwa dagwa figo. Achawa hamuti nya debili tia lidon figo. Hanari meti iga dua hama. Girige iye na ugua ya haguya. Feridi nyuhanya. La duga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu, le lirube oru hemplu. Le meha alugu bai la ganyinu sensu lu la duginin le vuriba bai. Aba ti la den haba burigu, maria gati tilun, luagu li figon. Adumre haligia lu lau hamala li girigia. Aba migiru lani lu la siginu lau lilinu lau. Itra hanya rufu da hatinya jetinya ha keisi fusu mabaiti. Keisi buri dueri, Lela nugun garabali. Siadi maya luka asigiru nei. Sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu. Ariega tiyan dimure buiduburi ti le malati. Ani laula yumaha ugrugu. Luma luriba aritaguni. Achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagaridu le lanina buligo. Furama se tiyan liberi hon. Eni ibi ni haguya guanargu, idamu ni nyanu lun luriba haritagun. Lugundu sungirigia lidamu nyen kate le aguma dirubalen. Hasubudi hamalbe babune me Jesu Kristu le wasalba regule, eni sefu hinya lidage iviye le lani na ubo le. Ahanya aburika lido burikate le, lunya largu duninya, vuriba timabe le lube gadan lani ya sigi lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hong, luma subu dirungu bai, hamanin umale suru bai. Sigu lau larigien la hasubu dirunin, aba higiru ne gumadi sandu tile ichugu bai hon, havagu la guflira linaru dimure ile.
4: Hoya hamuti only hevereha.
0: Luma le ariñagu bai.
4: Agarabo hatu buir huswamprugu larige tagu le harumati.
1: Segunda Pedro Capítulo 3
0: Ni duhe yuhise tianu, anuhan tibia magara da naburha hun, ti da biangu bai, houcha tinalu narita guagdunun, Luago arufu dahani inar nit le frende i humali bay. Luganyana bay la haruma la hisamina. Harita go humal luago burikate le meha haniye go bay profeta go. Luma luago luguma din wabure me Jesu Kristu le va salva regule. Le meha warufu daha bay wakui apostol go hun. Lida ge sumburikate le varinye go bay. Rutima humay le harita go rugun. Luago lido me la lagumu ho dan. Anyahi baya grige adagu tinyabula hau. Habagere duba keisi lariyagu neiluriba haritagu hon. Aba me hariyagu, kasa mege be lau furama se luagu la girbu da yaba la Kristu. Hilago wagubrigu, eni itara meme giri sun kata ike meha luma giedanle la dugu bay ubo. Mabuse ruti ha subu dirune luagu la dugu ni la bungi sun kata lida lidani lun la dugu niwa. Adiga lumuti meha sielu luma ubo luma gie binari lau lugumadi. Adiga leimua lida gie duna, ani lau duna. Aba la chili ridanu lagini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari nagura. Ahenti sielu luma mua lego etombe. La reidu yen bungi ulubame veju lagini chavagun lau watu gemeti. La reida honya lubalu weiru gusei, luma hagini chavagu uribatinya. Mabule da humei ginye, iduhe nyuhisi tienu. Luago itara lia laba aveju, luwabune mekei milu irumu. Milu irumu kei aba aveju. Mama hamuga tia ladiga ladara saru lagufli irunei bungi ule furama selali bei. Kei siharita gun saragu. Gagura ansuru guti, habagirigia ladiga mabuse ruti luleferi duruniaba ahada aginye. Labuse lulu hasakri hasun girigia. La chili rubaveju ligia, Lula giribu du wabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala. Keisi la chiliru hiveru ti ariebu. Aba meti lagum chusielu lau aba lanari me ireini. Rurugu wakuda le me watu gemeti sunkate le lidambe. Keisi ti lagini cha waguba la sunkate itara. Lunti lbeti haruma la abagaridu terege guanyu hongwa lubungiu sun sun inagubai. Agura banyo humei la chiliru luei rubungiu, adiga nyo humei le huara te luhofu dahanim. Lida mebeyu ligia, lagini cha oguba sielu lau watu gemeti, aba me laruru da gunsun kate le ubowa gubei. Ahinti wagia, agura ba amuti iseri sielu lume iseri ubow le furama se lalibe ibungiu won. Uwara guaba isun kate nyen, enibuidu ba isun kate nyen, richagua. Egia lubei tini duhenyu hise tienu. Sun anha la agura bahi burikate ile. Houcha humalu la dariru nubungi ulida darangi le ligibu kie. Harumanyu. Madurunga. Subudi kumetia. Luagu lagura baharigi en lababure me Jesu Kristu ha salbaru grigi lubala giribudu obowo ogun. Itara lea ginye laburu habaduke Pablo le hisi habube von saragu kun. Lau subudi le lichigo ibungi ulu. Adimere hatitida sunguri ligara da luago burikate ile, lausun anihin burilan tida gie henenguti gufaran davalan. Hatibide ogabanya au, hamahalogo banya hafinye, garabago tilanichugu laburha Pablo segun haguya. Itara kei hadiga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan ladiga kate ile. Digia lubaiti, Ni duha yuhise tianu. Kei subudi kamali lubei burikate ile lubare megiwa. Koni giguwa huma hungwa. Loi heyedu nungirigia buribatinya. Igira gudei arufu dahanile inari niti luagu tibungi yuhun. Houcha huma lunti maha subudiruni wabure me Jesu Kristu leva salba ragile. Avance huguya melida lisi habu. Uweiri guni lun. Kueto luma sunwandan. Itarala.
1: Primera Juan, capítulo 2.
5: Nirahunyu, naburu hanyi burikatari le hun, luma fiko nga huma. Gama lumo, ahin afiko hason badi, labuye ba wabure me Jesu Kristu luwe gien wafulesi. Ligibu gien wagu chibuengyo, laduga ligiru ginyi richagu. Lida ginyi Jesu Kristu ferudu nga la wafiko. Ani mama rigu wafigon, ferudu ne watigi nye afigon sungrigi. Ida wagufu liruni luguma di buingyo. Wasubu direi logo chiluha di walna asubu direi buingyo. Ahenariye gaba agrigia subu di numuti buingyo. Ani magufu liruti lao luguma di. Jee tigrigia ligia ani uwa ti inaru nilida. Ahen tigrigia le adigbali le lubaibu buingyo. Hinsi ya le buingyo lumu buidu buidu. Italinya wasubu diruni logo lida nyadi wala aba luma. Le arinya kuti logo lida nyila aba luma buingyo. Lunti labagari dun kai meha labagari dun Yesu Kristu. Niduhe yunu, mama tia iseri gumadi le na buru haba yuhu. Ligia meme le meha eresi biruba iluma gen furumi ya tida. Uganu le agamba humali bai ligia binadu gumadi le. Gama lumo, gwento na buru hanya huu luago aba iseri gumadi. Le inaru niti bai dandu lida Kristu kai hida. Laduga, asugurai na linya luburi ga ani larungo ga gudunya lampu le tima tima. Le arinya guti logo lida nye la larungo nga, ani yere guti liduhe lungu, lida angili luburi ga. Le hinsi haboti hon libirigu lida nye larungo nga, ani uwati ni kata lungu laburi guduni. Ahinti le yere haboti lungu liduhe, itara linya kaisi gurige le eibugube lida luburi ga. Ibidia ti lungu halion boi la lugundu darulu muti luburi ga larihi. Nirahunyu, naburha ya huu lugundu, ferudu na lali buingyo ifigon ladiga Kristu. Agubrigu, naburha ya huu lugundu subudi humaa lila Yesu Kristu, le meha ni halibwe lumage furumi ya tida. Nibure nginya, naburha ya huu lugundu, ganyi humaa lila uribu logu mafui. Naburha bai huu, nirahunyu, lugundu subudi humaa lila buingyo uguchili. Naburha bai huu, agubrigu, lugundu subudi humali la Yesu Kristu le meha ani halibwe lumage furume tida. Naburu habayi huu nibure nginya lugundu here huma ani rasibi humali le reru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi humali la uribu logu mafui. Misi ya dala ligaburi ubon huu niburi kata ile lida mwe ubon. Ahihisi ya ubon huu misi ya tibuingiri ugu chili huu. Lugundu uwa tini kata lida ange kata ile. Lichugu ubo, nyumbu iti lumage buingi, lumage guanarugu ubo, liabu. Ani anihabi burikata ile lichugu ubo, luriba ayuma hagrigia, hafa agulu habihi ni kata ile harihubi, luma panta luogu irisini. Ani ubo, agumuche inalinya labu burisun luriba la yuma hagrigi. Ahinti le adugiti lugunda buingio, labagari duba lunsunda. Nirahunyu, chiluhali lagumu huda. Agamba du logo anite laa laga ni Kristu. Kaichiligu wanya lubo isarago laga ni Kristu gwento. Lija wasubu duru li logo lagumu honha li laburi daanle. Wada agien hafrida lausun li daan laa linarukate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama. Ereda yon hamuga meha wama. Gama lumo la susra dube itara lun larihinua furangu logo mama la wanigu le tima tima. Ahinti huguya, rura li Kristu sifiri sandu hun. Ani subudi ti sun kata yi hun. Naburha boi ilubai ti hun. Lugundu subudi humani inaruni. Mama logo ibidi ya la hun. Ani subudi humuti logo sinya la liyabu ni murusu yeni lidange inaruni. Kagia eje habany. Harian kubanya logo mama la Yesusu Kristu boi. Hage laka ni kubanya Kristu. Mafinye tia ni logu buingi uguchili, ni logu buingi irahu. Sunha maha banyalu hasubudiru ni irahu, ibidi yengili uguchili hon. Ariya kubanya logu hesusula buingi irahu, subudi tiginye buingi uguchili hon. Ligia, araida huma ilubai uganu le hagambu iluma gen furumi eti, tida hanigi. Ahi hadiga itara, erederu baginye lida aba luma buingi irahu, luma buingi uguchili. Resi biruba ginye ibagari le magumu chati. Kaisi ilariya kuni Yesus uwa. Naburha nye imburikate rile huu. Habuguru haa jebe businye banya heyedunu. Ahiti huguya anie sifiri sandu le lichugu bai Kristu huma. Memege runtu luboi amu lun larufuta ha huu. Lugundu arufuta halumuti sifiri sandu sunkate huu. Ani inaruni larufuta habai mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu. Segun le arufu da halali bai hun. Itara liyan lubaiti, nirahunyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu, ludame la liyabu kayara lamuga vemeni kitunluagu walamuga busiga nuwawagu ligibugi kaisi subuti humani logo richagu walang kristu lida sunkate lunti ginye asubuti runi logo lirahunyi lambu ingiu sunha richagu wawany.
1: Primera Juan, capítulo 3.
5: Aria huma luari visi en lo bungi uguchili, dari lunga yara alan lagu aruni wamon lirang yu bungi, an inari ni logo lirang yu wama. Lige sinya habali wa lani gubo gufranda, lugundo ibidi egili Jesu Kristo hon. Niduhen, nisi yatin nu, lirang yu hadi wa bungi ugueto, an ilausun marufu dungi li la won, kata badi wa la, lidame lagumu hon. Subudirigu wa muti logo dame lale, lagiri budu Kristu itara waba lan kailigia. Lugundu, warihu boi itara kailubai. Anisun le agura bahabali, burikatari le, haruma gada lumuti ligaburi itara kai haruma lan ligaburi Kristu. Ahiti sun le afigo hoboi, dirigu wa lumuti liluru du buingio. Lugundu lo kata ile figo ube, ladira wagua liluru du buingio. Subuti humali logo lunla lagidaruni Esu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logo ginye uwa lan ni murusu figon logo. Sun luba itile lita abo yaba luma mama lita nye figo. Ani sun le lita abo yifigo marihi lagi li Esu Kristu ibidi egili ginye lun. Nirahunyu uwa lan eyedutu. Aba grigi ya richagwati adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa lan Esu Kristu. Ahi itile eibu kube lita figo lani kumafi. Lugundu afiko hoti maafi ya luma gen furumi ya tida. Abali ya buingiru buingiu lulagiri nchaguni luwadi kumari maafi. Uwati ni yaba le liru buingiu asigiri utilida afigo. Lugundu anihe ibagari le lichu kubai buingiu lulu lida. Sinyati la sigiri ulida afigo lugundu liru la buingiu. Subudi wati kata ya laa lirahini banya buingiu lumo kata ya laa lirahini bai maafi. Lugundu furumi ya gwarugu le madigu mbali le buidubai. O misi habu laa lun liduhe luwege Jesu Kristo mama lanigu buingi. Ani haa uganu le, hagambu wa ilumage furumi ya tida. Luhinsi ya guwa wama wama wu. Mau lumuti itra wama kaikain. Le meha lanigu bui mafu ya. Aba lafaru ni lamule. Kage wege lafare, lugundu uriba laa meha le ladigu bui kain. Ani buiti le ladigu bui lamule. Niduhe yunu, Mawari data hanigi ahun ayere gudahun lani gubo. Sigahadi wa lida ge oweni lun lidun ibagari. Ani subudi wa muti lira lugundu insi ya waduhe yuloege Jesu Kristu wang. Le misi habuti hilanyu meme gili. Sunle iyere habubo ilun libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi ya nibwe. Logu lichugu ni Jesu Kristu ibagari wawagu. Lungu tiginyeti waharu lungu vichugu ni wabagari hawagu vibiriku. Laduga aheri risi luboi abangrigia. Ani lariha logu anihi ila lemege runliduhe. Ani midere gulumuti. Ida lubagia anihi ila isi ya ni tida lanigi lubu ingiu. Nirahunyu maulumuti wajumaru rugula visi habu. Lunti abala isi habu ni le arihuati lida kata ile wadigubai. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Anikayara abaiginye wasantira gungongwa shaurunyu ligibuge buingiu. Ahun hamuga ishiga wanigi duru wawagu logu somkate. Weri timati buingiu siguta wanigi lugundu subudi ila sunkate ilu. Ahon madari runwa nigi duru wawagu, niduhe ino gayarabe wajabu indigibu kiyombu ingi ulau vemeni ginlu wagu. Logulichu kubai laa sunle wamuri habai luma wawu, lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi, ani adiga wamale le awwe lagundara. Lugumadi mbu ingiu, luwafinye ino logo Jesu Kristu le liru, luginye insi ego wama wamagwa kaisi meha larinya kuni Jesusu wawu. Hagufuli ribali lau lugumadi mbu ingiu, agana watinya lida buingiu, agana waligia buingiu hada. Subuti wa muti logo, agana wala wada logo sifri sandu le rula aliboe wawu.
1: Primera Juan, capítulo 4.
5: Niduhe inu, hinsi ya tinganu, mafinye rahuma haun sunha arinya kubanya logo Bungi ula adimur hebei hayum lugugi. Houcha humanya lun harihini ahi sifri sandu lubei adambei o mama lanligi. Lugun du builinya ubo hau profeta gu geti. Lau igaburi le gayarati asubu diruni le gama bali sifri sandu. Sun le arinya guti logu kaila grigi le tima tima tilebi kristu ubo wagu. Anihi sifri sandu lida. Ahi tilearinya guti logu iye ni la. Logo minha bila Cristo bo algum que isso grigia, o ati sifri sandu lida. Sifri le laga ni Cristo, ligue sifri le lida, bai grigia ligi. Agam batin logo le abi bala sifri ligi. Ani ani hali ubo wo. Nira hunyo, lani gubungi huguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu, gabafutimati sifri sandu le hida bai, sugulao lani mafia sifri le hada bai lani gubo. Ubo waguna agi, lani na ubo kata ile harufu dahaboi. Lige lebu boi, agambu ni haa aginye lani gubunye ubo. Ahi wagia, lani gubungi wagia, le subuti habubo ilu buingio, agamba lumutiwa. Le mama boi lani gubungio, mahati lagambu ni. Italalinya luboiti, gayarati wa subutiruni sifiri lani na inaruni, lumo sifiri lani na yeni. Niduhenu, hinsi etenu, lunti hinsi egua wama wama gua, lugundu luma ge buingi ulebi isi habuni. Sunle hinsi habubi lire buingi. Ani subuti tiginye buingi ulu. Le misi habuti ibidi egili buingi ulu. Lugundu isi yani buingi. Arufu da lumuti buingi visi yelu lau launa hani lire ule abara guti ubo wagun, kabagari wama maga lidagi. Ani haa isi yani bai. Mama logo wagia la hinsi habubo ilubu ingyo. Luago ligia la hinsi habubo ingwo. Aba launa hani lira ule aba nguti lu longwe. Lu lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu, hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ya diwa lubo ilubu ingyo itara. Lu tiginye hinsi ya gowama wama wu. Uwagili ni aba arihiti bu ingyo. Lausun lira, ahwa hinsi ya gowama wa anihi bu ingyo wada. Ani italalinya warufu dini visi habu sunsui na gubai lumbu ingiu. Ani haa lebu begayara la wachouru ni logo lida nyadiwa la aba luma bu ingiu. Ani lida nyila ginye aba wama. Logo rula lila la ni sifri sadu wong. Wagia guana rugu ariha wama liliru bu ingiu. Harinya gawamoi logo lula la salbaru nuwa launa hi bu ingiu bo wagun. Furume guwa rugu le afinye rubai logo liru la bu ingiu hesusu. La bagari dunya lida buingi, ani la bagari dunya gine buingi lida. Itara linya wayabuin asubu dire luma afinyera logo insinye wama lum buingi. Isiani buingi, ani le abagari dunya lida isiani, la bagari dunya lida buingi, ani la bagari dunya gine buingi lida. Itara linya wayabu ilum insinye la buingi uon le gumuti. Aba me manufute dun wama lida me lueyeru aguseruni. La diga wabagari dunya la ya ubo wogu kaisi Hesu Kristu. Nye lumuti isi yani uwate anufude. Buga lumuti isi yani tima tima ati anufude. La diga barute anufude aboi chuni. Ligia ahin hanufude luboi abangrigia uwa gili rigu linya hinsi yani le tima tima ati lida. Hinsi yati buingi uon la diga visi yandu lufrumi. Ahin arinyaga abangrigia hinsi yati buingi unu. Ani misi ya tilibiri lun jeti grigi ya ligi. Lugundu, ahi misi ya luboye libiri aba grigi ya lun le ariha lumuti siyamba ije hinsi ya la buingi ulun le marini luboye. Rula li Kristu gumadi le wong le hinsi ya buti lubuingi lun tiginye hinsi ya la libiri lun.
1: Primera Juan, capítulo 5.
5: Sunha afinya banya logo Jesus ulan Kristu boye age lirahunyu banya buingiu. Ani sunha hinsi habu banya lun aba uguchi, hinsi habu banya ginye hon lirahunyu uguchi ligi. Subuti wamuti logo dan la le hinsi ya la buingi uon ani adiga wamoy le luboiboy, hinsi ye ama ginye lirahunyu buingiu uon. Ladigunu ale luboiboy buingiu, ligi ya hinsi habu ni bay lun. Ani mere yanguti lagufu liruni wa lugumadi. Lugundu sunle lirabu ibu ingyo ganyi lumuti ubo. ani rula li wafinye aganye runi logu bongu. Le afinye boy logu hesusu la li rebu buingyo, ligire gunye gayara laganye iru logu kata ilani na ubo. Hesu Kristu, ligye nyumbu ibe lauduna luma hito, mama rigu lauduna, lauduna luma hito. Ani sifri sandu gwana rigu gefenti logu kata ile. Ligi arufu tubali nsu inaru ni won. Anya hain iru wa gefenti. Sifri sandu duna luma hito. Ani lida anya aba iru wa kata ile. Resibi wa muti le harinya gubaigirigia. Lun titima ati lubaiti. Veresi biruni le larinya gubaibuingi gwana rigu logu liru la Hesu Kristu. Le afinyati logu liru buingi u. Choru lumuti tina lanigi logu inaru ni la. Le mafinye boy. Adiga lumuti buingi kama jeti, lugundu mafinye la logo le larinya kwe buingi logo lira. Le larinya kwe buingi logo ruga li la ibagari magumu cha diti wong. Ani, lida agenye la lira liabu ibagari ligi. Le anihi mba ilira buingi luma, anihi ginye ibagari le luma. Ahiti le uwa ba ilira buingi luma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburi hanyi kata ile huu, Kuku ya le afinye boy luago lire buingyo, lun hasubu diruni luago gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kitiwa luago buingyo, lugundu subudi wa muti luago aha wala amuri hafurume gwari gukate, kaisi ligunda laga ambubadi wala. Ani itarakai wa subu diruni luago agamba lani buingyo wafuri yedun, subudi wa muti jinye luago launa bubadi wala. Ahi ariha aba agrigia luago, La dikinya la aba libiri aba figo le mama lani na oveni lunti la furi idu lun buingyo. Aba lichuku buingyo ibagari lun grigye ligia. Ani hin figo lani na oveni. Malati lo la furi idu nwa lun buingyo logo figo ligi. Sun uriba ni figo. Gama lumo mama sun figo lun lani na baila oveni. Subuti wamuti logo grigye la le anigibali buingyo kaisi logo chili maibuguti lidan figo. Lugundu konugi lumuti lirau buingyo. Ani sinyati ladugu mafia ni katalun. Subuti wamuti logo lani guwama buingyo. Logo labu genyanu lan lubafu mafia sun a lani gubanya ubo. Subuti wamuti ginye logo nyibu halilan lirau buingyo ubo wagun. Ani ruha lilan gufuranda uon. Luwa subuti runi buingyo le tima tima. Wabagari dunya le tima tima tilida aba luma buingyo. Kaisi lida yendi wala aba luma lirau. Le Hesu Kristu boy. Lige buingi ubei le tima tima. Ligie ginye ibagari bei le magumu chadit. Nirahu yunu mafala rahumanya buingi goha iye nitinya itarala.
6: Tibie maligara da Apostol Juan.
5: Aule tabu tiligilisi naburu hinyo gara da tobun nitu. Tola noa diribon buingi. Lun lani gubon ta. Luma hon birahunyu. Hinse tu nu le tima timat. Ani mamarugu nu. Hon ginye sun ha afaluru balin Kristu. Hinse tu ginye hon sarago. Hinse tu won laduga inaru ni le titabe wanigi ani le lumbo iwama baila sun ata. Binilo buingi ugushili luma wabure me Hesu Kristu le liro ugushili. Ruha maime areini agute mehabu luma hadarangi lun. Un lida inaru ni luma isi habuni. Onwe bunugunda lau nadarirun hadagen birahunyun abagarida segun inaru ni. Itara kaisi lariangun wagu chibuingi uon lungwa bagaridun. Gwetonti nitu ayumara gwatu nabun lun insi ya guwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le naburu habai bun ligia meme le wamabai luma gefurumi etidan. Mini la isi ya ni Lungwa bagari du segun luguma di buingyo. Ani luguma di buingyo, luwa bagari du lida isi yani kaisi wagambu ni luma gen furumi ya tidan. Anya hain sarago ege hatia ubo wogo ama finye banya logo kailan grigia tima tima ati liabu in Hesu Kristu ubo wogo. Le itara bai, ligye leje bai. Le laga ni bai Kristu. Koni kuhuma hawai, luwe heferi diruni le Nyugwi bai hun lida agen huwa digumari logu Kristu. Resibi humayime afaye ruaha da yarigu bai. Furume guwarigu le adira iruti ani merede ti lida la rufu daha Kristo uwa ti buingi uluma ahi ti le eredo ti lau la rufu daha Kristo ani hei buingi ugu chili luma luma buingi irahu ahi ngachili raba ngrige humo mama lau arufu daha ni le meresi bira humoi ubi mabusuru huguye melu lugundu le abusuru tilu gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi Anihi sarau kate ilunti na rinyagu ni huu. Gama lumu, mabuse runti na abiruhu gunani huu. Agura batina nidi arihu, luu na yanuwa huma, luu lagufuliru wagunda. Mabu igahanya tirahunyu bamule luwabu, toa ginye lanuwa dirubu buingiu, itarala.
6: Turuwali garada apostolu huwa.
5: Aule tabu tiligilisi na buruha nyongara da tobu numada gayu le hinsi ya bainu le gumuti. Numada hinsi ya tinu na yumura gu lubu ingio, lubu idu la lidi sun kate ibu. Nunginye magadi ya ba itara kaisi buidu la lidi ibu, lida mbaibu gu luma Kristu. Onwe ya bu nagundaru da le hayabu imboi hada agin ya waduhenyo, lua igin Hesu Kristu, aria ganu logu babagari doya la uwara gu luma inaruni. Uwa tiyamu kate agundara guagudutina kaisi daan le nagambu logu habagari dunya la nirahunyu uwaragwa luma inaruni. Numada, hinsi ya tinu, buiti bouseru lida servi duni le badugubai honwa duhenyu luaigin Hesu Kristu. Hon ti maha lila na amu flasu. Abaguda guatinya ligibugien adamuri ni le jabai logu bisi habu hon. Aduga bai flasi le nu, idera gobanya lau le emegerubai. Luhasigiru ni hawayesu lida aba igaburi le auti lagunda rabuingyo. Furitinya, luhaseri widun lu Kristu meresi birutinya nikata hama keha ibiti habubanya lubuingyo. Ligia lunti lubayi weteniru hon lun vitere guninya lida lapurichi honiwa inaani. Aburu hatina hameha aba gara da hon tila na ligilisi. Mahati diotu refesi lidi laule waboibwe. Lugundu businti abuti lansuada. Ahana lubaiti nyundu nereruba lun luagu le ladigubi. Adagwa timaraso lugu luma yeni wawagu. Bogu din luilira. Meresi birun lumutinya waduhenyu ha achiluruti. Ani mahaligia luheresi biruni yamu. Aeresi birutinya abalabugu ni alida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsietu nu. Mafala reboi hempulu uribati le. Adiga wamoi le buidubai. Le adiga ti buiti lani kubuingiu. Ahi le adiga ti uribati ibidi angili buingiu lungu. Buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu. Ani inari ni logu buidu la ligaburi. Gefeya ti waginye logu kata ile. Ani subudi humuti logu inari ni la le warinyagu bai. Gibeti yebe lunti narinyagu nibu. Gama lumu mabuse runti na Abiru harugu nani, lugundu, agura batina narihi ni bumadise. Aba meti wayanu ha. Bumala darangi ilo, mabu igahanya umadagu jana bu. Ruboi, mabu igunglu ka aba hadagen wa madagu haa nyeibanyo.
6: Kata ileburi larufu duboi bungiu, luhuan, kapitulu, aba. Ani habri kata ile la rufu dwai bongi lu Hesu Kristu, lu la subu dira gudani hon lanigu kata ile buri lumbo ila susire du madise, subudi gada lali Hesu Kristu kata ile lu huan, le lu bui, lau luna hani lani angeli lumu, lu la rufu duni lu, ariega lali huan inarini, lau sun le larihu bui, ani gefeti luagu lugano te bongi yu, le meme la choru rubai Hesu Kristu, flese watinya ha alihati, hama ha agambuti laliho uganu le, le eresi biru bai lumage bungi yu, adiga hage gasu lau kate le, buruwa nyubai ya, la diga jarafa li dan lu la susere dun.
7: Au huwa, la burha yin hon tila na sede ligi listo asia mo. Resibi huma areini, luma darangi le lumage bungi le vima bai, lumage lubara gen lagume serunda. Vima ligia gweto, ani, le lubai liabi, lumage hama gen sede zifirigu, Ha ligibu ge banya lala na laruhi. Luma luma ge Hesu Kristu, ge feti le gumfuli bai, le furumia bai asaru tulida ge oweni ani gabafu ligia hawagu uruigu ha ubowa gubanya. Hise tu alu Krist, ani cibala dua lida ge wafigon laulita. Aduga ladua urui gume luma fadir gume luma seri dulu lubungite. Leme me lugu cibai, rua lau wairi guni luma ubafu lun lusunda itarala. Ani te Kristu duweri gu. Hari gu bay sungri ge, ibni gie hafar ubali. Hayah gu bay sungri ge hau bawa gu bayan luagu. Itara luba.
3: Au alfa bay luma omega. Lahuma sehaluma lahuma cebile sungkate. Tiada lagi yang mungkin le suci kapa. Le mima apa ilmu yang lupa yang lagu meseronta. Mima lagi yang kuento ani le nube liabi.
7: Au Juan hidup helu lagi Yesus Kristu. Kafarat na huma lida laru yang habungi. Sufri hadi na uara huma lagu Kristu. Resibi hadi na gini yang gurasul luma gini. Redit na darua lagu bohu lagi ribi Patmos. Lagi na puri ceni le neno bungi le lacoru rubai Yesus Kristu. Lagu apa weju dimasu? Aba nere denun labu gini. Lubafu si frisando, abanda gabo apa umala li renti na naga ge kai tumala li fidu, lani ga umala li ligianu.
3: Aburha boi sun le bari hubai, aba me bonga hanu kara da togu ya hong tila na sedu li gili si tolobo bong asi, Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, Tumalodisea.
7: Abanda gara ragunu nani hi kala dimuri habai nu, abanda nani hi sedu lebu sanu del gol, labadna wa sedu lebu sanu del ligia, Aba nani hii ama kama hamuga wagiri tawa ama dagu uchilutu lwagu nugudi. Luma aba beli tigolu ya rafa lungu lanigu wogu. Haruti lidibiri kai liyo mudu, kai nieve. Itaralia lagu kai watu gemeti. Miriti lugudi kai bronze le iri cha wagu wali. Le dawa li lido regi. Reinti lumala li kai li rei leibu gunduna wairiti. Nyeya nusedu waruguma lida lohobu le longere. Nyeya waba efei gagiritu. Binya watamana, afri dutu liumu lugugin, amir heti ligibu kei weyu dan le lasu du lausun lere. Dan narihi bali, aba nabun halubadu lugudi, kamahi lade. Gamalumu, aba lagurna lau luhabu le lonwere, aba lariye guno.
3: Manuhu te dagu waba, au furumi eti bay, au abumu honi, anile wima bay, hilatu na meha, gamalumu gwenton wima atna lusun da. Anihi ligeli owe ni numa, lumaligeli fulasu le nyeha bay hilagwanyo. Abur hubai lupa itu le parih hubai le gueto hubai lumele lumbe la suserodon. Anihal anici hubai sedu warugu mahabari hubanya lita nu abule nowene lumasedu le busanu delugol. Sedu warugu mahabia sedu tani ligilis angelu sedu ti le busanu delu abia sedu ligilis.
1: Apocalipsis capítulo 2.
3: Babur halu angelu le tira biligilis to efesibon. Mania kamehon. Itaralia nania go aule hau bai sedu warugu malinda nu abule nowene. Leginya eibu gubai labagna wa sedu lebu sanu delu lebol. Subuti muti son le hadu gubai. Subuti muti le tere huati mari luma hagurasa. Ani subuti muti luagu sinyala hafa guni hau riba mai. Subuti muti luagu hausha kwa humani ala haa ania gubai luagu apostolu kwa hama. Ani mama apostolu kwa hagie. Ani darihu mali luagu ye hama. Gagura suhadu. Ani sufri huwia saragu lina huati mari nuagu. Mabucha nuga huagu. Lau sun lira, ani apa kata yang hadir gamagunda atina lau. Maweni halinisi hong keme ha furumi. Liga lubaiti, harita wa huma idahin ya lam meha, ani asakri ya huma. Adiga huma ikati le meha hadir bi furumi. Ahi madiga huma itara, nidi ba huwagu furese. Aba menagidaru ni lebu hisangu delu lida ge hulubara, ahi kuberi ha sanstre hikabu. Lau sun lira, lagu ni hufule se iliere wa kata lebu harutu bai Nikolai tegu hong, luma bu ikati le hadir gubai, legia iere gubai no.
4: Le garike iri gubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
3: Aganyi lutinya, nega gitupanya lida gya titi buwebe to lani na ibagari, to lufula surugu bambungi. Baburi haluangi lile titabe ligilis to esumiru na bong, banyaga meho, itra lia narinya gong, au le furumi ati lumele gumo honi, leme ya owe bai aniviva anjali, subuti lumuti ha sufiri non luma hubudeme, Lausun lina lali nare kate risi huma. Subuti numuti ginye lwagu adimre hama haariye gumaya lwagu kuriyo hama uribati huwagu. Mama amo kate hagija lwiti gelandi gu hama mafia. Manute da huma lwile lube ha sufiru ni. Ladara guba mafia fiyo hada gye fulisi lugun lulocha wagunu hafinya sunhu guye. Ani ha sufiru luba sarago lwagu tisi uweye. Gumfri huma numa dari hongwe. Aba menichi guni ibagari magungu cha titihon. Hafai ruahame.
4: Le garike irugubai lula gambu. Agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilisi.
3: Haganyi rutinya, masu uriubanya lida gelibia maoweli.
8: Babur haluang ni lili tida ambil lili listo perga mu bang. Bani kami hong, ini teralih nari aku. Awalnya kami baru efek kau gagil bang. Topi aku bang amana. Subuh ini mu tini lalu lili dalam fulah lagi lupa lala nalaru yang mafia hagano. Ane lalu sulira, nu mami menyedu. Ni rumah lili efek yang nuago. Ni ibu lili dalam lala faru yang ti pasi lege fair bay buit nuago lili dalam fulah lagi lupa. Lagi lupa lagu madi yang mafia. Kamu lumo, ane berkat teh hadir kamu guntat nalaru. Lawannya ni lah fiu gurigia, huma yara pergamu, hamah banyak hikiru nikati leme haloru tapi balam. Le ichi gubai tumuri, nu balaku, lu lafiru gudun ya Israel na lau heidi egi nile adagara gudu wati honguari. Lu malu habagre no lita aboru hani. Anya hikini hamah banyak hikiru nikati leme duri haloru tapi Nikolai ta gubu manye. Ligia lupaiti, asakri ya huma, ahi madirku huma iter, nidu bahuwa huma dise. Aba menagain da wohama gurige hadiru bali buri kate ile. Tau efein to afru domo ni imbulu mugine.
9: Le garige iri gubai lula gambu. Agamba leile larinha gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
8: Le aganyo tu. Neyo tu dubali da ge manale aramu duma nyubai longa. Aba menichi hon aba dhubu na ruti lun. Lau aba iri isere buru wanyo luago. Le bidye tini ka hon. Lwe dige lun le eresi biobale. Babur haluan helile tina biligi listoti atirabon. Baniga mehon, itra li andaniego aula le rogungio le itra be agu ke watu gemeti. Le ani lugudi ke bronze le ircha wagual. Subuti numuti son le hadugu bay, subuti numuti hisi habu, afinye, esere bitu lau haburasu, subuti numuti nye lau hadugia la kate buiti guento le meh forumi. Kamalumo, ani aba kate hadiga magunda na lau. Agambu no hesa vele to ariago con lau profeta tan animama li. Lutayedu negrigia, lautarmu ta ahon nani gulu haga non lida ahoru hani, luma lu heigi egi ni lea dagare gudu wati hong wari. Ruhat na da tu lu tasansiru ni tigabe, maha giru tigiru ni tahoru ha. Ni nari hao, lagu naguri gudaru laga banaru hon, afara wa nani me tirami ni, ama ha gabar hapanya tumo. Nona ba sufri ni hawagu, ahi gubeiri gihigiri hatagu ni kate leburi tadagare. Itara luba ta subdiru ni sun li girisi, lagu subudi nani lebe arita guni, Luma tebe anigi. Aba na fayro ni kala aba hita ge segun lela dugube. Ahibi hati akira banya. Ama fala rupali ya rumu tahani ligia. Machili ni yegini asiku dirile umbi haguara. Lilunu yage kate ilani mafia. Nichu batinagi ya ama nunguni hawago. Goni humele humati dari niabi. Agangi nutia. Adika mame hamime le nabusa rube la dugun dari lumo lebeha. Nichu kubo ubafu hon luagu guri nechami. Itra kili nichu guni nungu chibungi ubafu no. Apa mehaguma dero ni necha ni guri lau badu lani na guma di ganile lau tigurabu. Apa mehamuri gudagu ni kaisi sauti yaro le lau timuwa. Nishu gubongi ye warugu mato lani na binafi hongo.
9: Le garige iru gubai lula gambu, agamba leile larinha gubai sifiri sandu tuburi ligilisi.
1: Apocalipsis capítulo 3.
8: Baburi haluang helile tita meligilis to saru disipongo. Baniya kami hong, itra liya nariya go, awle hao bilani bongju sedu sifir go hama sedu warugu. Subuti numuti son leha dirgu bay. Subuti numuti lagu ilani hinya la, lau son ariya ogu ala lagu niwa huma. Aga gudua huma, rukuma eri lupri katele aniya guwa bay lubare ge longwe. Ariha nali lagu muwa la leha dirgu bay ligibu ge nungungiete. Harita guwa humay lubay tele aruda ube hong, fala humay asakri ha huguya men. Anga umaga gudon, Nitu bahuwago keili abi haba hiwe ritulibidi on orahon. Lausun lira, anye fiyu gurigi hagana kwenye saru disi, ama dase yon hamagiru hatarabon. Hagia, hegu gubanuma tau dagu utharutu ladiga duuti hon. Hagani nutia, hadaga gubadagu harutu. Animagindaro nubay hiri titange libro tolani na ibagari magumu chaliti. Arudarugu nubanya keisi nani ulinibuge nungu chibungi yeluma hagibuge lani angheli.
9: Le garige irugutilula gambu, Agamba leile larinha gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
8: Baburi haluang helileti dame ligilis to Philadelphia bong, baniya game hong. Itra liya nariya gong, aule sandu bai, legye inare ni bai, legama bali ligele uruwa itabi, le uwa bai ni aba gayara ti ladoru ni le ladaru bai, ni ladaru ni le ladoru bai. Subuti numuti sun leha dugu bai, roti na apa benda darani higibu nye, le lasi aruni aba adoru. Ladika lausun lau wala here, adika adengasu lau nungumati, ani gumflit nunuma. Nadika balung hayabi lani gumafi haye banya, hari gumanya lagu kuri hama, ani mabagari turdiya keisi lani gumbi. Aba mena utara kwa utiniya higibu gien luma subituruni lagu kuri lani mutiniya banya, isi yatiya no. Aida Humali no Huma di Luga Gura Sumuma, the Ganarendu Badu Lubei, Lady Tani Hosha Wun and Lumiliabi and Ramu Sumpo Po, Lohota Wun and Soha Ubo Gubai. Matisa Beniabi, Agatha Humile Humabe, Walamuga Abayu Tihidi Bui, Agani Lutina, Nishi Munyake Wakabutina Luman Bungute, and Mafu Ludigia.
10: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
8: Tiene lo puro que está en un bumbio.

0: de lago, agu briligia, lani bungi sed sifiri guha, ona hobanya, lidon sumubo. Nimiti mudu ligia, abalanugu no libru tuguya luha burugunye, le nyu bai luagu lala naruihani. Tale larg dubalu libru, abahahu duragun, gadri kate gabagriti hagia, hama wei gadri waya yamutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, duma kada aba hada ge waya yamutu hagia. Duma aba kopu, le golu bui lau kupali, le meme hafuri idu lumutu ni yabungi. Abati heremu hani, uremu iserile.
1: Garisha tibulu, banugu no libru, lu bahari duni tisenyu. Ladega ruwa tibukaisa adagara gaduni, aniganyi bugaya grige lau bita lu bungiyu. Grige lidage sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechani. Adega banya uruwa igume, luma fadiri igume, lu hesarewe du luwa bungiyu te, luma lu hagoma diha ubawo.
0: Aba ya narihi. Aba nagabu ni hamala lisaragu angheli gwa geyegu lau lala narui hani luma geyegu hau kata ya gabagari kia hagi. Hama waya ya mutu hagi. Nyenya numiyunu angheli gwa. Hani ya lau umala li hereti.
2: Jumu tibafu luma irisi ni chua u luma eri. Wele wene luma inebese luma tengu hani luma dule hapa rube.
0: Agaba numutu ginye hani ya guni sun kata ili ladugu bai bungi usiel. Le muwa rugubai, le labuge bai muwa, luma le barana habai. Luma sunkate ile lida baby.
2: Luma la atengi bini, nebesi ni kuhidi bini. Luma ubafa, yule nyumbo ilo ulala na rafo ya bini. Luma lumu kumu kusunda.
0: Aba hari ya gugadri kata ya gabagri tia hagia.
3: Itara lala.
0: Aba hahu duragu wei gadri wei ya moto hagia. Aba hichu uwei guni lo.
4: Apocalipsis, capítulo 6.
0: Abat narihi dale la heiri dubali mudu frumieti lidage sedu seyu ligia aba na gambu la niegu aba hadage kataya ya bagri tihagia lau aba umalali kama lumalali wayuhuru
3: igama
0: aba narihi aba gabayu haruti nyenyo aba tebu gimara luha burugu le warinyo bailuagu ruoti aba ridilo aba lafri duaganya ireina luma lu laganya iru da la heiri dubali mudu libia ma seyu aba na gambu la niegu hapia ma kataya ya bagri tihagia
3: Igama
0: Aba lafridu Aba gabayu funati Aba lichuguna ubafu ulole Warimba ilogu gabayu ligi ya lu La gidaru ni daragi le ubo wagi Lumalu lafara guagudu ni ya ugiri ya hama kwa hilagu Aba tichugun aba onwebu efein lu Da la heiri dumba ni mudu liru wa seyu Aba nagabu laniagu hauru wa kata ya gabagari kihagia
3: Igama
0: Aba narihi aba gabayu uriti Nyenye aba balansu luha burugu le warimba ilogu Aba nagabu lania kwa aba umala lihamida wage kata ya gabagri tihagia.
5: Dinyari gila liburu triku, luagu lebegi aba weyu wadaguman. Sisi liburu sewada ligia meme ebegi. Gama lumon, goni gibai garaba tuma diwa imbaidu.
0: Da lahiri dumba limudu, ligadiru seyu, aba nagabu lania kwa hagadiru kata ya gabagri tihagia.
3: Higama.
0: Aba nanihi aba gabayu amari, owe ni liri bai lewarihi bai luagu. Liabi habara hila ya lari hilari. Aba libihi ubafu lau ligadri munusu lidage ubu ulu lafaraha lau uribu, lau ilama, lau sandi, lumahau anima lugu handari metia hau buwa gubaya. Da lahiri duma numudu tisengi seyo, aba narihi nuhawani ha afara waguma ilwegi hapuri chanile nenu bungi. Luma luagu hagumfuli nu luma Hesu Kristu, labu ginyanu latari, haniega lau umala lihereti.
6: Waguli mesuntiga bafa. Darisa ida me bagusi regedanya nile da kubo, ida mesa bafoi regedanya lagu hafara guniwa hilagu goi.
0: Aba habihi dugu harutu, aba larinya wagu hon, lu hemera agu meme, lagu morusu da, dari hostaru habiri gulida eseri vidu ni lu Kristu ha, lu ginyabanya hafara guniwa koi hagi. Nida le narihi boi, aba la heiri duni mudu lisisi sei, aba la dagaru aba ume buharaba kanali, aba lauri duweyu kei dugu utani na lutu. Aba lafu na dun hati kama hito. Aba heigo dorugu maha sielo bae mua rugu kei taburi haigo tuige didi buda lahi kishunu garabali. Aba lakumu chagu sielo kei aba gara da dale tubura wago. Aba ladino kusun wubu luma ubo hulida ge lubara. Aba haramu da guluru ite gubo hulida huyu luma buri labad na guadubu le luago bae wudu. Uwa rahama gumadi matia. Habu di kusuda aragu, risi tia, gabafu tia, idamu ni, hama mama idamu ni. Haria gati lo wubu, luma lo dubu.
7: Heiku wa huma wa wabu, haramu da hama wa lo lari gile mubu yu amu lala. Luma lo ilangari meniganyi mudu. Nadiko chizuhe ni mweni nweyu ni haganyi, kaba tiganyana la manduni.
4: Apocalipsis, capítulo 8.
0: Da la heri do malimudo li sedu seyo le toaku bai liburu abanye la manigu o cielo ke iburi luagu di mi oru. Abandani ne sedu angeligu harara bai ligibu ge bungi. Abatichuku niwa sedu fidu hon. Lari gen abayeli abi aba angeli aba larara mu ligibu ge latari nyenye aba alaga ikupali golu luhabu. Aba lichuku burubu nukupali lu luna dakara giduni uwara lumahafuri yegi sun ha lani gubungi uligibogu latari golu le ligibu ge bai lala bungi. Aba lamuda inu lugumula ni kupali ligia uwara luma hafuri yegi lumutu ni abungi uluha burugungi angeli lu ligibu ge mbungi. Aba tilanugu ni angeli ligia laga ikupali aba labuncha guduni lau lenyegura watu lidage watu gemeti le luagu bai latari. Aba lachuri ni ubogu. Aba la gabu wa yuhuru arenchu ni labiri haniga lumaba haraba ganali. Aba tiharasero sedu angeli guha tauba ya sedu fidu lu himiru. Aba liwiri nufurume te angeli lifidu. Aba la sari lagu lubara huye le deregu wati luma watu gemeti. La ugie hita. Aba la chakaruni wa obo wagu. Aba lagu dun liru wa murusu lidage obo. Luma liru wa murusu lidage buri tidibu wewe luma hidu. Aba liwiri nufabia ma angeli lifidu. Aba la chakaruni wa aba kati kama hamuga aba onwe buubu durungu wati barana ho. Aba la sali rego lunu wa muru solida ge barana hita. Hilagu wa te sung udru ha lida maya barana le a sali rego bailu hita ime. Gringu wa tugiye sung uguna ito nyeibo lida barana ligi. Aba liwiru nuhuru wa angeli lifidu. Aba teigu wa du aba onwe buu warugu masiyelu ge. Durungu ke aba tochi. Taburi ha luago luru wa muru solida ge duna luma lisense duna. Igifi itiribe warugu matugiye. Aba la gifi dun lunu wa munu solida ge dunu. Aba hove gu saragu grigi ala daga li gifi dunu ligi. Aba limi nunu li hagadri angeli li fidu. Aba la guni chagu lunu wa munu solida ge libiri wei. La usunghati hama warugum. Le obo le aguni chagu bai hawagu. Aba la buri gadu. Manugu gadu tiweyu wagu ni ariyebu. Lari gi aba narihi aba agi la ahama la mida ago sielu. Ariye gane ligi lau umala li heredi.
8: Fugi abu meha agano banya ubowa. Tamele lagambu tumala lifidu to lumbun hiviru nuha hibiri urwa angeli.
4: Apocalipsis capítulo 9.
0: Aba liviru nuha sengu angeli lifidu. Aba narihi aba waruguma eikwodu tu sielu genu muwarugu. Aba lichugun ligele infusu le mebe hebaitu. Aba tadaru nifusu ligi. Aba lafuri dungumula linyegi kamalida giaba onwebu regigi. Aba laburi gadagdu ni gumule ligia weyu luma garabali. Aba achila chagagaru lidage gumule ligia. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagia ubafu libe habafu agu. Aba lania wagu honu madugu hama uribani lu hiduru le ubo wagubayi. Ni nuburi nadu. Ni nu tidibu wewe luidige hon gurigia ha uobayi lisei ni bugi uherebeli. Gamaluma umbaha watinu hafara gunia chagagaru hagia gurigia. Wedi gelu hasa ni gri ya lagu sengi hat. Itar liati ligari hasa kai hasa agur. Lida meburi wei ligia halu habai gri ya oweni. Gamalumu madari habai. Buse haki yepe hovegu gamalumu la disa duba oweni hawai. Chagagaru hagia henege gabayu ha arensa nyubaya luba uribu. Nyenye aba kata ihabu lugu kamahamuga aba ridi le gol. Itar linya hakibu kai hakibu grigi. Itar linya hadiburi kai hadiburi urinya. Liabi hari kai hari liyu. Darugu linya habulugu lau aba kati kama grab. Italia lamuri harina kai tamuri saragu karu. To hau tu gabayu na le teiba agu muriburugu. Gali tia kai hali aguru le gagiri. Nyenye ubafu luagu hali lu hadungu muriba ni hon grigi ya luagu sengu hat. Nyenye aba habuti chakagaru hagia le angeli le lani fusu le mebehebe. Abudo muliri bai angeli ligia. Lida ebreo. Lida griego Apolion o agrichagut. Suga frume tila misel. Mege gili biyama. Aba limiri nu hasisi angeli lifidu. Aba nagabu aba umala li lida ge gadri larige ile tar golu le ligibu ge bai bungi. Aba larinye gu umala li ligia lu hasisi angeli le taubu ifidu.
9: Farara banya gadri angeli buha gira yumbanya. Laru omi buduna le Euphrates.
0: Aba hafara gaduni wa gadri angeli guhagia lu hafara gu aba hada ge kada uru griege hilagube. Ladiga arasa ruwa yuluba aura ligia, weyu ligia, hati ligia, luma irumu ligia. Aba nagambu ni atri yanula hasudara ni guha hawagutia gabayo. Biyan saa yanumiyun. Itere lele gaburi hayawa dagu gabayu hagia hamaha waniba ya hawagu nu. Nyeye aba gate hanigu wagu funati likolo. Dinguti luma amariyu. Itere lia hachigu gabayu hagia kei hachigu linyo. Afri yeti watu gemeti gumuleli luma sufuru hayumulu gugie. Aba lafara kunia uruwa uriba nile Afri Dubai hayumulu gugie gabayu hagia aba hadange kada uruwa grige hilagubi. Uruwa uriba niligia watu gemeti gumuleli luma sufuru. Hayumulu gugie gabayu hagia habafu luma luagu hali. Itrali hali kama hewe gachigutia laugie haduga uribani. Hahibiri grigia haa mowe gumbanya lau uribani ligia migiru meme hamuti hadug ni kate leburi meha hadugube. Migiru hama ihahu durugu hon sifiri guribatia luma hon guwariwa ha lautia golu, plata, bronze, dubu, wewe, hasiati harihi, ni hagamu, ni eibugu. Masakri ya hagia luagu hafana ha, habiyana ha, hahoru ha, luma hiveru ha.
4: Apocalipsis, capítulo 11.
0: Abati lichuguni wa aba maburu nu lenege aba wewe le amisura gule. Aba lariye gubungi yunu.
6: Seraba amisura mundi tempu gubungi yu, luma latara. Aba udabanyame, atri ya nula, ahuduro gugini. Gamalumu, mamisura abai kuriru le bongu dibui, tibiti tempu, ledega derege wali hongi betu gubungi yute. Halugo nye hagoni chaguni, uguru gule sanduwe, lagu biyan vengi anhati. Aba menona habiyan gefetia, taudogu ususutu, luhapuri chiani huganu luma gebungiu, lagu nidu biyan sa, uruwa vembele. Biyan gefetia haguya, hagega yawa wali biyan tidu bewebe to olivu, luma biyan lebu sanude lule ligivu gebei bungiu, lela bude mesumu bo. Ahengin abuse luti, ladudu uribati hon, higi regituba, watu gemeti hayumu loge, aba menhagu dunia, haganiyu, Sun sui na gubai, itara ti lobe wa furumye guari gu, lebu seti la dugu uriba ti hun. Gabafu ti yege feti ya hagia, luhadoro ni siele, lumamu yu la huya, sunda aniha la bugi yu adimure hayu lugini. Gabafu ti yeginye, luhadugu ni du na hitume, luginye, asukari regudu ni ubo, lausunu uye ni uriba ni, sagu habuse run. Dami me kumuha mali, hawadi wali, Lagendo guba anima lule Afri Dubai lida gefusu le mebe wabuihama Aba meheferi denu uribu Aba melafaro ni yahilagu bui Aba meherede ruruwagu Dida lemeri umbebu uguru gule Jerusalem Lenyi lukoi ladara wakuo Jesusu lagu gurua Flashu memele kama Sodoma luma ehiki Aba mekarie gumie gerigia Halida agete sun flashu Sun rasa, sun ingenye, luma nechani, lagu uru oveyu timi, animigi rubanya luhabu nu. Aba mehagunda raguha ubogu gubanya, lauha ubegu, darine luhedewe bukata ihamagwa, lehaguna. Ladiga sufri guda hamuti ya, meha bian profeta guhagui.
0: Kama lumu, lari ya uru oveyu timi iligia, aba lagu yu guagudu ni yabungi yu, aba ya hasar. Anisuha arihi balia, wairi tihanofu detagun. Aba hagabu biya gefenti hagia aba umalali here tisielu gele arinya gubai.
10: Warihu mayamu.
0: Aba hamuda inu sielu lida aba duweri. Arinya guhaga ni yuhon. Lida ora ligia aba ladaganu aba umwebu haraba ganali. Aba tagulu lido aba muna tida nge sagdi sito uburu gubu. Aba hawegu sedu milu grigia ladiga haraba ganali ligia. Hahibiri grigia aba hichigu inebese ilu bungiu le sielu bai ladiga luweini hanufutu. Sugu halibia malamiselu, madise baile aba. Aba limi ni nuhasedu angeli lifidu. Aba lagambu ni walariye gumala liburi here tisielu ye.
11: Lani halibuingi uluma Kristu, larueha ubou. Ani harueha ba, lusunda.
0: Aba tihele mchuga, wei gadri weye ya mutu, hanyumba ya luagu hala, lelala na rue hani. Lau hagibu muwaru. Aba hahu duragun lumbungi, arinye gaina.
12: Thank you wanyabu, wabure mebungi. Bugu ya le sunti gabafu. Bugu ya le wima bailuma gen lubara gen frumi ya tida. Wima bugu ya gweto. Tenki wa mutibu ladiga ragu balila onwe bubu bafu. Ani gumese debu aruweha. Ganyi briha nesha nebu. Chiluha we yulu babweha. Chiluha gie da lum baguse ragutu ya hilagwain. Aba mebijijumili hafaya irwaha bani profeta guhon. Hama hibi liha derega kwanya bayahongu wabu. Hama sun hawuye rigu grigi ya ha ichi gubanya inebe se ilu biri. chilu ha ora lu bagiri chagunia ha agiri chagubali ubo.
0: Aba ti tadar un li tempo lu bungu to sielu. Aba tanihi gafu to laga li dara du bungu hama lumutu nyanyi itida li tempo lu. Aba nyela la biri hanik arenchuni wayuhuru aba haraba ganali luma labur ha lubara huya derego dile wainamuti.
4: Apocalipsis capítulo 12.
0: Aba de la sali reguaba ome busei ni cielo. Aba uri darugu lia veyu tau kamahamuga aba duniku. Lau hati labu nge tugudi. Lumaba ridi hau duusu warugu mal tabulugu. Uri tuguya dagai na yon. Aba tagua na ha lau igari le lani na agari duni. Ladiga sufri tuluba tagura. Aba de la sali reguaba sei ni cielo. Aba ome bu dragon funati. Sedu yen lichiga. Disi ligancho lumaba ridi luagu kada lichiga. Aba la durugu du dragon ligia, aba hada ki kala uru warugu malau lili. Aba la huru ni amu warugu. Aba la rana mu dragon ligia, tigibu nye uri to lu mu tagura. Lu leiki ni tira da mele tagura. Aba tagura uri tuguya, aba uguri rahu le lube, le dera gudu la guma di halina sun fulasu, kaisi la waba badu lani na guma di anile lauti grab. Aba la gida runi wa tira tuwe, aba la nuguni wa lubungi uluagu lala. Aba tanura ha uri tugia lidung flasu makairo di na nyei lubai arase li la bungi ubaru tuba. Lutoni giruni wa nyei luagu milu bia saa uru wa wei wei. Lari gye aba nyei la aba uri busielu. Nyei lubai la gendo gwa arkangeli migeli hau lani angeli guluma dragon. Agenda gwa ti dragon hau lani angeli gu aba haferi duni uribu. Aba mabara ya la sielu. Aba lubai ti la sagaru onwe bu dragon sielu di. Le binadu hewe ligira le giri bay mafia o satanas le yeha bali sun ubo ligi hau sun lani angeli aba hachaga numuwaru kum aba ti nagabu lani yegu aba umala li here ti sielu nye
13: shibiha li asal baruni hon grige ubo wago jiriha li narui hapungi uluma laguma di ha kristu adiga sagawa li leichi kubay haduru wadungi nyureichi ganyan hapay haduru weyo ugu aria bulikipu ge wabungi ute ganyi hamali laulita mudum Lumalau ugandu le hapuri chiabai. Manufu de duti enlu ile feri di roni habagari. Aranse le duti enlu home. Gunda ala lumoi tiseli. Gunda huma huguye le agano bwenye. Gamalu mfugi ya muha agano bwenye ubuwa guluma barana. Lugundu yindu la mafe humo ula omwe bu iganya. Laduga sugudi ilumuti ula umurusu rugali la lidana.
0: Dati larihi bai dragon. Lugu fuiwa li la ubuwa gu. Aba laiba hanu uri tobuga agura habu. Gamalumu, aba lichiku biya larina agila tu uri tugu ya luga yara la taha marulido mfulasu makaira wati disi loi dragon ligia. Lenyeba lubai tonu giruwa luagu uru wa irumu dimi. Aba leveraha dragon ligia duna liumu lugia tariki uri tugu ya. Saragu duna kai duna churunuti. Luyebe la duru gudunu ebe ini uri tugu ya. Gamalumu, aba lidera gunu muwa uri tugu ya. Aba laho na chumuwa. Aba la churu ni sun duna lea ligira gudube dragon liumu lugugu ya. Gai timati dragon tuma uri tuguya. Aba lidi agenda guhama tiraha nyaha nyudu me laule lubaybe bungi. Falaha mai lugano te Jesu Christ. Aba ti larara mu dragon laru barana.
4: Apocalipsis capítulo 13.
0: Aba narihi la mudiru aba mousturu barana hagi. Sedu yin lichigu. Disi ligachu. Nyenye ridi luagu kala ligancho luma iri burile au bai la naba goi bungiu luagu kala lichiku. Mostu ligia lenege gaigusi. Italania lugudi kai lugudi osu. Liabi liyuma kama liyuma linyu. Aba lichiku ni dragon lubafu luma lala lu. Luma saragu ubafu lu lagumati. Nyenye aba chanti luagu aba lidage lichiku mostu ligia. Wairiti luyebe lafaru ni hilaku bai. Gama lumo aba lareita gu liwungu. Wairi tihanegi sungri ya lau monstru ligi. Aba hahu dragon lo dragon lagu lichugu gumadi ilu monstru. Aba gen hahu dragon lo monstru aba haniyago.
12: Uwa tini aba kai monstru le. Kaba gayara lafaru ni.
0: Igiruwa tigia monstru ligi ya lu la dimone ha dimone ibuiti luogwa luma lu la nabagu ni bungi. Luma lu lagumadi ha lagu biyame biya hati. Aba ladugu itara. Adimone hati uribati luagu bungi. Anaba lei liri. Lani sanduari yu. Hama haa sielu bai. Igiru watigia lu la genda gu hama lani kubungi yo dari la ganya inuni. Aba lichuguni wa ubafu lu hawagu sun ras fulasu inyenye luma nechani. aba me ha drogo sun ha gano ban yo bowo gulu monstru ligi ha uwa banya hiri buri wan yo lumage lubara gen la dugu ubo utida libro tolani na ibagari to luma bon mudun le owebe
8: lega riga iruguti lula gambo agambala haluti hanagu adaruwa hanagu badaru haluti hafara wagun tau efen hafara wagu tau efen nyimba lari huwa hedere bugu luma hafinye lani gubungi
0: lari gen aba inarihi aba monstru na muda ni muwa rugugi nyenye bia ganchu luagu kama ligachu mudun gamba lumo italine latimu ni hakama aba tiragon nyenye sulu bafu furumeti monstru luma liyuan aba ladiga luhahu duragun sungarige haupogo gubaya lumu furumeti monstru le larei da guagi dubai lidage chanti le luagu adiga tigia onwe buburi milagu aburigida di watu gemeti sielu gen lumu muwa rugugu hagibu ya grigi aba leyedu ni haubogo gubaya lauburi milagru le ubai lichiguwa ubafu lu ladiga ni linyewaru furume guarigu monstru aba ladiga gudu aba liyawa monstru lega waguba ni chanti ani mowe aba libihi habia wa monstru ubafu lu lichigu ibagari tu liyawa furume ti monstru lu tadimu ni ha lumulu tafaraguni ya sunha mahu drogonti ya tu adiga tigia lu sunla grigia waina muhanya nyuburiginya risitia gudemetia idamuni mama idamuni lu lichigu aba maku luagu hahabu le honwer o luagu la herep luginye uwa la ni aba gayarati la ganyeha ni kata ni la lugurha ahi uwa lumaku monstru o linumenu liri luagu usitite kate le lichuau le gufura ndati aturi hale linumenu monstru la diga linumenu la uguri ani haa numeru ligia sisi saa urwa wen sisi
4: Apocalipsis capítulo 14
0: Lari gelira, aba narihi ni mudu rara labu lugu wubu le siyon. Nyenye nusa biyawe gadir mi lugu rige luma. Ha, buri wanyuba iliri, mudu luma liri, lugu chi hereberu. Lari yaba nagabo, aba amuri, nyumbu iti, siye luge kama lamuri barana. Kama gine ladirgu daba wayuru le heret. Italia gine kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu agrigi hagia, aba uremu iseri ligibu gen lala uruwe luma hagibu gen gadir kata ya gabagari te hagia. Luma hagibu gen waya ya mutu. Uwati niaba gayara lumuti lanichi guremu ligia gufunanda. Hawaidi gia sabiawe gadir milu ha salba rubaya hada gen haa ubowa gubaya. Hagia ha madara gubaya hongwa hama unia. Ride iti harumanyu falahamai mudu le nyihi lumuti lidi. Dire watia. Ani salba wa hagi hada ge grige ha furumi ya tiendewe se ilu mbungi yu luma lu mudu. Madari nu wati ni murusu iyeni lagu hayumaru ladiga haruma tiye ligibu ge bungi. Abati narihi aba ya angeli ahamaha lambida ago sielu. Nyenye uganu le magumu chaditi luma lu lapuri chihani hon ha aganoba ya ubo wagu hon sun necha anigu rasa luwe ridimure iluma sun flasu. Larinye gala umala liheriti.
14: Inebe la bungi umu, rubu kuye me weni kuni lu, chinu ta tanu la busra kudu. Utuko huma mule atiku palisiye lu, luma ubo, barana luma lise isintuna.
0: Abaliabi aba ya angeli larigi, abalarinye gu.
15: Heigua, Babilonia to weri kubon, la diga tabacharo da gudani, sum necha ni, la udiven le lanina, livie ligabri toseno.
0: Abaliabi aba ya hauru wa angeli, abalarinye gu lau umala liheriti,
16: Leau duraguti lu monstru, lu matun liava. Igira ligieme nu laguri dinu wa liri monstru, lu abu luomo o le reberugu. Latu bai divein le lanina, la narime ligani pungiu, le lesero bai lidon li copo na ligani. Aba me la sufriru, lau watu lu ma sufru ligibu gen mutun, lu ma hagibu gen ahimigu hasandibai. La wari ruba, Lugumu le niwaku le asufu le rudu balia, lu sundana. Uwa bai emera guni ni veyogu ni ayegu, honha awu durugu baya lu mostu, lu matun liawa, ni honha kawagu bali liri.
0: Nye balarihi wa hadere bugu lani gubungi, ha nyudu baya lau lugumadi, ani gufu li hagia luma Jesus. Abati nagambu lani ya guwaba umalali nyubi tisielu genu.
17: Aburu hapile, Fulese watinya ha owe tinya lau hafinya lau habure me Jesu Kristu. Ahi itara liye lupai, emera ubalida gen hawadi umari, Aba me lidi leha duga bai uwar hama, linya sifi isanga.
0: Aba tinarihi aba duweri haruti, nyunia aba lenege wugiri garewu urguti ligibo kutuweri ligia. Nyengi aba ridi golu labulugu, tumaba aluba gilei hamana tuluhaburu. Aba lafridu aba angeli tidage li tempulu bungiyo, aba laguwa ragu la umala li here tilu le nyeibai ligibo kutuweri, laniya galo.
13: Dabu mbaluba gile, ladiga chiluha daa lua luba hani, ladiga funali nadi.
0: Aba lasu kuragudu nule nyeibai lagu duweri la luba gile muwarugu gie. Aba la luba ha. Aba yeti lafri du aba ya angeli, tida gile tempu lubungi to sielu muntau gie la luba gile hamanatu. Aba ya lafri du aba ya angeli lida gile tari. Angeli ligia, gabafu ti lagu watu gemeti le lagu bai la tari ligia. Aba lagu waru nule taubai la luba gile lau umala li heret. Aba la niye gulo.
8: Dabu mbaluba gile to hamana bo. Aluba habon tiresi ni baibai to muwaru gubon la duga funa.
0: Aba lasu kira gudu no angeli ligia la luba gile muwaru gugi. Aba la luba hanu baibai to muwaru gubon. Aba lichu gunu lidon aga idina le lanina ligangi bongi. Lenyei lubai taribi chawago. Aba taribi chawago baibai lida aga idina bogu di libiti buru. Aba lafridu hita lida gaga idina ligia chelunumo linyo hafuna no gabai. Kaiburi irua sa kilometru geyegu walao.
4: Apocalipsis, capítulo 15.
0: Aba narihi aba ya onwe busei ni sielu. Wairi gudati anigi ani hanufunati. Sedu angeli guhau hagumu hon sedu igei ha au banya lagumu chaligai bongi. Arihat nagie kamahamuga aba barana le bidri ulau watu gemeti lida. Nyenye nuha aganye rubanya luagu monstru. Tuma liyawa. Luma luagu linumeru liri. Rara hanya lubadu barana le bidriu ligia tau aripato lichi gubombungi hon. Aba heremu honi leremu Moises lemeha lubuwe bungi. Luma leremu mudu le itarabai.
12: Weriti alibuiti sunle adiga balibe. Wapure mebungi suntiga bafu. Suruyu liya sunle madudube uwara uwa. Buguyele uruwe te sunle asha. Kabasa manufu de buwe kwa mungi. Kabasa marimu reha buiti buwaba. Buguyele bire ni usanu. Hayabi ba lila na sunfulasu. Aba mehahu dora ugun. Ladiga arihuwa liwa mkuitu la sunle badudube.
0: Larigeti sunkate ile. Aba narihini fulasu le standu tumabui. Tida le tempu lubungi siyelu. Fulasu le nye nubai le redere bungi. Daragu lubene. Aba hafuri dun sedu angeligu ha hauba ya sedu igei hagi. Tempulu rugugi, tau yenu hadurago tau tulinu to harumatu ani miri tugui. Leabi lagurga harana agwa golu chilu luagu hanigawa. Aba leabi aba hada ge kate ga bagariti hagia. Aba lichigu aba kopu lauti golu lu kada aba hada ge sedu angeligu hagi. Builia kada kopu lau luweni ligai bungi le ga bagari bainu sunda. Aba tabuinchu templu lau gumule lile nyubi bai lida ge luweiri gubungi luma lubafu. Siyati lebelu ni aba nyihi. Dari hagumu chu sedu ige ha hama banya sedu angeli guhagia.
4: Apocalipsis, capítulo 16.
0: Aba tinagabu lariego aba umalali here tihon sedu angeli guhagia tida ge templu.
8: Heiba aturi sedu kopule lau bai lanari me ligani bungi ubo wagun.
0: Aba lidi furumi eti angeli, aba latru nilikopu mbo wagu. Aba lasali yego gumei gari tihawagu sunha gawagu baliliri monsu. Hudugu wa hagia lo. Aba latru ni habia ma angeli likopu barana hon. Aba lasali yego barana kei hata hilanyi. Aba howe gu sun kate ya haa gabagari bayalida. Aba latru ni huru wa angeli likopu luagu buriduna luma lisense iduna. Aba lasali yego hita una. Aba nagabu lani yego angeli le gabafu bay luagu duna.
10: Uwara guati buhu lau baguse la gudu ita. Buingi usandut. Buguya le mima abu. Luma ke lubara ke frumi ya tita ani mima buguya guento. Ladiga hagia miyugu da hamuti hata profeta bu. Ama gumutu ni hasandu bu. Gueto ati kuraku ta adibu hitu hong. Eres birunye le adina bu.
0: Agamba nagia lania wagu loige latari.
5: Aha wabune mebungi le sunti gabafi. Aguse la gudadi blau isuru ni. Luma richagu.
0: Aba latru ni hagadiri angeli likopu luagu weyu. Aba libihi weyu bafu lu lachura nunia grigi ya lau lisu. Aba hachura nusungu weyu. Lausun lira masakri hati ya michi kuhagia uweri guni lubungi. ana bagori ga mai bungi le gabafu bai hawagu ige ha abalatun ni hase ga helikopter lago lala monfu abalele denu nuwei go labu gen luburi ababuri hagira go nugri ga hanya yela duga hagari gamalumo ni itara masasi ragu thega buri luhigiru ni uri bati le nya adugu bai ana bagori ga mai bungi le sielu bai lago hagari guluma hagume abalatun ni hase si angeli likopo lago owe budu na ofretes aba la mabaydu lunyay la umalu hasgura uruwe guha nyibi maya loige obo la nyige lubay la bouchewe abad nari yi hafridu uruwa sifri guri bate liumulu gye drago liumulu gye monster numa liumulu gye profeta le yebe itar haya sifri gu uri bate hagiya kay uwa sifri gu hagiya mafia nuha adago maya milago ababuri hafridu ondara guaya sun uruwe gu hau bobo gubanya luba uribu le lani na onwebu luwe yuribungi le suntika bafu
17: Goni gumatia daduga sorni bai niabi ke liabi hiwerti ario fulese wa bele aga gudu wanyu bai anu hala dora gon luago lu mai bu gon la surusu lu lari hun libusi gai
0: abati hon dara gunia uru e gulida flasu le giri bai ar mahedo lida herenu ebreo abati latu ni hased angel helicopo garaba lirgo aba lafri do aba umalali lida gelala uru e tida templo lariye
18: adete kuwal
0: aba yelaba la pidi hanika Ane ichu ni ilumu wa yuhuru. Aba lahi ichu muwa lau aba haraba kanali here tisidi lau suu haraba kanali le dagali ba iluma genye kama giriki ya likibo kupo. Aba lafani inaku onwe buburu gulida uru wa murusu. Aba buri lagulu du uburu gule ubowa kubay. Aba larita gubungi ulwagu uburu guwairi tile Babilonia du lahu luchagudu ni dime ile lani na abai chuni le launa haba ilu lida liganyi. Aba lagumu chagun sun ubohu luma sun wubu. Aba gie laburha onwe buburi lubara huya deire gwati sielu gie hawagu grige. Huru buriti chili lumu saa liburu. Aba hanaba guni grige bungi ulagu. Ladiga aba la abai chuni hanarimeti.
4: Apocalipsis capítulo 17
0: Abat liabi aba hada gie sed angeligu halau maya sed kopu Abalaniye guno.
13: Higabu narufu dali tapai chu omwe buhoru tonyumbo ligipo gusarangu dunabon. Agana wanya uruwe guha ubowo gubanya lida ahuru wa nituma. Bacharu wa hagia ha ubowo gubanya lau dimingle lani na tahuru ha.
0: Aba naburu halabu lubafu sifiri sana. Aba laniga nina angeli ligia lido aba fulasu makaira wati. Aba nani hiaba uri warinyo logo aba monstru funati. Buri wanyo linya sun luwe ya ritimure le anaba kutubungi utuago. Sedu yang licik monstru le wagu bayi tanyur di sili gancu. Wuri tu gya gucu luma funati ti kolonu tadairagu. Le abi tu ende golu. Dubu bui duburiti luma perla. Nyanyi aba kopu golu tuha burugu buin lau ti salu funi luma livie tahoruha. Beri wanyuli ya aba iri tereberugu lau aba anichigu aramu dogwati. Iri le tereberugu bayi.
19: Babilonia toiru.
0: Aba na subu diru ni lwagu bacharu wanyola wuri tugia lau hata lani gubungi yuhama haa afara waguba ya luege hadimu na lwagu Yesu Kristu. Da nari imbali kata ile aba taweiri dunanigi. Aba tilariye guanga liligia nu.
13: Kawagu taweiri tabanigi na subu diragidali mini tawuri tobun lau sumustu ule anigi baru ule sedebe ichivi disi ligancho. Mustu ule bairu baigabaga ritimeha. Gamalumo cuento uali, lausulira, la mude rubalida que fusule mebe habai lubara que lidi lido un lagumo un lume. Hagano banyo buwa guha uo peihiri buriwa nyutita liburu tolani na ibagri, luma gela dugu ubo. Tavoiri du bahani gidame harihini monstru ule meha gabagribe ani uali. Gamalumo aba yaliabi, mege itileli chu au luma gufaranda. Sede chigiligia mini la sede wubule uagu pei nyuta uri tubuya. Sede meme ijigili gia mini la gie sede uruwegu. Sengu hada ge uruwegu hagia gumuha li haruwehi. Aba hada ge laruwehi. Wento, le aba miabi ingili. Dame liabi hagumu hon laruwehi balwahu murusu lugudana. Le monstru le meha gabagribe ani uwa li wento ligia havidi be uruwegu lausundi gia la aba hada ge sede. Anilidi nyalido lagincha wagu susu inagubayi. Disi ganchu le barihu bai disi uruwe guha magume saruki nyebanya ruiha. Gamalumon habihi bahabafu uruwe gulangu aba ora uwara luma monstru. Aba labu harita guruwe gu hagia, hichi gu behabafu luma haruwe halu monsuru. Hagenta gu baluma mutu gama lumo nlagani rubanya, adiga habure me sun habure me ligia, haruwe tegia sun kuruwe gu. Ani hagani rubagia sun lani guha, lanua di rubanya bungiu ani gufu li hagia luma.
0: Aba gie, larinye gu angeli ligia nu?
13: Duna le barihi bai, le gibo gu bai tanyura horu flasuburi, grigia inyenye luma nechani. Ani disi gancho le barihu bai luagu monstru, le meme disi be guruvigo, te yere guduba horu hon, aba me higi nunu fiwanyo surusu, hegi bai tigurugu, aba me hagudu nula watu gemeti. Rula li bungi utido hanigi lunha digni le labuse rube, la huwara du lunhe deregero ni habafu kesi uruvigo lun hidera guni monstru, tarime agufuli rule lariengo bai bungi. Vuri to barihu bong, tuguye omibu kuburu gule aguma dirubali an luruwi teku ubau.
4: Apocalipsis, capítulo 18.
0: Lari es un cateile, aba narihi aba ya angeli, la rari no cielo y el lao saragu bafu, aba la rungo gatu ubo lao limiri. La guara guati lao umala ligereti, la riñega.
8: Abre a Babilonia to weiri, hueto hapi en harumafia, haramo de guante de sun, abuye de sefri guguribate, hadi budinuru liete, ane iere habuti. La dega sun la necha negu, bacharu en el lau, didenle lamina tahoroba, ani agano waña iluruwe itegu ubohutuma luta tahoroba. Risi haña, alugura hatiña buriha ubohua gubanya, lidangi, luende tosera gutungu.
0: Abe tinaga bulariego abay umalali, nyubiti sielu gen.
15: Furiha ma Babilonia gen, hugile nanigo, mafara hamanto marida tifikon, lumarida tabay chunua. La tega kibe kwa litifigon, dariru la chini lusielu, ani harita kwa lipungi luagu kuriba. Adiga humatu Babilonia keita diga hum amu, fai hum doble loile tadigubi. Ruha maba unini lehele timati, bian wei afetum, figulo le tichi kwa hum amu. Sufri yududa humum, kemene tederege lu tungo lu anangu ni umbwa, numa lu uende vini, la tega alia la tatida tanigi.
19: Nyu niya ya kayaba unruwe. Mama nungu ya ba hinyaru hilal tumari, masufri nungu badinagi.
0: Lige liyabi baluba itabaichon, lida aba meme weyu, oweni, iruni, ilama, aba me takudu la watu gemeti. Ladiga gabafuti, wabune mebungi ule asia dirubano. Hayahu baluruwa itegubo, haganoba ya tuma lida salufri luma irisini. Guteme gotuge meho dame harihini, lugumule ni takudu. Aba me heredenu disa, le hanofu delue itabaichon. Aba mehariyego
11: Fugiabu Babilonia uburugule wairibe Babilonia uburugule gabafu bay lidargu musuora liabi babaycho
0: Ayahu hatagiye alugura hatiye buriha ubo gubanya gudeme goligie uburugu ligie hon ladiga uwayala kabala aganye he ebegidina lehana habu ebegidina leburi golu pulata dubu buidu buriti perila gamisa linu to finu tu seda koloru buri guchu luma funati Lumaginye sun luwiri fulasu le hemet ila gulauti marfili fulasu buiduburiti bronze grabu luma dubu miriti kanela kate leburi hemeti kupali mira ibinye diwei garaba fuluaru finutu luma turigu baruti yagia anima luguhalonti hanaha ilagu mudu bagasu gabayu karu Ibini musu o grigie lo halugura hon. Hariye go balu buru guligia.
5: Uwar furuda burito semen bombuma tome ha hisie bombu saragu. Feri di bali ginye sun irisini luma wende ile buma nyahapoy. Feri di bali lu sun dan.
0: Hanya halugura bali burikata ile ani risi he lida o buru gule heredur badise le hanuf de loi habay chun. Ayahu heina asakri heina abame hariye go.
5: Fugi abu uburugu wairiti. Itara linya meha kei aba uri tau tadara guto linu finuti. Tuma dagu wa tokoloru guchu luma funati. La utuwende golu dubu buiduburiti luma perula. Lida murusu ora gumuha saragu irisini.
0: Sumbri tarune ugune pasahero madulugu hama sungha nadagi meibanya bananaha aba herederu disa. Datile harihini lukumule lilaku tu uburugu aba hakuwaragu harinyaga.
5: Kasa meha amu uburugu itarabeike yome bu uburugu le.
0: Aba hichagu kalik hablu ayahuaha asakriha aguaraha
14: fukia mu babiloni lewe wewe disi nyaye mefunha gakune bwenye wakoro barana lauli disi anilidara nungusu ora kuriyo huwa gunda huma laule susiri duboi du babiloni buguye siyele umuhuguye apostoli ama profeta ama sunani bubungiu la adiga libungiu iriche hun laula siye diruni
0: aba tilinyuno aba angeli gabafuti aba dubule itarabike aba amuli gle aba laguruni barana ho aba laniego
16: itara luba larari de gudini wa babiloni uburu gule weyi bai marihi digia waline magabu digia waline tamuri arupa fidu bemeriu uwa yame gie na dai metie bida nika uye magambu waline gie lomuri tubu le amuli gule bida Madura guhalime larugu galambu bida. Magambu wa digialime arenchu ni le lani na marie bida. Lausu gabafu kutabani ya meha banigu, alugura hatinya lida sumu bo, eyeda gobanya su nesha ni lau babinyaraha. Dari wali hata profetagu, hama ha lani gubungiu, luma hata suha afara wagubanya ubowo. Dari wali hata suha gia lida umburu gulemeha Babilonia.
4: Apocalipsis capítulo 19.
0: Lariye katele aba nagambu ni hamala lisara kugrigi haguara ha.
11: Aleluya. Lani mungu ta salvarni. Weri kuni lombaku. Ladiga abusere kudati na lani ni lumai suruni. Siadi la ruwe buhorto agadi bali ubo lau kasalu kuri. Hagu ya kudalali hapara wagun lani kutuaku.
0: Abaya haguara ha.
18: Aleluya!
11: Aleluya! Magumu bei la muda irutukumuleli.
0: Hati we gadri weya ya mutu, hama gadri kata ya gabagari kia hagia, aba hele mucho chile muarugu. Hudugu wa telu bungiu le nyu bei luagu lala. Aba harinyagu.
14: Itarala! Aleluya!
0: Aba tilagabu, lariya guaba umala li yarafa, luige lala bungiu.
20: Gukuma uweiri kundi lukungu, sunhu guja le esezi kubali, ani inebe la kum, weyanya ni mbrigini.
0: Agama yatina kama hamuga hamala li saragu grigi, kama lamuri saragu duna luma wayuguru hereti, aguara.
14: Aleluya, gumese li wabure mepuingi ule sunti baitabafu aruwe, gunda guwama, guiwa malau gundani, ruwe kie mewele kundi lukungu. La tega chini halidani la mari yetumu tu. Aransa yu ladani. Tau tadagra gu lino to finu tu. Haruma animiri tukuya. Mini ta lino finu tu. Ibagare le suruti le habagare lani kubungi.
0: Abadilaria gu anhe lino.
21: Baburka. Fulesi batinya ha misru ako ubanya. Lido fedu le lani na la mari yetumu mudu.
0: Abadilaria gu no.
21: Dimuri buri inaru miti. Lelaria kubungi ule.
0: Aba nahu durangu ligibu giangeli ligia, aba laria gunu.
21: Madiga baile, lubuwe mbungi au keibuguya, hama bibiri guha afala rubali lugano te Jesusu, lula bungi bahu durangu. Ugano lela nukube Jesusu, lida ularubunga, ligia ugano lelichi kwe sifri hon profeta.
0: Aba tinari inisia luhurenyo, aba la sali le guaba gabayu harut. Leti ya wari habali, gumfu li tiluma inarani, li jeliri bai. Ladiga lau iricha la gumadi. Lau gie iricha la gendago. Amiri hati luagu kama li gemeri watu. Nyeye saragu ridi labulu. Nyeye gie aba iri buruwa yu luagu. Ani li gie rigunye asubu direi. Fendi watu dogu oto luagu mon lau hita. Lerenu mungi uliri bai. Hafala reiti sudaragu, hasielu mayatau hadaragu lino tofinu tu, harutu, haruma, warinu hagi hawagu kabayu haruti. Nyenyu waba efei hamana tu, afri yetu liumu lugugie lu, lachu wagunia, necha anigutau. Apame laguma duruni, lau badu, lani naguma dihanile, lau tigrab. Aribi chokolome baiba ilida lagai, lanari melikahi bungi. Beriwa yulia hiri ile, tuagu lida, Numa logo liado.
1: haruwe ite sun uruwe igu, habure eme sun, habure eme igu.
0: Aba narihi aba angeli rara li da veju. Le agura gubei, lau ere ihon sun dunuru ha, aha mahabaya sielu, lariniga.
14: Higo ugu, ondara kuma lung ome voladina ragdu buingi. Hou kuma anuga hagaru uruwe igu, kumati matinya, ama bugunya ganyitinya. Hagaru du gabayu hau sun ha awari habali. Hagaru du sun hawuye ugu girigia, dandu ha idamuni, kai ha mama idamuni. Dandu nyuguriginya, kai wainamuni.
0: Abad narihi ni mosturu, ama luruwe ite gubou, hau hanigu ondara guanya lung, agenda gu lumalewarimbe lau gabayu haruti hamalani. Aba ladangri monstru uware luma profeta yeti lebuga adigwe milagru ligibuge monstru. Lauburi milagru ligia eye dalaya meha profeta ligia ha igire kwagido bai hon walu laburu du lili monstru hawagu. Hudugu hagia tu liyawa. Dandu ti monstru kei profeta yeti ligia aba hagunu viwa yulido lagunu le laubai watu gemeti luma sufuru. Ahibiri, aba hafara wagun tau efen, to afuri hebon liyumu lugugin le warihu bayi lagu gabayu. Aba hakimu le dunsundu nuru lau hagrig.
4: Apocalipsis, capítulo 20.
0: Larigin, aba narihin aba angeli larayi nun sielugin lau ligele infusu le mebehebe. Luma aba onwebu giri giri luhaburug. Aba larigu duni angeli ligia dragon, le binad heve, le mafia bai le satanasi. Aba lagira guni luagu milu irumu. Aba laguru ni lidon fusu le mebehe bai le nyei lubai la dure. Aba lichigu aba seyu luagu bena, lumeye dudugie la ya la nechanigu dari lasu gunu milu irumu. Larigeme milu irumu ligia, ligira gudu aba luagu murusu nda. Aba narihi ni hala buriha, ibihu bai ubafu lu hagusara gudu, nyu haya luagu. Ariye numutugie hawani haa meha adiriruba ya ichigu luegi hapuri chani lerenu bungu iluma luegi hadimu ni haa luagu Yesu Kristu. Hamahu duragumba ya lu monstru ni tu liyawa. Migi nuhagia lu lichugu liri hereberugu o luagu la haruna. Aba narihi haa saru lidagia uwe ni lu ya habagaridu. Aba haruwe haa uwara luma Kristu luagu milu irumu. Ahayati hahibiri hilaguanya masa aruti ya lidage oweni, darime lari ge milu irumu. Aniha afurumi ya tibai, asa aruni lidage oweni. Fulese watia, suha gafara baya lida afurumi ya ti asa aruni lidage oweni. Mabafu tilibia ma oweni hawagu. Lubarage lira, lufadiri nigu baya bungi luma Kristu. Aba meharuwe hiya uwara luma, luagu milu irumu. Dame sugua li milu irumu ligia, ligia me ligira wakudu mafia lidage la daruniwa. Aba me lafridu lule yehani ya necha ni gulida sungu bogu. Lafridu ba eyeda ya ubafu brile gogu luma magogu. Aba me londara guni ya hanigu lumburibu ani jibe ba ya kei lisako ntibarani. Itra liye lubaiti aba hafridu sudara guhagia lidange sungu bogu. Aba hegeye da guni flasu le nyehi habai lumutu ni ya bungi luma uburugu le hisi ya bailu le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sielugi. Aba lagu dunia sun sun ina kubai. Mafia di leye dubalia. Aba laguru ni walido lagunu le laubai watu gemeti luma sufu. Lenyehi lubai laguru wa monstru luma profete yeti. Asufuri lubanye arie buweyo gulu sunda. Aba narihi aba ume bulala na aruwe hani haruti luma le nyumbai luaku. Aba lagumu chako sielu luma ubo uligibugi. Aba marihi halila. Aba narihi ni hilaguanya. Waini mwanya hama nyiburiginya rara ligibuge bungiyo. Aba tatara wagunu waburiliburu tuma aba ya liburu. Tomeme liburu to lari na ibagari. Aba hagusera wakudu hilaguanya. Logu burikata ileme hadugu bai. Segu uleburiwa yubai tida buriliburu tugui. Derege lumuti ya barana suha wako bayalida. Derege la yagie owe ni luma habara hilanya sun hilaguanya ha labu gebanya lubafu. Abati hagusera wagudu lagu brikate ileme hadugube. Aba laguruni wa oweni luma habara hilanya lidon lagunu le laubi watu gemeti. Lagunu lauti watu gemeti ligia, ligia libia mabai oweni. Ha maburu duma ya iri tida liburu to lani na ibagari abahaguru lido lagunu lauti watu gemeti.
4: Apocalipsis, capítulo 21.
0: Larigie, abanarihi aba iseri cielo, lu aba iseri ubo. Gumugu abuga furumieti cielo, luma furumieti ubo. Ani uwa alibu gabarani. Au huan, arie numuti burgu sandu tile iseri Jerusalem. Larari nu cielo ge, luma gebungi. Arase linya, ke aba adari, dagunyu, lubata dari. Aba nagabu lari guaba umala lihere di sielu nye.
1: Ari heba, agana wati bungyu hada grige gueto. Lagana u Bahama ani hagia ba lumuti nye. Bungyu meme Bahama luligia la habungyu te. Laraga haba isun hagu ira, uwa alime onweni, ni ayahuni, ni iruni, ni igairigu, ladiga sigiha furumi ya tiburikate.
0: Aba ti lari yegu bungyu?
15: Ari heba, adega lumuti sun kate iseri le.
0: Arinya gatigi ye.
15: Baburiga, ladega inare nuti dimuri brile, ariga nyara ti lafiye nunu waluam.
0: Lari ye, aba lari ye gunu.
15: Sunha nadega ni sun kate le, au alfu le, duma omene. Lagume seha, duma lagumu chagle sun kate. Le magura buti, Nichu kubalun, lulatu lida gen lise se duna le ichu kubay ibagari, mafaye haga luaga. Ha agayi lubayi uribani, heresi lubayi sune lubayi habihini ke halagate, ke nirahini. Au me habungi ute, hagiye me nirahini. Aha yeti ha anufide banya, ha mafinye banya, ha yere habu banya, ha gafa yade banya, ha ahoru habanya, Ha abinye habanya, ha ahudurogubanya honguariwa, ha mahayebanya, ha guruba, lidon lagunu le subi la watu gemeti lumasufuru, le libie ma oveni ligie bahalagat.
0: Abati liabi, abahada ge sedu angeligu, halaube sedu kopu, bui hau sedu, hagum hon igei, abalaniye gunu.
2: Higabu narufu daruadari ibu, tolani mutum werio.
0: Aba nabiri halabu lubafu sifiri sandu. Aba lanigi neluwagu aba uibu wairiti ani iyu ligia. Aba lagufu ni ome buburugu sandu tile Jerusalemu. Larani nusielu gie luma gibungi. Amiri yeti uburugu ligia lau larungu ngabungi. Itaraliya lamini ha kei limini aba dubu buitu merauti. Kei dubu le hasupe. Harungu ngati kei biduri. Nyenye aba bariye iru wairiti ani inyo ligia. Lau duusu bena geyegu lau uburugu ligia. Aba angheli lagu kaga bena. Lumahiri duusu tiribu ha ladiga wagu Israeli buriwa ye lagu buri bena. Irwa ye bena loige ubo ila nyenge lubai la baucha weyo. Irwa loige norte, irwa loige suru, luma irwa loige ubo ila nyenge lubai lalida weyo. Duusu nye dubu lebu bariye iru ligia. Lau Hiri tu sulani Kristu apostolugu buriwa yuluagu. Nyenye aba maburu golu luma angheli le adimure habai numa lu la misuru hani uburugu lubenari luma lubari ya ino. Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife. Aba la misuru hani angheli ligia uburugu lau lumaburu. Bia milu bia sa kilometru luweiri. Aba labu limigife luma linyo luma lidabu bene. Lari gie Aba la misura hani barieru, iru wa wei gadri meturu, luweini segun ha misura gile grigia, lela yusuru be angeli ligia. La udubu le hasupe, la digu wa barieru ligia. Uburu guligia, la utigolu le tima timat, miriti kaisi bidiri ule harumati. Wende gidawati lebo barieru ligia, la usun luweiri dubu buiduburiti. Le furumieti, la uhasupe, le libiema, la usafiru. Le liruwa lau agata, le ligadiru lau esmeralda, le lisengu lau onisi, le lisisi lau cornalina, le lisedu lau crisolito, le lividu lau berilu, le linefu lau topasiu, le lidisi lau crisopurasa, le lionsu lau jacinto, le tilidusu lau amatisito, dusu kubebena ligia, dusu perla. Cada bena lau abarg perla la degu. Leti buri lemeri uburu guligia lau ti golu harungongo ti kei biduri. Marit na niya ba templo lida ang buru guligia. Ladaga wabure me bungiyo, le sunti gabafo luma Jesu Kristu, templo ba inye. Memege iruti uburu guligia, la irungunga, luma gie weyo ni luma gie hati. Ladaga le guanarig, luweni gu bungiyo, ruti la irungunga lo. Jesu Kristu ti, li lampu ba iburu guligia. Heibu guba sung necha ni gu, hasal ba wanyo ba ya, lida li lampu uburu guligia. Aba me hanegu ni luwe ite gu bo, Hawaii.
3: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Malala mudun lafri. Nyinyi duna ligia la mida walemeri uburu guligia. Ani luago binya loba duna ligia, nyei lahi chaburitidi buwewe le ichi gubay ibagari. Le agi dubay dus weyasu nida hirumi. Saghati la gindu. Leti lubana seriwi tilu la gara ni hon hon nechani. Ualime nikata nyei lu labu gen la lenyana kubungi. Nyei bi lala bungi duma lala mudu lida uburu guligi. Abame hangu durogun lani gulu. Agagi budaguba luma bungi. Nyei bi gine liri hereberu. Ualime ari ebunye. Haga nauti yenyei. Memegi iruma ye ligemeri lampu ni ligemeri wenye. Ladiga larungonga daga duba wabune mebungi yuhao. Abame haruwe inha sunda. Lari gine abalariye kungangheli ligie nu.
2: Inari niti dimuri brile. Ani gayara tilafi yeruni waluago. Ani wabure mebungi memele ichi gubei dimuri hon profeta gu. Ona haladi na luna rufudu nile lumbo ila susere duhon lani gumadise.
3: Ariha huma, anate madise. Folese watile dhigu baikasu lau lugano te bungiu le buru yubaitida liburu ton.
1: Au huwa, agamba numutu. Ariha neiburi kate ile. Ani lari genarihi ni luma na gambu ni. Aba nahu duragun lubadu lugudi angeli le arufu dumani nu. Aba lariye gunu.
4: Madiga baile, lupui bungi au kei bugui hama bibiri guha profeta gu. Hama sun ha adiga banya gasu lau le burimu nyubaitida liburu to. Lula bungi bahu duragua.
1: Ariya gatigie nu.
4: Maramu dabai lugano te bungi le burimu nyubaitida liburu to la diga garafa li da lula gufriru. Igira banya ha uriba banyalu ha sigiru adago uribani. Havie banyalu ha sigiru lida havie. Ahe ya tiha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guabanya hongo lu bungi ungunfuli meme hama.
3: Aha, madise liniabi. Ani barunu muti afairu waho le nubi nishu uninu ka aba, segumbu ikati lela dhigo bai. Au alfa bai luma omega, furumi yati luma agumu honi, laguma seha luma laguma chagule sunkate.
5: Fulesi watinya ha achibu baru hadarago, lungaricha huma lung heigi lida ye limtingwewe lane na ibagari. Ganyara lamuga hebelu luluege lubenari uburugu. Anhanya ha mafinyere dibanya luogu Jesu Kristu. Ha abinyera habanya, ha ahoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurogubanya honguwario. Ha masunha hinsinye habubanya lu eyera gune herederu babougudi.
3: Au Jesusu, ona hanali nani angeli, lula subiteregudu ni sumbri kati le hontila na buriligilisi. Au ladiko wagu uruwe Davidi, au nia warugu mabon tolani na binafi.
1: Ariye gati sifiri sandu tuma adari.
6: Higabu!
1: Legie gabu bai, ariye gala.
6: Higabu.
1: Le magre bubai, nyubai la. Le busia ti gurana lita geduna le ichi gubai ibagari. Mafaye haga luwagu. Sungha agabu bali lugano tebungiu le buruwa nyubai tida liburu to. Weri dinumuti ya loi kate ile. Le ichugu tilamu kate ile lagawa dagudu banya bungiu ige iha wagu banya laburu hoa tida liburu to luwagu. Legi ya gidaru tisomu kate ilidage lugano tebungiu le buruwa nyubai tida liburu to. Lagidaru baigie lufana alidage li tidibuwewe lani na ibagari. Luma lida ge uburu gusanduti leburi wagubai la buru hoa tida liburu to. Le asubu diragi duba liburi kata ile aninye gati.
3: Aha, madise lini abi.
1: Itarala, higabu wabureme Jesusu. Binile wabureme Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
7: Ugano buiti lela buri habai Mateu luagu Jesusu. Kapitulu aba.
8: Aniha hiri bai lagichagu Jesu Kristu le hada ge bai mehe la digwagu Davidi lumo Abraham. Ayaha lagichagu lumage Abrahamu lumo Davidi. Abrahamu lugushi bai Isaac.

0: Isaku lugu shi Jacobo, Jacobo lugu shi Huda hola mulenu, Huda lugu shi Faresi, luma sera, Tamare tugi hagushu, Faresi lugu shi Esuromu, Esuromu lugu shi Aramu, Aramu lugu shi Aminadabu, Aminadabu lugu shi Nason, Nason lugu shi Salomon, Salomon lugu shi Boso, Rabu lugu shi, Boso lugu shi Oedi. Rutu luguchu, Oedi luguchi Hese, Hese luguchi Uruwe Davidi. Ayaha laguchagu lumage Davidi lumo adenruni Babylonia. Uruwe Davidi tuma tomehe lumari uriasi, hagia lagubri gubaya Salomon. Salomon luguchi bei Roboamu, Roboamu luguchi Awiasi, Awiasi luguchi Asa, Asa luguchi Hosafatu, Hosafatu luguchi Horamu, Horamu luguchi Osias, Osias luguchi Hotamu, Hotamu luguchi Akasi, Akasi luguchi Esikiasi, Esikiasi luguchi Manasesi, Manasesi luguchi Amon, Amon luguchi Hosiasi, Osias luguchi Hekoniasi, Hola mulenu lida danle hanawa gube Israelina adengre wagua Babylonia. Ayaha laguchagu lumage adengreni Babylonia, lumo lagriye hon Kristo. Hekoniasi luguchi bei Saliteli, Salateeli luguchi Zoroboeli, Zoroboeli luguchi Abiedu, Abiedu luguchi Eliakimu, Eliakimu luguchi Asoro, Asoro luguchi Zodoku, Zodoku luguchi Akimu, Akimu luguchi Eliudi, Eliudi luguchi Eliasaru, Eliasaru luguchi Matan, Matan luguchi Jacobu, Jacobu luguchi Jose le Tumari Maria, Tuguyeti luguchi Ubon Jesusu le Wasalbaragule. Kotoro seyanu lubaiti lineba fago Jesusu lumage Aburamu lumo Davidi, Kotoro se lumage Davidi lumo hanawa gunu wa Israeli na Babylonion, Kotoro se lumage dan ligia lumo laguri hon wasalbara gule. Itere lien ligabri laguri hon Jesu Kristu. Maria to luguchu, Gadara dunyon lumo Jose, luta Maria idu luma. Lubarege ti lagamari dunu, abata darira gutungo lo dagaina yon lan lo lubafo si frisando. Kei aba lubai wuguri gudeme habuti Jose, mahati la subu dirunu wa le asusere dubai tu Maria, busiere gutu ligirunu, michu gugati duru. Dale aniha lubai arita gualuago kate ile, ligia la rufu dagu aba lani wabure me bungio ahe li lungu wa lun lida luenedi, aba larinya gualun.
1: Jose la bunda wagun Davidi, manufu de dabalu beresu dirunu Maria kei sibumani. Adegairano le lube itagara duni, lumo ni asipi li sanu liaga. Agari di baba irati, aba mebichu ni niri Jesusu. Itara luba liri la dega la salva rubanya la lumutu ni lida ki hafigo.
0: La susare duba isun kate ele, lo lagunfu li ridumure ele la rinya gube wabure me bungi liumu luge profeta.
1: Babagi na tupa aba niburu ito toga ni niri. Aba metagari di aba irati, Emmanuel ligia baligi. Mini la iri ligia, bungi umama.
0: Dale lagago dubai Jose lida ge uene di ligia. Aba la dugu ni le lubai bai angeli ligia lun. Aba la resi birunu Maria keisi lumari. Magamari duga lon dari tagiri hani furumeti tire. Aba lichugun Jesusu luago.
2: San Mateo capítulo 2.
0: Lida fulasu le giri be Belém, lumuargu judia, yen lagri howe Jesusu dame le Herodes la urui be lida fulasu ligia. Abati hachilere fiu wuguri ya turi ya te warugu ma uburugu Jerusalenge loige obo le nyengi lubei labaucha weyo, aba haliga daha harinaga.
3: Hageisa harwe te huri ulea agura hoube, ariha omaru luarugu ma loige obo le nyengi lubei labaucha weyo. Wayabien luwahu drogulun.
0: Dale lagambu ni urue Herodes kate ile, aba medera guaga duha alila hausu Jerusalena. abati laguaru hong sun habuti gu fadiru gu lida hafinha hurio, hamaha arufu da habale lerudu Moises hongrigia, aba lalga da gunia halia balan lagria hoa Cristo, aba harinha gulun.
4: Belém, lelumu aruguba e judea, ladiga italinha laburida ni profeta. Buguia Belém, lumu aruguna judea, buguia abalida geoburu gueri gutimati lida amuole. La usun binira, la diga lafri duba aba abuti bidange. Le lube iloni giruninha no mutuni ha israelina.
0: Abati laguaru Herodes hon aturi hete warugu ma aramu da guarugu. Aba lalga dunia luaguti ma dan le tarufu da guagale warugu matungu hon. Abati lonahania Belém, larinha hon.
5: Heiba, aba mehalu hani irahe le buidu, dame le darihu mali, havisara name. Nyende namu agine ahuduragua lu.
0: Larigea, hagambuni aturi hete warugu malereru urue, aba hodi. Warugu mabugati to harihi baule nyenge lubei labaucha weyo, aba tidi haba haba dari taramu loge fulasu le nyen lubei irahile. Dale harihinu, wugirien ha waruguma, aba hagunda ragu saragu. Danti lehe beluru munadon, aba harihini irahe le tuma lugu chuton Maria. Aba tihahu drogun, aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kopali hemeti lun luma aba liwiri are ni gifit. Lari gen, aba hawisa runu wa lida hawenedi luma giribudu hama nyenge lubei Herodesi, aba hagiribudu hari gon luege amu ima. Lari ge hodi chuto hagia, aba larufu dago aba lani bungyo angele lungu lung Jose lida luenedi, aba larinya gulung.
1: Saraba, warube irahe le tausu lugu chu, anua haba hau ehiki. Aba meherega lujen, darime namisa lujeni, ladega lalu ahali erodesi irahe le, lulafaru ni ilangu.
0: Aba ti lasaru Jose, aba lanugani irahe tausun lugu chu aria buligia, aba lidi hau Egipto, aba herede runyen dari longwe Herodes. La susare duba isun le, lu lagunfu lirun, le larinya gubay bungyu liyumu luguge profeta.
1: Sagana mutimira Egipto gi.
0: Dan le ladari ragubay Herodes lungo luago yego haman la chuto, aba laganyidu. Aba lona ha afara guanya sunyi rahin ha biyamati irumu hau lun unabu, ha aganobay Belém luma sunfu lasu geyegu low, segu dan le harinyagu bay chutou lagriya honu wa irahe ligia. Itara lien lagunfuliru le laburiha bay profeta Jeremias.
1: Agabuati, lagura ha aba umala li rama, la omebu igaya, umala li ligia, umala li rakele. Toyahubu hariki kirahi. Mabuse runtu lutama iku, laduga hilagu wa hamana.
0: Lari yelonwe Herodesi, aba liabi aba lani bungyo ahen li lu Jose lida luene di yagata Egipto. Aba larinya gulun.
1: Saraba, barubay irahu le tausun lumuchu. Giribu humaha geyo Israelina, laduga hilagua ha abuse rube ameha afarumi irahu le.
0: Aba lasaru Jose, aba lanugani irahe tausun luguchu hageiro Israelina. Danle la subudiruba li Jose, luago arkelou la aguma dihe bay hudia lewengo Herodes le lugushi. Aba lanufu dedun, lidi nyehen. Aba larin wagunu walun lida uenedi, lu lidi Galilion. La chilrenyen, aba lidi agano walida fulasu le giribe Nazarete, le lumu argu bay Galilia. La susere duba isun kate ile, lu lagunfu liru le harinya gube profeta gu luago Nazareti na la Jesusu.
2: San Mateo, capítulo 3.
0: Lida udan ligia, aba leabi Juan le abadi se hebei apuritia lida fulasu magaira wati hudia. Aba larinya gu lida la puriti ha.
6: Asakri ha huma, ladiga yarafa li larui ha buingi.
0: Huang le, ligia le wago bwe mehe laburiha profeta Isaías itere.
1: Agamu wati lumala li aba giri ya aguwa halida fulasu magaira wati itere. arasa kuma kuma lubaba bune karakuma kuma suruti lubaba
0: lautu lura kameyo la dera guhuang liabi la griga lirana guaguero chagagaru legi banya luma siru du le arabuna abaha hayabi uburugu ge Jerusalem hudie gya luma lubadu ge duna horda agamba la puritiha danti hale hagufe saruni hafigon Aba labadi serunia lida duna le giribe horda. Dan le larihi bei huang la gustarag haya la grigia lida gete hadam rifari seugu hama sadu seugu nyubi te luha badi serun. Aba larinha guhon.
6: Arasa heve huye le. Kasa visa rubalun duhanura halu la nerime abai chuni. Logu figo le lumbe liabui. Ausere huma abuidu. Arihu alam gafurangu loka sakri hadu la. Masami na radigu huma idagwa ladigu wagun Abraham wagi ladigu nariye he hun lo gayara la ladigu bungi ladigu wagun Abraham lidage dibule aranse harawa lo lachu hun titi buwewe ani sunwewe le mabuidu tili chenwoti aba lagudu au lauduna na badi sero arufu de logo sakri hadula ahi tele lumbu ilia binarigi labati sero badun lau sifri sandu luma lau watu gemeti Gabafuti noi dari lung madina na ni luna nugunu ligai ni lao. Anu I haru lichobu li luhaburu. La ruma da gudubo I tirigu, aba me la nua dahani lida ge sagadi mabu ihali. Aba me la reidu ni tirigu, guda lai me sagadi le mabu ihali, lida watu gemeti le menyi kuchadibu.
0: Dan le liabi bai Jesusu Galilea gya, aba la tiluru luago duna le giri bai horda, le nyen lubai huang lu labadi seiruni. Mahati ya behuang labadi seiruni, aba larinya gu Jesusu.
6: Au lumbu babadi seiruninu, bugu ya lumbu nyumbu inu lumbu na badi seiruni.
0: Aba larinya gu Jesusu lumbu.
7: Itara lumbu kwento, ladiga lumbu ti wadiga nile lumbu bai bungi.
0: Aba labadi seiraguduni huang Jesusu, lari ge labadi seiru Jesusu, aba lafuri duduna rugugie. Sodi ni aba lahure chagusielu, aba larihi ni Jesus susifiri sandu lareiru kama aba unhu leabi luagu. Aba lagambu lariangu aba umala lisielu gya.
8: Ani haliru nihisi ebo inu, le awwe ome gulandu munda.
2: San Mateo, capítulo 4
0: Aba la nigu ni sifiri sandu Jesusu lido fulasu magire watilu louchagu ni mafia. Lari ge lerederu Jesusu bian wen wei luma bian wen aria bumeigiga, aba la lamachu. Aba tiliabi mafia lubadu aba louchagu ni, larinya galun.
9: Ahen liribu bai bundiu, saligo gita bai dibu le feime.
0: Aba launa bu Jesusu.
10: Tarihare leneru bungiu, mamarugu bai tau fein habagri de grigia. Abagri tu baginya lausun tumure le larinya go bai bungi.
0: Aba ti lanigo ni mafia Jesusu Jerusalem, uburu gule sandi bai hon hurio. Aba lawari ragaduni tabulu gu tempulu, aba larinya go lun.
9: Ahim virubu bai bungi, chubaba ya ge luhuna bo. Ladiga tarinha lereru bungi, larinya go bobogi hon lani angeli gu lun huni giru nibu. Hanigo bati bu haha buru. Luma chogera bula bugudi luagu du.
0: Aba luna bu ni Jesusu larinya galun.
10: Aringa tugien leneru bungiu, mocha go boi babure me bungiu.
0: Aba lanigo ni mafia Jesusu luagu aba wubu inyuti. Aba larufu du ni sun aruwa ihani le ubowa go boi lun luma buri luwairigu. Aba larinya galun.
9: Nichi go boi sun le bun ahabu ahudura huanu.
0: Aba ti larinya go Jesusu lun.
10: Disse ba noi mafia, la diga tarinha le lereno bungio, lun ruguba babure me bungio bahu turokua, lun ruguba guinha beseri vida.
0: Aba ti la disse do mafia lue, aba hayabi angelugu eseri videi. Dale lagambu bai Jesusu lo aguanihe la huang furisirugu, aba lidi lari gong Galilion. Merede ti Nazaret, aba lidi agana wa Kafernaumu, Aba fulasu le laru bai duna lida hagire rasa ha zabulon luma na fetali. La susere du bai sun le, lu lagunfuliru le laburiha bai mehe Isaiasi, le mehe profeta le ariangu bai.
1: La geire sabulon luma nefetali, lida luma lupadu barana, Luego hubo le ñengi en lugar la bocha bello le viti Jordán. Galilea, le ñengi lugar a gana baja mama baña curí. Cuy jame jalita bilugúriga, arija di aba ome bularugu. Cuy ale me jalita bay la muñonga, lanina ovene, arugonga guida valijau.
0: Luma gya dan ligia, aba lagume seru Jesusu apuri chihanyen, larinya ga?
10: Asakri ya huma, la diga yarafa li la ruwe hapongiyo.
0: Eibuga inelinya Jesusu laru laru duna Galilea, ligia larihi biyama gamule nuguatia. Aba hada gya Simon le giri bay Fedro, le aba Anduresi, esenya ni habagari bay, haguri yeti, aba larinya gu Jesusu hon.
10: Fala humana. Aba me meseni hadun la udre, anaharigadun me gurigi anu lunani kume.
0: Frese frese, aba higiru nu heseni, aba houdi luma. Lubaru ugu umemere Jesusu, aba ya larihi biyama gamule nuguati. Akobu luma huang, direze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramada hu heseni, aba laguaru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ora ligia, aba higiru nu ugune, igre haguchi, aba houdi luma Jesusu. Aba he leibugu ni Jesusu sun Galilea arufu dehena tida buri haligili si huriyu to lida bonkada fulaso, aba halapuriti hani uganu buiti luagu tilarue habungyo. Areida guaga da ligia sun liwia risandi le hawagu baigrigia. Aba lagambunu wa luagu Jesusu lida sun Siria, aba hanigini ya sun ha asufuri hebanya lo amu ya goina rige sandi, igairugu haga wagu bain lagubri sifiri, hagonwe hadibanya, hama haderege danya ugugu aba lareida guaga dunia. Saragu hanya grigia afala ruti Galilea gya, lida ageburi fulasu de Copolina, Jerusalem gya, lobu agugia hudia luma loegia obo ilen yenge lubu ilabocha weyu libiti hordan.
2: San Mateo, capítulo 5.
0: Dale larihi balnia Jesusu sungrige hagia, aba lawariri luago ubu, aba lanyu ruyen, aba hondara gulani disipulu gugeye gulo, aba lagumesaru arufu dan hon itara.
10: Ulese watinya ha subu dirubalia luago mege humani lide habungi, ladiga mene gubay hon lunhebelurun lidon laruin habungi yusielo. Olese watinyo ha ayahu banya. La diga lichiko babungi yu kurasu hon. Olese watinyo ha una buku banya ani mabafu hagia. La diga heresi virubayi muwa keisi alaga. Olese watinyo ha lamabanya ani magrabu hagia lu hadigini lugunda bungi. La diga lider gubanya bungi lu hadigini. Olese watinyo ha gudeme habu banya. La diga gudeme habu bayi bungi yu hon. Olese watinyo ha haruma banya anigi. La diga harihi bai bungi. Olese watinya ha watik maridu banya luago darangi lau. La diga laguwa rubanya bungi yu keisi ilirangi. Olese watinya ha sufri rubanya iba houni luago hadigu ni lugunda bungi. La diga hebele rubalidon laruwe ha bungi yu siyelo. Olese watinu dale hanabagu nugurigia. Eiba ha hamao arinya kahagia sun luwiyari yeni huwago. Luwegia nani guhuma. Gunda nyu huma. La diga heresi biruba aba ume bufaye tisielo. Itara linya mehaginye haiba honi wa profeta goha nyubi banya hubaraginye.
0: Aba la sigiru Jesusu ariyanga.
10: Itara hinya kei salu hon lila na ubole. Gamalomo ahin leferi dira salu lubasua. Kaba gie un hula. Uwalime hula nika un loidigia lun la guruniwa. Aba mehadigira goni gurigia. Itara hinya kei lampu hon lila na ubole. Aba uburu gule luagu ti aba ubu sinyati ilaramu dagun, furangu ti larihinua. Mebe dunti gini aba lampu lun lichigu nu watabu gini aba gafu. Luagu dabula lichigu wa lun lorugu nga dagudun hau sun hamuna dabanya. Itar huma gini, durungu wagu da humehi lampu hata gurigia. Lun dame la harihini buiti leha digu bay, aba megini hadimure ha buiti luagu wagu chibungi le siyelu bay. Marita kwa humati ya lagu ni abia la agidere ililurudu Moisesi ni le harufu dubai profeta kwa. Mama ni abia agidere, ni abia agumvlire. Ninara lubaiti hao lagu anihi warga liligia la siyelo lumo ubo. Magi darunga bai ni aba punto, ni aba lectura, lida gien li luru do Moisesi, darime lagun flirun sun katei. Ligia lelu bai ishiku ti me beresen ye, luago furume guarga ku madi lida gien luru do. Ibi ni le la nyura uti mabai lida gien. Arvu dah ligia hongri gien lunha dugu ni li bele la dugu bai. Nyura bai lanugun wa yagata sielu lida la ruin habungi. Ahin ti le nyudu bai lau sumburi gu madi lida lu aragon. Itara gien ya la rufu daha, wairi bai lanugun wa yagata sielu. Narinya hari hong luago ahi lama buidu ligabri houseron sarago wei yaso hawei arufu dahatinya lilurdu Moisesi hama fariseo go mebel badun lidon laru en habungi yuselo. Agamba huma li luago arinya waguwa li lameha hong hagoche go lu mafarha huma. Ladiga furume warig lan le afara hati la siya dariwa bala. Kamalumo narinya hari hong luago furume warig lan le agayinditi luma gurigi ya lile di Lagusa ragu dua ba. Leyane kuti lungu rigi ya lile di bidi yo watao, luau ginye uma lungu mafi yo gati. Itara liye lubaiti, ahim banunga bidebe se luau gun lani bungi yo latare, ba unyein, ababarita guni luau anihi lan kate li dan furume wargu gurigi buba. Igi rabai le lubai bedebe hani nyein ligi bugen latare. Aba me bidi arandara luma gurigi ya ligi. Larigie me ti, Gayara halime bagiru budun luagun latare ichi gai bidevese. Ahia bunsera aba grige la nugu ni buligibu gion lurudu. Beluba lidun uwaru ni luma, luago hei buguni wago luay ledere geru nibu lun agusere goduti. Ledere gara bu me agusere goduti lun sudara, aba me badagrun. Ninaro bau, mafri dupati gu lan yingin dari bafayeru ni lagumu hon gawana. Agamba adun luago arinya wagua lilame ha. Magabara hahuma, au narin hare hon, luago furumia guarga lan le awama diruto aba wuri, agabara hali tuma, didas lanik. Abun lubaiti la figo gito bagu le bonwene, sagabai, fui bai buari iwa, buiti mati lu beferdiru ni aba lidange umege guni le buagu bai sigur lau bidin lau sun bugu bu mafi ugati. Ahin buha bu lubai le bonwene a figo gito batipu, durubai. Fui bai buari wa, buiti mati lu le feri deruni aba lidage umega guni le buago bai siga lau bidin lau sumbugu bu mafi ugati. Arinya wagua ti mehe ginye luago furume guarga lan le igiru tu lumari, lun ti lichi gun gara dalani na igire guni tu. Au narinya hane hon luago furume guarga lan uguri igiru tu lumari, ahimama lubai ladiga takamure don ligi buagun, abatagano luma amu uguri, Adika gada lumutu furumi yate wuguri aga barahane. Leginye, aga mariditu wuri igira wargu ladugine ginye aga barahane. Aga mbaat nginye luago aninya waguwa lame ahon hagucha go lun hagun fliron lau lel haninya gubay lau afinyonu ni ligibu ginye bungi. Au narinya hane hon luago mon lumuti la hafinyonu ni kawo wago. Ni luago sielu ladiga ligia lala nabay laruwen ha bungi. Ni luago muwa ladiga ligia lebu bai lugudi. Ni luago Jerusalem ladiga ligia luguru gute bai waruwe ite bungi yu le weiri gubai. Ni luago hichego ladiga siyante ni haharu dagudun ni hauri dagudun aba idiburi. Arinya gariga huma aha o wa. Mafi runga ni ka uago. Ladiga furunya guarigu amu kate harinya gun lue lira lumaginyati mafia. Agam bandun luago arinya waguwa lame ha. Agu luago ago, ari luago ari. Au narinhane hon, lum magi ugudun huma uribani luago uribani. Lubara gen lira, ahin ishi kakurigi agufu den luago aba lobo higibu. Ruya humi le aba obo lun. Le alugu til lanugunu ligibu gen luru tutuigen hisimisen. Igir humi lungin lanugunu habite. Ahan la fosra aba grigia luha nuga aba nuguni luago aba maile, barumi luago bia maile. Furumia guarga le amuri hati aba kate huma, ruhumi lu, michika huma iginye hanaga luago le afure de hati huma. Agamba tunginye luago arinya wagua lame ha, hinsien labu madobu, liyere gudame bagani bu. Au narinya hare hon, hinsien huma hagani hon. bini humanya me ha inyara gubalo. Adiga huma buiti hon ha yere ha buba yin hon. Afurita hugia me lu bungi yo, awago ha anaba gubalo. Ha uriba bay, ouserono. Itara luba liran yin huma hugu chin bungi yo le siyelo bay. Le ona ha bali weyu hon buiti ya hama uriba tiyan. Ona ha lei huya dando hon muwa ratinya kei hon ha uwa ratinya. Ahe hari gubanya lubei hinsi ha bubanya hon hinsi da hon. Kaba kia faye ti heresi biro luago lira. Adega ha muti gina sa lufri tiyan ha gubra ha bali lisensi na gumadi itara. Ahe honu guyin lubei ha madago ha busar wa. Ka buiti haruftu bai lau lira. Ibi ni ha ibidi ha bubanya lu bungi yo adega ha muti gina. Uwara kwa huma lubei ti keisi uwara kwa la hagu si bungi yu lesi ya lubei.
2: San Mateo capítulo 6.
0: Aba la sigiru Jesusu arufu da hongrige wubu oguginya, larinya ga?
10: Gonigi huma lwe hadiga kate buiti hagibu gengrige lunru hari hiyun. Ahin hadiga itara, nishu bai hagu si bungi yu lesi ya lubei afayeru wahi hiyun. Liga dame lubei hidara gong aba gudemeti, Masubu tiraga da humai lunsum ubau keisi hadiga ha biyangu wabanya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hage ya, hadiga ni lira, lunrigu hadiumara hagurigi ya buidu hawagu. Ninaru hau, lagu laula hadiga ni lira, ibiya hamali hafayiru waha. Dalahishi kumaba kati ilungu demeti, masubu tiralei ni besi bumada. Hadiga humai labu gen libidinwa. Agu ci bungi le ari ubalin le hadugu bai labu gin libidin wa li ci guba hafayiru wa tagin le hafuri don lu bungi yo mi tara homa ke ha bian go bin ki bo ha hinse pe hon lo hafuri don rara ti da ha ligi li se luma li da lege ya don uma lo hari hin ya gori gi ni nar hau lagu lau la hadugu ni lira ibi ha hamali hafayiru wa Tale hafuri don lo bungio. Belo mahiru murugo. Daro humai me hu benari. Aba me hafuri don lo hagu si bungio. Le labu go bai humai nye. Hagu si meti bungio. Le arihu bali le hadugu bai lidan limani. Lishu go ba hafayi ruaha. Lidale hafuri don. Magu yu wagu da huma di muri le malati. Kei hadugu hai bidi habubanya lo bungio. Harita guatinya ti luagu Lagambu banya la bungi la diga libe ha dumre ha. Mi tara huma lubai ti kei ha gaya. La diga lubane ke ha furi du lu bungi yu subuti la li kala ha busi rubai. I tara luba lubai ti ha furi du. Wagu si bungi yu lesi ya lubai. I nebe wala biri. Nyubi la barue ha. A diga wala bugunda ya ubo ku ke la digunu wa siyalu. Rubon wega feng to lani na sagu wei uwan ugunye. Ferud na bay uribati le adiga wamali bay, ke ferud na wamani ya hadiga banya uribati wong. Migira bawa lun wabur han lidon awisha wakuni, di segedari gu bawa loy. Ladiga buguya le aruha bay, buguya le sunti bay gabafu, buguya le wiri gu bay lun sundan, itarala. Itaralinya lubayti, ahanya ferud na huma amo luagu uribati le adiga hamali bay hong, Ferud na lubadun ginye hagu si bungi le siyelu bay. Ahin uwa ferud na huma amu, obay ginye ferud na lani hugu si bungi yu hifigong.
0: Aba larinya gu Jesusu.
10: Uguya, tame leha yunaro, noruda huma liru igibu kei hadiga biyango tigibu. Agiya hadiga bali itara lurugu harih nigriga lau hayunaro ya lan. Ninaro hagu, lagu lau la hadiga ni lira ibiya hamali hafayiru waha. Ahin uguya, Dale hayunaru, si bahu me higibu, aranse kwa hugia me hongu, me feha mamu kagirige lau hayunaru ya la. Hugu si niruguba bungi ule marin hibe ige fe luagu hayunaru ya la, aba meti lichugun hafaya iruaha. Mondara kwa huma irisi ni jau buwa gulenye lube gayara la, hahi chung hamutiri, ani gagahu da diligi ya kate, legin nyehi lube gayara la hebelurun hiveru tiyan lu hiveru ha. Ondra kwa huma irisi ni sielu, lenye lube isinya la hahu chenha mutiri, magahu da diligi ya ni kata. Mebelu hagi ya hiveru tinya iveru wa nye. Ladiga lenye lumuti hirisi, nye nyunginye haniga. agu le lampo bai ugubo ai lubai ti buidu lubai bago harugo ga bai gin yalla usumbugubo kamalumu ai sandi lubai bago lida bai luburi ga sumbugubo ai lubai ti luburi ga lubai lampo le bida bai ida ti malubati luburi ga uwa ti niya baga yara ti le selwe do hon bia yugu dirugo la daga linsia do baaba hada gin lun liere go dame le aba lun Uwara kwa bai luma aba hata gie. Lishi ka meme beresi ni luagu le aba. Sinyati le seri idunu wa lubungi yo luma lun sainso. Narihane lubaiti hon. Madihere huma luagu kabala haiga o kabala hata lun habagaridun. Ni tuagu daugu uto lumbo hadoru no. Mafuna ke kebegi timati bagari sugu lau eigini. Kebegi ugu bu sugu tau daugu. Arihane huma hontu nuru haa mabanya garaba lirugu. Mabuna guhanya, malubaha, maridu hamaya lubaha ni lida alagay, lausun lira, roti haguchi, lesi yeluwe egini hon. Mafuna gege begi ti matu, sigu hau dunuru. Kage hida gege yarabe, lishu gom bia ugudi laun lugubo, ka laebe lanarme be lafa gom luago. Ka wago hadihere tatuago dago. Ariha kuma ida liya la lawina mudun fuluri. Lauson mawadi marila, madugu ligi ya kamisa. Nimi hauruwe Salomo lauson luwende gu, mewende ti meha la daura gu keifulure. Ainti dogu waguda lubali bungi yuhidru itara leo, uguinye bai lahucha, haruga yebe lagu dunya. Gubu mesa lidara wang logu wa tafinya hugia le. Madihere da huma lubaiti ya riega, kabasna weiga o kabasna wata o kabasna wadaura. Gurigi halani gubo le, luaguri nyumburi kati le haritago. Ahin huguya, anihin hugu shi bungi yo sielu le subuti habubali kati le hemegi rubai. Alu hahumai larua iha luma lirisha bungi furumia. Aba melishi kunisun le hemegi rubai hon. Madihere da huma lubai ti luagu haruga. Latika barulu mutiginye haruga lidihere du na luma guwa. Buidirguti lene guga le lanugu bai cada vez yo lumago.
2: San Mateo capítulo 7.
0: Aba la sigiru Jesus arienga hungrige ubu agoginha.
10: Michiga huma haduro amo. Michigo alamo goginha hiduro. La duga keili gabiri hichigo haduro amo. Ita la roba ginha lishigo no hiduro. Le auba iha misraha lau baginha la misraha bungiyo. Kawago haria kwa ilirara ife ile lida belago hibiri. Ani masandi humuti durusu le lida bai hagu. O kau wago haniega luhibiri, sagane lirara ife ile baguru gubai, ani halu aba durusu lida bagu. Biangu watigibu hugu ya le, sagahumi durusu le lida bai hagu furumie, itera luba ganyara la harihi buidu luha sagaru ni lirara ife ile lida bai lagu hibiri. Mishika humi kate isagarau ti hongonli. Migru humi meginye hani peru la hagibu ge buiruhu. Tukugu wahanyali, Karaba kwa nyi huwago agura wame. Hamuri ha, aba melishi gu hon. Halwa ha, aba mehadari ron. Danhuma luago bena, aba meladaruni huba. Ladiga le amuri hati, ibi hati. Le alwa hati, dariti. Le adan hati luago bena, darawati luba. Anifunagi aba hida angi leishi kuti aba dubu lun lisani dale lamuri hafin luma. O lishi gu aba onheve lun dale lamuri ha udiru luma. Ahin lubai ti lau lubai son uriba huma, gichi ga di tun, kate buiti hon hisani go, gubu megi alishi ga hugu chi bungi le selubi kate buiti hon ha amuri hatinye luma. Son ada lubai ti hadugu hon amu ke le habusa rube lun hadugu hon. Ladiga ligi ya larinya go be liluru du Moisesi toma halibru profeta go. Beluhu malida gen bene le burura bai, ladiga bene luma uma le anugu bai gurigi alidon feri di wawu, Tuleburiti, kabaru ga ligi ya nye. Ani saragu hanya beluruti ya lida gini. Ahinti bena luma uma le nigu baiguriga lida ibagari le magumuchaditi. Burira ulinya, muruguwa, mibetinya adari ruti. Gonigi huma hawai profeta gujeti. Hanyubi banya hun kei mudun bogu digen habiti. Ahimuna da gini itra hanya kei anima aligo ganyiti. Uguya, gayara bai ha subudiruni ya luagu leha dugu bai, maluba houtu bai bai lidange hiyu, ni igu titange guribi yu. Sunlu baiti wevele buiti buiti lin. Wevele uribati uribati lin. Wevele buiti sinyati uribalan lin. Wevele uribati sinyati gen buidulan lin. Sun wevele ma buitu ti lin chanwati abalagu duniwa. Hasubu dirubanya lubaiti yenti hagi ya luagu le hadigubai. Mama sun harinyo gitenu. Nabureme nabureme luhe belur balan li donwa ruwe hani le sielubai. Argu banya adugu bali lugunda nugu chibungi le sielo bay belura. Dame la chiluru weyu lani na gusere guduni. Sarago banya iya gutienu. Wabureme wabureme. Apuri chihati wa mehati alwagu biri. Saga wagia sifiri uuriba tiye lida biri. Adiga wagia sarago milagru lida biri. Aba meti nani ego hong. Ibidi ego bayi ya dunu. Dise humanoi huwe le adagu bay uuriba ni. Le agambu tina. Adiga li le nu bay bay, itra linya ke ya ba uguri gu fuana dati, le adigu bay luban ligi bogu dub. Aba li abi ugo huya, aba li nyuru duna, fugu wa garaba li, tuagu muna tuguya, muigu wa dutu la diga luagu la dubu tabu nua. Ahinti le agambu tina, gama lumu madigu lumuti le nu bay bay, aba uguri bidi ugo tau ligia. Le abu nagu bay ligi bogu sagon, aba li abi ugo huya, inyuru duna, fugu wa garaba li tuagu muna tuguya, Mala nari me taburu ha.
0: Dan lasu rubai la dimure ha Jesusu. Ma luweiri hanigi grigi laule la rufudaha bai. La diga laula ubafu la rufudaha. Ma makai arufudaha te luluru du Moises.
2: San Mateo capítulo 8.
0: Dale la rai rubai Jesusu loige wubu. Saragu haya grigi afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagoti lepura. Aba lahu drogu ligibu ge Jesusu. Aba larinya gulun.
11: Nabure me. Abu busin gayarati barei da guagadinina.
0: Aba ti laguru Jesusu luagu lo luhobu. Arienge ina ligia.
10: Busentina. Arei da guaba.
0: Ke larinya gu itara. Aba larei da gu sanditi ligia. Aba larinya gu Jesusu lun.
10: Maninga baiti anikaun. Nyudur gu baruvu da guabun gu lufadri. Rubei me debe se le wagu bilarinha com Moisés. Lujarihi ni grigi alo aguarei da guadibula.
0: Dale le belo rubei Jesus lido fulasu le giriwe kafara na umu. Aba le abi aba gumada romana lubaro. Aba la yumra gulun itara.
7: Nabure me anihin nubunhi ron lau sandi le deregudu luma sarago gariti luago.
0: Aba larinha gu Jesus lun.
10: Neibuga agara niha lun.
0: Aba lona bugumada.
7: Nabure me, madina nalu bebelu runubiu. Adinya gugubai dimure ya, aba me larei da gunubuwi. Narinya gubali lira ladiga au labu genyat na ginye gumadi le inyu timati. Ani anyahe ginye sudara labu ginye nagumadiha. Dale narinya gulu aba hada gelu lidi nyuduti. Dale narinya gulu aba luliabi nyibuiti. Dale narinya gulu nubuin lula digi furme gwe gkatei adiga lomuti.
0: Dale lagambu bali Jesusu le larinya gubai gumada ligia, aba taweiri du lanigi, aba larinya gu honha afala rubali.
10: Ninari hau luago madari gidina la aba uguri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei uguri le. Narinya hare hon luago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyenge lubai la bocho weyu, luma luwege obo le nyenge lubai laluda, Aba mehanyuru eiga luma Aburamu, Isaku luma Hakobu, lida aruwe hani le sielubai. Ainti haya be lumba nye lida hamaruwe hani ligia hasaga ruba baugudin. Aba mehada runu lido nluweiri aga iluburiga, aba mehayahu waha, aba melakiri hahari le luweiri hagarigu.
0: Aba larinya gu Jesusu lugumada ligia.
10: Baiba bubion, ladaguba le wagu baiba finye rabun.
0: Aba larei da gu musu ligia lida ora ligia. Aba lidi Jesusu lubia Fedro. Aba ladariru no lima di Fedro ron lou abirua. Aba lagururu luago tuhobu. Aba lagidaru abirua tuwe. Aba tasaru. Aba tagumesaru eseru vidanya. Dale lagunya dube. Aba hanigu sarago grigia ha gawago te sifiru gu vuriba te lu Jesusu. Aba la saga hanya sifiru gu vuriba te hagia hawei louru gu aba dimure. Areida guaga de lanya sun ha sandibay. La susare dubai sunle le lagun fuliru lemehe wago bai ladimure profeta Isaiasi dale larinya go bai luago Jesuso
1: barulu ki wasandi gidale bagari
0: dale larihi bai Jesuso luago saragu hanya la grige geyego lao aba lichugu dimure lu hanyu rogun lo bafuru guduna aba layara fadu aba arufu dhati luduru do Moises lu Jesuso aba larinya go lu
4: maestro Buset na falar ni bulenye hilu muti bide.
0: Aba lona buni Jesus, larinya galun.
10: Daritinya kasiga muhuyu lun hagano unye. Gadi butinya ginya dunuru. Ahinti aule uguri gara uwergote. Madarit na ni halia bala na bala shagode inichuga.
0: Larinya ga aba hada gelani disipulu gulun.
4: Nabure me, buset na falar ni. Larigeme lome nuguchi, buna neime, aba me na falar ni.
0: Aba luna buni Jesusu, larinya galun.
10: Falaba na kwento, igira banya hilagwa nya lun habu ni niya hegeburi.
0: Aba ladinu Jesusu tida ugune, aba houdi lani disipulu guluma. Sodini, aba lafuragu aba garaba liheret, aba lebeluru lugudi barana tida ugune. Larumu giati Jesusu, aba hagagu dahani lani disipulu gu, aba harinya gulun.
4: Wubure me! Sefu bawa wadibiragua.
0: Aba lona buni larinya gahon.
10: Kasa wawu hanubu deda. Logu watafinya hugu yale.
0: Aba lasaru, aba ledeni halu garaba li luma barana. Aba lagalu madu. Aba taweri du hanigi, aba harinya gu.
12: Kata isawu girile, agamba lubalen garaba li luma barana.
0: Danle la chileru bai Jesusu logu bafuru gu duna, hagero gadarana. Aba hafri do biama uguri ya gabu sandu gya, aba hayabi loago, biango bai hagia. Hou ya no sifiri gu uribati ya, ani hanari metiti hagai. Darilu sinyala hasigari grigi ya lidagi ya umaligia. Aba ti hagua raha harinya ga.
13: Kaso wago bemetira wamu, Jesusu lire ubungi. Biabe sanga sufiri la lidwa, lubare gili dana sufiri ni.
0: Yenye no sarago buiruhu eiga madisa yengia, aba hayumura go sifiru go uribate hagia lu Jesusu, harinya galun.
14: Awa basagara, ikira bawa lua beluru hadu buiruha.
15: Awa bure me fulesei bawa.
0: Aba ti larinya go Jesusu hon.
10: Hei ba ti hadon.
0: Aba hafuri du sifiru go uribate hagia hadage uguri hagia, aba hebeluru hadu buiruhu. Aba hagura go buiruhu hagia hongo loige aba ubu, aba haburi haduna rugun, aba hanyara dagun, aba hanufu de dagun, ha onigiru bale buiruhu, aba heibagun, danle hachiliru udubu, aba habahi daguni le asustare dubain hon buiruhu luma hon wuguri ya habuga hawago banya sifiri uribatia. Aba ti hayabi sun lila na fulasu ligia luma Jesusu, Aba hayumura go lun lafuri dun hagaira gen.
2: San Mateo capítulo 9.
0: Aba ti ladinu Jesusu tida uguna ituguya. Aba lahinyura gun lo bafuru go duna. Aba latilere lagairon. Aba hanugu aba uguri maibugu tilun ron tida lubarari. Danle larihi bali Jesusu lueri hafinye. Aba larinya go lu sandi tiligia.
10: Raguba gurasu, nirau, ferudu na wati bifigon.
0: Yenye nuti hada agi arufu da tele lirudu Moises arinya guti hongo rugu.
11: Anaba gunyengu wugiri le bungi lao dimure le larinya gube?
0: Keiti subudi lubali Jesusu, le wagu bai hasaminara, aba larinya guhon.
10: Kansa wagu liriwa bai hisamina itara, kati masamene gube larinya waguniwa, ferudu na wati bifigon o disaraba baibuga. Naruhu da liti hun lwagu gabafu na haule uguri karau wargote lunferudu na nafigo.
0: Aba larinya go lu sandi tiligia.
10: Saraba, udabu mbubarari baiba bubion.
0: Aba lasaru sandi tiligia, aba lidi lubion. Danle hariba li grigi ya kate ile, aba tawairi duhanigi. Aba hichugu wairi guni lubungi lwagu lichugu ni ubafu le hon ugurinya. Aba lidi Jesusu nyengi ya, aba larihinina, au le giri bai Mateo, le aburiha baluon liburu to. Aguburaha tina meha lisensu na gumadi, yu niya lida nubara lanina aguburaha ni weyu ligia, Dale lasa gribe Jesus unyengi. Aba larinya gunu.
10: Falabana.
0: Aba nasarun, aba nafalaruni. Larinya, yunlia Jesus eiga. Sarago haya gieti ha agubra bale de senso na gomadi hama amuga figo te eiga luma uora hama lande discipulo. Dante le harihi bali fariseu gu kate le. Aba harinha gu hon lani Jesus discipulo gu.
5: E dali a salegui bai com maestro hama gubra tinha licença gumadi luma hama amo gafigon tinha?
0: Aba lagambo ni Jesus. Aba larinha gu hon.
10: Amagatinha banha, me megiruti em Surúcia. A sandi banha, a guia megirubanha em Surúcia. Urende humei kala la nichigu bai leu wagu bai larinha gu bungi yu tida lerero. O sente ne lugu deme habu huma. Mama lu hadagara gudu anima lugu no. Mama ni abi alu hanya hari chagua banya ligibu ke bungi. Ni abi alu hanya gafigo ti alu hasan sironi hilikabri hausero.
0: Aba ti hayabi ha lani huang le abadi se hebei disipulu gu. Aba harinya gulu Jesusu.
11: Asa wagi ya hama fariseu gu ayunara wabai sarago. Ahanya bani disipulu gu mayuna rutinya.
0: Aba lichigu ni Jesusu hempulu le hon larinya ga.
10: Kaera tifunagi ya hiru nyo hama misur hova tiyalido aba Maria idalea ni hala adari ya hama nyi. La chilo ruba weyo lun luwa dun adari hama igi alime hayunaro. Sinya titafa da honga misa nyulugi iru tau murusu to deregiru. La dika dame le tadinyo ragun to deregiru bon aba me ta khairi da gun to nyuluha rubon. Aba ti mame ti la weyri dun khairiti. Sinya tiginya teseruno diwen to iseri giri ulidun uweru le binadu hale. Ahen ya digo itara aba me la fonchi uguero dame le tinyuru diwen. Feri diwa ligia me ti uguero, feri diwa diwen. Ligia lunti lubai teseruno diwen iseri lidon uguero iseri. Itara luba le servi don biangu bai.
0: Da nyenye in lubai Jesusu, arufu da hei sumburi kate le. Ligia liabi aba abuti hada ye hurio. Aba lahu drogu ligibugia, aba larinya gulun.
16: Sun le tove nisani. Gama lumo habu nyendo lubishu nibuwa butu agu. Tago yuguba.
0: Aba lasaru Jesusu. Aba lidi luma hamalani disipulu. Nyenye unti aba uri uma da sanditu. Dusu irumu tou lo lese ha hita tida agye. Aba tayara fadulu Jesusu lanaga agye. Aba taguru luagu taru la deurago. Darinya gatungu arugu.
17: Lahuru guna guhuru. Tagu la deurago. Nareida guba.
0: Aba lagararagu Jesusu. Aba larihinu. Aba larinya gutun.
10: Raguba gurasu nirau. Areida guadi bu la duga bafinye.
0: Luma ge ora ligia aba tareida gu. Danle la tiliri bai Jesusu lubion bugo abuti ligia. Danle larihi balia inya hatia aranse ya la lu abu na hani. Ayaha grigia ayahua ha. Aba larinya gu hon.
10: Urih mayagi, mon wengiru irahu to, tarumugunya.
0: Aba hehera halau. Dale frigi de lanya sun grigia, aba lebeluru. Aba larga duni tuha bu irahu tuguya, aba tasaru. Aba laburu chaguluago le asustaru dubai lida sun fulasu ligia. Dan lafri dubai Jesusu nyengia, aba houdi biama ugurinya, marihi tia larigi agura heina itara.
18: Gudeme wa mabu, bugu yele la duga wa gu Davidi.
0: Da lebele rubai Jesusu muna don, aba hachilere marihi te hagia lumo, aba larinya gu hon.
10: Afinya tu san luagu kayara la narida wagu duno.
0: Aba harinya gu.
11: Aha, afinya tua wabureme.
14: Aha, nabureme, afinya tiwa.
0: Aba laguru ni Jesusu hago, aba larinya gu hon.
10: Itara la keiligaburi hafinya.
0: Aba lefege chuhago, aba lere du Jesusu hawago lu houchu lu masubu diruni wala luago ligie la agara niya bai hon. Kei hafri du nyengia, aba habahe da guni le ladigu bai Jesusu lida sun fulasu geyegu lo. Danle afri deina hama, ligie hayabi fiu grigie lo aba uguri marinya gaditi, gawago ti aba sifiri uribati, aba hayabi lo lu Jesusu. Lari ya la sagaru ni Jesusu sifri uribati ligia luwe mariaga ditiligia. Aba lagume seru adimureha. aba la weiri du hanigi grigia aba harinya gun
12: marihi nyahagi di valipele hageira israelin
0: harinya gati fariseo gulo agu mafia lale habu ti sifiri guguriba tia ichi gube ubafu lu hesusu lula saga hania eibu galumuti me hesusu sun fulasu arufu dehen na tida haligi li sigurio apurichi hei uganu buiti luago ti arue hanile lani na sielo Arei da guaga de ina sun liwia risandi luma gariti. Dan la ri inia grigia, aba hagude me da gulu. La dega nidihe rihama, magura su hagia, kama mudun hamouni riti. Aba la ri aguhon lani disipulu, habugri grigia hagia.
7: Saragu hanya grigia bosenti hagamu ni ugano lagu ti asalbaroni. Lelinare katei, gibe ti lunti la luba hon ani logu ti anadag mitinye. Lunti lubaiti hamuri haluma labure menadu lulona hanaragi meitinya lun halubaha.
2: San Mateo, capítulo 12.
0: Luago aba uwe yule mera guagale, eibuga inelea Jesusu hama lani disipulugu labad na guanadu. Aba halama chulani disipulugu, aba hatu halile wa trigu, aba heye ni lile. Danle harihi bali fariseo gukate ile, aba harinya gulu Jesusu,
5: Anya hati ya bani disipulu kwa diga wadagma nule mon lumuti la diga nlida luwe yuri ya mera aguni.
0: Aba larinya guhon.
7: Maliha gidu nsan lagu leme ya la diga bai Davidu lagu wapadan. Dan le lalama chubai ligi ya hama haa uwar banya luma. Aba le belu nutidan luba bungiyo. Aba leigin tida ke finto sa grubo ntu mon lubon yebe leiginu. Ni ligi ya ni hawar banya luma. Fadiri guruginya nulun heiginu fintu guya segun lirudu Moises. Ani mama ti figo le ladugo bei Davidi ligi buga bungio. Adi maliha gido ti dan liluru do Moises ilo agu na dagi mi hama fadri go ti dan loba bungio li dan luwei re mera guni ani mama figo. Nari hane hun lo agu anihin la aba weiri guti sigo tau loba bungio ya. Ugo ya. Uwa gili gufana da humani le larinya gubei bungio ti dan lereno. Hime inumuti lungu deme habu huma sigo lao hadagara gudun ani malugo no. Luhamuga kufuwa nanda humani, madume hatu hamuga uribati hawagu gurige hamadugu manya ni kata uribati. Kabafu tinagini yao leo uguri gara uwa rugutil, lunaye guni kabalaga yara la duguni walidan luwayiri emera guni.
0: Aba lidi Jesusu yengia, aba lebelu rutida uhaligili sihurio. Yengye aba uguri hilali aba luhabu, keiti busieni hama fariseogu hama arufudu hatele lurudu Moises adari roliduru Jesusu, aba harinya gulun,
11: Gayara ti sala gara ni hulu aba sandi tilida veyu le emera guagulei?
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
7: Kahita gien ahin galungu lubei aba mudun, aba teigwa do lidan aba fusu lidan luwei re emera guni. Lumidi ubei la asagaron. Maga begi ti mati aba uguri sigutau aba mudun. Gayara ti lubei ladugun bui ti lidan luwei re emera guni.
0: Aba larinya gu lu uguri ligia.
7: Tulebei buhabu.
0: Danle latu le rubali. Aba larei da gu keile aba. Aba hafri duga fariseugo. Aba hagumesteru aloha ida luba la hafaru ni Jesusu hilagu goi. Dan la subdi ruba li Jesusu katele. Aba lidi yenge. Aba hafalaru ni saragu grigia. Aba larei da guaga de niya sun sanditia. Aba halerinya gu hon. Lumarinya gu hamani katen yenlan. La sustere duba y sun lira, do lagun fuliru leme en larinya gubay profeta Isaías.
12: Aniha, mi bu en lena nua di rubay, do la seri di dun nu, le gisien bay nu, le au bay na gunda, linya bungi, michi gubay nari sifi di lua, aba me larufu da hon necha ni gu, ida luba la ganyara la huwara du ni gibuli, magay inda gubay, maguwara du, Maren chubai umana. Gudeme ha bubai hon grigi ha gudeme banya. Ke siaba maburu le baru wali. Luma hon ha debili banyalida hafinye. Ke siaba lampu le nyegu memene. Itra meme luba darime adiga lali laruwe ha le ura guabe. Aba mehichuguri necha nigu hemeni di luago.
0: Aba tila nguni wa aba ugiri lu Jesusu. Marihi linya madimure ha. Lowe aba sifiri uribat. Aba la sagaru ni Jesusu sifiri uribat ligia lida agia. Aba larihi adimrehe ligia. Aba taweri du hanigi sun hayen baya. Aba harinya gu.
4: Ani hafuna sala diga wagu bay Dawidi.
0: Dale hagambu bali farese ugu kate le. Aba harinya gu.
10: Ugiri le. La ulubafu beli sebu. Le mafia. Le habu tigu sifiri wulibati en la saga hain.
0: Kei subudi lubali Jesusu. Le harita gu bay. Aba larinya gu hon.
7: Kurumi waru garuwe hani le afani raguti luha gende gu hama kwa. Laguna Chibuba.
19: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
7: O abanlay duhenyu no la diga uribo

0: Lau, aba lafru do abunago. Ida afru hei na lani lila nade, aba labru han lida gen luagun uma, aba hayabi dunuro aba heigine. Libri, aba labru han labad nago dubu le nyin lumuti ua lan saragu mua. Aba labou chun furese la duga mahuli lila mua. Dan le lasu dnuweyo, aba lasu ran keiti malag le lubei, aba longa. Aba labru han libri ilo, labad nago an hiyo, aba lawina mudun hiyo uara luma, aba lafaru ni. Nyenye lida gen, abru hati lida umua buiti, aluba huwa tibuido, anehi lida gen, ichi kuti saan in luagu kara aba ilo, libri ruti urwa wen, libri darandi. Agariga iriguti ya luha gambo, agamba hama.
1: Aba ti hayabi disipulu gu, aba harinya gu lu hesusu.
2: Kasa wago badimune ha, hong grigi ya lau hempu?
1: Aba larinya gu hong,
0: Uguya, subu digu da la li bungi yuson kate aram da wati le luagu ti la ruwe yan hon. Ahin hon, masub dira gudu lumuti. Le gamati, li chugu ba laun lun, darime lagibe dun luma. Ahin le mamati, ibi ni murusu le luma bay lagida ruba luay. Lige nadime habay hon lau hempulu. Laduka ari hamani le nadigu bay, abahredaru kama marihi ti. Agamba hamay le nariya gu bay, abahredaru uga gufaranda hama kama hamuga magambu ti. Awagu lagun flira le mehalarin ku bi profeta Isaías da le larin ku bai. Uguya, agambuba gamalumo ubo ikufuna da huma. Harihuba, gamalumo ibidye bai hon kala lila bai le harihubai. Laduga dele ruhani ge gurigi ha. Daruha li lau hagambu, ane daruha li gine hagu. Ahin hamuga mitana ti, arinya tiya hamuga lau hagu. Agamba hagi hamuga lau harige. Ufana da tiya hamuga tau hani. Aba hamuga hayabi no, aba hamuga ti nagara ni hahon. Ahin ti hugia le nani gubay. Uleisi watun la duga ariha tun lau hagu, agamba huguya lau harige yugu. Ni naru hau, saragu hanya meha profeta gu hama amu gurigi ya gufli ti luma bungi yu, abuse erunti hamuga harihi ni le harihi bay gueto. Gama lumo marihi hamuti. Usenti hamuga meha hagambu ni le hagambu bay, gama lumo magambu hamuti. Agamba humaiti lelila bai hemplu luagu ti abu na guti ila. Hagambu bali ugani luagu ti aruwe ya nilelani na sielo ani uwa ti kufana tahamani. Itra hanya kei lila nadule abu habi lido uma. Aba liabi mafia, aba lasagaru ni ugani buiti le abu nube tida haniga. Ila le abu habi lido dubu, itra hanya kei gurigi hagambu bali ugani. Aba heresi biru ni lau ugundani. Gamalumun kei malagule la madura tihadan. Dati lele chile no dan lun hocho wagun luma haiba hon luegin el uganu ligia, aba hachugeregu. Ilo le abri hobi lidun hiyo, itra linya kei grigi ya haa gambu balin uganu, gama lumun, weiri tumati hafudun luago kate le lani na ibagari le, aba le yedu ni irisi ni. Sun le, aba lafaru ni uganu titage hanigi. Migirun titi lun lalubo hon hata grigi hagia. Gama lumun, ilo le abri hobi lidun mua buiti, Itra linya kei grigi ha gambu bali ugan, aba kufona da hamani, aba hichugon aba aluba hou ni buit. Anyahin itra hanya kei lele ichugu bai sa agu lagu aba. Hibiri kei le ichugu bai uruwa wen, hibiri kei le ichugu bai daran.
1: Aba ya lichugu ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
0: Itra linya ruwa ya ni le lani na sielu, kei aba ugure le abu na gubai ilo buiti li shari rugu. Dale anyaha lubai sonha nyeba nyarumuga, Aba lebelurun aba laga ni labure mefulasu ligia. Aba labu no hidu uriba te labad na guaturigo. Aba lidi. Dale la weinu muduba iturigo aba legele benha. Aba ginye la chula agon hidu uriba te. Aba haudin muso. Aba hainya gu lun hayubu diri. Wayubu diri. Ahin buiti lubay ilo le babu na gubay bumo anruko. Aliya ginye san la salira hidu uriba te le. Aba larinya gu yubu diri hon. Ladiga aba aga ni le. Aba ti hainya gu muso lun. Usenti bulu wahu lahani hidru uribati le, aba lina guhon, uwa, elgadame hahu lahani hidru uribati, ulahinya lingi ya turigu uwara luma. Iger gubay humay lun lawina mudun uwara darime lidani ya lubahani. Aba me narinya guhon, nadagi mitinya lu hahu lahani hidru uribati furumi. Aba me hagira guni lun lagu duniwa, larigie me aba me hareidu ni turigu lidon lagay.
1: Rulu mutigie Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
0: Itara linya aruwe hanilani na sielo kei aba tila mosu tasa le labu nubei aba uguri lichari rugu. ila mosu tasa ligia ilo le nyuro ti mabwe lida sun ilo. Gamalumo, da la bochon, ligia weri ti mabwe lida ge sun nadu. Aba liabi lun ababe ilan wewe weri te dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
1: Rulu mutigie hempulo le hon.
0: Itara linya aruwe hanile lani na sielo ke lebi nile tagubu dubai aba uri titan uru wa liburu fuluwaru. Aba teresi run sun fuluwaru tuguye.
1: Lou hempulo larinya ge Jesus sun kate le hon gridia, marinya guti ni kata hon mayisu roga hempulo. Sun kate le lun lagun fuliru le larinya gupe meha bungi li umulu ge profeta.
3: Na tindri haba lau hempulo kum. Na fura guagu du bicate lebri meha arabu da guabo in fu. Luma gi la dugu upo.
1: Aba launa hani Jesus grigi habion. Aba lebelu rumunadon. Aba hayabi lani disipulu gu aba harinya gulun.
4: Furangu agu da bai hempulu le luagu ti hiduru uri batibon.
1: Aba lerinya gu Jesus hon.
0: Aule uguri garo urguti. Aule abuna gubali ila ubuiti. Mua lige ubo ubuiti. Ilo ubuiti agia grigi ya halila na larui habungiyo. Hidru uribati agia grigi ya halani ku mafia. Aga nitileabu nubani hidru uribati mafia meme. Haluba hani ligia lagumu chumubai ubau. Haluba habanya angeligu. Itra kila buda haunu wa hidru uribati abalagurum watu rugunlu lagu dun. Itra lubagia lasusere dun dame lagumu chumubau. Aule uguri garo uribati. Nona habanya nani angeligo asaga na yason ha afigo gudubanya amo hama hadugubanya uribati lida gya naruweha. Aba mehachara gunia lidon watu ge meti lelani na mafi ugati. Aba mehayahu wahanyi. Aba melakuni hahari. Hame tiduguba lile lubebe bungiyo. Aba mehami lidon keweyo lida laruweha wagushi bungi. Agamba humana huguya legarigo ilugube ilu hagambo. Itara linya ruiha ni le lani na sielo kei irisi ni le ramu da guanyu bai labu gie mua. Ladari rei aba ugui irisi ni ligia. Aba ya la ramu du ninyi meme. Le loiru lugunda aba lidi. Aba luguru ni sun le luma bai. Aba laganyha ni fulasu ligia. Itara linya ginya ruiha ni le lani na sielo kei aba lugura hati leibu kanya habai alu hapero la finuti. Dati ladari ron aba le weiriti le begi. Aba lidi. Aba la luru ni sun le luma bai, aba la ganja ni peru la ligia. Itara linyagi ya ruweha ni lelani na sielo kei aba seni to agrubo mbaranaha. Aba tanyugu sun hawuyari udraga. Databuinchon, aba hachawaru no eseni hati ya laru mbeya. Aba hanyuru nye ya nuwa da hanya udraga. Aba haridu ni ha buidu banya. Aba hachagaru ni ha uriba banya. Itara luba dame lagumu chungu ubao. Hayabi banya li gulu hafani runia ha buitu banya hada gen ha uriba banya. Aba me hadaru ni ha uriba banya lidon watu ke meti lani na mafi ugati. Nyemba lubei hayahu waha akuni ha mehari.
1: Aba ti lali gaduni ya Jesusu larinya gahon.
0: Kufuna da hamuti sanson kata ile.
1: Aba harinya go.
5: Aha uabureme.
1: Aba ti larinya gahon.
0: Daniela aba ruhu dati li luludu Moisese lu kufuran dalani luwago tir aruweha ni lelani na sielu. Itara linya ke aba tabure memuna le rei dahale ani lida gele la rei dubai. Asaga hati kate iseri luma kate ibinadu.
1: Da lagumu shubai li chugu ni Jesusu hempu li burile aba lidi nyengia aba la chiluri lagairo aba lagume seru arufu dhatida haligili sihuriyo to lida bonfulasu ligia. Aba la weri du hanigi grigia aba hariyago.
6: Haliasa la furendere ugirile sun lichu waule. Idaliasa gayara lubali milagru brile aduga.
7: Diraga sarafu angile. Maria lugu shubon. Libu kinya Jacob, Jose, Simon lumo hudasi. Yagin hagana wala mule no hama litu no wagana wa. Haliage tila subu dire sunle.
1: Aba hamaharu luheresi biruni. Aba lariyago Jesusu hon.
0: Unda tinha son grigi ya lau ama profeta. Mama regali ligia lida gya fulasu lenye habai otila na lahaba.
1: Madugu tisaragu milaguru nye ladiga mafia hama luago.
8: San Mateo, capítulo 14.
1: Lida dan ligia, aba lagambu erodasi, le aguma di habai lida fulasu le giri bai Galilea, luago Jesusu. Aba larinya gu honha luma baya.
9: Hua le abadisa hebai le, sara hada ki hilanya, ligia gaba fulubei lu ladagu milagro.
1: Lem hesusere libei, deulu mutimehe Herodes Juan. Aba lagira guagaduni lo gringri tuege Herodias tomehe lumari Felipe le lamule. Arinha galimehe Juan lu Herodes luago mon lani lagamari dunu lumari lamule. Gama lumo, madiguti Herodes gasi lo. Businha ti ebeti Herodes lafore ni Juan hilagubei. Gama lumo, madiga lumuti meha, ladiga lanufu de hawe grigia. Ladiga sun la grigia, afinha te logo profeta lan Juan. Dante le efeduhani, logo lagunfuliru Herodes irumo. Aba meha teabi tire Herodiasi, aba tabinaha hagibugia misura houtia. Leti lícia tabinaha lu Herodesi, aba meha larinha gotun lou finho, logo lichigo baila frume guarga kate le tamure haluma tun. Aba titarinha gotugo chutun, Lo tamuri hani labu lugu huang le abadi se habai lo lichigu tun lida aba asiad.
5: Aba tamuri hani luma ita.
1: Aba liru dogu Herodes loige kate le. Gama lumo kei arinya gala li la lo fio. Agamba hamai a misura houtia. Aba larinya go lo lichigu ni watun. Aba larinya go lo ladirirun wa labu lugu huang furisirugu. Aba hanigani lida aba asiadu. Aba lichiguni watun irahi tuguya. Aba tichiguni tutugusho. Aba tihayabi lani guhuang. Aba haniguni lugubu. Aba habununi. Lari gen, aba hodi awisterei Yesusu. Dalagambu bali Yesusu katele. Aba lidi nyengi. Hourugu lani disipulu kutida aba ugune lidon aba fulaso magaira wati. Aba hasubudiruni grigia. Aba hafuri du lida geburi udu. Aba hodi larigi eibu. Dan larari rubai Hesusu tida je ugune. Aba larihi luagu saragu haya la grigi hagia. Aba hagude medagu lu. Aba larai daguaga dunia ha sandi bayahada. Keiti aguye indeina li lubai. Aba hariyagu lani Hesusu disipulu gulu.
2: Dari galitia, aniwote grigi agana ute lida flasule. Ona baya grigi ha. Nidha mamu galidu mbulirahi fulasu ya rafa agaiha heigi ni nu heigi.
1: Aba laringu Yesusu hong.
0: Midi manya, ruhu ma heigi ni hong.
1: Aba haringu lu.
4: Sengiri vinyo mfei wa maja, ama bia udiro.
1: Aba laringu Yesusu hong.
0: Baruhu ma ununya hong.
1: Aba laringu hong gridia, luhanyuru luwagu hidro. Aba laningu nu sengi fei, ama bia ma udiro hagia luhaburugo. Aba larihi sielo, aba latengiru ni bungi utuago, aba tilaguba chagunu fein, aba lichigunu hon lani disipulugu, aba hafare nhanu hada gridia, sun hagia hautia kimule, larigia, aba habuncha gadu du sufania tau to igiragutu, sengi yanu milu uguria egitia, bogudi hawe uria ama iranayu. Aba launa ni Hesusu lani disipulu gu luba tida ugune tuguya lu hahin urogun lu bafuru gu sun aniha la ona hiya grigia agoyo. Lasuru launa hanya, aba lamude iru labu gu luagu uubu afure ida lubungyo. Dale lagunye dubai, nyenye in Hesusu labu gu, sun anuguru ta ugune lamida aduna. Aba lafara ha lugudi barana tuagu ugune ladiga tubara wanyen la garabali. Aba liabi Hesusu hawago luba laruga, eibuga ini ligibu waguduna. Dan harihi bali lani disipulu eibuga ini ligibu waguduna, aba hanufude dagu. Aba haguara gulo hanufude.
2: Ufio!
1: Aba ladimure ha Hesusu hon, aba larinya gu hon.
0: Gagura su humaoi! Aule, manude de humaoi!
1: Aba larinya gu fedro lu.
10: Abureme, ahimbuguye lubai. Ebuka kedabana ginya ligibu kuduna chilila nyibu bae.
1: Aba larinya gu Hesusu lu.
0: Igabu ti.
1: Aba larairu fedru tida ge ugune. Aba lagumeseru eibuka le nyehin lubai Hesusu ligibu kuduna. Dan le lasandiru bali lere garabali aba lanufu de dago. Aba lagumeseru abuluche. Aba laguara gu larinya ga.
10: Se, fubana na bureme.
1: Aba larga duni Hesusu luhabu, aba larinya gulun.
0: Logwa tiginye bafinye, kawawula logwa dumbi bafinye.
1: Dan hadi nubay tida ugune, aba lagalu madugarabali. Hatibu gwa tida abanya ugune, aba hahudrogu ligibu ge Hesusu, aba harinya gu.
4: Inayri ni lwagu lirau ba bungiyo.
1: aba hahin roguni duna, aba hachilri henesarete, dale hichi gubay lila na fulasu fe luago hensusu la, aba haburu chagwaga duni lida sun fulasu ligia, aba haniga niya sun sandi tiele nyehin lubay, aba hayum ragulun lo ligiru lurugu, aguru taru ladagragu, sun ha aguru barun aray dagwatiya.
8: San Mateo, capítulo 16.
1: Abajo de fariseu, hamasado seu guaria e Jesus, do habre gudune tida o sadara. Abaharia gulun, lun larufu dun abasaini le cielo guiatihon, afim e hamamo galuago luma guiala bungu leabin. Abalaria guhon, rombou eio arinha gatun.
0: Buido peidá la duga funati cielo. Binafim arinha gatun. Ulibo paida ugunya la duga funanyu linya sielo ani hamunyoga. Bian watigibu hugia le, subudi ti luagu ligabri da hon, ani bindi ya ti hon luagu chuluha lila li dani ya salbaro ni. Gurigi ya uriba tiya, muwara tiya ha, amuri hatiya saini luha fiyan luagu awla anugubaya salbaro ni hon gurigi. Gamalumo, marufu dubaya amu saini hon luwe li saini honas.
1: Aba ligiru niya, aba lidi. Dale hahin uraguba discípulo guluma Jesus loubafuru guduna, bulei hamuti hanigu fin, abati larinha gu Jesus hon.
0: Gonigu gu ahumati hongo loi halebi ni fariseu gu hamasado seu go.
1: Aba hagumesaru discípulo gu arinha gu hamagua.
2: Ladete manigu oma fin, larinha gu baitara.
1: Aba la subdiruni Jesus haritago, aba larinha gu hon.
0: Kau wago hadihre da luago ua ta fin huma, logo atiguinha hafinha. Uaga ligo funa da huma, marita gon huguia tuago sengu feinto na fani rebon rata sengu milu wagunia, loma atrinha la faninha tau igre gotu. Bulei guado funasa toi cedo feinto na fani rebon rata gadaru milu wagunia, loma atrinha la faninha tau igre gotu. Idelinhaga me fen rubei luago mamala tuago feina dumreha, da lenerinha gubei hon, lun raunigre gon hongo loi halebi ni fari sego hamasado sego.
1: Aba gun furanda hamani luago mama la luago tilebe ni fin larinha gahon. Luwe la harufu da hafari seogo hamasadu seogo laweri diha. Dan le hachiliri bai Jesusu uburugu seseria le Felipu. Aba laliga dunia lani disipulugu. Larinha gahon.
0: Katana salida harita ngugurige au le uguri garuwarugut.
1: Aba harinha gun.
4: Anyahe ngarinha gutinya luago kwan la le meka abadi seha bai buguya. Hibiri yarinya galwago Elias ba, anyahe ginya yarinya gutinya lwago Jeremias ba, o amu la profeta.
1: Aba tilarinya guhon.
0: Ati huguye, katana tilida harita gon.
1: Aba larinya gu Simon Pedro lun.
11: Kristu le lirau buguyu, le viva bai buguye.
1: Aba larinya gu Jesus lun.
0: Fulesi watibu Simon, lirau honas, latiga mama lasugu dirag duni aba gurigi akati lebon. La subdirag dun nugu chibungi le cielo baibun. Narinha harebun luago fedro la buguye. Luago badugu le nabu nogoni ligilisi. Ani ni ibini owe ni mabafu baituago. Ni chigubi ligele en aruwe hanile lani na cielo bon. Ani son le bagura gun ya ubo wago, lagura wago baginya cielo. Le bafara gadun ya ubo wago, lafara guduba cielo.
1: Aba tilarinha gu Jesus hon lani discípulo gu lumarinha gu hamani ni ka un luago ligia la Cristo gai. Luma gedan ligia, aba lagume seru Jesus arinha gu hon lani discípulo gu furango luago lunti lan lidi Jerusalém. Luago guinye, asufuri ragaduba ilan u gurinha weiru gu te lida hafinha hurio. Ama habuti gu hafadironia gu hurio. Ama rufu da tele luru do Moisés. Arinha gatigin hon luago la faruba la hilago bai, gama lumon la saruba lan luago liru waweyo. Aba ladinho ru Pedro lo Jesus unyenge murusu, aba larinha gu lun tousun lanigi.
11: Mambu sera lei bungi ulira, nabureme, siati la suser ducati lei bung.
1: Aba lagarara gu Jesus, aba larinha gu lu Pedro.
0: Bise ba noi mafia, babu serunye berederu ni ladugunu wa lugunda bungi. Masam naruti bukei bungi, basami narukei wugur.
1: Aba tilerinha gu Jesus hon lani discípulo gu.
0: Le busenti la falaruni na, bulei lei katinye la. Awanda lei sun luwuyere sufriruni le nubi liabi lu nuwe gine, keisi lanugu ni aba wuguri luguruan, falalana. Edgar le abusen ruti le sefuro con lungo ya ubogo le feridiro be I bagre le magumu chedite. Ahin le ahabi le feridiro ni li bagre ya ubogo nuegi di bihu be I bagre le magumu chedite sielo. Kagi ho la lungo rigi la ganyo ni son le lani no ubole le feridiro me lubara sielo. Uati ni kata lani no ubole auti kayara la la ganyo ha gurigi li bagre. Nagir buduba aule ugurigi rowergoti uara hamanani angeliku. Niabi malau wairi guni le meme lani nugusi. Aba meti na fairu niyo gurigi ya segun le hadugu bai. Ninaru hau luagwa nyahi la hata gen hayaba nyo wento. Mowi banya darime harihi ni liabi narue ha. Au le uguri garo warigote.
8: San Mateo, capítulo 17.
1: Sisi weyu larigia. Aba lanigu ni Jesusu Pedro, Jacobo, Luma Juan le lamule Jacobo. Aba lidi hou luago aba ubu inyot. Hagi ariginya nunyen. Aba lamu ya dagun larihi Jesus unyen hagi bugin. Aba lamiri du ligibu kei weyo. Aba taharu du ladegrago kei larugonga. Sodini, aba harihi ni Moises lume Eliasi hameha abagari du banya lida danle segiha libay. Ayanu ha luma Jesusu. Aba lariyangu Fedro lu Jesusu.
10: Napure me, lida dan wahala ya. Aha bubu sen, adiga oge me uruwa dibasen ya, aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
1: Da aniha lubay Fedro adimureha, aba liabi aba huanyuru miriti, aba lowburagunia, aba lagambuni walariengu aba umala le lida ge huanyo ligia.
12: Aniha nire le hinsi ebenu, le aube ome bulanu hunda, adude humile lubay we.
1: Da hagambu bali disipulo go, Aba habulu shagu lou hagibu muwaraguo le luweri hanufude. Aba liabi Jesusu hawagu. Aba laguru hawagu. Aba lariyangu hon.
0: Sarahuma, manufude dahuma.
1: Dale harihi bay, marihi haya amu luweidige Jesusu. Dale arere na hamani wubu, aba lariyangu Jesusu hon.
0: Mambahu da gu hamaiti akate ile ni kaon darime agu yugwadina au le uguri garawarga tilidange owe ni lunya na bagaridu.
1: Aba tiharengu disipulu gulu Jesusu.
4: Gwento subudi wa maali lwagu bugia la Kristu bay, keiti itara linya lubay, kati wagu harinya garufu da hatien lulurudu Moisesi lwagu lunti la liabin Eliasi lubarege liabin Kristu.
1: Aba larengu Jesusu hon.
0: Enaru ni lwagu liabin bala Elias, aba milishi gonsun kati lidon lubudugu. Kamalumon, narinya harehon luago nyubu inhalila Elias, masubdiru hamuti gurigia. Adiga rigu hamuti sonle habusyan obe lao, itara luba gine hasufri raguduni na aule uguri garo warigote.
1: Abati hasubdiru ni disipulu gu luago huang la leme habadi seyhe bay, ligia la Elias bay le wago bay ladimure Jesusu. Dan le hachiluri bay nyehe habay gurigia, aba liabi aba uguri lumo Jesusu. Aba lahku drogu ligi budu. Aba lariya golo.
7: Mabure me. Gude me la misa debu. Gome dihati. Weiri ti la sufriru. Ani inda hego ti watu rugu. Ani inda duna rugu. Barunu muti nyaho. Hon bani disipulu gu. Sen hamu teri de guaguda.
1: Aba launa bu Jesusu lariya ga.
0: Ligi ma finye ti. Gurigi ya uriba ti. Atribai sa dalu nerede rohoma lubaga yara la hafinye ronuagu. Ida mesa lagumu cha mafia ni lehida bai. Baruhu mai irahu ligia nyahu.
1: Aba ti ladenha Jesusu lun sifiri buribati ligia. Aba la saga bune lida ge irahu ligia. Luma ge ore ligia aba lareida gu. Lari ge aba hadimre ha disipulu gu luma Jesusu habu gu. Aba hali guduni harianga lun.
2: Kasa wang siyamu bani sifiri buribati ligia sagar.
1: Aba lariangu Jesusu hon.
0: Ladiga li logu hafinye. Ni naru hau luago ahin la ibiha hubay afiani ibini nyura rau la kei aba tagu mausutasa. Aniya guba lu wubu le, gidaba yagi en, baiba lida mamu fulasa. Aba me lagida ron wubu ligi. Uwabay ni kata hasien ron ahin ibiha hubay afiani le tima timati. Ahin tihibe sifiri guha, lauri gunyeng afuri edini luma yunaru ni lubungi yugayara la hasaga roni wu.
1: Dale eibuga ina habay uware lobo wabu galiliha. Aba lariyangu Jesusu hon luwagu lederege ruwa balan ligia le wugiri gare wuguti. Haha burugu wugiri ya guribatia, aba me hafaru ni hilagu bay. Gama luma u lasa ruwa balan lidage owe ni luwagu liru wawiyo. aba hahiru da gustarago dale hagambu bali katele. Dala tilere bai Jesusu Kafarnaumu, hamalani disipulugo, aba haudi ha agubre ha bali tisensu no tempulu to Jerusalem bolumu Fedro, aba harinha gulun.
6: Ma foi hati sa humuistru tisensu no tempulu?
1: Aba lona bu Fedro, aba larinha gulun,
11: afai hati.
1: Dante lebeluru Fedro munadon, aba lalugu duni Jesusu Fedro lubara ge gayara la ladimurha, larinha galun.
0: Dele barinhi lule Simon, kata ya hakubra habanyo uruwe iku halani na ubole, hasa lile na fulasu odi haterencha.
1: Aba larinha gu Fedro lun,
11: haterencha.
1: Aba larinha gu Jesusu lun,
0: hati lile na fulasu mon lumuti lubeiti hafayenha, au le lira ubungiyo, mon lumuti na fayenha tisensyo na luba nuguchi. Gama lumon, lumagayi dagudu wa mani aba, baiba, aba mebachuru nuburuhu reduna rugo, aba me badigi ni furumi ti udro le egi ti bon. Badari ruba aba sensu li yumlu gu udro ligia, buidir gu bai lun bafaye ha wa wo guwa, barubai aba me bafaye runi.
8: San Mateo, capítulo 18.
1: Lida dan ligia, aba hayabi disipulu gu lumo Jesusu, aba halu gu duni harian galu.
4: Kata isa weiri gu timabe lida larue habungi,
1: aba lanugu Jesusu aba irahe, aba lichugu ni hamidagwa, hamagwa, aba lariyago.
0: Ninaru hau, luavanga la miyabi lun hitara don keirahinye, mebelba don lidon laru in habungi, itara liya lubaiti, le nyure uti lanangu lungwa, nyubu iligia lun itara baila kei aba irahe, ligia weiri ti mabu ilida aru in hanilesia lubai. Gurugi aginye le resibi ruti aba irahe lida niri, resibi lumuti neginye. Urume warg lefu gudu ti aba hada ge hai seri ge nyabu nya lida hafia nuago. Buiti mate muga lu laguru ni obarana hon lau aba ome budugu le amuli gule guranyu luagu ligi na sigu lau ladugu ni kate ilira. Uriba tu lumbo aninye laburi kate ili afigo gudu bali ya gurigi ya soma da nyebe ilag. Gama lumo mfugi abu wuguri le lebu nabai. Ligi ya ahi lubai lafigo gudu badibu lubai buhabo obugudi la durubai. Kuibai dise buwariu. Buiti mati lube belu no sielu mahabuga o magudiga sigu lau badarun lau biyangu bai buhabu luma biyangu bai bugudi mafi ugati lenye lube watu le menye gushadibai. Ahim bagu lubai afigo gudubadibu sagabai. Kuibai dise buwariu. Buiti mati lube belu no sielu maguga sigu lau badarun lau biyangu bai bagu mafi ugati. Manuga humani ya bahata ke hauna bugutinya hakei nikata. Nani hane hon luago haria gunyin la hani angel gu ligibu nugu chin le sielo wa isonwa da. La dega salbari le feri di halibe niyabi au le uguri gara uwarguti. Ida liya hari hii lu. Ahi anyahi lubai samudu luma aba uguri te feri di raba hada gie. Ma ligri banya hibri luago wubu aba me lidi alwa hon toa yuru da gubon. Ahon ti la darira choru ti luago gunda abu ila tau segu hau sun ha ma yuru da gubanya. Itara linya gieti, mabuse ruti hugu chibungi le sielu bailu le feri duru ni aba hata agie una bugutinya ha. Ahi ya diga biduhe uribu ni mbuno, bayanu haluwa mahabu warugu, abame basubu diragdu ni liduru ulu. Ahi ya diga gasu bao, gamada wa yadu. Ahi madugu gasu bao, abame banugu aba obia gurigi haun lunsun la lalinya waguti, anyahi hamamoga amuge fenti luagu. Ahi madugu gasu hao, aba me barinya guni lun hadamuri afinyati. Ahi madugu gaso lau hadamuri, aba me badung ni kei aba mafinyati lagu bungi o kei la aba agubra hati lisensi na gumadi, gayara lamgwa la sansiru ni luriba ligaburi. Ninaru hau, lagu lela hagura gun yao bowago, laguro wagu baginye sielo, anileha faraga dun yao bowago, la faraga duwa baginye sielo. Narinya hare ginye hon luago ahanya la uwara da biyan hida ge yao bogu lun hamuri ha aba kate luma bungi ule sielu bai. Lishi gu bai hon. Ladiga lenye ha muti biyama e uruwa ondra nyo lida niri anahi nye hamidango.
1: Aba layara fadu Fedro lu Jesusu. Aba larinya gu lun.
10: Nabure me. Atri boi sa wayo so ladiga nibiri aba muriba ni nu lun ferudu na meme nani. Darisa sedu wei asu.
1: Aba larinha gu Jesusu lun.
0: Marinha gu tina bun darila sedu wei asu lun ti ferudu na bani. dari urwa wen disi wei a sucede. Ligia itera linha lubei arui hanile se lubei que aba urui le nyubi beilun laranse han luago senso hama lumusunia. Da lagume sarumbe adugei, ligia hanuga aba le adue rubali sarago minho no fiado. Que ma senso lubei tun la faye han, abaladinha gurui lun la laluguru no aidamu nime ligia tau son lumare, liranhenha, luma son le luma be lula faye runi la due han. Abalahu drogon muso ligia ligia bugi urui. Abala yumro gulun, larinha ga, nabure me, Gaguran so ba nu ba, na fayiru bi sun le na doiru bi bon. Aba lagute me dagun lun ruwe, aba ferut na lani la doiru ni, aba ligre gaduni. Ke lafri du musu ligi a nyingi, itera la duna gu luma aba musu lile di, le a doiru ba li atri fiyadir. Aba lari gaduni luwe gen ligi na, aba lagume seru a chokre. Aba la nye gu lun, fayi bi le ba doiru ba li na. Aba te lahu dragun ligi bu gen, aba la yumro gu lun la ringa lun. Gaguran so ba nu ba, na fayiru ba di bo. Mahati le aba, nyuduru ligi ya aba ladaru ni furisi rugun dari la fayiru ni la duwenha. Dan le harinhi bali ha hibiri musu kate ile, aba lagari don hon sarago, aba houdi, aba habahu dego ni lun uruwe, aba lona ha uruwe ogei aba larinha gulun, musu uribati, ferudna numuti sun le badue ha ladiga ba yumro gulun, luti yebeginye gudeme ha buban lun lboba, kei gudeme ha bunna bun, aba laganyi du uruwe sarago, Aba lichi ngu dumuri lun ha sufri regoduni musu ligia dari la fayiru ni son la duenha.
1: Aba lasuru Jesus wariengi ina.
0: Itar lubagi la diga nugu chi bungi le selbu hon ahin uwa ferud na lani kada aba hidangi ya libri tidangi ya lanik.
8: San Mateo, capítulo 19.
1: Lari ya lariengu ni Jesus sun katele. Aba lidi Galilea gen, lun lobo wagun hudia le luege obo le nyenge lubei labou te weyo libiti hordan. Saragu hanya grige afalarut. Aba larei da guaga duni sandi tianyen. Aba ti hayabi fiu fariseo gu lumo Jesuso, alugu haburu guduni tido sadara. Aba halu guduni harinya galun.
13: Segun baritagu, kayara tisan ligiru nu grige lumari luege furume guare gu kate.
1: Aba lona bu Jesuso larinya gahon.
0: Mali ha gindu santi dan lere ro bungio, luago luma gen la furumio ti dan, dan le la digo bali ya bungio gurigia, adiga lani wuguri, adiga wuri, arinya gati ginye. Ligia ligru bai lube wuguri lugu chin, toma lugu chin lo laga noni wa toma lumari. Aba me here daron ke aba arigo gurigia. Mama anya lube ti biyama, aba ariganya. Ligia mon lube la fani rago ni wuguri le la dona wagdu bai bungio.
1: Aba ti hali guduni, arinya galun,
13: Kati wagu larenga liluru du moise si lunti la tichuguno gara dalani na igira guni tuwuri lunti giru.
1: Aba larenga gu Jesusu hon.
0: La diga tidere hanigi laharu bibungi lun higira gun hama humarigo. Kamalumu mama linyame hafurumia. Narinya hane hon luagu furime warga lale igiru tulumari aba lagamari du amo. Mama regali ligia la diga tagamari du ligibu agon. La diga ya agabara hane. Legia agamari tuwuri to igira waru. La dunia gine agabara hani.
1: Aba ti harinya gulani disipulu gulun.
11: Ahi itara linya lubi luagu tu gugri tuma lumari. Gui ti mati lubi luma gamari dunga magirigia.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Masu tinya gayara habagari dun mamariga. Harginya nu umba nya lishi kapungi ubafo. Amu ya gwenda rugiti lebu na magamari dunga maugunia. Anyahe itara gubanya nu luma ke hagara hon. Hibri adugua rugiti hon. Hibri. Ready tiya magamani duga lo hedere gere gun hongo asun suino gu boi lo heservi du lo bungi. Lega bafu boi lo magamari dun la, magamari da la.
1: Aba hanuguni wa iranhen yin lu Jesusu lo lichigu ni lu hobu hawago. Luma lu la furi edu lo bungi hawago. Aba hagume seru disipulu wa tenhen hong ha na ha balia. Aba lariya gu Jesusu hong.
0: Igre huma lu hayabi iranhen yin no. Mamahara huma. La diga ha haruma banya afinya keiranhenya, agia lila na banya aruwe ya nilesi ya lubwe.
1: Aba lichugu ni luha buhawagu iranhenya hagia, lari gen aba lidi lida age fulasu ligia. Aba lidi aba uguri ni bure igili arihe Jesusu, aba larinya gulun.
14: Maestro buit, kasa kate ibiti lube na digini, luna bihini ibagari le magumu chaditi.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Kawagu banega nu buiti. Aba riginye buiti. Bungiyo. Ahibusembu bai bibihini. ibagari magumucha deti gumfli balu magumadi
1: abalariego ni bure gili digelo
14: kate iburi
1: abalariego hesusulu
0: mafara haba magabara haba miwero haba madimur haba yeni lagu ni aba inebe hama bagubri gubon hinsi hakiya me bibiru gubon ke bisi gubongo
1: abalariego ni bure gili digelo
14: gufli numuti sunle lumage yirongina kagi amu na mege irupe
1: abalariya gu hesusulu
0: ahe busen bu bay buidu ba sun sun na gubay alura bay sun le bumo bay aba me bichu ni le pege hongu demeti aba me bibihi ni irisi ni sielo aba meti biabi aba me bafala runina
1: dalagambu bali wugri ligia katele mahati la diga weri ti lirisi aba lidi lo iruni aba ti lariya gu hesusu hon lani disipulu gu
0: Ninaru hao, lagu hene gula lule belu nwaba risi tilido ngarui hani le sielu bai. Aringa ya nomuti hon, lagu mene guti mala la sigri aba kameyu lidange luhunyu aba agusa. Sigla ule belu nwaba risi tilido ngarui hani le sielu bai.
1: Da hagambu bali, disipulu kukate ile, aba tawairi duhanigi sarago, aba haligi dagun hamo go haringa.
2: Kati tigayara bila salbaro.
1: Aba lariya guni ya Jesuso, aba lariya gu hon.
0: Sinyati ha salbara gu gurugi hongwa. Ahin bongiyo, gayara lomuti son kate ya duga.
1: Aba ti lariya gu Fedro lu.
11: Wabure me, waguya, igira wamali sunle meha wamambay lu wa falar nibu. Kaba samibiha.
1: Aba lariya gu Jesuso hon.
0: Ninaru hao, luwagu lidan lame dan ligia dame iseri la son kate dame le na nyuro. Aule uguri garuwa rgo ti luwagu nala yagata sielu lu naruwe ha lau sun nuwairiko. Hugia lea falaru balina hanyuru baginya luwagu dusu halau lu hagusara guduni ya dusu kubay lani Israel turibu. Sunti ha igra nyaba ya haba, o hamulenu, o hatunu, o haguburigu, o hasanigu, o hamua nuwaiginya. Eresi biruba saa uwe ya sulawu, resibi hamime ibagari magumu chaditi. Ani sarago hanya ha furunga tinyaba ya weto, Agia ba gumo honi, sarago ha gumo honi ba nyagweto, agia ba furumi.
8: San Mateo, Capítulo 20.
1: Abalariya gu Jesuso.
0: Italiya arui hanile lani na sielu, kaya ba labure meishari le afritu bay binafi gwa alu hanadagi mentinya lo taluba honu le nadur. Abaladugun daradu hama nadagi mentinya lo la fayiru niya lo agu veyu. Abalona haniya nadagi milicharu rugu. Lariginya, abaya lafredo keiburi ladanru nef binafin. Abaya ladariru amu wuguri mafisto tinya magidurugu. Abalaniya gu hon, hei baginya nadagmi nisharirugu. Aba menafairu ni lebegi huwadi umari hon. Aba houdin. Abaya lafredo amidirugu, furiligia ladanru uruwa rabonweyu ligia meme ladiga. Keibir ladanru sengu rabonweyu, abaya lidi parkerugu, abaya ladariru wuguri ya mafisto tinya nyeng. Abalaniya gu hon, Kasa uwagu yahubi sunwai mawadi mariga. Aba haniya gulon, uwagili ni aba alugutiwa. Aba laniya guhon, heiba gena dagi meini charirugu, aba menafayiru ni lebegi huwadi marihon. Danle lagunya dumbay, aba laniya gulabule meishari lon habuti na dagi meitinya. Waba hon na dagi meitinya, faye ibamu ganyan. Baguma sarame hama ge haa tatirubanya agumu honi. Baguma chame hama haa atatirubanya furumi. Abati hayabi ha atatirubanya na dagi min keiburi ladanru sengu rabon weyu, abahibihi ni faye ti luagu aba weyu. Larigin, dalila chilirubai hadani ha atatirubanya furumie, abaharito kon luagu gibeti mabi ilan hibihi, abagin hibihi ni kara aba hafaye ti luagu rigo aba weyu. Dalila heresi biruni ha senso, abamagunda hama luma halabure meichari. Abahaniyago, hanyumbi banyagumu honi, abarigin yaura hawadi gumari. Aba labu bafairu niya kei wagia. Wagia lea wandu bani wadagma ni luma lisa ga sun weyu. Aba luna bun labure meichari. Aba larinya gu luna aba hada gine. Numada, mama nadungi ni murusu marisha unhun. Mafu nagia luagu fayi ti luagu weyu haduga daradu numa. Baruhu mehisenso, heiba. Na fayiru nyano hatatiru banyagumo honi kei na fayiru nu laduga itara niya la nabusenro. Marisha ti nafunagi ya luna nadugu ni le nabusenro bila unisenso. Odi imuga ton ladiga nuboidu. Itara linya lubaiti. Sarago hanya hagumo honi banyagwento. Hagia ba furumi yatin. Sarago hanya ginye ha furumi banyagwento. agia bagu mohoni. Ladaga gibetia agua rutia, gamalumu mibetia anua di rutia.
1: Dan aniha lubai Jesus luago uma lu Jerusalem. Aba ladinuru, haulani dusu disipulu hawei ha hibri grigia, haluago ben uma uarahama. Aba larinha guhon.
0: Que lubai harihini. Amuderei na wanya Jerusalem, lenyemba lubai na deregerua, aule uguri garuvergoti, hon habuti guha fadiri negu hurio, lumahon arufu da tinha liluru do Moisese. Alun banyak hasil dorunina lun nawe. Aba mehedere gorunina hong hamama banyak huri yulu henhera hanau. Afar hamana me. Aba mehadar gorunina luagu gurua. Gamalumu nasar balidangi oveni luagu lurun aweju.
1: Aba titiabi hagucu hakobo lo huang ha alisanigu zebedeo. Lumu Jesusu hautisanigu. Aba tahu drogu lun tamureha aba fulese luma. Aba larinya gutun.
0: Kaba buseru bay.
1: Aba tarinya gulung.
7: Ria gabalu hanyunu biani sani guha. Aba loike bong mene. Aba loike bubong na yag talidan baru iha.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Ibinje ti hon kala hamuri ha bay. Gayara te san hawandu ni lueri agay igari gule lube na wandu ni. Gayara lige me huwaru du numa lida na sufuriron.
1: Aba harinya gu.
4: Gayara wa bay.
1: Aba larinya gu hon.
0: Inaruni, lunti hawanduni igari gule lumbe inawanduni, uwa rohugia menuma lida na sufriru, ahinti lunha nyuru luege nowere luma luege nubauna, mama au lumbe inishiguni, liishuguba hon haubanya banya laransere ibungiyo.
1: Da hagambu bali hibri disi disupulu kukata ele, aba haganyindu hama bia amule nuguo hagia, aba laguaru Jesusu hon, aba lariangu hon.
0: Kesi hasubu duruni, Aguma diha banya hada hamama banya huriyo, arufuta kwati nhongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Hati kwaina mbanya hada, aruda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Leabun seruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibiri. Furumi ya warigi hida agia leabun seruti lungligia bala furumi ya ti, lunti idamini la hon hibiri. Itere kai mama la niyabia au le uguri garawariguti lungneservi duni wa, Niabi yang luna serbi dun luma lun nishiguni ni bagari lebegi mi hasal baron sarago.
1: Dale afuri deina lubai Jesusu hamalani disipulu gu herikogia. Sarago hanya grigia afala ruti Jesusu. Yenye nu biyan marihi tiyan yun laru ima. Dale hagambu bay luago Jesusu lan le asigri bay. Aba haguara gu harinaga.
15: Wabure me, ladiga wagu David, gudege wama buo.
1: Aba hadain hangrigia hon lu hamanisho. Ligia ti ma hagua ragun.
15: Wabure me, ladiga wadu Davidi, kudeme wa mabu.
1: Aba leredera gu Jesusu, aba lagua ru hon, aba larinya gu hon.
0: Kahabusen rubi nadugun hon.
1: Aba harinya gu lun.
16: Wabure me, buseti wa warihi.
4: Aha wabure me, flese bawa.
1: Aba hagude me dagulu Jesusu, aba laguru luagu hagu. Lumagia ora ligia aba harihi aba hafalaruni.
8: San Mateo, capítulo 21.
1: Dale yarafa ya lubelu Jerusalem, aba hachil religi buge fulasu le girebe betofahe, le una bube libitu wubu le olivo. Aba lariengu Jesusu hon bian hada gelani disipulugo.
0: Heba lina lirere fulasu le wagibugien bei. Adari ruba aba burigu kuranyi nye lau aba lirere burigu tuma. Aba mehafara gaduninya, aba mehanugu niyano. Ahi nye adumura tihon luigin hadugini, aba meharinya gulun luagu busen lani ya Jesus. Gamalumu, lagu yugu duba nya lan.
1: La sustere duba ilira lulagum filiru leme helarinya gubay profeta dale laburi habay itara.
3: Ariga fuma lung kuburu gusiyon, anite buru itabu lau una bubuni. Wariu la naga wagu aba huri, wariu lagu aba lirada huri di, animalu anahati ilan.
1: Aba haudi disipulu go, aba hadiga ni kai larinya go ni Jesusu hon. Aba haniga nu burigi tugu ya lausun tira, aba hichi go nu hadigra gu hawagun. Aba lawariru Jesusu, saragu hanyati gridia, aba habu dunu hadigra gu umadaru. Hibiri, aba hacho hatilimu wewe. Aba hicha hani umadaru. Dandu grigi ha ubaru banya kei ha arigebanya. Aba hagume seru agura ha hariaga.
17: Wairi gudi.
18: Tuga wagu uru wai David. Bini wati wuguri le nyimu bai lira liri wabure me bungi.
17: Wairi gudi.
18: Wairi gudi.
1: Dan lebelu rubai Jesus uburu gu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyembanya. Aba harinya gu sarago.
6: Kati sa grigia le.
1: Aba harinya gu grigia.
19: Jesus ule. Le Nazareno. Fula sulle lida bui Galilea, aba profeta ligia.
1: Larigia, aba lebeliru Jesus uli tempul rugu bungio, aba labuga gunia sun alugru hetinha, hama again hetinha hanyembaya. Aba lagara baguni dabula burile, adabula, ha asansi hebanya sensu nye, luma hala ha alugru hebanya unhu. Aba larinha guhon.
20: Larinha hare bungio tida lereno, Luba na fura iduni ligia batiri nuba ahi huguya baruhu maru kei haba hiweru tiya.
1: Aba hayabi fiyo marii tiya hama danima te lumo Jesus unyen tempulu rugu aba larei da guaga dunia. Danle harii bali habu tiki fadirugu hama rufu dhe tele lurudu Moises milagur bui le ladiga bai luma danle hagambu bali haguara ha iraha yi tempulu rugu.
21: Wairi gini lu ladiga wagu uruwa i Davidi.
1: Aba hagani dun. Aba harinya gulu Jesusu.
22: Agamba bumutu ale harinya gubai ha?
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
20: Aha, agamba numutu. Malinha humagi nisantida lerenu bungi ulenye lubai larinya waguwa lubungi yu. Chiluti buweiri kujagona umeme loi sielo. Ani irahi nyinyubu riginya, hama hama chula ruginya eremu habali.
1: Aba ligirunia, aba lidi uburu guginya lubetanyo, aba lasigrini ariyabunyei. Laruga binafi, dale lagribu dubai Jesus uburugu. Aba lalamachun. Aba larihi aba tidibu igul laru duna. Aba lidi tuagu. Madarit nikata tuagu luwedige ubanu. Aba larihigu tu tidibu igu tuguya.
20: Maginda digia ba.
1: Lida aura ligia, aba tasagri. Da harihi bali disipulu gukate ile. Aba laweri duhanigi. Aba harihigu lu Jesusu.
11: Ida liança taça rubitido bu igu toitra li furese.
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
20: Ninaru hau, ahon afinha lego muti. Mama rugubi kate libe le nadugu bi tontido bu igu to gayara huma adug. Gayara bi harinha gu lugu bu le, ki daba yagin, dabu babarana hon. Aba me lasu seretun. Son meginha kate le hamuri ha luma bungio, ahen afinha hubei hibi hubei.
1: Aba ti lebeluru Jesusu tempo lurugun. Daniha lubai arufu dahanyai. Aba hayabi habuti gu fadiri gu hama uguriya abuti gu lida hafinya huriyo. Aba harinya gu lun.
11: Arinya gabai wong, kalabiricha bai lubadaga ni kata ile. Kai ichi gu bali ubafu lebon.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
20: Nalga dandagi aba kate. Ahin hauna ba, aba menarinya gu hon kala au ubafu nadaga iburi kata ile. Kauna abalin huanga batise. Bungiyo, odi uguriya.
1: Aba hagume seru adimure ya hama gu aba harinya gu.
22: Ahu harinya ga, lagu bungi la ona habali, larinya gu wong kala wagu mafinya bailun. Lagu hona hala wagiri ya, hau seru gu wadi wagiri ga wuriba ladaga afinya tinya sun mutu, lagu profeta la.
1: Aba ti harinya gu lu Jesusu.
22: Ibidi ya ti wong.
1: Aba ginya ti larinya gu hong.
20: Marinya gu nubai ginya ti hong kala au bafu nadaga iburikata ile.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
20: Na bagda gua aba kate hon. Harinya ga imen no ida linya la harinya lo. Nyenye aba uguri biyam yanu lisani gu. Aba larinya gu lo aba hata gen. Nirao baiba na dagi mi ugunye lidan taluba hon nindaduri baibai. Aba larinya gu lisani lo mabusen roti na nidi. Lari gen aba la sains regularita gu aba lidi na dagi mi. Lari gen aba lidi ugu chile arihi le aba, arinya ga ina lei le meme larinya gu baibuga lun le furumi ati lun. Aba luna bun le, larinya ga, aha, nidi ba, kama lumu midi iti. Arinya ga humaiti no, kagi hada gen biyangu ba yadugu ba lile labusen robe ugu chile.
1: Aba harinya gu,
11: le furumi ati.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
20: Ninaru hau, lagu shori ti malanhe belo no agubra hatinya lisensu na gumati hama horu lidon laruwe habungi sugu hau. Ladiga nyumbi ti huang lea bati se hebae ya rufu taha hon idalubala ligabri habagaridon. Mafinya nuntun lun, ahanya ti ha agubra habanya lisensu na gumati hama horu afinya ti lun. huya lausung ariga humani sun lira masan siragunti higabiri lunha finro lon. Agamba humay aba yahemplu le, lauti aba uguri labure me aba ichari, aba labu naguntidi bu bebe ilichari rugo, aba ladugun bariya rulao, adiga ligia aba aga ilo labiri chawaguntira bebe lidon lumaba wayalesi luga yara lan lounigiruni sun kate. Aba laha yahani ichari hona dagimi tinya, aba lidi adiga weyasu. Dale la chilo redan lunwa lubahani, aba luna ha hata ge lumusunia amuri he lufara hama ge nadagimi tinya. Aba riga, harigudunia nadagimi tinya musu haguya, ulese hame aba, afar hume aba hilagubay. Chamugu wa hagiya dubu luagu le aba. Aba ilona ha labure mechari gibe timati ya sigu hau ha luna ha banya furumie, ligia meme hadiga nadagimi tinya hon. Lagumu hon, aba luna ha nilira, aba larinya gulungwa rugu, inebebe nira hon. Dale harini bali nadagimi tinya lira, aba harinya guhama guwa. Ani ha bale resi bire alaga, wafara lihilagubay, rede wa mamu galau alaga. Aba te harigudunia, aba hasagaru ni lidagi ichari, aba hafaru ni hilagubay.
1: Aba lalagdaha Jesusu larinya ga?
20: Dame ti liabi labure me ichari, kabage ladiga hau nadagimi tinya hagi.
1: Aba harinya gulun,
2: lafara gubaya salufri tinya hagi hilagubay. Magude me habu bay hon. Aba me laha yahani ichari hon wa munadagi mintia halu tia hedere geruni lufana lidage aluba ni lun lida da.
1: Aba tilarin agu Jesusu hon.
20: Maliha hanya hamagi rusan leren ubungi yo. Tarin hare nuagu. Dubu le me he aubi me beresen hama abu nagutinya. Ligi ale dubu le tima timati. Abure me adigubali kate le. Ani weiritu wanigi lau. Ega nene gube hon luagu lagi daruwa bala la ruwe ha bungi huwe hugele weiri gube lida hafien hurio. Aba melishi gunu wa hon grike ha edere geruti aluba hani lelani la ruwe ha bungi yo. Ahinti au le dubu ligia furumi warg le eigwa duti nuagu la nyora duguba. Le ti wagu ti leigwa da niganyi lagumu cha wagu dubai ligia ba asusere da hon grike ha mahabanya no.
1: Dale hagambu bali habu tigu fadiru hama fariseugu hempulu burile lichugu bai Jesusu. Aba hasubu diruni luwagu hawagu la ladimureha. Aba ti habu seru ya behari gudani. Gama lumo madigu hamuti ladigu hanufude hawe grigia. Ladigu afinya hama grigia luwagu profeta la.
8: San Mateo, capítulo 22.
1: Aba ya lagumesaru Jesusu adimureha hon lo hempulu. Aba larinya guhon.
20: Anihaya aba hemplu luagu ti aruwi hanilelani na sielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba la mare idun lisani. Aba lona hania lumusu niya oganya amisra hotia. Mahati amisra hotia hayabi. Aba lona haamu musu. Aba larinya guhon. Anihaya kakuma hon amisra hotia luagu waranse lila egini. Afara gudananya bagasu hama nilugu niya niuma lugu dibunetia. Aranseli sun kate luhayabi Maria irugu. Madugun tia amisiro hou tia gas. Aba lidin aba hadaginye lichari rugu. Nyudun aba adiga amu wadagmanu. Hahibiri aba harigu dunia lumusu ni uruwe. Aba houseru ni uriba. Aba hafaragu niya hilagu bay. Aba tilaganyidu uruwe saragu. Aba lona haniya lisudara niyo afaragwanya gafara hatiya hagea hilagu bay luma agude hageira. Aba larinya gohon lumusu niya. Aranse li son kate lo marie, ani amisra ho tiyan hagura, maduna matinya lo hamisra ho niwa. Heba lo baiti luagu burilariga yoma, aba me hamisra haniya son hauma banya hadunragwa. Aba ho di musu umadarugwa, aba hondaro niya son hauma banya hadunragwa. Bui tiyan hama guriba tiyan, aba tabuin shumuna hau gurigia. Aba ti le belu nuruwe ariha ya amisra ho tiyan, aba larihin aba uguri le masansra guti kei luba aba marie nyei. Aba larinya gulun, numada, idali nyagi ya bebelu nubi nyaho masansi nagunga kei luba aba mariei. Aba larinya gu uruwe hon hae teni lubanya ludabula. Guragwa humui lugudi luma luhubu. Fui humui lidun luburiga le bogu dibai. Le nyemba lubai la yahu waha akini hamelari.
16: Aba larinya gu Jesusu hon ha agambu bali.
20: Gibetinya aguwa rutinya luhe belu run lidun laruwe habungiyo. Gama lumon, mibetinya anuwa dirutinya.
1: Aba hodi fariseo go, aba howaredu ariha kabala gayara la hadiga, lo haria ga gaduni Jesus kate le wagoti gayara la hadari ro liduru abati hona ha hada ge hanigo uwar hama hada ge lanigo erodesi aria ga lu Jesus
5: maestro subudi wa muti lagu inaru ni labaringo be lagu gi arufu dabani le meri bungi lagu inaru ni manufu de uganika wei la de uganika ta la lueri gu grigi abu rubai lubai tibarita guon Buit salu la fai irunu wa sensu lu uruwe iroma na odima buiduti.
1: Aria gulia Jesus ulun.
9: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna,

0: Ginye hamaistro au le Kristu bai. Maniega homa ginye loni apa uguri bogu nuguchi lita ligabri hakuwaru ni bungi le sielu bai nuguchi. Migru hugia melon larinya waguni wa hon abuti ladiga Kristu rugunye habuti. Le seri vitu bai hon hibiri ligia weri gutimabe hida. Ladiga lea nangu tilungu wa weri luna buda wagu dauba. Ahi lea nangu tilungu wa unabu la weri dagu dawaba. Ugiabu hugo yaruhu tahatinya liluru do Moises hama fariseogu, biangwa tigibu. La diga daruhu mutibihlu benari yaruhu ya nile sielu bai loi hebeluron amu. Me belu hugo ya ti, migro lon hebeluron habu senba nye hebeluron. Ugiabu gu hugo ya, aruhu tahatinya liluru do Moises hama fariseogu, biangwa tigibu. Gidahu mutu haba uri ya hahilanya hamari hawai, lunti ibidia wala, aba hadangu furia yule migine gutilu bungiyo. Ligia weri ti maba ilubai hasufri no loegin. Ugiabu gu hugu ya rufu tatinya liluru do Moises hama fariseo gu biangwa tigibu. Eibu ga humuti mua, afa ya humei barana alu hagurigi elu hani gume. Dati le ibiha humali le habuse rubai, apa hadugu ni hagurigi hagi elu kaduna ti mahamani mafio gati sigu hao. Ugiabu gu hugu ya dunde hatinya marihintia. Arinya gatun luagu lela hagurigi ya ichi gutitimurei, ahin afine toagu templo mala na lira. Ani ahin la afio no lagu tigolo na templo, ana la lira lunti la lagun fliron. Ibide ugo linya hao, marihi, kagia weri gutimabai, golu o di templo todugu bon lun sagrou bai la golu. Arianga tunuginye luagu ahin la ichi gagurigia di umuri lu lafiron luagu latari mala la lira. Gamalumo ahin la afio no lagu kate le adagara gudua bai luagu latari ana la lira lunti la lagun fliron. Ibidi ugo linya hao, marihi, kagia weri gutimabai, kate le luagu bai lataru o di lataru le adugu bai kate ligia lun sagrau bai la. Le afinu bai luagu lataru, mamaru ginyan luagu lataru lafinu, lafinu ya ginyan luagu sun le ligibogu bai lataru. Le ginyan afinu bai tuagu templo, mamaru ginyan ginyan tuagu templo lafinu, lafinu ya ginyan luagu bungyo le aganau bai tida, le ginyan afinu bai luagu sielo, lafinu niyagi ya luagu lala bungi yu, luma luagu bungi yu le nyuru bai luagu halau ligia. Ugiabu gu hugi ya rufu tahatinya liluru do Moises hama fariseogu, biangwa tigibu. Adiga tun disi farinti lau hidro le menta anisi luma komini lu hichugun aba farinti lu bungi yu. Ani meberesi ya tun lau arufu tani le weri kutema belida liluru do bungi yu. Keiburi, richagwa u gudemi habu luma gagamba di. Ligia buri kate le lumbi hadigu ni. Minkinu ka humei me hadiga ni le libiri. Hugi adonti hatinya marihitinya hugi ya le, asi hatin apa minimini ani hulutun apa kameyu. Hugi abugu hugu ya arufu tatinya liluru do Moises hama fariseogu biangwa tigibu. Adiga tun lun harita gungurigi ya lagu buidu la higaburi, itara hiya kei uweru luma siya dole hachibu bai bogu diginya libiti. Ahi munadagi hibiti, guin hiya lauburi iweru ni luma igaduwa fariseogu marihitinya. Aruma guda humei weru luma siya do loragiru gugin furumie, aba meginya laruma du bogu digin libiti. Ugiabu gu hugi arufu da atinya liliru do Moises hama fariseogu, biangwa tigibu. Itra hinya kei umuwa hu lea fendi houti lau haruti bogu digin libiti. Uende ti larin hin, ahin loragiru gugin buin linya lau habu hilanya luma sun luwiri iviyei. Itra hinya, bogu digin hibiti ma lubidu hari hinu hakibu gin gurigia, ahin muna digin hibiti, buin hinya lau marasu wa lugu luma figo. Fugiabu gu hugi ya rufu tahatinya liluru do Moisesi hama fariseogu, biangwa tigibu. Ruhu mutidubu arita kwago le iluagu hamua ha profeta gu. Wende gu da humei hamua gurigi hama ha buidu banya. Aba tiharinya gu, lu hamuga meha wahi hadi wala le hadani wagusha gu. Midera gu wamuti hamuga meha afara wanya profeta gu. La ulira, subudi watu hongwa, luagu haduga wagunya dun la ha afara gubali ya profeta gu hagie. Gumuhu maiti hadugu ni le meha hagume sarubai haguchagu. Hebe gu hugu ya le, arasa hebe peisi nitinya. Ida lubasa hesefuro loya sufuriru ni le lani na mafi ugati. Ligia nona haba lubai profeta gu, hama hachuba ya au, hama rufu tatinya hun. Gamalumu hugu ya, hafara gubanya hadagye, dagwa humaya mehibiri luagu guruwa, bai humaya mehibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya melida sonfu lazo. Itara loba laburu haduru huwagun luagu sun hita le aviru bai hadage sun wuguni ya buiti ya ha afara waguwa banya. Lumakia meha aweli le richakwa bai dari luma Sakarias le lirau bere kiasi le meha hafaru bai tabadina kwa templu luma latara. ni nari hau luagu labri ka bala duru hawagu guriki halani na dan le luagu buri son kate ile. Huwia Jerusalena, afara go humanya profeta go, sigwa huwia dubu hawagu halona habanya bunge la uganu buiti hon. Sarago weya su nalu go naudaru no kaitondaru niya gayu tirahi ni labu niya taruna. Mahatan, wetoti tere dera huba maluga. Ani nari hare hon luagu marihi digia humadi na la darime la chirna dan lun harinya go. Biniwa tile nyibu bay lidan liri wabure mebungiyo.
1: San Mateo, capítulo 25.
2: Aba lerinya gu Jesusu.
0: Itara lubati aruwi hanile lani na sielo kei disi ni bure inginya ha nugu banya halampu le gala tigasi. Aba hafridu lun haduna gu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lidan umariye. Sengu hata gen uriya ha maranserutinya. Sengu hata gen aransetinya. Hamaran serubanya, dale hanungu bali halampu, manungu tiyan amogasi luele lidan bay halampu. Ahanya ti haran sebanya, barun tiyan habu din lau gasi baugu din luele lidan bay halampu. Keisi ti ladara sarong adari, abaladabu dagunga hago sungu bay, abaharumugun. Keibri luagun amidi ariabu, ligalagambu ni wagua raguni, ani ti adari, furihu mayresi birey. Abahasarong sun uriya niburi ingin hagiya, abahagume seru aran sehi halampu. Aba haniya guha maran se rung banya, hon ha aran se banya. Ruh mamurun sulitnya ke higasi wong, laduga lenya gu cawa lampu. Aba haniya guha aran se banya hon, sinyati, laduga logwa bay wong, logwa me hon. Hei bagu bay lenya lubay lalugra hoa agayin ha humamu ga hon guwa. Dante, anyangra la ha maran se rung banya agayin ha gasi, ligia liabin adari, hati aran se banya. Aba hebeluru luma lidon mariye, aba ladorunu wabena. Lari gien, Lige hachilu no hibri uriya ni buri ingiye hagiya, aba harinya gong, wabure me, daraba ibena waba, aba larinya gong hon, ni narin hao ibidye tono.
3: Aba ti larinya gong Jesusu hon.
0: Aga go duwa nyo homa, ladiga ibidye ti hon kabala weyu, ni kabala aura nagiri buda, awle wuguri garo wargote ubo wakon. Itara linya aruwe hani le lani na sielo kei aba wuguri, Le dan le bay laranse han lun ladungu weya su lidon amu fulaso, aba lagu waru hon lumunso ni, aba lishigu ni lisensu labu giyon haria han. Ruti keiburi sengu milu fiyadre lun aba hadagye, keiburi biyan milu lun aba, keiburi milu lun aba. La fari hani hon kei ha bafu lun hawadiga maridu ni, aba te lidin luagun luweya son. Le munso le resi biru bay sengu milu fiyadre, aba luadiga maridu ni, Aba laganyeru ni sengu milu fiyadri ligi bogun. Itara meme le resi birubay biyan milu, ganyin ti biyan milu laun. Ahinte le resi birubay milu, aba lidin, aba lashigin aba huyu, aba laramudini lesensun li yubudiri nyayin. Sarago dan lari gen, aba lagiri budun i yubudiri, aba lagume sero aranse ahama luagu sensu. Furumie, aba liabin le resi birubay sengu milu fiyadri, Aba ledere garo ni lun li yugu diri lau sengu milu le laganyi rubay ligi buwagun. Aba larinya gu lun, ni yugu diri, sengu nye milu fiyadru bichu gu no aniha sengu milu naganyi ru ligi buwagun. Aba larinya gu, i yugu diri lun, buiti, aba musu buiti ani uwara wati buguye. Ke uwara wabubay lidan le murusu nruguti, nichi ga gibeti mati labu guyon bariya ha. Ke mongunda buguye me uwara noma. Lari gen, aba liyambi le resi birubay biyan milu fiyadru. Aba larinya gu lun, ni yugu diri, biyan yin milu fiyadru bichu gu no, aniha biyan milu naganyiru ligi bogon. Aba larinya gu li yugu diri lun, buiti aba musu buiti ani gunfliti buguye. Kei gunfli bu bay lidan le murusu ruguti, nichi ka gibeti labu gen bariya ha, kei mon gunda ba uwara noma. Ligi liabi le resi biru bay milu fiyadru, aba larinya gu lun li yugu diri, ni yugu diri, subuti gu bay numuti lagu guguri ban here guti. Aluba haba lenyi lumuti mabuna guba, abuta habugi ya lenyi lumuti mashaga rubani kata. Ligia nanufu tadumbay, aba nidi aramu daibi sensu labu giyamuwa. Aniha aluba iti le bani. Aba larinya gu iyugu dirilun, musu salufuriti, mauniti. Subudi gubay binyali luagu aluba hana lenyi lumuti mabuna guna, abuta haau lenyi lubay mashaga hana ni kata. Ligia lunti lubay yebe hamuga bichigu ni nisensu mbanku rugun, Lundan lan hamuga nagir budun, neresi biruni le nani lau aganyiruni. Abalarinya gong hon hanyen banya, Gita humi sensu le luma bay lui, ruh mi lun le lau bay disi milu. La tiga le tiga wi buiti lau le luma bay, li chuku ba lau un lun, aba me ligre gun lun. Ahi le madiga bay buiti lau murusun le luma bay, la gida ruwa ba lui. Musu ti mouni ti le, fui humi lidun luburi ga le bogi di bay, le nyemba lu bay la yahuwa ha, akuni ha me lari. Dame nagiri budun, au le uguri ga ruwa ga ti ubo wagun. Ni abi ba kai uruwa ga yegu angeli gun nau. Aba mena nyuno luagu nala lau uweiri guni luna gusara gu dunia sungu rigi. Aba me haundara gu gurigi halile na sunfu lasu nigibu gine. Aba mena fani na guninya hawari wagua keila fani na guninya huniru mudun mudun hata gine kabara. Aba menichi guni hari chagwa banya ligibu ge bungi luwege nowene. Hauriba banya ligibu ge bungi luwege banya nubona. Nariya ga me honha luwege banya nowene. Higo ugu, uge le binila libe nuguchi. Resipi humai arui hani leranse lalu bi huba luma ge ladugu ni bungi ubo. Ladga dale na lama chubai, runtu egi ni no. Dale magra ugu nubai, runtu duna no. Dale ibuga nyaha nubai keichi ludugu ti, runtu muna no. Dagati madagra gu ni nuagu, runtu dargu no. Dale na sandi rubai, nyutu tu arihana. Dale na dagru bai, nyutu tu arihana. Aba meti harinya gu richagu ati hagiya no. Wapure me, Ida buka gigi awari habu lau ilama, apa wicing wajib ni bun. Ida buka gigi awari habu lau mager bo, apa wicing u dona bun. Ida buka gigi awari habu kai celudu gitu, apa wicing u mona bun. O madora kunga, apa wicing u dago bun. Ida buka gigi awari habu lau sandi o furisirgo, apa udin awari habu. Aba meti nariya gohong, ni naran hau, furime guarga katele hadubai, lun apa hada gian namuleno, kala luna bumbai, nu gian hadugai. Naniga meti hon ha luege mbaya nubona. Dise huma nwe, ugie le lumbe ha sufri no lun sunda. Heba lidon watu ga meti le menye guchatibay, le aranse rubay luba mafi haulanigo. Ladiga dale na lama chubay, michutun egini no. Dale na magra gudnubay, michutun duna no. Ebu gati na kechiludu guti michutun muna no. Megeti na dawgo michutun no. Sangiti na dawa au midiutun arihana. Aba meharinya ko uri batin hagi yano, wabure me, ida buka gigi awari habu lau ilau mo o magra bu keciludu gati o madora gunga o lau sandi o furisi rugun lumi dera guamani bu. Naniaga mehon ni nare hau, lagu furumi awari gila kate le madugun hubai honguri gya, kala luna bubai madugun humuti gini yano. Aba meti hau dinha mafio gati luha sufri runye luha sunda, ha meti rishago bany legi buge bungio. Aba me houdi sielun lun hagundaru nyen lun sunda.
1: San Mateo, capítulo 27.
2: Da laruga dube, aba hadam ridagu sun habuti gu fadirgu hama ugrien weirgu te lida hafien hurio arihe kabala hadiga lun hafalu ni Jesusu. Aba hanigani grago, aba hederegeruni lu Poncio Pilato legu madimati. Dan larihi bai Judas le aluguru bali Jesusu luago siede hamali la Jesusu lulonwe aba la sakriha aba lagu yagduni derandi murusu pulata ligie hon habuti gu fader gu luma hon guguri ya weiri gutia aba larinya gu hon
4: afigo hadin lau netere gu aba guguri madunu ti lulonwe
2: aba harinya gu lon
5: kamye gele wam bugelu barihi lau lira
2: Aba la chagaru ni Judas sensu ligia tempo durugun, aba lidi ati gregua lungu. Aba habudu ni habuti gufadiru gu sensu ligia, aba hariangu.
5: Fianti vichu gu ni sensu leti don gafu, tolage ili sensu nabungi. La diga lebegi oweni.
2: Aba hawaradu, lu lagayen hon lufula so aba uguri le adigibe kate lau timuwa lau sensu ligia, lu habu na hon terenchanyen. Ligia lufula su hita lubai liri fulasu ligia chile luma udan le. Itara liya lagunfuliru lemhe laburiga bai profeta Jeremias.
6: Baruga buti darandi musu fulata ligia. Ebegi legichi kwe Israeli na lau bugir ligia. Aba hagai nani lufula su aba bugir le adagu bikati lau timua lau. Inaria nini nabure menu.
2: Baruga ti Jesusu ligibu giongo madimati. Le alga da gubali, larinya ga hon.
7: Bugunya saharu etabai huriyu.
2: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Buguya guanari gu arinya gubali.
2: da buriti hichi ku habuti ku fadiri ku hama wugiri ya wairi ku te liduru, mauna buti ha Jesusu ni kata, abati lerinya ku pilato lon.
7: Magabu bumuti sale harinya ku bibuagu?
2: Mauna buti Jesusu ni kata, abati taweri do lani ya gumadi mati. Kagaburi lumuti meha gumadi mati ligira gada aba adangriti hong grigia lida fedu, frume guari gadangriti leha mure haluma. Yeng ti aba adangriti diseti leiba haliri giriti barawas, danti le damuri yuhaya lubai sun grigia, aba lalaga dunia pelato larinya gahong.
7: Kahabusa rube nigra gaduhi, barawasi odi Jesusu leumbe larinya magua Kristu.
2: Liri do bali gia Jesusu ladiga subudi la li la luago ladiga la hagimu galun hedere gerei. Sun yun la pilato luago la la le lani na guseruni, aba tauna ha lumari yariya galun.
8: Madiga ba ni kata lau grigia uara guati le. Ladiga gavene du tinabuga, aba uene du uribati arie bubuga ladiga grigia le.
2: Aba hadaru ni habuti gu fadiru gu hama wugiri ya wairi gutia hadon gridi ya luo hamuri ya haluo lafuri gu barawasi. Luo lafaru Jesusu. Aba ya ladimuri hagumadi mati hon su gridi ya hagia. Aba lariya gu hon.
7: Kahata ge biyangu be hakusara gulo nigira gudu hu?
2: Aba hariya gu.
9: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
2: Aba lariya gu pilato hon.
7: Kabatin na duga lao Jesus leung bay lariwa gua Kristo.
2: Aba hona gua sungu bay, aba harinya gua.
10: Dago bay lao gua guru.
11: Aha, dago bay, dago bay lao gua, dago bay.
2: Aba lariya gua pilato hong.
7: Kati huri batin na duga bay.
2: Aba ti mahagua ragu, harinya ga.
10: Dago bay lao gua guru.
11: Aha, dago bay lao guru.
2: Dale larihi bali pilato luago sian la ladiga nikata luediga chagago aba lamure haduna aba lachibuni luhobu agibuge gridia ariye vena
7: mama ulube narihi lao lowe ungiri maduro tle huku ya lu harihi lao
2: aba haria gusu gridia
12: wagi hama warahi wanegu bafrumi ya rugwari guduru wawo ugu luago lowe
2: aba ligira guduni pilato barawasi Aba luna ha abeche Jesusu. Aba ledere geruni lu ladara waguni wa luagu gurua. Lari gien, aba hanigini lisudara agu gumadi mati Jesusu tido luba pilato. Aba hondera guagaduni ya sunfudar gu gayegu lo. Aba hadere aba degu funatu luagu. Aba hichigu aba rigi loti hiyo labu lugu. Luma aba maburu luha burugu le longwere. Aba ti hahudro gu ligibugu. Aba hehera halau, aba haria gulu.
13: Kabanga ila harua ite huri.
2: Aba gie hasu ereguni, anige he maburu ligia, hicha gwe labulu. Lari gie hehera halau itara, aba haraga chunu degu ufunatu luwe, aba hadere nu ladere guluagu, aba hanige ni lu ladara waguni wa luagu gurua. Dale afuri deina haya lube, Aba hadura nguluma aba ugiri sirena na giri tisimo. Aba hofosuru ni luha nigo ni luguru wa Jesusu. Itere liye hachilire lido aba fulasu giri ti Golgata, mini la lira, lubara labu ichigo. Nyein hichika diwei, migi sinyo, lou kate gifiti lu Jesusu lulato. Ocho rigulumutu, matu lumutu. Dale dago hamali Jesusu luago guruwa. Aba hahu erusudara ubunuruni luhafale inhanu la dere guhadago. Itere liye lagunfili rulemehe laburi habayi profeta.
14: Aku redatinya ubunuruni luhani ikaba la hadagi erede lakau na dere.
2: Aba hanyuru nyei luhoni giruni. Aba hichugu aba aburi honi lougia lichigu ne nyei lubayi larienga kala liduru bayi. Itere liya aburi honi ligia.
7: Jesus le haruwa ite huriyo.
2: Dawa guwa tia ginye biyama hiwari tia luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubana. Haburiti asigri baya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, ariya gina.
15: Dugie le ganyara bibagulu no templu, aba ya barara magudumu li dauruwa weju,
2: salba ko ba bungua ahen lirau bu bai bungio lari baloi ge guru itra li ge he he ha habu ti go fadir go hama rufu de tele duru do Moises fariseo go hama wo guri e woiri go telao aba ha hari go hama go
16: salba ti am ahen lungua siati la salba ragu ahen li ge lu bai haru e te bai israelina rarila loi ge gurua afinyo mamu galuagu Rula la fine lago bungi, salba leiti bungi weto, ahi nao ni lubai lago hinsi e lalu, ke ania galali lubai won, lago lido la bungi.
2: Anaba hamuti gia hiwa rutia ha, dagua baya lago gurua uara luma. Abati laburi gadu sunfu lasu luma ge amidirugu dari la dengri uruo robo weyo. Kaibiri ora meme ligia, aba laguara gu Jesusu here, lariaga.
0: Eli. Eli, lama sabatani.
2: Mini la lira, nubungyute, nubungyute, kasa wago bigirena. Yenye nuhadage ha nyubibay agambuti, aba hariyagun.
12: Laguhe ugiri lelu profeta Elias.
2: Aba lidi aba hadage eipa goyna aniga aba mudusi, lari gen la didire geduni, tau diwen garihutu, aba lichugu ni luago aba wewe. Aba linchu nulun lulato, gama lumon, aba hariyangu ha hibiri.
17: Ingira bay, wariha le ahinyumbi Elias salbare.
18: Wariha ahinyumbi.
2: Aba ya ladigu Jesusu aba aguara guni hereti, aba tilonwe. Lida ora ligia, aba teheri de gun tibelu tempulo, lida biyan muruso, inyugian lu unabu. Aba ladagaru aba haraba ganali, aba labou ha dubu. Aba lahun chagun umuha. Agu ya guati estaragu hadage afinye te luagu bungi hameha hilagu ayambaya. Aba hafuri duga lidage hamuha larige lasaru Jesusu lidage oweni. Aba hebeluru lidon uburugu Jerusalem le biniwebe. Le yen lubai harihaya saragu grigia. Leti habuti sudaragu, hama sudaragu, ha onigrubali Jesusu. Da hasandiru bali haraba ganani luma dan harihi bali libri burikate ila susare dubai, aba hanufu de dago sarago, aba hariyago.
0: Inare ni, lire ubongi ugiri le.
2: Yenyenu sarago uriya ariyago adise gya, ha afala rubali Jesusu luma ge Galilea gya, idara gwa hamwe. Yenyenu Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le agunye deina lubai, aba liabi aba wugiri risiti giriti hose, lida agieti fulasu le giribai armetia, hada agieti ginye ha afala rubali Jesusu, aba ti lidi lumo Pilato, aba lamuri hani lugubu Jesusu luma, aba ti lariangu Pilato lo lichuguni walun, aba laniguni hose, aba lauburaguni tida aba gamisa haruto, Aba lichigo ni lido lumuha iseri leyebe la chiga gudubai lubari wa luwago dubu. Larige la dauru ni umuha, lo aba dubu weri ti luwago lubenari, aba lidi. Yenyong ti Maria Magdalena, tumato aba Maria nyun ligibuge umuha. Laruga, larige ranse hani lubali weri emera agoni, aba haudi habuti gufadiri gu hama fariseo gulumu Pilato, aba harinya gulumu.
0: Wabuti, aritogo omuti lwagu ariyega la meha yeti ligira, dahmele mowe gili, lwagu lasara yabala lwagu luru wawe yulidage oveni. Ouna haguba iba achorure umuhu. Darime luru wawe yu, miyabi hamamo lani disiplugu aryebu, iweru heilugubu, abame hariyegu hongirigia, lwagu sarali la, wedi timahali meti, lagumu hon yeni le sigulo le frumeti.
2: Aba lariyego Pilato hon,
7: barihma fiu sudara, Heba choru huma yumuha le lubui duaga ihuarats.
2: Aba ti haudi, aba ha choru ni dubu le luagu bai umuha. Aba higiru ni sudarago lun honigiru ni.
1: San Mateo, capítulo 28.
2: Dale lasa gribe luweyu remera agoni ani aruga deine linya weyu dimasu. Aba tidi Maria Magdalena, tumato aba Maria arihe umuha. Sodini, aba ladagaru aba haraba ganali hereti ore ligia, lau lareiru aba lani wabure me angelis yelugi. Aba liabi luagu umuha, aba la gidaru ni dubule obe la dourua, aba la nyuru luago, miriti angeli ligia kei aba la biri heniga, teabi la deurago, ma la nari metiharu, dale harihi bali sudarago, aba hadadagaru lo anufude, aba herederu kama hilaguan, aba tilariangu angeli ligia hon uriya hagia,
14: anufude da bumana. Se você tiver um lugar para ir no Jesus Sulegue, haga logo o milagre do Rua. O Atiá, Sará lhe queiraria do Rio. E dou o marido em Flaço Leguini, no Belite do Rio. Abamegrida em Fureza, abamegaria do Rolando de Sítio, logo Sará lhe lá, logo a Nígira lá do Bapua, Galileu, Nhei Batarife, aninhado do Gado Leilum Belite do Rio.
2: Abahoudi Uriã Hagia, Ofu da Guena, Lau Anufu de Luma Sarago Ugundani, Aba Houdi Eipa Guena Ariagain Hou Discipulu, Sunti Ayahala Luago Uma, Liga Larufu da Gu Jesus Lungu Hom, Aba Labusuru Hom, Aba Tihayara Fadulu, Aba Hahudrogulu, Aba Houguruni Lugudi, Aba Lariagu Hom,
0: Manufu de Huma, Eba Visaranyanan Gulu Houdi Galileon, Lagunin Bala Harihan.
2: Dale houdi lubei urinha, ligue houdi hada ye sudara ha onigru balinha, aba houdi uburugu, aba habahu daguni le asustere dubei hon habutigu fadirugu, aba houdi abutigu ha adimureha hama ugurinha weirigu te lida hafinha hurio, lu hebeluru hamo lido aba uarani, aba hichugu sarago sensu hon sudara, aba harinha guhon,
12: harinha game logo dan la leunha la arumugariabu, Aba la haya bilani Jesus su discípulo, aba hibero hani lugu. Ahi la subu dira gumadi matikate le, wadimure habaluma luagu hufule isi luma dugu la nikata hau.
2: Aba tiheresi biruni sudara hagia sensu, aba haudi adiga ile wagu bailarinya waguwa hon, itara linya harinya goni huriyo chilulumo dan le. Aba lubaiti haudi unsu discípulo, Galileon luagu wubu le mehe wagu bailarinya ga Jesus hon lu haudi. Dati le hari bali Jesusu, aba hahudro gulun, lousun ayahe ilan hadagyan, logo ti hafinye luago ligye lan, aba leabi Jesusu hawago, aba larinya guhon.
0: Rula li sun upafu no siye luluma ubowaku, heba lubay ti habuguri gurige halilu na sunfu lasu, adiga humanya nani me disipulu, badise humanya lidan liri bungi ugushili, lidan liri bungi irahe, luma liri sifiri sando. Arufu ta hahuguya mehon luka kamba di haman lu sunle uwago bainariya gahon. Subudi humei luagwa nahi la huma sago weyu darime lagumuchun ubow. Itarala.
18: Uganu buiti lela buri haboy maru kosu luagu Jesusu. Kapitulu Aba.
7: Aniha uganu buiti luagu ti Jesu Kristu. Leliru buingiu, bruanyu linya tidan liliru profeta Isaías.
14: Nona hanyin nona glebu baragi, lularan se ganit uma luba biabi. Agambu oti aga umala lirinda fulasu magenda bati, larinya ta. Aran se uma uma luba baburebe. Daraku ma uma suruti luba.
7: An itara linya liyambi bainhuan lidon fulasu magaira wati. Apurichi hahon grigia, lun hasakri ha, luferudin walan hafigom. Badise iwa hagiyami. Aba atiha hayabu in lida age sun judea luma sun Jerusalem, agambwe la purichi ha. Anti hale hagufe seruni hafigom, aba he la badiseru niya huan lida duna le giribu y jordan. Lauti meha lura kameyu la deira gua huan, lauti gueru la girga liranagu. Chagagaru legi banya luma siru dule arabu. La niña gaha hon grigia lidan la purichi.
19: Aniti bay aba le gabafati mati nui. Dari luma dina na ni lun nele mochu afaraga de tagriga legeidi. Au lau duna nabad seran. Ahi legia labad seribadun lau sifri sandu.
7: Lidon bugati dan ligia. Aban lidi Jesusu Nazareti ginye. Fula sule lida bilimuha Galilea. Aba labadi seruni wan lida dunale giri bui Jordan. dans les lafri dumboy Jesus duna ruguginye aba ladara gun cielo aba larihi larei run sifiri sando luagu ke hamuga aba unhu aba lagambu nua larinha gun aba umalali cielo gi Lari gien aba lanuguni sifiri sando Jesusu lidon fulasu magairawat aba lerederun Jesusu biami veyunye hagana gua anima luguganyuti aba ti louchaguni mafu yanye Lari gien aba hayabu yangeli gulun eservi duun lun Lari gien ladarunu ahua aba lidi Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumage buingiu aba lariangu
0: siluhalida jarafa lilarue habungio asakri gahuma afie huma logo uganu lelani na asalbaruni
7: logo abanweju eibugina linya Jesusu laru laru duna legiri boy Galilea aba larihini Simon luma Andresi lelamule eseni hani luboibuga awadigu mariboy haguru nyati ora ligi aba lariangu hon
0: igogo falahumana aba menadugun lo hadia hagurigi no
7: aba igirunu haseni furese furese aba haudi luma aba tileibugun Jesusu murusumuja aba larihini Santiago leliro sevedeu luma Juan le lamule tidanyanu aba ugunen aramada hon haseni aba laguwaru hon aba higiruni haguchi tida uguni hama ha idere gubalinya aba haudin luma Jesus
2: aba hachilirin lidun flasu le giribe kafar na umu lidan lueju emera aguni aba lebelurun Jesus tidun haligili sinhuriyo aba lagume serun arufu daha hon Weiri tu hanigi grigia lausun le laringu boy Jesusu hon ladega larufu daha hon lau ubafu mama kai harufu daha tinya liliru do Moises nyenyi aba wuguri tida ligili stuguya lau aba sifiri uribati aba laguaragun larinyang
20: come sabe mester wamo Jesusu Nazaret bia bia san lu bagri chuguniwa Subudi numuti katabula luagu bugu ya la lira bungu le sandubai
7: Aba la denha Jesus ulun sifiri uribati ligia larinya galun
0: Maniba furiba lida agia gurigi ya le
7: Aba lowe hajuduni sifiri uribati ligia grigia ligia Aba lafridu lida agia wagwaina Sunha nyimbanya aba tawaridu hanigi aba halugudagun hamagu
16: Kata isale, kata isai seri arufu dahanile, grigi ale, gabafu tiginya lun laguma dironinya sifiri guburibatinya aniya gamba hamuti.
7: Aba lagambu huni walogu Jesusu lida sun Galilea frese frese. Danle hafri dumbo itida angeligili stuguya, aba lidin Jesusu Santiago luma Juan, habia Simon luma Andres. Ron tiante limia di Simon, Tabiru hanyo. Aba harinya gulun Jesusu logo sandi nyongla. Aba tilidin tuagun. Aba larigudini tuhabu. Aba linyuragun. Lida mime oura ligia aba taraidagun. Aba tasarun. Aba tatenirun hon. Danle laludun veju. Gunyeli. Aba hanuguni wasun sandi tia. Ama sunha gawagu banya sifiri uribatinya lun Jesus. Aba hondaragu sun lila na fulasu lubadu bena. Arida guagdati Jesusu saragu sanditinya halau tinya amu yeguena rigu lugu yari sandi. Saga ligia saragu sifiri gu uribatinya hawai grigi. Migirunti mehati lun hadimureha sifiri guagia. Laduga Subudi hamani kate nye la. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu aba lafri du borugu din loe uburugu. Lidun aba fulasu le magairewati lun lafuri edun lun buingi unyeni.
3: aban li din Simon hama libirigu aluhe. Dan le hadari rubali aban harinyegu lun.
21: Anya hinta saragu girigi aluwa habu.
3: Aban larinyegu hon.
0: Kemo li don buri fulaso le jarafo bay. Apurichi hanamu gaginye nye la dega lun lira niyabi ubowe kon.
3: Itara linya lubo iti ayibu galumuti Jesus sungari lelea apurichi hena Lida mburi haligili sinhuriyu, lida sunflasu, asaga hina ligia sifiri guribati ya Hawaii grigi. Aba liabuin aba grigi sanditi lau lepura, aba lahudragun ligibugen Jesusu, aba layumuragun lun larinyak.
16: Gayarati varida guagidna ahabu busen.
3: Aba lagude medagun lu Jesusu, aba laguru ni lau luhabu, aba larinyagun.
0: Pusentina, arida guaba.
3: Kei larinya guitara, aba larida gu sanditi ligi. Aba ti launahani Jesusu nyingye, lari ginye gua, arinya gaina lun.
0: Mabahu da guabaiti ya nikaun, nyuduri gubaruhu da guabungwa lun hafadri huriyo. Aba mebichi guni badagara gudun luago baruma dun keisi larinya gunu liluru dun Moises. Itara luba harihi nigurigya luago arida guati bulan.
3: Aba rege lidi, aba la bahu daguni sunle a susere dubai lun hon sun grigi. Ligia le bubai la sinyerun lan le rederun Jesusu, furango lida ni aba flasu. Aba le rederun le nyen lumuti uwa hama grigi. La usun lira, nyumbu imeme tinya lida ge sun flasu arihe.
1: San Marcos, capítulo 2.
3: Ati rebeyo larigie, aba ya lagiribu dun Jesusu uburugun kafar naumu, aba hagambu grigie luagu giribu halilan. Aba hondarago saragu grigia, darilun mabaranya lan ni benab. Aba lapurichi hani uganu buiti lumagienti buingiyu hon. Aba ati hayabu ingadiru wugurinya, baruna hagia aba wuguri le deregdali lugubu. Kaiti sinye lubai hachiluru le nyi lubai Jesusu. Ladiga hibe grigie, aba hagidaru murusun loigen tablu gumuna, loo ginye le nyi lubai Jesusu. Aba hareira giduni sanditi nyi nginye tidan lubarari. Dan le larihin bali Jesusu hafinye, aba larinya gunlun le sandibwe.
0: Ninao, ferud nawali bifigon.
3: Nyenye nu hada agen arufu da hatinya liliru du Moisesi, haa nyumba nya nyen aba hasami naru.
22: Kasa wagu la dimure he itara, la nabu guenga le bungyo, la diga uwati ni aba gayara tiferudu na la figo loidige bungyo.
3: Subudi lumuti Jesusu le hasami naru boi aba larinya gu hon.
0: Kasa wagu hasami nare itara, katekti masa mene gubi larinya wagun walu sanditi le, ferudu na wali bifigon, O larinya wagunlu, saraba budabun bubarari baiba. Naruhu da liti hun lau gabafu na aule uguri garuwariguti luferut na nafigo.
3: Aba larinya gulun sandit.
0: Saraba, budabun bubarari baiba bubion.
3: Aba lasaru sanditi lida oura ligia. Aba labudunu lubarari. Aba lafri dunyengi, ariya gusun hanyen banya lun. Wairi tu hanigi hanyi banya lau kata ile, aba hichugun wairi guni lumbuingi yu harinya gaili.
23: Manihi nyahagi idi wakata yitra buriti gaili.
3: Nyengi nye, aba lidi Jesusu laru duna, dan le hayara fadumba isaragu grigia lubadu, aba larufu daha hon. Lasurun larufu daha hon, aba lasigiru ni leibugun, aba larihi ni levi le liru alifeo. Nyu linya lenye ilubwe lagubura huwa lisensu gumadi aba larinya gulun.
0: Falabana.
3: Aba lasarun lewi aba lafalarun. Lari ginyeti nyenye Jesusu eiga lubinye lewi. Nyenye nuginyeti sarago agubura hatinya lisensu na gumadi. Hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwaraluma. Hama lani disipuluku. ladiga saragu hanya afalaruti. Dan le harihin bali arufu dhatinya liluru du Moisesi hafari seugu kala umalega aba hariyangu hon lani disipuluku.
16: Idalinya sa legin bai kumaistru hama gubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya?
3: Dan le lagambu bali Jesusu kata ile aba lariyangu.
0: Hamasandi banya memege iruti nsurusi. Hasandi banya hagia mege banya surusi. Mama lubiti niyabi ya alu hagurigi ya richagwati. Niyabi ya alu hanya haa gafigo ubanya.
3: Logo aba mweju, dan le hayuna runglani guhua hama fariseogu luhagufu lirun luma bwingiu. Aba hayabu ifiyu gurigi ya alu gide Jesusu harinya galungu.
22: Kasa wagu hayuna rubai lani gu huang hama fariseo gu luha gumfuli ruluma bungio ahi bani gu disipulo gu mayuna rutia?
3: Aba launa bunia Jesus.
0: Gayera tifunage hayuna ruwa misur hutin lidon aba mariye dale anihin la adari nye hama. Ahi anihin lubai adari nye sinyati hayuna ruwa lunti haigi. La chilu rubada lula nungunu wa adari hama gine ligia meti hadani lun hayuna ruwa. Mafata hotu daugo binadu haro tau gamisa iseri. La diga le meme tife gamisa to iseri girubon, tahiri dagubon to binadu harubon, dame le tadin ragon la weri dati ma bahirit. Meserunga to ginye diwen to iseri girulidon aba aga I weru le binadu hali, la diga tabousha gubei diwen iseri weru binadu dame le tinyuron. Feri di meti diwen, feri di me weru. Ligia lubaiti luti teseruno diwen iseri lidon weru iseri.
3: Logo aba lueju remera aguni, eibuga inalinya Jesusu haulani disipulugu labadna gwanadi, aba hatu ha lani disipulugu tirigu dale hasugiri, aba harinya gufari seugu lun Jesusu.
4: Hariha ba hombanigu, kasa wagu haduga wadagi mandule mong lumuti ladugunu walida lueju remera aguni?
3: Aba larinya gu hon.
0: Malay hagidun luagu leme hala dugubi David luagu abadan, dan le lalama chumbay ligi ya haw son libi yugo. Aba lebelu nun lubi umbungyo dan le avi atari lan fadir we le inyo timabay. Aba leigin nun fein to sagrobon, to maha wabon heigi nun amu gurigi hawaidigi ya fadir yugo segun liluru do Moises. Aniru ligi ya hon gurigi haluma banya.
3: Aba ginye larinya gun Jesusu hon.
0: Lungu guri la dugu wa luweyuri emera guni. Mama uguri adugu bai luweyu ligia. Ligia, gapafuti naginye awle uguri garao warguti luagu luweyuri emera guni.
1: San Marcos, capítulo 3.
3: Aba yelebeluru Jesusu tido ngaba haligili sihuriyo. Nyenye ti aba uguri hilali aba luhab. Nyenye nuti fiyu grigia ariha Ahen, lagare ni haba lubai Jesusu lun lidan luwe yuri emera aguni. Lun hadari run lidurun. Aba lariyengu Jesusu lun le hilali bai uhab.
0: Saraba, rara mabaya hagibu gine sungu bai.
3: Aba laligudu ninya hahibiri lariyenga on.
0: Kalumbi ladugunu lidan luwe yuri emera aguni. Buiti odi uribati. Lesefruno ibagari odi lagidaron.
3: Sun hagia aba hamanichun. Aba atir lariya gunia Jesusu lau iganyu luma iruni. Ladiga tidere hanigi. Aba lariya gun lun wugiri ligi.
0: Tuleba ibuhabu.
3: Aba latuleruni aba lariya dagu. Aba ati hafridun fari sewugu. Aba hagume serun adimure hahamagua. Luma hama lanigu erodesi. Ida luba lan hafaruni Jesusu hilagubwe. Aba atilindi Jesusu haulani disipulugu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigi ya Galileena. Dan le lagambu bwe logo onwe buburi katari le ladigi bwe. Aba hayabu ingwa grigi ya Hudea gine, Jerusalem gine, Idu mea gine, lubo afurugu gine duna Jordan. Tiru ginye luma sidon ginye lun harihini. Ligia lariya gubai Jesusu hon lani disipulugu. Lun aran senyo hama aba uguni luba. Lue hamuru daguni saragu grigi hagi. la diga kai gibenya lubai la rida gwa gudun sun sandi tinya aba hagura gun hongu luagu lurungu haguru ni lun la rida gwa gudun danti hale lari hari ni hagawagu banya sifiri guri batinya aba hahudura gun ligibugin aba hagura gun sifiri guhada gen harian
20: liru bungi buguya
3: aba leveri du niña Jesusu lumarinya gun hamani katinyi la lari ginye aba lamuderu Jesusu logo aba wubu nyin luboye laguara hon ha umbanya labuse danle ondara lanya aba lanua dirun du su hadagi lun luma banya lan su anda luma lun launa haniya apurishi aba lichugun ubafu hon lun harai da gwag dun sanditinya luma lun hasaga ha sifiri guri bati aniha ahiri du su guri hagi simon leumbe lagua ha jesus su fedru santiago lao juan le lamule ha le ranhun sebedeu ha un banya lagua ha jesus su boner hesi mini lan lira liranhun wayuhuru Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, Leliro, Alifeu, Tadeu, Simón, Aba meja wugiri le afaguati lun hawanse rukuriyo, luma Judas Iscariote, le aluguru balin Jesus. Lari ge aba hagiri buduhari gun, aba hebelurun tidun aba muna, aba yahondara go saragu grige nye, dari lun madani hamani lun haigi. Dan le hasugu dirubali liduinu Jesusu kala susere bai. Aba hayabu ilu yebe anuguni. Laduga harinya guguri gelogu lulu halilaan lao. Nyenye nuarufu da hatinya liluru du Moisesi ha achilurubanya Jerusalengi. Aba harinya gu.
22: Guguri le anihe Belzebule mafia le habuti sifiri guguribati eluma. Laulu bafu mafia la saga sifiri guguribati.
3: Aba ati lagua run Jesusu hon lun hayara fatun lubadun. Aba lichugun aba hempulu hon aba alariyagun.
0: Ida luba gayara la la sagaro ni mafia mafia guanargo. Fulmi aguar garubi hanile afani raguti lun agenda guhama gua laguni chagupa. Anisinya beginye hadunaru iduhenyo keisi duhenyo ahanya afani nagu. Ahi hamugati afani nagu wa mafia lagenda guame luma gua sinyabe ladurano lagumu chaguagu le rugube lira. Uwati ni aba lule belurun lubi aba uguri le herete lun la nugu ni lilago ahi maguragun la uguri le herete ligia furumi. Itra rginye nga yara la liberu hani lilago. Ni naru hau, la uga yara la ferudna wa la sun fiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigia. Lwe digien lun hadimure ha uriba lago sifiri sando. Sinyabi ferudna wa la fiko lira. Lerede ruba hadunu lun sundan.
3: Larinya gubali Jesusu lira ladiga harinya gulogo lubafu la mafia lubafu sifri sandu leli dambi. Lari gini aba tachiliru lugu chu Jesusu haula mule nule nye lubai Jesusu aba herede rumbogudi. Aba hona agudu nluagu. Hati nyumba nye geyegu lau Jesusu aba harinya gulun.
5: Anuha tia bugu chu hauba mule nubogudi halu hanyadibu.
3: Aba larinya gun on.
0: Kagia nugu chubon hama na mulenu.
3: Aba lariya gun, hawa gun hanyuba nyeke yegu lao, aba lariya gun.
0: Anyaha nugu chubon hama na mulenu. Ladiga furumi wariga hadiga ti lugunda abongi yu, hagia na mulenu banya nitunu tuma nugu chubon.
1: San Marcos capítulo 4.
3: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba hondara gun saragu grige le nye lubai. Ke gibe nye lubai grige nye. Aba ladinu Jesusu tidon aba ugune to nye bu dunaru. Aba lanyurun tida aba herederun sun grige laru duna. Aba tilarufu da hansaragu katen hon lau hempulo larinya ga hon.
0: Agamba humano. Nye nye aba abunago te aba lafuri don abunago. Lida afur heina lani lila nadu aba labur halida age luagu uma. Aba hayabi dunuru aba higini. Libri, aba labur ha labadi na guan dubu lenye lumuti uwa la sarago mua. Aba labo chumfurese la diga mahuli lila mua. Dale lasu dunweyu, aba lasere kaiti malagle lubei aba lowe libri ilo aba labur halabad nagun hi aba lowe na mudun hi uwar loma aba lanyara da guaguduni magindo tinad ligi ani intili tagi abur hatili do mu abuiti aba labocho aba lowe na mudun malubui do aluba hotili tagi ani hili tagi ishi guti darandi in luagu kara aba ilo libri ruti uruwawin libri sa
3: abati larinye gunhon
0: hagari ke ruguba nyalu hagambo agamba hama
3: lari ginye danle lere de rube jesus labugwa aba hayabu indusu apostolo go hama ibiri lani go aba halig duni kala lila bay hempulule aba lariye gunhon
0: huguya subudi go dalali bungi yukati yaram do gwati le lani na larue ha hon aha ya hama bere se banya laulereru lau hemplu la niya wagu wakati luagu te laruwe ha hon. Lu dame la harihi, ibidi ya lamu ga hon kala la nichi kupe kate ile harihu bay. Dame hagambo, uwa lamu ga kufuna da hama, lu lasi ya no hagirbut no lu bungi yu, lu ferud no wala hafigon.
3: Aba la niya gun hon.
0: Uwa tisa kufuna da humani ile, idalubati kufuna da hamani libri hemplu. Le abu nugu bali lila nadu, itara linya kele ya purisha habali le neru bungiu. Anye ngurigia, itara hanya kele la nadu le abur habu ilidun uma aba hagambuni le neru bungiu, larige hagambuni aba le abi mafia, aba lagidaro ni dumuri le abu nube tida hanigi. Hibiri ngurigia, itara hanya kei ilo le abu nubai lagana go wadubu. Aba hagambuni le neru bungiu, aba heresi biru ni lau ugundani, gamalumon kei malagle lubai, medere buguntia nati le hocha waguniwa o hei bahonu la luegen le neru bungio aba heferi di runi hafie hayabi hibiri itar hanya ke ilo le abu nube lagana guahiyo aba hagambu ni le neru bungio gamalumo weri tumati hafudu la wakati le lani na ibagari le aba le yedu niya linsi habu irisi ni aba habuse anu gama hamani sun kate sun le aba lafaro ni le neru bungio titage hanigi migno titi lun la luba hon ha da gurigi hage gamalumo anya hege gurigia itra hanya kayile le abu nu bai lida mu abuiti aba hagabu ni le reru bungiyo aba haresi biruni aluba ho tikate buiti ha da gien kayile la nad le ichi go bai darandi agu luago aba ilo uru wen osa
3: aba lariya gun hon
0: beba tifunagi aba lampu lun lichi gunu atabu gien aba gafu atabu gien lagabana Uwa, lagu dabu lalichi uwa lun laru wonga dagu dun, munada. Uwa ti lubayti ni kata le ramu dagwa ti luma fura kwa gudun bayla. Uwa ligia ni kata le bidi wa ti luma subu diruwa bayla. Agariga iruguba nye luha gambo, agamba hama.
3: Aniya gatiginye hon.
0: Teni humati ya lun le hagambu bay. Ladiga le auti hamisra hamo, lau baginye hamisra hoa. Ruwara ya ligia me muruso lawo. Itara linya lubaiti, legamati, lichiku uba laun lun, ahinti le mamati, ibi ni muruso le lumabai lagida ruba loi.
3: Ariya gatiginye Jesus.
0: Itara linya laruwa inhabungiyo, ke le Jesus ardubi lun aba uugiri le abu nubi lila nadu lida amuwa. Ligia meme lun aruma gunyun la, o agago duanyun la, ariya bulaye be, o weywe guyebe. Bo meme ti nadu ani weiri ligia, gama lumu, ibidi yeti lun abu naguti ida linya la la susiradu. Muwa gwa narigu arandarati. Furumiye aba lafridu idibu. Nyengye aba legele weha. Nyengye aba labuncho ila we lau ila. Dati le funali lila nadu aba la tou honi wa laduga chiluha lila lidani la luba hon.
3: Ariya gatiginye Jesus.
0: Kasa le nega be laruwa habungi. O kaha muga himplu gayara be wayusurun lun warufu duni. Itra linya kei aba tila mosutasa le abu nu tilida amua. Ligia aba lidange ilo le nyuri uti mabai ubogo. Gama lumo, dale labu nu, aba la weiri dun, ligia weiri ti mabai tidage sun hidru gaiguwa tuto lida ambon ichari. Weina muti lilimu, dari lunga yara la hemera gu dunuru labu gen la munyunga le lichi gubai.
3: Itra linya ha, larufu dhan Jesusu logu laru inha buingiyo, hon lau sarago hempulu. Libe le dari le nyi lumuti gayara la gufura nda hama. Marufu da hati ni kata hon luago la ruin ha buingi u mayusru ga hempul. aba la fura gwagdu ni sun hempulu hon la ni disipulu gu dan le hagiere gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba la niengu Jesusu hon la ni disipulu gu.
0: Keimo lo bafuru gu laguno.
3: Aba ati higiru ni yasun grigi hagia, aba hanugu ni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwarahama. Aba lafra gu aba garabali hereti. Aba lebelu hatu na tido uguni dari luyebe tabuinchu.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Uguni.

0: lawrugo mena guru no la dahrego narei taguba
1: lida ora ligia aba lere de un lesen ajito tuoi aba ta sandira gutungua logo arei do gaula aba ti la sandira un jesus logo arei do gaula dalila ngrige la ulubaf aba la gara ragu hawagu ngrige ha la naga gien banya aba lali gida ha larinya
2: ka guru bi tawo na dorago
1: aba arinya gu lani disiplu gulu
3: Aria gupinya te luki be grige ya alba gumuru gihanya la Algu da hagi di bukala aguru biwa
1: Aba laria gu Jesusu ke yegu lao Alu haka la aguru biwa Aba ya biwuri tuguya Adada garena lao anufudi Subuti yun te ile asuse redubaitu Aba tahu dirogun ligibu gen Aba tarinya guni sun inaru nilu Aba laria gu Jesusu tun
2: Nirao Arida guadi buladuga bafie, baiba lau darangilo, arida gunyulida agie bisandi.
1: Nyengil Jesus wadimureha, ligie hayabu inlubi egien wugiri lebu ga nyumbu ibwe augai, logu tisandi lirau, aba hariangu lun tuguchi irahu tuguya.
4: Hilati abira, igira gubebe maestru lungu agwento?
1: Agamba lumuti Jesus ule hariangu bwe, aba lariangu lun wugiri ligie.
2: Manufu dedaba, Afinya ruguba.
1: Mahati haudi ngamu luma, luidigia Fedru, Santiago luma huan le lamule Santiago. Dan la chiluri mbae lubi yon wugiri ligia, aba larihini chagaguwe hama grigia ha ayaku mwanya aguara. Aba lebeleru aba lariyangu on.
2: Kasa wago harencha ayahu waburi hukui ya itara. Mwome tuti ya irahuto, tarumu garugunye.
1: Aba hehere han lao. Aba ti lafuri dagiduni ya Jesusu sungu boye nyingi. Aba lanugu ni tuguchi irahu tuma tuguchu hama haa nyundi banya luma. Aba lebelurun le nyingi tuboye irahu. Aba larigiduni tuhabu, aba larinya guntun.
2: Talita kumi.
1: Mini lan lira, bun narinya ga saraba. Leda oura ligia, aba tasaru irahu tuguya, aba taibugu. Weiri uharu, duzi rumu tau. Aba tawiri du anigi grige hanyimba. Aba lichu gu Jesusu dimure hereti hon. Lun mabahu dagu hamani ni kaun. Aba ginye larinya gu hon. Lun hichu gu egini tun.
5: San Marcos capítulo 6.
1: Aba lidi Jesusu nyenge. Aba lagiri budu lagairu. Aba haudin lani disipulu luma. Da lachilu yubayin lueyo emera aguni. Aba larufu da han ti da haligili singuri. Saragun hanya grigi ya agamboi. Aba tawari du hanigi lau larufu da han. Aba harinyagun.
6: Alia funa san la frendere grigi le sun le? Kasan luwe relichu au le luagu bay. Ida lian sa gayara lubay la dagu milagro? Saran fangai ga le tireu maria le? Libu ganya Santiago, Jose, Huda siluma Simon. Ani wama yanu ginyan litun.
1: Aba hichu gu mabauduni luago. Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Gunta tiya sun gurigia lau aba profeta. Mama regali ligia lita agi hageira o haduhe la o tila na la haba.
1: Ligia lasi anuba iladuga amu milagru nyei. Loidiga lichu gu luhabu hawago biyaru sanditi. Aba lareida guaguduni. Wairi tuti lanigi lau mafinye hama. Lari igien aba leibuguni lirahu nyiflaso arufu da haina. Aba launa ha hawago du solani gu disipulu, lun lagume serun ouna hanyan biyan biyan, aba lichugu ubafu hon, lugayara la hasaga hansifiri uribati, ruti dimure hon lun manugu hama, nikata logu haibugun loidige badu, maulumuti ginye, hanugu ni feng, ni sagu ni sensu, lun geidig la hasabadu, lun mabia matan hasimisi, arinya gati ginye hon.
2: Namele hebelo ruti don aba muna pusura, Reide humani inti da meme muno tuguya dari hafuri don lida nge fulasu ligia. Ahun ti meresi lui huma lida aba fulasu, mahagie me hagambunu, uri humani ingi, aba me hafuri duni kaliki lue gen hukudi, lisei ni me magunda ni hau lina na fulasu ligia. Igira humani ya keiha dari ragu honwa, nenare hau, lagu dame lala chilu no luwai rubungi lu laguse ragu dunia sungu rigia, ma wei nubai habai chunu wa Sodoma na hama gomora na kei lila na fulasu le meresi birumbalun.
1: abati hafridun aba hapuri chi ha hungrigia logo lunti la hasan sironi ni gaburi hausero saganti yagin ye sarago sifrigu uribati ha wai grigia hurugua hagia garaba hawagu sarago sanditi ama harai de guagduni kai tagam bo wali luboi logo jesus ulida sunflasu aba gen la chiluru larigeri gun uruwe erodesi sarago hanya ariyoguti
7: Sarai yang huale abat sebab ini dah geoweni, liga luani belubaf.
1: Hibiri arinyaga.
6: Elia silemeh profeta le.
1: Hibiri arinyaga.
8: Aba profeta keha binat.
1: Dan le lagambu bali Herodes sungle aba larinyagu.
7: Huan lemeh nanti ragiti bayi cikle sarai ali dah geoweni.
1: Lemeh asusai ragiti bayi, awunah lemeh Herodes adagri huan. Aba lagera guni lao gringri frisurugun taduga Herodias. Uri tuguya lani meha Felipe le la mule Herodesi uedio. Aba lanugunu Herodesi lumarime. Aba meha ladinya gun huan luon Herodesi.
7: Mou lumuti bagamare dunu lumariba mule.
1: Aba leyere gudun huan tun Herodiasi. Aba tabuse erun tafaruni hilagube. Gama lumon. Sinya tumuti la duga hanufu de tumeha Herodesi luei. La duga aba la wuguri richaguati ani sanduti huan. Abati launi giruni la usuda lan la gambu ni Herodesi le la riyangu bin huan. Aba le rederun ibidio galun gaba lan la duga. Agamba lumuti lao ugundani. Aba tadareluni Herodesi tichansi. Da le lagufli rumboi Herodesi iruni. Aba la dugu fedu hon kumadi matinya ama habuti husudaraga ama amu grigia weiri guti ha galileva aba tebelu runtiro Herodes inyihi lubai fedu le aba tabina ha unda ti Herodes ama sunha nyi bonya ai galuma la tabina ha irahu to aba la rinya gutu
7: amuri ha bai le babu seru luma nichu gutu
1: Lulu mutilere runtun logo lichu gubila furume gwayo gukate le tamuri ha luma tun. Ibi nilan tamuri ha ni lamida larui ha. Aba tafuri dun aba tarinya guni tun tungushu.
9: Kabasa namuri ha lum.
1: Aba tarinya gun tun.
0: Amuri habi lichu guhuan le bati sayhabe luma.
1: Aba tebelu nun irahu to furese le nyei lugoi uruwe aba tarinya gun lum.
9: Busena lu bicho unilichu huale abadi se habai nu lida abasiet guele guele.
1: Abaliru tagun guru oi saragu. Kamalumo kirula li lubai lereru ani agamba guhanya amisro hoti ulu. Mahati lu michu lubai la le tamuri habai lu matu. Frese aban launa ha urue abasudara laudimure lu lanikuni lichu huan lu. Abaliki sudara ligia furisuru gu. Abaladiru ni lichu huan. Aba lanugu ni lida aban asiyed. Aba lichugu ni tun irahu tuguya, aba tichugu ni tun tuguchu. Dale hagambu bali lani uhuan, aba hayabu ilu hanugu ni lugubu, aba habununi. Itra linya longwe huan. Larige hagiri budun lani Jesus apostoligu lida gen hapurichihan, aba haundaragu luma, aba habahudagu ni sunle hadugu bai luma le harufu da habai ilu. Aba lariyangu Jesusu hon.
7: Igo ugo, kemo wemera walida mafulasu le darangilati.
1: Larinya gubali lira laduga nyinyo nulan saragu grigia, hibiri nyundu, hibiri nyumbu. Darilu madani la Jesusu hama lani disipulu nilu egin. Aba luboiti houdin, tida aba ugune lidon aba fulasu magaira wati. Kama lumu saragu hanya hadange ha aribali houdin asubu diriuti. Aba ati hayabu ingwa lida gesun lirangu nyuflasu aibu gaina, aba hachiluru lubaragen la chiluru Jesusu au lani disipu. Dale larairi umbay Jesusu tita ge ugune, aba larihi luagu agora bahanyi la sarago grigia aba hakute medagu lun, ladiga itara hanya lan kaimundun hamuni. Aba lagume serun arufu da sarago kate ingun. Dale tarifali, aba hayabu ingwani disipulu aba harinyagu lun.
8: Tarifali tia, Eni uoti ya agana uti ya lida flasule. Ouna habanya girigi halu koudi lido guri lirahi flasule ya rafa bilu hagai hafeng. Aduga uwa kinikata ya lu heidi.
1: Aba, larinya gu Jesusu.
7: Ruhu maigini hon,
1: Aban, arinha com o lum.
4: Bayara, te finagi, eu vou de agai refém, hon. Você é uma terra muga. Lebei que tinha a chave e o adagi, mano. Luta, ganha refém, hon, suco.
1: Larinha, ga, Jesus, hon.
7: Atrinhong, refém, hon. Ei, bari, hon.
1: Dale, harinha, barum. Aban, harinha com o lum.
10: Sengu, fém, hamabia, udru.
1: Aba, lanhura, que tu negri, que é sacadio. Aba, hanhuru, san, san, luma, de mim, san. Esse larinha com hon. Aba la nuk ni Jesus o sangue feito luha por gubon. Ama bia udro ha aba la ribu cielo. Aba la tem juni buingi utua. Aba la guba chagunu. Larigue aba la muru sonu lu litu no hon lani discípulo. Lu hafare hanu ada grigi agi. Fare ingo hamanya ginha bia udro hagi ada sungube. Houtien sun hagi akimule. Larigue aba habu incha gudun du sufaninye. La utife fein luma udro igiragut. Sengu ya numilu ugurinya aigitinya baugudin hawaii vurinya hama irahanyo. Abati ladina gudini ya Jesus ulani disipulugu. Tidon uguni lun hahinyorogu luba lun hachilurun betsaido. Suaniha la ayorogo hongrigia. Dale nyudu hanya abalidin logun wibu afriida lubu ingyo. Dalagunye dube. Lamita aruduna ugune au disciplo. Jesus urugale buga labu gomuaru. Abalarihi logo ere guhale la hulun ehenha ladiga abarunye la garabali. Lubalaruga abalidi Jesus awagun aibugaina ngibu wagutuna. Lasugura yebe hao. Dale harihi bali aibuga ligibu wagutuna. Aba haritagun logo ufinyon la. Aba haguaragu. Ladiga sunhagia ariha hamut, aba hanufi de dago, aba ladimure ahon, aba larinha.
7: Ganigo huma ei, manute da huma, aule.
1: Aba ladinu tibon uguni hamon, aba lagalu marungarabali, aba tawairi du hanigi lao. Ladiga uwa gilila gufuranda hamani milagoro, le latigu beitao fein, logo gabafula lu sunkate, lererugu hanigi. Aba hanyoro guni duna, aba hachilurun hena sareti. Aba hagurunu ugune larudun. Kaili aube hareiragu, tidage uguni, itara asubugiruni lila fulasu, logo Jesusula. Aba haiba agolito usun fulasu, arinyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia, anaha sanditinya, tida habarari le nyehi, lubai hagamba logo nihi la Jesusuni. Suti fulasu nyehi lumuti lebelura, kuburu guyebe, liranu yebe fulasu, arabu yebe. Aba hicha hon saliti ya ume. Aba hamuri ya ha, luma lungu ligirunia, lurugu hagurunu sanditi ya hagia, luagu taru ladagiragu. Suti ha aguru banya luagu araida guati.
5: San Marcos capítulo 7.
1: Aba hayabu in fariseu gu ha mahada agi arufu da tiyan liluru du Moisesi a nyubu ibanya Jerusalem agi logo Jesus. Aba harihi logo anyengi la hada agi disipulu gu magufu liru tiyan lao echu ni lelani na arumadu ni ligibu gengungi. Hau tiyan machibu gu hamoi hahap. Falaha moti fariseu gu hama hibiri huriu binadu hagaburi aguchagu lumuigi hama magufu liru gu hagia lao echu ni lelani na lachibu uhabu kai lugudu. Dale hayabu imagiru drugu gine, maigi banya machibu nga hamoi hahap. Anihi mburi gine sarago luwiyari echu ni hafalaru, kaiburi lachibu ni oweru saudiyoru baulu asie. Abati haligu duni fariseo guhama adufu dhati uliluru du Moisesi hagia Jesus, harinyaga lung.
10: Kasa wago mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu, heigi mboi lau nibie hahap.
1: Aba launa bunia Jesus.
7: Linaru profeta Isaías talen larinho gobe huago logo biango ala higibu larinho hare grigi ha hayumaru rugunye hichi gai nebe seino ahon tu haniki tise to noi mala te hau durago no la dega lenu gunye hakuma di uguri ya harufu da
11: aba larinha gun Jesus
7: igre homale lugoma di bungio lu hafala ne binadu hakabri binadu grigi la sibunu wa saudi ro Vero luma kate libe na lera. Maestro guguinha buiti ruguia. igra humuti luguma di bungi lo ha falaru ni binadu higaburi. Anega ti meha Moisesi, ineba hama abagubri go bon, le anaba guti la gubri go hilala. Ani ti huguya, arinya gatun lagu gayara la larinya go ama griga lo lugu sin to lugu chon, sinyati nedere go nibo, la tiga son le numa bay, arinya gatina, lagu lun la nishiku ni lun bungi. Lagu furumi guare go la le arinya guti itara, mama le la lunti litera go niya la gubri go. Laulira, me bege go da huma li luguma di bungi lo ha falaru ni binadu higaburi, adiga hugu ya sarago kati libe ina lira.
1: Aba ya laguanu Jesusu hon, grigi ha nyimbanya, aba larinya gu hon.
7: Agamba humana sun huguya kufuna ta humana me. Uwa ti ni kata belu ruti lidon grigi ya lula vya da guduni ligi bugi ya bungi yo. Le afri dupe iti dange la nige grigi ya ligi ya vya da da gudubali ligi bugi ya bungi yo.
1: Dan le ligiru ni Jesusu grigi hagia, aba le belu rumuna don. Aba hali guduni ilani disiplu gu logu himplu le. Aba larinya gu hon.
7: Uwa ti sa kufuna da huma, uwa ti sa kufuna da humani, luago son lale ebelu rubai bogu digien lidon grigi ya, si ala la vie da guduni, ligibu gien bungi yo. La diga me belu titidon la nige, luraga irugun le belura, nyengi aba ya lafri don lidan gien.
1: Laulira, larinya gu nye logo haruma lan sun aigini ligibu gien bungi yo. Arinya gati ginye,
7: anati le afri dobe lidaga grigi ya, vie da guda lumuti ligibu gien bungi yo. La diga lida gien grigi ya, o tida gien hanigi lafri da la gubri samino, agabara hani, salufri, afara hani, iweru hani, igaduwo, iere habuni, iyeni, maricha ragun la ibagari, gumugo, maraso lugo, anangu ni ungo, libido niga au, sumburi kate uribati le, tida gien hanigi grigi liabi, ligiate ya vieta da gudubali.
1: Abalidu Jesusu nyengien lobo agun tiru luma sidon. Aba lebelu runti don aba muna, ani mabuse runti yebelun la subudiruni ni aba. Gama lumu sinyati la ramu dagu. Frese frese, aba tagambu aba nguri luagu, tugu chun aba irahu gawagu to aba sifiri uribati. Aba tiabuin, aba tahu duragun ligibu ge Jesus. Uri tugu ya, mama huriyo, siru Felicia. Aba tamuri haluma Jesus lun la sagaruni sifiri uribati le tuwei tirahu. Aba lariangu Jesus tun.
7: Nuti nedera guninya numuti hahuri furumia. Mabuidi uti nutagida runu wa fein hawe isani gu lutisi guno hong only.
1: Aba tona buni tarinyaka.
12: Aha nabureme. Gama lumo ibini only. Ha labu gebanya dabula gayara tiginye. Haigiti dageti fefeinto. Hagua bon isaniko.
1: Aba tilarinya gun Jesus utun.
7: Adimure hadi bubuidu. Kayara halibidi. Kure hasi firi uriba titi dagi ya birag.
1: Tale tachini rumbay muna da. Aba tadari runu irahu gabanaru. Kure hasi firi uriba titi dagi. Aba lafri du Jesus lobo ginye tiru. Aba lasigrun sidon ginye. Luma lidange buri fulasu lani na Decapolis. Aba lachidu nuluagu lagunu Galilea. Nyei hanuga aba nguguri magamba titi dagada galereru. Aba hamuri haluma lun lichugu ni luha buluagu lun laraida guagdu. Aba ladinyu nu Jesusu nyei gien lau Hawaii grigi. Aba ladaru biya lirahu nyu luha bu larigiri gu. Aba lasu yaru. Aba lahuru duni nyei lau ariure. Aba laringi sielu. Aba laguaragun, aba larinyo.
7: Efata.
1: Mini lan lira, daraba. Aba ladararun larigarigu magamba dikiligia. Aba tahigi chulienye, nun ladimu rehabuidu. Aba larinyagu Jesusu honlu, mabahudagun hamani nikaun. Tatuma larinyagu honlu, mabahudagun hamani, ligiatuma habahudaguni. Aba tiburi, tawayidu haniki saragu, aba harinyamu.
13: Adliga lumuti sungati buidu. Garilu, la gamba gudinia, magamba ditinya. Adimure gudalanya, maria gaditinya.
5: San Marcos, capítulo 8.
1: Lida dan ligia, abay honda agusaragu grigia ani uati ni kata hamalun aigi. Aba laguaru Jesus hon lani disiplugu, aba larinya gun hon.
7: Gudeme tinya grigia hanu, la dega urwa we yu hau numa ya ani uwa li ni kata hama luhegi. Ahanya nona haagu yugu meigi ga, la daga ruba falalo hawago umada. La dega anyahi hata agie, lise ti nyenye lumuti hayabi.
1: Aba hauna bunilani disiplu gu harinye galung.
10: Ida lubati hega guduni waja alina fulaso mageira watile.
1: Aba lale gudunia Jesusu larinye gahong.
7: Atri yung fei huma.
1: Aba harinye gulung.
8: Sedu.
1: Aba lanyura gudunia grigye muarugu. Aba lanugunu sedu fein tugu ya luha burugu. Aba lichugu ete ingiru ni lugu ingiu. Aba laguba chagunu aba lichugu hong lani disiplu. Aba hafare nganu hada angrigye hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Udru hama, aba lichugun ete ingiruni hawagu, aba lafare inraguduni. Hauti ya sun hagi ya kimule, bungi da hagi ya sedu fania tau ife ito igiragubon. Hawara anyanu gadru milu. Aba launa hani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu uguni hama lani disiplugu, aba haudi uburugun dali manut. Aba hayabu ifari seogu, aba hagume serun asige ni haluma Jesusu. Lunti au chaguni aba hamuri ha lunu larufu tu aba milagru hon sielu aba lawara go Jesus weiri aba lariyagu
7: kasa wagu hamuri ha gurugi lani na dale milagru ni naru hau lagu marufu tu be la milagru hon
1: aba ligiru ni Jesus aba yaladi nuti du guni aba lidi loba furugu lagun bule hamuti disiplu go anugu aigini aba rugunyu ti feng hama ti na uguni. Aba leveri du niye Jesusu la rinye gahon.
7: Goni gi humati loi halebi ni fariseo guluma li lebi ni herodasi.
1: Aba harinye gu disipulu gu adangwa.
4: La dete mandu gu ma feng la rinye gu bayitara.
1: Aba lasugu diru ni Jesusu harita gu aba la rinye gu hon.
7: Kawagu harinye gu lagu mandu gu hama feng. Uwa gili gufuna da huma me feng huguya. Itra linye santitere hanigi. Marihi tun san lau hago, magambu tun san lau harige iruko. Marita gong hamali san, dale nafari habaron sengu fein hada sengu milu ugurin. Atri yon faniye tauti fein habudun.
1: Aba harinye gu.
10: Duhus.
7: Agye dale nafari habaron sedu fein hada gadiru milu. Atri yengi ya faniye bui habudun.
1: Aba harinye gu.
10: Sed.
1: Aba larinye gu hong.
7: Uwa meme gilisa kufuna da huma.
1: Lari igine, aba hachiluru beti saidon. Aba laniguni wa aba marihi tilun Jesus. Aba layumarugu lun lulaguru luagu. Aba lubaiti lari gudumi Jesus marihi tiligia. Aba laniguni baugu din loi flasu ligi. Aba lahuru dagu ariri luagu lagu. Aba lichuguni luha bu luagu. Aba lali gudumi ahen gayara halilubai larihi. Aba larihi, aba lariyengu.
10: Ariha no mute ugari, gamalumo, narihi ni akaiti di buwebe, ibagwe.
1: Aba elichu ni Jesusu luhabu, logu lagu, aba larihi ngirigi elikia, lau, koniki. Aba lareidagu, aba larihi ni sunkate furam. Aba launa hani Jesusu, aguyu, ariha nga inalu.
7: Ebelu rabati uburu mo, marinha gombei meluni abanyi.
1: Lari igie, aba lidi Jesusu, haulani disiplu gu, nito mbuyu, Nerohi inflasu le geyegu bwe lao uburugu sesarea le Filipu. Umada, aba lali gudu ninye lani disipulugu larinye gahon.
7: Katana san harinye gugurige?
1: Aba haunabu harinye ga lu.
10: Anyahin harinye gutinye luagu kuan lale abadi seihaboy buguye. Kibi di harinye ga luagu profeta ban Eliasi. Anyahin gini harinye gutinye luagu amula profeta buguye.
1: Aba larinye gunhon.
7: Anti huguye. Katana tilida harita gon.
1: Aba larinha gon fedu lulun.
8: Buguia Cristo bai.
1: Aba telarinha gon Jesus pão. Lumarinha gon hamani ni kaun. Aba lagume ser um Jesus warufu da hahon. Larinha.
7: Lonte na sofrer um sarago. Aule o guguri garo o arugute. Oiri bai hichu gon guguri. O oiri gutin lida hafinha huri o me beresen e nao. Itera lubaguinha. Houseru nina habuti go fadri go hamarufu da hatinha liluru do Moisés. Narinha hare hon, lagu nafaruwa balahi lagu bai, gama lumo, nasaru balida gen owe ni lagu lurunwa weyu.
1: Furangu ti larinha gunile hon, abati lanugu ni feduru Jesusu nyingi, abalagume serun adein halun. Abalagara ragun Jesusu, abalarinha wagun lani disipulu. aba lepe chuni fedro aba larinya gulu
7: disse ba noi mafia buguya masami na luti buke la sami na rubungi ba sami na ronke wogori
1: aba ti laguaru Jesus hon lani discipulu gu hama hibir grigia lu hayara fadulu aba larinya gun hon
7: le busenti la fala runina bulia ile katenye la barule luguruwa falalana la dega le abusen rute le sefuruni le bagare le feri di rubai ainti le e feri di rute le bagare ya ubo gunuege luma luege ugano lani na salbaruni la salbarubai kagi e hula lungu rige la ganyiruni sun ubo le feri di rome luane uo teni kata lani na ubo le le gayara ti lishi guni gurige luago te sefurun luane le anego ti busiga na nuago luma luago nereron hakibu gen gurige ya muwara tia anika figo tia ha na nego baginya busiga no lao au le wogori garo wergote dame le niya bisielu gen lao luweiri gon nugu chi hao angeli go ha sandu banyan.
5: San Marcos capítulo 9.
1: Ariña gatiginye Jesusu hon.
7: Ninaran hao la guanya hela hata ge haya banya weto maui banya dari hari ni la chulu no la ruwa habungi la ubafo
1: sisi we yulari ye aba la nugu ni Jesus Pedro Santiago luma kwa logo aba webu inyut aba la mu yadagu la ri hinye agibuki aba tamiri du la dagu ragu wairi titi haru dari lu uwa hama agrige ubowogo kayara ti hachibu ngamisa lu taharu du ita aba harini Elias luma Moises ayan haluma Jesus aba larinha gu Pedro lu Jesus
8: maestro lidada avanhala ya adiga ma urwa di basen aba bu aba lu Moises aba lu Elias
1: larinha gu bali lira ladiga hanufu de discipulu gu ani bidia ti lu Pedro kala larinha gu aba larari rundure lenye haboi aba ladura gu hao aba lagambu nwa aba umala le lida ge duro iligia le arinya gobei.
14: Alihani le isi ye boine, aduga humo ine lumboi bei.
1: Lida ora iligia, da le harihi bei, ge yegu unyei, marihi hanya amu unyei loe dige Jesus. Da le areire ina hama loe ge wibu, aba lere dun Jesus hawagu lungu, mabahu dagun hama ni le harihi bei, ni ka un, darime sara le lida ge uweni. Ligi ele wuguri garu wugut. Ligi harai dubali kata ile hadangwa. Alg daguro gutinya hamagwa. Kata inlafuna asa rubai lidage oveni. Abati halgu duni Jesusu harinya galun.
10: Kasa wagu harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi. Lwagu lunti laliabi Elias ifurumie. Lubaragi Eliabin le Kristu bai.
1: Aba launa bunia larinya ga hon.
7: Inaru ni le harinya gubiluagu Elias ibala nyubi furume ani laranse rubila sun kate. Kagi ya tarinya gubilereru bungi nuago awle uguri garo warguti. Ariya gatulagu na sufri rubala sarago ani mabahu duwa badina la. Nariya hane hon, luago nyubi halila Elias. Aba hadugu nigurige sun le habusen rubilao. Kei tarinya gu nilereru bungi luago itara lubala la susero dunlo.
1: Lari gien. Aba hagiri budun le nyengi habai hibiri disipulu gu. Aba harihi saragu grige geyegu hao. Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru du Moisesi asige ne hamu. Dale harihi bali Jesusu. Aba tawegi du hanigi lao harihi ni nyengi. Aba haiba agun abusura lu. Aba tilalugu du ninya larinya ga hon.
7: Kawagu hasige ne hama.
1: Aba lonabu, aba hadagen hanyiba. Aba larinya gu.
15: Maestro. Bihanero na nugu ipu, ani haba sifri uri batiluago, mereru ngutela. Nye ilu muti larga de sifri uri batiligia, lahu churu ni muarugu, aba lafuri ha hakoto limu lugi, aba lakuri ha lari, la debi ludiyati itara. Amuri ahad na hama bane disipu lugu, lu hasagro ni sifri uri batileluai, siyaha muti.
1: Aba lona bu Jesusu, aba larinyagu.
7: Gurigi mafiyana ditinya, atribuisa adalu nerederu ni huma, ida me lagumu cha mafia ni le hida bai baru me ira huli ge nyaho
1: aba hanu gu ni lu ta le lari ni bali sifri uri batili ge Jesusu aba lowe ha gudu ni ira huli ge aba le ko tu muaru gu aba lagara ba ha aba lafri ha akuto lili mulugugi aba lali gudu ni Jesusu luguchi aba lari ni gulu
7: atiri ta lau iter
1: aba lari ni gu luguchi
15: Lumagenyiro gili, Gibelu ya sul lahu churuni sifri uribat lige watu rugu oduno rugu la ebelu lafaru ni hilagu bai. Ahe lubai ti, anihe lubai ti gayara lubai batugu sumu kate. Budeme wa mabun idre go bawa.
1: Aba larinya gu Jesus lu.
7: Ka wagu barinya ga ahin gayara lubai. Son kate gayara te lulen afinye bai.
1: Aba lagua ragun lukushin irahu ligi.
15: Afinye tina. Idre go bana lutima lagongu dun afinye.
1: Ale larinya be Jesus logo fresa timaha lila hakibe dungrigia aba leden halu sifri uriba tiligia aba larinya
7: sifri magamba dite mania gati ania gati na bulu bafri don igre beira hile anime belo radigia ba lidon
1: aba lagua ragun sifi aba elowe hagduni ira huligia aba lafri don aba lere deru ira huligia kama hilal saragu hanya ria gutia logo hilala aba lari ku duni Jesus lo igen lupa bu aba linyuro guni aba lararam aba ti lebelu ru Jesus muna don aba hal ku duni lani disiplu gu danle habu goro ga nya luma aba harinya gu lu
11: kasa wa gu sinya wa bali sifri uri batelgi ya sagara
1: aba larinya gu on
7: lugundo libe sifri le lauru gu ni furi igi luma yundaru ni lu bungyo ga yara la lafuri don
1: dale houdi nyingi aba hasguru galilegi
11: mabusa eruti ti Jesusu lun la subdirunua halia en la dega la rufu de hala hon lani discipulo arinya ge nalgia luago le dere gerubala ligia le vuguri garo wargiti ha ha burugo vuguri uribati ani hafaru baila hilago bai aba mela lasaru lidage oveni luago lurua veyo
1: Uwati gufranda hamani le larinya gubuihon ani hanufu detinya luun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafar na umu muna da aba laligudani ya Jesus.
7: Kasa abuga uwago hadimure hadaibuga ina huma.
1: Aba herederun maninyu ladiga adimure henna hanya buga umada logo kala hada age wiri kutimawe. Aba tilanyuru Jesus aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadun aba larinya gubuihon.
7: Le abuse era utiligi la forumi eti lunti agomo hon ni la hada songo bay ani logi ele servi du hon songo bay
1: aba lanugun aba irahu aba lichuguni hamidangu aba lanuguni luha burugu aba laninya gun hon
7: gurugi ele resibi ruti aba irahu kele lida niri resibi lumutina ani mamorgi au le resibir resibi lumuti gi nungu chile ona habalina
1: aba larinya gun hualu
10: maestro Arihati wa aba uguri asaga hati sifiri guburi batinya lida biri. Kei mama la wamanyi aba weberi diruni lun madigun digia lani.
1: Aba laninya gun Jesus.
7: Meberi dire humai. Ladigu watini aba le digati milagro lida niri lula dimre ha uriba nuago. Le mama bay wagani wamagi enyeng. Ninaru hau. Lagu furumi gwarga na le ishi guti aba weberi duna hon lida niri ladiga lani gu huma Kristo. Libihu ba afayiru waha ubuiti. Furumi uwarugle afigo nguduti aba hada gen hai serigi nyabanya lida hafinya nuwago. Buiti mati hamuga lun la gurunu wa barana hon lau aba ome budubu lea muli gule guranyo luagu ligina sigu lau ladugu nikate ilira. Abu lafigo gudabuha bu guanarugu. Buiti mati hamuga lun bibu guni laduga buiti mati hamuga bidin siye lun laurugu aba uhabu. Sugu lau hamuga badaron lau biyangu bai buha bu mafi yogati, nyelu bai mawe hama hewere haigi bali hagu bu hilanya menye kushadiligi ya watu. Ahabu gine lafigo guta bugudi guanarugu, buiti mati hamuga gine lu bibu gini, ladiga buiti mati hamuga bebelurun sienlu lau aba ugudi, sugu lau badaron mafi yogati lau biyangu bai bugudi. Le nyelu bai mawe hama hewere menye kushadiligi ya watu. Ahabu gine lafigo guta bago, buiti mati lu basagaruni, Ladiga buiti mati hamuga bebelu lulidon laruwa inha bungi ya lau aba agu. Sigi lau hamuga badaron mafri ya wati lau biyangu bai bago lenye lubai mowin hama hebera menye kushadiligi ya watu. Ladiga, hoshua basungu lau watu gemeti. Buiti salu, gama lumu ahileferi dira lubaswa kabagi ya huu huu la. Memegera la lubaiti salu hida gayara lamuga haganon lida darangilo humagu.
5: San Marcos, capítulo 10.
1: Aba lafri du Jesusu, kafar na umu gine, Aba lidi lobo agun hudea luma logun obo le nyingi lobe la boche veju libidi duna horda. Aba ya honda ra gugrigi ya le nyingi lobe. Aba ya larufu taha hon kanya haligabri. Aba ti hayabu nhada ya fariseugu logun Jesusu. Aluga ouchaguni lao aligudini ahe mariba lobe ilun ligira gugugiri tuma lumari. Aba larinya gu Jesusu hon.
7: Kameha gya larinya gu bai Moisesi hon.
1: Aba harinya gun lu.
16: Harinya gati Moisesi logu gayara lati chugunu wa gara dalani na igira gunitu umari.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
7: Lichi kumbali Moisesi kumadi lira hon laduga tidere haniga. Ahi meha dan le ladunga bali bungi son kate. Uguri tuma uri ladaganya. Liga ligru bai lubai uguri lugu chin tuma lugu chun lulaga naunu wa tuma lumari. Aba meherederon kai aba anagugurigi. Mama anya lubai tibiyama aba anaganya. Ligi amon lubai lafari inaguni uguri le laundoro bai bongi.
1: Dan le muna da hama aba ya haligu dini disiplu gu loo kata ile. Aba larinya gu Jesusu hon.
7: Le igru tulumari aba lagamari doamo lagabara hanyon. Ahi gien tigiro uri tumari aba tagamari doamo tagabara hanyenginye.
1: Aba hana hagrigi ya irahu nyo lu Jesusu lu lagunu hawagu. Aba hagume sirun disiplu gu adenga hon ha ana habalini. Dan le larinya ni Jesusu magunda atilawo. Aba larinya gu hon.
7: Igre huma lu hayabi irahu nyo numo. Mamahara huma ladiga haitara manya ke irahu nyo. Hagi ya lila na banya alaroi habungi. Ninarun hao. Luago lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu. Sinyabi lebelu nun lidon laroi habungi.
1: Aba lanugu ni alaruna rugu. Aba labini runia lau lichugu ni luha buha wagu. Dan le lasigiru bali Jesusu luwe yesu. Aba liabi aba wuguri eiba gwe na lubaru. Aba lahu durogun ligibuge. Aba lalugu duni larinya galu.
15: Maestro buiti. Kasa kati buit lube na dugni luni bihni bagri magumu chagiti.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
7: Kawagu barinya gano buiti. Aba rinya buiti. Ungiyo. Subudi tigu madi bu. Magabara haba, mafar haba, miero haba, madimri haba iyeni luago ni aba. Meyeda banya gurigia inebe hama bagubri ubon.
1: Aba larinya gu uguri ligi.
15: Maestro, gufulit na lau sun le luma genyiru gidina.
1: Aba larinya guni Jesusu lau isiani aba larinya gun lu.
7: Aba kati mege bai lu badugani. Baiba, alura bai sun le bumu bai, aba me bichu ni le begi hongu demetiyo. Aba me bibini irisi ni siel. Lari gien biabi me, aba me bafala runina.
1: Na le lagambu bali uguri ligie kati ile, aba liru dagu. Aba lidi lau iru ni ladiga gibeti buga lirisi. Aba larinya Jesusu hawagu nsungu bai. Aba larinya gun hon lani disipulu.
7: La nare me san lene gun hebelu nun risi te lidon laru en habongio.
1: Aba tawiri dun haniki disipulu gun lau le larinya gun bai. Aba ya larinya gun hon.
7: Nirahin, lene gun san lebelu runu lidon laru en habongio. Mene gun timati lun aba kamaye lun lasugun lidange luhuyun aba agusa sugu lau lebelu run aba risi te lidon laru en habongio.
1: La hagambu bali kata ile. Aba tawiri duti mahanigi, aba halugu dagun hamagu.
4: Kaba tia salva.
1: Aba ti larinya guni ya Jesusu, larinya ga hon.
7: Sinyati ya salva rungurigi hongwa. Ahi mbongiyo, gaela ti la salva runinya laduga uwa ti ni kata lasi yano mbongiyo.
1: Aba ti larinya gun feduru.
8: Babureme, wakia igira wa malte sun meha levama bailuwa falarunibu.
1: Aba larinya gun Jesusu.
7: Ninarun hau. Lagu furmi warga na le igru tu loba, o la muleno, o libuganyano, o lituno, o luguchi, o lugucho, o liranginyo, o lufula su nuegine, o luegine la ugano le lani na salbaru ni. Le resi biruba sa weyasu sigu la uguen to lida ubole. Muna, amuleno, ibuganyano, ituno, uguchuro, isanigu, lumafulasu lau sun leiba honiwa, resibi ligia me ibagari magumu cha diti sielo. Saragu hanyi hafurumi ya tinyabanya wento hagia bagumu honi. Ani saragu hanyi hagumu honi banya hagia bafurumi ya tinyan.
1: Luagu nyanu yuma luun Jerusalem. Jesusu haba haba alani disiplu. Lau nyanu tuweri anigi. Ani hibiri grigi haa falarubalinya. Lau nyanu anufudu. Aba yeti ladinyuru Jesusu au lani duu su disipulugu awoi hibiri grigi aba lagume serun arinya gaile lumbe la susere du lum aba larinya gun hon
7: ke lau bai hari hei wa muderi ya lon Jerusalem le nyemba lu bai ne dere geruwa au le ugur geru wergeti hon habu te go hafadiri un kuri yo luma hon aruda tinha le luru du Moises alu bai hasia dormina lu nove aba me hetere geru nina hon ha mama bai huri yo lon hehera han nau apoi chubadina asura gubadina aba me hafaron na hilago bai lago me luru aveju aba me nasaron lida gen oveni
1: aba ti haya bu Santiago luma hua aliran ni sebe deo aba harinya gulun Jesus
10: maestro bu senti wa lumba digan aba fulese iwon
1: aba ti larinya gun hon
7: kagi habu senro bai luna digan ni hon
1: aba harinya gun lun
10: lun dame la barueha lausun bueirigun lun banyura gudaniwa aba luegen bombere aba luegen bubona
1: aba larinya gu Jesus hon
7: Evite te honka lan hamuri habai. Gaera bifu nage hatu ni uni engifi tere lube natu ni. O diha batise iron lau batise ilen lube ni bihini.
1: Aba haunabun harinyag.
10: Gaera wabai.
1: Aba larinyagun hon.
7: Lonti hatu ni uni engifi tere lube natu ni. Batise wahugia me lau batise ilen lube ni bihini. Ahen lunha nyuro aba luege nowere. Aba luege nubona. Mama au lube nishuguni. Lichugu bahon ha ubabanya laransere bongio.
1: La lehagambu bali hahibiri disi disipulugu, aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba laguwaru Jesusu hon sunkubwe lubadun aba larinyagun hon.
7: Ke hasubu dirun, haguma dihabanya hada ha mama banya huriyo, aruhu da watin hongu wakama hamuga haburi ya lila na fulasu ligie. Hati uina mubanya hada, aruhu da hamuti habafu, ahin hida, mama luba. Le abun seri tu luweiri gu lan hida, lun ti le servi dunia hibiri. Furumi wari gu hida gien le abun seri tu luligia bala furumi ati, lun ti idamu ni lan hon hibiri. Itara kei mama lan niabia au le wugiri garo warguti, lun ne servi duniwa, niabia lun ne servi dun luma lun nishiguni ni bagari le begi me hasalbarun saragu gurigia.
1: Aba ti hachilurun heriko, dan le afrideina lan Jesusu lida ge flasu ligia hao, Lani disipulugu ama saragu grigia. Nyinyi aba marihi tigiriti bari timeo. Lira timeo. Nyu laru uma amuria. Dan le lagambu boi luagu jarafa lila Jesusu le Nazaretina. Aba lagume seru marihi tiligia aguara. Larinyak.
17: Jesusu, ladega wagu Davidi, gudeme nabu.
1: Saragu hanya adainha tiyan lun, lun lamanichu. Ligia tuma laguara gu.
17: Le duga wagu David, gudeme nabun.
1: Aba larara magun Jesusu, aba larinya gu.
7: Wahuma lun, lun liyabi no.
1: Aba haguwa run lun marihin tiligia, aba harinya gu lun.
4: Ragi baguras, saraba, laguwa haya bu.
1: Aba lachiru nulidu, aba lachubaru, aba layara fadun lun Jesusu. Aba lalik duni Jesusu larinya galun.
7: Kaba bu sarubay na duga bun.
1: Aba lona bu marihin tiligia larinya.
17: Moisturu, agu yo wagi da boi narihin no.
1: Aba larinya gun Jesusu lun.
7: Gayara tibidin, arita wadibu, laduga finya dibu no agu.
1: Leda oura ligia, aba gayara lan larihin marihin tiligi. Aba lidin larigi Jesusu.
5: San Marcos, capítulo 11.
1: Dale yarafanya luboi lun Jerusalén. Aba hachilirun ligibuge flasubori le beti fahe, luma betani. Le una bubaye libidi wibu olivu. Aba larinya gu Jesusu hon bia hada ange lani disipulugu.
7: Eba li dan lirere audu le wagibu ginye bay. Tamele hachilirun nye, adari ruba aba burigu guranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afaraga deyme, aba mehanugu ni nyahon. Ahon aligudu wakala wago hadugi le, Haria gamia lwagu buse lani Jesusu, lwagu lagu jikudubi lan furesa.
1: Aba haudi, aba hadari iruni burigi ligia granyu lubadu aba mbena, bau gudi luwe imu, aba hafara gaduni. Aba harinyagu, hada ge hanyi banya ima darugu hon.
10: Ka hadigubay, ka me hafara gadai burigile.
1: aba hau na bunia kailarinya gu Jesusu hong. Aba higiru niya lung hau din lao. Aba hanugu ni burigu lung Jesusu. Aba hichugu nuhadu logu burigu ligi. Aba lawairu ni Jesusu. Saragu hanya atuleru tu hadu uma darugu. Hibiri aba hachu hantilingu wewe. Aba hachaka hani logu uma luba lasugu ni Jesusu ligi bogu gini. Haubaru banya hama haa arigi banya aba hagume seru aguara.
18: Wairigu ni lubungiu. Biniwa ti wagiri le nyimbi bi li daliri wabule me bungiu. Biniwa ti aruwe hene le nyimbi bi le lumbo itarala keisi meha laruwe hawagu chi Davidi. Wairigu ni lubungiu li dalinyo aga isielu.
1: Larigye aba le belurun Jesusu Jerusalem. Beluligira templu rugun. Larigye larihini Jesusu sunkate aba lidi Betanion hao duu su disipulu gu ladiga taru halilan. Laruga dan le hafuri dumbo Betanie gye aba la lama chun Jesus. Dise ginya aba harihi aba titibu igu gabanat. Aba lidi ariha ahi gini tubay. Kama lumo, kubana rigunye ladari ratuago, ladiga mama gililan lidani tagindu. Aba tilarinya gu Jesus utun titibu igu ligi.
7: Maginda digi aba.
1: Aba hagambu ni lani disipulu. Damba iti hachilurun Jerusalem, aba lebelurun Jesusu templurugun. Aba labuka gumi haa lugur habanya hama haa adanyi habanya nye. Aba lagara bahani hadabula haa asansi habanya sainsu hungrigia. Luma hala haa alugur habanya unu. Migiru tiha lum hasigiru ngrigia templurugunye lao anugu. Aba lariyangun lida larufu dhaha hong.
7: Larinha hare bungi utida lenenu. Luba na afure iduni ligi abatiri nuba hon son neshani ayin huguya baru umaru kei haba hiverutia.
1: Aba hagambu habu tigu fadiri guhama arufu datin liluru du Moisesi logu le larinya gubay. Aba hagume seron alu haida luba lan hafaru ni hila gubay. Ladiga hanufu detinya luwe. Lugundu sungrigia weiritu haniki laule larufu dahabay. Dan le lagunye dunbay aba lafri dun Jesusu fulasuru guginyo. Laruga binafi, aba lasugun Jesusu hama duu sulani disipulugun, lida agien meme ima ligi. Aba harihinu titibu igu logu seha lan luma gien tilagu. Aba larita gufeduru logu bugale asusere duboi, aba lariyangun lun Jesusu.
8: Maestru, ariha bantu titibu igu to biena gu bugunyari seha.
1: Aba lariyangun Jesusu hon sunguboi.
7: Afinha huma logu bungiyo, ninarun hau, Lago furume warga la le arinya gu te lun wubu le gidaba yagin dabuba barana hon. Ahi uwa lube li logu an afia ni tida la negi ani afia ligia lago lagunfliru ba la le larinya gu bay itara loba. Ligia narinya gu bay hon lago son la le hamuri haluma bungio ahi afia hu bay lago resibi humali la itara loba. Tame le hafuri ye dunya la ahi anihin lube la diga aba grigi hon le misyati hon Ferudna huma ilugin ferudna lanu hugu chi bungyo le sielu bay. Ahin uwa ferudna huma, uwe baygin ye ferudna lani hugu chi bungyo le sielu bay hifigon.
1: Aba hagiri budun Jerusalem. Dan le aibu gina luboy Jesus templu rugu. Aba hayabu inhabu tigu fadirigu arufu datin liluru du Moises. Ama amu wuguri ha weiri gutinya lida hafinye huriyo. Aba haligu duni arinya galu.
17: Ka ubafu badagu isun le. Okai chu boy uba fubulu badagni
1: aba lona bunia Jesusu ariya gaina ligia hon
7: nala gudanda ginia abakate aha na hona ba ne go be hu kala au ubafu na dugi burikate ile kauno habali huan abati se bungio odi wuguni
1: aba hagume seru adimoreha amagu aba harinya gu
7: aha waniya ga logo bungi la ona habali lariya go mo kala wago mafinya obailu huan Aha waniaga, lagu hauna hala wugunia, kugiabu guwagi.
1: Luhamuga, hauna bungitara, anufu detinya hawai grigia, ladiga subuti hamani sungrigia logu profeta la huwa. Aba ati hariyangu lung Jesus.
7: Ibidi ya tiwon.
1: Aba ati gien laniyangu Jesusu hon.
7: Maniyangu nubegi ye hon kala au gubafu na duke kate ile.
5: San Marcos, capítulo 12.
1: Aba te lagume serun Jesusu adimure ha hongrigia hanyi banya lau hempulu aba lariña gun hon.
7: nyenye me haba wuguri abu na gutitidi bu bebe ili shari rugo. Aba la yara gong lao. Adika ligia aba age dino lularibi cha wakon tira bebe lidon tuma aba muna lu oni giheti. Aba laha yahani ili shari hauna dagmi itinye. Aba lidi ga woyason. Dale la chilu rubi dan lu aluba hani. Aba lona ha aba lumuson amuri he lufara hama gien na dagmi itinye. Aba riga harga dini musu ligia aba habole seroni. Aba hauna hani lari gong michu tia ni katalon. Aba yelona halaburi mechari aba nyamusu. Aba hachamura gong dubu luagu. Bogu wa hamei lichigu anaba hamei. Aba yelona halaburi meichari aba ya. Aba hafaru ni hilagu bay. Lari gien aba lona hasaragu. Ulese hamanya hibiri afara wa hibiri hilagu bay. Ani watibu ga aba lulona hani. Aba lirao hinsiati lon. Lagumu hong ora aba lona hani. Aba larita kong lagu inebe bela hong la diga lirao la. Aba harinya kong na dagme itinya hamakua. Ani halayan lube libi ni alaga. Wa afara li hilagu bay. Wagia lamu ga labuni ya sunkate. Aba tiharag duni. Aba hafaru ni hilagu bay. Aba hasagaru ni lida gian fulasu ligia.
1: Aba ti lalig da haan Jesus.
7: Kaba ti la diga labure me ichari. Liabi ba. Aba me lafara kong niya na dagme itinya hilagu bay. Aba me lichigu ni ichari hong amu. Malinha humagilisa letarinha ubelereno bungiu. Dubuleme ya auboi mebere sen hama abu na gutinha. Ligia li dubule tima tima ati. Abure me adegu bali kate ile. Ani weiri tu wanigi lau.
1: Aba habuse runu yebe hadaru ni Jesusu. La dega hasubu diru ni luogu hawagu laa la yusuro hempulu le. Kai hanufu debe hawa igrigie. Aba higiru ni lungwa aba hodi. Lari igie. Aba hauna honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi. Lumu Jesusu lun harinya gudini somu kate le gayara ati hichu gu liduru ulao. Aba hayabui, aba harinya gu lun.
16: Maestro, subudi wa muti logo harinya gabani inarini manufu de galoi ni aba ladiga ni kata la luweri gu grigie bun. Ani barufu dahani lemeri bungi lo inarini harinya gaba aba kate won. Buiti za lula faye hon sensu lu waruwe tele Roma na oni mabuidu.
1: Subuti ilumute Yesusu logo binya wala hagipa. Aba larinya gunhon.
7: Kame sahicha hasadara no ba. Baruhu maaba lida ke sensu ligia no ariha namuge.
1: Aba hanugu ni ilu. Taanle larihi ni aba laligu duninyo.
7: Kagia iyawa luma iri le luagu bay.
1: Aba harinya gun lu.
16: Liyawa luma liri uruwe romani.
1: Aba larinya gunhon.
7: Ruhu maitilani uruwe lu uruwe. Ruhu meme lani bungi lo bungi yo.
1: Aba tawari idu haniji lao ligaburi launabuni. Aba haudi infiu sadu seo gu arihi Jesusu. Afinya tianti sadu seo gu logu ua laa asaru ni lidange oweni. Aba lubayuti arinya gu lu.
10: Maisturu, aburu hati meha Moisesi won luagu ahen la owe aba wuguri le maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gula libuganya le owebe. Nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumi eti aba lamare idun aba lowe marahunyuga. Le habia man aba lamare idu tu mawuri to buga lumari libuganya aba ginyen lowe marahunyuga. Ligie me mesusera da luma le horua. Mari itinya sed gubay hagia tuma uwa tini aba garauti tau. Lagumu hon aura, aba gine towe wuri tuguya. Aniha le wagubay waligdaha. Dangme le hasarun hilanya, lidage oweni lunya gabagari hama. Kabage umari wuri tuguya hadange, sedu ibirigu ha, larige marie hama sun hagia tuma.
1: Aba laniya gu Jesusu hon.
7: Le watun ladiga le bidye tauti le renu bungi hon, ni luaguti lubafu bungi. Dame le hasarun hilanya lunya habagari don, amu halime habagari. Mamari do haba, michu kwa hamanya me hasani gulo marie keisi mamari do hama angeli gusielo. Ahinti luagu saraha mahilanya lunya habagari do, malinga humagiru san liluru do Moisesi luagu ledumre habungi ulu lidagin aba bubu goti durungu umuti, larin hanre lun. Au lubungi te boya aburamu, lubungi te Isaku, lubungi te Jacobo. Ani mama habungi te hilagwa nyabungi yu, habungi te mima aginye, yetaralinya lubaiti huguya weiriti habuli idagun.
1: Nyenye aba hada angi arufu dantia liluru du Moisesi le agambu balien hadimureha. kaiti subudi lani logo au nabalani Jesus buidu abalia bui lubarun abalal guduni larinya galu
4: kate salida galilu do bogi weiri gutimabe
1: abalarinya gun Jesus lu
7: ani hale weiri gutimabe agamba humana huguya Israelen wabure me bungiu ligeri gunyin abure me hinsi la lubaiti babure me lebu bungi te bon tau sumba nigi tau sumbuani lau sumbi samina lau sumbere ligia komadi le weiri gutimabe ani lele bia malida weiri guni le nega le furumieti hinsi la
19: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
7: Uva te amo, Gumar.

0: Timete ya hanura halwagu wubu. Grige ha bogu di banya, mebelu rahamati ya muna donga sagara ni kata. Ha arabu banya, magiribu da hama agu yu ni anugu ha dauragu. Fugiabu gu me urinya ha dagayna teli don wei ligia ha mahagarahi nyitinya ha guraginya. Amuri ha huma luma bungiyo, luma malagu nuburu gu la susara da sunle. Ladiga lidani bai asufri ni kele masusara dugi li luma gen ladiga ni bungiyo obou. Masusa no tutiki ya limegiye, larigiye. Ahi hamuga madura go lame hapure me bungi yo dan ligia. Uwa bai hamuga ni aba esefuruti. Gama lumon, la dura go bai luago linsi ya bohon lani go hanua dira lanya banya. Ahi ti aria wago wa hon, aria huma aniha Kristu bai, o aningi ta, mafinya na huma, la diga hayabi bai yeha ti aria ga hawa go lago Kristu lan hagia. Hibri, aria ga hagia me luago profeta go hama. Ani haya ni me, hadiga basai ni luma milagro lu haya dagunia ibi ni hanua diralanya banya bungi yu ahi ngayara. Aransi nyo huma, ani aga nali hon lubara magiyo. Lido meweyu ligia, lari gie me asufiru ni ligia, aba me laburi gadun weyu maruni halime hati. Eigwa duba warugu masielu gie, aba me latada garun sun sielu, aba meti nari hinua, aule uviri garu warguti, ni abili da duweri lau onwebu ubafu luma uweirigu ni. Aba menona hania angelu go ondani ya sonha na nuwa dirubanya lidange gadiru larige ubou luma kia lidisi age ubou dari lumu lidisi age sielu. Ufuna ta humi himplu le togu titidibu igu. Dale nyugi litilimu aba labouchi utubana. Aba tihasubu diruni lagu anite li la lidani lubacho go. Itara meme, damegien harini sumburi kati le subudi humi la ujarafa li la niabi. Ni naran hau. La ula susa du balan sun le lubare gen hongwe gong gurigi e halani na dan le. La sigri ba sielo luma ubou. Ahin nerero, merede bay magun flerunga. Ahin ti weju luma oure len lubi la susa du sun kate le. Ibidin ti ni kan on, ni hon lani bungi o angeli go ha sielo banya. Ni lun lirau, bungi rugunye le ukuti le asubu direi. Lunti lubay ti aranse nyo huma, akago duanyo, afuri da lun bungi yo. La daga ibidnye ti hon ida mela la chilira aura ligie. Itra luba kei aba uguri le nyudu bai luagu aba weya su disiti. Lubara gen lafuri don lubi nye gen, aba lichi guni sun kate haa burungu lumusu niya ani ru ligie ya hawadi gumari. Arinya ga ligie lule luagu bai bena lun lau nigiron. Agago duwa nyo huma lubai ti, la daga ibidnye ti hon kaba lan aura nagiri buda. Ahin gunyo ba lubai lumon ari bubala. O luba la laruga o binafi la. Nyubi idugu niye sodni, nadari ra ume arumuga. Le nanyangu bayi hon ariyaga numuti hon sungu bayi, agagu duwa nyuhuma.
1: San Marcos, capítulo 14.
2: Bia riga liweyu luba alweyiru esefurini. Lidangie fedu le nyi lubayi taiguwa feinto magana bolebin. Abati halu ha habuti gufadirigu hama arufu daten liluru du Moisesi. Ida luba la harigudu ni Jesusu, luu ejera waguni luhafaru ni hilago bai. Aba harinyagu.
3: Maharigudu wumaili da fedu, loi hafudu girigi.
2: Betani enyin Jesusu lubia Simon le meha gawagu bai lepura. Dati le nyu liya luba iluagu dabula. Aba tiabi aba uri lao aba budeni, buin lao ibinyi le hemet, le seruti. Aba tadara uni budeni, aba teseru ni ibinyi labulugu Jesusu. Aba haganyo dun hadanya, anyin banya aba harinya gun hamago
4: kame sale feri diru ibi hemeti le gayara ti hamuga gula lu guru lu agu sara gu sinsu lu hidera gu gu demeti
2: aba hebe tu aba larinya gu Jesus
0: igir homon kawa u hanya wari hatu aba kate buite le tadugo bainu so ada anyin banya lagu demeti homa lu hidera gu niya dale abusero ahi au mama basuma ada humana. Adiga tali uri toleti yarabai, hurugwaru ibinyi luagu nugubu luba nabu na hon. Ani ninari hau luagu lidan la furumi ya waru kufulasu lidan sumu bau, lenye lumuti la purichi hawa uganu le lani na salbaro ni, la bahu da wagu baginye le tadugubu iwuri to lun larita wagu tuwagu.
2: Abatilidi hudasi iskariote, le aba hada agen duusu lani Jesusu disipulugu, adimure hama habuti ufadiri gulun, la dugu daradu hama luledere geruni Jesus hon. Dale hagambu bali, aba hagun daragun, aba harinyagun, lo logo hitu bala sain sulun aba la gumese ro huda si alu ha ida lu bala le dere geruni Jesus on e frumi et veyu lida fedu le nyin lu boi teigo feinto magana to lebini veyeru la faru mudun le lanina lu eyuru ese frumi aba halu gudini discipulu go Jesus
5: halia sababu sere lu boi diarensere va barwa Luwegine egini le lanina luwei de sefuruni
2: abalona habia hada gelani discipulu go abalarinya go hon lubaregi haudi
0: hey ba uburugo hadono go baluma aba uguri nye tau aba dina laudun hidi melarigi le meti nye lumuti le belura aba meharinya go nota bure memuna darin hare maestro agone geru mutolu bo nye la leigi egini lanina luwei re sefuruni haulani discipulu Aba melaruvu don aba rumo weiritu hon, togin wamuna to aranse nyutinya, aba mete haranseroni egini waba nyen.
2: Aba hafri don disipulugu, da hachini rumbay uburugu, aba hadari runi sungu bay kaye lariyangu Jesusu hon. Aba haranseroni egini lanina lueyiru esefuruni nyen. Dan le lagunye du bay, aba lachini run Jesusu hao du su disipulu. Dan tile, luagu yanu lubay dabula, eiga, Aba larinya go hon.
0: Ninaru hau. Lagula lunguru badina la aba hidagi. Aba le egi bainoma.
2: Aba hiru dagu. Aba hagume seru alg daguwe. Aba harinya.
5: Au funa san.
2: Aba larinya go Jesusu hon.
0: Aba hidagi du sugu bai. Le ederu tu leiga feinoma lida asiedu. Nidi lubai ti. Au le uguri garo uruguti. Laule tenye kubilere rubungi yinu awu. Gama lomu, fugiabu tielea lugri tina, buiti mati hamuga lugu wagiri ligia, lumagre honi wagube ila.
2: Tanle, anyaha lubaiga, aba lanugunu Jesusu feyin luha burugu, aba letengiru ni buingi utuago. Lari igien, laguba chagunu, aba lichugunu honu arinyagai.
0: Houhuma, nugu bule.
2: Lari gen abalanuga abaveru tau diwen luhaburu. Lari gen leteni guni buingi utuago abalichu gunu hon. Aba hatu sunhagia hidage diwen tuguya. Aba larinya gun hon.
0: Nitale, le nani na iseri darado. Legen awiruwa bui hawago sarago. Nidarun hao, lagu matu digia nala diwen Darime weile lube natu no iseri tuuyeri diwen lida la ruwe ha bungi yu sielo.
2: Lasuru heremu ha uremu lubungi yu, aba haudin logu wibu le giri boi olivu. Aba tilaniya gu Jesusu hon.
0: Sun huguya hanura haba. Igre humana me arie bule, la digatariya harelere rubungi yu. Nafaru boi hauniru mudun hilagu boi, aba me herederu mudun chagago. Lari gie me nasaron lidagi oweni, niti bagali lea hubaragi.
2: Aba ati larinya gu feduru lu.
5: Gayara ti higiru ni busunha, ahin au, migiru nubadibu.
2: Aba larinya gu Jesusu lu.
0: Ninaru bau, ari bumeme le, lubaraga la yugura hagayu pia wei aso, uru walime wei aso beyeta gunao.
2: Aba larinya gu.
5: Ni ahin lulu bay no me buma, me ye da gumba dina bau.
2: Ligie meme ginye harinya ga sungu bay. Aba te hachilurun lidon aba flasu giriti, hetu samani, aba larinya gu Jesusu hon lani disipulu.
0: Nuruhu maya, neibuga afuri de lubungi.
2: Aba lanugu niya feduru Santiago luma huwa luma huwa, aba ladiheru du larita gu sarago. Sandi ligia aba igarigu, wairiti tida lanigi. Aba lariyangu.
0: Sanditi na aba iru ni wiriti lelani no owe ni tida anuani. Raide ihuma ya, anigagagu duwa ihuma.
2: Aba tilidin Jesusu, luboru ogon memeru, aba labulu chagumuwa rugun, aba lamuri haluma buingiyo ahingayara luboe, masufuri runlani le lumboe la susere dulun lida ora ligi. Aba lariyangu lida lafuri edun.
0: Bungi baba, Gaira bumuti sun kate Sefu bano lwe unii gifitile Gama lumo Mama la keina busero Keila papusero
2: Aba lidi Aba ladari runia disipulugu arumu Aba larinyagun lumfedu
0: Simon, barumu kunyasa. Siati sabu ga beredero ni aba ora kagu duwanyo. Aga gu duwanyo huma. Afuri de huguye me loi hei guwa don lidon ocha wagune. Inari ni luago aransi nyo la sefere. Ahi ugu po. Debilite.
2: Aba ya lidi afuri da lubu ingyo. Arinya ga ina meme lei dimure lei larinya guba ifurumi. Dan ya lagiri budu. Aba ya ladari yonia arumuga. Ladiga luwari lidabu hagu. Ibidi ya tihon gabala au na bagalelun. Aba lidi liru awe yasu aba larinya gu hon.
0: Harumu gunya meme sa emera wahuguya. Buidiru gali, shiluhali aura luna derege runwa aule wugur garu warugati aha burgun ka figu ti. Sarahuma, keimon, anite lele lube ile derege runina.
2: Nyengi lihesisu adimureha, ligia la chilu runhuda sile aba hada agen duusu disipluku. Liabu ihau saragu grigia, tau efeng luma vive. Hauna hahabu tigufadrigu, arugu datia niluru du monsesi, hama amu wugurien weidu kutia lida hafunye huria. Ariya gali tibuga huda sifon ita.
4: Le wugiri le na churu, ligia. Awa mehari kuduni, awa mehanidini.
2: Itara linya lubayiti, dan le lachini ruboyi, aba la yara fadun huda silu hususu, aba la rinya gulu.
4: Maestro.
2: Aba la churu ni. Aba hari kuduni hususu, aba hanigini adoyu. Kama lumu, aba lalu kuchunu aba hadage, anyebe elefente, aba libu guni aba lariga ilu musu fadri le inyu kumabe. Aba tilarinya ku Jesusu hongirigi ya hagi.
0: Kawawu hiabi tau efen luma webe lunha nugini na adara kama hamuga hiwerutini. Sabi nyaha weyu huma na templu ruwarufu da hahon madal hamutini. Kama lumo la suserdupe ile luta gunflirun lereru bongi.
2: Aba ti higiru ni sun disipulu ku Jesusu labuwa aba hanuraha. Nyenye aba nibuwe nti afala uruti Jesusu. Darugu laugua, tarugu aba nsidi, aba harigudini. Gama lumu, aba lesefuru hawoi, aba laiba agusurusu igira sidi. Aba hanuguni Jesusu, ligibu giyon fadiri le inyu timabwe. Aba hondara gusun habu tiku fadirigu. Hama arufu da hatinya liluru du Moisesi. Hama amu wugiri ya haa wairigutinya lida hafinye huriyo. Aba ti la falaru ni Fedru Jesusu disegi, chilu tubururugun luba fadri le inyu tumabwe. Aba lerederu nyu hama unigiri tunyu tempulu, abacharagwa larugurugu watu. Halu hati habu tiku fadri guluma sun linyu aga lurudu lidurun Jesusu, lugayara aba ilan hasieduru ni lumu lafaruno hilagubwe. Kama lumu madari tia lidurun. Saragu haya yebe adimur hatia yeni, luagu. Mura dutia laule harinyagubwe. Nyenye nujee tinyu asa rutinya arinyaga.
4: Agamba tuwa larinyago, nagirisha gumbo templu to, toha digu mwugani. Aba menarana magudu, aba templu lida iru weyu, to mama hadiga wugani.
2: Ni itara, muwara dunti ya laule harinyago be. Aba ati lasa arumfadirele inyu tumabu ihada agen sunhagia, aba larinyago lun Jesus.
5: Muna butibusa ni ikata, idali asa len harinyago beibuago.
2: Aba lerederun Jesusu maninyo, mouna buga ni kata. Aba elaligu dini fadiri inyo tumati.
5: Bugie sa Kristu baile lirubungi yu, lelubu ila salbaru niya grigi alida age hafigo?
2: Aba larinya gun Jesusu lun.
0: Aha, au. Ani huguya, arihubadina aule wuguri garu waruguti, nyuluwege longwe ni sunti kabafu, ariha humime niyabi lida duweri siyalu gini.
2: Aba ati leheri itagunu fadiri inyu tumati la dagragu leli ganyo, aba larinyagu.
5: Kamu wabuse rubui, lulichu gofelo agu gweto. Agambo humuti lanabagu nibungi yu, laulerenu, idalien harihi lulido.
2: Aba habutu hasungu bailu lafarunu wa hilagu. Aba aburiti hagume saruhibiri asure guwe. Atoguragu alau ligibu, abule serehi, harinyagati.
6: Harinyaga baige kala agayo haboibu agu.
2: Aba aburi hagayo wa sudara ligibu wagu. Nyenye Fedru bururugu, ligia tiabu ya aba lumusu mfadri le inyu tumabwe. La letarihi bali abacharago la rigurugu watu, aba tariye guni, aba tariye gulu.
7: Maluma ya dibu giembu ga Jesusu le Nazaretuna.
2: Aba leye edagu Fedru lariyangu.
5: Ibidi ya tigrigi ligeno, ibidi ya gubaiti no kalawagu badimereha.
2: aba la dire ru lida ke fla su leñi luboy la bachara walu la yara fadulu lu benere barier aba te la yuguru ha aba gayu aba ya tarihi ni musu tuguya aba tarinya gu on anyi mbany
7: aba gete hada ge lani gu hesusu le
2: aba le yedogu murusu ora lari ge aba ya hariya gu anyi banyalu fedru
8: inaru ni duya ba hada ge Tetapi dah lilin labu gaya. Itar lini badi murah kehak gaya.
2: Aba lagu meserum federu inya ragua luma afinur.
5: Ibi di antigiri ke laguago behadi murahanu.
2: Lida aura ligia. Aba layuguru hagayo logu libia mawiyas. Aba tilarita gu federu logu le larinya gu boi buga Yesus lun.
0: Lubara gian layuguru hagayo biya mawiyaso. Beye dagu banau urwa mawiyaso.
5: Danti le larita gun loagun, aba la yahun.
1: San Marcos, capítulo 15.
2: La ruga binafi, aba honda lagu, habu tigu fadri gu hama arufu tahatien liluru du Moisesi. Hama amu uguri en ha weiri gu tien lida hafinya hurillo, luma sun hibiri linyu hagi liluru du, ariha gaba lan hadiga lun hasiediru ni Jesus. Aba hanugu ni, girago aba hetere garuni lun Pilato. Aba lalik dini Pilato Jesus larinya galun.
9: Ubuya saharu etapai huriu.
2: Aba launa bun Jesus larinya.
0: Ubuya guana rugu larinya kubali.
2: Aba bureli cugun habu tifadiri gusara guliduru. Aba itilalik dini Pilato aba larinya galun.
9: Mona buti gusani kata. Adi habat ni la biduru icuguti.
2: Mona bu memeti Jesus ni kata. Aba tawiri dun laniki Pilato laulira. Hejo ti Pilato igira gda aba adoruti sagu fedu lelwe yure sefuruni. Le hamuri hagri ge hada gen adoruti. Yinyi ti aba adoruti giri ti barawasi. Uwara hama amu ha afara habanyi giri ge ilagubwe lida inyura guni lua gungumadi. Aba ti hajabu giri ge aba harinya gulu Pilato lu ladugu kanya haladugu. Aba lalugu duni.
9: Usea tis saluni gira gudni haru ite huriyu.
2: Larinya kubali Pilato lira, ladiga subuti lani logo, ladiga lan gimugo edere gei habu tifadiri. Kuriga ta hamanya habu tifadiri kugrigia, harinya gahon, nu hamuri halun ligira wagitu na barawas. Aba ati larinya kum Pilato.
9: Pati habu sarube na tugu laule wago bae harinya gaharu ite huri.
2: Aba haguwa ragu.
10: Dago bae lwagu guru. Dago bae lwagu guru. Dago bae lwagu guru. Dago bae.
2: Aba larinya gu Pilato hon.
9: Katu huri batu ladugu do.
2: Aba ya haguwa ragu.
10: Dago bae lwagu guru. Dago bae lwagu guru. Dago bae lwagu guru. Dago bae.
2: Kaiti businya la Pilato lerede rumpuidu hama grigia. Aba ligira gudini barawasi. Lari jeti launa ha aboyche Jesus. Aba letere geruni lulatara wagun logu guru. Aba ti hanugu ni sudara lidun kudururu luma uruwe. Aba hondaru niwa sun sudara. Aba hadugra guwagu dini tau aba dugu funatu. Aba hadugu ni aba rigi lao ki hili. Aba hitu dini labulu. Aba hagume seru aguara halun harinya.
10: Gapagari la haruwe te huriyu.
2: Aba ihagayo ha labulu gun lao aba wewe. Aba haswe raguni. Aba hahuduragun abusura lun. Lari gine, heher halau itara. Aba haraga chuno dago funatu to, hadauru bon luago. Aba hadauru nu ladauragun luago. Aba hasagaruni lun hadaraguni luago guru. Yenye aba uguri sirene na giri tisimon. Lugu cha Alejandro lumarufu. Yebu nye arabu gine. Tanle lasugri ube nye gine. Aba hafosuru ni lungu lanugu ni luguru wa Jesus. Aba hanugu ki Jesus ulidong aba fulasu giri ti golu gota. Mini la lira lubara labu ukubu. Aba hichubu diwen imigi sinyo lao mira lungu. Kama lumu matu lumutu. Aba tihadara guni logu guruwa. Aba haure runsudara ubunuru ni luharihi gaba lan hadagin eredera tau ladawira. Ladawiru nefu binafu inhadara guni Jesus logu guruwa. Aba laburu dunua lidunu unyei.
9: Haruwe ite huriyu.
2: Dago tiengi ya binyan hiveru tiyan logu guruwa uwaraluma. Aba luwege lomere abra luigi bagna dan le buriti hasu gringrigia aba hani hani hachigu lao aba anabuni harinya
11: bugelerinha gbe logo fui bom mela templo aba yelame barara magdunu lida urwo veio sefu goba bungwa rariba luigi guru
2: aba ginye hera ha habu tiku fadri gu hama arufu da dun de duro do moises lao aba harinha gu hama
12: sefu tiamo Anisinyati le sefu regolungu. Rarila Kristu, aruwe ite Israelina, luegye guru wa gueto wagibugi, afinye wa mamu galuagi.
2: Anaba hamuti ginye haa, dawa gubanya logu guru wa uwa raluma. Amidirugu, haba laburi gadun subo, dari ladaru uru wa rabon weju. Ligye laguara kwa Jesusu lariyaka.
13: Eloi, Eloi, lama sabatani.
2: Mini la lira, nubugiute, nubugiute, kasa wogu bigira. Nyeye nuhada agen ha nyeye mbanya, agambuti aba harinyago.
14: Agamba huma, lagua helu profeta Elias.
2: Aba laiba agun aba hada agen, aba mudusi tau diwen garugutu. Aba lichugumi luagu aba wewe, aba lichugumu lun Jesusu ulachurunu larinyagati.
8: Igira wama ingweto. Waria ahi nyubi Eliasi areire gudei.
2: Aba tiladugu Jesusu aba aguwa rago mihereti aba longwe. Aba tahari dagu ntubelu tenkulu lida bia murusu inyuge lu unabu. Galagambu bali abu tisudara romana le rarabu iligibuke Jesusu laguwa rago. Ariha le italia la longwe aba lariyamu.
15: Inarani luago lirau lambungi ugari le.
2: Nyeye nuginye urinya aria kutinya disegi. Nyeye Maria Magdalena, Salome, Tuma Maria to Luguchu Santiago, le rinyiru Tuma Gilibu, Luguchu ginye Jose. Urinya haa falahamuti Jesusu al itere kwa hamuti tameha le Galilea lubwe. Nyeye nuginye saragu amu urinya anyungu ibanya Jerusalenge uwara luma Jesusu. Lubare gen lali dunweyo aba liyabu Jose aba wuguri inebe wati hada gen linyo aga ilurudu. Le agora babali lagume serun larun habungi tausun lani lila na fulasu le giri be ari metea kaiti luweyi rulube arase hani luba luweyi emera guni abale beluru le nyi lubai pilatu amori helu bu Jesusu uo gani murusun anufu de lida abata wiri dun lani ki pilatu dan le lagambu be logo hilala Jesusu abalona ha logo aba habu tisudara no lalug duni ahi inaruni lubai logo hilala dans les larien gouboy lu logo inarini la aba lichuni pilato lugu bu Jesusu lu Jose aba tilaganye Jose aba ngamisa finu tu aba larire gduni he lugu bu Jesusu loige guru aba lobro guni tau aba lichuni lidon aba umuho achigiti logo dibu aba ladoruni la aba dibu aba titi Maria Magdalena tuma Maria to lugu ju Jose ari frasule nyi luboy labonua Jesusu.
1: San Marcos, capítulo 16.
2: Dan le las gribo ilue y emera aguni, aba hagañe hija María Magdalena, María to luguchu Santiago, tuma Salome, y bin ilu houdi ahuru de ilogo lugubu Jesús. Veyu dimaso, lafuna din laruga aba houdi ilogo lumua. Aba de hariñagu, amagua.
7: Kaba sangidre y dubu loike lubene riumua ha.
2: Da harini bei uwa lila unwe budubu ligia lida lubara. Aba hebeluru lidon umuho. Aba harini aba wuguri nibure njili. Nyu nye ilue igine lomwere tau aba gounu arutu. Aba hanufude dagu aba larinye gunhon.
9: Manufude dago huma. Halu ahinsa Jesus le Nazaret na le atar wagube logu guruwa. Uwa tia, sara lida geoweni. Arihe huma isa flos le nyelube lichugua. Heiba. Harinyaga me hulani disipulugu, lutima feduru, logo anigira la luago umalu gali leon hubaragi, harihube nyei kei larinyagu ni hun.
2: Aba houdi burinya hagia aiba kwee na nyei nye, ladiga lebeluro aba unwe bu anufu de hon. Marinyagu tiinyati ni kata ni ka un ladiga anufu de. Lari ginye lasaru Jesusu lida geoweni, dimasu binafu, aba larufu dagun lungu afurumie tun Maria Magdalena. Tomeha, weibon la sagara sedu sifiri guribati. Aba tidi, aba tavisa runeha, eibu gubanya meha luma, dan le tadari rubalinya, hayeho hanya la diga la neri me iru ni hadan logo longwe. Dale hagan bubali logo winwa jali la, logo arihatani mafinyeti. Lari ginye, aba la rufu togo Jesusu lungo hon bian hada gen ha meha haibu kwen luma. Houdin ya arabun. Aba houdin aba havisarunia ha hibi gama lumu ni hon mafinyeti. Lari ginye, lige la rufu togo Jesusu lungo hon unsu disipulugu hagi dale nyu hama logo double. Aba la denga hon logo li logo hafinye luma tidere hanigi. La diga mafinye hama hon ha Ariku balin lari ge lasarun lida ge oweni. Aba larinya gun hon.
13: Hei ba lida son ubau apurichi hei uganu lagu tia salbaru ni hon son gurigi. Hafinyo ni tia luagu batisei hagi ame ha salbaru ba. Ha mafinye tia hasia dirua ba. Ani ha say ni len lube harufu tini ha afinye banyan nuagu. Asaka haba si firigu guriba tia hawe gurigi ya lida niri. Hadimar haba amu dimure ilwe heneru. Ahanya arig da hewe hahaburugo o ahanya la atakate peisi niti madugu bai uribati hon. Lawon sun lira, ishiku bai hahabu hawagun sanditian abame haraidegon.
2: Lari ige ladimure ya hon, aba linyuru no Jesusu sielun, aba layunru luwe igen longwene buingiu. Aba hafridun disipulugu, aba hapurichi hani uganu luaguti asalbaruni lida sunfulasu. Jesus meme idara gwalumutinya ani chaurugu dale uganu le apurichi haboi lau milagro lebure adugubai.
3: Uganu buiti le laburi haboi Lukasi luagu Jesusu. Kapitulu Aba. Lu Teofilu le wairigubai. Gibenya garige ochu tiyan haburu hakate lebri la dugubai bungi uwaganagwa. Afaguatinha haburuha itara kei harufu daaniha arihibali burikate iligia. Lumagela gume serum, apurichiha hagia luago, au alagda hadi naginye buidu buidu, ligbuguri sunkate ile asusere dubai, lumagela gume serum, ani afinyatin luago mariba lalu naburuha nugara datobu kei lubudubu. Subudibamu gei linaru kate ile arufu da habai bun buidu buidu. Dan meha le Herodes sigili la uruwe Judea, nyeye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti Sakariasi. Hada geti fadiri guha lanina abiesi, Isabeli tiribe lumari, hada geti gine la duga wagu Aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bungiu, gunfuli tiyan luma, adiga humaisun le lubaybe, luguma di abureme. Masani gutinya, la duga sinya la tagaru du Isabeli, ani derebugu ganya ginye biyangu bai. Lagaba veju, lidali dani heseri bidu lani gu Sakaria si kei fadirigu ligibuge bungiu, segun hagaburi, abahanuo da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugu, aguda hakupali ligibuge bungiu, abalaburi haluagu Sakaria si, sunti ania la kupali aguda hoa, anyaha garigia bongu di afuria idalu bungiu, abatila salirago aba lani wabure me angeli lu Sakaria si, rara loegen lonvere latari lenyi lubai kupali. Dan le larihi bali Sakaria si angeli ligia, abata weiri du lanigi aba lanufu de dun, aba lariagun angeli ligia lun.
16: Manufu de daba Sakaria si, ladiga agamba lani kwenji bayumarugu. Tagari du ba kumari aba iraha, aba mabichu kuhuwa lirime. Tagwinchu babanigi lau unda ni wago. Ani sarabu hapa ginya unda rutinya lau lagu ahu. Ladiga uweire kubi birawe ligibu ye buenju. Matu kwe diwenyu ni bini. Ani buin luba lau sifri sandu luma ye mbareka lagu ahu. Ladiga ba lungu hakiri kudu sarabu hata ye Israeli na luka buenju te. Lidi ba luba luba kureme lau luba afu luma lani profeta Elia si sifri. Lu laranda la gubni ya gubni muhamai sana ni. Lu gini hifune delu ha mabuchi habanya lukigama dibanya la. Itara luba laransa runia luba haresi kuruni hapore.
3: Abalaria gu Sakaria si lu angeli ligia.
17: Itala bagi na choro ni kata ile. Au tausu numari direbu gugadiu.
3: Abalaria gu angeli ligia lu.
16: Gabriele au lubuin buiyu. Lige unu hapole na adimura habuun lu nichu gu yugano kuitilebu. Gwento ke mafia rugu kwa iwagu ole na rie gui bumu. Bereda ra merelu za, dari me lagu rahu birewe, la gufle kwa kate le li dani dani.
3: Sundan le, hanya hati buga girike bongu di agura bahi Sakaria si, Wairiti hanigi luago li lusan duari rugu. Dan le lafri duboi, sinyan la dimure hajon. Abati hasubu diruni luago saligu ala somu kate ilun san duari rugu. La dimure hati hon lao seini, la dega maria gadiha lila. Dan le lagumu chuboi, dan le luboi le seribi dun sakaria si templu rugu, abalidi lubiyon. La rige kate ile, abata dagenyendu isabeli to lumari, Aba mafri du la tau lubiengen luago sengu hati, tariyenga titungu rugu.
7: La digunye bungi ulubui du kata ile nungu ele. Lu lagidaru ni nibusi igari hagibu gen grigi.
3: Sisi hati larigen, aba loo nahani bungi u angeli, Gavrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lu lidi bisidon aba niburitu to lau girutinyu giritu Maria. Uri tuguya, gadara dunyon luma aba wuguri giriti Jose, lutamari du luma. La diga wagu uruwe Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia le nyihun tubai, abalarinya gutun.
16: Flasi watibu Maria, alihi abore mingungu.
3: Dale tagambu bali angeli ligia, abata wedi du tanigi la ule larinya gubai, abata alugu dagu tungwa, kala wagu labusura tu itara. Abati larinya gu angeli ligia tun.
16: Manufu da daba Maria, flasi ladi bubunyu. Pataga inada, aba me bagare du aba irahu, aba me bichu gu Jesus luago. Wairi gubay, lere bunyu le inyu bay luba lagua runyu. Ani larue gudu bay wabure me bunyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma diru bay Israel lu sunda, ani maguma chati bay larue ha.
3: Aba titarien gu Maria lu angeli ligia.
7: Ida lubaya la susare dukate le. Mama rigi dinagu?
3: Abati laria gu angeli ligi etun.
16: Lea bi pasifi de santo guago. Aba me lobo ra guni bulpa fa pingu le inyo utmabe. Ligi e santo bai lupa e ira hale lobo e pagar e dini. Dira pingu lupa la guaro. Lea bi bitu heto isabele. Daga ina rugi lau su wayaro la. Itara linya lupa iti. Tomeha guago go hariega luago sinyala tagar e dini. Ani hei sisi hati tagai le tuago, la duga uot ni kata lasa rubungi.
3: Abati tariye gu Maria.
7: Lidamu na bure me bungi unugui. Aduga leile baniye gu beinao.
3: Larigen aba lidi angeli. Lidondan ligia, abati di Maria furese lidon aba uburugu, le labadni no waba iburi uubu Judea, abata beluru lubion Sakariasi, abata busuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusurun, aba lahingi chutirau turagirugu, aba liabi sifiri sandu tuagu, aba tariengu lo umala liheriti.
7: Binila adibubungi usugu hausun hinyari, binila aliginye irahile bidamboy. Kata inya dina lutiabi lugu chunabure mebisidana. La unagambu ni babusurun, aba lahingi chagun nirahu nuragirugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu yale afinya rubai luagu lagumfili rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
3: Abati tania gu Maria.
7: Rutu nuwani weiri gunilo na bureme. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salbara gile. Lugundu gudeme habuhali nu nugu yale lidamu. Umagi nguele harinya guba sungirige luagu fulesi iwadi nala. Nadiga diga ali bungi le sunti gabafu. Kata iweina muburiti nida, sandu tiliri. Anisu anda gudeme habube ila honha inebe habubanya lu. Aduga lionwe buburi kata ila ulubafu. Aduga liluni kata hamaha barugu obanya hongu. Gidala anyahaga bafu banya lida ge hawairigu. Abala dugu ni ha unabugu banya lu wairigu hama. Habu galama banya, buingi dalumuti ya lau ilagu. Ahinti harisi banya, michu tinikata hon. Idra galumuti ya Israeli na halu buengu. Lularufu du ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishabu. Avramu lumahun ladiga wagu lusundang.
3: Abaterederu Maria keiburi uru wa hati nyi, larigen abatagiri budu habiyun. Abalagufli rudan lutagaru dun Isabeli, abatagaru du aba wuguri irahu. Dan lehagambu bali tubeshi nagu hamati duhanyun, luagu lubuidu kate ilela diga baybungi yutun. Abahagunda ragu uwaratuma, Luago livido veio, abaleresi biruni seini tuago loustarun, busetin ebeti hichugu Sakarias luago ke liri luguchin. Aba tarinha gu luguchun.
7: Ua, ua abaleri.
3: Aba larinha gu tun.
18: Kagi ewago, ua tiniaba hadage bidunha yugiri tihuan.
3: abahale ge deni luguchi irahu la useini kala iri la buseru belichu guluagu abalaburi ha abamurusu fulansu abalaburi ha luagu huan liri bai abata weri duhanigi sungu bai la ukate ile lidameme ora ligia abaganyara halila la dimuni ha sakariasi abalichu gu uweri guni lubungiu abata weri duhanigi besinagu la ukate ile Abala bahuda gukata ile lida sun fulasu lege yegu baihau. Sunha agambu bali, abaherederu asaminara, abahalu gudagu hamagwa harinyaga.
18: Kata ibeifunasa irahule, ladiga arufu dolumutu bungi ulubafu lida.
3: Abala buinchu sakariasi, leluguchi irahu ligia lausifirisandu, abala gumeseru harinyaga.
17: Alawa wamei wabureme leha bungi te israelina, ladiga nyubi heliwon. Wagile lanigo ani salba ladio laduga ruha liaba esefora gulei le gabafu ti won hadange laduga wagun david le meha lubuen itralia meha frama selani bungio hadage lanigo profeta lumage meha binaduda logo la salba rubadi wala hawai waganiyo luma hawai sun ha yere habu mayo itralia gude meha bula bungio hon wagachago Arufu da lei logo mabuli e dagun la loi lidara don le sandu bai. Anihale meha larinha gubai lu waguchi Abraham. Logo le sefuru badiwa la hawai wagani. Lugayara bai la veseri vidun lu manufu dem. Lau uwerani derege gonyu wagie wongwa lu sun da le wabagari dubai. Ani bugia nisanira la ni bungi le inyu bai profeta luba baguwarunio. Ladiga barase haba uma luba waburem. Subudiga da ba mugai hon lanigo, lagu ferudu na lani hafigo, ruligia asal baruni hon. La mirigudu bai wabungi ute li leiti wawagun sielugi. La ulisi habu luma lugude me habu. Lularugo ngadagudu hauha lidabaya luburi galuma hauha lidabaya lamunya le lani na oweni. Luma lu ladunde hani waibugun lidon uma le lani na darangile.
3: Awairi deina ligia irahu ligia, awairi deina ligia ginye lida sifiri. Abalagano lida fulasu magaire wati, darilumon veyu le larufu da guba ilungu ahon Israelina.
1: San Lucas, capítulo 2
3: Lidon bugadan ligia abalariengo urui Augusto, luhaburu du sungrigia halabuge banya luguma di urui Romana, furumi meha ladugunu wakate ile. Dan meha le sireniu la aguma di abai siria, sunti grigia mosu hidi hageira lunyi la haburidua. Lige la furiduba i Jose Nazaretu gine, lobo wagu gine Galilea, abalidi lobo wagu hodea lidon fulasu le giribai belen, le nyilubai laguru hoa Davidi, kei le ladiga wagu lubai Davidi Jose. Abalidi belen, lu laburidun, uweratuma Maria, to gadara du boluma lu hamari du, Ani dagei nanyo. Dan le anyaha la nyi belen, abala chiliri dan lu tagura ha Maria. Aba tagaru du ni tigira ma nyi, aba toburo gu ni tida lagei, aba tarono gudani nyi lida flasu le hege gile ibinya nigu. La diga uwa tila ubaru hu tida haba chiludu gutinya. Arabu bongu di loi belen, nyenu onigiru tinya mudun, bowla ruga ho onigiriya halugani mudun. Sodini abala saliragu aba lani wabure me bungiu angeli sielu gien hon. Aba larungo gadagudun luerigu bungiu hau. Aba hanufu de dagun. Aba lariengu angeli ligie hon.
19: Manufu de dahuma. Laduga anihe yoganu buiti nanugu hon. Lepo na basarabu kundani hon su grigi. Luago agro hoa de la aba salbara gule hon unye. Ladeira Davidi. Kristu le habure me. Kei lisegini le lariengu hon. Dari rupai rahu lagi ya ubur aku tidak lagi. Rom lida hai kegelai bian ni.
3: Ida ora lagi ya, abah hasali ragu saragu angheli gu luruga bu furumi ti angheli, abah hicu gu uweri gu nilu bongiu harinya ga.
20: Uweri gu nilu bongiu ida lima misian. Darangi lu ubur aku ada kiri ha ibi ni bani tulese.
3: Dan ti leha giri bu dubai angheli gu hari gu sielu, abah harinya gu hauniri mudun hamagwa.
8: Kemun beleng, arihe ikati le susre dubai, le wagubila subudira gudda wa burme bungi uvon.
3: Abahou de Freixa Guainá, Abahadariru no Maria Luma José, Luma Irahu, Ronli da Rega Gle e Binhanigu. Da Leharihi Bali Irahu Ligia, Abahabau da Gunile Arinha Guba e Ronlu Bugari. Suntiha Agambu Balinha, Weri Tuhanigi Lau Leharinha Guba e Ronniri Mudum. A gente Maria, Areida Nhutiali Suncate e Leti da Tanigi. Samina Tuguia Lubugari, Abati Hagiri Budu Ronniri Mudum. Aremu reina luma itigaina uerigunin lubungiu, logo sun le hagambu bai luma le haribai, la daga la suceredu itara kei larinha maguni wa hon. Logo livido veio, abalerece biruni seini tuago lousterum, abalichugun Jesusu luago, irimemele liri du bai angeli tu Maria, lubaregeta daga inadun. Dan le lagufa lirubai lidani, haruma du lagubrigu Jesusu, segun liluru du Moisesi, Abaha nugani irahu ligia uburugu Jerusalém, luhanua diruni lubungiu. Hadug bali lira, la daga larinha hanyane tida liriru du bungiu.
4: Sum ugri irahu le, igira manuanua diruba lua bureme.
3: Abalubai tihodi adagara gdei le wagubai larinha ga liriru du bungiu, bian wagugua o bian la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyin meha aba uguri Jerusalém giri tisemeon. Ugiri ligia, aba ugiri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu lubungiu, ani agura balumuti liabi hesefuru israelina, nyingin sifiri sandu luma Simeon, ani arufuda lali lun, luagu mwwe bela marihi galei Kristu le lubai luna hani wabureme bungiu, aba ladunde hani sifiri sandu ugiri ligia, lulidi templu rugun. Danti le houdi bai lagubrigu Jesusu lau templu rugun, lula rufudun, abaloyo hani Simeon, abalichu guetenkiru ni lubungiu arinyegina ligia.
11: Nabureme, gayara halibigiru ni nalu nome lau darangilu, au le bubuin. Adiga gunfuli bali le furama se bubuin nu, arihanali wa salbaragile lau nagu, asalbaragile le bona habai hon sungrigia. Itara luba kaisi aba lampu lula rufudune inari ni hon ha mama banya huriyu. Ruli geme uweri guni hon Israeli na habu mutuni.
3: Abata weri du lanigi Jose, tausun Maria, laulera linya gubai Simeon luagu irahu le. Abati labini runia Simeon aba larinya gutu Maria tolugu chu Jesusu.
11: Irahu le, lebu na bea shugera guni hon saragu Israeli na. Lebu na bagini asal baruni hon hibiri. Itara luba kaisi aba seni le lumba igibe hama maha tinheresi biruni. Itara luba la subu diruni wa le larita gubaikada aba tida lanigi luagu Kristu. Ani itara luba sunkate ile bukei aba efento asho urutu tuagu buwani.
3: Ninyoginye aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguya lireu penuli, hada gien ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tuguya ani nibure giru meha tamari dubai. Sedinhe irumu tau luma tumari abalonwe. Gueto, gaderi vem gaderi irumu tau mafriduto templo ruginhe abatere darunye eseribi da lubongiu. Ari ebuve yogu ayunara luma afuri da lum. Abatiabi ana lida meme ora ligia abatetengiruni bongiu luagu Jesusu adimurehina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalém. Larige hagunflirun lausun le larinha gubai liluru du bongiu, abatagiri budu Maria, José, luma Jesusu, Galileon lidon hageira le giribei Nazaretu. Aweri deina ligia irahu le, ere deina ligia, abunchina ligia lau lichu au, anibinilumu tibongiu saragu. Saga irumu houdi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalém, luba lufedun luvejuri asefuruni. Dan le lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, abahou di sungu bai Jerusalém kei le hagaburi li da fedu ligia. Dan ti le hagiri budu bai lariginhe, lagumuchu fedu, abalerederu Jesusu Jerusalém ibidinho hon lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi ha harig banya, italin hadug abaveyu eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari homuti. Abati hagiri budu uburugu Jerusalém aluohei. Uruoveyu loigia ligia hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinha liluru du Moisesi, agamba hanya luma ali doguanya. Sunti ha agambu bali, weri tihanigi luagu lichu lau, luma luagu burilou na bagule. Dan leharihi bali lagu burigun, aba ta wairi du hanigi aba tarinya gu lugu chu lun.
6: Kame sabaduge kata in lewong nira. Lugia lumu bugu chi walu hanyadi buti alaw idi heri.
3: Aba tilarinya gu Jesusu hong.
21: Kagi ya wogu halo han. Ibidi ya tisahun luagu lun tilana teni lulu kata ile lani nuguji.
3: Wati gumfaranda hamani lelarinya gu boy hong. Aba tilagiri budu hama nasa redun. Aba la sigiru lau meme la gamba di ho. Aba tibiri tareidu ni lugu chusun kata ile tida atanigi. Ani ha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida saminan. Ani richati dandu ligibge bongiu kei hagibge gurigia.
1: San Lucas, capítulo 3.
3: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu. Ponsiu pilatu meha gumada bai Judea, Herodesi gumada Galilea. Felipe le lamule, ligie meha gumada bai, iturea, lumatrako nitide, lisaniasi, gumada abilene. Anasi luma gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu. Abati lichu gubungi aba uganu lu huan, le lirag sakariasi, lida flasu magaira wati. Aba leibugu ni huan son flasu lebre lubadu bai, duna le hordan. Ariengi na hungurigia, lagulunti la hasakria lida ge hafigon, luferudu no ala hafigon. Susere ti kata ile itara kei meha labure duni profeta Isaiasi lariega.
22: Agambu wati aba umalale, agura halida flasu mageira wati. Aranse huma uma lubaba bureme, taraku ma uma suruti lubaka. Labu incha wagudiba, sun flasu wayaka. Sun rubu larari da wagudiba, uma burile segebe, lasu da wagudiba. Uma burile muara guti, luara wagwagudiba. Larihi bai sunu boa salvaru ni, le lona ha bai bungi uono.
3: Dan le hayabi seragu girigi luhuan lu labadi seru niya, abaha larinye gu hon.
2: Arasan hebe hugu ye le, ka arinye gu bai hunka yara la hesefru nwe, laner me bai chuni le yarafa li bai, igira humai binadi higaburi. Abagari da huma luhun gayara la, larinye buidu logu sansi guali la higaburi. Maria ga huma hita agwa, ladiga ugu abran wagi. Ladiga ninarun hao, Logo gayara lan ladugu buingiu, ladugu ogun abramu, lida geburi dibule. Aranse ruginye harawa, lutachugu ni tidibuwewe luma ginye lilagun. Sun idibule mabui dun tilin, lachuguba. Aba me lagu dun.
3: Aba ti hariengu girige hagiye lun.
12: Kata iti lumbay wadiguni?
3: Aba lariengu huan hon.
2: Le biyamba isimisi, lunti lichugu aba lun lewe uwabu niyaba lum. Le gayi imboi, lunti lafare yaguni luma le maigi imboi.
3: Nyimbiti yenginye agubur hatinya lisensu na gumadi, luhabadi serun, abaharinya gulun.
14: Maestro, kata ilumbe wadigani?
3: Laniega huan hon.
2: Magubur ha huma, loge le lumbe hagubur hani.
3: Arinya gatinya ginye fiu sudara gulun.
8: Agia wagia, kagia lumbe wadigani?
3: Laniega hon.
2: Magidara huma ni kata, ni kawoi, ni lau siadi, ni lau lichugun lidunu grigye le madunu. Gufuru mahuma lau hafaye iruaha.
3: Hanya hati grigia, medera guagudu ha, arito goluma alugudago hongwa ahi huan lubai kristu bai. Abalarinya gu huan hong.
2: Au, lau duna nabadi serau. Gama lumo, anite bai aban le lumbe labadi serunu, lau sifiri sandu luma lau watu gemet, ligie kristu bai. Gabafu timati nuwe, dari luma dina na ni luna faraga duni taguruga ligeidi. Anu inharu chobu li luhaburu. Lun laruma da gudini trigu. Aba me lanua diruni lida age ife. Aba me larei duni trigu tidon lagai. Aba me lagu duni ife. Lida watu gemeti le menye guchati.
3: Lau igaburi le, lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huan uganu buiti hon grigia. Erera tiginye lu erodesi, le meha aguma dieboi lida dan ligia. Luagu lagano tuma erodiasi tolumari Felipe le libiri. Luma luagu amu buri kata iburibati le ladugu bai. Lubarage ladugu erodesi gasu lau, adugaru galginya aba kata iburibati ladauru ni huan furisurugun. Lubarage bai ladauru nu wa huan, dan le labadi se hebani ya garigia, badise watiginye Jesusu. Dan ti le anian lubai Jesusu afuri da lubongiu, aba ladaru sielu, aba larihini wa larari rusifiri sandu luagu, kama hamuga aba uhu. Aba lagambuni wala yengu aba umalali sieluginye.
22: Ukuya nirawe, le hisi ya weinu, le awwe nagunda.
3: Kebili darandi irumu lao Jesusu, dan le lagume serubali luwadi mari. Arita uguwa tiluagu lirawe la Jose, José Lirou Eli, ani anyaha lagucha gubanya José, Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, José, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Matu, Matatiasi, Semei, Oseku, Oyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Judá, José, Onamu, Eliekimu, Melea, Mená, Matata, Natã, Davidi, Esse, Ovedi, Bosu, Sela, Naasson, Animadabu, Adumim, Aruni, Eruson, Faresi, Judá, Jacobo, Isaac, Aburaamu, Terá, Naoru, Serugu, Ragau, Pelego, Eberu, Selá, Cainã, Arufasado, Semu, Noé, Lameco, Matusalém, Enoco, Heredi, Maalaleli, Cainã, Enosu, Setum, Adã, Bungiu.
1: San Lucas, capítulo 4.
3: Buinyu Jesusu lau lubafu si firisandu, abalagiribu du loubo waguginye du na Jordan. Abalanangu ni si firisandu lidon fulasu mageiro wati. Reideiti Jesusu bianwen veyu lau mafia ouchogwe, maigiti nikata lida sun bianwen veyu ligia, abalasandiru aba onwebu ilaman, abatilariengu mafia lun.
0: Ahindiregu bai bongiu, saligwa gdabai debu le feyme.
3: Lariga Jesusu lun.
18: Tarin harelere no bungio. Mamarigo batau foi em rabagari da gurigia. Rabagari do baguinha lau hagunfliru ni do morele larinha gubai bungio.
3: Larigia bala nangani mafia Jesusu loagaba vubu inyuti. Abalarufu duni sun fulasu leu boa gubai lun lida aba. Abalarinha gulun.
0: Nichi gubai sun ubafu luma sun uwei guni lebon. Ladega ibiha nali sun le. Aniga yarat nichi guni lun le unti na busera. Aha bulu bai ti ahu durogo ni gibuge bani bai sungu bai
3: abalarinha gu Jesusu lun
18: disse ba noi mafia la de gatarinha harelenero bungio lurugo babungio le babure me bahu durogo ani lurugo baginha peseri vita
3: larigen abalanugni mafia uburugu Jerusalem abalawaire gudni tablu gu templo abalarinha gu lun
0: ahin lirugo bai bungio chugo babungo yage lungna bu Adega terin halereru bungyu. Lona bae bungyu lani yangheligu, lun huni girunib. Hanegu bati buhaha burugu, lue da chugera gu bugu di lagu dubu.
3: Abalarinha gu Jesusu lun.
18: Tarin haregin halereru bungyu, maucha gua bae abure mei lebu bungyu te.
3: Tanti lema dai hali mafia kabala lue ya di ocho guni ladega lu Jesusu, abaligiru ni lungua lagu atiri dan. Abalagiribu du Jesusu Galileon, Bungi lau lubafu sifiri sandu, abati la dimure hon luagu li da son fulasu lege yegu boi lau. Arufu da atiha tida haligili si huriu li da kada fulasu anibui tiha dimure hasun grige luagu. Abati lidi Jesusu Nazaredi, fulasu lenyin luboi la werida, abalabelu rutidon haligili si huriu li da lueyu emera aguni keili gaburi, abalarara mulu la liha tida lerenu bungiu, abahichu guli libru profeta Isaías lun, Dan leladan rubarun, abaladari rulenyin lubailarinha ga itara.
18: Anihi lani bongi yusifiri sandu nuagu. Ladega anua diraladi na lun nichigu ni uganu buiti hongu demetinu. Ona haladi na lun nama lihania ha nidihari banyatida hanigi. Lun afri dagadunia adarutia. Lun nichigu arihini hongu marihitia. Lun nesefuru ni hau seruwa bunya uribu. Luma lun nadimure haluagu lidani lufule say bongi yu hongu rigia.
3: Abaladoru no Jesusu liburu, abalichugu no lule ida habai templurugu, abalanyuru. Keiti hasigiru sunhanyi banya ariyagwe, abalagume seru adimureha lariyaga.
18: Gunful heli dimure le higibugin ugunye.
3: Adimure hetiati sungu boibuidu luagu Jesusu, weriti hanigi luagu lubuidu buri dumure le lariyagu boi, halugdagu obriti hamagwa.
17: Mama sale lire Jose le.
3: Abalariyagu Jesusu hon.
18: Subusa tinu lagu harinya gubalan no, surusia, agari nyugu wa ba bongo, harinya gubaginya no,
13: agamba di olago buri katele adika balo bai kafari na umu. Adika bai ginya ya bagaira.
3: Abala sigiru adimuri ya larinyega.
13: Nienaren hau, lwagu wala niyaba profeta eresi biru wati buidu lagaira. Shoro numuti, lwaguanyahi lameha saragu urinya hahilagu anyaba nye umarigo hada Israel na lida meha lidani profeta Eliasi. Lida bai mahu yula huya lwagu uru wa irumu dimi, aba nye la saragu ilamu fulasuru. Animona hal-
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Abatilidi Jesus u Kafarna umu, abafulasu le lida bei Galilea, abalarufu da ahon grigia, nye lida lue yuremera guni, weri tihanigi lau ligabri larufu da, ladiga lau la ubafu ladimureha. Nyenti aba wogere legili sirugu, gawagu tisifiri vuribati, abalagu waraha itara.
2: Igira bawa, tamisabe mestera wamo, Jesus u Nazaretna, liha besa adresha wawa, subudi numudi. Ani subudi no muti la ubuku ya la lira ubi pungyu le sandu bai.
1: Abaladenha Jesus ulusifiri vuribati, ligia, abalarinya gulun.
3: Maniba, furibali dagi ya ugeri le.
1: Abati lahu churuni sifiri vuribati ligia ugeri ligia, muwarugun hagebuge sungu bai. Abalafuri du li dagi ya mabule seruga lei. Abata wairi du hanigi sungu bai, abaharinya gun hama ago.
4: Kabri sa dimure ile. Adimure tu ugeri le, lau gumadi ilumo bafu hon sifirigu, wari batia, aba hafridu.
1: Adimure hoa tibuidu lago Jesusu lida som fulasu. Abati lafridu Jesusu tidage haligi lisi huriyu, abalidi lubion Simon. Sandi yon ti lime di Simon, tabiru hanya, aba hajumano gulu Jesusu lularida guagadunu, abalelu muchu Jesusu toagu, abaladen halu abiru, abalagidaru abiru utoi lida meme ora ligia, Abatasaru abatagumesiru eseri bidahon. Sunhagama banye sandi tinye habiye, abahanaganiye lu Jesusu danle lali duveyu lulareida guagadinya. Abalichuguni luhabu hawagu kala abahadagye, abalareida gufurume guarige sandi le hawaguti, saraguhanya ginye hao waitinya hasagar uo sifiri uribatinya, ababarihaguaragun itara.
2: Buguya lirabuibungiu.
1: Abaladenha Jesusu hon sifiri guburibatinya hagaya, migirulu muntia lu hadimureha, ladega subodi hamani luagu ligie la Kristu bai. Dan le laruga du bai, abalafridu Jesusu bongu di loi uburugu lidong abafulasu mageira wati. Abahalu hani girigia, abahachilu lelenyin lu bai, busete embe herederuni loi lidi, abalariya gu hon.
3: Kasu gien nishi guni uganu le lagu ti laruwe ha bongiyo hon lila na libiri fulasu. Ladega lon lira nona hawa.
1: Italalien lidin apurichi heina tidabri haligili sihuriu Galilea.
5: San Lucas, capítulo 5.
1: Logaba veyu, yin Jesusu lara laguna legire bei Genesaretu, abatija yabi saragu gerigia dari luhamur doguni, ladega buseha maha gambu lerenu bongiu. Abalarihin Jesusu bian uguna imala tubeyabu, dariguanya esen hetien tidagen, Hachiba hayon heseni, abaladinu Jesusu tidon abatidage uguni tuguya, tolugune bon Simon, abalariya gulun, luladise du murusu luwei larubeya, abatilanyunu Jesusu tida uguni, abalagumeseru arufu da hon grigia nyingi. Danle lasu rubei ladimureha, abalariya gulu Simon.
3: Hei ba meme anagu, aba me haguru no heseni nyingi.
1: Lariega Simon lu.
6: Maestru, nadaga me hadi vasuna ariebo. Eni manyungu tiwa nikata, kama lumu nke buguye lubea riengu bali, wagura.
1: Aba haguru, dan lehinyoro gubanu seni, nye nusaragu udiru tida, darie belu taheri dagun. Aba tiha dugu seni, honhibiriha tida banyeto aba uguni, luhayabi idara guanya. Aba hayabi aba habuncha gudunu biangubay uguni, darie belu tadibiragun. Dan lelarihi bali Simon Fedru kata ile, aba lahuduragun ligibuge Jesusu aba larinya gulun.
6: Dise banuai, nabureme. Ladiga aba vugiri gafigo tiau.
1: Lariye gubali Simon lira, ladiga taweri du lanigi hau sunha uwara bayan luma, lagu anyugu ni le hadiga bai. Weri tigien lanigi Santiago, luma huang. Halirahin sebe deu, haluma bayan Simon, aba lariye gu Jesusu lu Simon.
3: Manuhu de daba, luma gye kweto, gurigi hanyame badia ha.
1: Larigeti hatiru, aba higiru ni sunkatei, aba hodi luma Jesusu. Logaba veyu, lidanyin aba fulasu Jesusu lenyin lubay aba wuguri gawagu ti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu dorogun dariru ladagaru lerebe muwargun aba layumunogulun itere.
7: Nabureme, gayara ti barey dogwagetna ahabu busen.
1: Aba laguru ni Jesusu lau luhabu aba larinya gulun.
3: Busentina, arey dogwaba.

0: că ilaringu itera, aba la gidaru lepura lui ugari ligia, aba tilaringu Jesusul lu, luma bauda gulani kate ile ni ca un, laringa lu.
1: Indurigu ba aruta gua bungua lu fadri, rubime idevi se le uagu be laringa li luru do Moisesi luagu barumadu, arica hamamo gai gurigi luagu arita gua di bula.
0: Ei budan, ei bulaburu chogontima, luagu Jesusu, saragu hanya gurige onder gutinha, Luhagabuni, luma lula reida guaga dini hasandi, abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama grigia lula furi du lubungiu. Logaba veyu, nyi Jesusu arufu daha, nyi enuti fari seugu, ama arufu daha ti liluru du Moisesi, nyi bitia lida ge lirahi nyuburi fulasu, lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Ani hati lubafu bungiu, arihu o lagu Jesusu, la ula reida guaga dini hasandi tia, Abati hayabi fiu wagurinya, barina aba waguri, dereg da gualeti daba ubarari, alugati hebela gudini, lenyin lubai Jesusu, lularihini. Gamalumu, madari tiin haliege bela hebelura, ladiga hibe gurigia, abati hawariru tabu lugumuna, abahagidaru munusu loige tabu lugumuna, loige lenyin lubai Jesusu, abahareira gudini sanditi, ti da lubarari, ligibugion, dan le larihi bali Jesusu, Afinya ni leha wagu boy, abalarinya gulu sandi tiligia.
1: Nirau, ferud na wali bifigon.
0: Abati larinya gu arufu da tililuru du Moisesi, ama fariseu gu hongu warugu.
2: Kata isan grigia le menebe na habubo ilu bungi lo ligaburi la dimure ha? Uwa ti amu gayara ti ferud na la figo lo edige bungi.
0: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na boy, abalarinya gu hong.
1: Kasa wagu hasami na reitara. Kati mamene kubi larinya wagun, ferud na wal bifigon o di saraba baibuga. Narugu taliti hun luagu gayara la ferud na nafigo, aule wuguri garo waruguti.
0: Abati larinya gu lun le sandi boy.
1: Saraba, barubun pubarari, baiba bubiyon.
0: Lida ora ligia, abalasaru sandi ti ligia, hagibugin, abalabudun lubarari, tobuga idabun larunra, abalidi lubiyon, adimure heina luagu luweri gubungiyo. Abata wairi du hanigi sungu boy, abahadimure alwagu luweri gubungiu, abaharinya gu, lautu wairi anigi.
3: Ariha adiwakate wairi guti ugunye.
0: Larige kate ile, abalafri du Jesusu lida geflasu ligia, abalarihi aba agubra ti lisensu gumadi, giriti levi. Nyu li lida lubara, lenyin luboy lagubura ha, abalarinya gu Jesusu lung.
1: Falabana, kei monuma kei sinani disipulu.
0: Abati Lazaru Levi, abaligiru isun kate ilelani na binade libagari, abalidi luma Jesusu keisi lani disipulu, luma ge ora ligia. Larige abaladugu Levi aba ome bufedu lu Jesusu lubien, ninyan utisaragu agubura tiyan lisensu na gumadi, hamay amu grigia nyun luagu dabula, hama. Abahagume seru fariseugu, hama arufu datiyan liluru du Moisesi, adimun heluagu Jesusu, hama lani disipulu, abaharinya guhom.
4: Kasa wagu hegi behama gubra hatin lisensu na gumadi luma hama amuga figo tiyan.
0: Larinya ga Jesusu hon.
1: Hamagadi ya banya, memegi ruti ya surusia. Hasandi banya, agia megi banya surusia. Mama lubiti niyabia alwa hagurigi ya rishagwa tiyan. Niyabia alwa hanya haga figo banya luha sakri ya bala.
0: Abati harinya gulu Jesusu.
5: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseugu. Afure idahagia saragu lubungiu. Ahembani gu disipulu, houtinho gura hagie suanda.
0: Abalarinha gu Jesusu hon.
1: Kayara tifunaginha, hayuna ragudunia gurike haha misera han lidon aba maria y suani hala adari hamanyen. La chiluru badan lun lidin adari, aba meti hayunaron.
0: Dutiginha Jesusu aba hempulu hon, larinha ga.
1: Uati ibuguti murunsu gamisa tuegen aba dunigu iseri ti lun lafadaron aba dunigu nyuluharu tau. Ahin ladiga itara, Tagaderu bon toi seri bon, ani mere de bonginye murusun gamisa iseri tuguya buidu tuago dogo nyuluharu tuguya. Michugun tiginye diwen iseri lidon gueru binadhali, ahi adiguwa itara, taheri dagubay diwen iseri gueru binadhali, feri di meti diwen, feri di me gueru. Ligelunti lubay tichugun diwen iseri titon gueru iseri, itara luba leseri vidun gueru serivi me diwen. Uwa tiginye atu ti diwen, Tobinado lun labuse ruba lan to iseri lariginye. Larinya guba, buiti matu tobinado.
6: San Lucas, capítulo 6.
0: logaba veju de lueju remera guni ebugi na linha Jesusu labad nago nadu hamalani discipulugu atu hei na hagia discipulugu trigu aba refer heni lauhabu aba hegini lila aba tiharinha guhada ge fariseu guhon
5: kasa uagu hadiga wadagon le maulu muti ladiga lida lueju remera guni
0: larinha ga Jesusu hon
1: mali hagid sa luagu le ladiga bei David luagu abadan Dans les lama chubai hausson hauwar banye luma, aba le belu no tidan luma bongiyo, aba la nengu tidagin fen to sa greu bong, hau ligia tidagin, ru ligia hon hauwar banye luma, lausun fadiri guri ginyan no laye be luma banye heigin tidagin fen tuguye.
0: Ariye ga tigin hon,
1: ga bafutina, au le uguri garo warguti, ibini luagu luwe yuri emeragoni.
0: Lidan yaba veyu, le emeraguagle, aba le belu Jesus tidan haligili si huriyu, Aba lagumeseru arufuda, nyin aba wuguri hilali luha bule longwere. Anyahati arufuda atien liluru du muisesi hama fariseugu, aria hi Jesusu, ahin lagara ni haba luboi lu, didalu veyu remera guni, luha dari luliduru, subudi lumuti Jesusu kala harita guboi, aba larinya gu lu wuguri le hilali bei uhabu.
1: Saraba, rara maba wakibu ginya.
0: Aba lasaru, aba lararamu, aba tilarinya gu Jesusu hon hibiri.
1: Nalga dadun luagu abakate, kaga yarabi ladugun lida luweire emeraguni, buiti odi uribati, la salbarunu ibagari odi lagidarun.
0: Abati lariye guniye Jesusu sunha geegu boinlahu, abalariye gu luwugiri ligia.
1: Tulebai buhabu.
0: Abalatu leruni, abalaregdagun, hahibiri, abahagayin dusaragu, abahagumeseru alugidago hamagwa, idalubalaganyana la hagumuchu lau Jesusu. Ida dan ligia, abalidi Jesusu loga ba wubu afuri da lubungiu. Dan lelaruga duboi, abalagua ruhon lani disipulu, abalanua da adusu, hada geha umayan lagura apostolugu, anya hiribai, Simon le meme Feduru, Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolome, Mateu luma Tomasi, Santiago le lirel Elufeu, Simon le afagu beilu hawanseru huriu, Judas le lamule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesusu. Abalarariru Jesusu hau luege uibu, abalarederegu hau didaba fulasu wasati, nyinye nugine saragu grigia, nyimbitien lobo wagie Judea, Jerusalem, luma laruru guginye Tiro, luma Sidon. Sun grigia ha, hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu, luma lularida guagad ni hasandi, habria sufri rubanya hau sifiri uribatia, Areida guatinha guinha, alugotinha sun grigue haguru luago Jesusu, la diga areida guaga da lumutia sungu beilau lubafu. Abatilarihi Jesusu hawagu lani discípulo, abalarinha guhon.
1: Fulese watun hugi ele gudema bei, la diga hani hale la rua in habongiu. Fulese watun hugi ele afagu bei ilama ugueto, la diga hakimu leduba. Fulese watun hugi ele ayahu bei guento, la diga hehera haba. Ulasi watun dale yere guma hongurige nuegi, dale habuga gunu hawariwa, dale hanaba gunu, dale hanugni hiri kai ni kata, ke uribati nuegi aule uguri garo warguti. Gunda huma sarago, bui huma lau gunda ni lida weyu ligia, ladiga hibihuba aba omebu afayiri waho sielo, itara meme linyame ya hadiga haguchago gurige ha hong profetago. Fugiabugu hugiele risibai, ladiga hibihe huma lisung ugunda ni le lumbe hibihini, Fugiabugu hugi hakimule banye, ladiga halama chuba. Fugiabugu hugi haher habanya gwento, ladiga hayahu habalau iruni. Fugiabugu hugi adale hadimur ha sungurige buidu huwago. Itera liyame ha hadimur ha gichago buidu hawago profeta gujieti. Anihane enenu hon hugi ele agambu balina. Hinsi hama haga ni hon, ladiga hama buiti hon hayere hebubanya hon. Binihu manya hainya reguton, afurida hugi ame hawago anabuguton. Ahinya gayu ha abma gurige luago abma loba bigibu. Ruba iginye le aban loba lon, le anugitu babite boi, ruba onginye bisimisi lon. Furime warig le amuri hati buma, ruba lon, le anugitu bumege, maluga boi luma. Le kate le babuse rubi la dugu bun, liga la badiga hon amu. Ahin hari ginyanu lubei, insi in habuba nye hon, insi ata hon, ka buiti hadiga boi lau lira, la diga ibi niga figo utiyan, itra linyagin hadiga. O ahun la adiga buiti honrugu ha adiga banya buiti hon, ka buiti hadiga boi lau lira. Ladiga itera linyagin hadiga gafigo utiyan. Ahun afuretihe hon hau wagu banyin harita go lau hibihu bala hama giyan. Ka buiti hadiga bilau lira. afure de hatinha ginha ga figo tin hamagwa agora banyo hage ya herese biro murusun ro ya lao ahinti huguya lunti hinsi hama haga ni hon adiga huguya me buiti afure de huguya me magora bahaga ni kata lemenyo go itara ruba wele la hafairo wa haluma ge bungile inyu go be ani lirahin yu badungi ya le tima tima ladiga ligia fulese he buti ginha hon ha metengi ra dibanya luma hon ha uri babanya gudeme ha buhuma kai gudeme ha bula hugu chi bungiyo Michi ga huma haduro amo, michi guwa lamu ga ginye hiduro. Masia diha huma, masia diruwa humamu ga ginye. Ferudna huma, ferudna wa humamu ga. Ruhuma, rulamu ga ginye hon, lichi guba bungi yu sarago hon, ladiga pa hon kai guberi ga hadiga hon amo.
0: Rulumu ti Jesusu hempulu le hon.
1: Kayara tifunagi ladunte haba marihinti aba marihinti liladi. Mahegua duba biangu ba ilidon aba meme huyo. Uwa tini aba disipulu weiri guti loilu maestro. Ibini ahin lagumu cha laturi ha, itara rugu bai kailu maestro. Italinya ga yara bubanli lirara ifile lida bai lagu bibria riha, ani masandi gumuti durusu le lida bai bago. Italinya ga yara lubai barinya gong lo bibiri, sagane ilirara ifile bagu rugu bai, ani masandi gumuti durusu le bagu rugu bai. Biangwa tigibu hugie le, sagabai durusu le bagu rugu bai furumi, ga yara lamu ga barihi ni lirara ifile lagu rugu bai bibiri buidu lo basagarone. Uwa ti tidibu wewe buiti lunguriba lali. Uwa ti ginya tidibu wewe uribati lubuidu lali. Sun tidibu wewe subudi wati lwagu li. Matu houtu igu luwege hiyu ni baby tuwege guribi yu. Gurigi ele buitu bai kate buiti larinya gubai laduga kate ila buiti titambai lanigi. Gurigi ele uriba bai kate uribati larinya gubai laduga kate ila uribati titambai lanigi. Laduga lwagu legi bebe titamba nigi layanu habiyumu. Kasa wago harinya ga lwago au la habure me bei ani madugu humuti le nubai bei. Narinya ga li hon ida linya la le nyubu yu bei nuo ani adiga li le nubai bei. Itara linya ke yama uguri le abu na gubai muna. Achi hati hulili furumie, aba labunu ni wagabu li da dubu derebu guti. Dan le li nyuru bei duna, aba liyabi fuludu lau ere itu wago muna tuguye. Sinyalu muti ahingi cha ladiga lwago nyon la ebu derebu guti. Ahinti ele agau bubalina, Ani madunga lumuti le nubai bai, itara linya keyaba ugiri le abun maru luba ligibwa gusagon, mawago buriga, tanti le linyuru bai duna, aba liyabi fuludu lao ere ituagon, aba teigwa dun aba tagoni chagun son sui na gubai.
6: San Lucas, capítulo 7
0: La surubai la dimure a Jesus hongrigia, aba lidi kafaru na umu, nyiyin aba ofisi roma na nyei, lao aba lumusu, Weiri tilisi elu, sandi imusu ligia, jarafa lilu lowe. Dane lagambu bai ufisi ligia luagu Jesusu, abalona hafiu hada ge wuguri ya weiri gutia, ida hafiye huriyu, luhayumurogu lu Jesusu lulidi aligda guagada ilumusu. Aba houdi lumun Jesusu, aba hagumeseru ayumurogu lu tausun hanigi haria galu.
7: Gaduna ti lubida raguni ufisi le, ladiga hinsi eti walu, ane ligia guana rugu, abuna guagada baru waligilisi.
0: Abati lidi Jesusu hama, dan le jarafa li tu luba ufisi ligia, abalona ha ufisi ligia, hadage lumadagu ariaga lu Jesusu.
8: Nabure me, madilin hina lu bebelu runubiu, ligia miti nubaya aluga bunungu. Ruugu bai dimure, abame larei dago numusu. Laduga au ginye labu enyad na gumahadi inyo timati, ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale nariye gulu aba hadage lu lidi nyuduts. Dale nariye gulu le aba liabi nyibuiti. Dale nariye gulu numusu lu ladugi furume kwa rege katei adiga lumutsi.
0: Dale lagambu bali Jesusu katei le, weriti la nigi lau ugiri ligia, aba larihi hawagu grige haafala rubali, aba lariye guhon.
1: Ni naru hau, ni ibi ni hada Israel na, madari gidina finye ni weriti keila finye ugiri le.
0: Danti le hachilir bai ugiri ya haa, Nyindu bai ogei Jesusu lari gong lubion ofisi aregda gwali lumusun. Lari ge kate le, aba lidi Jesusu lidon aba uburu ugiriti na in. Uwarene hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan le la chili rubai jarafa lulu benari uburu guligia. Aba larihi hodi abu naha, aba hilali le ligia rugutitira uluguchun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyindu abu naha tuma, Dan le larihi baru wabure me Jesusu, aba tagude me dagu lun, aba larinya gutun.
1: Mayahu wahaba.
0: Aba layara fadun, abala guru nugahu, abaharara muguhanu gubali, abalarinya gulun hilali.
1: Irahu, bunarinya gasaraba.
0: Abati lasaru, lebuga hilali bai, abalagumeseru adimuneha, abaladeregeruni, Jesusu tuluguchun. Dan leharihi bali grige kate ile, abahanufu de dagun, abahagumeseru ichiga uwerigun ilubungiu ariegina.
9: Chilugu aba profeta wairigutu wagana guon.
0: Ariega tinya ginye.
10: Nyumbi hebungi uidera guawo, wagiele lumutuni.
0: Abalagambuni wakate ile, ladugubi Jesusu lida sun hudea lumageyegu olo. Agamba tihuan lagu sun kate ile, abagda guhumuti lani gulun. Abati laguwa runhon biyama hadagien, abalona hania aligde wabure me Jesusu, ahin ligye lubay Kristu bay, le lubay liyabi, o ahin la, hagura bahaba lubay amu. Dan le hachili rubay, le nyin lubay Jesusu, abahayara fadu abaharinya gulun.
11: Lone he diwa huang le abadi seha bay, aligde bu ahin buge lubay Kristu bay, le lubay liyabi, o ahin lu lubay wagura bu amu.
0: Didameme ora ligia, Areida guaga da ti Jesus usaragu grigia, di da guerra sandi, lumaha sufrirun, lumaha da guerra sifirigu uribatia, ariha guda ligia guinha saragu marihitia, abalubai ti laninha guhon.
1: Eiba, harinha gaimele harihubai luma le hagabu bai lunhuang, abahuta wame lun luago ariha ya la marihitia, eibuga ya la maibugutia, arida guanha la lautia lepura, agamba ya la hamagambu nya habanya, agu guanha la hilanya. Loma luagu lichigun ugano luagu tia salbaru ni hongu demetien. Puleste watiginya gurigia le meferi dirubali lafinya nuagu.
0: Larige houdi, habuga luna habanya huang, abalagume seru Jesusu adimureha luagu huang hongirigia lariega.
1: Kasa hindi bayariha lidan fulasu magaira wati, abasa maburu le lahin hagaraba li. Ahi mama lubay itara linya, kati hindi bayariha, abang uguri tau daugwa wenda guto. Subuti humunti luagu hala wenda gubanya adaurago, agana wahagi ebuido, tida yano la haba uruwego. Inali naru kate, kahidi beariha, aba sa profeta, aha, inaru ni, ani aba wirigo tisugula u profeta. Huang, igie ona gale ile wau beitarinha galereno bungio, nona hanyo nona gale bubaragi, lularansi ani uma buba. Kainarinha guni hon, uwa gili profeta wirigo tilui huang hada songurige, ani lau son lira, wirigo timati le unabuti maba ilida larua inha bungi yusugulau.
0: Dan le hagambu bali sungirigia, hamaha agubara bali lisensu na gumadi, kate ile, abahariyagun, luagurricha la bungiu, la ularinyagu liyumu luge huan, luagulunti la, hasan siruni ligabri houserun, girigia haguya, resibi hamali meha, labadi seha huan, ahayati hibe age fari seugu, hama arufda atin lelurudu muisesi, mahati emeha, lulabadi serunia huan, animeresi biru hamuti, Le labu serubi bungi u ladugu luagu hafulesei. Aba larinya gu Jesusu.
1: Idaliyasa hagabiri gurigi halani natanle. Kansa ale negabai. Itrahanya kei irahinyi ha nyurubanya parikaru kwa ahurera. Aba haguwa raha hama guwa. Inya hati wa fidu hon. Mabina hatan. Eremu hati wa uremu hiri tu hon. Ani mayahu wa hatan. Lazga nyumbi iti huan lea batise ya bai. Lea meha meigi bai feng. Matun ligia diwein. Ariya gatun luagu gawagu la sifiri uribati. Lari gini, abah ni abi awal le wugur garu wargati. Le egi bay ani gura ligi ya. Hari ni galuagu gay gati na, kata di nugu ya. Ani luagu hamad dalang kafir kutiya hama aku berhati ni lisensi nugu madi aw. Gamalumu, asu banyak aw, subuh di hamuti luagu bui dulang le ladugu bay bungi lau licu lau.
0: Abah lami surahani, abah hada ge fariseu gu Jesusu, luli di ega lubiye. Abah lidi Jesusu lubi fariseu ligi ya. Aba lanyuru eiga luagu lidabula. Ninyo ti aba uri, gafigo tulida uguru guligia, dan letagambu boi luagu lidi Jesusu eiga lubie, fariseu ligia. Aba tidi, lo aba lage ibinye hemeti, aba tarara mulanaga ge Jesusu, lo igien lugudi, aba tadadirgudini lugudi lau taguira, anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi. Anuha achuhi lugudi, aba teseruni ibinye luagu, Dan le larihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, lariya galungu rugu.
2: Lu hamuga inari ni la luagu profeta la ugri le, la subudriyeng hamuga kala tiwiri wuri to aguru bo luagu, luagu aba la gafigot.
0: Abati lariya gu Jesusu lu fariseu ligia.
1: Simon, ani aba kate lu lariya gu nipon.
0: Lariya ga fariseu.
2: Ariya ga bainu maistoro.
0: La niega Jesus ulun.
1: Nyenya no bian wogunia, do etinha sem sulun aba fure de hete. Aba hata agenha do eti sem gusan denario. Le aba di misa. Keiti sinya lubei hafayeru ni, aba ferud nalani afure de hete ligeya hatuwe ha bian gubei. Ariya ga baiti no, kabagia hata agenha hinsi ha buti malun afure de hete ligeya.
0: La niega Simon lun.
2: Lida narita gun, le gibeti mabe la due ha.
0: La niega Jesus ulun.
1: Rishati le barinya gubei.
0: Abalarihin Jesus tuagu wudi tuguya, abalarinya gulu Simon.
1: Aria gubinya santun wuri to, beluti na bubiyun, michu tibuduna no lu na chibu ni nugudi. Ahun ti wuri to, agu wagudatu muti nugudi lau taguira, abatamaba idagudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahun tuguya, lumagene belurun, meredegi litashuha ni nugudi. Michu tibugaraba nablugu, ahun tuguya, tugwatu ibinyi hemeti luagun nugudi. Ligandarinha gubei bun luago arru da lani luaini tinsin rebu luago ferud na wala tribeti figon. Ahinti gariga le mibeti ferud na wala, mibeti insieni la rufudon.
0: Abati larinha go Jesus tuuri tuguya.
1: Ferud na wali bi figon.
0: Abati hagumbe seru, amisiro houtinha hanyumbanya lumanyi arinha ga hamagwa.
3: Kata isan wugari le, ibini lubei figou ferud nati.
0: Abalarinha go Jesus tuuri tuguya.
1: Salba wadi bulida agen bifigon la duga bafinyo ronuago. Baiba darangi lenyo.
6: San Lucas, capítulo 8.
0: Larige kate ile, nyenditi Jesus ulidon sarago uburugu, lumaburi lirahin fulasu, ichigay uganu buiti luago larui habungiu. Nyenditi adusu disipulu guluma, hamawurinya ha, larida guagi dubanya handa gesifiri guribatia, luma sandi, nyinyo maria, To giribu Magdalena, hada, to ida gebon hafrida sedu sifrigu uribatinya. Ninyo ginye Juana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi. Ninyo Susana, hama ya saragu amuha idaragubali laule hamati. Saragu hanya grigia, nyimbitin lidage saragu fulasu luharihini Jesusu. Danti le onderaguanya, abala dimureha Jesusu hou lau hempulu laniye gahon.
1: Furiti aban abu nagote abu nagolila nadu, dale afur hai nalani aba laburhan lida gen luagun umo. Aba hadugiragunin asigritin, aba higini dunuro. Libiri, aba laburhan labad nagon dubu, dante le labouchon, aba lasagrun laduga lumabay fulaso. Aba laburhan libiri labad nagon hiyu, aba lafaruni hiyu le ahuchubay uwar luma. Kamalumon, nyenye gen lida gen aburhati lidon mua le buiti, tane la wino mudubay, gin ligia, Buiti la luba hon, kala ila ruti san agu.
0: Lari gine, lariye guni Jesusu kata ile, aba lariye gu hon, lau umala li hereti.
1: Agarige riguti ya luha gambo, agamba humana.
0: Aba tihali gudini lani disipulu gu, kala lila boi hempulu le, lariye ga hon.
1: Uguya, subuti gudalali bungi yu kata iramu da guati le luagu tibai larue ha hon. Aha ya hama berese banya lau lereron. Lau hempulu larinya wago wakati lagu te laruwe ha bungi hon, lu ibidia bai lan lila kate le harihi bai hon, lu ngie uwa lagu funa da hamani kate le hagambu bai.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Aniha lila hempulu ligia, lila nadu lerenu bungi. Ila uti le aburha bai lidan uma, hagia gerike hagambu bali lerenu bungi. Aba liabi mafia, aba lagidaru nitida gen hanigi luma finru hama, masalbaru hagia me. Ila le abur hobi lagano gondubu, agia gurgi ha gambu bali leneru bungi, aba heresi biruni lau gundani, gamalumon malagle te hada buidu. Afinya tiyan luago murunso nda, gamalumon da le hausha wagon mawandu hamote. Ila nadu le abur hobi lidun hiyu, agia gurgi ha gambu bali leneru bungi, gamalumon murunso murunso aba abule ideina hamali ladiga idiheri, irisi ni lumo gundani lelani na ubole. Sinyati ti laluba hon hada gien, Ainti lila nadile abur habi lidon mua buiti, hagia gurige ha gambu bali lereru bungi tawa nigi buitu. Adik hagia kasu lau lereru, ibuga hagia kei lubudugu, aluba huwa ti kate buiti hadangia.
0: Aba laniya go Jesusu.
1: Uwa ti gurige ebe duti lampo, aba ladora gun lau somu kate olishi guni la tabu gen gabana. Inyu lichi ge lun larigo gadagu dumunada, luga yara la harihi ha belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramda wati luma furangu nubi la. Uwa ni kata laibidi wati lo machulo bela dan lo la subdiru no lo malo la fona gudan agamba homa lo beti boido le gamati le bihu bala un le luma bay ahinti le mama bay ibine le wagu bela rita go lagu ani hin la luma la gidaru wa baloi
0: abati ta chulu lugu chu hesusu hama la mulenu le nyi lubai hesusu siati hayara fadulun la daga hibe grigi abalani ya wagu lun
11: Anu hati bugu chu hama bamule nu bogu di, ani busente harihi nibu.
0: Aba larinye guhon.
1: Hagambu balin lenenu bungiyo, ani adiga hama ilelu baybay, hagia nugu chu banya, hagia namulenu.
0: Logaba veju, aba ladinu Jesusu tidun aba ugunin, haulani disipulugu, aba larinye guhon.
1: Kemu lo bafurugun laguno.
0: Aba hodi, dale anyaha lubay, ahinirogua, aba larumugu Jesusu, Aba lafuru aba garaba lihere tihau, lagunu lugu, aba lagume seru duna ebelu hatidun agune, gerafa luha dibirugu. Aba tihodi agagu de Jesusu aba harinya gulun.
7: Maestro, maestro, wadibiragua.
0: Aba ti lasaru Jesusu aba ladenha lu garabali, luma lulugu dibarana, aba lagalmu gadun, aba darangi lulasun kate. Aba ti larinya guhun disipulugu.
1: Habesa hafinye.
0: Aba halu gadagu hamagwa. Lau anufudei, luma tuwairi anigi, harinyaga.
12: Kati funasa wagirile, gumadi lubalin garabali, luma duna eniagamba hamei?
0: Aba hachiliru, lobo ugu gerasa, le lobafuru gubai lagunu, ligibu gegali lea. Dan le larani rubai, Jesusu, aba liabi aba wagiri lila na fulasu ligia, lubadu. Luha li wagiri ligia, hausifiri guguribatinya, madalti dagu, Magano ligeti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan lelarihi bali wagiri ligia Jesusu, aba lahu duragun, ligibuge, aba lagu waragu lariyaga.
13: Kawagu bametera nomo, Jesusu lirabungi lenyugu timabwe. Ayumura guati napulu masufri ragudu banina.
0: Lariyagu bay itara, ladiga laguma driyoyin la Jesusu sifiri ligia, lulafri du lidage. Saragu hawayasu, laragadani sifiri uribati ligia, abaha, Hagura guni girigiga, luhabu, luma lugudi, lau giringiri, luledera guagadun. Aba halatu moroguni, aba lanura hagaduni sifiri lidon flasu magairu wati. Aba lariyagu Jesusu lung.
1: Kabir.
0: Aba lariyagu.
13: Lehiyo, liribay.
0: Lariyagu bay luagu ligie la liribay. Ladiga gibe hama sifiri guguribati yaha ebelu bayin lidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya, luma Jesusu, lumona halani ya mafio gati. Kanyinya nula saragu buiruhu, eiga luagu aba wubu, jarafa aba hayumu nogu sifiri hagi ya lun, lulona hani ya hadon buiruhu hagi. Aba lanharu Jesusu, aba tihafridu sifiri uribati ya hagi ya loibu giri ligia, aba hebeluru hadon buiruhu, aba tihagu rogu buiruhu hagi ya hongua, loegi aba gudungu, aba haburi halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiruhu kata ile suser dubai, aba hanufide dagun, Aba haibagun abagdagwe uburugu luma arabu. Aba tihodi go gerigia, arihi kate ile asuse dubai. Dan le hachili rubai le nyin lubai Jesusu. Aba hadariru ni wugiri le ida gebe hafrida sifiri uribatinya, nyun lubadu lugudi Jesusu tauladorugu areidagwali. Aba hanufide dagun, hatibuga arihi balin, aba habagdaguni luagu tilareidagu wugiri le gawagubai sifiri uribatinya hon. Aba hayumrogu lile na fulasu ligie lu Jesusu lulidi nyingi ladiga hanufude. Aba tiladinu Jesusu tidon uguni lulidi. Aba layumrogu vugiri le idagebe hafrida sifirigu lun lulidi luma. Aba lariangu Jesusu lun lulerederun lariangu lun.
1: Giribu babobion. Aba me babahu daguni son le ladiga bay bungi yubon.
0: Aba lidi. Aba labahu daguni ladiga bay Jesusu lun lida sun fulasu ligie. Dan lelagiri budubai Jesusu lo bafurugun laguna, aba heresi biruni girigia laugundani, ladiga sun haguya, agura banyu hanyali, aba tiliabi aba wagiri giri tihairo, aba hadage tabu tikuhaligili sihuriyu, aba lahudrogun lubadu lugudi Jesusu, aba layumrogulun lulidi lubie, ladiga aba ragunyon liru, kebri duusu irumutau, tonwe, dan leliabi bai Jesusu, aba hafalaru nisaragu girigia, darelun, Hamuru doguni, ninyonti aba wuri hada, duusu irumu tau lau lesen hahita utidagi. Vesitali sun tisensu hawagu surusiegun, siyahamutu areida wagda. abata yara fadulu hensusu la nagagin abata guru nitaru la daragun lidameme ora ligia abatarei dagun abatilariengu hensusu
1: ka guru benuago
0: keisun la hagia ariengu logo maguru no la luago abalariengu fedru hama libirigu
12: maestro murugu mayatia yala diga hibe girigia alg da hagi di bukala guru beibuago
0: abalariengu hensusu
1: guru alinuago La dega sandite na lafri don ubafo ni danginye.
0: Dan leta subu dirubari uri tuguya, logo subu di wali la, abatiabi adada gareina, abatahu drogun lubadu lugudi Jesusu, abatagufe serulun, hagibu gye sungirigia, kala lebu na baitagunu luagu, ani abalatareida gulida meme oraligia, abalariagu Jesusu tun.
1: Nirao, arida wadibu la dega bafinyoro nuagu, baiba adarangilanyo.
0: Ningi li Jesusu adimuriha lige la chiliru aba lubiege hairo aba lariengu lu hairo.
7: Hila abira, mabereza edigi eba lu maistu.
0: Dan le lagambu bali Jesusu le aba lariengu lu.
1: Manufu de daba, afinyari guba aba metareida gumbira.
0: Dan le la chiliru boi Jesusu lubi un hairo, migiru ti luhe beluru amu luma. Lo idige Fedru Santiago luma huwa. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimba nya tarigi abalarinya gu Jesusu hon.
1: Mayahu wahuma momentu tarumu garugunya.
0: Aba hehere halau ladiga subudi hamani lagu ilata. Abalarigu duni Jesusu tuhubu abalarinya gu lau umalali hereti.
1: Irahu saraba.
0: Aba tagu yugun abatasaru lida meme ora ligia abalarinya gu Jesusu lunhichu gu egini tun. Weriti hanigi taguburigu abalarinya gu Jesusu hon lumabahu dogu hamani lesuse duboi nikaun.
6: San Lucas capítulo 9
0: abalonde runia Jesusu lani dusu discípulo gu abalichu ubafu lumagumadi hon luhasagaru sunha uyeri sifiri uribatinha lumalun hareida guagu de sanditinha abalona hania apuriche huganu logo tilaru ihabungiu Luma areida guagu da sanditinha. Larinha gahum.
1: Manega huma ni kata huma gualuago huayasan. Ni badon, ni saga, ni fein, ni senso, ni amu daugo toito huago bom. Urumi aguare gumuno tonyinhin lumuti hachilura. Reidei huma nyin daril hidin lida gen fulasu ligia. Lenye lumuti merece biruni wa huma. Tamele hafuri du lida gen fulasu ligia. Abame hafuri du ni kalike luegen hugudi. Aruhu ta humamu ge luago magunda huma lau hagaburi lila na fulasu ligia. Igira humanya kei hadari ragun hongo.
0: Abati hafri dun disipulu gu hagaya. Aba haibugu nisun lirahi in fulasu apurichi heine huganu luago ti asalbaro ni. Areida guaga da hagia sanditinha lidasun fulasu lenye lumuti hodi. Aba la gambu gumadi mati erodesi luago sun kata ilela digubai Jesusu. Ibidia tilu kaba la larita gua. La daga nyinye nwariengu tiyan lwagu sara la huan li dage oveni. Hibiri ariyanga lwagu profeta la Eliasi achi lagu bayi. Hibiri ariyanga tiyan lwagu aba la hadage hibiri binadu profeta gun le asaru tiyan li dage oveni. Aba lariyangun erodesi.
8: Au gonarigu au na habaya dure ili shugu huan. Kati funati le wagu bay nagan aba labaha da wagu saragu kate.
0: Aba ti louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolugu, aba habau dagu lu Jesusu lagu sun le hadugubay. Aba ti lanuganiya lidon fulasu magayre wati, jara falu betu saida. Dan le hasubu dirubali girigia, aba hafalaru ni, aba le seribi dunia Jesusu, aba la dimure hahon lagu larui habungiu, areida guagda lanya sanditinya. Dan le lagume serubay atarida, aba hayabi lani Jesusu dusu disipulu lumun, aba harinyagun lun.
12: Ona habaya girigia ha, nindu hamamu ga alu ga habara luhe menangu. Alu ha hagia me, egi ni lidaburi lirahin odu, luma lidamburi fulasu jarafati, adiga uati ni kata ya.
0: Larinyaga Jesusu hon.
1: Ruhu ma egi ni hon.
0: Harinyaga lun.
7: Sen girigio fein wama, hama bia udru. Hawa gubarigi jida gai ha egi ni hon su girigia ha.
0: Hawana yanu sengu milu ugurinya. Abalarengo Jesusu hon lani disipulu gu.
1: Nyurugu da humanya dimi dimi sa.
0: Aba hadugini itara, aba hanyuru sungu bay. Aba tila nugunu Jesusu sengu feng tuku ya, luha burugu, hama biyan udiru. abalarihi sielu abalatengiru ni bungiu larige la guba chagunu fein luma ui abalichugu ni hon lani disiplugu luhafane ha hada grige. Houtinye sungu bai kimule da lehabuda habaru igira gutun bungi da tinha dusu faninye tau. Logaba veju na le lafuri ni alboi Jesusu labugua nyinye nulani disiplugu diseru lue abalarihi guhon.
1: Italinha saharita gogorugia nuau. Katana sa segon hagia.
0: Abaharinha gulun.
10: Anya hengarinha gutinha luago huan lale abadisei habai buguye. Hibiri arinhaga Elias. Anya henginha arinha gutinha luago aban la hadage binadu profeta gu asaruti lidage owene buguye.
0: Abati larinha guhon.
1: Agen huguye. Katana gia lidan harita gu.
0: Larinha gafeduru lun.
12: Cristo. Lelona habibungiu lun la salvarunia girigia buguya.
0: Abalarinha gu Jesusu hon, lau eregu, lumarinha gu hamani kate leni kaun, abalarinha gu hon.
1: Na sufri ruba sarago, au le uguri garu erigote. Hanigu bet na uguri nya weri gu ten lita hafinha huriyo, haputi gu fadri go, hamaruvu ta tinha liluru do Moisesi kai ni kata, na faruwa bo hilagu bay, aba menasaron lidangi owe ni luagun luru wa weju.
0: Larigye, abalarinha gu hon sungu bay.
1: Le busente la falaru ni na, Bulei lei katenye la, barulei luguruwa, falalana. Radega le abuse rute le sefru ni libagari, le feriti rubai. Ahin le feriti rute libagari nuwegiye, le sefru bai. Kage hu la lungu riga laganyiru ni sungu bau, ahin e feriti ra, o laguni chengu la lungu. Le aniga ti busigana nuwago luma luwago nerenu, au le uguri garu warigati. Ni busigari badina ginya lau dame le niyabi kei uruwe lau luweri gunungu chin hama angheli gu hasandu banyi. Ninaren hau luaguanya hila hada ge hayabo nyoguento mowe banya marihe ga hamai laruwe ha bungi.
0: Kibri vidu veyu larige, larinha guni Jesusu kata ile, aba lamuda iru luago aba vubu afuri da lu bungi. Barulumuti Fedru, Santiago, Luma Juan, Lumogo. Dan le aniha lubai Jesusu afuri ida, aba lamu ye dagu ligibu, aba taharu du ladauragu, aba tamiridu. Aba ti hasali ragu Moisesi, Lumo Eliasi, ayanu haluma, geyegu linya aba larungu nga weri tihau, hayanu haya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni lidabu lagu Fedru, hama libirigu, marumu gutinya, ariha hamuti luwerigu Jesusu, hama biyan wuguriya ha lumabay. Dale adise deinanya, biyan wuguriya hagia loy Jesusu, aba laringu Fedru lun.
12: Maestro, lidadan avahala ya. Adiga uma urwa di basenja, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
0: Gamalumu, ibidi eti mehalu Fedru, kalalarinha gubai, sunti anihala adimureha, abaliabi abaduairi, oburoguanya, abahanufude dagun, ladiga hadari ragu hongua, luragirgu duairi ligi. Abatiha gambu aba umalali, arinha guti lidage duairi ligia.
14: Ariha nirali, lehisie bainu. Agama kumei lelo bengi.
0: Larige la dimureha umala liligia, abaharihin disipulugu luagu labugo riga lila Jesusu, abaheredaru maninyu mariegu hamuti kate le harihiboy luni aba lidadan ligi. Laruga, dan le hagiri buduboy luegen wubu, saragu hanya grigia nyendo tien lubarun Jesusu, abalaguarha abavuguri hadagien lau umala lihereti lariega.
15: Maestro, flessa ya bubano, ariha bai nirele ligia ergunye bai. Ani aba sifiri uriba tiluago, dale lari guduni, aba lagua ragua guduni. Aba loeha, afriha ligia hakuto liumlu uginya. Anyawari halumuti animaha tiligiruni. Anyumura guadi na hombani disipulugu, luhasagaru disifiri uriba tile luai siahamuti.
0: Aba loona bu Jesusu lariega.
1: Uguya gurigia mafiere ditinya ani uriba tinya. Atri bai sa dan nenedero huma luba gayara la hafiero nuago. Ida me laguma cha mafia ni lehida bai. Baru bai bero nyaho.
0: Danye bele lidi irahi ligie lun. Aba lahu churu ni sifiri uribati mungarugun. Aba lowe ha gudini. Aba ladenha Jesusu lu sifiri uribati ligia. Aba lareida gua gudini irahi. Aba ledere geruni luluguchi. Aba taweri duhanigi sungu bai lauluweni gubungi. Sunga nyaha la, lau tuweni hanigi, lau lela digu bai Jesusu, abalaniya gu hon lani disipulu gu
1: agamba humai katele boido na deregeru waba awle ugurigo